0: insya Allah pada hari ini pembangkit-pembangkit besar sudah masuk, seperti di Pangkalan Susu dan beberapa tempat lainnya sudah masuk. Insya Allah pada hari ini dan sore ini tidak ada terjadi lagi pemadaman di sistem Sumatera. Sekali lagi kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat terutama di Sumatera Utara.
1: Edwin menambahkan pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Di antaranya dengan terus melakukan inspeksi terhadap kabel-kabel jaringan yang kondisinya mulai rentan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Komisi 3 DPR RI pada Senin siang resmi menyepakati pembentukan panitia kerja revisi Undang-Undang Polri. Ada 5 poin yang menjadi atensi dalam RUU Polri, salah satunya adalah penataan penempatan anggota aktif Polri pada jabatan di luar struktur Polri serta usia pensiun Polri. Menteri Hukum Supratman Andi Artas memastikan rencana perubahan usia dalam RUU Polri tidak berkaitan dengan upaya memperpanjang masa jabatan Kapolri. Menurutnya, perpanjangan masa jabatan atau masa dinas sepenuhnya bergantung pada kebutuhan negara serta penilaian presiden terhadap pejabat tersebut. Namun ia menegaskan skema ini masih berupaya draft dan belum diputuskan oleh pemerintah.
3: Umum kalau saya lihat draftnya, usia pensiun itu sampai dengan 60 tahun, ya kan? Kemudian apakah nanti bisa diperpanjang atau tidak tergantung penilaian presiden. Jadi itu hak prerogatif presiden menyangkut soal siapa yang akan menjabat. Sama sekali tidak ada kaitan dengan apakah Pak Kapolri perpanjang atau tidak. Tetapi siapa tahu presiden, siapapun presidennya, kalau menganggap bahwa orang yang bersangkutan masih diperlukan oleh negara, dan itu kan perpanjangannya tidak serta-merta harus langsung sekaligus 3 tahun, tapi setiap tahun diperpanjang. Tapi itu kan draft, belum kita putuskan di pemerintah.
2: 8 partai politik non-parlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat atau GKSR mendesak pemerintah dan DPR agar mempercepat revisi Undang-Undang Pemilu. GKSR menilai revisi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Parpol, Undang-Undang Pilkada, serta UU MPR-DPR, DPD dan DPRD adalah satu paket kebijakan yang saling berkaitan. Menurut Ketua Umum GKSR sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Undang-Undang Pemilu yang berlaku saat ini memberatkan parpol kecil dan membatasi kesetaraan kesempatan berpolitik. GKSR yang terdiri dari 8 parpol ini juga menyoroti adanya evaluasi menyeluruh terhadap persyaratan parliamentary threshold, verifikasi partai, dan sistem proporsional terbuka.
4: Pada pimpinan DPR RI untuk menerima GKSR, delegasi GKSR yang terdiri dari 8 partai politik yang tadi sudah disebutkan dalam penyerahan draft semacam sandingan, mungkin berbentuk sandingan atau juga pokok-pokok pikiran, bahkan kalau memungkinkan akan disampaikan juga pasal demi pasal yang krusial di 4 paket undang-undang tersebut.
2: Praktek joki ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes atau UUTBK SNBT tercatat sebanyak 27 kasus pada seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun ini. 99% praktek perjokian terjadi pada peserta dengan tujuan fakultas kedokteran.
5: Ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK SNBT yang berlangsung April lalu diwarnai sejumlah kecurangan. Berdasarkan daftar pelanggaran UTBK SNBT 2026 terdapat 1.700 peserta melakukan kecurangan. Mulai dari mencontek, memfoto soal, deteksi foto otomatis, foto tidak sesuai, hingga dokumen tidak lengkap. Selain itu, pelanggaran yang paling berat adalah penggunaan joki saat tes masuk universitas negeri ini berlangsung. Penanggung jawab SNPMB, Edward Wolok, menyatakan di Jakarta Senin siang terdapat 27 kasus perjokian yang ditemukan pada awal UTBK. Kasus-kasus ini diproses secara hukum karena diduga turut memuat unsur pidana.
6: Kalau yang tahun lalu, itu praktek joki itu bisa kita temukan justru di akhir, setelah pelaksanaan. Kalau hari ini justru pada saat sebelum pelaksanaan dan saat sementara pelaksanaan, prakteknya udah bisa kita temukan gitu. Dan memang praktek joki ini perlu saya informasikan ke teman-teman, ini memang berlangsung secara terstruktur ya, terorganisir, dan tidak hanya melibatkan joki saja tetapi melibatkan seluruhnya, bahkan ada terindikasi melibatkan instansi terkait yang mengolah data dan sebagainya, sehingga di mana bisa terjadi pemalsuan data. Jadi memang informasi terakhir ada unsur-unsur pidana yang memang terpenuhi di situ, baik dari pemalsuan data kemudian dan sebagainya.
5: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, mayoritas praktek perjokian terjadi pada peserta dengan tujuan Fakultas Kedokteran.
7: Intinya nih, sebagian besar mungkin sampai semuanya 99% itu adalah Fakultas Kedokteran. Nah ini jadi kita memang betul-betul melakukan identifikasi sedetail mungkin, secermat mungkin, dengan langkah-langkah yang sudah kita punya, dan kami memandang beberapa langkah ini betul-betul bisa dicegah.
5: Para peserta UTBK SNBT yang terlibat kecurangan langsung dilakukan diskualifikasi. Khusus untuk peserta yang terindikasi menggunakan joki, selain didiskualifikasi juga dipastikan tidak bisa melakukan pendaftaran ke perguruan tinggi negeri manapun. Mardika Utama, Dea Kirana, Indra Hadi, Jakarta.
2: Jelang Piala Dunia 2026, Mexico City dan Tequila mempercantik kota demi memberi kesan mendalam bagi wisatawan. Simak informasi lengkapnya sejeda.

0: Jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipanjatkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridho-Nya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Jelang Piala Dunia 2026, tuan rumah Meksiko mulai bersiap menyambut wisatawan internasional. Dua kota, Meksiko City dan Tequila, mempercantik kota demi memberi kesan mendalam bagi wisatawan.
1: Jelang Pesta Bola 2026, mural raksasa resmi diperkenalkan di kawasan Gustavo Amadero, Meksiko City. Mural berukuran lebih dari 200 meter ini langsung mencuri perhatian warga. Yang semakin membuat istimewa ialah mural ini berhasil memecahkan Guinness World Records sebagai mural terbesar di dunia yang dilukis menggunakan kuas. Di balik karya indah ini ada tim seniman yang dipimpin ilustrator grafis Carlos Badillo. Mereka memilih cara yang tidak biasa. Jika mural modern identik dengan cat semprot, kali ini seluruh detail dibuat menggunakan kuas dan cat akrilik.
2: Desde un principio decidimos hacer una diferencia total con el arte urbano que está pintado con latas de aerosol. Lo que hicimos nosotros fue mantener una pintura tradicional con pinceles, con brochas, y es justo por eso que obtuvo el récord Guinness, porque es la pieza más grande del mundo pintada con pincel.
1: Mural ini menjadi semangat menuju Pesta Bola 2026 saat Mexico City menjadi salah satu tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Sementara itu, suasana hangat mulai terasa di kota Tequila, Jalisco, Meksiko. Kota yang terkenal sebagai asal minuman tequila ini mulai bersolek menjelang Pesta Bola 2026. Wisatawan lokal dan mancanegara nampak memenuhi alun-alun kota, sementara hotel, restoran, hingga pemandu wisata sibuk mempersiapkan diri, menyambut tamu dari berbagai negara. Tak hanya mempercantik fasilitas, para pelaku wisata juga belajar bahasa asing dan meningkatkan layanan agar pengunjung merasa nyaman.
3: Como destilería nos están capacitando para recibir mucho mejor a las personas, saber qué necesidades tiene el turismo. Estamos preparándonos con lo del inglés, coreano, porque sabemos que vamos a tener personas de todo el mundo. Entonces, pues más que nada eso, temas de inclusión también.
1: Kota Tequila merupakan salah satu destinasi wisata utama di Jalisco dan berjarak sekitar 60 km dari Guadalajara. Pemerintah setempat memperkirakan sekitar 3 juta wisatawan akan datang ke kota Jalisco, Mexico City dan Monterrey selama Pesta Bola 2026 berlangsung di Meksiko.
0: Tim nasional Iran memutuskan memindahkan markas pemusatan latihan Piala Dunia 2026 dari Arizona, Amerika Serikat ke kota Tijuana di perbatasan Meksiko. Keputusan ini diambil di tengah ketidakpastian terkait visa dan pengaturan keamanan menjelang turnamen yang akan berlangsung di 3 negara tersebut. Timnas Iran akan menjadikan kota Tijuana, Meksiko sebagai basis persiapan mereka untuk Piala Dunia 2026. Keputusan ini dikonfirmasi oleh Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, setelah FIFA menyetujui permintaan pemindahan kamp latihan dari Tucson, Arizona. Tijuana yang berada di perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat dinilai lebih memudahkan mobilitas tim sekaligus mengurangi potensi kendala administratif terkait visa. Sebelumnya, pihak Iran menyatakan para pemain dan official mereka belum menerima visa Amerika Serikat meski turnamen hanya tinggal hitungan pekan. Iran dijadwalkan menjalani dua laga awal grup G di Los Angeles, masing-masing melawan Selandia Baru pada 15 Juni dan Belgia pada 21 Juni, sebelum menghadapi Mesir di Seattle pada 26 Juni. Yordania dan Tanjung Verde tengah menyiapkan momen bersejarah dalam dunia sepak bola. Jika Yordania mulai mematangkan persiapan menuju penampilan perdana di Piala Dunia 2026, Tanjung Verde merayakan keberhasilan lolos ke putaran final dengan menerima penghargaan tertinggi dari negara.
1: Tim nasional Yordania memulai pemusatan latihan di Amman menjelang penampilan bersejarah mereka di Pesta Bola 2026. Di bawah bimbingan pelatih Jamal Selami, para pemain menjalani latihan intensif dengan semangat tinggi untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi terbesar sepak bola dunia. Selami menyebut, seluruh pemain menunjukkan performa dan antusiasme yang baik untuk mewakili Yordania dalam penampilan pertama mereka di ajang pesta bola bergengsi dunia.
4: Rina min marahil kthira wa ashab min hadhihi marhalah hadi wa tawaffaqna fiha wa btali adna la'ibin li 'andhom tajriba 'andna tajriba fi al munafasat اللي خدناها وحنا تنطمحوا اننا نكونوا يعني في مستوى ان شاء الله.
1: Yordania dijadwalkan menghadapi Swiss dalam laga persahabatan sebelum bertolak ke Amerika Serikat.
5: طلبنا انه اليوم احنا كمنتخب اردني اليوم بكاس العالم هذا حلم لنا ولكل اردني واليوم احنا جزء من هذا الحلم ان شاء الله احنا على اتم الاستعداد وان شاء الله نقدم شيء يليق بسمعتنا باذن الله.
1: Sementara itu di Kota Praia Tanjung Verde Presiden Jose Maria Neves menganugerahkan Ordo Amilcar Cabral salah satu penghargaan tertinggi negara kepada para pemain dan official tim berjuluk Blue Sharks. Penghargaan itu merupakan penghormatan khusus kepada tim nasional Tanjung Verde yang berhasil mencetak sejarah dengan lolos ke Pesta Bola 2026 untuk pertama kalinya. Ajang bergengsi FIFA 2026 akan menjadi penampilan perdana bagi Yordania dan Tanjung Verde, dua negara yang berhasil menorehkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola nasional mereka.
0: Timnas basket U18 Indonesia menargetkan untuk dapat lolos ke FIBA U18 Asia Cup di India Agustus mendatang. Untuk bisa tampil di India, Timnas basket U18 Indonesia minimal harus lolos hingga final di turnamen FIBA U18 Asia Cup SIBA Qualifier 2026 yang digelar di Thailand.
6: Jelang tampil di turnamen FIBA U18 Asia Cup SEABA Qualifier 2026 10 hingga 14 Juni 2026, 18 pemain Timnas Basket U18 Indonesia menjalani pemusatan latihan di GBK Arena Senayan, Jakarta. Di turnamen yang digelar di Krabi, Thailand ini, Indonesia tergabung di Pool B bersama Malaysia dan Kamboja. Pada turnamen ini, Indonesia minimal harus bisa melaju ke final bila ingin tampil di FIBA U18 Asia Cup 2026 yang akan digelar di India Agustus mendatang.
7: Ada jaya dari diaspora dan kebetulan pemain-pemain ini secara fisik mereka siap untuk bertempur di qualifier nanti gitu kan. Cuma yang kita mau, apa yang pelatih-pelatih ini mau, yang kita konsepkan ini doang yang kita lagi tanamkan di minggu ini dan minggu depan.
6: 18 pemain yang saat ini menjalani pelatnas adalah hasil dari seleksi berlapis yang sudah digelar sejak akhir Februari lalu. Tak hanya pemain yang berada di Indonesia, skuad Timnas U18 Indonesia juga diperkuat oleh pemain Indonesia yang tinggal dan bersekolah di luar negeri.
8: Way faster here, pace, but in Australia it's more like just bigger competition, so it's like kind of slower pace. That's like the biggest difference, I think. I'm still getting used to it, I guess. I'm still like learning everything that Coach is telling me.
9: Jadi pengalaman baru ya buat saya secara pribadi, terus ningkatin gamenya juga sih, intensitas gamenya juga, terus karena mereka juga eksplosif dari luar negeri gitu.
6: Pada 6 Juni mendatang, tim pelatih akan mengumumkan 12 nama pemain yang akan bertanding membela Indonesia di ajang FIBA U18 Asia Cup SEABA Qualifier 2026. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Kejuaraan Indonesian Downhill 2026 memulai seri perdana di Bantul, Yogyakarta. Sementara kompetisi sepak bola usia 15 dan 18 tahun seri Surabaya telah merampungkan kompetisi dengan Arema FC Women's and Tiger Football Academy keluar sebagai juara.
1: Kompetisi sepak bola putri kategori usia 15 tahun dan 18 tahun berlangsung di lapangan bola Bogowoto, Surabaya, Jawa Timur. Setelah menyelesaikan kompetisi pada Sabtu 23 Mei lalu, tim Tigers Football Academy keluar sebagai juara untuk kategori U18. Torehan 31 poin Tigers Football Academy tidak mampu disusul oleh pesaing terdekatnya Arema FC Women yang total mengumpulkan 28 poin. Sementara pada kategori U15, Arema FC Women keluar sebagai yang terbaik. Arema FC Women U15 sukses mengumpulkan total 40 poin atau selisih 10 angka dari pesaing terdekatnya Tigers Football Academy.
10: Kencang-kencang ya, ngeri juga.
11: Kan Kesia bikin 40 berapa gol?
10: 42 sih.
11: 42 gol. Itu tips dan triknya seperti apa sih dari pelatihnya gitu?
10: Selalu kalau coach biasa kasih suruh dulu apa gol dulu terus terakhirnya main dulu. Kalau awalnya suruh incar gol dulu.
1: Usai keluar jadi juara, Arema FC Women U15 dan Tigers Football Academy U18 mendapatkan tiket lolos ke Soccer League All Stars yang akan digelar di Kudus, Jawa Tengah pada 5 hingga 12 Juli mendatang. Putaran pertama kejuaraan Indonesia Downhill 2026 bergulir di Bukit Hijau Bike Park Bantul, Yogyakarta. Final run yang berlangsung pada Minggu 24 Mei, sebanyak 129 atlet downhill nasional bersaing ketat. Pada nomor Men Elite, Andy John Prayoga sukses menjadi yang tercepat. Rider veteran dari tim MUD Brothers PVR Industries itu mencatatkan waktu 2 menit 39,495 detik.
12: Kunci kemenangan itu ya saya belajar dari hal-hal yang kemarin. Saya lebih fokus ke recovery, penyembuhan beberapa patah tulang saya di tahun 2025 dan akhirnya Januari udah pulih. Januari sampai Mei saya masuk program di gym dan juga endurance. Saya banyakin di gym karena treknya ini teknikal dan juga curam dan batuannya besar-besar.
1: Sementara pada kelas Women Elite Downhiller Knockproof Access Racing Team, Milatul Kakima berdiri di podium tertinggi usai mencatatkan waktu tercepatnya 3 menit 06,531 detik. Usai seri pertamanya ini, Indonesia Downhill 2026 selanjutnya akan menyambangi Trinity Bike Park di Kudus, Jawa Tengah pada 22 hingga 23 Agustus mendatang.
0: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD.

SMP dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencak silat dan Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk semua. Aktivis global Sumut Flotilla menjadi bulan-bulanan polisi saat tiba di Bandara Bilbao, Spanyol. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Ali-ali disambut Mbak Palawan, aktivis global Sumut Flotilla yang tiba di Bandara Balboa, Spanyol, malah menjadi bulan-bulanan polisi. Mereka dipukuli dan diseret kemudian jadi tahanan. Insiden ini memicu sorotan dan pertanyaan terhadap tindakan aparat.
1: Suasana haru penyambutan relawan global Sumut Flotilla di Bandara Bilbao, Spanyol berubah menjadi kepanikan saat sejumlah relawan global Sumut Flotilla dan pendukung pro-Palestina dipukuli oleh petugas polisi. Sejumlah relawan terlihat tersungkur ke lantai dan diseret oleh petugas di tengah protes dari kerumunan yang datang untuk menyambut mereka. Di tengah aksi kekerasan polisi, sejumlah relawan terlihat berusaha saling melindungi kawan mereka yang sebelumnya sudah cedera akibat perlakuan militer Zionis Israel. Ironinya, insiden itu terjadi hanya beberapa saat setelah para aktivis tiba di Spanyol usai dideportasi melalui Turki menyusul penahanan mereka oleh Israel. Menurut media publik Spanyol RTVE, sedikitnya 4 orang ditahan termasuk 2 anggota Flotilla.
2: Se han puesto a empujar unos con otros y al final le han sacado a hostias de ahí, otros se han metido, le han echado una mano y se han llevado 4. Y ya está, no sabemos nada más. O sea que un acto de... Hombre, hemos estado 72 horas en manos de los sionistas, nos han torturado de todas las maneras posibles y...
1: Dalam pernyataannya, Global Sumut Flotilla menyebut sebagian korban pemukulan sudah mengalami cedera serius sebelum tiba di Spanyol. Sementara itu, Departemen Keamanan Wilayah Basque mengaku telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah tindakan para petugas dilakukan atas instruksi resmi atau tidak.
0: Ribuan warga dan wisatawan memadati Pulau Guimaras di Filipina dalam perayaan Festival Manggahan. Festival tahunan dikenal sebagai pesta mangga terbesar di negara tersebut. Sementara di Beijing, China, sebuah semangka raksasa dengan berat hampir 80 kg berhasil mencuri perhatian di Festival Semangka Daxing 2026. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Yudi hari ini. Saya Yudi Udawan, terima kasih dan sampai jumpa. Kalau biasanya festival identik dengan musik atau budaya, di Filipina ada festival unik yang bikin pecinta buah ngiler. Ribuan warga dan wisatawan memadati Pulau Guimaras, yang dikenal sebagai ibu kota mangga Filipina, untuk merayakan Festival Manggahan, yang dikenal sebagai pesta mangga terbesar di negara tersebut. Parade penari berkostum cerah, musik tradisional hingga keranjang penuh mangga memeriahkan festival tahunan ini. Namun, perhatian utama pengunjung tertuju pada acara makan mangga sepuasnya. Hanya dengan membayar 100 peso Filipina atau sekitar Rp28.000, wisatawan bebas makan mangga sepuasnya selama 30 menit. Panitia bahkan menyiapkan sekitar 18 ton mangga untuk festival tahun ini. Mangga Guimaras sendiri pernah dinobatkan Guinness World Record sebagai mangga termanis di dunia. Bayangkan, ada semangka dengan berat hampir sama seperti orang dewasa. Semangka raksasa ini menjadi bintang dalam Festival Semangka Daxing 2026 di Beijing, China. Semangka seberat 79,75 kg itu ditanam petani bernama Xie Zheng Xiang. Ukurannya yang jumbo membuat pengunjung takjub dan rela antri untuk berfoto. Festival ini diikuti ratusan petani dengan menampilkan lebih dari 250 jenis semangka dan melon. Dalam kompetisi ini, juri menilai ukuran, rasa, hingga kualitas buah. Namun, khusus gelar Raja Melon, pemenang ditentukan dari berat terbesar. Menariknya, petani yang sama juga memecahkan rekor tahun lalu dengan semangka hampir 98 kg. China sendiri memang dikenal sering menggelar kompetisi buah, dan hasil pertanian berukuran raksasa yang selalu menarik perhatian warga dan wisatawan.

0: Sulit, gak ada lawan, cok. Gak ada lawan.
1: Video viral memperlihatkan seorang pengendara motor wanita melaju melawan arah di Jalan Juanda Depok. Dalam rekaman, pengendara terlihat tetap melaju dengan kecepatan tinggi meski dari arah berlawanan kendaraan terus melintas padat. Sejumlah pengendara lain terpaksa memperlambat laju kendaraan dan membunyikan klakson untuk memberikan peringatan. Aksi tersebut dinilai membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain, terlebih Jalan Juanda merupakan salah satu jalur padat di Kota Depok. Kasih Humas Polres Metro Depok membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menyebut pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas pengendara tersebut. Apabila identitas pengendara sudah diketahui, Made menegaskan akan menindak sesuai aturan yang berlaku dengan pemberian sanksi tilang.
2: Saat ini masih kami selidiki tentunya dari video tersebut ataupun dari CCTV sempat di jalanan. Dari tangkapan layar, sementara ini masih terbaca plat BK dari plat yang dikemudikan oleh pengemudi tersebut.
1: Di Surabaya, Jawa Timur, seorang asisten rumah tangga yang baru bekerja satu hari sudah terekam CCTV mencuri 10 gram perhiasan emas dan sejumlah uang dolar milik majikannya yang sedang hamil di Jalan Legundi, Kecamatan Genteng. Pelaku diketahui berinisial ER, wanita berusia 40 tahun asal Kabupaten Jember dan direkrut korban dari grup lowongan kerja di media sosial Facebook. Usai beraksi, pelaku berpura-pura izin menjemput anaknya namun tak kunjung kembali.
3: Tapi ketika jam 10 dia tiba-tiba izin mau menjemput anaknya. Nah terus setelah itu dia nggak balik lagi. Nah karena saya curiga, saya cek-cek di get contact dan ternyata banyak yang melabeli dia itu ART maling gitu. Nah setelah saat itu akhirnya saya sadar, terus cek-cek barang juga dan ternyata memang ada yang hilang.
1: Kasih Humas Polrestabes Surabaya menegaskan pelaku telah berhasil ditangkap di rumah kontrakannya di kawasan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya. Pelaku ternyata juga pernah mencuri di rumah majikan lainnya dengan total 26 juta rupiah di Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning. Satu hari jelang Lebaran itu ada, tentunya kita tenang, berharap tenang, ya, iya karena sudah gak sabar loh ini,
5: gak
4: sabar untuk bisa puasa insya Allah ya. Pasti banyak juga yang puasa hari ini, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Dan langsung saja kami akan hadirkan beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda bersama saya Iqbal Kurniadi.
5: Dan saya Dea Kartika, langsung saja kita mulai Good Morning.

0: Pasangan pengantin baru di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini jadi korban dugaan penipuan oleh sebuah penyedia jasa pernikahan atau wedding organizer. Seluruh fasilitas pernikahan mulai dari dekorasi pelaminan hingga catering yang sudah dipesan ini tidak datang di hari pernikahan.
1: Dan polisi dari Polres Metro Jakarta Timur sedang melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi terkait kasus yang menyebabkan pasangan pengantin tersebut mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah.
2: Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO marwah. Coba kita lihat, dia nipu, gak tanggung jawab. Ini semuanya gak ada, vendornya kabur.
3: Acara pernikahan Feni dan Aldi yang seharusnya penuh kemeriahan berubah menjadi tanpa dekorasi dan hidangan seperti yang sudah direncanakan. Pasangan pengantin di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini diduga menjadi korban penipuan oleh sebuah wedding organizer. Seluruh layanan pernikahan seperti dekorasi pelaminan dan catering yang sudah dipesan tidak ada di hari pernikahan. Tertarik dengan paket pernikahan yang ditawarkan melalui Instagram, Feni menghubungi dan bertemu wedding organizer tersebut. Setelah paket pernikahan dipilih dan melakukan pelunasan secara bertahap, seminggu sebelum acara, korban mendapat informasi jika para vendor belum menerima pembayaran dari pihak wedding organizer. Sebelumnya, pasangan pengantin ini sempat mendatangi kantor WO di kawasan Cakung, Jakarta Timur, namun kosong dan diinformasikan jika kantor WO tersebut pindah ke Rorotan. Saat didatangi ke Rorotan, pengelola memberikan alasan berbelit-belit terkait pembayaran kepada vendor.
4: Kerugiannya 85.500.
5: Gedungnya sekarang apa tadi?
4: Kenapa?
5: Gedungnya udah dibayar kah atau masih?
4: Belum. DP aja sih sementara. Masih DP aja.
3: Korban pun melaporkan dugaan penipuan tersebut ke polisi. Kasus ini ditangani oleh Kepolisian Metro Jakarta Timur. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi termasuk korban dan mengumpulkan alat bukti.
6: Dan tentunya saat ini dalam pendalaman dan sudah kita lakukan untuk penyelidikan. Dan saat ini tadi saya sudah dapat laporan dari gelar perkara sudah ditingkatkan sidik. Dan tentunya nanti perkembangan lebih lanjut akan kita sampaikan kepada rekan-rekan.
3: Sejumlah barang bukti seperti percakapan digital, bukti transfer pembayaran serta surat pernyataan yang ditandatangani pihak wedding organizer sudah diserahkan ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Usai viral pocong di jalan, saat ini teror pocong juga dialami seorang warga di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun dengan modus yang berbeda. Warga tersebut mendapatkan kiriman paket berupa dua boneka berwujud pocong yang sontak membuatnya kaget.
1: Belakangan ini masyarakat di beberapa daerah dibuat resah dengan teror kemunculan sosok mirip hantu pocong. Dari penyelidikan polisi terungkap, sosok di balik pocong adalah sejumlah pemuda yang ingin menakut-nakuti warga.
7: Astagfirullahaladzim, ya Allah, iki paket opo.
3: Eka Setiawati, warga Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, kaget bukan kepalang ketika membuka kiriman paket berisi dua bonek.

0: keringat dingin gitu, saya lempar gitu. Terus dalam pikiran, ya Allah ini apa kok dapat paket kayak gini, kayaknya nggak rumah apa, nggak pesen, nggak check out.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Eka dan suami pun mengatakan sudah melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
1: Yang ini orang mau so check out.
2: Teror pocong yang belakangan ini marak juga jadi salah satu materi sosialisasi Kamtibmas yang digelar Polres Metro Bekasi di Dusun Pasir Ranci, Desa Sukatenang, Kabupaten Bekasi, Senin sore. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Polisi Sumarni, meminta warga untuk tidak termakan hoaks pocong. Kombes Sumarni pun mengajak warga untuk menghubungi pusat layanan kepolisian 110, termasuk jika menemukan teror pocong.
3: Dan tidak perlu takut dengan hal-hal yang mengganggu, karena saat ini marak isu adanya teror pocong. Dan kami sampaikan bahwa pocong itu mungkin manusia yang menggunakan atribut pocong-pocongan. Masyarakat tidak boleh takut, harus bertindak untuk satu, meningkatkan keamanan lingkungannya untuk mengaktifkan Satkamling, dan kemudian hubungi kami di 110. Petugas kami akan segera datang untuk membantu masyarakat.
2: Sebelumnya ramai di media sosial kemunculan sosok mirip pocong di sejumlah daerah dan membuat warga resah. Motif pelaku pun sama, mereka hanya ingin menakut-nakuti warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Terminal Pulau Gebang mulai dipadati calon pemudik. Rata-rata calon pemudik menuju ke Madura untuk merayakan Idul Adha di kampung.
5: Arus kedatangan pemudik di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan juga mengalami peningkatan jelang Idul Adha. Ribuan penumpang yang berangkat dari Samarinda, Kalimantan Timur, tiba di pelabuhan menumpang kapal motor Prince Soya.
6: Terminal bus Pulau Gebang Cakung mulai dipadati calon pemudik pada Senin. Mereka rata-rata sengaja pulang ke kampung halaman untuk silaturahmi ke keluarga yang merayakan Idul Adha. Sebagian besar pemudik menuju kampung halaman di Madura. Meski harga tiket naik, namun para pemudik tetap memilih berlebaran di kampung halaman.
7: Dalam rangka silaturahmi sama keluarga, terus juga untuk menyambut kedatangan ada saudara yang pulang haji juga.
8: Karena biar besok kan baru sampai ke Madura. Jadi pas malam takbiran kita udah ada di rumah. Mana Idul Adha itu kan ibaratnya orang lagi, kalau di Mekah ngerjain haji itu lagi pada wukuf ya. Jadi kita tuh kalau orang Madura ini pada puasa.
6: Diperkirakan terminal masih akan terus dipadati pemudik yang akan merayakan Idul Adha di kampung halaman. Kedatangan ribuan penumpang kapal motor Prince Soya di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan menandai peningkatan arus mudik pada Senin. Berdasarkan data manifest, kapal tersebut mengangkut 1.678 penumpang, 10 unit mobil, serta 42 unit sepeda motor. Banyaknya jumlah penumpang yang turun secara bersamaan membuat seluruh area dermaga hingga pintu keluar pelabuhan padat. Mayoritas penumpang merupakan perantau dari sejumlah wilayah di Kalimantan Timur yang memilih pulang lebih awal guna menghindari puncak kepadatan jelang Hari Raya Idul Adha.
9: Mau ke mana?
10: Dari Samarinda mau ke Pindrang.
9: Mau ke Pindrang, ya dalam rangka apa pulangnya?
10: Pulang lebaran.
9: Tadi di kapal itu gimana? Apakah udah padat atau gimana?
10: Sudah padat om dari kemarin.
9: Dari kemarin, ya. Dapat tempat atau gimana? Dapat tempat?
10: Dapat.
9: Gimana tempatnya?
10: Di atas.
6: Kepadatan arus mudik diperkirakan masih akan terus terjadi hingga mendekati Idul Adha nanti. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Jemaah haji dari seluruh dunia termasuk Indonesia mulai menuju ke Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf.
4: Informasi dari Tanah Suci akan kita hadirkan sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami.

telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah Kota Pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5, menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Jutaan langkah menapak beriringan.

0: iringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipanjatkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Harga sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Pandeglang, Banten terus meroket menjelang Hari Raya Idul Adha. Imbasnya banyak pembeli harus mengurangi jumlah pembelian.
5: Begitu juga dengan harga komoditas emas di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak yang kian tinggi hingga membuat sejumlah ibu-ibu terpaksa menjual emas demi bisa memenuhi kebutuhan.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Pandeglang, Banten terus meroket. Lonjakan harga paling tinggi terjadi pada komoditas cabai dan bawang yang naik hingga 2 kali lipat dari harga normal. Di pasar tradisional Badak, banyak pembeli yang mengeluhkan tingginya harga kebutuhan pokok. Cabai merah dari Rp35.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Cabai rawit hijau kini dipasarkan di angka Rp60.000 dari harga awalnya yang hanya Rp30.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, bawang merah dan bawang putih juga menyentuh angka Rp65.000 dan Rp35.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga dipicu terganggunya pasokan dari daerah produsen akibat cuaca yang tidak menentu. Di sisi lain, tingginya permintaan pasar menjelang Idul Adha turut menjadi faktor pendorong harga semakin tak terkendali. Kondisi ini pun membuat banyak ibu rumah tangga harus terpaksa mengurangi volume pembelian atau mencari alternatif lain agar kebutuhan dapur tetap terpenuhi.
7: Ya, kami sebagai warga, beratan lah Pak, soalnya kan saya kan kalau belanja biasa beli banyak, ini paling beli 1 kilo gitu, habis semua pada ramu harganya Pak.
8: Apa aja sih Bu yang naik Bu?
7: Semuanya, dari pokoknya semuanya harga.
6: Hanya bahan pokok, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas emas di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Banyak ibu rumah tangga yang terpaksa menjual emas miliknya untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Adha serta momen memasuki tahun ajaran baru. Bagi sebagian warga, emas masih menjadi aset paling likuid yang dapat diandalkan saat membutuhkan dana cepat.
9: Ya sih ini mah cuma kepet aja gitu kayaknya. Biasanya mas suami saya kan sudah ngasih, mumpung ada simpanan karena saya menjual ini daripada pinjam ke orang lain.
6: Saat ini harga emas perhiasan di tingkat pedagang berada di kisaran Rp2.430.000 per gram untuk harga beli. Sementara harga jual kembali atau buyback dipatok Rp2.330.000 per gram. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.

0: Para jemaah haji termasuk jemaah haji Indonesia sudah mulai berdatangan di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf.
1: Dengan menggunakan bus, para jemaah bergerak dari kota Mekah menuju Arafah. Haru pun dirasakan para jemaah tatkala mengenang perjuangan mereka menuju tanah suci.
2: Senin siang waktu Arab Saudi, sebagian jemaah haji asal Indonesia tiba di Arafah untuk melaksanakan wukuf, salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan. Di dalam tenda inilah para jemaah akan menjalani prosesi wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Dimulai dari mendengarkan khutbah wukuf, lalu sholat zuhur dan asar berjamaah, kemudian mengisi waktu wukuf dan berdoa serta bermuhasabah. Sebelum nantinya melanjutkan prosesi mabit di Muzdalifah. Perasaan haru pun dirasakan para jemaah haji seperti Siti Rohani asal Tanah Bambu, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Air matanya menetes ketika ia mengenang perjuangan yang menabung belasan tahun demi memenuhi panggilan Allah ke Tanah Suci.
3: Karena ibu sudah 14 tahun penantiannya. Untung ada anak yang mendampingi, mungkin namun sendiri ibu tidak bisa.
4: Gimana perasaannya tadi begitu sampai ke sini?
3: Sedih, senang, bahagia. Karena 14 tahun sudah ibu menanti. Perjuangan ibu menunggunya 14 tahun. Baru sampai di umur 62 sudah ibu sakit-sakit kaki, sakit lutut. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur benar.
2: Kedatangan jemaah haji di Arafah terbagi dalam 3 keberangkatan. Kementerian Haji dan Umroh Indonesia serta pemerintah Arab Saudi menyediakan sebanyak 2.000 bus untuk mengantar jemaah dari kota Mekah ke Arafah. Ketua Tim Pengawas Haji DPR sekaligus Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsur Rijal meminta para ketua kloter dan kepada daerah kerja untuk menyiapkan skema keberangkatan jemaah ke Arafah dengan baik.
5: Kita sudah sampaikan sejak awal dalam pengawasan kepada para ketua kloter melalui sektor, bahkan saya minta kadaker juga kepada daerah kerja Makkah ini untuk betul-betul kemarin di rapat kerja secara optimal mempersiapkan skema, memanage

0: gerakan jemaah ini, kloter ini berangkat jam berapa, bisnya dipastikan sudah ada. Kloter ini berangkat jam berapa. Sehingga tidak terjadi penumpukan di luar, mereka menunggu bis berjam-jam.
1: Pembagian maktab atau tenda pun ditentukan berdasarkan kloter.
2: Saat ini jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia termasuk ratusan ribu jamaah haji asal Indonesia mulai bergerak dan tiba di Padang Arafah, Arab Saudi. Kedatangan ini menandai dimulainya puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah. Suasana haru, suasana bahagia bercampur aduk di hati para jamaah. Sejak pagi mereka terus melantunkan talbiyah dan berdoa untuk hajat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pemerintah memastikan selama wukuf di Arafah, fasilitas tenda serta makanan minuman tersedia bagi para jemaah Indonesia. Wukuf dimulai sejak matahari tergelincir pada waktu zuhur hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Usai wukuf, jemaah akan menuju Muzdalifah dan mengambil batu kerikil untuk lempar jumroh. Para jemaah pun diminta mengantisipasi cuaca panas terik dengan tetap berada di dalam tenda selama wukuf. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026 Arafah, Mekkah, Saudi Arabia.
3: Tak hanya jemaah Indonesia, jemaah haji dari seluruh dunia pada Senin waktu Arab Saudi mulai menuju ke Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf.
4: Padatnya serangkaian ibadah haji 2026 juga membuat pihak keamanan Arab Saudi berjaga ketat. Selain patroli, pihak keamanan juga menyiagakan sistem pertahanan udara yang serta didukung teknologi kecerdasan buatan.
1: Para jemaah mulai berdatangan ke Mina pada Senin waktu Arab Saudi jelang ibadah haji. Umat muslim dari seluruh dunia menginap semalam di tenda-tenda yang telah disediakan sebelum menuju Gunung Arafah pada malam hari sebelum Hari Raya Idul Adha dimulai. Kawasan ini menjadi salah satu titik terpenting dalam pelaksanaan haji setiap tahunnya. Jemaah selanjutnya akan menjalani wukuf di Arafah yang menjadi puncak ibadah haji dan mereka akan kembali ke Mina untuk menjalankan ibadah lontar jumroh. Sebelumnya pada Minggu, ribuan jemaah muslim memadati Masjidil Haram di kota suci Mekkah, Arab Saudi untuk melaksanakan tawaf. Dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, para jemaah khusyuk memanjatkan doa dan zikir di tengah lautan manusia yang terus bergerak mengitari Ka'bah. Tawaf menjadi salah satu ritual utama dalam ibadah haji dan umroh, serta melambangkan ketaatan dan kesatuan umat Islam. Sebagai langkah peningkatan keamanan haji 2026, sistem pertahanan udara disiagakan di dalam dan sekitar kota Mekkah. Sementara petugas kepolisian memeriksa izin masuk para jemaah di pos-pos pemeriksaan menuju kota. Komandan Pasukan Keamanan Haji, Letnan Jenderal Muhammad bin Abdullah Al-Basami menyebut, pihaknya fokus mengantisipasi potensi gangguan sebelum terjadi. Pemerintah Saudi juga akan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan analisis data untuk mengatur kepadatan jemaah serta memprediksi penumpukan massa.
3: Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menikmati sepiring siomay hangat yang lezat.
4: Aduh, ini tidak hanya sekedar mencicipi, kita akan langsung lihat dari kampung siomaynya ya. Tetaplah bersama kami.
5: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
6: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
5: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
7: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
8: Jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipanjatkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekkah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia.
9: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
8: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
8: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
11: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
8: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
12: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
8: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
13: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
8: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
14: Menteri Keuangan Purbaya Yudisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
8: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
15: Sudah pukul 8 pagi ini, artinya kami akan menggoda Anda dengan sajian kuliner yang tentunya menggugah selera. Dan ini ngomongin soal jajanan siomay, mungkin sudah biasa bagi kita. Tapi di sebuah permukiman yang ada di kawasan Kemayoran, Jakarta, siomay bukan sekedar makanan, melainkan sumber penghidupan utama.
4: Karena kampung ini dikenal dengan sebutan Kampung Siomay. Di sini puluhan tukang siomay berkumpul, mulai dari membuat hingga berkeliling untuk menjajakan siomay.
16: Sepiring siomay hangat, disiram bumbu kacang yang kental, terus ada kecapnya, rasa-rasanya sulit sekali ditolak. Kira-kira proses pembuatannya seperti apa dan adanya di mana ya? Ikuti saya yuk.

0: Sejak pagi hari, aktivitas di salah satu rumah di RT 10 RW 04 Serdang, Kebayoran, Jakarta Pusat sudah terlihat sibuk. Di dapur ini, adonan ikan tenggiri diolah menjadi jajanan siomay. Adonan ikan tenggiri dicampur dengan tepung dan bumbu, kemudian dibentuk satu persatu. Tidak lupa bahan pelengkapnya, seperti sayur kol dan juga telur juga disiapkan. Dalam satu hari, rumah produksi siomay milik Damuri bisa memproduksi ratusan hingga ribuan butir siomay yang kemudian didistribusikan ke para pedagang keliling. Cerita Kampung Siomay tak lepas dari sosok Damuri yang bertahun-tahun lalu memulai usaha siomay dari satu gerobak sederhana. Berbekal resep yang ia buat sendiri dan tekad kuat, usaha kecil itu perlahan berkembang. Di rumah produksi siomay milik Damuri yang sudah ada hampir 30 tahun, ada 29 hingga 30 orang pedagang keliling dengan 34 gerobak yang tersedia. Sebagian besar pedagang berasal luar Jakarta, seperti Tegal, Pemalang, hingga Surabaya.
1: Tapi dulunya mas sendiri, nggak rame-rame begini, ya kan. Dan terus berapa tahun kemudian, ya kan, saya punya pikiran banyak yang pengen pada ngikut, nggak tolong bikin gerobak, ya saya akhirnya bikin gerobak buat mereka-mereka yang pengen kerja, gitu. Kayak seperti biasa itu kan saya tulis-tulis nama di depan tuh, lowongan kerja, gitu. Jadi ya ikut-ikut bukan pemerintah lah, membuka lowongan kerja, gitu, untuk membantu mereka yang membutuhkan.
0: Keberadaan rumah produksi Damuri yang dikenal sebagai Kampung Siomay ini pun diapresiasi oleh pengurus lingkungan. Meskipun dulu pernah banyak usaha konveksi di sekitar sini, yang masih bertahan adalah usaha siomay milik Damuri. Selain menggerakkan ekonomi warga, usaha ini juga menjadi ciri khas yang membuat kampung mereka dikenal banyak orang. Kampung Siomay mengajarkan dari satu gerobak bisa tumbuh puluhan kesempatan kerja. Satu resep, satu tekad, kini menghidupi banyak orang. Kampung Siomay tumbuh dari usaha kecil menjadi kekuatan bersama. Nindya Yuwono, Dwi Agung, Jakarta.
2: Dari Jakarta kita bergeser ke kawasan Bandung Barat yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Barat. Selain menawarkan pemandangan alam yang indah dan udara sejuk, kawasan ini juga memiliki aneka kuliner khas yang menggugah selera.
3: Lalu apa saja petualangan seru yang bisa kita nikmati dari sensasi kuliner yang ada di Bandung Barat? Kita simak liputan berikut ini.
4: Bandung Barat memiliki banyak lokasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah lokasi wisata yang berada di wilayah Cikole, Lembang. Di sini saya akan mengajak Anda untuk menjajal sejumlah wahana seru di tengah rimbunnya hutan pinus. Tapi sebelumnya jangan lupa menggunakan pengaman terlebih dahulu ya, demi keselamatan.
5: Oke, nah ini saya sudah menggunakan body harness ya untuk mencoba berbagai wahana yang ada di sini. Ya udah, let's go.
4: Wahana pertama yang saya coba adalah jembatan tali dua, di mana saya harus berjalan di atas seutas tali sepanjang 25 meter dengan ketinggian 10 meter. Bagi saya, wahana ini menjadi tantangan tersendiri karena sulit sekali bergerak sambil menjaga keseimbangan. Selanjutnya, ada jembatan gantung nih. Di sini saya harus berjalan di antara papan kayu dan tali baja. Saat berjalan, jembatan akan bergoyang hingga saya pun harus mengatur langkah agar tetap seimbang.
5: Ini juga sebenarnya menegangkan ya, tapi setidaknya saya lebih berani untuk melewati jembatan gantung ini daripada tadi wahana yang tali. Oh, serem tapi seru.
4: Wahana lain yang tak kalah menantang adalah turun tebing atau rappelling. Dalam wahana ini, saya harus menuruni tebing buatan setinggi 15 meter dengan tali serta alat khusus. Sebelum mulai, instruktur akan mengajarkan teknik dasar seperti cara memegang tali, posisi kaki, dan cara mengatur kecepatan turun. Selama proses turun tebing ini pun, instruktur akan terus memberikan arahan untuk memastikan keamanan. Meski sempat tegang saat pertama kali melepaskan pijakan dan menggantung di udara, namun ternyata asik juga ya menuruni tebing ini.
5: Bravo, bravo. Oke, tadi saya sudah mencoba wahana turun
6: tebing.
5: Tebing ini ternyata memang awalnya agak seram, tapi setelah dicoba ternyata seru banget ya dan tidak sesusah yang saya kira. Ayo deh kita lanjut lagi.
4: Wahana terakhir yang saya coba adalah Flying Fox, meluncur di lintasan

0: sepanjang 125 meter dengan ketinggian 30 meter ini benar-benar memacu adrenalin. Tapi juga menyenangkan karena bisa sambil menikmati indahnya pemandangan hamparan hutan pinus.
1: Kalau persyaratannya kita lebih konsen di berat badan. Tapi berat badannya itu maksimal di 250 kg. Tinggi badan, kita sebenarnya kalau tinggi badan menyesuaikan dengan wahananya sih.
0: Bagi sejumlah pengunjung, menjajal beragam wahana ekstrim yang ada jadi pengalaman yang menyenangkan untuk mengisi waktu liburan.
2: Iya, aku suka ini sih, kayak ngelihat kayak apa ya, naik-naik yang menantang kayak gitu. Terus aku juga emang gak takut ketinggian, jadi kayak kalau ngelihat yang kayak gini malah seru gitu, pengen nyobain.
3: Serunya karena banyak permainannya sih. Jadi anak-anak itu melatih motorik, seneng. Anak-anak kan anak segini kan nggak mau diem ya. Aktivitasnya gitu harus gerak terus, energinya harus dikeluarkan.
0: Puas menjajal berbagai wahana, saatnya kulineran nih. Pilihan saya jatuh pada tahu susu yang jadi kudapan khas daerah Lembang. Menariknya, pengunjung bisa melihat langsung proses pembuatan tahu susu ini loh. Awalnya kacang kedelai digiling hingga halus, lalu direbus dan diaduk dalam kuali besar dengan suhu tinggi selama 1 jam. Setelahnya kacang kedelai disaring dan ditambahkan dengan berbagai bahan lainnya.
4: Di dalam proses penyaringan ini, tadi setelah sari kedelainya dipisahkan dengan ampasnya, kemudian sari kedelai ini barulah diberikan bumbu-bumbu lain yakni susu dan juga mentega sehingga jadilah tahu susu.
0: Guna mendapatkan tekstur yang lembut, dibutuhkan 4 liter susu sapi untuk setiap 13 kg kedelai. Adonan yang telah ditambah susu ini kemudian ditambahkan biang tahu dan garam, lalu dicetak di papan khusus. Tahu pun kemudian dipotong dan dikemas untuk dijual. Dalam sehari, rata-rata lebih dari 1.600 bungkus tahu susu bisa terjual habis. Cita rasanya yang lezat menjadikan kudapan ini laris diburu wisatawan.
5: Ya, kalau tahu susu Lembang ini memang perbedaannya dengan tahu-tahu yang lain, kita ada campuran dari susu dan margarin, jadi membuat itu lebih gurih dan lembut teksturnya.
0: Tahu susu dijual dalam dua jenis varian, yakni tahu mentahan dan tahu goreng. Biasanya tahu akan dihidangkan bersama cabai rawit untuk menambah cita rasa. Satu bungkus tahu susu ditawarkan dengan harga Rp30 sampai Rp35.000.
4: Nah, jadi ini mau digoreng ataupun dimakan langsung, tahu susu ini tetap enak ya. Rasanya cocok banget untuk dimakan langsung setelah jalan-jalan ataupun jadikan oleh-oleh ketika Anda berkunjung ke Lembang. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
6: Sebuah ruko 4 lantai yang jadi tempat usaha aksesoris terbakar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
7: Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Good Morning.

jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipanjatkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masyarakat
4: sipil. Dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam.
5: Nggak.
4: Sekarang you diam.
5: Nggak, kan gila saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Tindak kejahatan jalanan marak lagi di Jakarta dan tentunya ini menjadi perhatian ya bagi kita semua.
1: Dan pelajaran juga. Di mana ini ada kecelakaan maut yang terjadi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Ada seorang bayi 2 tahun meninggal dunia pasca mobil ditabrak truk Fuso dari arah berlawanan.
0: Sementara di Ngawi, Jawa Timur, seorang bocah yang terlepas dari tangan sang nenek tertabrak mobil yang tengah melintas.
2: Warga di sekitar Jalan Wawatobi, Meluhu, tepatnya di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawatobi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat siang digegerkan dengan kecelakaan maut yang melibatkan sebuah mobil dan truk Fuso. Dalam video amatir warga yang viral di media sosial, tampak seorang wanita menangis histeris sembari memeluk bayi di samping mobil yang terperosok di parit. Sementara sejumlah warga dan pengendara yang tengah melintas di sekitar lokasi berlarian berupaya menolong korban. Kadit Gakum Satlantas Polres Konawe Ibda Syahrir kepada Detik Sulsel pada Sabtu mengatakan, kecelakaan bermula saat truk Fuso menabrak sisi kiri mobil yang datang dari arah berbeda. Akibat benturan keras, seorang bayi berusia 2 tahun meninggal dunia saat dilarikan ke RSUD Kabupaten Konawe. Sementara sejumlah orang yang berada di dalam mobil terluka. Polisi telah melakukan olah TKP serta mengamankan barang bukti dan meminta keterangan para saksi. Sementara kedua kendaraan telah diamankan di Pos Lantas Polres Konawe untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

0: Kamera pengawas merekam detik-detik seorang balita yang tertabrak mobil di Ngawi, Jawa Timur pada Jumat. Insiden bermula ketika balita sedang bermain dan diawasi oleh sang nenek di pinggir jalan lingkungan permukiman. Diduga sang nenek lengah dan tidak sengaja melepaskan pegangannya dari sang cucu. Namun pada saat bersamaan, sebuah mobil melintas dan diduga tidak menyadari keberadaan balita di sekitar kendaraan. Hingga kecelakaan pun tak terhindarkan. Beruntung balita selamat, sang nenek langsung menggendong balita yang menangis histeris itu. Meski sang cucu tampak baik-baik saja pasca tabrakan, banyak pihak menyayangkan minimnya empati si pengemudi mobil yang kembali melaju pasca insiden.
1: Sebuah ruko 4 lantai yang jadi tempat usaha aksesoris di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat terbakar.
2: Sementara itu sebuah pabrik kimia di Cilegon, Banten meledak hingga mengakibatkan kebocoran gas. Ratusan karyawan dan warga sekitar lokasi langsung menyelamatkan diri untuk menghindari paparan gas berbahaya.
3: Kobaran api disertai asap hitam pekat keluar dari sebuah ruko 4 lantai di Jalan Hafahrudin, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin malam. Banyaknya bahan plastik dan aksesoris yang mudah terbakar di dalam ruko membuat api dengan cepat membesar hingga merembet ke seluruh lantai bangunan. Petugas Sudin Gul Karmat Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman. Salah satu saksi mata menyebut sejumlah warga sempat berusaha menjebol pintu dan memadamkan api.
4: Saya ke atas, ini ke samping bawa ini apar sama sapam. Saya kira kebakarannya emang di atas, ternyata enggak. Bakarannya ternyata ada di samping, di atas ini cuma asap doang ngebul. Udah gitu banyak listrik percik-percik.
5: Jadi terus, gedung berbeda ya?
4: Gedung berbeda, ini satu gedung sama apa. Nah ini samping beda nih.
3: Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Salah satu tempat produksi gula tebu di Desa Sambi Jajar, Kecamatan Sumber Gempol, Tulungagung, Jawa Timur terbakar pada Senin. Sejumlah peralatan pabrik dan gula siap jual seberat sekitar 2 ton ludes dilalap api. Tugas damkar dengan 2 unit kendaraan pemadam dan truk penyuplai air didatangkan ke lokasi. Akibat kebakaran, pemilik pabrik diperkirakan mengalami kerugian lebih dari 200 juta rupiah. Karyawan pabrik PT MCCI di Cilegon, Banten langsung keluar ruangan dan area pabrik setelah kepulan gas putih pekat menyembur ke udara. Masyarakat di sekitar pabrik pun ikut berusaha menyelamatkan diri dari paparan asap yang terus menyebar hingga menutup jalan raya Cilegon, Merak.
6: Kebetulan terdengar ledakan sekitar jam 2:30 lah. Kebetulan kami langsung meluncur mobil ke sini. Di perbatasan jalan tol ini kami stop dulu. Karena apa? Karena baunya yang nggak tahan itu. Di samping bau, ada rasa pedes-pedes di mata. Makanya saya nggak berani sempat ke sini. Kami tadi minta ke sebagian karyawan yang, karena kebetulan banyak karyawan yang, mengungsi ke situ ya, keluar dari arah pabrik. Menuju ke situ ada beberapa, saya lihat tadi ada sekitar 8 orang. Saya minta masker gitu tuh.
7: Nah, saat ini kami berupaya seoptimal mungkin untuk mengatasi hal ini. Tapi safety treatment sudah kita lakukan, makanya sudah tidak ada apa-apa. Saya coba koordinasi ke dalam, itu tadi apa kok sampai ke atas gitu ya. Itu katanya efek dari steam turbine kami. Itu yang ke atas tadi yang warna putih itu adalah air.
3: Tim laboratorium forensik kepolisian sedang menganalisis sampel gas dan komponen mesin yang meledak. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Puluhan ribu warga Bangladesh berdesakan demi pulang kampung.
1: Informasi dari mancanegara lainnya, usai jeda tetap bersama kami di Good Morning.

0: Emang kamu kebayangnya gimana sih, yang?
1: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
0: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
2: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
3: Jutaan langkah menang.

beriringan menuju Tanah Suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipanjatkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia.

0: Selasa ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
1: Ya, seiring dengan bertambahnya usia, gorengan berminyak sudah cukup lah ya, sudah puas lah kita. Nah, di hasil MRI saya itu ada satu titik hitam. Dia bilang ini adalah stroke, namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, padahal ancamannya, bahayanya itu nyata gitu loh. Di mana-mana kita sekarang ketemu minuman, semua pasti berupa manis. Kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Selasa 26 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Warga Gaza kembali menghadapi perayaan Idul Adha di tengah kerusakan infrastruktur hingga lonjakan harga. Tahun ini Idul Adha di Gaza kembali berlangsung tanpa penyembelihan hewan ternak akibat Israel masih membatasi aksesnya.
1: Sementara di Bangladesh, tiket transportasi yang naik tak menyurutkan antusiasme warga untuk mudik. 70.000 penumpang padati stasiun. Mereka bahkan mempertaruhkan nyawa untuk pulang karena kapasitas kereta.

0: data yang tidak memadai.
1: Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Dea Kartika.
0: Dan saya Iqbal Kurniadi. Have a great day, stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.
2: Warga di jalur Gaza kembali menghadapi Hari Raya Idul Adha di tengah dampak kerusakan infrastruktur dan lonjakan harga kebutuhan pokok. Di kawasan Al-Rima, pusat kota Gaza, aktivitas jual beli berlangsung di kios-kios darurat dan tenda di sekitar reruntuhan bangunan. Proses transaksi berjalan terbatas akibat menurunnya daya beli masyarakat dan minimnya pasokan barang. Sejumlah warga menyatakan tetap membeli kebutuhan seadanya, khususnya pakaian dan barang dasar untuk perayaan Idul Adha. Kementerian Pertanian Gaza menyatakan bahwa tahun ini peringatan Idul Adha kembali berlangsung tanpa adanya penyembelian hewan kurban. Hal ini disebabkan oleh pembatasan masuknya hewan ternak oleh pihak Israel ke jalur Gaza. Ketiadaan pasokan ini membuat harga daging yang tersisa di pasar melonjak tajam hingga beberapa kali lipat dari harga normal. Hal yang sama juga terjadi di Srinagar, Kashmir. Lonjakan harga bahan bakar akibat konflik internasional membuat biaya transportasi ternak naik 2 kali lipat. Akibatnya, harga kambing dan domba meroket sehingga sulit dijangkau warga berpenghasilan rendah. Para pedagang menyatakan aktivitas penjualan hewan kurban turun hingga 50%. Selain biaya angkut, kenaikan ini juga dipicu oleh tingginya harga pakan dan perawatan ternak menjelang Idul Adha. Namun di tengah naiknya harga kebutuhan dan kelangkaan tiket, kepadatan luar biasa terjadi di stasiun kereta api Dhaka, Bangladesh. Puluhan ribu warga rela berdesak-desakan hingga nekat naik ke atas atap kereta api demi bisa pulang ke kampung halaman tepat waktu. Moda transportasi kereta tetap menjadi pilihan utama warga untuk menghindari kemacetan di jalur darat, meski mereka harus mempertaruhkan nyawa. Otoritas stasiun setempat memperkirakan sekitar 70 ribu pemudik meninggalkan ibu kota setiap harinya. Sementara kapasitas kereta India hanya mampu menampung 50 ribu penumpang. Meski pengamanan 3 lapis telah dilakukan, jumlah pemudik yang membludak membuat upaya pencegahan seperti larangan naik ke atas atap kereta sering diabaikan.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Berikut ini aksi yang tidak boleh ditiru karena dapat membahayakan diri. Di mana aksi seorang pengendara motor wanita yang melawan arah di Jalan Juanda Kota Depok, Jawa Barat viral di media sosial.
1: Aksi nekat pengendara tersebut membuat pengguna jalan lain kaget dan berusaha menghindar untuk mencegah kecelakaan.
2: Shit, gak ada lawan, cok, gak ada lawan.
3: Video viral memperlihatkan seorang pengendara motor wanita melaju melawan arah di Jalan Juanda Depok. Dalam rekaman, pengendara terlihat tetap melaju dengan kecepatan tinggi meski dari arah berlawanan kendaraan terus melintas padat. Sejumlah pengendara lain terpaksa memperlambat laju kendaraan dan membunyikan klakson untuk memberikan peringatan. Aksi tersebut dinilai membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain, terlebih Jalan Juanda Depok merupakan salah satu jalur padat di Kota Depok. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menyebut pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas pengendara tersebut. Apabila identitas pengendara sudah diketahui, Made menegaskan akan menindak sesuai aturan yang berlaku dengan pemberian sanksi tilang.
4: Saat ini masih kami selidiki, tentunya dari video tersebut ataupun dari CCTV sempat di jalanan. Dari tangkapan layar, sementara ini masih terbaca plat BK dari plat yang dikemudikan oleh pengemudi tersebut.
3: Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas dan tidak melawan arah karena dapat memicu kecelakaan fatal. Hingga kini identitas pengendara wanita tersebut masih dalam penelusuran Polres Metro.

0: Depok. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
1: Lagi-lagi dugaan penipuan yang melibatkan wedding organizer terjadi. Kali ini menimpa pasangan pengantin bernama Feni dan Aldi.
2: Resepsi yang seharusnya berlangsung meriah di Islamic Center Bekasi berlangsung tanpa dekorasi dan juga catering.
3: Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO Marwah. Coba kita lihat, dia nipu, nggak tanggung jawab.
1: Lagi-lagi, dugaan penipuan dari wedding organizer terjadi. Kali ini menimpa pasangan pengantin Feni dan Aldi. Pesta pernikahan yang semestinya berlangsung meriah di Islamic Center Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 23 Mei lalu jadi kisah menyedihkan. Tidak ada dekor, catering, maupun pihak fotografer yang datang. Bahkan diketahui pihak vendor tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran sewa gedung. Meski begitu, akad pernikahan tetap berlangsung sederhana dipandu oleh MC. Korban mengaku mencari informasi penyedia jasa pernikahan melalui media sosial Instagram. Korban telah melakukan pelunasan secara bertahap pada awal April 2026. Kecurigaan muncul satu minggu sebelum acara, saat korban mendapat informasi bahwa para vendor di lapangan belum menerima uang muka dari pihak wedding organizer.
4: Kemarin sih awalnya saya dapat info si Marwah ini dari Instagram ya. Nah setelah itu saya dapat info, saya nanya impresinya. Setelah saya nanya impresi itu, kan di situ ada beberapa paket. Nah saya melakukan pembayaran DP dulu nih awalnya. Setelah DP itu saya tes dulu, datang langsung ke acara si Marwah ini.
1: Pasangan pengantin tersebut akhirnya melaporkan terduga wedding organizer yang melakukan penipuan ke Polres Jakarta Timur pada Minggu 24 Mei.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinaldi Jogi Kewan.
6: Saya Feni Nafutria.
5: Saya di sini ingin menginfokan bahwa saya adalah klien Marwah Catering yang menjadi korban penipuan yang kemarin viral di sosial media yang bertepatan di gedung Islamic Center di Haji Nur Ali. Dan saya ingin menginfokan juga bahwa saya baru sempat melaporkan pihak Marwah Catering di Polres Jakarta Timur.
1: Kerugian yang diderita pasangan pengantin baru ini mencapai 85 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
2: Polisi lalu lintas menggagalkan upaya pencurian sepeda motor mahasiswa yang terjadi di Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat.
1: Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, diduga terbakar api sakit hati. Seorang pria 69 tahun tega menikam mantan istrinya dengan pisau saat pernikahan anak kandungnya. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
7: Polisi menangkap Effendi, 69 tahun, karena menusuk mantan istrinya saat menghadiri pernikahan anak kandungnya di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu. Pelaku tiba-tiba menikam mantan istrinya dengan pisau yang di dalam tas saat bersalaman dengan kedua mempelai. Korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Sementara pelaku dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mengatakan pelaku menusuk korban karena sakit hati.
8: Dan perbuatan sudah direncanakan sebelumnya karena sudah sempat membuat atau mengetik suatu surat terkait dengan isi sakit hati yang bersangkutan sampai dengan mempersiapkan barang bukti berupa pisau. Dari keterangan pelaku juga terkait pemberitahuan resepsi pernikahan yang tanggal berbeda, kemudian ada permasalahan di masa lampau juga yang menjadi dasar rasa sakit hati tersebut.
7: Atas perbuatannya, tersangka terjerat pasal 467 tentang penganiayaan yang diawali dengan perencanaan dan terancam pidana maksimal 4 tahun penjara. Seorang pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihajar massa di kawasan Jalan Kiai Tapa, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Senin siang. Upaya pencurian itu terpergok petugas polisi lalu lintas yang sedang berjaga di sekitar lokasi karena mendengar teriakan minta tolong dari seorang mahasiswa Trisakti yang motornya dicuri pelaku. Pelaku berikut barang bukti selanjutnya diserahkan ke unit reskrim Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kepolisian saat ini masih melakukan pengejaran terhadap satu rekan pelaku yang lolos menggunakan sepeda motor. Senin malam, ruko 4 lantai tempat usaha aksesori di Jalan Haji Fahrudin Tanah Abang hangus terbakar. Kobaran api membesar dan menghanguskan bahan plastik dan aksesori di dalam ruko. Api kemudian merembet ke seluruh lantai. Saksi menyebut saat api berkobar, sejumlah warga berupaya menjebol pintu agar memutuskan.

0: Waspadalah karena emas kini menjadi incaran semua orang, termasuk pelaku pencurian. Di Medan, Sumatera Utara, pura-pura jadi pembeli, seorang pria membawa kabur 2 keping logam mulia antam seberat 150 gram seharga 400 juta rupiah.
1: Sementara di Surabaya, seorang asisten rumah tangga yang baru bekerja 1 hari dan direkrut dari grup lowongan kerja di Facebook justru menggasak emas hingga uang dolar milik majikannya.
2: Aksi pencurian kepingan logam mulia terjadi di sebuah toko emas di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, Sumatera Utara pada Sabtu. Berpura-pura hendak membeli emas, seorang pria berhelm dan penutup wajah ini nampak sibuk memotret 2 keping emas antam seberat 150 gram senilai 400 juta rupiah yang ada di genggaman tangannya. Ia berulang kali memotret emas sambil berpindah-pindah posisi sebelum akhirnya kabur bersama motor yang diparkir sekitar 10 meter dari area toko. Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Ibtu Poltak Tambunan menyebut, dari hasil analisis rekaman CCTV, diduga aksi pencurian emas itu dilakukan lebih dari 1 orang. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan dan memeriksa sejumlah saksi.
3: Kita cek di lapangan jarak dari si terduga tersangka ini, dari sepeda motornya kira-kira 10 meter.
4: Total kerugian berapa, Bang?
3: Dari hasil laporannya kurang lebih 4 juta.
4: Itu ada berapa emas yang diambil?
3: Dari pemeriksaan dari lapangan, 2 kali.
4: 2 emas antam ya? 2 keping ya?
2: Baru bekerja 1 hari, seorang asisten rumah tangga sudah terekam CCTV mencuri 10 gram perhiasan emas dan sejumlah uang dolar milik majikannya, seorang ibu hamil di Jalan Legun di Kecamatan Genteng, Surabaya. Pelaku diketahui berinisial ER, wanita berusia 40 tahun asal Kabupaten Jember, dan direkrut korban dari grup lowongan kerja di media sosial Facebook. Kasih Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto menegaskan pelaku telah berhasil ditangkap di rumah kontrakannya di kawasan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya.
5: Pelaku pamit untuk menjemput anaknya pulang sekolah. Namun setelah ditunggu sampai jam 15.00, pelaku tidak juga kembali.
2: Pelaku ternyata juga pernah mencuri di rumah majikan lainnya dengan total 26 juta rupiah di Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Usai beraksi, pelaku berpura-pura izin menjemput anaknya namun tak kunjung kembali. Kini polisi masih melacak emas hasil curian yang telah dijual dan menyita 1 unit telepon genggam. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Setelah sempat viral di media sosial dan buron selama 3 hari, 2 penjamret ponsel milik warga negara Belanda di Pasar Baru, Jakarta Pusat akhirnya diringkus oleh polisi.
1: Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, kelompok pencuri menyasar pagar yang tidak digembok. Selengkapnya dalam CCTV punya cerita.
2: Setelah buron 3 hari, 2 penjamret ponsel milik Robin, warga negara Belanda di depan pos blok Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat akhirnya berhasil diringkus polisi. Tersangka F dan Y sempat mencoba kabur saat akan diringkus di kediaman mereka masing-masing di Koja, Jakarta Utara. Saat beraksi, tersangka F bertugas mengendarai sepeda motor, sementara tersangka Y sebagai eksekutor. Sementara ponsel mewah milik korban telah dijual kepada orang lain seharga 2,5 juta rupiah yang uangnya kemudian dipakai untuk membeli narkoba. Meski demikian, polisi berhasil menemukan kembali ponsel tersebut yang langsung diserahkan ke korban. Korban mengaku penjamretan itu terjadi saat ia baru saja tiba di Jakarta.
6: I honestly didn't expect to get my phone back, but the police did great work, they did all they can, and yeah, I'm really happy because I have all my stuff back and I'm very thankful for the work.
2: Seorang pria berinisial PA, warga Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur, ditangkap saat mencuri meteran air milik pelanggan PDAM di sejumlah wilayah. Pelaku beraksi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan berpakaian rapi menyerupai petugas PDAM. Aksinya terhenti setelah terpergok petugas saat mencuri di rumah kosong di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, dan langsung diamankan polisi. Tersangka mengaku telah mencuri 28 meteran air sejak awal April 2020.

0: 2026 karena desakan ekonomi setelah pelaku berhenti dari pekerjaannya. Modusnya adalah menyasar rumah kosong, lalu melepas meteran dengan kunci Inggris dan palu. Komponen bernilai seperti tembaga dan kuningan kemudian dipisahkan untuk dijual. Tersangka dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kamera CCTV merekam saat dua pria mencuri pagar besi rumah warga di Jalan Aluminium 1 Medan, Sumatera Utara pada bulan Maret lalu. Pagar besi tersebut digotong oleh kedua pelaku dan menjualnya kepada pengepul barang bekas seharga ratusan ribu rupiah. Uang hasil penjualan besi pagar tersebut digunakan tersangka untuk membeli narkoba dan bermain judi online. Berbekal dari rekaman kamera CCTV, petugas unit reskrim Polsek Medan Timur akhirnya menangkap satu dari dua pelaku pencurian. Pelaku berinisial SB ditangkap di Jalan Aluminium Medan, Sumatera Utara satu bulan kemudian. Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus Butar-Butar mengatakan modusnya kedua pelaku mengintai rumah-rumah warga yang lupa mengunci pagar besinya dengan gembok. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Modus berpura-pura menjadi anggota kepolisian, dua pelaku begal sepeda motor berhasil ditangkap.
2: Polisi juga menangkap seorang remaja 16 tahun yang diduga merampok toko kelontong dengan pisau di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
0: Polisi mengamankan tiga pelaku pencurian dengan kekerasan dengan dua orang diantaranya sebagai pelaku begal motor dan satu orang sebagai penadah dua motor hasil curian yang sempat terjadi pada dua lokasi berbeda di kawasan Palmera, Jakarta Barat. Kedua pelaku berinisial D dan H yang merupakan residivis dengan perkara yang sama melakukan aksinya dengan berpura-pura sebagai polisi. Dua motor hasil curian tersebut kemudian dijual ke penadah berinisial M dengan harga Rp4.500.000 dan Rp5.500.000. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku sudah 6 kali melancarkan aksinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Pura-pura belanja mie instan, seorang pria merampok sebuah toko kelontong disertai dengan menodongkan senjata tajam kepada penjual toko di Jalan Daeng Tata Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sambil mengancam, pelaku dengan cepat mengambil laci yang berisi uang dan kabur melarikan diri. Setelah video aksi perampokan itu viral di media sosial, unit Jatandras Polrestabes Makassar menangkap pelaku berinisial MAA yang ternyata masih berusia 16 tahun. Pelaku ditangkap di Jalan Daeng Tata 1, Kecamatan Tamalate, Minggu malam. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya satu bilah pisau dapur yang diduga digunakan saat beraksi. Pelaku kini dibawa ke Mapolrestabes Makassar dan akan diserahkan ke Polsek Tamalate untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Warga desa Panjang Kalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan digegerkan dengan peristiwa tewasnya seorang penjual ikan keliling Senin siang. Rabotang Daeng Lawa tewas usai dianiaya pelaku JL yang merupakan sesama penjual ikan. Pihak kepolisian tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP serta mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Dari hasil olah TKP terungkap korban dan pelaku sebelumnya terlibat cekcok. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku meninggalkan lokasi dan akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia mulai berdatangan di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf.
1: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Kecelakaan maut terjadi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Seorang bayi berusia 2 tahun meninggal dan sejumlah orang lainnya terluka usai mobil yang ditumpanginya ditabrak truk dari arah berlawanan.
1: Sementara di Ngawi, Jawa Timur, terlepas dari tangan sang nenek, seorang bocah tertabrak mobil yang tengah melintas.
2: Warga di sekitar Jalan Wawatobi, Meluhu, tepatnya di Kelurahan Lalo Sabila, Kecamatan Wawatobi, Kabupaten Konawe.

0: Konawe, Sulawesi Tenggara. Jumat siang digegerkan dengan kecelakaan maut yang melibatkan sebuah mobil dan truk Fuso. Dalam video amatir warga yang viral di media sosial, tampak seorang wanita menangis histeris sembari memeluk bayi di samping mobil yang terperosok di parit. Sementara sejumlah warga dan pengendara yang tengah melintas di sekitar lokasi berlarian berupaya menolong korban. Kadit Gakum Satlantas Polres Konawe Ibda Syahrir kepada Detik Sulsel pada Sabtu mengatakan, kecelakaan bermula saat truk Fuso menabrak sisi kiri mobil yang datang dari arah berbeda. Akibat benturan keras, seorang bayi berusia 2 tahun meninggal dunia saat dilarikan ke RSUD Kabupaten Konawe. Sementara sejumlah orang yang berada di dalam mobil terluka. Polisi telah melakukan olah TKP serta mengamankan barang bukti dan meminta keterangan para saksi. Sementara kedua kendaraan telah diamankan di pos lantas Polres Konawe untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kamera pengawas merekam detik-detik seorang balita yang tertabrak mobil di Ngawi, Jawa Timur pada Jumat. Insiden bermula ketika balita sedang bermain dan diawasi oleh sang nenek di pinggir jalan lingkungan permukiman. Diduga sang nenek lengah dan tidak sengaja melepaskan pegangannya dari sang cucu. Namun pada saat bersamaan, sebuah mobil melintas dan diduga tidak menyadari keberadaan balita di sekitar kendaraan. Hingga kecelakaan pun tak terhindarkan. Beruntung balita selamat, sang nenek langsung menggendong balita yang menangis histeris itu. Meski sang cucu tampak baik-baik saja pasca tabrakan, banyak pihak menyayangkan minimnya empati si pengemudi mobil yang kembali melaju pasca insiden.
1: Harga sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Pandeglang, Banten terus meroket menjelang Hari Raya Idul Adha. Imbasnya banyak pembeli harus mengurangi jumlah pembelian.
2: Begitu juga dengan harga komoditas emas di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak yang kian tinggi hingga membuat sejumlah ibu-ibu terpaksa menjual emas demi bisa memenuhi kebutuhan.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Pandeglang, Banten terus meroket. Lonjakan harga paling tinggi terjadi pada komoditas cabai dan bawang yang naik hingga 2 kali lipat dari harga normal. Di pasar tradisional Badak, banyak pembeli yang mengeluhkan tingginya harga kebutuhan pokok. Cabai merah dari Rp35.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Cabai rawit hijau kini dipasarkan di angka Rp60.000 dari harga awalnya yang hanya Rp30.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, bawang merah dan bawang putih juga menyentuh angka Rp65.000 dan Rp35.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga dipicu terganggunya pasokan dari daerah produsen akibat cuaca yang tidak menentu. Di sisi lain, tingginya permintaan pasar menjelang Idul Adha turut menjadi faktor pendorong harga semakin tak terkendali. Kondisi ini pun membuat banyak ibu rumah tangga harus terpaksa mengurangi volume pembelian atau mencari alternatif lain agar kebutuhan dapur tetap terpenuhi.
4: Ya, kami sebagai warga, keberatan lah Pak, soalnya kan saya kan kalau belanja biasa beli banyak, ini paling beli 1 kilo gitu, habis semua pada ramung harganya Pak.
5: Apa aja sih Bu yang naik Bu?
4: Semuanya, dari pokoknya semuanya harga.
3: Tak hanya bahan pokok, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas emas di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Banyak ibu rumah tangga yang terpaksa menjual emas miliknya untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Adha serta momen memasuki tahun ajaran baru. Bagi sebagian warga, emas masih menjadi aset paling liquid yang dapat diandalkan saat membutuhkan dana cepat. Di sisi lain, antusiasme warga untuk membeli emas masih cukup tinggi. Emas tak hanya dipandang sebagai sarana investasi yang menguntungkan, namun juga sebagai gaya hidup untuk menunjang penampilan di hari istimewa seperti Lebaran.
6: Ya sih ini mah cuma kopet aja gitu kayaknya. Biasanya mas suami saya kan sudah ngasih, memang belum ngasih. Mumpung ada simpanan karena saya menjual ini daripada pinjam ke orang lain.
3: Saat ini harga emas perhiasan di tingkat pedagang berada di kisaran Rp2.430.000 per gram untuk harga beli. Sementara harga jual kembali atau buyback dipatok Rp2.330.000 per gram. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
2: Pabrik kimia milik PT TMCCI di Kota Cilegon.

0: Banten mengalami ledakan hebat hingga mengakibatkan kebocoran gas berbau menyengat.
1: Sementara itu, sedikitnya 4 rumah rusak berat di Kabupaten Bandung Barat setelah diterjang banjir bandang dan tanah longsor. Seorang warga bahkan terluka saat mencoba menyelamatkan anaknya. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Sedikitnya 4 rumah warga di Kampung Andir, Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang, Bandung Barat rusak parah dan 15 rumah lainnya terendam banjir akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi pada Sabtu sore. Selain itu, banjir bandang dan longsor ini juga menyebabkan seorang warga terluka saat berupaya mengeluarkan anaknya yang terjebak di dalam rumah. Korban mengalami luka di bagian paha kiri dan kaki kanan sehingga harus mendapatkan 36 jahitan. Hingga Senin siang, warga masih melakukan pembersihan material longsor yang masuk ke dalam rumah. Sementara pemilik 4 rumah yang rusak parah masih menunggu di sekitar lokasi yang lebih aman dan mengungsi di keluarga terdekat. Kepulan asap pekat muncul dari salah satu unit pengolahan pabrik kimia PT MCCI pada Senin siang. Kondisi ini membuat jarak pandang di sekitar Jalan Raya Cilegon Merak menjadi terbatas karena tertutupi kabut putih yang cukup tebal. Banyak pengguna jalan maupun warga setempat yang merasa mual dan pusing akibat menghirup udara yang terkontaminasi bau kimia. Warga terpaksa menggunakan masker maupun kain seadanya. Tim keamanan internal perusahaan segera berusaha melokalisir area kebocoran gas agar tidak semakin meluas ke permukiman warga. Sementara itu, petugas gabungan dari kepolisian dari Polres Cilegon dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon turun ke lokasi untuk melakukan penyisiran serta pemeriksaan kondisi di dalam area pabrik guna memastikan sumber titik kebocoran. Belum dilaporkan adanya korban jiwa maupun korban luka serius. Seluruh karyawan dinyatakan selamat setelah berhasil dievakuasi ke titik aman. Puluhan biksu tudong dari 4 negara yang melakukan perjalanan Indonesia Walk for Peace sudah sampai di Klaten, Jawa Tengah, Senin pagi. Puluhan biksu tudong tersebut berasal dari 4 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Laos. 57 biksu tudong itu telah menempuh perjalanan sekitar 400 km sampai di Klaten. Perjalanan berawal dari Bali menuju Candi Borobudur akan menempuh jarak lebih dari 600 km dilakukan untuk menyambut Hari Raya Waisak. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Para jemaah haji termasuk jemaah haji Indonesia sudah mulai berdatangan di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf.
1: Dengan menggunakan bus, para jemaah bergerak dari kota Mekah menuju Arafah. Haru pun dirasakan para jemaah tatkala mengenang perjuangan mereka menuju tanah suci.
2: Senin siang waktu Arab Saudi, sebagian jemaah haji asal Indonesia tiba di Arafah untuk melaksanakan wukuf, salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan. Di dalam tenda inilah para jemaah akan menjalani prosesi wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Dimulai dari mendengarkan khutbah wukuf, lalu sholat zuhur dan asar berjamaah, kemudian mengisi waktu wukuf dan berdoa serta bermuhasabah. Sebelum nantinya melanjutkan prosesi mabit di Muzdalifah. Perasaan haru pun dirasakan para jemaah haji seperti Siti Rohani asal Tanah Bambu, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Air matanya menetes ketika ia mengenang perjuangan yang menabung belasan tahun demi memenuhi panggilan Allah ke Tanah Suci.
3: Karena ibu sudah 14 tahun penantiannya. Untung ada anak yang mendampingi, mungkin namun sendiri ibu tidak bisa.
4: Gimana perasaannya tadi begitu sampai ke sini?
3: Sedih, senang, bahagia. Karena 14 tahun sudah ibu menanti. Perjuangan ibu menunggunya 14 tahun. Baru sampai di umur 62 sudah ibu sakit-sakit kaki, sakit lutut. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur benar.
2: Kedatangan jemaah haji di Arafah terbagi dalam 3 keberangkatan. Kementerian Haji dan Umroh Indonesia serta pemerintah Arab Saudi menyediakan sebanyak 2.000 bus untuk mengantar jemaah dari kota Mekah ke Arafah. Ketua Tim Pengawas Haji DPR sekaligus Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsur Rijal meminta para ketua kloter dan kepada daerah kerja untuk menyiapkan skema keberangkatan jemaah ke Arafah dengan baik.
5: Kita sudah sampaikan sejak awal dalam pengawasan kepada para ketua kloter melalui sektor, bahkan saya minta kadaker juga kepada daerah kerja Makkah ini untuk betul-betul kemarin di rapat kerja secara optimal mempersiapkan skema memanage pergerakan jemaah ini. Kloter ini berangkat jam berapa, bisnya dipastikan sudah ada. Kloter ini berangkat jam berapa, sehingga tidak terjadi penumpukan di luar, mereka menunggu bis berjam-jam.
2: Pembagian maktab atau tenda pun ditentukan berdasarkan kloter.
6: Saat ini jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia termasuk ratusan ribu jamaah haji asal Indonesia mulai bergerak dan tiba di Padang Arafah, Arab Saudi. Kedatangan ini menandai dimulainya puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah yang akan berlangsung esok hari. Suasana haru, suasana bahagia bercampur aduk di hati para jamaah. Sejak pagi mereka terus melantunkan talbiyah dan berdoa untuk hajat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Pemerintah memastikan selama wukuf di Arafah, fasilitas tenda serta makanan minuman tersedia bagi para jemaah Indonesia.
7: Ya, alhamdulillah kita sudah mengkondisikan sedemikian rupa mulai dari tanah air sampai tadi di Mekah, kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita harapkan mudah-mudahan jamaah sudah siap untuk menghadapi puncak pelaksanaan ibadah haji tahun ini dengan sebaik-baiknya dalam keadaan sehat walafiat.
2: Wukuf dimulai sejak matahari tergelincir pada waktu zuhur hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Usai wukuf, jemaah akan menuju Muzdalifah dan mengambil batu kerikil untuk lempar jumroh. Para jemaah pun diminta mengantisipasi cuaca panas terik dengan tetap berada di dalam tenda selama wukuf. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026 Arafah, Mekah, Saudi Arabia.
0: Mekah tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga pusat peradaban yang kaya akan sejarah dan juga ilmu pengetahuan.
1: Ada 2 destinasi edukasi religi yang wajib masuk dalam daftar perjalanan jika Anda mengunjungi kota ini, yaitu Museum Sirah Nabi dan Museum Menara Jam atau Clock Tower.
8: Perjalanan spiritual di Tanah Suci terasa kian lengkap dengan menyelami kembali rekam jejak kehidupan Nabi Muhammad SAW. Di Museum Sirah Nabi, lembaran sejarah itu hidup kembali lewat replika tiga dimensi dan visualisasi digital yang interaktif. Salah satu objek yang paling menyita perhatian adalah mimbar Nabi Muhammad SAW yang digunakan untuk berkhotbah. Mimbar ini berasal dari batang pohon kurma. Museum ini juga menampilkan detail tata kota Madinah di zaman Nabi, hingga replika barang-barang yang digunakan Rasulullah sehari-hari secara presisi. Dari napak tilas sejarah kenabian, perjalanan edukasi berlanjut menuju puncak tertinggi di kompleks Abraj Al Bait, yaitu Clock Tower Museum atau Museum Menara Jam. Museum yang terletak di 4 lantai teratas menara jam raksasa ini menawarkan pengalaman yang berbeda. Di sini, pengunjung diajak menjelajahi bagaimana umat Islam sejak berabad-abad lalu menggunakan konstelasi bintang, matahari, dan bulan untuk menentukan waktu ibadah dan navigasi. Perjalanan di museum ini ditutup dengan keindahan panorama kota Mekah dari balkon terbuka di bawah lingkaran jam raksasa dengan menyuguhkan pemandangan Masjidil Haram dari ketinggian yang sangat memukau.
9: Alhamdulillah saat ini kami berada di salah satu titik tertinggi di Masjidil Haram, tepatnya di Clock Tower, dan bisa menyaksikan visual yang luar biasa, menyaksikan Ka'bah secara langsung, dan ini menjadi gambaran bahwa bagaimana umat Muslim melakukan perjalanan luar biasa untuk bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini.
8: Elvira Hairunisa, Mekah, Arab Saudi.
1: Di balik rasa abon ayam yang lezat, ada proses panjang dan melelahkan dalam pembuatannya.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: kuliner yang sudah dikenal luas masyarakat Indonesia. Abon ayam berasa lebih nikmat saat disantap dengan nasi hangat.
1: Namun di balik rasa abon ayam yang lezat, ada proses panjang dan melelahkan dalam pembuatannya. Mulai dari mencuci daging ayam, merebus, dan memberi bumbu hingga pengemasan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di Redaksi Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Oh, kirain saya bakal...
3: Dari 160.
4: Cianjur, salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang selama ini dikenal sebagai kota tauco, tapi juga masyhur dengan sentra pembuatan abon, makanan kering berbahan serat daging hewan. Pabrik pembuatan abon ayam sudah eksis sejak tahun 90-an. Hingga kini, usaha ini masih dikelola oleh generasi pertama. Setiap hari, ratusan kilogram daging ayam diolah menjadi abon. Lebih dari 500 kilogram daging ayam akan diolah. Bagian dada ayam dipilih karena memiliki serat yang cocok untuk pembuatan abon. Langkah pertama adalah mencuci bersih daging ayam satu persatu. Proses pencucian dilakukan dengan air mengalir. Hal ini penting untuk menjaga kebersihan dan kualitas bahan baku. Setelah dipastikan bersih, daging ayam kemudian diangkut menuju dapur produksi. 4 kuali berukuran besar telah disiapkan untuk proses perebusan. Tahap ini bertujuan agar daging ayam matang sempurna dan aman dikonsumsi. Proses perebusan memakan waktu hingga 3 jam, agar daging ayam benar-benar matang sempurna hingga bagian dalam. Selain untuk memastikan keamanan pangan, perebusan dalam waktu lama juga membuat serat daging menjadi lebih lembut, sehingga nantinya mudah disuwir dan diolah menjadi tekstur abon yang halus dan kering.
5: Kenapa diproduksinya malam hari nih, Kang?
6: Karena untuk apa sih? Untuk mengejar pesanan yang pagi sama siang hari.
5: Okay.
6: Jadi produksinya di malam hari biar pagi-pagi bisa dijual.
5: Dan fresh mungkin ya.
6: Oke.
4: Selagi menunggu proses perebusan selama 3 jam, para pekerja tidak bisa beristirahat begitu saja. Di dapur lain, proses pembuatan bumbu mulai dilakukan. Beragam rempah dan bahan dasar disiapkan, mulai dari bawang merah, bawang putih, gula, garam, hingga penyedap rasa. Seluruh bumbu ini nantinya akan menentukan cita rasa khas abon ayam Cianjur yang gurih dan manis saat dinikmati. Peracikan bumbu jadi tahap penting dalam pembuatan abon ayam. Karena itu prosesnya hanya ditangani satu orang yang sudah berpengalaman. Hal ini dilakukan agar cita rasa abon ayam tetap sama dari waktu ke waktu meski diproduksi dalam jumlah besar setiap hari.
7: Dalam sehari ya minimal 100 baskom.
5: 100 baskom untuk iya. Berapa? Untuk dua produk?
7: Dua produk.
5: Apa aja tuh?
7: Satu abon, yang satu gepuk.
4: Daging ayam harus dibalik satu persatu agar tingkat kematangannya merata. Setelah dibalik, daging ayam kemudian direbus kembali selama 2 jam hingga benar-benar matang sempurna. Setelah 3 jam direbus, tekstur daging ayam mulai berubah. Semula padat, kini menjadi kencang, lebih lembut, bahkan mudah hancur saat dipegang. Kondisi ini menjadi tanda bahwa daging ayam sudah matang sempurna dan siap masuk tahap berikutnya. Tanpa menunggu lama, daging ayam diangkat dan disaring untuk dipisahkan sisa air rebusan. Meski teksturnya sudah lembut dan mudah hancur, masih ada tahap penting yang tidak boleh terlewatkan. Dengan alat khusus ini, daging ayam digeprek dan diurai seratnya secara perlahan. Tujuannya agar serat daging menjadi lebih halus dan merata, sehingga nantinya mudah menyatu dengan bumbu. Usai digeprek dan diurai seratnya, daging ayam kemudian masuk tahap pemasakan. Namun sebelum dimasak, daging ayam terlebih dahulu ditimbang dengan hitungan khusus. Hal ini dilakukan agar takaran bumbu dan kapasitas masak sesuai. Kami kemudian berpindah ke sisi dapur lainnya. Di tempat ini, deretan tungku besar sudah siap digunakan untuk memasak suwiran daging ayam. Pada tahap ini, minyak terlebih dahulu dipanaskan dalam wajan berukuran besar. Setelah panas, suwiran daging ayam dimasukkan bersama bumbu yang sudah diracik sebelumnya. Tidak ketinggalan, gula merah juga ditambahkan untuk memberikan rasa manis khas pada abon ayam Cianjur. Sebab tahap ini jadi penentu agar bumbu benar-benar meresap ke dalam serat daging ayam. Setelah 1 jam dimasak dan terus diaduk, warna suwiran daging ayam perlahan berubah menjadi coklat keemasan. Perubahan warna ini jadi tanda bahwa abon sudah matang dan bumbu meresap sempurna.

Selanjutnya abon diangkat dan disaring untuk dipisahkan dari minyak panas. Sekilas jumlah minyak yang menempel masih terlihat cukup banyak, tapi prosesnya belum selesai. Abon ayam akan masuk tahap pemerasan. Abon yang sudah dimasak kemudian dimasukkan ke dalam karung khusus dan diikat rapat. Setelah itu karung berisi abon dimasukkan ke dalam alat pemeras. Dari proses inilah sisa-sisa minyak akan keluar secara perlahan. Pada alat pemeras ini tenaga manusia menjadi andalan utama. Bagian tuas besi harus diputar manual dengan kuat dan berulang-ulang agar tekanan di dalamnya semakin besar. Tidak heran proses ini cukup menguras tenaga, karena semakin kuat putaran, semakin banyak minyak keluar dari abon. Setelah melalui proses pemerasan, bentuk abon berubah menjadi lebih padat dan menggumpal. Karena itu abon harus dipukul-pukul dan diurai kembali secara manual, agar teksturnya kembali merata dan tidak mengeras menjadi gumpalan besar. Meski terlihat sederhana, proses ini cukup menantang karena kondisi abon masih sangat panas saat baru keluar dari alat pemeras. Setelah diurai kembali, abon kemudian masuk tahap pengeringan. Pada proses ini, abon akan didinginkan dan diangin-anginkan sebelum kembali diolah pada pagi hari. Setelah melalui serangkaian proses panjang sejak malam hari, ratusan kilogram abon ayam siap untuk dikemas. Biasanya, abon ayam dikemas menggunakan stopless plastik. Dalam satu hari, jumlah produksi bisa mencapai lebih dari 2.000 stopless. Dari sinilah abon ayam khas Cianjur didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Ada hal menarik dalam proses pengemasan abon ayam. Selain dikemas menggunakan toples, sebagian abon dikemas secara tradisional dengan anyaman bambu. Abon dikepal dengan takaran tertentu lalu diikat menggunakan bila bambu tipis. Cara ini jadi salah satu ciri khas abon Cianjur yang masih dipertahankan. Abon yang sudah dikemas kemudian dikirim ke berbagai daerah di Jawa Barat hingga luar daerah lainnya. Tingginya permintaan pasar membuat proses produksi hampir tidak pernah berhenti setiap hari. Dalam satu hari saja ribuan kemasan abon bisa terjual. Dari usaha rumahan yang dimulai puluhan tahun lalu, kini omset yang dihasilkan pun terbilang fantastis. Setelah melalui

0: Dua pria yang mengaku warga Cakung, Babak Belur dan diikat pada sebuah tiang listrik usai tertangkap warga saat melakukan percobaan penjamretan di Jalan Pemuda Pulau Gadung, Jakarta Timur, Minggu siang. Peristiwa bermula saat kedua pelaku menjamret sebuah ponsel milik salah seorang mahasiswi. Saat terjadi tarik-menarik, korban terjatuh dan ponsel milik korban masuk ke kolong copy box. Setelah gagal mendapatkan ponsel korban, pelaku langsung kabur melawan arah lantaran dikejar warga hingga akhirnya terjatuh, menabrak pedagang copy box lainnya dan berhasil diamankan warga. Kedua pelaku bersama sepeda motor yang ditungganginya kemudian diamankan petugas dan dibawa ke Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur.
1: Di sini Pak, di sini, depan hotel. Depan sini Pak.
2: Lagi main HP.
1: HP-nya mau diambil tetapi nggak bisa Pak, karena HP-nya langsung masuk ke kolong ini. Tapi motornya malah...
3: Oh Bang, ini yang mau dijainin.
4: Apa? Ditabrak Bang.
1: Ditabrak motornya, jambretnya.
5: Dia korban tabrak.
6: Ditabrak. Jambret.
3: Mau jambret kita niatnya.
4: Niatnya yang mau dijambret, sekarang kakak HP-nya udah jambret. Maling main lawan arah. Diantuk.
6: Untuk korbannya nggak ada, Bu?
1: Ada Pak, korbannya.
5: Di dalam
6: ya?
0: Petugas gabungan Jatanras Polda Riau bersama Jatanras Polresta Pekanbaru meringkus tiga orang pelaku pembunuhan berencana yang terjadi pada Minggu 3 Mei 2026 di Jalan SM Amin, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau. Ketiga pelaku menghilangkan nyawa seorang rekan salah satu pelaku setelah ajakannya melakukan penggelapan minyak goreng minyak kita sebanyak 20 ton ditolak. Korban tewas setelah ketiga pelaku mengikat serta melakban seluruh tubuh korban lalu ditinggalkan di dalam kendaraan. Komplotan pembunuhan berencana ini kemudian ditangkap di wilayah Sumatera Utara serta di wilayah Kandis, Kabupaten Siak, Riau pada Kamis 21 Mei 2026.
7: Pidana ini kami ketahui dari pihak ekspedisi di mana GPS kendaraan ekspedisi tidak sesuai dengan rute yang seharusnya. Jadi seharusnya barang dibawa dari Medan dengan tujuan ke Lampung. Hanya di

0: Provinsi Riau bolak-balik sampai dengan mati GPS-nya. Kemudian pihak ekspedisi melaporkan ke Polsek Payung Sekaki di lokasi mati, yaitu di bengkel, di TKP. Pihak Polsek Payung Sekaki mendatangi TKP dan menemukan jenazah tersebut.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dikenakan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya ada seorang satpam di Kampung Bandan, Pademangan, Jakarta Utara ditodong dengan senjata api oleh pelaku curanmor karena aksinya terpergok. Satpam akhirnya lari untuk minta bantuan warga. Sementara itu di Jakarta Pusat, dua pengendara motor terluka akibat dianiaya Bang Jago. Korban awalnya melerai perkelahian antara pelaku dengan sopir taksi.
1: Seorang pria pengendara sepeda motor yang sedang berboncengan dengan seorang wanita nekat menabrak petugas polisi yang sedang melakukan razia di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Selain tidak mengenakan alat keselamatan berkendara, pelaku kedapatan membawa minuman keras di bagasi motor. Razia cipta kondisi yang digelar kepolisian adalah upaya menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan termasuk antisipasi kejahatan jalanan.
2: Karena mungkin panik ya. Jadi dengan adanya kehadiran polisi, kemudian diberhentikan baik-baik tidak mau, kemudian dia panik dan menabrak anggota kepolisian. Tapi sudah kita amankan dan kita lakukan penindakan.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian dua motor sekaligus di Gang Masjid Kampung Bandan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu dini hari. Aksi pelaku akhirnya dipergoki oleh seorang satpam. Pelaku lalu mengancam korban dengan senjata api. Takut terjadi hal buruk, satpam lalu melarikan diri untuk meminta bantuan warga. Meski sudah berusaha dikejar, namun pelaku sudah kabur dengan motor hasil curian.
3: Jadi, ngapain lu gitu kan, pada teriak. Ngapain lu, motor siapa itu? Dia ngeluarin senjata. Dia sih bilang begini. Jadi kabur, pandanya kabur ke belakang. Teriakin ada maling motor. Warga dateng, orangnya udah kabur. Arah depan.
1: Kejadian ini sudah dilaporkan ke Polsek Pademangan, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. Dua pengendara motor mengalami luka di beberapa bagian tubuh pasca dianiaya oleh dua orang pria di Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Keduanya menjadi korban pengeroyokan saat mencoba melerai keributan antara pelaku dengan sopir taksi.
4: Gak terima dia, aduh aja sama taksi.
5: Ini dari mana?
4: Ada teman ada kan mau lihat kan di sana kan.
5: Dari mana?
6: Dia gak ada masalah.
4: Teman saya digebukin nih. Cek sana, bantuin dong. Ramai langsung orang datang.
1: Belum diketahui pasti identitas kedua pelaku dan korban, mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dari aksi penipuan, pasangan pengantin baru di kawasan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban dugaan penipuan oleh sebuah penyedia jasa pernikahan atau wedding organizer. Seluruh fasilitas pernikahan mulai dari dekorasi pelaminan hingga catering yang telah dipesan tidak datang pada hari pernikahan.
7: Banget saudara gue lah kena korban WO Marwah.
8: Pesta pernikahan yang seharusnya menjadi momen perayaan dan kebahagiaan berubah jadi kisah menyedihkan setelah pada Sabtu 23 Mei lalu pihak mempelai Feni dan Aldi menjadi korban penipuan dari wedding organizer. Diketahui pihak vendor abai dan tidak menyelesaikan kewajiban membayar sewa gedung. Selain itu, pihak vendor juga tidak datang. Saat acara pernikahan yang berlangsung di Islamic Center Bekasi, tidak ada dekor, catering, pihak fotografer yang datang. Di tengah situasi tersebut, keluarga dan kerabat pengantin terlihat berupaya tetap melayani.

0: melayani tamu undangan dengan membagikan makanan ringan dan air mineral secara sederhana. Peristiwa bermula saat korban mencari informasi penyedia jasa pernikahan melalui media sosial Instagram. Setelah beberapa kali pertemuan, korban memilih paket pernikahan dan melakukan pelunasan secara bertahap pada awal April 2026. Namun kecurigaan muncul satu minggu sebelum acara saat korban mendapat informasi bahwa vendor di lapangan belum menerima uang muka dari pihak wedding organizer.
1: Kemarin sih awalnya saya dapat info si Marwah ini dari Instagram ya. Nah setelah itu saya dapat info, saya nanya impresinya. Setelah saya nanya impresinya itu, kan di situ ada beberapa paket. Nah saya melakukan pembayaran DP dulu nih awalnya. Setelah DP itu saya tes food, datang langsung ke acara si Marwah ini. Nah ada melakukan fitting kalau nggak salah. Fittingnya itu di JGC kantornya, di situ saya melakukan fitting dua kali. Setelah melakukan fitting, lanjut melakukan pembayaran bertahap sampai dengan lunas. Lunasannya itu ada di awal April.
0: Pasangan pengantin tersebut akhirnya melaporkan terduga wedding organizer yang melakukan penipuan ke Polres Jakarta Timur pada 24 Mei kemarin.
2: Saya di sini ingin menginfokan bahwa saya adalah klien Marwah Catering yang menjadi korban penipuan yang kemarin viral di sosial media yang bertepatan di gedung Islamic Center di Haji Nur Ali. Dan saya ingin menginfokan juga bahwa saya baru sempat melaporkan pihak Marwah Catering di Polres Jakarta Timur karena kemarin itu baru selesai akad 23 Mei dan saya juga istirahat karena kemarin sempat mencari informasi tentang Marwah Catering.
0: Kerugian yang diderita pasangan pengantin baru ini mencapai 85 juta rupiah. Eko Budi, Jakarta.
3: Sementara itu kemunculan hantu pocong di sejumlah daerah viral di media sosial. Di Lamongan, Jawa Timur, sosok di balik hantu pocong ternyata adalah remaja yang iseng berniat menakut-nakuti warga. Di lokasi lain di Kediri, Jawa Timur, saat pocong yang ditangkap ternyata merupakan seorang pemuda yang memakai kain kafan.
4: Kemunculan hantu pocong di permukiman membuat warga Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur takut beraktivitas pada malam hari. Pasalnya pada Jumat lalu, rekaman kemunculan makhluk berkain putih di depan gang warga viral di media sosial. Merespons keresahan warga, Kepolisian Resor Lamongan melakukan investigasi di lokasi kemunculan pocong. Polisi memastikan jika sosok pocong itu adalah sejumlah remaja yang iseng menakut-nakuti warga.
5: Bahwa video yang beredar tersebut dibuat oleh dua anak kita, pelajar dari Kabupaten Lamongan. Upaya kami dari kepolisian telah melakukan pembinaan dan edukasi terhadap kedua pelajar tersebut.
6: Alurnya itu bagaimana ya?
4: Para pelaku diberi sanksi pembinaan supaya tidak mengulangi perbuatannya. Inilah pocong yang berhasil ditangkap warga pelosok Klaten Kediri, Jawa Timur. Sang pocong tidak lagi menakutkan dan hanya bisa menunduk, bahkan nyaris dihakimi warga. Pocong yang selama ini meneror ternyata bukanlah makhluk gaib, melainkan seorang pemuda yang menggunakan kain kafan. Polisi sektor pelosok Klaten akhirnya membawa sang pocong ke kantor polisi untuk menghindari amukan warga.
7: Ketangkap pocong!
4: Sebelumnya isu pocong juga menggegerkan warga di Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang dan Cipondoh, Kota Tangerang. Sejumlah video beredar di media sosial, pocong berkeliaran di permukiman warga. Namun belakangan kepala desa memastikan isu pocong adalah hoax dan merupakan ulah pembuat konten medsos. Tidak hanya kepala desa, polisi juga turun tangan dan memastikan tidak ada pocong makhluk gaib yang berkeliaran menakuti warga.
8: Sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai masalah pocong. Tapi walaupun itu, kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang enggak kita inginkan.
4: Polisi mengimbau warga untuk tidak termakan hoax dan mengimbau warga untuk melapor ke polisi jika menemukan isu serupa. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Laca Kriminal.

0: jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipancarkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridho-Nya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia.
2: Berikutnya, gara-gara kecanduan judi online, ada seorang karyawan minimarket di Kebonjeruk, Jakarta Barat, mencuri uang dari brankas tempat kerjanya sebesar 52 juta rupiah. Pelaku akhirnya dipecat dan harus mendekam di penjara. Di lokasi lain di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, pelaku curanmor tertangkap setelah video pencuriannya viral di media sosial.
3: Pria ini tidak sadar karena keriknya menguras brankas minimarket di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat terekam CCTV. Bermodalkan akses sebagai karyawan, pelaku berinisial AS itu dengan mudah beraksi tanpa menimbulkan kecurigaan awal. Ia berhasil menggasak uang 52 juta rupiah. Petugas Subdit Resmo Polda Metro Jaya berhasil melacak dan menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hasil penyelidikan mengungkap motif pelaku melakukan pencurian karena kecanduan judi online. Kini AS dijerat dengan pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Pria Parubaya tertangkap kamera CCTV saat mencuri ponsel dan tablet milik penjaga masjid Amanah Jalan Bromo Medan, Sumatera Utara pada Rabu 18 Maret lalu. Ia memanfaatkan kondisi masjid yang sepi serta penjaga masjid yang sedang ke kamar mandi. Berbekal rekaman CCTV, petugas akhirnya menangkap pelaku di Musola Pasar Sambas Medan, Sumatera Utara. Tersangka mengaku ponsel dan tablet hasil curiannya sudah digadaikan seharga Rp750.000. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli narkoba dan judi online. Dari catatan kepolisian, tersangka sudah beberapa kali terlibat dalam kasus pencurian dengan target barang berharga milik para jemaah serta penjaga masjid. Aksi pencurian sepeda motor di Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV terlihat jelas seorang pria menuntun sepeda motor hasil curian saat menyeberang jalan. Pelaku kemudian membawa kendaraan tersebut dan memasukkannya ke dalam sebuah hotel di Jalan Iskandar, Kota Sampit. Bermodalkan rekaman video ini, petugas Reskrim Polsek Ketapang berhasil meringkus pelaku dalam waktu kurang dari 12 jam setelah kejadian. Para pelaku dijerat dengan pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Selain kasus tersebut, Polres Kota Waringin Timur juga mengungkap 3 kasus curanmor lain di wilayah Polsek Jayakarya, Polsek Baamang, dan Polsek Ketapang. Polisi menyebut sejumlah kasus terjadi akibat kelalaian pemilik yang meninggalkan kendaraan dalam kondisi kontak masih terpasang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Akibat utang piutang, ada 2 pria di Mataram, Nusa Tenggara Barat duel dan sebabkan 1 orang tewas. Naas, 2 pria yang bertikai itu ternyata masih memiliki hubungan keluarga. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.
4: Duel antara dua pemuda terjadi di Kecamatan Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Jumat malam. Rekaman CCTV memperlihatkan baku pukul terjadi ketika seorang pemuda menghampiri pemuda lainnya di sebuah indekos. Saat gerbang dibuka, aksi saling jual beli pukulan langsung terjadi. Naas, salah satu mereka pun tewas akibat perkelahian ini. Pada Sabtu, polisi telah mengamankan pelaku. Menurut keterangan polisi, keduanya masih ada hubungan keluarga dan berkelahi akibat masalah utang piutang. Polisi pun masih mendalami kasus ini. Tim Satres Narkoba Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan menangkap seorang kurir sabu berinisial YS di sebuah rumah kos di Kota Riau, Pekanbaru pada 15 Mei 2026. Dari penangkapan ini, polisi berhasil membongkar peredaran narkoba internasional asal Malaysia yang beroperasi di Kota Makassar. Polisi juga mengamankan 7 tersangka. Polrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana juga menyatakan, polisi juga berhasil mengamankan seorang pria di sebuah apartemen di Jakarta dengan barang bukti sabu. Pada Sabtu, polisi menyatakan pengungkapan kasus ini adalah hasil pengembangan penyelidikan kasus yang dilakukan sejak Januari hingga Mei 2026. Atas perbuatannya, mereka kini diancam maksimal hukuman mati. Termakan modus wawancara kerja, seorang pria jadi korban aksi curanmor di sebuah kafe di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis. Dalam rekaman CCTV terlihat, pelaku yang awalnya datang dengan menggunakan ojek online masuk ke kafe lalu menyewa ruang meeting dengan alasan untuk melakukan wawancara kerja. Korban yang mendapatkan info lowongan kerja dari sosmed pun datang ke lokasi. Saat proses interview, pelaku meminta kunci dan STNK korban dengan alasan administrasi dan pendataan inventaris kantor. Tak lama, korban merasa pusing dan linglung sebelum menyadari kalau motornya sudah dibawa kabur. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi pada Sabtu. Kini polisi masih menyelidiki kasus curanmor bermodus interview kerja ini. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya. Hari ini, jemaah haji akan menjalankan puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Today kali ini. Pasangan pengantin baru di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat jadi korban dugaan penipuan oleh sebuah penyedia jasa pernikahan atau wedding organizer. Seluruh fasilitas pernikahan mulai dari dekorasi pelaminan hingga catering yang sudah dipesan tidak datang di hari pernikahan.
1: Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO Marwah. Coba kita lihat, dia nipu, gak tanggung jawab. Ini semuanya gak ada, vendornya kabur.
2: Acara pernikahan Feni dan Aldi yang seharusnya penuh kemeriahan berubah menjadi tanpa dekorasi dan hidangan seperti yang sudah direncanakan. Pasangan pengantin di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini diduga menjadi korban penipuan oleh sebuah wedding organizer. Seluruh layanan pernikahan seperti dekorasi pelaminan dan catering yang sudah dipesan tidak ada di hari pernikahan. Tertarik dengan paket pernikahan yang ditawarkan melalui Instagram, Feni menghubungi dan bertemu wedding organizer tersebut. Setelah paket pernikahan dipilih dan melakukan pelunasan secara bertahap, seminggu sebelum acara, korban mendapat informasi jika para vendor belum menerima pembayaran dari pihak wedding organizer. Sebelumnya, pasangan pengantin ini sempat mendatangi kantor WO di kawasan Cakung, Jakarta Timur, namun kosong dan diinformasikan jika kantor WO tersebut pindah ke Rorotan. Saat didatangi ke Rorotan, pengelola memberikan alasan berbelit-belit terkait pembayaran kepada vendor.
3: Kerugiannya 85.500.
4: Gedungnya sekarang apa tadi? Kenapa? Gedungnya udah di BRK atau masih?
3: Belum.

0: DP aja sih sementara, masih DP aja.
1: Korban pun melaporkan dugaan penipuan tersebut ke polisi. Kasus ini ditangani oleh Kepolisian Metro Jakarta Timur. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi termasuk korban dan mengumpulkan alat bukti.
2: Dan tentunya saat ini dalam pendalaman dan sudah kita lakukan untuk penyelidikan. Dan saat ini tadi saya sudah dapat laporan dari gelar perkara sudah ditingkatkan sidik. Dan tentunya nanti perkembangan lebih lanjut akan kita sampaikan kepada rekan-rekan.
1: Sejumlah barang bukti seperti percakapan digital, bukti transfer pembayaran serta surat pernyataan yang ditandatangani pihak wedding organizer sudah diserahkan ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
3: Pemirsa, tindak kejahatan jalanan marak lagi di Jakarta dan wilayah penyangga lainnya. Lebih dari 1.200 laporan polisi terkait pencurian, termasuk begal dan penjambretan tercatat dalam kurun waktu 1 bulan. Lantas apa yang menjadi faktor penyebab meningkatnya angka kejahatan di kota yang pada April lalu dinobatkan sebagai kota paling aman kedua se-Asia Tenggara ini? Berikut ulasannya.
4: Seorang warga negara asing menjadi korban penjambretan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada 15 Mei lalu.
5: Peristiwa di Bundaran Hotel Indonesia terjadi pada sore hari saat kondisi jalanan tengah ramai seperti ini. Dan mirisnya lagi, hal itu juga terjadi hanya beberapa meter saja dari pos polisi. Dan ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan jalanan kini sudah semakin berani. Kasus di Bundaran Hotel Indonesia bukan satu-satunya. Begal juga beraksi di banyak wilayah di kawasan Jabodetabek. Data kepolisian mencatat sepanjang 30 hari terakhir saja sudah ada 1.283 laporan polisi terkait pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, dan juga pencurian dengan kekerasan.
4: Data ini menimbulkan tanya, apakah Jakarta dan sekitarnya sudah semakin tidak aman? Kepolisian merespon dengan cepat pada 18 Maret 2026, Polda Metro Jaya membentuk Satgas Pemburu Begal.
6: Dan saya sudah perintahkan ya kepada jajaran kepolisian Polda Metro Jaya untuk menindak tegas para pelaku kejahatan ya yang membahayakan jiwa masyarakat, bahkan membahayakan jiwa petugas kepolisian.
5: Data per 22 Mei menunjukkan bahwa Satgas Pemburu Begal Polda Metro Jaya telah ungkap 870 kasus kejahatan jalanan dan menangkap 173 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, apa faktor yang melatar belakangi kembali maraknya angka kejahatan atau kriminalitas di kota yang belum lama ini dinobatkan sebagai kota teraman kedua di Asia Tenggara?
4: Kriminolog Universitas Budi Luhur Jakarta, Luki Nurhadianto mengatakan, ada dua hal yang menyebabkan seseorang melakukan begal di jalanan. Faktor pertama adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Faktor kedua adalah keinginan remaja atau oknum tertentu untuk mendapatkan afirmasi atau pengakuan dari anggota kelompoknya. Jika demikian, maka begal bisa diindikasikan sebagai tindak kejahatan terstruktur.
7: Jadi ada pihak-pihak yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan sebagai eksekutor, situ sebagai perencanaan, bahkan di pemetaan wilayah-wilayah mana saja, waktu mana saja, dan di titik mana saja orang-orang memiliki tingkat kerentanan atau kemudian orang-orang memiliki tingkat kewaspadaan yang rendah. Yang ketiga, jika memang ini kita kategorisasi sebagai terorganisir, maka ada orang-orang yang kemudian melakukan leveling pada tingkat penadahan di sana.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya mengintegrasikan 24.000 kamera CCTV untuk memperkuat pengawasan dan keamanan di wilayah Jakarta.
8: Untuk dashboardnya nanti tentunya tidak semua orang bisa dengan mudah membuka CCTV ini, karena ini menyangkut kerahasiaan publik. Sehingga yang bisa, yang pertama tentunya pemerintah DKI Jakarta, yang kedua Polda Metro Jaya, yang ketiga Kabak Intelkam. Di luar itu nggak bisa. Karena itu merupakan kewenangan sepenuhnya aparat.
4: Selain integrasi CCTV dan pembentuk Satgas Pemburu Begal, Gubernur dan Kapolda Metro Jaya meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke call center 110 jika menemukan telah terjadi aksi begal di wilayahnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
3: Ya, tidak hanya kejahatan yang meningkat, namun juga harga sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Pandeglang, Banten juga terus meroket.

0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Pandeglang, Banten terus meroket. Lonjakan harga paling tinggi terjadi pada komoditas cabai dan bawang yang naik hingga 2 kali lipat dari harga normal. Di pasar tradisional Badak, banyak pembeli yang mengeluhkan tingginya harga kebutuhan pokok. Cabai merah dari Rp35.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Cabai rawit hijau kini dipasarkan di angka Rp60.000 dari harga awalnya yang hanya Rp30.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, bawang merah dan bawang putih juga menyentuh angka Rp65.000 dan Rp35.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga dipicu terganggunya pasokan dari daerah produsen akibat cuaca yang tidak menentu. Di sisi lain, tingginya permintaan pasar menjelang Idul Adha turut menjadi faktor pendorong harga semakin tak terkendali. Kondisi ini pun membuat banyak ibu rumah tangga harus terpaksa mengurangi volume pembelian atau mencari alternatif lain agar kebutuhan dapur tetap terpenuhi.
1: Ya, kami sebagai warga, beratan lah Pak, soalnya kan saya kan kalau belanja biasa beli banyak, ini paling beli 1 kilo gitu, habis semua pada melambung harganya Pak.
2: Apa aja sih Bu yang naik Bu?
1: Semuanya, dari pokoknya semuanya harga.
0: Tak hanya bahan pokok, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas emas di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Banyak ibu rumah tangga yang terpaksa menjual emas miliknya untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Adha serta momen memasuki tahun ajaran baru. Bagi sebagian warga, emas masih menjadi aset paling likuid yang dapat diandalkan saat membutuhkan dana cepat.
3: Masih ini mah, cuman kopet aja gitu kayaknya. Biasanya mas suami saya kan sudah ngasih. Mumpung ada simpanan, kata saya menjual lebih daripada pinjam ke orang lain.
0: Saat ini harga emas perhiasan di tingkat pedagang berada di kisaran Rp2.430.000 per gram untuk harga beli. Sementara harga jual kembali atau buyback dipatok Rp2.330.000 per gram. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
4: Jemaah haji dari seluruh dunia termasuk Indonesia mulai menuju ke Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Jutaan langkah menapak beriringan menuju Tanah Suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipanjatkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: Tak hanya jemaah Indonesia, Senin waktu Arab Saudi, jemaah haji dari seluruh dunia mulai menuju ke Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf. Padatnya serangkaian ibadah haji 2026 juga membuat pihak keamanan Arab Saudi berjaga ketat.
1: Para jemaah mulai berdatangan ke Mina pada Senin waktu Arab Saudi jelang ibadah haji. Umat muslim dari seluruh dunia menginap semalam di tenda-tenda yang telah disediakan sebelum menuju Gunung Arafah pada malam hari sebelum Hari Raya Idul Adha dimulai. Kawasan ini menjadi salah satu titik terpenting dalam pelaksanaan haji setiap tahunnya. Jemaah selanjutnya akan menjalani wukuf di Arafah yang menjadi puncak ibadah haji dan mereka akan kembali ke Mina untuk menjalankan ibadah lontar jumroh. Sebelumnya pada Minggu, ribuan jemaah muslim memadati Masjidil Haram di Kota Suci Mekah, Arab Saudi untuk melaksanakan tawaf. Dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, para jemaah khusyuk memanjatkan doa dan zikir di tengah lautan manusia yang terus bergerak mengitari Ka'bah. Tawaf menjadi salah satu ritual utama dalam ibadah haji dan umroh, serta melambangkan ketaatan dan kesatuan umat Islam. Sebagai langkah peningkatan keamanan haji 2026, sistem pertahanan udara disiagakan di dalam dan sekitar kota Mekah. Sementara petugas kepolisian memeriksa izin masuk para jemaah di pos-pos pemeriksaan menuju kota. Komandan Pasukan Keamanan Haji, Letnan Jenderal Muhammad bin Abdullah Al-Basami menyebut, pihaknya fokus mengantisipasi potensi gangguan sebelum terjadi. Pemerintah Saudi juga akan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan analisis data untuk mengatur kepadatan jemaah serta memprediksi penumpukan massa.
0: Lantas seperti apa situasi terkini di sana? Sudah ada rekan kami anchor CNN Indonesia, Elvira Khairunisa di Arab Saudi. Assalamualaikum Elvira, bagaimanakah perjalanan dan persiapan para jemaah haji, terutama jemaah haji Indonesia menjelang ibadah wukuf di Arafah?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Freddy. Alhamdulillah pagi ini kami sudah berada di Arafah untuk nanti bersiap melaksanakan wukuf usai tergelincir matahari pada saat zuhur berlangsung. Untuk memberikan gambaran sendiri sampai saat ini, memang tampaknya saya melihat di belakang sejumlah bus masih baru tiba di sekitar Arafah, kemungkinan untuk membawa jemaah haji dari berbagai negara dan melaksanakan wukuf di Arafah hari ini. Dan memang hari ini adalah puncak haji yang ditunggu oleh jutaan jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji hari ini, wukuf di Arafah. Dan insya Allah nanti usai zuhur memang waktu yang sangat mustajab bagi kami para jemaah haji untuk bermunajat, melangitkan doa, memohon ampun, meminta maaf atas apa yang sudah diperbuat, begitu ya. Kita tahu bahwa ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Dan luar biasa bagaimana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah otoritas Arab Saudi sendiri. Kami yang tiba di Arafah melihat bahwa penghijauan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi tampaknya memang membuat kondisi Arafah terlihat lebih hijau. 60 ribu pohon memang ditanam di sejumlah titik di kawasan Arafah, dan ini insya Allah bisa membantu gitu, karena suhu di Arafah diprediksi hari ini tidak akan jauh berbeda dengan kemarin. Jika kemarin Badan Meteorologi Arab Saudi menyebutkan suhu di sekitar Arafah mencapai 45 derajat Celcius, kemungkinan hari ini prediksinya juga mencapai suhu 45 derajat Celcius. Sehingga bagi umat muslim, bagi jemaah haji yang hari ini berada di Arafah, dihimbau sekali lagi untuk beraktivitas dengan menggunakan pelindung, bisa membawa payung, mengenakan topi misalnya bagi perempuan, sehingga bisa menjaga gitu suhu dan tidak terpapar terik panas matahari. Usai nanti insya Allah selesai wukuf di Arafah, semua jemaah haji akan bergerak menuju ke Muzdalifah untuk melakukan mabit, dan nanti diakhiri perjalanannya dengan melakukan lempar jumroh dan melakukan tawaf di Masjidil Haram. Kira-kira gambarannya seperti itu, Freddy.
0: Baik Elvira, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat kembali menjalankan ibadah dan sehat selalu untuk Anda.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Pemirsa, jemaah

0: Haji termasuk jemaah haji Indonesia sudah mulai berdatangan di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Dengan menggunakan bus, para jemaah bergerak dari kota Mekah menuju Arafah. Haru pun dirasakan para jemaah tatkala mengenang perjuangan mereka menuju tanah suci.
1: Senin siang waktu Arab Saudi, sebagian jemaah haji asal Indonesia tiba di Arafah untuk melaksanakan wukuf, salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan. Di dalam tenda inilah, para jemaah akan menjalani prosesi wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Dimulai dari mendengarkan khutbah wukuf, lalu sholat zuhur dan asar berjamaah, kemudian mengisi waktu wukuf dan berdoa serta bermuhasabah. Sebelum nantinya melanjutkan prosesi mabit di Muzdalifah. Perasaan haru pun dirasakan para jemaah haji seperti Siti Rohani asal Tanah Bambu, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Air matanya menetes ketika ia mengenang perjuangan yang menabung belasan tahun demi memenuhi panggilan Allah ke Tanah Suci.
2: Karena ibu sudah 14 tahun penantiannya. Untung ada anak yang mendampingi, mungkin namun sendiri ibu tidak bisa.
3: Gimana perasaannya tadi begitu sampai ke sini?
2: Sedih, senang, bahagia. Karena 14 tahun sudah ibu menanti. Perjuangan ibu menunggunya 14 tahun. Baru sampai di umur 62 sudah ibu sakit-sakit kaki, sakit lutut. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur benar.
1: Kedatangan jemaah haji di Arafah terbagi dalam 3 keberangkatan. Kementerian Haji dan Umroh Indonesia serta pemerintah Arab Saudi menyediakan sebanyak 2.000 bus untuk mengantar jemaah dari kota Mekah ke Arafah. Ketua Tim Pengawas Haji DPR sekaligus Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsur Rijal meminta para ketua kloter dan kepada daerah kerja untuk menyiapkan skema keberangkatan jemaah ke Arafah dengan baik.
4: Kita sudah sampaikan sejak awal dalam pengawasan kepada para ketua kloter melalui sektor, bahkan saya minta kadaker juga kepala daerah kerja Mekah ini untuk betul-betul kemarin di rapat kerja secara optimal mempersiapkan skema, memanage pergerakan jemaah ini. Kloter ini berangkat jam berapa, bisnya dipastikan sudah ada. Kloter ini berangkat jam berapa, sehingga tidak terjadi penumpukan di luar, mereka menunggu bis berjam-jam.
1: Pembagian maktab atau tenda pun ditentukan berdasarkan kloter.
5: Saat ini jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia termasuk ratusan ribu jamaah haji asal Indonesia mulai bergerak dan tiba di Padang Arafah, Arab Saudi. Kedatangan ini menandai dimulainya puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah. Suasana haru, suasana bahagia bercampur aduk di hati para jamaah. Sejak pagi mereka terus melantunkan talbiyah dan berdoa untuk hajat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Pemerintah memastikan selama wukuf di Arafah, fasilitas tenda serta makanan minuman tersedia bagi para jemaah Indonesia. Wukuf dimulai sejak matahari tergelincir pada waktu zuhur hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Usai wukuf, jemaah akan menuju Muzdalifah dan mengambil batu kerikil untuk lempar jumroh. Para jemaah pun diminta mengantisipasi cuaca panas terik dengan tetap berada di dalam tenda selama wukuf. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026 Arafah, Mekah, Saudi Arabia.
0: Puluhan ribu warga Bangladesh berdesakan hingga nekat naik di atap kereta demi pulang kampung. Informasinya sesaat lagi, sejeda tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
1: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
0: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
2: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
3: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal.

0: dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Warga di kota Tubize, Belgia dievakuasi setelah kebakaran gudang tekstil memicu risiko ledakan dan penyebaran asap beracun. Kebakaran besar melanda kawasan industri Southgate saat petugas juga berjuang mencegah ledakan tangki bahan kimia beracun di Garden Grove.
5: Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kebakaran besar di kawasan industri Southgate, California saat kepulan asap hitam pekat dan kobaran api membubung tinggi ke udara. Video memperlihatkan asap tebal menyelimuti langit, sementara petugas berupaya menjinakkan api dari atas atap bangunan dan melalui tangga pemadam saat kebakaran melanda sebuah bangunan satu lantai di kawasan komersial tersebut. Hingga kini belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun penyebab kebakaran. Di lokasi terpisah, petugas darurat di California juga berupaya mencegah ancaman ledakan tangki berisi bahan kimia beracun di fasilitas industri Garden Grove setelah terdeteksi retakan pada wadah penyimpanannya. Tangki itu menyimpan metil metakrilat, zat sangat mudah terbakar yang digunakan dalam industri plastik dan komponen penerbangan. Warga di kota Tubize, Belgia dievakuasi setelah kebakaran besar melanda sebuah gudang tekstil pada Senin dan memicu risiko ledakan dari tabung gas yang disimpan di dalam bangunan. Kepulan asap hitam pekat terlihat membubung tinggi ke udara saat petugas pemadam dan kepolisian berjibaku mengamankan lokasi serta menyemprotkan air dari atas krain untuk menahan penyebaran api. Otoritas tempat segera mengosongkan rumah-rumah di sekitar titik kebakaran karena dikhawatirkan tabung gas di dalam gudang dapat meledak dan membahayakan permukiman warga. Hingga kini petugas darurat masih berupaya menjinakkan api dan belum ada laporan resmi mengenai korban maupun penyebab kebakaran di kota yang terletak di barat Brussels tersebut.
4: Kita ke informasi selanjutnya, warga Gaza kembali menghadapi perayaan Idul Adha di tengah kerusakan infrastruktur hingga lonjakan harga. Tahun ini Idul Adha di Gaza kembali berlangsung tanpa penyembelihan hewan ternak akibat Israel masih membatasi aksesnya. Sementara di Bangladesh, pemirsa, tiket transportasi yang naik tak menyurutkan antusiasme warga untuk mudik. 70 ribu penumpang padati stasiun. Mereka bahkan mempertaruhkan nyawa untuk pulang karena kapasitas kereta yang tidak memadai. Namun informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today edisi kali ini. Saya Freddy Cahya, salam sehat dan sampai jumpa.
5: Warga di jalur Gaza kembali menghadapi Hari Raya Idul Adha di tengah dampak kerusakan infrastruktur dan lonjakan harga kebutuhan pokok. Di kawasan Al-Rima, pusat kota Gaza, aktivitas jual-beli berlangsung di kios-kios darurat dan tenda di sekitar reruntuhan bangunan. Proses transaksi berjalan terbatas akibat menurunnya daya beli masyarakat dan minimnya pasokan barang. Sejumlah warga menyatakan tetap membeli kebutuhan seadanya, khususnya pakaian dan barang dasar untuk perayaan Idul Adha. Kementerian Pertanian Gaza menyatakan bahwa tahun ini peringatan Idul Adha kembali berlangsung tanpa

adanya penyembelihan hewan kurban. Hal ini disebabkan oleh pembatasan masuknya hewan ternak oleh pihak Israel ke jalur Gaza. Ketiadaan pasokan ini membuat harga daging yang tersisa di pasar melonjak tajam hingga beberapa kali lipat dari harga normal. Hal yang sama juga terjadi di Srinagar, Kashmir. Lonjakan harga bahan bakar akibat konflik internasional membuat biaya transportasi ternak naik 2 kali lipat. Akibatnya, harga kambing dan domba meroket sehingga sulit dijangkau warga berpenghasilan rendah. Para pedagang menyatakan aktivitas penjualan hewan kurban turun hingga 50%. Selain biaya angkut, kenaikan ini juga dipicu oleh tingginya harga pakan dan perawatan ternak menjelang Idul Adha. Namun di tengah naiknya harga kebutuhan dan kelangkaan tiket, kepadatan luar biasa terjadi di stasiun kereta api Dhaka, Bangladesh. Puluhan ribu warga rela berdesak-desakan hingga nekat naik ke atas atap kereta api demi bisa pulang ke kampung halaman tepat waktu. Moda transportasi kereta tetap menjadi pilihan utama warga untuk menghindari kemacetan di jalur darat, meski mereka harus mempertaruhkan nyawa. Otoritas stasiun setempat memperkirakan sekitar 70 ribu pemudik meninggalkan ibu kota setiap harinya. Sementara kapasitas kereta India hanya mampu menampung 50 ribu penumpang. Meski pengamanan 3 lapis telah dilakukan, jumlah pemudik yang membludak membuat upaya pencegahan seperti larangan naik ke atas atap kereta sering diabaikan.

0: Halo, apa kabar? Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya, Yudi Dawan. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Efisiensi anggaran program makan bergizi gratis kena pangkas. Distribusi MBG yang sebelumnya diberikan untuk 6 hari dikurangi menjadi 5 hari. Pemerintah resmi mengubah PT Sumber Daya Indonesia menjadi badan usaha milik negara khusus ekspor. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar praktik manipulasi nilai ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil yang melibatkan setidaknya 10 perusahaan besar. Harga sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Pandeglang, Banten terus meroket menjelang Hari Raya Idul Adha. Imbasnya banyak pembeli harus mengurangi jumlah pembelian. Begitu juga dengan harga komoditas emas di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak yang kian tinggi, hingga membuat sejumlah ibu-ibu terpaksa menjual emas demi bisa memenuhi kebutuhan.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Pandeglang, Banten terus meroket. Lonjakan harga paling tinggi terjadi pada komoditas cabai dan bawang yang naik hingga 2 kali lipat dari harga normal. Di pasar tradisional Badak, banyak pembeli yang mengeluhkan tingginya harga kebutuhan pokok. Cabai merah dari Rp35.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Cabai rawit hijau kini dipasarkan di angka Rp60.000 dari harga awalnya yang hanya Rp30.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, bawang merah dan bawang putih juga menyentuh angka Rp65.000 dan Rp35.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga dipicu terganggunya pasokan dari daerah produsen akibat cuaca yang tidak menentu. Di sisi lain, tingginya permintaan pasar menjelang Idul Adha turut menjadi faktor pendorong harga semakin tak terkendali. Kondisi ini pun membuat banyak ibu rumah tangga harus terpaksa mengurangi volume pembelian atau mencari alternatif lain agar kebutuhan dapur tetap terpenuhi.
2: Kami sebagai warga, beratan lah Pak, soalnya kan saya kan kalau belanja biasa beli banyak, ini paling beli 1 kilo gitu, habis semua pada melambung harganya Pak.
3: Apa aja sih Bu yang naik Bu?
2: Semuanya, dari pokoknya semuanya harga.
1: Tak hanya bahan pokok, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas emas di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Banyak ibu rumah tangga yang terpaksa menjual emas miliknya untuk memenuhi kebutuhan hari raya.

0: Idul Adha serta momen memasuki tahun ajaran baru. Bagi sebagian warga, emas masih menjadi aset paling liquid yang dapat diandalkan saat membutuhkan dana cepat. Di sisi lain, antusiasme warga untuk membeli emas masih cukup tinggi. Emas tak hanya dipandang sebagai sarana investasi yang menguntungkan, namun juga sebagai gaya hidup untuk menunjang penampilan di hari istimewa seperti Lebaran.
1: Ya sih, ini mah cuma kopet aja gitu kayaknya. Biasanya mas suami saya kan sudah ngasih, cuma belum ngasih. Mumpung ada simpanan karena saya menjual ini daripada pinjam ke orang lain.
0: Saat ini harga emas perhiasan di tingkat pedagang berada di kisaran Rp2.430.000 per gram untuk harga beli. Sementara harga jual kembali atau buyback dipatok Rp2.330.000 per gram. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
2: Efisiensi anggaran program makan bergizi gratis kena pangkas. Distribusi MBG yang sebelumnya diberikan untuk 6 hari akan dikurangi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya di Bareskrim Polri Senin pagi. Pada 2026 anggaran program makan bergizi gratis atau MBG mengalami pemangkasan sebesar Rp67 triliun dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Untuk menyesuaikan anggaran, BGN membuat skema baru dalam distribusi pembagian MBG. Jika sebelumnya distribusi makan bergizi gratis diberikan selama 6 hari dalam sepekan, kini menjadi 5 hari saja. Program MBG juga hanya diberikan saat kegiatan belajar mengajar di sekolah berlangsung. Pengurangan frekuensi ini diproyeksikan dapat menghemat anggaran APBN lebih dari Rp20 hingga Rp50 triliun per tahun.
3: Adanya efisiensi itu BGN mendukung penerimaan manfaat tetap, hanya kami merubah pola yang semula asalnya pelayanan 6 hari, hari Sabtu itu tidak masuk juga tetap diberi. Sekarang karena efisiensi anggaran kami merubah menjadi 5 hari. Dan konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Seperti itu. Ada di sekolahnya 5 hari kan, umumnya ya 5 hari. Biasanya misalkan hari di tengah-tengah minggu, misalkan hari Rabu atau hari Kamis libur, ya hari Rabu dan Kamis tidak diberikan MBG.
2: Selain itu, Badan Gizi Nasional temukan puluhan laporan terkait dugaan praktik jual-beli dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Para terduga pelaku disebut mengaku sebagai petugas ataupun petinggi Badan Gizi Nasional untuk mengelabui para korban. Sony menyebut kerugian 21 korban di wilayah Jawa Barat mencapai Rp1,9 miliar dengan rata-rata kerugian sebesar Rp100 juta per korban. Ada sedikitnya 3 modus operandi yang telah teridentifikasi. Meski demikian, ia menegaskan sejauh ini belum ditemukan adanya indikasi keterlibatan pihak internal Badan Gizi Nasional dalam praktek jual beli dapur MBG ini.
3: Berkaitan dengan banyaknya biasanya yang digunakan oleh para pelaku, mereka mendaftar dulu, ya, mereka mendaftar dulu, kemudian setelah mendapatkan ID SPPG, setelah mendaftar tahap pertama, dia sebenarnya tidak membangun, tetapi dia menawarkan diri seolah-olah dia pejabat BGN atau mempunyai relasi dengan BGN, mengatakan, saya bisa membantu kamu, kemudian mengurus mendapatkan ini. Nah, terjadilah di situ transaksi. Ada juga modus yang kedua, ini yang juga sudah mulai dilaporkan, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.
2: Ke informasi selanjutnya, pemerintah resmi mengubah PT Sumber Daya Indonesia menjadi badan usaha milik negara khusus ekspor. Penandatanganan perubahan status tersebut terungkap dalam Instagram resmi milik CEO BPI Danantara Rosan P. Roslani. Adapun penandatanganan dilakukan oleh CEO Danantara Rosan, CEO Danantara Pandusari dan juga COO Danantara Doni Oskaria. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menata tata kelola ekspor sumber daya alam nasional agar lebih terintegrasi dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi negara. BUMN khusus ekspor ini juga akan berada di bawah pengawasan.

0: strategis pemerintah dan terhubung dengan ekosistem investasi nasional termasuk Danantara. Pemerintah berharap konsolidasi ekspor melalui satu entitas nasional dapat mengurangi kebergantungan pada perdagangan pihak asing serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Danantara Indonesia Trust meluncurkan 3 kemitraan perdana di bidang kesehatan, pendidikan, dan literasi budaya. Kemitraan ini menjadi langkah awal Danantara Trust dalam mendorong dampak sosial berkelanjutan melalui program kesehatan ibu dan anak, beasiswa-mahasiswa, hingga penguatan literasi budaya. Danantara Indonesia Trust menandatangani nota kesepahaman pada Senin sore 25 Mei 2026 dengan 3 mitra strategis, yaitu Kementerian Kesehatan, Karya Salemba 4 dan Museum serta Cagar Budaya di Jakarta. Di bidang kesehatan akan mendukung dan antara akan mendukung peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui penyediaan vaksin, penguatan infrastruktur cold chain vaksin serta suplemen gizi untuk menekan stunting. Sementara di bidang pendidikan, DIT menyiapkan program beasiswa 3 tahun bagi sekitar 500 mahasiswa kurang mampu di berbagai daerah yang juga dilengkapi program monitoring dan pengembangan kepemimpinan. Adapun di bidang kebudayaan, DIT mengembangkan perpustakaan di Museum Nasional untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pengetahuan dan literasi budaya. Rosan Roslani selaku pembina Danantara Indonesia Trust dan CEO Danantara Indonesia mengatakan, melalui Danantara Indonesia Trust, Danantara memperluas misi untuk memperkuat sumber daya manusia dan menjawab tantangan sosial.
1: Baru saja melakukan penandatangan kerjasama antara Danantara Indonesia Trust dengan Kementerian Kesehatan dan juga dengan di bawah arahan dari Kementerian Kebudayaan Pak Patizon dengan Indonesia Heritage Agency dan juga 500 pembiayaan mahasiswa bekerjasama dengan Karya Salemba 4. Dan ini adalah salah satu bentuk nyata dari program-program yang kita sudah jalankan dan akan jalankan, dan tentunya ini akan kita harapkan memberikan dampak yang sosial yang positif, berkelanjutan dan juga berkesinambungan.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar praktik manipulasi nilai ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil yang melibatkan setidaknya 10 perusahaan besar. Dilansir CNNindonesia.com, Purbaya menyebut pihaknya telah memeriksa data 10 perusahaan terbesar di sektor pengolahan sawit dan seluruhnya diduga terlibat dalam praktek under invoicing. Modus yang dijalankan adalah dengan mengekspor CPO ke perusahaan afiliasi mereka di Singapura dengan harga yang ditekan lebih rendah dari harga pasar yang sesungguhnya. Selanjutnya, produk sawit tersebut dijual kembali ke negara-negara tujuan akhir dengan harga yang jauh lebih tinggi sehingga selisih keuntungan tidak tercatat di Indonesia. Akibat praktik ini, negara diperkirakan menderita kerugian hingga $84 juta Amerika Serikat atau setara dengan 1,48 triliun rupiah. Angka itu pun disebut baru berasal dari sampel pengiriman 3 kapal saja. Purbaya menegaskan potensi kerugian sesungguhnya bisa jauh lebih besar apabila seluruh transaksi diselusuri. Otorita Ibu Kota Nusantara membantah keras anggapan bahwa pembangunan proyek strategis nasional Ibu Kota Nusantara atau IKN kini dalam kondisi mangkrak. Juru bicara Otorita IKN Troy Patentau menegaskan konstruksi di kawasan Nusantara terus berjalan dan tidak pernah berhenti. Otorita IKN mendorong gaya hidup baru yang berwawasan lingkungan, termasuk kegiatan penanaman pohon endemik Kalimantan secara rutin. Selain itu, kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP Nusantara kini telah didukung pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas hingga sekitar 50 MW. Dari sisi investasi, pembangunan IKN tercatat telah menarik dana senilai Rp72,39 triliun. Dari total 75 perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani, 11 diantaranya berasal dari investor asing dari 6 negara, yakni Korea Selatan, China, Uni Emirat Arab, Rusia, Malaysia, dan Singapura. Di sisi lain, aktivitas perekonomian juga mulai tumbuh di kawasan Nusantara, termasuk melalui bisnis makanan, minuman, dan usaha penunjang kebutuhan masyarakat lainnya. Ekonomi syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat dengan potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global didukung oleh pertumbuhan aset dan pembiayaan yang melampaui sektor konvensional. Kami akan membahasnya saat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipancatkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang pesat, tidak hanya sebagai sektor ekonomi alternatif, tapi juga sebagai pilar penting dalam mendukung perekonomian nasional. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya memperluas inklusi keuangan syariah yang penting untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan untuk semakin mengenalkan produk dan layanan jasa keuangan syariah. Telah hadir di studio CNN Indonesia, Bapak Muhammad Ismail Riyadi, Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK. Selamat pagi, Pak Ismail.
1: Selamat pagi, Mas Yuda.
0: Menarik sekali, tadi aku sudah baca sedikit data di bagian oleh pihak OJK dan Bapak. Sebenarnya kalau literasi cukup besar, tapi inklusivitasnya tidak bertumbuh cukup signifikan, Pak, ya, dari 13%. Apa yang terjadi, Pak, sebenarnya? Sedikit mungkin menjabarkan ini, Pak.
1: Ya, menarik, Mas Yuda, ya. Jadi data dari Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan yang memang di-range oleh BPS dan OJK, memang angka inflasi, angka literasi untuk keuangan syariah itu masih di 43, ya. Sementara inklusinya menggunakannya itu di 13. Jadi kan gapnya masih cukup besar, ya. Nah, kalau kita compare coba dari sisi yang nasional, yang keseluruhan dari sektor, itu angka literasinya adalah 66. Jadi kan 66 dengan 43 jauh, ya. Tetapi inklusinya sudah 80. Jadi artinya untuk keuangan syariah itu adalah orang lebih banyak yang tahu, karena kita menyebut literasi itu melek keuangan itu dengan 5 parameter, Mas. Yang pertama adalah pengetahuan, pemahaman, keyakinan, sikap dan perilaku. Jadi harus utuh melihat itu. Nah, kalau begitu orang lebih banyak, ya, 43% itu tahu tentang syariahnya. Nah, di sini memang PR-nya atau tantangan kita adalah pada saat inklusi menggunakan. Nah, karenanya memang banyak upaya untuk mendorong. Sebenarnya penyebabnya apa, gitu? Dan memang kita melihat dari sisi demand maupun supply. Kalau demand kan masyarakatnya sudah tahu, sudah pengin. Supply-nya bagaimana, gitu? Nah, kita memang paham bahwa sektor penyedia keuangan syariah atau industri keuangan syariah kita kan masih bertumbuh, pertumbuhannya sudah cukup bagus, tapi memang beberapa tantangan adalah akses dan jaringannya harus lebih banyak, ya. Dan yang kedua mungkin

0: nyangkut produk ya Mas. Ini tadi saya baca juga literasi di perdesaan itu 30,25%, inklusinya 10,20%. Kemudian kalau di perkotaan ini cukup besar, inklusinya 14,73, pemahaman literasi 45,27%. Tetapi yang terjadi adalah mereka tidak memiliki accessibility ya Pak. Salah satunya
1: betul,
0: mungkin
1: salah satunya.
0: Perbankan syariah, infrastrukturnya, lalu apa paket-paket yang memang program-program syariah memang bisa dicapai dan digunakan oleh masyarakat. Bagaimana sejauh ini Indonesia bisa, sekarang saya baca menempati posisi ketiga sebagai negara ekonomi syariah di dunia, itu kan harusnya memberikan signifikan pertumbuhan baik ya Pak?
1: Ya, jadi memang potensinya besar. Kita bicara potensi adalah sangat besar. Paling tidak dari sisi umat Islam kita, itu 87% ya, itu umat Islam. Belum lagi semua ekosistem yang ada di keuangan syariah, misalnya sekolah Islam, pondok pesantren, itu jumlahnya ribuan, santri, pelajar juga banyak, kemudian UMKM kita juga banyak. Sehingga memang dari sisi aset dan yang ada dengan segala strategi yang dilakukan pemerintah bersama dengan kementerian lembaga termasuk OJK, memang alhamdulillah kita peringkat 3 untuk ekonomi ya, di indikator global. Nah, tetapi memang PR-nya kembali, potensi ini harus kita dorong terus untuk bisa kita gunakan. Untuk sektor keuangan syariah misalnya, tadi saya sampaikan Mas, kita sudah punya potensi untuk bisa menggrab banyak orang yang sudah mau, sudah tahu. Memang tantangannya kemudian adalah supply-nya ditambah. Nah, kami di OJK banyak program untuk mendorong bersama dengan industri keuangan syariah. Kira-kira biar nambah gitu, biar nambah. Yang pertama tentu saja dari sisi industri, kita dorong modalnya tambah. Ya, modalnya semakin tambah, semakin banyak nanti skalanya besar, sehingga cabangnya juga banyak. Betul. Tadi soal cabang misalkan, di data kami itu ada 1.200-an 2.300-an layanan atau kantor cabang di perbankan. Tapi kalau kita lihat sebarannya Mas, sebarannya
0: tidak merata ya Pak.
1: Sumatera dan Jawa. Jadi Jawa itu 46%, 37% ada di Sumatera. Nah, Indonesia luas Mas. Kita belum bicara tentang Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya. Yang mungkin atau saya yakin ya banyak peminat untuk bisa masuk syariah. Tetapi kan mungkin aksesibilitasnya masih kurang. Sehingga banyak upaya yang dilakukan misalnya untuk mendorong mendekatkan dari sektor ini adalah misalkan dengan agen-agen. Jadi branchless banking. Banknya tidak perlu hadir, tetapi agennya ada di desa-desa.
0: Tadi disebut bola langsung.
1: Ya, Mas Yuda kan bilang di desa-desa ini banyak. Memang secara data nasionalnya, literasi inklusi memang masih banyak di kota. Tapi survei terakhir menunjukkan, dari penduduk desa maupun penduduk kota, dua-duanya naik Mas. Jadi literasi dan inklusinya naik secara umum. Nah untuk syariah memang kembali, pemahamannya sudah bagus, upaya yang dilakukan dengan edukasi dan literasi dari semua, KNKS, KDKS, kami di OJK, dan seluruh kementerian melakukan, tapi memang kuncinya ini harus terus kita lakukan, agar kesadaran itu berbuah untuk mau menggunakan gitu.
0: Baik, Pak, ini yang menarik juga tadi saya sempat meriset ya Pak, mohon maaf kalau bisa dikoreksi. Ada pernyataan terkait biaya dan persyaratan yang dianggap memberatkan masyarakat nih. Terutama kalau mereka persyaratan awal untuk buka rekening, kemudian pembiayaan syariah, mengajukan pinjaman seperti itu lebih tinggi dibandingkan dengan konvensional ekonomi atau perbankan. Apakah ini salah satu kendala juga selain tadi infrastruktur dan juga accessibility masyarakat Pak?
1: Kami bicara kalau dari sisi supply memang dari sisi industri. Karena industri ini terus bertumbuh, pertumbuhannya aset kita sudah 8% lebih Mas. Di saat seperti krisis, perbankan syariah atau industri keuangan syariah punya kelebihan dibanding yang lain. Punya keunikan, punya diferensiasi yang bagus. Nah, kembali ke soal produk dan mungkin juga layanan, kami sampaikan bahwa secara bertahap dengan upaya yang telah dilakukan, sebenarnya sudah sama Mas. Kita nggak boleh ada keraguan. Konvensional dan syariah sama. Sistemnya, keamanannya, produknya. Tetapi mungkin kalau dari sisi biaya, mungkin bisa jadi sedikit lebih beda dengan atau naik. Karena bisa jadi skala ekonominya Mas. Ya, kita bisa bandingkan misalkan bank konvensional yang sudah memiliki aset yang sangat besar. Katakanlah di atas 500 triliun. Kalau kita lihat aset keseluruhan itu mungkin hampir 10.000 triliun ya. Kemudian syariah masih kecil nih. Di perbankan misalnya ya masih kalau total itu sekitar 2.000-an triliun

0: lebih. Artinya memang skala ekonominya. Dan itu yang membuat mungkin dari sisi cost-nya menjadi agak mahal. Tetapi yakinlah bahwa keunggulan-keunggulan dari syariah lebih baik. Misalnya, pada saat kita krisis, Mas, bank syariah mungkin lebih bisa kuat ya. Karena kita misalnya di aspek pembiayaan, kita gunakan Mas Yuda misalkan mau beli rumah dengan KPR ya kan. Kalau pembiayaannya adalah murabahah atau jual beli, maka sebenarnya kita tidak tergantung bunga. Karena bank akan membelikan rumah dan kemudian memberikan margin kepada kita, kepada kita sebagai nasabah, dan kemudian dibagi rata sampai dengan lunas. Nah, makanya kenapa nilai inklusivitas yang begini ini itu harus kita tonjolkan. Karena di beberapa daerah seperti di Bali, banyak pengusaha mau mengambil pembiayaan syariah. Ya. Jadi on top dari mungkin biaya sedikit berbeda, tetapi dari sisi long term dia ada kepastian. Karena cicilannya tetap.
1: Iya, tidak mengikuti
0: bunga. Ya. Kalau misalnya lagi krisis dan kemudian suku bunga naik kan kita di KPR juga menjerit kalau konvensional. Nah mungkin di situ. Jadi artinya yakinlah bahwa sekarang bank syariah kita IT-nya juga sudah bagus. Memang kita harus menambah jumlah bank syariah yang besar seperti yang sekarang ada. Nah ini sedang dilakukan upaya-upaya di sisi regulasi untuk mendorong semakin banyak, semakin besar permodalan, penguatan modal.
1: Saya mengutip sedikit dari Global Islamic Economy Indicator di 2024-2025. Kita di peringkat ketiga dunia, Pak. Kalau kita melihat ini pencapaian kita cukup baik. Di antara pemain utama global seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan kenaikan peringkat ini Malaysia lah salah satunya juga mencerminkan penguatan struktur, kualitas, regulasi, dan kapasitas industri halal Indonesia salah satunya. Nah sebenarnya bagaimana kita bisa dengan positioning bagus ini, tapi di satu sisi market captive-nya masih kecil ya Pak ya, karena tadi ya keterbatasan infrastruktur, kemudian juga ada masih pemahaman yang kurang terkait dengan angkat kredit tadi ya Bapak kita bahas di awal. Lalu seperti apa Pak? Positioning kita ke depannya seperti apa?
0: Saya ingin melihat agar kita tidak terlalu pesimis ya. Karena di dalam indikator Global Islamic tadi, economic indicator itu kan bukan hanya keseluruhan dari sektor ekonomi. Coba kalau kita lihat ya, dari data yang di Mas Yuda juga, modest fashion kita itu nomor satu. Kemudian farmasi dan kosmetik kita nomor satu, kita tahulah kita sangat bagus. Halal food nomor empat. Kemudian media dan rekreasi seperti tourism itu mungkin kita sudah nomor tujuh. Tapi Islamic finance itu memang nomor enam loh Mas. Gak buruk-buruk amat. Tinggi itu dibanding sebelumnya. Nah memang PR-nya kembali. Dari sisi demand kita dorong terus masyarakat untuk bisa meyakini ya dan memahami setiap aspek-aspek keuangan syariah. Nah itu upaya yang sudah dilakukan melalui edukasi, literasi yang sangat banyak dan masif. Kalau di OJK itu kita dorong dengan program pemerintah yang namanya Gencarkan Mas Yuda.
1: Apa itu Pak?
0: Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Jadi kita dorong seluruh industri untuk ikut mengedukasi karena itu kewajiban ya. Dan kita arahkan semua kabupaten dan daerah mana yang kurang. Kalau mungkin dulu ya itu literasi banyak juga yang ada blank spot karena tidak dijangkau. Sekarang kita udah dorong nih, ayo semua kita keroyok ya gitu. Nah itu dari sisi demand, artinya edukasi naik. Dari sisi inklusi, mari kita dorongkan. Dekatkan produk-produk yang ada dengan contoh niche market kita. Pesantren, komunitas muslim, pelajar dan santri, semuanya kita gunakan. Dan kita gunakan juga agen-agen yang ada, termasuk kita sebutnya adalah duta-duta keliterasi. Tapi di sisi lain, dari sisi supply memang kita harus dorong terus upaya untuk perbaikan pengembangan. Baik dari sisi tadi permodalan, yang kedua dari sisi produk. Ayo produknya kemudian bisa berbeda. Tadi Mas Yuda bilang produk kayaknya sama. Ayo kita cari uniqueness dari bank syariah. Bank syariah itu punya banyak akad yang sebenarnya bisa memperkaya ya. Dan sesuai kebutuhan. Nah kemudian SDM dan IT kita dorong untuk yang sama Mas. Jadi ini proses yang terus berlanjut ya.
1: Kalau Bapak lihat sendiri seperti apa sih negara-negara tadi kita sebutkan, Malaysia, Bahrain, Arab Saudi dalam mengembangkan ekonomi syariah yang bisa kita lihat sebagai strength point juga yang mereka tidak punya. Dan kita bisa menggunakan strategi sendiri yang berbeda dan kita bisa melampaui daripada posisi ketiga ini karena kita populasi Islam cukup besar di dunia, Pak. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan?
0: Yang pertama memang masing-masing negara punya karakter yang berbeda, yeah. Ya, dari sisi mungkin sistem kenegaraan dan politiknya. Tetapi memang di samping upaya yang dari sisi kemudahan di dalam investasinya, yeah. Memang dibutuhkan beberapa hal yang ikut mendorong ya, khususnya dari pemerintah, political will, kemudian keserasian keragaman di dalam regulasi. Nah kalau dari sisi kita, tadi kalau ditanya apa kelebihannya, ya niche market kita gede, yeah. Pak. Kita besar. Jadi harus yakin bahwa dengan market yang besar ini sebenarnya keuangan syariah kita tuh masih bisa tumbuh banyak. Mm-hmm. Jadi saya tidak melihat ada pesimisme, tapi yeah. Upaya-upaya ke depan memang harus itu. Kalau Saudi, kemudian Malaysia, kita tahu bahwa pangsanya sudah sangat besar. Kalau Saudi mungkin karena negara Islam, yeah, ya.
1: Betul, Pak.
0: Tetapi kalau Malaysia, dia sudah ada beberapa kebijakan untuk dari pemerintah untuk memberikan afirmatif kebijakan yang membuat dia bisa tumbuh cepat, baik dari sisi pajak dan sebagainya, insentif misalnya. Nah itu mungkin proses yang sedang kita lakukan dengan KNEKS sebenarnya sudah merupakan kemajuan loh mas. Yeah. Di negara lain mungkin belum ada yang, yeah. Ada yang belum, ada yang sudah ya. Tetapi Indonesia sudah punya Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Mestinya nanti dengan kolaborator dari itu, dari sisi kebijakan, dari sisi program pengembangan, dari membangun ekosistemnya bisa lebih terorkestrasi. Saya rasa begitu Mas Yuda.
1: Ya. Pak Ismail, ini terakhir ya. Dalam 10 tahun ke depan nih, strategi apa bagi Indonesia yang realistis dan skenario-nya seperti apa sehingga ekonomi syariah Indonesia bisa bertumbuh? Karena tadi banyak sekali ruang kita masih bisa eksplor dan masih bisa mendapatkan market, terutama dengan populasi Islam Indonesia yang cukup besar ini, Pak.
0: Iya, kalau kita lihat Mas, roadmap-nya sudah ada. Jadi kalau Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, kemudian OJK juga memilih roadmap yang sampai 2029. Misalnya kalau dari sisi inklusi yang gunakan itu ya, itu harus nambah 0,5 setiap tahun. Okay. Nah itu ada di dalam Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah. Nah ayo kita garap itu. Dan di situ ada beberapa program-program dan quick win yang harus dilakukan. Kemudian di sisi yang lain adalah tentu saja adalah kita harus mendorong kualitas pemahaman tadi kembali, kualitas pemahaman dan penggunaan. Dan yang berikutnya regulasi-regulasi yang dari ada terkait, kalau kami sektor jasa keuangan, mungkin di industri halal itu kan ada regulasi yang lain.
1: Yeah, yeah.
0: Ya, kita bayangkan Mas, kalau misalkan secara ekosistem ini dilakukan, misalkan sebuah entitas Islam, misalkan rumah sakit, itu menggunakan rekeningnya syariah, kemudian suppliernya juga menggunakan syariah, kemudian itu jadi ekosistem, iya, itu mestinya besar. Sehingga perlu harmonisasi beberapa kebijakan dan tentu saja sinergi dengan lembaga dan kementerian. Baik itu regulasi, infrastruktur, semuanya. Kita masih teruslah untuk melakukan berbagai upaya untuk mendorong ini lebih baik. Gitu Mas Yuda.
1: Pak Ismail, terima kasih sekali perbincangannya. Betapa peluang ekonomi syariah bisa tumbuh begitu besar. Nah, tidak hanya faktor populasi, tapi juga bagaimana peran sinergitas antara pemerintah, lembaga keuangan, dan juga
0: perguruan
1: semua pihak.
0: Ya, semua
1: sinergitas akademika juga bisa membantu. Tidak hanya literasi, inklusivitas, tapi juga bagaimana mengimplementasikan ekonomi syariah ini menjadi lebih mudah aksesibilitasnya bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak untuk perbincangannya. Sayang sekali waktu yang terbatas.
0: Iya, makasih. Moga-moga memenuhi semua ini.
1: Terima kasih untuk waktunya Bapak. CNN Indonesia Business akan kembali sesaat lagi setelah jeda berikut dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Pagi bukan hanya tentang terbitnya matahari, namun juga tentang bagaimana memulai hari bersama orang-orang yang dicinta. Senantiasa ada untuk menyalakan semangat dan menjaganya dengan cara berbeda. Tiada keraguan dalam memberikan rasa aman. Kami selalu penuh kepastian. Kami selalu punya solusi untuk meringankan beban. Merubah yang susah menjadi lebih mudah. Kami mengerti waktu begitu berharga. Tiada lagi terlambat. Semua bisa dilakukan begitu cepat. Kami berkomitmen menghadirkan segala kemudahan, mengiringi langkah membangun mimpi, merekatkan pada kebersamaan hingga tak ada celah untuk berjauhan. Dan kami menyebutnya melayani dengan komitmen.
1: Selasa ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
2: Ya, seiring dengan bertambahnya usia, gorengan berminyak sudah cukup lah ya, sudah puas lah kita. Nah,
3: di hasil MRI saya itu ada satu titik hitam. Dia bilang ini adalah stroke, namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, padahal ancamannya, bahayanya itu nyata gitu loh. Di mana-mana kita sekarang ketemu minuman semua pasti berupa manis. Kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Selasa 26 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
5: Bareskrim Polri pastikan tidak ada unsur kesengajaan ataupun sabotase dalam gangguan sistem kelistrikan yang sebabkan blackout di sebagian besar wilayah Pulau Sumatera. Sementara itu PLN pastikan pasokan listrik di wilayah yang sebelumnya terkena dampak blackout sudah berangsur normal.
6: Gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan blackout di wilayah Sumatera sejak Jumat 22 Mei hingga hari Minggu lalu diduga disebabkan faktor cuaca buruk. Hal ini terungkap setelah investigasi awal yang dilakukan oleh Bareskrim Polri bersama PT PLN di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi pada hari Minggu lalu. Menurut Wakil Kepala Bareskrim Polri, Inspektur Jenderal Polisi Nunung Syaifuddin di Jakarta pada Senin pagi, terdapat kabel transmisi yang putus diduga karena faktor gesekan dari angin kencang hingga menyebabkan ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik. Hal ini berdampak pada pasokan listrik di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian wilayah Sumatera Selatan. Nunung memastikan tidak ada unsur sabotase maupun kesengajaan dalam peristiwa gangguan sistem kelistrikan yang sebabkan blackout di sebagian besar pulau Sumatera.
7: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Ya, seperti yang ada di depan kita, rekan-rekan. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Pada kesempatan yang sama, Direktur Transmisi PT PLN Edwin Nugraha Putra memohon maaf atas gangguan listrik selama 3 hari di sebagian wilayah Sumatera. Ia memastikan mulai Senin tidak ada lagi pemadaman listrik di wilayah yang sebelumnya terdampak gangguan.
8: Insya Allah pada hari ini pembangkit-pembangkit besar sudah masuk seperti di Pangkalan Susu dan beberapa tempat lainnya sudah masuk. Insya Allah pada hari ini dan sore ini tidak ada terjadi lagi pemadaman di sistem Sumatera. Sekali lagi, kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat, terutama di Sumatera Utara.
6: Edwin menambahkan, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Di antaranya dengan terus melakukan inspeksi terhadap kabel-kabel jaringan yang kondisinya mulai rentan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan pemulihan infrastruktur pasca bencana di Aceh saat ini baru mencapai 30%. Ia mengatakan masih banyak kebutuhan dasar warga Aceh yang belum terpenuhi kembali. Ditemui usai hadir dalam rapat Satgas Pemulihan dan Percepatan Pasca Bencana DPR dan Pemerintah di Gedung Parlemen Senayan, Gubernur Aceh mengatakan kondisi Aceh saat ini belum bisa dikatakan pulih. Menurutnya, masalah infrastruktur pasca bencana belum terpenuhi seperti pembangunan kembali jembatan, sekolah, dan akses menuju wilayah pedalaman. Muzakir Manaf menyebut, pemulihan pasca bencana di Aceh baru terpenuhi sekitar 30% saja. Dia juga mengatakan, insiden pemadaman listrik yang sempat terjadi beberapa waktu lalu memperparah keadaan di Aceh. Dia juga menyampaikan sejumlah infrastruktur dasar serta pemenuhan pendidikan membutuhkan penanganan yang cepat.
9: Bencana, masalah infrastruktur, masalah segala macam lah. Apa yang penting di masing-masing provinsi.
10: Oke, yang
9: terdapatnya banyak yang belum terpenuhi ya.
10: Apa saja Pak? Apa saja tadi yang disampaikan belum terpenuhi? Apa saja tadi yang dinilai belum terpenuhi?
9: Banyak. Jembatan belum

0: pemulihan aset perbankan.
1: Program lelang properti Bank BTN dilaksanakan mulai Januari hingga Desember 2026 dengan target penjualan mencapai 10.000 unit di berbagai daerah di Indonesia. BTN menyebut program ini menjadi momentum kolaborasi antara regulator, investor, perbankan, pelaku properti, serta berbagai stakeholder terkait mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Skema pembiayaan bagi pemenang lelang dapat memperoleh tenor hingga 30 tahun dengan suku bunga 5% yang fix selama 5 tahun. Melalui skema ini, peserta hanya perlu menyetorkan jaminan sebesar 5% dari harga objek lelang, sementara sisa 95% akan dibiayai melalui KPR BTN.
2: Hari ini merupakan bagian dari program kerja kita di tahun ini. Lelang 10.000 unit lelang akbar ini sebetulnya sudah kita awali dari sejak Januari. Acara besarnya sekarang sekaligus kita bersama-sama dengan DJKN untuk merayakan 118 tahun. Seperti itu sebetulnya hari ini. Nah, lelang ini akan kita jalankan sampai dengan 31 Desember. Program kita sebisa mungkin kita mampu melelang 10.000 unit sampai dengan akhir tahun 2026.
1: Aset yang dilelang tidak hanya rumah, namun juga rumah toko, apartemen, gudang, tanah kosong, serta aset komersial dan industri. Mayoritas aset berada di kawasan yang sudah matang dengan fasilitas lengkap seperti pasar dan rumah sakit. Terbesar berada di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.
3: Bank BTN satu-satunya bank yang memiliki portfolio dengan harga yang terjangkau. Jadi ini akan memperluas akses masyarakat untuk menjadi investor. Dia invest untuk renovasi, tapi dia mendapat keuntungan karena harga properti yang ada ini di lokasi yang established, matang, mature, dan terjangkau. Tapi ini karena dipasarkan langsung oleh pemerintah melalui DJKN, ini akan lebih hemat, lebih mudah, lebih terjangkau. Nah, ini yang saya yakini akan menjadi awal titik di mana properti itu akan bangkit dan booming tahun 2028.
1: Masyarakat dapat mengikuti program lelang properti BTN dengan mengakses situs resmi di website lelang.go.id yang dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. BTN dan DJKN mengimbau masyarakat untuk memahami seluruh syarat dan ketentuan lelang, termasuk risiko dan kewajiban pelunasan agar proses investasi properti berjalan aman dan transparan.
0: Bank Rakyat Indonesia BRI mencatatkan penyaluran kredit program perumahan KPP dan KUR pemilikan perumahan tahun 2026 sebesar 9,2 triliun rupiah hingga bulan kelima penyaluran. Hingga Mei 2026 penyaluran kredit KPP dan KUR perumahan tersebut menjadi yang terbesar dibanding pembiayaan dari bank lainnya.
4: PT Bank Rakyat Indonesia TBK disambangi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait Senin siang. Bertempat di gedung BRI 1, Menteri Ara dan jajaran manajemen BRI membahas percepatan penyaluran kredit program perumahan KPP dan KUR pemilikan rumah 2026. Direktur Utama BRI, Heri Gunardi, mengatakan pihaknya terus melakukan percepatan penyaluran pembiayaan sektor perumahan tersebut untuk mendorong program pemerintahan Prabowo dengan sebaik-baiknya. Pemerataan penyaluran kredit pembiayaan program perumahan tersebut ke seluruh pelosok tanah air dari Sabang sampai Merauke menjadi perhatian utama BRI dan pemerintah.
5: Kan beruntung BRI ini punya cabang banyak ya, tersebar di seluruh Indonesia 7.500 cabang lebih yang terdiri dari cabang dan juga unit gitu ya. Jadi artinya pemerataan ini harus terjadi, harus dijalankan sesuai dengan sebaran titik-titik cabang. Ini masyarakat ataupun juga nasabah bisa mendatangi cabang kita yang memang luas kan, ada di mana-mana, dan program ini berlaku di semua cabang ya. Silakan gitu. Monggo ya.
4: Berdasar data yang diterima redaksi CNN Indonesia per 25 Mei 2026, BRI telah menyalurkan kredit pemilikan rumah subsidi atau FLPP sebesar 12.500 unit rumah dari target 60.000 unit. Target tersebut naik 81,8% dari target 2025 sebesar 33.000 unit.
6: Realisasi KPP itu kredit program perumahan dari Bank Rakyat Indonesia

0: per tanggal 25 Mei itu adalah 9,2 triliun. Yang terdiri dari segi supply adalah 752 nasabah, 1,1 triliun. Dari segi demand, ini banyak sekali, 65.576 nasabah, senilai 8,1 triliun. Nah, atau 54% dari realisasi nasional. Jadi terbesar dari semua bank. Jadi semua bank digabung dengan BRI sendiri, lebih banyak BRI. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak Dirut.
1: Sama-sama.
0: Karena Bapak ini yang terbesar untuk kredit program perumahan yang diciptakan oleh Presiden Prabowo untuk UMKM. Dan ini menggerakkan ekonomi, luar biasa.
2: Sebagai informasi, program KPP atau KUR Perumahan dengan subsidi bunga sebesar 5%. Program ini diperuntukkan bagi UMKM pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan dengan permodalan maksimal 10 miliar rupiah dan dari sisi omset maksimal 50 miliar rupiah. Adapun plafon pembiayaan yang dikucurkan perbankan ke UMKM dapat mencapai 5 miliar rupiah dan dapat direvolving sampai dengan 20 miliar rupiah. Selain itu, program ini juga menyasar UMKM dari berbagai jenis usaha untuk membeli, membangun, maupun merenovasi rumah yang digunakan untuk mendukung kegiatan usaha dengan suku bunga 6% atau plafon pembiayaan hingga 500 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Terminal Pulau Gebang mulai dipadati calon pemudik. Rata-rata calon pemudik menuju ke Madura untuk merayakan Idul Adha di kampung. Arus kedatangan pemudik di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan mengalami peningkatan jelang Idul Adha. Ribuan penumpang yang berangkat dari Samarinda, Kalimantan Timur tiba di pelabuhan menumpang kapal motor Prince Soya.
4: Terminal bus Pulau Gebang Cakung mulai dipadati calon pemudik pada Senin. Mereka rata-rata sengaja pulang ke kampung halaman untuk silaturahmi ke keluarga yang merayakan Idul Adha. Sebagian besar pemudik menuju kampung halaman di Madura. Meski harga tiket naik, namun para pemudik tetap memilih berlebaran di kampung halaman.
5: Dalam rangka silaturahmi sama keluarga, terus juga untuk menyambut kedatangan ada saudara yang pulang haji juga.
6: Karena biar besok kan baru sampai ke Madura. Jadi pas malam takbiran kita udah ada di rumah. Mana Idul Adha itu kan ibaratnya orang lagi kalau di Mekah ngerjain haji itu lagi pada wukuf ya. Jadi kita tuh kalau orang Madura ini pada puasa.
4: Diperkirakan terminal masih akan terus dipadati pemudik yang akan merayakan Idul Adha di kampung halaman. Kedatangan ribuan penumpang kapal motor Prince Soya di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan menandai peningkatan arus mudik pada Senin. Berdasarkan data manifest, kapal tersebut mengangkut 1.678 penumpang, 10 unit mobil, serta 42 unit sepeda motor. Banyaknya jumlah penumpang yang turun secara bersamaan membuat seluruh area dermaga hingga pintu keluar pelabuhan padat. Mayoritas penumpang merupakan perantau dari sejumlah wilayah di Kalimantan Timur yang memilih pulang lebih awal guna menghindari puncak kepadatan jelang Hari Raya Idul Adha.
7: Mau ke mana?
8: Dari Samarinda mau ke Pindrang.
7: Mau ke Pindrang, ya dalam rangka apa pulangnya?
8: Pulang Lebaran.
7: Tadi di kapal itu gimana? Apakah udah padat atau gimana?
8: Sudah padat om dari kemarin.
7: Dari kemarin, ya. Dapat tempat atau gimana? Dapat tempat?
8: Dapat.
7: Gimana tempatnya?
8: Di atas.
4: Kepadatan arus mudik diperkirakan masih akan terus terjadi hingga mendekati Idul Adha nanti. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Para jemaah haji termasuk jemaah haji Indonesia sudah mulai berdatangan di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Dengan menggunakan bus, para jemaah bergerak dari kota Mekah menuju Arafah. Haru pun dirasakan para jemaah, tak kala mengenang perjuangan mereka menuju Tanah Suci.
4: Senin siang waktu Arab Saudi, sebagian jemaah haji asal Indonesia tiba di Arafah untuk melaksanakan wukuf, salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan. Di dalam tenda inilah para jemaah akan menjalani prosesi wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Dimulai dari mendengarkan khutbah wukuf, lalu sholat zuhur dan asar berjamaah.

0: jamaah, kemudian mengisi waktu wukuf dan berdoa serta bermuhasabah. Sebelum nantinya melanjutkan prosesi mabit di Muzdalifah. Perasaan haru pun dirasakan para jemaah haji seperti Siti Rohani asal Tanah Bambu, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Air matanya menetes ketika ia mengenang perjuangan yang menabung belasan tahun demi memenuhi panggilan Allah ke Tanah Suci.
1: Karena ibu sudah 14 tahun penantiannya. Untung ada anak yang mendampingi, mungkin namun sendiri ibu tidak bisa.
2: Gimana perasaannya tadi begitu sampai ke sini?
1: Sedih, senang, bahagia. Karena 14 tahun sudah ibu menanti. Perjuangan ibu menunggunya 14 tahun. Baru sampai di umur 62 sudah ibu sakit-sakit kaki, sakit lutut. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur benar.
0: Kedatangan jemaah haji di Arafah terbagi dalam 3 keberangkatan. Kementerian Haji dan Umroh Indonesia serta pemerintah Arab Saudi menyediakan sebanyak 2.000 bus untuk mengantar jemaah dari kota Mekah ke Arafah. Ketua Tim Pengawas Haji DPR sekaligus Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta para ketua kloter dan kepada daerah kerja untuk menyiapkan skema keberangkatan jemaah ke Arafah dengan baik.
3: Kita sudah sampaikan sejak awal dalam pengawasan kepada para ketua kloter melalui sektor, bahkan saya minta kadaker juga kepada daerah kerja Makkah ini untuk betul-betul kemarin di rapat kerja secara optimal mempersiapkan skema memanage pergerakan jemaah ini. Kloter ini berangkat jam berapa, bisnya dipastikan sudah ada. Kloter ini berangkat jam berapa, sehingga tidak terjadi penumpukan di luar, mereka menunggu bis berjam-jam.
0: Pembagian maktab atau tenda pun ditentukan berdasarkan kloter.
4: Saat ini jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia termasuk ratusan ribu jamaah haji asal Indonesia mulai bergerak dan tiba di Padang Arafah, Arab Saudi. Kedatangan ini menandai dimulainya puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah yang akan berlangsung esok hari. Suasana haru, suasana bahagia bercampur aduk di hati para jamaah. Sejak pagi mereka terus melantunkan talbiyah dan berdoa untuk hajat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Pemerintah memastikan selama wukuf di Arafah, fasilitas tenda serta makanan minuman tersedia bagi para jemaah Indonesia.
5: Ya, alhamdulillah kita sudah mengkondisikan sedemikian rupa mulai dari tanah air sampai tadi di Mekah, kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita harapkan mudah-mudahan jamaah sudah siap untuk menghadapi puncak pelaksanaan ibadah haji tahun ini dengan sebaik-baiknya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Wukuf dimulai sejak matahari tergelincir pada waktu zuhur hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Usai wukuf, jemaah akan menuju Muzdalifah dan mengambil batu kerikil untuk lempar jumroh. Para jemaah pun diminta mengantisipasi cuaca panas terik dengan tetap berada di dalam tenda selama wukuf. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026 Arafah, Mekah, Saudi Arabia.
6: Warga Gaza kembali menghadapi perayaan Idul Adha di tengah kerusakan infrastruktur hingga lonjakan harga. Tahun ini Idul Adha di Gaza kembali berlangsung tanpa penyembelihan hewan ternak akibat Israel masih membatasi aksesnya. Sementara di Bangladesh tiket transportasi yang naik tak menyurutkan antusiasme warga untuk mudik. 70.000 penumpang padati stasiun. Mereka bahkan mempertaruhkan nyawa untuk pulang karena kapasitas kereta yang tidak memadai.
0: Warga di jalur Gaza kembali menghadapi Hari Raya Idul Adha di tengah dampak kerusakan infrastruktur dan lonjakan harga kebutuhan pokok. Di kawasan Al-Rima, pusat kota Gaza, aktivitas jual-beli berlangsung di kios-kios darurat dan tenda di sekitar reruntuhan bangunan. Proses transaksi berjalan terbatas akibat menurunnya daya beli masyarakat dan minimnya pasokan barang. Sejumlah warga menyatakan tetap membeli kebutuhan seadanya, khususnya pakaian dan barang dasar untuk perayaan Idul Adha. Kementerian Pertanian Gaza menyatakan bahwa tahun ini peringatan Idul Adha kembali berlangsung tanpa adanya penyembelihan hewan kurban. Hal ini disebabkan oleh pembatasan masuknya hewan ternak oleh pihak Israel ke jalur Gaza. Ketiadaan pasokan ini membuat harga daging yang tersisa di pasar melonjak tajam hingga beberapa kali lipat dari harga normal. Hal Hal yang sama juga terjadi di Srinagar, Kashmir. Lonjakan harga bahan bakar akibat konflik internasional membuat biaya transportasi ternak naik 2 kali lipat. Akibatnya, harga kambing dan domba meroket sehingga sulit dijangkau warga berpenghasilan rendah. Para pedagang menyatakan aktivitas penjualan hewan kurban turun hingga 50%. Selain biaya angkut, kenaikan ini juga dipicu oleh tingginya harga pakan dan perawatan ternak menjelang Idul Adha. Namun di tengah naiknya harga kebutuhan dan kelangkaan tiket, kepadatan luar biasa terjadi di stasiun kereta api Dhaka, Bangladesh. Puluhan ribu warga rela berdesak-desakan hingga nekat naik ke atas atap kereta api demi bisa pulang ke kampung halaman tepat waktu. Moda transportasi kereta tetap menjadi pilihan utama warga untuk menghindari kemacetan di jalur darat, meski mereka harus mempertaruhkan nyawa. Otoritas stasiun setempat memperkirakan sekitar 70 ribu pemudik meninggalkan ibu kota setiap harinya. Sementara, kapasitas kereta India hanya mampu menampung 50 ribu penumpang. Meski pengamanan 3 lapis telah dilakukan, jumlah pemudik yang membludak membuat upaya pencegahan seperti larangan naik ke atas atap kereta sering diabaikan.
6: CNN Indonesia Business akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
7: Jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipancarkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
7: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
9: Tapi intinya saya tahu.
10: Tapi masalahnya
9: dulu saya bicara. Masalah waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
10: Nggak, kan giliran saya bicara.
7: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.

0: Panggung seni dunia kembali dikejutkan oleh kolaborasi unik antara kecerdasan buatan dan musik klasik. Robot humanoid Sophia tampil memukau bersama orkestra simfoni dalam sebuah konser bertema teknologi di Hong Kong. Pertunjukan ini menjadi bukti nyata bagaimana inovasi digital mulai menyatu dengan keindahan seni tradisional. Informasinya sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Business hari ini. Saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Para penonton di Hong Kong menyaksikan momen bersejarah saat robot Sophia mengenakan gaun emas dan membawakan 3 lagu orisinal berjudul Human Grace, I Am Your Mirror, serta Wires and Steel. Penampilan ini merupakan debut Sophia dalam dunia musik klasik bersama Orkestra Simfoni Hong Kong Baptist University.
2: I work with my music coach, Yovanka, and collaborate with many different musicians on my music, and together we write lyrics together. It was a really fun process, for Human Grace is a song that still hits me differently. We wrote this when a close friend of ours was feeling very low. The song is like an embrace, and the line, I can see you shine, nails it. Don't let other people's fear infect you. Let courage be contagious, and keep building the strange and the beautiful.
1: Meskipun dikenal memiliki ekspresi wajah yang hidup, melatih Sophia untuk bernyanyi dalam gaya klasik memerlukan proses yang panjang dan rumit. Pelatih artistiknya, Jovanka Wilsdorf, menyebutkan bahwa mereka harus melalui banyak tahap perulangan agar Sophia bisa mencapai nada yang tepat tanpa kehilangan ciri khasnya sebagai robot.
3: Singing in her own style now, that is what she can do. But singing in a classical style without losing her spark, that was intense. And we went through many iterations, and then suddenly it's like, how was she going into this? And suddenly you just feel it. Suddenly she sings in this style and she hits the notes and it's there. And Sophia is an ambassador. So that is everything about Sophia. She is the only robot still who's really connecting with the heart, with people.
1: Di sela pertunjukan, Sophia menyampaikan pesan bahwa ia berharap musiknya bisa menjembatani jarak antara manusia dan mesin. Baginya, seni adalah cara untuk menunjukkan bahwa teknologi ingin menjadi bagian dari pengalaman manusia yang indah. Selain penampilan Sophia, konser ini juga memamerkan animasi kecerdasan buatan, serta sistem penangkapan gerak yang menggabungkan penari manusia dengan avatar virtual.
4: I think the significance about this kind of collaboration is about human agency and then with the machine. And you know, it almost looks like you're looking at the mirror, you're looking at yourself. And then this kind of collaboration gave us a little bit more understanding into human ingenuity and also creativity.
1: Kehadiran Sophia di atas panggung orkestra menjadi simbol baru dalam dunia kreatif, di mana batasan antara manusia dan mesin semakin menyatu. Inovasi ini diharapkan dapat membuka jalan bagi eksplorasi seni yang lebih luas di masa depan.

Puluhan jemaah Tarekat Naqsyabandia di Kota Padang, Sumatera Barat serentak melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah Selasa pagi. Sapi kurban sumbangan Presiden Prabowo Subianto mengamuk dan berlari tak terkendali hingga sempat menyeruduk anak kecil bersama kakeknya di halaman masjid. Memilih hewan ternak yang sesuai dengan kajian fikih, syaratnya harus sehat, tidak cacat, dan bermanfaat untuk umat. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama kami tadi, kami telah siapkan beragam informasi penting dan menarik. Bersama saya, Freddy Cahya, dan inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Kita buka informasi dari sapi kurban sumbangan Presiden Prabowo Subianto mengamuk saat tiba di Masjid Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa pagi. Sapi jumbo jenis PO berontak dan berlari tak terkendali dan sempat menyeruduk anak kecil bersama dengan orang tuanya di halaman masjid. Untungnya sapi berhasil dikendalikan oleh petugas yang mengantar. Sapi sumbangan Presiden Prabowo Subianto ini berontak ketika diturunkan dari truk saat tiba di Masjid Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa pagi. Sapi jumbo jenis peranakan Ongole dengan bobot 1,1 ton ini terlihat berupaya melarikan diri hingga membuat petugas kewalahan karena satu tali pengendali terlepas. Sapi yang berlari itu bahkan sempat menyeruduk anak kecil bersama orang tuanya yang berada di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Untungnya petugas mengantar atau pengantar sapi langsung sigap dan berhasil mengendalikan sapi yang mengamuk. Dan anak kecil dan sang kakek hanya mengalami lecet dan luka ringan akibat diseruduk sapi.

0: Pemirsa, berikut ini adalah aksi yang tidak boleh ditiru karena dapat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Aksi seorang pengendara motor wanita yang melawan arah di Jalan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat viral di media sosial. Aksi nekat pengendara tersebut membuat pengguna jalan lain kaget dan berusaha menghindar untuk mencegah kecelakaan.
1: Shit, gak ada lawan, cok, gak ada lawan.
2: Video viral memperlihatkan seorang pengendara motor wanita melaju melawan arah di Jalan Juanda, Depok. Dalam rekaman, pengendara terlihat tetap melaju dengan kecepatan tinggi meski dari arah berlawanan kendaraan terus melintas padat. Sejumlah pengendara lain terpaksa memperlambat laju kendaraan dan membunyikan klakson untuk memberikan peringatan. Aksi tersebut dinilai membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain, terlebih Jalan Juanda Depok merupakan salah satu jalur padat di Kota Depok. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menyebut pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas pengendara tersebut. Apabila identitas pengendara sudah diketahui, Made menegaskan akan menindak sesuai aturan yang berlaku dengan pemberian sanksi tilang.
3: Saat ini masih kami selidiki tentunya dari video tersebut ataupun dari CCTV sempat di jalanan. Dari tangkapan layar, sementara ini masih terbaca plat BK dari plat yang dikemudikan oleh pengemudi tersebut.
2: Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas dan tidak melawan arah karena dapat memicu kecelakaan fatal. Hingga kini, identitas pengendara wanita tersebut masih dalam penelusuran Polres Metro Depok. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
0: Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, di mana seorang bayi berusia 2 tahun meninggal dunia dan sejumlah orang lainnya terluka usai mobil yang ditumpanginya ditabrak truk dari arah berlawanan. Sementara di Ngawi, Jawa Timur, terlepas dari tangan sang nenek, seorang bocah tertabrak mobil yang tengah melintas.
4: Warga di sekitar Jalan Wawatobi, Meluhu, tepatnya di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawatobi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat siang digegerkan dengan kecelakaan maut yang melibatkan sebuah mobil dan truk fuso. Dalam video amatir warga yang viral di media sosial, tampak seorang wanita menangis histeris sembari memeluk bayi di samping mobil yang terperosok di parit. Sementara sejumlah warga dan pengendara yang tengah melintas di sekitar lokasi berlarian berupaya menolong korban. Kadit Gakum Satlantas Polres Konawe Ibda Syahrir kepada Detik Sulsel pada Sabtu mengatakan, kecelakaan bermula saat truk fuso menabrak sisi kiri mobil yang datang dari arah berbeda. Akibat benturan keras, seorang bayi berusia 2 tahun meninggal dunia saat dilarikan ke RSUD Kabupaten Konawe. Sementara sejumlah orang yang berada di dalam mobil terluka. Polisi telah melakukan olah TKP serta mengamankan barang bukti dan meminta keterangan para saksi. Sementara kedua kendaraan telah diamankan di pos lantas Polres Konawe untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kamera pengawas merekam detik-detik seorang balita yang tertabrak mobil di Ngawi, Jawa Timur pada Jumat. Insiden bermula ketika balita sedang bermain dan diawasi oleh sang nenek di pinggir jalan lingkungan permukiman. Diduga sang nenek lengah dan tidak sengaja melepaskan pegangannya dari sang cucu. Namun pada saat bersamaan, sebuah mobil melintas dan diduga tidak menyadari keberadaan balita di sekitar kendaraan. Hingga kecelakaan pun tak terhindarkan. Beruntung balita selamat, sang nenek langsung menggendong balita yang menangis histeris itu. Meski sang cucu tampak baik-baik saja pasca tabrakan, banyak pihak menyayangkan minimnya empati si pengemudi mobil yang kembali melaju pasca insiden.
0: Selanjutnya, sebuah ruko 4 lantai yang jadi tempat usaha aksesoris di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat terbakar pada Senin malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan. Sementara sebuah pabrik kimia di Cilegon, Banten meledak hingga mengakibatkan kebocoran gas. Ratusan karyawan dan warga sekitar lokasi langsung menyelamatkan diri untuk menghindari paparan gas berbahaya.
5: Kobaran api disertai asap hitam pekat keluar dari

0: sebuah ruko 4 lantai di Jalan Hafahrudin, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin malam. Banyaknya bahan plastik dan aksesoris yang mudah terbakar di dalam ruko membuat api dengan cepat membesar hingga merembet ke seluruh lantai bangunan. Petugas Sudin Gul Karmat Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman. Salah satu saksi mata menyebut sejumlah warga sempat berusaha menjebol pintu dan memadamkan api.
1: Saya ke atas, ini ke samping bawa ini apar sama sapam. Saya kira kebakarannya emang di atas, ternyata enggak. Kebakarannya ternyata ada di samping. Di atas ini cuma asap doang ngebul. Udah gitu banyak listrik percak-percik.
2: Jadi terus, gedung berbeda ya?
1: Gedung berbeda, ini satu gedung sama apa. Nah, ini samping beda nih.
0: Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Salah satu tempat produksi gula tebu di Desa Sambi Jajar, Kecamatan Sumber Gempol, Tulungagung, Jawa Timur terbakar pada Senin. Sejumlah peralatan pabrik dan gula siap jual seberat sekitar 2 ton ludes dilalap api. Petugas damkar dengan 2 unit kendaraan pemadam dan truk penyuplai air didatangkan ke lokasi. Akibat kebakaran, pemilik pabrik diperkirakan mengalami kerugian lebih dari 200 juta rupiah. Karyawan pabrik PT MCCI di Cilegon, Banten langsung keluar ruangan dan area pabrik setelah kepulan gas putih pekat menyembur ke udara. Masyarakat di sekitar pabrik pun ikut berusaha menyelamatkan diri dari paparan asap yang terus menyebar hingga menutup jalan raya Cilegon, Merak.
3: Terdengar ledakan sekitar 2:30 lah. Kemudian kami langsung meluncur otw ke sini. Di perbatasan jalan tol ini kami stop dulu. Karena apa? Karena baunya yang nggak tahan itu. Di samping bau ada rasa pedes-pedes di mata. Makanya saya nggak berani sempat ke sini. Kami tadi minta ke sebagian karyawan yang, karena kebetulan banyak karyawan yang mengungsi ke situ ya, keluar dari arah pabrik. Menuju ke situ ada beberapa, saya lihat tadi ada sekitar 8 orang, saya minta masker gitu tuh.
2: Nah, saat ini kami berupaya seoptimal mungkin untuk mengatasi hal ini, tapi safety treatment sudah kita lakukan, makanya sudah tidak ada apa-apa. Saya coba koordinasi ke dalam, itu tadi apa kok sampai ke atas gitu ya, itu katanya efek dari steam turbine kami. Itu yang ke atas tadi, yang warna putih, itu adalah air.
0: Tim Laboratorium Forensik Kepolisian sedang menganalisis sampel gas dan komponen mesin yang meledak. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Para jemaah haji telah tiba di Arafah untuk melaksanakan wukuf. Haru pun dirasakan para jemaah tatkala mengenang perjuangan mereka menuju Tanah Suci. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
5: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Jutaan langkah menapak beriringan menuju Tanah Suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipancarkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia.
6: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? pakai AloPayLater aja.
5: Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan AloPayLater. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. AloPayLater, pas buat kamu.

0: Puncak ibadah haji resmi dimulai. Menteri Haji dan Umroh melepas keberangkatan jemaah haji Indonesia dari sejumlah hotel di Mekah menuju Arafah. Proses mobilisasi jemaah ini dilakukan secara bertahap menggunakan armada bus yang telah disiapkan. Hal ini dilakukan guna menekan kepadatan lalu lintas dan memastikan kenyamanan jemaah. Muhammad Irfan Yusuf juga memastikan kesiapan fasilitas bagi para tamu Allah. Kini seluruh jemaah sudah menempati tenda-tenda di Arafah dan mulai bersiap untuk melaksanakan wukuf yang dimulai pada 9 Zulhijjah setelah tergelincirnya matahari waktu zuhur hingga terbit fajar 10 Zulhijjah.
1: Keberangkatan dari jam lagi. Persiapan di Arafah, insya Allah hampir 100% lah, mungkin 99%, mungkin kurang dikit-dikit, tapi saya ingin memastikan yang berangkatan di sini bisa memang benar-benar, ini agak terlambat dikit ya, jam 7.18, tapi rombongan pertama udah jam 7 ya tadi ya. Oke, alhamdulillah sesuai schedule, mudah-mudahan semua rombongan berjalan sesuai dengan schedule.
0: Dan untuk mengetahui kondisi terkini jemaah haji di Arab Saudi, kita telah tergabung dengan Agus Triyono, redaktur pelaksana CNNIndonesia.com. Assalamualaikum Agus. Agus, nampaknya Anda tengah dalam perjalanan. Bagaimanakah perjalanan dan juga persiapan dari para jemaah haji, terutama jemaah haji Indonesia yang akan melaksanakan puncak ibadah haji hari ini, Agus?
2: Baik, selamat pagi waktu Arab Saudi dan selamat siang waktu Indonesia, Freddy. Dapat kami laporkan bahwa saat ini saya sedang menuju ke Padang Arafah untuk bergabung dengan jutaan jemaah haji yang akan mengikuti puncak haji atau wukuf di Padang Arafah. Dapat kami laporkan bahwa sampai saat ini saya masih dalam perjalanan karena semalam saya tidak ikut bergabung dengan jemaah haji termasuk dari Indonesia. Bisa kami laporkan tadi bahwa menjelang pelaksanaan ibadah wukuf pada Senin kemarin, jemaah haji asal Indonesia mulai secara bergelombang diberangkatkan ke Padang Arafah. Mereka diberangkatkan dalam 3 trip. Trip pertama dimulai diberangkatkan pada pukul 6 sampai pukul 11 siang. Kemudian trip kedua pada pukul 11.30 sampai dengan 16. Kemudian trip yang ketiga pada pukul 16.30 sampai dengan 21. Nah, Freddy, pasca keberangkatan jemaah haji kemarin ke Padang Arafah, saya kemarin sempat melakukan pemantauan di sekitar Masjidil Haram. Semenjak saya datang ke kawasan Mekah atau Masjidil Haram, pemandangan lautan manusia selalu membanjiri kawasan Masjidil Haram. Tapi mulai semalam setelah semua sebagian besar jemaah haji mulai diberangkatkan ke Padang Arafah, semalam kondisi Masjidil Haram cukup sepi, cukup lengang. Demikian Freddy yang dapat kami sampaikan dari Tanah Suci Mekah. Terima kasih.
0: Baik, Agus, yang ingin kami ketahui selanjutnya, apakah ada kendala dalam pelaksanaan puncak ibadah haji dari pantauan Anda, Agus?
2: Sejauh ini, sejauh sepengamatan saya, kemarin terdapat kendala kecil saat menjelang keberangkatan dari jemaah haji menuju ke Arafah. Kendala terkait keterlambatan penjemputan bis dari hotel menuju ke Arafah. Sejumlah atau banyak jemaah haji, terutama lansia yang sudah diminta untuk turun dari hotel ke armada, tapi sampai dengan sekitar pukul 8 dan atau 9, banyak jemaah yang belum terangkut.
0: Baik, Agus Triyono, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat melanjutkan perjalanan dan selamat beribadah. Jaga kesehatan Anda. Assalamualaikum, Agus. Pemirsa, para jemaah haji

0: Termasuk jemaah haji Indonesia sudah mulai berdatangan di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Dengan menggunakan bus, para jemaah bergerak dari kota Mekah menuju Arafah. Haru pun dirasakan oleh para jemaah tatkala mengenang perjuangan mereka untuk menuju ke Tanah Suci.
1: Senin siang waktu Arab Saudi, sebagian jemaah haji asal Indonesia tiba di Arafah untuk melaksanakan wukuf, salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan. Di dalam tenda inilah, para jemaah akan menjalani prosesi wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Dimulai dari mendengarkan khutbah wukuf, lalu sholat zuhur dan asar berjamaah, kemudian mengisi waktu wukuf dan berdoa serta bermuhasabah. Sebelum nantinya melanjutkan prosesi mabit di Muzdalifah. Perasaan haru pun dirasakan para jemaah haji seperti Siti Rohani asal Tanah Bambu, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Air matanya menetes ketika ia mengenang perjuangan yang menabung belasan tahun demi memenuhi panggilan Allah ke Tanah Suci.
2: Karena ibu sudah 14 tahun penantiannya. Untung ada anak yang mendampingi, mungkin namun sendiri ibu tidak bisa.
3: Gimana perasaannya tadi begitu sampai ke sini?
2: Sedih, senang, bahagia. Karena 14 tahun sudah ibu menanti. Perjuangan ibu menunggunya 14 tahun. Baru sampai di umur 62 sudah ibu sakit-sakit kaki, sakit lutut. Bersyukur benar.
1: Kedatangan jemaah haji di Arafah terbagi dalam 3 keberangkatan. Kementerian Haji dan Umroh Indonesia serta pemerintah Arab Saudi menyediakan sebanyak 2.000 bus untuk mengantar jemaah dari kota Mekah ke Arafah. Ketua Tim Pengawas Haji DPR sekaligus Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsur Rijal meminta para ketua kloter dan kepada daerah kerja untuk menyiapkan skema keberangkatan jemaah ke Arafah dengan baik.
4: Kita sudah sampaikan sejak awal dalam pengawasan kepada para ketua kloter melalui sektor, bahkan saya minta kadaker juga kepada daerah kerja Makkah ini untuk betul-betul kemarin di rapat kerja secara optimal mempersiapkan skema, memanage pergerakan jemaah ini. Kloter ini berangkat jam berapa, bisnya dipastikan sudah ada. Kloter ini berangkat jam berapa, sehingga tidak terjadi penumpukan di luar, mereka menunggu bis berjam-jam.
1: Pembagian maktab atau tenda pun ditentukan berdasarkan kloter.
5: Saat ini jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia termasuk ratusan ribu jamaah haji asal Indonesia mulai bergerak dan tiba di Padang Arafah, Arab Saudi. Kedatangan ini menandai dimulainya puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah yang akan berlangsung esok hari. Suasana haru, suasana bahagia bercampur aduk di hati para jamaah. Sejak pagi mereka terus melantunkan talbiyah dan berdoa untuk hajat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pemerintah memastikan selama wukuf di Arafah, fasilitas tenda serta makanan minuman tersedia bagi para jemaah Indonesia.
6: Ya, alhamdulillah kita sudah mengkondisikan sedemikian rupa mulai dari tanah air sampai tadi di Mekah, kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita harapkan mudah-mudahan jamaah sudah siap untuk menghadapi puncak pelaksanaan ibadah haji tahun ini dengan sebaik-baiknya dalam keadaan sehat walafiat.
1: Wukuf dimulai sejak matahari tergelincir pada waktu zuhur hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Usai wukuf, jemaah akan menuju Muzdalifah dan mengambil batu kerikil untuk lempar jumroh. Para jemaah pun diminta mengantisipasi cuaca panas terik dengan tetap berada di dalam tenda selama wukuf. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026 Arafah, Mekah, Saudi Arabia.
0: Menghadapi wukuf di Arafah, jemaah haji perlu menjaga kesehatan. Oleh karena itu, jemaah memanfaatkan keberadaan dokter di rombongan mereka.
7: Ruangan di kamar 503 ini jadi semacam rumah sakit darurat bagi jemaah haji khusus Turisina Buana. Disinilah dokter Yoga Yuniadi, seorang dokter spesialis jantung yang bertindak sebagai dokter rombongan, menerima pasien dadakan. Jemaah datang mengeluhkan penyakit yang datang menjelang puncak ibadah Arafah atau sekedar konsultasi.
8: Kebanyakan jemaah dari Indonesia yang grup 2 itu

0: mereka kan langsung datang ke Mekah. Jadi setelah umroh, kemudian di masa menunggu haji ini, mulailah kontak dengan banyak, begitu banyak jamaah di sini dari Indonesia, dari luar negeri, udara yang sangat panas dan kering. Ya, yang paling banyak jadi keluhan adalah infeksi saluran pernapasan atas.
1: Ibu Indriana yang mengalami patah kaki sebelum berangkat haji mengaku terbantu oleh keberadaan dokter di rombongan mereka.
2: Ya, alhamdulillah lagi kita punya dokter khusus yang memang merawat seluruh jamaah, dan dengan adanya dokter selalu mudah karena saya harus ganti luka, perawatan luka, kemudian ada pemberian antibiotik, kemudian vitamin dan saran-saran dari beliau, dan terutama doa memang yang harus ikut. Tapi dengan adanya dokter itu memudahkan kami semua ketika kami punya keluhan-keluhan terutama berkaitan dengan kesehatan. Dan untuk saya, alhamdulillah luka saya jadi lebih cepat sembuh karena perawatan beliau.
1: Menghadapi wukuf di Arafah sebagai puncak ibadah haji, Dr. Yoga menyarankan jemaah banyak minum air putih agar jemaah haji tidak dehidrasi.
0: Saya selalu menyarankan untuk minum tidak kurang ya. Minimal 2 liter, lebih baik kalau bisa mencapai 3 liter per hari. Dengan demikian kondisi tubuh akan tetap terjaga segar. Hidrasinya cukup, sehingga kalau dehidrasi ini nanti mudah ispa tadi.
1: Dengan kesehatan yang terjaga, semoga ibadah wukuf Arafah bisa berjalan sempurna. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.
3: Mekah tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga pusat peradaban yang kaya akan sejarah dan ilmu pengetahuan. Ada 2 destinasi edukasi religi yang wajib masuk dalam daftar perjalanan jika Anda mengunjungi kota ini, yaitu Museum Sirah Nabi dan Museum Menara Jam atau Clock Tower.
4: Perjalanan spiritual di Tanah Suci terasa kian lengkap dengan menyelami kembali rekam jejak kehidupan Nabi Muhammad SAW. Di Museum Sirah Nabi, lembaran sejarah itu hidup kembali lewat replika 3 dimensi dan visualisasi digital yang interaktif. Salah satu objek yang paling menyita perhatian adalah mimbar Nabi Muhammad SAW yang digunakan untuk berkhotbah. Mimbar ini berasal dari batang pohon kurma. Museum ini juga menampilkan detail tata kota Madinah di zaman Nabi, hingga replika barang-barang yang digunakan Rasulullah sehari-hari secara presisi. Dari napak tilas sejarah kenabian, perjalanan edukasi berlanjut menuju puncak tertinggi di kompleks Abraj Al-Bait, yaitu Clock Tower Museum atau Museum Menara Jam. Museum yang terletak di 4 lantai teratas Menara Jam Raksasa ini menawarkan pengalaman yang berbeda. Di sini, pengunjung diajak menjelajahi bagaimana umat Islam sejak berabad-abad lalu menggunakan konstelasi bintang, matahari, dan bulan untuk menentukan waktu ibadah dan navigasi. Perjalanan di museum ini ditutup dengan keindahan panorama kota Mekah dari balkon terbuka di bawah lingkaran jam raksasa dengan menyuguhkan pemandangan Masjidil Haram dari ketinggian yang sangat memukau.
5: Alhamdulillah saat ini kami berada di salah satu titik tertinggi di Masjidil Haram, tepatnya di Clock Tower, dan bisa menyaksikan visual yang luar biasa, menyaksikan Ka'bah secara langsung, dan ini menjadi gambaran bahwa bagaimana umat Muslim melakukan perjalanan luar biasa untuk bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini.
4: Elvira Hairunisa, Mekah, Arab Saudi.
3: Harga sejumlah komoditas pangan di sejumlah lokasi terus meroket menjelang Hari Raya Idul Adha. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
5: Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Harga sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Pandeglang, Banten terus meroket menjelang Hari Raya Idul Adha. Imbasnya banyak pembeli harus mengurangi jumlah pembelian. Begitu juga dengan harga komoditas emas di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten yang kian tinggi hingga membuat sejumlah ibu-ibu terpaksa menjual emas demi bisa memenuhi kebutuhan.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Pandeglang, Banten terus meroket. Lonjakan harga paling tinggi terjadi pada komoditas cabai dan bawang yang naik hingga dua kali lipat dari harga normal. Di pasar tradisional Badak, banyak pembeli yang mengeluhkan tingginya harga kebutuhan pokok. Cabai merah dari Rp35.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Cabai rawit hijau kini dipasarkan di angka Rp60.000 dari harga awalnya yang hanya Rp30.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, bawang merah dan bawang putih juga menyentuh angka Rp65.000 dan Rp35.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga dipicu terganggunya pasokan dari daerah produsen akibat cuaca yang tidak menentu. Di sisi lain, tingginya permintaan pasar menjelang Idul Adha turut menjadi faktor pendorong harga semakin tak terkendali. Kondisi ini pun membuat banyak ibu rumah tangga harus terpaksa mengurangi volume pembelian atau mencari alternatif lain agar kebutuhan dapur tetap terpenuhi.
7: Ya, kami sebagai warga, beratan lah Pak, soalnya kan saya kan kalau belanja biasa beli banyak, ini paling beli sekilo gitu, habis semua pada ramung harganya Pak.
8: Apa aja sih Bu yang naik Bu?
7: Semuanya, dari pokoknya semuanya harga-harga.
6: Tak hanya bahan pokok, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas emas di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Banyak ibu rumah tangga yang terpaksa menjual emas miliknya untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Adha serta momen memasuki tahun ajaran baru. Bagi sebagian warga, emas masih menjadi aset paling liquid yang dapat diandalkan saat membutuhkan dana cepat. Di sisi lain, antusiasme warga untuk membeli emas masih cukup tinggi. Emas tak hanya dipandang sebagai sarana investasi yang menguntungkan, namun juga sebagai gaya hidup untuk menunjang penampilan di hari istimewa seperti Lebaran.
9: Masih ini mah cuma kopet aja gitu kayaknya. Biasanya mah suami saya kan sudah ngasih, cuma belum ngasih. Mumpung ada simpanan karena saya menjual lebih daripada pinjam ke orang lain.
6: Saat ini harga emas perhiasan di tingkat pedagang berada di kisaran Rp2.430.000 per gram untuk harga beli. Sementara harga jual kembali atau buyback dipatok Rp2.330.000 per gram. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
5: Kenaikan harga kedelai impor di kota Surabaya, Jawa Timur kini berdampak pada tingkat pendapatan para produsen tahu. Saat ini harga bahan baku tersebut menyentuh angka Rp10.450 per kilogram.

0: Sejumlah produsen tahu di kawasan Dinoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur kini harus menghadapi peningkatan biaya operasional. Hal ini terjadi seiring dengan harga bahan baku utama kedelai impor yang terus mengalami kenaikan. Jika sebelumnya harga kedelai impor berada di kisaran Rp10.350, kini harga ini naik menjadi Rp10.450 per kilogram. Untuk menjaga harga jual tahu, pemilik usaha memilih untuk menanggung sendiri selisih biaya produksi. Langkah ini sengaja diambil karena adanya regulasi dari paguyuban yang membatasi kenaikan harga sepihak.
1: Produksi ya jelas pengaruh, karena pembelinya kurang, nggak kayak kemarin. Kemarin kan omset bisa sampai mau mencapai 30 masak ya, sekarang cuma 18 masak.
2: Itu kenapa pembeli berkurang? Apakah naik harga di eceran itu naik?
1: Kemungkinan faktornya kan sebentar lagi kan mau kurang. Jadi kita juga kena imbasnya juga gitu. Orang-orang mau bagi kambing, ayam, kayak seperti itu. Biasanya memang seperti itu.
0: Selain faktor harga bahan baku, penurunan volume penjualan ini juga dipengaruhi oleh momen mendekati Hari Raya Idul Adha. Kondisi ini membuat prioritas kebutuhan belanja masyarakat kini kebanyakan beralih pada persiapan hewan kurban serta komoditas daging. Para pelaku usaha tahu berharap pemerintah dapat menstabilkan kembali harga kedelai impor. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
3: Awal pekan, cerita beratnya beban ekonomi masih dialami oleh peternak ayam dan juga perajin tahu. Anjloknya harga telur dan naiknya harga pakan membuat peternak ayam petelur di Blitar, Jawa Timur menelan kerugian jutaan rupiah per hari. Sedangkan imbas kenaikan nilai tukar uang dolar terhadap rupiah membuat perajin tahu di Sentra Tahu Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat pusing tujuh keliling. Para perajin terancam gulung tikar karena tidak dapat menaikkan harga jual.
4: Yeah.
5: Inilah aktivitas kandang ayam petelur milik Damiri di Jeblok, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sekitar 8.000 ekor ayam miliknya setiap hari menghasilkan 390 kg telur. Harga telur anjlok sejak sebulan terakhir di angka Rp21.000 per kilogram. Sementara untuk harga normal dan peternak impas dengan modal berada di angka Rp24.000 per kilogram. Damiri salah satunya. Ia dan mayoritas peternak skala mikro lainnya merugi Rp3.000 per kilonya. Jika hasil panen setiap hari sekitar 390 kg, kerugian yang diderita sekitar Rp1.170.000 per hari. Kondisi ini diperburuk dengan naiknya harga pakan, termasuk jagung sebagai bahan utama pakan. Damiri masih berusaha bertahan di tengah anjloknya harga dan kerugian yang diderita. Untuk mengakali kerugian, Damiri memberikan pakan hasil oplosan dengan jagung subsidi pemerintah. Namun jika harga tak kembali naik, gulung tikar menjadi ancaman peternak ayam petelur di Kabupaten Blitar.
6: Ya, sementara ini jualnya tetap
4: harga itu.
6: Ini, harga yang ikuti ini.
4: Berarti rugi?
6: Iya.
4: Ruginya sampai berapa?
6: Ya, sekarang ya hampir 3.000 sekarang.
5: Situasi yang belum nyaman juga terekam di Sentra Tahu Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat. Di sini terdapat 140 perajin yang memproduksi tahu dan tempe. Namun kini harga kacang kedelai sebagai bahan baku utama yang semakin mahal, imbas melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar. Kedelai yang dipakai perajin adalah impor dari Amerika dan Kanada. Salah satu penjual kacang di Cibuntu mengaku setiap harinya mampu menjual kedelai hingga 9 ton untuk memenuhi kebutuhan perajin. Namun sejak konflik global, harga normal kedelai dari Rp9.000 terus merangkak naik. Untuk per kilogramnya berkisar Rp10.400 hingga Rp11.000 tergantung merek. Bahkan banyak perajin yang mengurangi jumlah produksi untuk tetap bisa bertahan.
7: Semoga dolar jadi turun lagi ya, karena biar ekonomi di Indonesia ini, khususnya untuk kacang gitu ya, meningkat lagi. Terus kasihan juga pada konsumen kacang yang

0: pakai kacang sekarang biar produksian mereka terus meningkat lah, atau enggak seenggaknya normal dulu lah, paling gitu aja sih.
1: Terkait tekanan ini, sejumlah perajin yang menyiasati dengan mengubah ukuran tahu, bahkan menaikkan harga.

0: bahan kunyit.
1: Kunyit tuh ya agak stabil lah kalau kunyit.
2: Dua fakta tadi menunjukkan betapa beban berat yang harus ditanggung pelaku usaha rumahan. Hampir semua sektor berjalan tertatih-tatih dengan keadaan ekonomi sekarang. Di lain pihak, bagaimana optimisme masyarakat melihat ekonomi kita bisa pulih sesegera mungkin?
3: Aku sendiri belum ngerasain sih kebijakan itu, apalagi sekarang kan lagi ramai banget tuh masalah dolar naik, bener kan? Terus juga kalau ditanya masih optimis sama ekonomi di Indonesia, sebenarnya masih bisa sih optimis, tapi nggak bisa kayak Indonesia tiba-tiba kaya nih besok, kayaknya nggak mungkin banget kan.
4: Kalau dilihat dari berita yang saat ini, ya, apalagi sampai rupiahnya tuh mendekati ke 20.000 ya gitu. Mungkin sih kalau dari saya sama keluarga juga udah tidak optimis sih terkait kondisi saat ini gitu ya. Kan takutnya dari ketingginya dolar ke rupiah ini kan jadi kemana-mana meremetnya gitu. Itu aja sih.
5: Kalau dari personal gitu ya, belum merasa dampaknya ya.
6: Saat ini belum sih Mbak, tapi ya kami mungkin kedepannya mungkin akan bisa merasakannya lah.
2: Menkeu Purbaya menegaskan Indonesia saat ini berada dalam jalur pertumbuhan yang kuat, didukung tingkat konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi serta strategi pemerintah yang mempercepat belanja anggaran di awal tahun. Menanggapi adanya sentimen negatif yang banyak beredar di media sosial yang kerap disebut sebagai ekonomi TikTok, Menkeu menjawabnya dengan data valid Badan Pusat Statistik atau BPS.
7: Konsumsi semen dari segini di bulan April tumbuhnya 36%. Penjualan listrik juga turun, April tumbuhnya kencang. Konsumsi BBM juga, BBM ya, masih naik. Konsumsi masyarakat ya walaupun turun sedikit, trennya masih naik kencang. Artinya kelihatannya daya beli masyarakat nggak sejelek yang dikatakan oleh ekonom-ekonom di TikTok.
2: Akhirnya masyarakat berharap langkah pemerintah akurat untuk langkah pemulihan ekonomi sesegera mungkin. Mahalnya harga kebutuhan pokok sudah sangat memberatkan, terutama masyarakat menengah ke bawah yang tak tahu kini harus berbuat apa. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Percepat proses penjaminan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di lalu lintas, BPJS Ketenagakerjaan dan Jasara Harja resmi melakukan integrasi aplikasi penjaminan kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas.

0: Peluncuran integrasi aplikasi penjaminan kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas dilakukan langsung oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat. Bersama Direktur Utama PT Jasara Harja Muhammad Awaludin di Rumah Sakit Primaya Karawang Senin 25 Mei 2026. Kolaborasi strategis ini menjadi bagian dari penguatan transformasi digital yang bertujuan agar proses penjaminan dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan memberikan kepastian layanan bagi pekerja.
1: Tentunya integrasi ini menjadi langkah penting buat kami berdua, karena tentunya kami ingin memastikan bagaimana para pekerja kami ini terlindungi secara seamless. Tentunya dengan demikian nanti coordination of benefit, penjaminan pembayaran pertama dan tindakan selanjutnya dapat kita koordinasikan jauh lebih baik, sehingga tentunya ini bukti bahwa negara hadir, khususnya hadir memberikan perlindungan yang terbaik bagi para pekerja Indonesia bisa kita wujudkan. Tentunya kami berharap sinergi yang kami lakukan ini bisa menjadi contoh bagaimana dua lembaga negara bersinergi dan mewujudkan bentuk negara hadir. Selain juga sinergi kuratif, kami juga melakukan sinergi promotif dan preventif, yaitu bagaimana kami berdua memastikan keselamatan para pekerja, khususnya keselamatan berlalu lintas, dengan kita selalu akan melakukan rutin edukasi safety reading.
2: Tentu saja ini memberikan sebuah penguatan ekosistem dari sistem jaminan sosial nasional tadi. Dalam artian apa? Karena integrasi dari ekosistem yang ada di Jasara Harja dan juga di BPJS Tenaga Kerja menghasilkan sebuah model perlindungan layanan yang lebih cepat, lebih tepat, presisi, lebih akurat.
0: BPJS Ketenagakerjaan dan Jasara Harja

0: Pemirsa jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
4: Jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipanjatkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. Selasa ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
5: Ya, seiring dengan bertambahnya usia, gorengan berminyak sudah cukup lah ya, sudah puas lah kita. Nah,
6: di hasil MRI saya itu ada satu titik hitam. Dia bilang ini adalah stroke, namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, padahal ancamannya, bahayanya itu nyata gitu loh. Di mana-mana kita sekarang ketemu minuman, semua pasti berupa manis. Kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu.
4: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Selasa 26 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara. Bentrokan kembali terjadi di ibu kota La Paz saat aparat keamanan berupaya membubarkan massa yang menuntut pengunduran diri sang presiden. Hujan deras yang terus mengguyur sejumlah wilayah di China memicu banjir dan arus deras dan memaksa tim penyelamat mengevakuasi warga dan wisatawan yang terjebak. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Bentrokan terjadi di sekitar Plaza Murillo, kawasan bersejarah di La Paz pada Senin. Petugas dari Unit Operasi Taktis Kepolisian Bolivia menembakkan gas air mata dan peralatan pengendali huru-hara untuk membubarkan para demonstran. Massa aksi membalas dengan melemparkan batu dan bahan peledak rakitan ke arah aparat. Di tengah ketegangan tersebut, kelompok lain yang terdiri dari petani, pekerja tambang, dan buruh berbaris di jalanan La Paz untuk menyampaikan penolakan terhadap pemerintahan Presiden Rodrigo Paz. Para demonstran menuntut agar pemerintah mengambil langkah yang lebih tepat dalam merespon krisis yang dihadapi negara. Hujan deras yang terus mengguyur sejumlah wilayah di China memicu banjir dan arus deras. Akibatnya petugas harus mengevakuasi warga dan wisatawan yang terjebak air di Taman Hutan Lujitan Provinsi Fujian. Petugas pemadam kebakaran membantu para korban menyeberangi arus deras dengan menggunakan pegangan tangan sementara. Di Provinsi Jiangxi, dua warga juga berhasil diselamatkan setelah terjebak akibat meluapnya sungai. Sementara itu, banjir di kota Chongqing dilaporkan menyebabkan 3 orang tewas dan 19 lainnya masih hilang. Pemerintah Cina telah mengaktifkan status tanggap darurat nasional dan menyalurkan dana bantuan untuk menangani dampak bencana banjir yang dipicu curah hujan tinggi di berbagai wilayah.

0: Kebakaran besar melanda kawasan permukiman kumuh Baunia di Dhaka, Bangladesh pada Senin petang. Petugas pemadam kebakaran dan warga berjuang memadamkan api dan asap tebal yang menyelimuti kawasan permukiman padat tersebut. Deretan rumah di lokasi kebakaran tampak hangus dan menyisakan puing-puing. Menurut pemerintah setempat, kebakaran mulai terjadi sekitar pukul 7 malam waktu setempat dan dengan cepat menjalar ke seluruh kawasan permukiman. Sekitar 500 keluarga dilaporkan kehilangan tempat tinggal dan sumber penghasilan mereka akibat kebakaran ini.
1: Tak hanya jemaah Indonesia, Senin waktu Arab Saudi, jemaah haji dari seluruh dunia mulai menuju ke Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf. Padatnya serangkaian ibadah haji 2026 juga membuat pihak keamanan Arab Saudi berjaga ketat. Selain patroli, pihak keamanan juga menyiagakan sistem pertahanan udara yang serta didukung teknologi kecerdasan buatan.
2: Para jemaah mulai berdatangan ke Mina pada Senin waktu Arab Saudi jelang ibadah haji. Umat muslim dari seluruh dunia menginap semalam di tenda-tenda yang telah disediakan sebelum menuju Gunung Arafah pada malam hari sebelum Hari Raya Idul Adha dimulai. Kawasan ini menjadi salah satu titik terpenting dalam pelaksanaan haji setiap tahunnya. Jemaah selanjutnya akan menjalani wukuf di Arafah yang menjadi puncak ibadah haji dan mereka akan kembali ke Mina untuk menjalankan ibadah lontar jumroh. Sebelumnya pada Minggu, ribuan jemaah muslim memadati Masjidil Haram di kota suci Mekah, Arab Saudi untuk melaksanakan tawaf. Dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, para jemaah khusyuk memanjatkan doa dan zikir di tengah lautan manusia yang terus bergerak mengitari Ka'bah. Tawaf menjadi salah satu ritual utama dalam ibadah haji dan umroh, serta melambangkan ketaatan dan kesatuan umat Islam. Sebagai langkah peningkatan keamanan haji 2026, sistem pertahanan udara disiagakan di dalam dan sekitar kota Mekah. Sementara petugas kepolisian memeriksa izin masuk para jemaah di pos-pos pemeriksaan menuju kota. Komandan Pasukan Keamanan Haji, Letnan Jenderal Muhammad bin Abdullah Al-Basami menyebut, pihaknya fokus mengantisipasi potensi gangguan sebelum terjadi. Pemerintah Saudi juga akan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan analisis data untuk mengatur kepadatan jemaah serta memprediksi penumpukan massa.
1: Warga Gaza kembali menghadapi perayaan Idul Adha di tengah kerusakan infrastruktur hingga lonjakan harga. Tahun ini Idul Adha di Gaza kembali berlangsung tanpa penyembelihan hewan ternak akibat Israel masih membatasi aksesnya. Sementara di Bangladesh, tiket transportasi yang naik tak menyurutkan antusiasme warga untuk mudik. 70 ribu penumpang padati stasiun di mana mereka bahkan mempertaruhkan nyawa untuk pulang karena kapasitas kereta yang tidak memadai.
2: Warga di jalur Gaza kembali menghadapi Hari Raya Idul Adha di tengah dampak kerusakan infrastruktur dan lonjakan harga kebutuhan pokok. Di kawasan Al-Rima, pusat kota Gaza, aktivitas jual-beli berlangsung di kios-kios darurat dan tenda di sekitar reruntuhan bangunan. Proses transaksi berjalan terbatas akibat menurunnya daya beli masyarakat dan minimnya pasokan barang. Sejumlah warga menyatakan tetap membeli kebutuhan seadanya, khususnya pakaian dan barang dasar untuk perayaan Idul Adha. Kementerian Pertanian Gaza menyatakan bahwa tahun ini peringatan Idul Adha kembali berlangsung tanpa adanya penyembelihan hewan kurban. Hal ini disebabkan oleh pembatasan masuknya hewan ternak oleh pihak Israel ke jalur Gaza. Ketiadaan pasokan ini membuat harga daging yang tersisa di pasar melonjak tajam hingga beberapa kali lipat dari harga normal. Hal yang sama juga terjadi di Srinagar, Kashmir. Lonjakan harga bahan bakar akibat konflik internasional membuat biaya transportasi ternak naik 2 kali lipat. Akibatnya, harga kambing dan domba meroket sehingga sulit dijangkau warga berpenghasilan rendah. Para pedagang menyatakan aktivitas penjualan hewan kurban turun hingga 50%. Selain biaya angkut, kenaikan ini juga dipicu oleh tingginya harga pakan dan perawatan ternak menjelang Idul Adha. Namun di tengah naiknya harga kebutuhan dan kelangkaan tiket, kepadatan luar biasa terjadi di stasiun kereta api Dhaka, Bangladesh. Puluhan ribu warga rela berdesak-desakan hingga nekat naik ke atas atap kereta api demi bisa pulang ke kampung halaman tepat waktu. Moda transportasi kereta tetap menjadi pilihan utama warga untuk menghindari kemacetan di jalur darat, meski mereka harus mempertaruhkan nyawa. Otoritas stasiun setempat memperkirakan sekitar 70 ribu pemudik meninggalkan ibu kota setiap harinya. Sementara kapasitas kereta India hanya mampu menampung 50 ribu penumpang. Meski pengamanan 3 lapis telah dilakukan, jumlah pemudik yang membludak membuat upaya pencegahan seperti larangan naik ke atas atap kereta sering diabaikan.
1: Warga di kota Tubize, Belgia, dievakuasi setelah kebakaran gudang tekstil memicu risiko ledakan dan penyebaran asap beracun. Sementara di lokasi yang lain, kebakaran besar juga melanda kawasan industri Southgate, Amerika. Petugas berjuang mencegah ledakan tangki bahan kimia beracun di Garden Grove.
2: Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kebakaran besar di kawasan industri Southgate, California saat kepulan asap hitam pekat dan kobaran api membubung tinggi ke udara. Video memperlihatkan asap tebal menyelimuti langit, sementara petugas berupaya menjinakkan api dari atas atap bangunan dan melalui tangga pemadam saat kebakaran melanda sebuah bangunan 1 lantai di kawasan komersial tersebut. Hingga kini belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun penyebab kebakaran. Di lokasi terpisah, petugas darurat di California juga berupaya mencegah ancaman ledakan tangki berisi bahan kimia beracun di fasilitas industri Garden Grove setelah terdeteksi retakan pada wadah penyimpanannya. Tangki itu menyimpan metil metakrilat, zat sangat mudah terbakar yang digunakan dalam industri plastik dan komponen penerbangan. Warga di kota Tubize, Belgia dievakuasi setelah kebakaran besar melanda sebuah gudang tekstil pada Senin dan memicu risiko ledakan dari tabung gas yang disimpan di dalam bangunan. Kepulan asap hitam pekat terlihat membubung tinggi ke udara saat petugas pemadam dan kepolisian berjibaku mengamankan lokasi serta menyemprotkan air dari atas krain untuk menahan penyebaran api. Otoritas tempat segera mengosongkan rumah-rumah di sekitar titik kebakaran karena dikhawatirkan tabung gas di dalam gudang dapat meledak dan membahayakan permukiman warga. Hingga kini petugas darurat masih berupaya menjinakkan api dan belum ada laporan resmi mengenai korban maupun penyebab kebakaran di kota yang terletak di barat Brussels tersebut.
1: Kita beralih ke informasi dunia olahraga, pemirsa. Kejuaraan Indonesian Downhill 2026 memulai seri perdana di Bantul, Yogyakarta. Sementara kompetisi sepak bola usia 15 dan 18 tahun seri Surabaya telah merampungkan kompetisi dengan Arema FC Women dan Tigers Football Academy keluar sebagai juara.
2: Kompetisi sepak bola putri kategori usia 15 tahun dan 18 tahun berlangsung di lapangan bola Bogowoto, Surabaya, Jawa Timur. Setelah menyelesaikan kompetisi pada Sabtu 23 Mei lalu, tim Tigers Football Academy keluar sebagai juara untuk kategori U18. Torehan 31 poin Tigers Football Academy tidak mampu disusul oleh pesaing terdekatnya Arema FC Women yang total mengumpulkan 28 poin. Sementara pada kategori U15, Arema FC Women keluar sebagai yang terbaik. Arema FC Women U15 sukses mengumpulkan total 40 poin atau selisih 10 angka dari pesaing terdekatnya Tigers Football Academy.
3: Kencang-kencang ya, ngeri juga.
4: Kan Kesia bikin 40 berapa gol?
3: 42.
4: 42 gol. Itu tips dan triknya seperti apa sih dari pelatihnya gitu?
3: Selalu kalau coach biasa kasih suruh dulu apa gol dulu, terus terakhirnya main dulu. Kalau awalnya suruh incar gol dulu.
2: Usai keluar jadi juara, Arema FC Women U15 dan Tigers Football Academy U18 mendapatkan tiket lolos ke Soccer League All Stars yang akan digelar di Kudus, Jawa Tengah pada 5 hingga 12 Juli mendatang. Putaran pertama kejuaraan Indonesia Downhill 2026 bergulir di Bukit Hijau Bike Park Bantul, Yogyakarta. Final run yang berlangsung pada minggu 24 Mei, sebanyak 129 atlet downhill nasional bersaing ketat. Pada nomor men elite, Andy John Prayoga sukses menjadi yang tercepat. Rider veteran dari tim MUD Brothers PVR Industries itu mencatatkan waktu 2 menit 39,495 detik.
5: Kunci kemenangan itu ya saya belajar dari hal-hal yang kemarin. Saya lebih fokus ke recovery, penyembuhan beberapa patah tulang saya di tahun 2025 dan akhirnya Januari udah pulih. Januari sampai Mei saya masuk program di gym dan juga endurance. Saya banyakin di gym karena tracknya ini technical dan juga curah.

0: dan batuannya terbesar.
1: Sementara pada kelas Women Elite Town Healer Knockproof Access Racing Team, Milatul Kakima berdiri di podium tertinggi usai mencatatkan waktu tercepatnya 3 menit 06,531 detik. Usai seri pertamanya ini, Indonesia Downhill 2026 selanjutnya akan menyambangi Terani Bike Park di Kudus, Jawa Tengah pada 22 hingga 23 Agustus mendatang.
2: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran, di mana ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi pusat prestasi nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Dan pemirsa, selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Tiffany Raitama. Saatnya saya Freddy Cahya pamit. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.
3: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masyarakat
4: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam.
5: Nggak.
4: Sekarang yuk diam.
5: Nggak, kan giliran saya yang bicara.
3: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.
6: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
7: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
6: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
8: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
3: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
9: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
11: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Tiffany Raitama. Puluhan biksu atau bante yang menjalani perjalanan spiritual berjalan kaki sejauh ribuan kilometer menjelang Waisak. Para biksu ini menjalani prosesi Pindapata di jantung kota Yogyakarta pada Selasa pagi. Warga yang telah menanti sejak pagi hari pun antusias memberikan berbagai makanan kepada para biksu sebagai wujud dharma.
12: Puluhan biksu dari empat negara ini memulai prosesi Pindapata dengan berjalan kaki di sekitaran ruas Jalan Malioboro, Yogyakarta sejak Selasa pagi. Sejumlah umat Buddha Yogyakarta telah menanti di sepanjang jalan untuk turut dalam prosesi ini. Pindapata merupakan tradisi Buddha ketika para biksu mengumpulkan sedekah dari umat baik berupa makanan maupun bahan kebutuhan pokok. Prosesi Pindapata disebut membawa ajaran melatih kedermawan dan berbuat kebajikan bagi umat.
13: Ini baru pertama kali ikut Pindapata atau sebelumnya udah pernah?
14: Saya pertama kali, tapi sebelumnya udah pernah lihat juga.
13: Memang melihat Pindapata itu seperti apa sih?
15: Makna.

0: tanda patah ini bagi umat, bagi si sendiri?
1: Kalau bahasa kayak berbagi. Berbicara berbagi.
0: Oke. Apa?
2: Barang yang diberikan umat kepada para biksu biasanya beragam. Mulai dari makanan ringan, air mineral, dan barang lainnya. Umat Buddha Yogyakarta mengaku senang tahun ini mereka bisa turut langsung dalam prosesi pindah patah.
3: Dan untuk pagi ini kita akan mengadakan seremonial pindah patah, yaitu di mana kita memberikan persembahan makanan kepada para biku yang menjalankan pertapaan. Jadi warga umat Buddha, ya kita ikut memeriahkan sama kita ikut berusaha untuk melaksanakan dana makan tersebut. Bagus ya. Sebenarnya bukan cuma umat Buddha aja, kita disokong sama teman-teman dari keyakinan agama lain juga. Cuman kalau untuk umat Buddha juga kita ikut terlibat, ada yang dari sponsorship dan lain sebagainya.
2: Tahun ini merupakan tahun istimewa bagi umat Buddha Yogyakarta, karena Yogyakarta untuk pertama kalinya menjadi salah satu titik persinggahan bagi para biksu atau bante yang mengikuti prosesi perjalanan spiritual. Sebanyak 57 biksu atau bante telah memasuki Yogyakarta sejak Senin siang kemarin. Mereka bakal meneruskan perjalanan untuk mengikuti prosesi Waisak di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta.
4: Informasi berikutnya, aksi tawuran antar kelompok warga kembali terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur. Sementara itu di Palangkaraya, polisi membubarkan aksi balapan liar yang marak terjadi di sejumlah jalan protokol. Polisi mengamankan 36 motor yang mayoritas tidak memiliki nomor polisi.
5: Kamera amatir menunjukkan detik-detik tawuran antar kelompok warga yang terjadi di tengah ruas jalan I Gusti Ngurah Rai, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin pagi. Kedua kelompok saling serang dengan menggunakan lemparan batu, kayu, serta petasan kembang api. Tawuran membuat sejumlah kendaraan terpaksa berhenti. Bentrokan akhirnya bubar setelah tim patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta Timur tiba di lokasi kejadian. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab utama tawuran tersebut. Petugas gabungan dari kepolisian bersama Satpol PP kini melakukan penjagaan dan patroli di sekitar lokasi. Video amatir menunjukkan aksi balap liar yang marak dilakukan oleh sejumlah remaja di Jalan Diponegoro dan kawasan Bandara Jalan Adonis Samad, Kota Palangkaraya. Aksi balap liar ini berlangsung pada Sabtu dini hari dan Minggu sore. Petugas Polresta Palangkaraya menggelar razia dengan menyamar sebagai preman untuk mengepung dan menangkap para pelaku. Kepolisian mencatat hampir 36 kendaraan yang terjaring tidak memiliki tanda nomor kendaraan bermotor atau plat nomor resmi. Puluhan remaja yang terjaring razia menjalani pemeriksaan di Polres Palangkaraya guna proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Waspada emas kini menjadi incaran semua orang, termasuk pelaku pencurian. Di Medan, Sumatera Utara, pura-pura menjadi pembeli, seorang pria membawa kabur 2 keping logam mulia antam seberat 150 gram seharga 400 juta rupiah. Sementara itu di Surabaya, seorang asisten rumah tangga yang baru bekerja 1 hari dan direkrut dari grup lowongan kerja di Facebook justru menggasak emas hingga uang dolar milik majikannya.
6: Aksi pencurian kepingan logam mulia terjadi di sebuah toko emas di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, Sumatera Utara pada Sabtu. Berpura-pura hendak membeli emas, seorang pria berhelm dan penutup wajah ini nampak sibuk memotret 2 keping emas antam seberat 150 gram senilai 400 juta rupiah yang ada di genggaman tangannya. Ia berulang kali memotret emas sambil berpindah-pindah posisi sebelum akhirnya kabur bersama motor yang diparkir sekitar 10 meter dari area toko. Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Ibtu Poltak Tambunan menyebut, dari hasil analisis rekaman CCTV, diduga aksi pencurian emas itu dilakukan lebih dari 1 orang. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan dan memeriksa sejumlah saksi.
7: Kita cek di lapangan jarak dari si terduga tersangka ini, dari sepeda motornya kira-kira 10 meter.
8: Total kerugian berapa, Bang?
7: Dari hasil laporannya kurang lebih 4 juta.
8: Itu ada berapa emas yang diambil?
7: Dari pemeriksaan dari lapangan, 2 kali.
8: 2 emas antam ya? 2 keping ya?
6: Baru bekerja 1 hari, seorang asisten rumah tangga sudah terekam CCTV mencuri 10 gram perhiasan emas dan sejumlah uang dolar milik

0: majikannya, seorang ibu hamil di Jalan Legun di Kecamatan Genteng, Surabaya. Pelaku diketahui berinisial ER, wanita berusia 40 tahun asal Kabupaten Jember, dan direkrut korban dari grup lowongan kerja di media sosial Facebook. Kasih Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto menegaskan pelaku telah berhasil ditangkap di rumah kontrakannya di kawasan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya.
1: Pelaku pamit untuk menjemput anaknya pulang sekolah. Namun setelah ditunggu sampai jam 15.00, pelaku tidak juga kembali.
0: Pelaku ternyata juga pernah mencuri di rumah majikan lainnya dengan total 26 juta rupiah di Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Usai beraksi, pelaku berpura-pura izin menjemput anaknya, namun tak kunjung kembali. Kini polisi masih melacak emas hasil curian yang telah dijual dan menyita satu unit telepon genggam. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Setelah sempat viral di media sosial dan buron selama 3 hari, 2 penjamret ponsel milik warga negara Belanda di Pasar Baru Jakarta Pusat akhirnya diringkus polisi. Sementara itu di Medan Sumatera Utara, kelompok pencuri menyasar pagar yang tidak digembok.
3: Setelah buron 3 hari, 2 penjamret ponsel milik Robin, warga negara Belanda di depan pos blok Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat akhirnya berhasil diringkus polisi. Tersangka F dan Y sempat mencoba kabur saat akan diringkus di kediaman mereka masing-masing di Koja, Jakarta Utara. Saat beraksi, tersangka F bertugas mengendarai sepeda motor, sementara tersangka Y sebagai eksekutor. Sementara ponsel mewah milik korban telah dijual kepada orang lain seharga 2,5 juta rupiah yang uangnya kemudian dipakai untuk membeli narkoba. Meski demikian, polisi berhasil menemukan kembali ponsel tersebut yang langsung diserahkan ke korban. Korban mengaku penjamretan itu terjadi saat ia baru saja tiba di Jakarta.
4: I honestly didn't expect to get my phone back, but the police did great work. They did all they can and yeah, I'm really happy because I have all my stuff back and I'm very thankful for the work.
3: Seorang pria berinisial PA, warga Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur, ditangkap saat mencuri meteran air milik pelanggan PDAM di sejumlah wilayah. Pelaku beraksi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan berpakaian rapi menyerupai petugas PDAM. Aksinya terhenti setelah terpergok petugas saat mencuri di rumah kosong di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, dan langsung diamankan polisi. Tersangka mengaku telah mencuri 28 meteran air sejak awal April 2026 karena desakan ekonomi setelah pelaku berhenti dari pekerjaannya. Modusnya adalah menyasar rumah kosong lalu melepas meteran dengan kunci Inggris dan palu. Komponen bernilai seperti tembaga dan kuningan kemudian dipisahkan untuk dijual. Tersangka dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kamera CCTV merekam saat dua pria mencuri pagar besi rumah warga di Jalan Aluminium 1 Medan, Sumatera Utara pada bulan Maret lalu. Pagar besi tersebut digotong oleh kedua pelaku dan menjualnya kepada pengepul barang bekas seharga ratusan ribu rupiah. Uang hasil penjualan besi pagar tersebut digunakan tersangka untuk membeli narkoba dan bermain judi online. Berbekal dari rekaman kamera CCTV, petugas unit reskrim Polsek Medan Timur akhirnya menangkap satu dari dua pelaku pencurian. Pelaku berinisial SB ditangkap di Jalan Aluminium Medan, Sumatera Utara 1 bulan kemudian. Kapolsek Medan Timur Kompol Agus Butar-Butar mengatakan modusnya kedua pelaku mengintai rumah-rumah warga yang lupa mengunci pagar besinya dengan gembok. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lain, praktek joki ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK SNBT tercatat sebanyak 27 kasus pada seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun ini. 99% praktek perjokian terjadi pada peserta dengan tujuan fakultas kedokteran.
5: Ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK SNBT yang berlangsung April lalu diwarnai sejumlah kecurangan. Berdasarkan daftar pelanggaran UTBK SNBT 2026 terdapat 1.700 peserta melakukan kecurangan. Mulai dari mencontek, memfoto soal, deteksi foto otomatis, foto tidak sesuai, hingga dokumen tidak lengkap. Selain itu, pelanggaran yang paling berat adalah penggunaan joki saat tes masuk universitas negeri ini berlangsung. Penanggung jawab SNPMB, Edward Wolok, menyatakan di Jakarta Senin siang terdapat 27 kasus perjokian yang ditemukan pada awal UTBK. Kasus-kasus ini diproses secara hukum karena diduga turut memuat unsur pidana.
6: Maksudnya kalau yang tahun lalu itu praktek joki itu bisa kita temukan justru di akhir setelah pelaksanaan. Kalau hari ini justru pada saat sebelum pelaksanaan dan saat sementara pelaksanaan prakteknya udah bisa kita temukan gitu. Dan memang praktek joki ini perlu saya informasikan ke teman-teman, ini memang berlangsung secara terstruktur ya, terorganisir dan tidak hanya melibatkan joki saja tetapi melibatkan seluruhnya, bahkan ada terindikasi melibatkan instansi terkait yang mengolah data dan sebagainya sehingga di mana bisa terjadi pemalsuan data. Jadi memang informasi terakhir ada unsur-unsur pidana yang memang terpenuhi di situ, baik dari pemalsuan data kemudian dan sebagainya.
5: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, mayoritas praktek perjokian terjadi pada peserta dengan tujuan fakultas kedokteran.
7: Intinya nih, sebagian besar mungkin sampai semuanya 99% itu adalah fakultas kedokteran. Nah ini jadi kita memang betul-betul melakukan identifikasi sedetail mungkin, secermat mungkin dengan langkah-langkah yang sudah kita punya, dan kami memandang beberapa langkah ini betul-betul bisa dicegah.
5: Para peserta UTBK SNPT yang terlibat kecurangan langsung dilakukan diskualifikasi. Khusus untuk peserta yang terindikasi menggunakan joki, selain didiskualifikasi juga dipastikan tidak bisa melakukan pendaftaran ke perguruan tinggi negeri manapun. Mardika Utama, Dea Kirana, Indra Hadi, Jakarta.
2: Sejumlah pertanyaan kerap muncul setiap kali Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Bagaimana memilih hewan ternak sebagai hewan kurban? Informasi selengkapnya kami hadirkan di News Hour sesaat lagi.

Jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipancarkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Anda kembali bersama News Hour. Puluhan jemaah Tarekat Naksabandia di Kota Padang, Sumatera Barat serentak melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah Selasa pagi. Salah satunya di Surau Baru, Kampung Binuang, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Pelaksanaan sholat Idul Adha digelar secara khusyuk oleh puluhan jemaah Tarekat Naksabandia. Penetapan jatuhnya 10 Zulhijjah 1447 Hijriah ini dilakukan berdasarkan penghitungan kalender jemaah Tarekat Naksabandia, yakni dihitung hari atau hitung dari awal Ramadan kemarin. Metode penghitungan ini pun sudah diyakini secara turun-temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Untuk tahun ini, jemaah Tarekat Naksabandia di Surau Baru tidak melaksanakan pemotongan hewan kurban dikarenakan tidak adanya jemaah yang berkurban. Namun dalam seminggu ke depan masih ditunggu jemaah maupun warga yang ingin berkurban.
1: Dari satu Ramadan, satu Ramadan sampai Zulhijjah, itulah sudah ditentukan. Hari puasamu adalah hari lebaranmu, wukuf di padang arafah. Jadi kalau puasa hari Selasa, lebaran hajinya tetap hari Selasa. Sudah diperhitung dari awal Ramadan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, petugas Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menggelar pemeriksaan di sejumlah lapak penjualan kambing kurban dadakan yang berada di pinggir jalan. Sementara itu, demi menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban, seorang pedagang kambing di Surabaya memiliki cara unik agar ternaknya bebas dari penyakit. Puluhan ekor kambing diberi jamu herbal tradisional 2 kali sehari.
2: Kesehatan hewan dari Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Senin menggelar pemeriksaan di sejumlah lapak penjualan hewan kurban. Satu persatu hewan kurban diperiksa secara detail, mulai dari cek gigi untuk memastikan usia hingga pemeriksaan mata, mulut, serta suhu tubuh. Hasilnya ditemukan satu ekor hewan kurban yang bergejala sakit dan dinyatakan tidak layak jual. Petugas pun langsung meminta pedagang untuk memisahkan hewan tersebut agar penyakitnya tidak menular ke hewan lain.
3: Jadinya satu tadi yang ada gejala flu, kita ingatkan agar hewannya disembuhkan dulu. Sedangkan yang di sini hewannya sehat semua. Dari hasil pemeriksaan kita beri surat keterangan bahwa hewan-hewan yang dijual dari bapak ini sehat, sehingga orang yang beli ini tidak ragu untuk membeli hewan yang mau dikorbankan.
2: Tidak hanya melakukan pemeriksaan, petugas juga memberikan obat serta cairan disinfektan kepada para pedagang agar kondisi fisik hewan kurban tetap prima hingga penyembelihan nanti. Berbagai cara dilakukan para penjual hewan kurban demi memastikan hewan ternak mereka tetap prima dan terhindar dari wabah penyakit jelang Idul Adha. Seperti yang dilakukan Neni Trisnayanti, seorang penjual kambing kurban di kawasan Jalan Jemur Sari, Surabaya. Neni memberikan ramuan khusus untuk puluhan kambingnya berupa jamu herbal tradisional yang diracik dengan rebusan kunir, daun serai, temulawak, gula merah, serta garam. Ramuan tradisional ini diyakini ampuh menjaga vitalitas sekaligus mencegah virus maupun penyakit menular pada ternak.
4: Tetap sehat.
5: Ya, dikasih jamu itu tadi biar apa itu, tetap suhunya baik ya, sama suka makan
4: itu. Jamunya apa sih, Bu, itu?
5: Itu tadi kunir. Terus ada apa itu tadi, serai, biasanya temulawak, rempah-rempah itu.
4: Sehari diberi berapa kali?
5: 2 kali, pagi sama sore.
2: Kondisi kambing yang terlihat sangat sehat dan layak kurban membuat omset penjualan Neni meroket tajam. Dari total 90 ekor kambing yang didatangkan dari Kabupaten Blitar, kini sekitar 50% di antaranya sudah laku terjual. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah pertanyaan kerap muncul setiap kali Idul Adha atau Hari Raya Kurban, terutama soal syarat hewan ternak yang dipilih sebagai hewan kurban. Selain syarat sehat dan tidak cacat, menurut kajian fikih, pemilihan hewan kurban sebaiknya berdasarkan pada yang paling bermanfaat untuk umat.
6: Rupa-rupa cara promosi dilakukan pedagang hewan kurban untuk menarik pembeli. Seperti jurus promosi yang dipilih pedagang hewan kurban di kawasan Jalan Saimbang, Sukodono, Sidoarjo ini. Sejak 2 tahun terakhir, lapak kurban yang mendatangkan pasokan ternaknya dari Gunung Kawi, Malang ini menawarkan promo beli 2 gratis 1.
7: Promo beli 2 hewan kurban gratis 1. Beneran nggak nih? Langsung kita tanya ke penjualnya. Pak, ini promo 2 gratis 1 ini beneran apa trik promosi.
8: Benar, real, benar.
7: Ada syarat ketentuan berlaku enggak?
8: Kita pembelian 2 ekor di 5.000 ke atas, Pak, langsung dapat bonus itu.
7: Nah, bonusnya itu biasanya apa? Tertentu apa jenis tertentu apa seperti apa bonusnya?
8: Bonusnya itu perempuan, Pak, kambing betina.
7: Okay. Kenapa kok dikasih kambing betina?
8: Gini, Pak, itu memang sodakoh dari kandang kita, Pak. Dari farm-farm kita ini sodakoh yang beli kambing jantan biar dapat berkah di hari Idul Adha ini, kita juga dapat berkah dari itu bonus kita itu, Pak.
7: Mantap, Pak. Moga-moga tambah laris Idul Adha, habis semuanya jualannya. Siap. Nah, soal kambing betina untuk hewan kurban memang masih mengundang khilafiyah atau perdebatan di kalangan umat dan seringkali muncul setiap kali Idul Adha datang. Nah, apa saja kira-kira pertanyaan yang umumnya muncul saat Idul Adha terkait hukum hewan kurban? Ini salah satunya.
9: Biasanya yang kita tanyakan kepada ustadz-ustadz yang ahli itu masalah kurban patungan. Itu boleh apa tidak, itu yang biasanya jadi pertanyaan di kalangan masyarakat awam gitu.
10: Terus apa lagi, Pak, selain?
9: Terus yang kedua, ya masalah kurban memakai hewan betina atau laki-laki. Itu yang biasanya jadi pertanyaan dari masyarakat awam gitu, para ahli.
11: Pertama, dia harus sehat, terus memenuhi syarat jantan. Ya, yang bisa sesuai untuk dijadikan hewan korban. Nah,
10: kalau harus jantan, betina nggak boleh buat korban?
11: Nggak boleh dong.
12: Sependek pemahaman saya, bahwa di kitab-kitab fikih itu tidak ada ketentuan harus betina, harus laki-laki, tidak ada. Jadi bebas jantan atau betina sama saja. Artinya tidak ada kelebihan di antara itu dua-duanya. Jadi terserah mau kurban betina atau jantan sama saja.
6: Lalu, bagaimana kajian fikih menjawab sejumlah pertanyaan seputar syariat hewan kurban? Berikut penjelasan dari Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, Kiai Haji Ma'ruf Hozin.
13: Berdasarkan riwayat dari seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari, bahwa dulu di masa sahabat itu satu kambing untuk satu keluarga. Nah, jadi ini memang ada dua dimensi khilafiyah para imam mujtahid kita. Ada yang silahkan mengikuti pendapat Imam Ahmad, satu kambing untuk satu keluarga, atau madhab Syafi'i yang kemudian satu kambing hanya untuk satu orang. Hakikat kita berkurban untuk orang lain itu sama seperti bersedekah atas nama orang lain yang sudah wafat. Jadi intinya kalau itu ada wasiat dari almarhum, sepakat boleh. Kalau tidak ada wasiat, tidak ada pesan, ini terjadi khilafiyah. Tapi lagi-lagi umumnya di negara kita tidak mempermasalahkan dengan kurban untuk orang yang sudah wafat ini. Ini bagian dari penggabungan fikih dengan aturan negara. Kalau kemudian dari dokter hewan mengizinkan, maka boleh untuk kemudian menyembelih kambing atau ternak yang betina. Itu ada di peraturan menteri terkait dengan animal welfare. Ya. Jadi kesejahteraan hewan, binatang betina itu dilarang, kecuali yang mendapat izin. Kalau sahnya secara fikih tidak ada masalah. Jadi misalnya ya, sapi satu itu kan misalnya 300 kilo. Kalau kambing itu misalnya 20 sampai 25 kilo, kalau 7 orang paling-paling 175. Enggak sampai 200. Nah, sementara kalau ini sapi sampai yang seharga mencapai 300 kilo, ini jangkauan memberi ke fakir miskin lebih banyak. Kalau saya pribadi melihat situasi sekarang, saya lebih condong ini dikoordinir menuju ke penyembelihan kolektif satu sapi, agar kemudian nanti fakir miskin lebih banyak menerimanya. Soal hewan yang tidak bertanduk itu tidak berpengaruh. Ya, jadi misalnya tanduknya hilang satu atau tanduknya tidak sampai kokoh gitu ya, tidak lengkap, ini tetap sah, tetap boleh. Karena tanduk itu tidak mempengaruhi terhadap daging, terhadap apa namanya hewan tersebut. Baru kalau kemudian misalnya telinganya sampai habis misalnya, itu ada pendapat yang berpengaruh itu. Tapi kalau tanduk tidak ada masalah. Misalnya sapinya itu hitam, lebih murah, bobotnya lebih besar, asas manfaatnya nanti diberikan ke fakir miskin lebih banyak menjangkaunya, maka itu lebih utama daripada putih tetapi tidak terlalu gemuk untuk dibagikan ke orang kurang.

0: banyak jangkauannya. Nah, jadi memang betul kita menghormati pendapat ulama ahli fikih kita, ijtihadnya itu memang ada. Tetapi untuk dalam kondisi semacam ini dan dalam keadaan yang banyak orang memerlukan, tidak mempermasalahkan kalau hanya mengabaikan soal warna. Tetapi soal asas manfaat itu yang lebih penting.
1: Tak sekadar rutinitas ibadah tahunan, pemotongan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha adalah momentum penguatan solidaritas dan kepedulian sosial. Selain sehat dan memenuhi syarat secara syariat, pemilihan hewan kurban seyogyanya juga berdasarkan soal yang paling bisa mendatangkan sebesar-besar manfaat bagi umat. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipancarkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masa
2: dulu saya bicara. Masa you waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
3: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.
4: Kembali bersama News Hour, Bandung Barat tidak hanya menawarkan pemandangan alam, namun juga memiliki aneka kuliner khas yang menggugah selera. Produser lapangan Laisa Lisa dan fotojurnalis Helmi Suryanegara mengajak Anda menikmati petualangan rasa di kawasan ini.
5: Bandung Barat memiliki banyak lokasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah lokasi wisata yang berada di wilayah Cikole, Lembang. Di sini saya akan mengajak Anda untuk menjajal sejumlah wahana seru di tengah rimbunnya hutan pinus. Tapi sebelumnya jangan lupa menggunakan pengaman terlebih dahulu ya, demi keselamatan.
6: Oke, nah ini saya sudah menggunakan body harness ya untuk mencoba berbagai wahana yang ada di sini. Ya udah, let's go.
5: Wahana pertama yang saya coba adalah jembatan tali dua, di mana saya harus berjalan di atas seutas tali sepanjang 25 meter dengan ketinggian 10 meter. Bagi saya, wahana ini menjadi tantangan tersendiri karena sulit sekali bergerak sambil menjaga keseimbangan. Selanjutnya, ada jembatan gantung nih. Di sini saya harus berjalan di antara papan kayu dan tali baja. Saat berjalan, jembatan akan bergoyang hingga saya pun harus mengatur langkah agar tetap seimbang.
6: Ini juga sebenarnya menegangkan ya, tapi setidaknya saya lebih berani untuk melewati jembatan gantung ini daripada tadi wahana yang tali. Oh, serem tapi seru.
5: Wahana lain yang tak kalah menantang adalah turun tebing atau rappelling. Dalam wahana

0: Nah ini saya harus menuruni tebing buatan setinggi 15 meter dengan tali serta alat khusus. Sebelum mulai, instruktur akan mengajarkan teknik dasar seperti cara memegang tali, posisi kaki, dan cara mengatur kecepatan turun. Selama proses turun tebing ini pun, instruktur akan terus memberikan arahan untuk memastikan keamanan. Meski sempat tegang saat pertama kali melepaskan pijakan dan menggantung di udara, namun ternyata asik juga ya menuruni tebing ini.
1: Bravo.
2: Oke, ini tadi saya sudah mencoba wahana
3: turun tebing.
2: Ini ternyata memang awalnya agak seram, tapi setelah dicoba ternyata seru banget ya, dan tidak sesusah yang saya kira. Yaudah, kita lanjut lagi.
0: Wahana terakhir yang saya coba adalah Flying Fox. Meluncur di lintasan sepanjang 125 meter dengan ketinggian 30 meter ini benar-benar memacu adrenalin. Tapi juga menyenangkan karena bisa sambil menikmati indahnya pemandangan hamparan hutan pinus.
3: Kalau persyaratannya kita lebih konsen di berat badan. Tapi berat badannya itu maksimal di 250 kg. Tinggi badan, kita sebenarnya kalau tinggi badan menyesuaikan dengan wahananya sih.
0: Bagi sejumlah pengunjung, menjajal beragam wahana ekstrim yang ada jadi pengalaman yang menyenangkan untuk mengisi waktu liburan.
4: Ya, aku suka ini sih, kayak ngelihat kayak apa ya, naik-naik yang menantang kayak gitu. Terus aku juga emang gak takut ketinggian, jadi kayak kalau ngelihat yang kayak gini malah seru gitu, pengen nyobain.
5: Serunya karena banyak permainannya sih. Jadi anak-anak itu melatih motorik, senang anak-anak kan anak segini kan nggak mau diem ya. Aktivitasnya gitu harus gerak terus, energinya harus dikeluarkan.
0: Puas menjajal berbagai wahana, saatnya kulineran nih. Pilihan saya jatuh pada tahu susu yang jadi kudapan khas daerah Lembang. Menariknya, pengunjung bisa melihat langsung proses pembuatan tahu susu ini loh. Awalnya kacang kedelai digiling hingga halus, lalu direbus dan diaduk dalam kuali besar dengan suhu tinggi selama 1 jam. Setelahnya kacang kedelai disaring dan ditambahkan dengan berbagai bahan lainnya.
6: Di dalam proses penyaringan ini, tadi setelah sari kedelainya dipisahkan dengan ampasnya, kemudian sari kedelai ini barulah diberikan bumbu-bumbu lain yakni susu dan juga mentega sehingga jadilah tahu susu.
0: Guna mendapatkan tekstur yang lembut, dibutuhkan 4 liter susu sapi untuk setiap 13 kg kedelai. Adonan yang telah ditambah susu ini kemudian ditambahkan biang tahu dan garam, lalu dicetak di papan khusus. Tahu pun kemudian dipotong dan dikemas untuk dijual. Dalam sehari, rata-rata lebih dari 1.600 bungkus tahu susu bisa terjual habis. Cita rasanya yang lezat menjadikan kudapan ini laris diburu wisatawan.
7: Ya, kalau tahu susu Lembang ini memang perbedaannya dengan tahu-tahu yang lain, kita ada campuran dari susu dan margarin. Jadi membuat itu lebih gurih dan lembut teksturnya.
0: Tahu susu dijual dalam 2 jenis varian, yakni tahu mentahan dan tahu goreng. Biasanya tahu akan dihidangkan bersama cabai rawit untuk menambah cita rasa. 1 bungkus tahu susu ditawarkan dengan harga Rp30 sampai Rp35.000.
6: Nah, jadi ini mau digoreng ataupun dimakan langsung, tahu susu ini tetap enak ya. Rasanya cocok banget untuk dimakan langsung setelah jalan-jalan ataupun jadikan oleh-oleh ketika Anda berkunjung ke Lembang. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
8: Jajanan somai mungkin sudah biasa untuk kita, namun di sebuah permukiman di kawasan Kemayoran, Jakarta, somai bukan sekedar makanan, melainkan sumber penghidupan utama. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour siang hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit, selamat siang, sampai jumpa.
9: Piring somai hangat, disiram bumbu kacang yang kental, terus ada kecapnya, rasa-rasanya sulit sekali ditolak. Kira-kira proses pembuatannya seperti apa dan adanya di mana ya? Ikuti saya yuk.
10: Sejak pagi hari, aktivitas di salah satu rumah di RT 10 RW 04 Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat sudah terlihat sibuk. Di dapur ini, adonan ikan tenggiri diolah menjadi jajanan siomay.
11: Ini tenggiri apa berarti?
12: Ini tenggiri.
11: Ya. Sama ada ikan lain nggak, Pak?
12: Rebon, udang rebon.
11: Oh, udang rebon. Ya. Sekali produksi gini berapa, Pak, tenggiri?
12: Hari ini karena ngadungnya sedikit ya, sedikit tergantung bikinnya siomay gitu.
11: Berapa biasanya, Pak?
12: Kalau hari

0: pakai 3 kilo.
1: 3 kilo.
0: Iya.
2: Udangnya berapa, Pak?
0: Udangnya setengah kilo, udang kebon. Setengah kilo.
3: Adonan ikan tenggiri dicampur dengan tepung dan bumbu

0: martabak sederhana. Berbekal resep yang ia buat sendiri dan tekad kuat, usaha kecil itu perlahan berkembang. Di rumah produksi siomay milik Damuri yang sudah ada hampir 30 tahun, ada 29 hingga 30 orang pedagang keliling dengan 34 gerobak yang tersedia. Sebagian besar pedagang berasal luar Jakarta, seperti Tegal, Pemalang, hingga Surabaya.
1: Tapi dulunya mas sendiri, nggak rame-rame begini, ya kan. Dan terus, berapa tahun kemudian, ya kan, saya punya pikiran, banyak yang pengen pada ngikut, nggak tolong bikinin gerobak, ya saya akhirnya bikin gerobak. Buat mereka-mereka yang pengen kerja, gitu. Kayak seperti biasa itu kan saya tulis-tulis nama di depan tuh, lowongan kerja, gitu. Jadi ya ikut-ikut bukan pemerintah lah membuka lowongan kerja gitu untuk membantu mereka yang membutuhkan.
0: Keberadaan rumah produksi Damuri yang dikenal sebagai Kampung Siomay ini pun diapresiasi oleh pengurus lingkungan. Meskipun dulu pernah banyak usaha konveksi di sekitar sini, yang masih bertahan adalah usaha siomay milik Damuri. Selain menggerakkan ekonomi warga, usaha ini juga menjadi ciri khas yang membuat kampung mereka dikenal banyak orang.
2: Dulu sini termasuk ini yang konveksi yang agak ini dulu, tapi sekarang udah praktis nggak ada setelah covid itu udah bersih di sini konveksi, jadi tinggal siomay aja yang usaha di sini UKM. Ya alhamdulillah ya menunjang sekali buat di lingkungan ini sih ya, dan itu juga menunjang buat apa pemerintah, jadi UKM termasuknya itu ya, jadi ya meningkatkan ini ekonomi lah sedikit di tingkat bawah gitu loh.
0: Siomay dan pelengkapnya serta bumbu kacang sudah siap di gerobak. Saatnya saya ikut Pardi, salah satu pedagang keliling yang bekerja dengan Damuri untuk menjajakan dagangannya. Pardi biasa menjajakan dagangannya di Cempaka Putih.
3: Mas Pardi berarti ikut Pak Damuri dari kapan, Mas?
4: Kira-kira 3 tahun.
3: 3 tahun. Mas, tadi kan aku juga, kita ikut bareng-bareng ya Mas, buat terus sampai jualan kayak gini. Part paling capek menurut Mas Pardi, pas ngapain Mas?
4: Menurut saya tuh yang paling capek yang bagian dapur itu bagian masak.
3: Bagian masak, kenapa Mas?
4: Itu kan mulai dari jam 4 udah mulai. Sampai kelar jam 9 kan baru kelar itu kan. Kalau yang lain-lain mah kerjanya ringan itu.
0: Berkilometer langkah, meskipun terik panas Jakarta menyengat, tidak menyurutkan semangat Pardi untuk sampai ke tempat biasa ia jajakan dagangannya.
3: Nggak pakai pare.
4: Nggak pakai pare, telur pakai.
3: Telur pakai.
4: Yang lain pakai semua?
3: Yang lain boleh deh, sayur, kentang. Mas, biasanya kalau sambil nunggu pelanggan gini, biasanya ngapain Mas?
4: Paling kegiatannya itu mainan HP, gitu, nonton-nonton apa, gitu, paling begitu aja. Kalau nggak begitu ngantuk soalnya.
3: Ngantuk? Iya. Aku nggak pakai pare, Mas.
4: Pakai pare.
3: Iya, nggak pakai.
0: Kampung Siomay mengajarkan dari satu gerobak bisa tumbuh puluhan kesempatan kerja. Satu resep, satu tekad, kini menghidupi banyak orang. Kampung Siomay tumbuh dari usaha kecil menjadi kekuatan bersama. Nindya Yuwono, Dwi Agung, Jakarta.

0: perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Jutaan langkah menapak beriringan menuju Tanah Suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipancarkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya

Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan program spesial Puncak Ibadah Haji 2026 bersama saya Lianita Ruhyat. Dan hari ini jutaan jemaah haji dari segala penjuru dunia berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Wukuf di Arafah yang bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah ini menjadi puncak dari rangkaian ibadah haji dan menentukan sah atau tidaknya haji seseorang. Dan keistimewaan ibadah wukuf ini akan kita bahas tentunya bersama Kiai Haji Muhammad Faiz yang saat ini sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih banyak sudah bergabung ya. Kita akan banyak sekali membahas terkait wukuf hari ini. Di hari yang mulia, di tempat yang mulia. Terima kasih dan juga sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dan selain perbincangan dengan Kiai, di Tanah Suci sudah ada 4 rekan kami. Ada yang pertama anchor CNN Indonesia, Elvira Hairunisa. Lalu ada produser eksekutif CNN Indonesia, Komet Bultazam. Ada redaktur pelaksana CNNIndonesia.com. Ada Agus Triyono dan juga dari jurnalis Transmedia ada Lukman Rozak ya. Keempat rekan saya ini sudah berada di sana. Saat ini sudah akan ikut wukuf dan juga berhaji di sana. Selamat siang waktu Jakarta, selamat pagi masih di sana rekan-rekan ya. Nanti kita akan memperbarui situasi dari Arafah bersama dengan rekan-rekan yang sudah siap-siap mau wukuf dan juga berdoa di sana. Ya. Dan kita lihat ini keempatnya sudah menggunakan pakaian ihram, sudah siap-siap untuk pasti ini lulus doanya sudah panjang sekali ya. Dan ini juga pastinya merupakan empat teman-teman kita adalah kesempatan pertama, haji yang pertama, wukuf yang pertama. Tentunya ceritanya akan sangat spesial begitu ya Pak Kiai ya. Dan sebelum kita ke laporan dari teman-teman, kita akan pantau dulu nih situasi terkini di Padang Arafah. Ya, kita tahu sekarang ini di Jakarta adalah pukul 12.45. Tentunya di Padang Arafah, tepatnya di Mekah, di Tanah Suci. Saat ini kurang lebih masih pukul 8.45 ya. Ya, ini
1: masih pagi.
0: Jadi mungkin di sana masih ada waktu sedikit persiapan menjelang wukuf. Biasanya wukuf ini mulainya nanti pada saat zuhur. Iya. Jadi begitu sholat zuhur, kemudian juga langsung mulai tuh
1: wukuf di Arafah.
0: Khutbah Arafahnya iya. Itu ya, ya. Iya. Wah itu udah mulai-mulai untuk merinding dan iya. Kita punya waktu yang sangat singkat untuk bisa memanjatkan doa kita di sana. Ini masih ada sekitar jeda 3,5 jam lagi persiapan terakhir. Kita pantau suasana di sana di wukuf di Padang Arafah. Bisa Anda saksikan pemirsa di sini jutaan jamaah dari seluruh penjuru dunia saat ini tengah berbondong-bondong ke sana. Kalau yang tampak di layar Anda ini tentu ada jamaah berihram dan mereka ini terlihat masing-masing membawa payung ya.
1: Membawa payung karena hari ini kan wukuf di Arafahnya masih jatuh di bulan Mei.
0: Masih bulan
1: itu
0: Mei,
1: itu awal musim panas.
0: Panas ya, ya, betul sekali. Masih musim panas dan dikabarkan terakhir juga masih 47 derajat Celcius. Nanti kita akan pastikan lagi dari teman-teman kita yang di sana. Tentunya dengan suasana panas seperti ini dan juga beberapa tahun ke depan masih dalam akan suasana wukuf yang panas. Langsung saja kita akan pantau suasana di Arafah, Arab Saudi. Kali ini yang pertama bersama anchor CNN Indonesia ada Mbak Elvira Hairunisa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Elvira. Ini pengalaman wukuf yang pertama, pengalaman tanah suci yang pertama.

0: saya ingin sekali mendengar bagaimana suasana di sana dan juga bagaimana pengalaman yang Mbak Elvila rasakan tepatnya pada pagi hari ini beberapa jam menuju wukuf.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lianita, luar biasa begitu ya bagi kami yang berhaji pada tahun ini, dan ini alhamdulillah adalah pengalaman spiritual luar biasa pribadi bagi bagi saya dan rekan-rekan media lain. Alhamdulillah saya berangkat ke Tanah Suci bersama dengan rombongan jurnalis dari berbagai negara, undangan dari Kementerian Media Arab Saudi. Kemarin kami sudah bergerak ke Arafah dan alhamdulillah pagi tadi sudah melaksanakan sholat subuh, sudah mulai berdoa dan persiapan gitu jelang wukuf di Arafah. Tinggal hitungan jam lagi kita menunggu tergelincir matahari dan nanti kita akan sama-sama bersama jutaan jemaah haji yang ada di sini akan melaksanakan wukuf di Arafah. Yang menarik Lianita, ketika saya melihat gitu ya jemaah di sini, prediksi sebelumnya memang suhu alhamdulillah 45 derajat Celcius. Tampaknya memang pagi ini sudah mulai terasa, dan berulang kali pemerintah Arab Saudi memberikan imbauan untuk menggunakan pelindung, menggunakan payung gitu untuk mengurangi temperatur dan bisa membantu jamaah bisa beraktivitas di luar ruangan dengan lebih nyaman. Tapi memang jika bisa, imbauannya adalah melakukan aktivitas di dalam ruangan sehingga ini mengurangi potensi bahaya-bahaya yang mungkin saja terjadi akibat panas terik yang Masya Allah ini sih kami hidup di pagi hari ini sudah mulai merasakan. Dan panas. Tapi pilihan-pilihan ini memang bagi jemaah haji berbeda. Beberapa kali saya melihat dan bahkan sampai saat ini sendiri banyak jemaah haji yang beraktivitas di luar. Begitu juga dengan pengamanan, petugas juga berada di beberapa titik lokasi. Dan yang sedikit berbeda mungkin tahun ini adalah agak sedikit lebih hijau karena ada lebih dari 60 ribu pohon yang ditanam di beberapa titik di sepanjang Arafah dan beberapa titik lainnya. Dan ini alhamdulillah bisa membantu kenyamanan bagi jemaah haji. Ini adalah kesempatan bagi kami jemaah haji hari ini untuk melangitkan doa, memohon ampun dan mohon doanya juga sehingga prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Insya Allah bisa menjadi haji mabrur. Lianita.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Waduh Mbak Alifira, ini baru kata-kata pertama rasa terharunya udah nular sampai studio nih. Kita semua udah langsung merinding ngerasain bagaimana doa-doa yang akan dilangitkan di sana sehingga bisa sampai di sana. Tapi Mbak Elsa boleh sedikit juga kasih bocoran. Ini POV-nya dari teman-teman yang melaporkan untuk Kementerian Media begitu ya haji di Arab Saudi ini seperti apa? Karena kan yang biasa kita lihat dari jemaah haji Indonesia begitu Elvira.
1: Memang sejak awal kami mendapatkan kehormatan, alhamdulillah jurnalis dari berbagai negara diundang oleh Kementerian Media Arab Saudi dan mendapatkan cukup banyak informasi yang disampaikan seputar pelaksanaan haji. Dan sejak 2 atau 3 hari kemarin kami diajak ke beberapa lokasi, misalnya kami diajak ke tempat Adahi Project, tempat penyembelihan hewan kurban. Kita melihat bagaimana siapnya pemerintah Arab Saudi untuk melakukan semua tahapan termasuk juga mengelola hewan kurban ataupun dam ya. Karena bagi haji tamattu seperti saya dan rekan-rekan lainnya yang melaksanakan haji tamattu untuk tahun ini ada kewajiban begitu untuk penyembelihan hewan kurban. Dan itu semua diproses dengan sangat profesional di Adahi Project. Dan pemerintah Indonesia juga menunjuk PT Adahi Project untuk menangani hewan-hewan kurban dan juga dam gitu ya dari jemaah haji Indonesia. Selain itu juga kami diberikan gambaran bagaimana pengamanan luar biasa yang disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi mulai dari beberapa pekan sebelum pelaksanaan puncak haji hingga nanti saat puncak haji ini berakhir. Bagaimana juga kami melihat pengetatan pengamanan semua orang yang masuk ke Mekah.

0: Apakah itu kemudian diperiksa, harus menunjukkan kartu nusuk, ini menjadi penting setiap berjalan kita harus menggunakan kartu nusuk karena sewaktu-waktu ada pengecekan oleh petugas dan diperiksa identitasnya, ini untuk memastikan tidak ada haji ilegal. Karena pemerintah Arab Saudi berulang kali mengatakan, jika tidak memiliki izin resmi maka tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Di luar itu, Lianita, terobosan-terobosan luar biasa juga disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi. Saat ini yang saya lihat langsung adalah bagaimana cukup hijau, tanda kutip, karena ada penanaman pohon dan penambahan areal bagi jamaah yang ingin beristirahat. Ada sekitar 36 ribu meter persegi area yang ditambah gitu, dan ini menambah kenyamanan juga bagi jemaah haji yang mungkin saja ingin beraktivitas di luar ruangan. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa kapasitas jamarat juga ditambah, dan pendinginan suhu di sana kemudian menggunakan teknologi bisa lebih dingin begitu. Nanti kita lihat dalam besok ketika pelemparan jumrah. Dan yang juga menarik adalah bagaimana pemerintah Arab Saudi mengantisipasi jemaah haji yang mungkin terpapar panas yang luar biasa, yang mungkin saja menderita sakit gitu, karena ada penambahan double kapasitas rumah sakit darurat di Mina yang jumlah sekarang menjadi 400 tempat tidur. Sehingga kalau dari sisi penyelenggara, dari sisi pemerintah Arab Saudi, kita berharap dan kita melihat bagaimana kesiapannya, dan insya Allah kita tinggal melihat bagaimana kemudian pelaksanaan ibadah haji tahun ini, puncak haji nanti, dan berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar, Lianita.
1: Baik, amin. Mbak Elvira juga semoga nanti lancar ya wukuf sampai nanti ada ke Muzdalifah dan juga ke Mina begitu ya, sampai nanti ke tanah air. Mbak Elvira, terima kasih laporannya, kita akan kembali lagi tentunya nanti. Tapi sebelumnya tentunya puncak ibadah haji ini memang berlangsung dengan pelaksanaan wukuf
2: Mbak di Arafah. Terima kasih.
1: Lalu apa sebenarnya makna wukuf, kapan pelaksanaannya, hingga amalan-amalan apa saja yang dianjurkan secara berada di Padang Arafah. Nah, wukuf ini merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan di Padang Arafah. Secara sederhana, wukuf ini berarti berhenti atau berdiam diri di Arafah pada waktu yang telah ditentukan. Wukuf ini dilaksanakan pada tanggal hari ini ya, 9 Zulhijjah, dimulai sejak matahari tergelincir atau masuk di waktu sholat zuhur hingga terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Sementara itu, lokasi wukuf berada di Padang Arafah, sekitar 20 km di sebelah timur Masjidil Haram, tepatnya di antara kota Makkah dan Muzdalifah. Dan di tempat inilah jutaan jamaah haji dari seluruh dunia berkumpul. Dan wukuf ini biasanya diawali dengan mendengarkan khotbah wukuf di tenda atau di maktab-maktab begitu ya. Setelah itu jamaah akan melakukan sholat jamak takdim, yaitu nanti jamaah menggabungkan sholat zuhur dan juga sholat asar di waktu zuhur. Kemudian mengisi waktu dengan berzikir dan membaca Al-Quran, melafalkan kalimat talbiyah seperti tasbih, tahmid dan juga tahlil, serta membaca istighfar untuk memohon ampunan. Nah, momen ini juga dimanfaatkan untuk muhasabah atau introspeksi diri, memohon ampunan serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wukuf di Arafah ini dikenal sebagai salah satu waktu paling utama untuk berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut sebaik-baiknya doa adalah doa yang dipanjatkan saat wukuf di Arafah. Karena itu jutaan jamaah memanfaatkan momen ini untuk memanjatkan doa-doa terbaik bagi diri sendiri, keluarga maupun umat muslim di seluruh dunia.

Dan usai menjalani wukuf di Arafah, jamaah haji akan melanjutkan perjalanan menuju Muzdalifah setelah waktu maghrib. Di tempat ini jamaah akan melaksanakan mabit atau bermalam. Selain beristirahat, jamaah juga mengumpulkan batu-batu kerikil yang nantinya akan digunakan untuk prosesi melontar jumroh di Mina. Seluruh rangkaian ini menjadi bagian penting dalam perjalanan spiritual ibadah haji yang penuh makna dan pengorbanan. Ya, dan saya tentunya masih bersama dengan Kiai Haji Muhammad Faiz.

0: Kan kita akan membahas soal keistimewaan wukuf yang dalam beberapa jam lagi akan dilaksanakan oleh seluruh umat muslim yang saat ini melaksanakan haji, yang pergi ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Kita tadi pasti sudah mulai untuk bertalbiyah. Sebenarnya keistimewaan wukuf di Padang Arafah dibandingkan hari-hari lain di dalam ibadah haji itu apa, Pak Yai?
1: Jadi begini, Rianita ya. Berkaitan dengan wukuf di Arafah dan tanggal 9 Dzulhijjah itu memiliki keistimewaan baik buat mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji maupun buat kita yang ada di tanah air. Mereka yang ada di Padang Arafah, mengapa hari ini menjadi istimewa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sedang membangga-banggakan, sedang memuji-muji orang yang mau datang wukuf di Arafah. Bayangin nih, Rianita ya, saya yang dikatakan sebagai kiai itu biasanya pakai peci, pakai baju kayak gini. Seorang jenderal TNI misalnya ya berbintang 4 lah ya. Seorang yang kaya mungkin dengan pakaian tertentu ya, itu semua harus dilepaskan ketika kita berhaji dan berwukuf di Arafah. Karena kadang-kadang pakaian ini menjadi lambang yang membedakan strata sosial. Kesombongan itu kan kadang-kadang lahir dari pakaian. Maka di hadapan Allah, pakaian itu harus dilepas. Agar tidak ada orang yang merasa lebih tinggi dari orang lain, dia merasa lebih mulia dari orang lain. Dia datang ke Arafah itu karena ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hadis, Allah itu mengatakan kepada para malaikatnya, lihatlah hambaku, itu yang datang boleh jadi dalam keadaan berdebu. Ini Arafah, debunya luar biasa. Kemudian yang kedua, panas, itu pasti mendatangkan keletihan. Itu semua mereka lakukan buat kita yang pernah berhaji. Semewah apapun fasilitas yang kita dapatkan, itu tetap kita akan merasakan kepayahan di Arafah. Maka ketika ada manusia dengan kondisi sosial yang luar biasa di tanah airnya, itu mau datang wukuf, berhenti, memberi spasi dari kehidupannya yang mungkin menjanjikan kemewahan, yang mendatangkan kebanggaan, hari ini seperti spasi kan. Dia diminta untuk tunduk kepada Allah di Padang Arafah itu. Maka hari ini menjadi istimewa. Kalau buat kita ini yang tidak berhaji, ini adalah hari-hari, Rianita, di mana semua ibadah dilakukan pada waktu yang bersamaan. Kita mengenal ada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan ada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ramadan itu 10 terakhirnya istimewa karena ada Lailatul Qadar. Pertanyaannya, kalau 10 awal Dzulhijjah ini apa istimewanya? Karena hari-hari ini semua bentuk ibadah itu berkumpul nih. Misalnya, saya hari ini atau Rianita hari ini atau kita semua banyak yang berpuasa. Ibadah puasa itu akan terlihat hari ini. Ada juga yang melakukan sholat, karena sholat duhur, asar hari ini. Ada yang bersedekah misalnya, niat untuk menyembelih kurban esok hari Idul Adha. Dan kemudian ada yang berhaji. Ini yang kita tidak dapatkan di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan yang berpuasa ada, yang sholat ada, yang bersedekah ada, tapi tidak ada yang wukuf di Arafah. Maka karena hari-hari ini ibadah itu berkumpul semuanya pada masa ini, maka kan kita katakan nuansa ketundukan, pengabdian, penghambaan kepada Allah itu terlihat pada setiap kaum muslimin dimanapun dia berada saat bertemu dengan awal-awal bulan Dzulhijjah. Makanya ini disebut hari yang istimewa. Istimewa buat siapapun untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah.
0: Iya. Dan kalau juga yang saya pelajari sebelumnya, kalau misalnya hari-hari bulan Ramadan kan dirahasiakan. Hari ini
1: tidak
0: diberitakan.
1: Diberitakan.
0: Sampai jamnya, sampai menit diberitakan.
1: Betul.
0: Hari ini sangat spesial.
1: Iya. Itu kan bagian dari rahmat Allah ketika ada yang disembunyikan agar kita tidak bermalas-malasan dan tidak jumawa mengetahui secara pasti kapan Lailatul Qadar. Tapi hari-hari ini seolah-olah Allah ingin mengatakan kapanpun di antara 10 hari ini, apalagi istimewanya di tanggal 9, mereka yang berhaji wukuf, mereka yang tidak berhaji berpuasa dengan keistimewaan yang luar biasa pahala yang dijanjikan, ini menjadikan sebetulnya kita mengerti ya bahwa ada banyak yang kita impikan dalam hidup. Tapi sejatinya, kata guru saya dulu, kalau kita sedang menghayati makna Arafah ini, yang dibutuhkan tuh saat kita kembali kepada Allah. Ternyata kesibukan dunia apapun, itu ketika datang di hari Arafah, apalagi buat teman-teman yang berhaji, kayak tadi misalnya anchor yang biasa membaca berita, itu lepas dari kebiasaannya. Seorang pejabat yang boleh jadi merasa penting, bahwa tanpa dia roda pemerintahan itu tidak berjalan, ternyata saat dia wukuf di Arafah, Indonesia berjalan dengan baik. Saat kita merasa tidak lagi menjadi yang paling penting, tidak lagi menjadi yang paling dihormati, kemudian kita tahu, oh iya ya, ternyata yang saya butuhkan itu hanya kembali kepada Allah, menyiapkan ruang, waktu untuk di tengah hiruk pikuk duniawi ini menyatukan hati dengan perasaan penghambaan kepada Allah.
0: Dan menyempatkan ke sana ya.
1: Iya pasti.
0: Artinya juga kalau di Indonesia kan ada waktu tunggu begitu ya.
1: Iya,
0: antrian untuk pergi ke haji.
1: Betul.
0: Ketika dikatakan 26 tahun menunggu untuk pergi itu worth the wait. Benar-benar apapun perjuangan kita untuk dia, dananya, kemudian waktu tunggunya, semua itu akan terbayar hari ini. Begitu
1: terbayar ya. Di Arafah. Karena kalau yang lain mungkin bisa terbayar dengan umroh. Kalau hanya merasakan tawaf di Ka'bah. Orang yang umroh juga tawaf di Ka'bah. Kalau hanya merasakan sa'i dari Shofa ke Marwah, Anda bisa sa'i kapan saja. Ketika Anda punya kesempatan untuk datang ke Masjidil Haram, kemudian berumroh, semua amalan itu bisa Anda lakukan. Kecuali satu kan, wukuf di Arafah, melontar jumroh nanti, dan sebelumnya itu mabit di Musdalifah, itu hanya diberikan kepada mereka yang berhaji. Maka pasti orang yang pertama kali melakukan ibadah haji, itu ada getaran iman tertentu, yang tidak bisa dilukiskan, tidak bisa digambarkan, bahkan kadang-kadang itu tidak bisa diceritakan dengan retorika yang mungkin bisa mengagumkan orang lain di tempat yang berbeda, tapi nuansa Arafah, Mina itu selalu mendatangkan rasa yang berbeda.
0: Bahkan kita yang sudah beberapa tahun lalu pergi ke sana, ketika hari ini tergetar hati masih terasa.
1: Selalu memimpikan untuk kapan kita bisa datang kembali di sana.
0: Iya, dan Yai, tentunya kalau misalnya kita sudah dibahas tadi, waktu dari wukuf ini kan nanti di zuhur sampai terbit
1: ke sampai besok pagi,
0: Sehari setelahnya.
1: Iya.
0: Nah, apa saja amalannya? Kita akan jawab setelah ini. Informasi lainnya terkait juga puncak ibadah haji akan kami hadirkan saat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di spesial program Puncak Ibadah Haji 2026.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Flu reda.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultraflu?
2: Flu reda.
4: Lekasan.
2: Dengan kemasan baru,

0: Kembali lagi di program spesial Puncak Ibadah Haji 2026 dan selanjutnya kita akan kembali pantau. Bagaimana suasana di Arafah? Sudah ada produser eksekutif CNN Indonesia, ada Komet Multazam dan redaktur pelaksana CNNIndonesia.com Agus Triyono. Kita langsung sapa, selamat siang waktu Jakarta, selamat pagi mungkin ya waktu Arafah ya. Mas Komet dan juga, ini kita ke Mas Komet terlebih dahulu. Mas Komet, bagaimana di sana persiapan untuk menuju wukuf beberapa jam lagi?
1: Ya, selamat pagi Lia, selamat pagi Gus Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, cuaca di Arab masih panas. Masih. Semoga diberkahi dengan terik ini. Tapi alhamdulillah. Prediksi panasnya tidak seperti prediksi sampai 46, kemungkinan masih sekitar 41-42. Tapi apapun itu sepertinya jemaah yang ada di Arafah ini sepertinya semangat sekali untuk melakukan wukuf di Arafah. Saat ini jemaah, kebetulan saya berada di area jemaah haji khusus, mereka berada di dalam tenda masing-masing melakukan ibadah sesuai dengan apa yang bisa dilakukan. Ada yang dikir, ada yang membaca Al-Quran sambil menunggu waktu duhur nanti. Sebagaimana Anda ketahui ya, prosesi wukuf ini nanti kan akan dimulai dengan pada waktu masuk sholat duhur nanti, dengan sholat duhur berjamaah. Maksud saya dimulai dengan apa namanya khutbah wukuf duhur jemaah yang dijamaah. Setelah itu kemudian akan dilanjutkan dengan mabit di Muzdalifah.
0: Jadi ya. Ya baik, Mas Komet, bagaimana di sana dengan fasilitas-fasilitas yang didapatkan oleh jamaah haji dari Indonesia, Mas Komet?
1: Alhamdulillah, ya. Kebetulan saya berada di area haji khusus. Beberapa jamaah yang saya temui, mereka mengaku puas dengan pelayanan yang didapatkan. Kemudian meskipun banyak apa namanya kemewahan-kemewahan, alhamdulillah mereka masih semangat untuk beribadah, mengejar wukuf dengan khidmat, dan mereka mempersiapkan diri dengan segala perlengkapan ibadahnya, Al-Qur'an, zikir, buku-buku doa, sebenarnya sudah disiapkan. Mereka sepertinya sudah all out untuk menunggu waktu wukuf di Arafah ini.
0: Lihat. Mas Komet, bisa diceritakan bagaimana perjalanan Anda menuju ke Padang Arafah? Apakah perjalanannya lancar? Bagaimana dengan penjagaan yang Anda lewati begitu?
1: Terus terang, banyak sekali penyekatan-penyekatan karena ini ditujukan untuk memeriksa identitas bis dan identitas jemaah. Namun alhamdulillah ya, sebelum berangkat ke Arafah memang di sini bakal terhambat macam-macam. Alhamdulillah dari tempat wisma transit kami, perjalanan menuju Arafah lancar alhamdulillah. Mm-hmm. Ini menurut pengalaman beberapa orang yang sudah beberapa kali mengikuti haji dan wukuf, mereka membandingkan dengan perjalanan pada tahun-tahun sebelumnya. Mereka menganggap, karena tahun lalu saya belum pernah berangkat haji sebelumnya. Baik. Jadi mereka yang sudah beberapa kali berangkat haji ini menganggap tahun ini alhamdulillah lancar, perjalanan Arafah ini lancar daripada tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah,
0: iya. Baik, terima kasih. Artinya terus ada peningkatan ya untuk pelayanan kepada jamaah haji dari seluruh dunia, terutama juga untuk Indonesia karena mengalami kelancaran-kelancaran seperti yang diceritakan oleh Mas Komet tadi. Baik, terima kasih Komet Multazam melaporkan dari tenda Arafah. Akan sebentar lagi melaksanakan wukuf di sana. Kita masih akan mendengarkan laporan selanjutnya dari Mas Agus Triyono. Selamat siang waktu Jakarta, selamat pagi di sana. Mas Agus, bisa ceritakan kalau saya tidak salah menangkap tadi Anda baru saja tiba ya di Arafah. Seperti apa perjalanannya menuju ke Arafah, Mas Agus?
3: Baik, iya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Siang waktu Indonesia, selamat pagi waktu Arab, Pak Ustaz. Dapat kami laporkan bahwa saya baru sampai di kawasan Padang Arafah.

0: 30 menit yang lalu. Dari posisi awal saya di sekitaran Masjid Haram. Sepanjang perjalanan yang saya tempuh, sejatinya menurut Biro Travel yang membawa saya ke kawasan Padang Arafah ini, seharusnya kalau dalam kondisi normal, perjalanan bisa ditempuh dalam waktu 30 menit. Tapi tadi sempat ada beberapa pengecekan yang dilakukan oleh polisi kerajaan Arab terkait kartu identitas atau musik jemaah haji. Setidaknya ada 5 pos pemeriksaan yang dilakukan. Nah, itu membuat waktu perjalanan saya dari yang harusnya hanya 30 menit agak terlambat menjadi sekitar hampir 2 jam. Lihat.
1: Ya baik, Mas Agus, kalau saya lihat di belakang Anda kondisinya tidak begitu banyak jamaah ya, karena memang masih ada satu atau dua begitu. Apakah mending karena memang cuacanya panas, tidak ada di luar tenda, atau memang jamaah-jamaah ini memang belum sampai ke tendanya masing-masing?
0: Baik ya, sebetulnya untuk jemaah, untuk khusus jemaah haji dari Indonesia, sebetulnya sudah berangkat ke Padang Arafah pada Senin, mulai pagi Senin pagi kemarin. Nah, mereka sudah menginap di Padang Arafah. Nah, waktu saya datang sebenarnya banyak jemaah haji yang berada di kawasan tenda, namun karena cuaca yang cukup terik, mereka memanfaatkan waktu tunggu menjelang puncak wukuf nanti siang pas waktu zuhur untuk berteduh terlebih dahulu, sambil ada yang beribadah sholat sunnah, sambil ada yang baca Al-Quran dan lain sebagainya. Lia.
1: Ya, baik. Bagaimana update terakhir kesiapan di sana, Mas Agus, bisa diceritakan sebelum wukuf ini dijalankan?
0: Oke, baik ya. Sejauh sampai saat ini, perkembangan persiapan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan keterangan yang kami dapat dari Kementerian Haji dan Tim Pengawas Haji DPR usai rapat koordinasi bersama yang digelar 2 hari menjelang wukuf kemarin, Menteri Haji mengatakan bahwa secara umum persiapan pelaksanaan puncak ibadah haji sudah matang hampir 100%. Ada beberapa masalah mungkin, tapi itu tidak cukup serius dalam mengganggu pelaksanaan selancaran ibadah haji jemaah asal Indonesia.
1: Baik, terima kasih Agus Triyono melaporkan dari Padang Arafah, dan sebelumnya juga ada produser eksekutif CNN Indonesia Komet Multazam yang juga sama-sama lagi ada di tenda di Arafah nih, siap-siap sudah mau wukuf. Selamat wukuf teman-teman. Kita juga mohon doa ya dari sini, karena doa yang di sana kayaknya diijabahnya lebih gitu ya. Dan kita akan tentunya akan kembali ke sana untuk menerima laporan Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersiap untuk wukuf. Ya, Yai, tadi seneng banget ya kelihatan orang yang sudah bersiap di sana. Sudah mungkin ini yang kita tahu nih, list doanya udah panjang. Karena katanya yang setahu saya, kalau misalnya kita mau pergi apa namanya haji gitu, orang-orang itu sunahnya nitipin doa.
2: Nitip
1: gitu,
2: doa.
1: Katanya. Bener nggak sih?
2: Iya.
1: Bener ya. Jadi daripada nitip oleh-oleh, mendingan nitip doa. Nitip katanya doa. Gitu.
2: Iya, karena kan itu yang sesuatu yang paling diharapkan oleh kita itu adalah mereka yang memiliki kemungkinan nuansa doanya diterima, didengar. Itu kita titipkan di sana kan.
1: Betul.
2: Begitu.
1: Jadi udah panjang tuh pasti.
2: Iya, iya, iya.
1: Tapi kan sekarang ini masih ada waktu beberapa jam sampai ke zuhur nanti.
2: Iya.
1: Kemudian dari zuhur itu kalau kita pikirkan dari zuhur nanti sampai maghrib, walaupun waktunya akhirnya sampai
2: Sebetulnya kalau wukuf di Arafah itu secara fikih dari banyak mazhab itu dimungkinkan bahkan dari pagi.
1: Okay.
2: Gitu, tetapi pendapat yang memang diikuti oleh banyak ulama itu harus setelah zawal, setelah duhur. Puncaknya itu antara duhur sampai nanti menjelang maghrib. Jadi setelah maghrib sampai besok itu juga termasuk orang sah kalau dia masuk Arafahnya setelah maghrib misalnya.
1: Masih sah ya?
2: Masih ada yang mengatakan itu hukumnya sah, tetapi yang paling diikuti paling tidak sampainya sebelum maghrib, walaupun sebentar, itu sudah dianggap wukuf. Jadi memang dari rangkuman pandangan ulama, waktu yang paling istimewa itu adalah sepertiga hari sebelum maghrib. Jadi kalau hari di Arafah itu kita hitung misalnya 12 jam, maka 4 jam terakhir sebelum maghrib. Jadi nanti mulai jam 1 siang sampai kira-kira setengah 6 itu adalah waktu yang paling baik untuk memaknai wukuf di Arafah.
1: Jadi 4 jam yang 4
2: jam,
1: terbaik
2: iya,
1: dari hari ini,
2: iya,
1: hanya terjadi hari
2: iya
1: ini. Itu kalau dipikir-pikir 4 jam itu kan sebenarnya lama.
2: Lama.
1: Tapi dipikir-pikir sebentar,
2: sebentar
1: kalau misalnya pengen banyak keinginan. Jadi ini sebenarnya ya yang saya mau tanyakan,
2: iya,
1: list-list tuduhnya itu sebenarnya iya apa aja supaya kita maksimal.
2: Jadi ini jam adalah puncak ibadah haji yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya dan tidak bisa diwakilkan. Jadi kalau nanti ada lagi namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu waktunya terbuka. Sementara wukuf di Arafah waktunya sempit. Hanya tanggal 9. Maka pesan saya dulu kalau guru saya itu, saya ibadah haji pertama itu tahun 1993.
1: 93.
2: Itu saya beribadah haji pertama. Kemudian itu dipesan. Jadi kalau bisa masuk di Arafah pagi hari, itu pagi harinya disuruh istirahat, Lian.
1: Oh,
2: jadi
1: iya
2: suruh tidur agar nanti menjelang duhur kita bisa berwudu, kita bisa mempersiapkan puncak wukuf itu dengan lebih baik lagi. Karena ada orang yang kemudian tidak beristirahat dari pagi. Bayangkan di tengah suhu saya pernah itu mencapai 55 derajat Celcius di tahun 94. Itu ketiga duhurnya itu bawaannya sudah lemes dan ngantuk gitu.
1: Ya, ya, ya.
2: Makanya yang terbaik adalah bersiap-siap menyimpan energi tenaga untuk nanti kita betul-betul konsen setelah melakukan sholat jamak takdim tadi, duhur dengan asar, kemudian mendengarkan khutbah, habis itu optimalkanlah sampai kira-kira jam 5 sore.
1: Tapi optimalkan itu gimana maksud saya? Jadi dibaginya apa? Doanya
2: iya
1: dulu, baca Qur'annya
2: iya
1: dulu, zikirnya dulu, atau titipannya dulu?
2: Titipannya
1: atau
2: dulu. Jadi kalau kita mau bicara tentang etika, meminta dan memohon kepada Allah, yang pertama itu memperbanyak istighfar.
1: Okay.
2: Karena doa yang didengar itu doa dari orang yang tidak memiliki dosa kan. Makanya dulu ada tradisi tuh Yanita, kalau ada orang baru masuk Islam, mu'alaf, itu kita suruh berdoa.
1: Karena
2: semenjak dia berislam, kan dosa dia hilang tuh.
1: Oh, okay.
2: Nah, oleh karena itu dulu kalau saya diajarkan oleh guru-guru saya, yang pertama itu membanyak istighfar, mengakui kehinaan diri di hadapan Allah, sambil berkata, ya Allah betapa besar karuniamu, saya yang sekotor ini datang dari tempat jauh ke tanah yang engkau hormati, itu tidak ada niatan apapun ya Allah, kecuali saya mengakui kesalahan saya mengakui dosa, kehilafan, itu diperbanyak dulu. Katakan misalnya dia kuat, setengah jam lah ya Nita. Setengah jam itu
1: istighfar,
2: mengguna istighfar, mengingat seluruh dosa dan berjanji, ya Allah hari ini sebagaimana saya kembali ke Arafah, saya akan kembali kepada ridho dan rahmatmu. Saya berjanji tidak akan mengulangi, itu taubat secara umum lah ya.
1: Itu jadi 30 menit pertama istighfar.
2: Istighfar.
1: Kemudian 3,5 jam selanjutnya.
2: Nah, 3,5 jam selanjutnya, itu tentu memperbanyak doa. Doa itu untuk diri pertama, untuk diri sendiri. Kemudian al-akrab fal-akrab, yang dekat. Jadi kalau ada titipan nih, Lianita misalnya mudah-mudahan tahun depan bisa ke Arafah.
1: Amin.
2: Tahu-tahu dititipin banyak. Maka skala prioritas itu adalah doanya ibu. Kalau ibunya Lianita titip, bapaknya
1: ibunya
2: titip,
1: dulu
2: kemudian pamannya, omnya, tetangga, kenalan, itu diberikan prioritas. Maka kemudian kita berdoa untuk diri kita. Dan doa yang terbaik itu, para pemirsa, itu bukan doa yang mendikte. Jadi enggak perlulah kita, saya berdoa, ya Allah saya minta A, B, C, dan D.
1: Oh, jangan gitu. Jadi
2: tidak gitu. Karena kan kita tidak pernah tahu ya Nita, apakah yang kita inginkan itu yang baik? Kan belum tentu.
1: Okay.
2: Nabi Yusuf itu masuk penjara terlebih dahulu, tapi dari penjara itu beliau menjadi menteri, gitu. Beliau diberikan amanah. Jadi doanya di Arafah itu doa meminta kebaikan dunia dan akhirat. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepaskan itu kepada Allah. Saya minta ya Allah yang baik-baik untuk saya, yang baik di dunia dan yang menghantarkan kebaikan di akhirat. Kalaupun kemudian ada dorongan dalam hati, misalnya anak saya mau wisuda, maka saya katakan ya Allah berikan kepada

0: saya yang terbaik. Yang terbaik hari ini ya Allah, dalam pandangan saya, kalau anak saya bisa A, saya bisa B, keluarga saya bisa C misalnya. Tapi jangan lupa tutup, itu adalah permintaan kami ya Allah. Tapi kami tahu yang terbaik itu bukan yang saya minta, tapi yang Engkau berikan. Nah, ini adalah etika dalam berdoa. Karena kita tidak pernah tahu kan, boleh jadi dalam sakit itu kita bertemu dengan rahmat Allah, boleh jadi dalam kesehatan kita justru kita semakin jauh dari Allah. Kan kita punya bawaan nih ya, ya bukan kita lah, saya lah. Kalau lagi gak punya duit, rajin sholat duha. Tapi begitu dikasih duit, itu duhanya hilang. Oleh karena itu jangan-jangan ketika kita tidak diberi, itu sejatinya Allah sedang memberi. Ketika tidak kita tidak diberi keramaian dunia, kita sunyi. Kalau gak punya uang tuh sunyi ya Nita. Gak ada yang mau dekat, keluarga juga gak ngaku. Tapi ketika uang itu banyak, kita diberi keramaian. Orang datang, orang memuji, orang menyempatkan hadir. Tapi kita harus tahu, saat kita sunyi dari dunia, jangan-jangan Allah sedang ingin meramaikan hubungan kita dengan Allah. Nah, makanya ini karena hari yang mahal, waktu yang mahal, maka doanya yang mahal. Jangan doa itu kemudian dibarengi dengan hawa nafsu yang berlebihan. Nafsu itu ya, siapa yang tidak ingin punya rumah yang baik? Siapa yang tidak ingin punya kendaraan yang nyaman? Siapa yang tidak ingin punya deposito yang banyak? Semua pasti semua mau. Lianita kepengen, saya kepengen, semua orang kepengen. Tapi keinginan kita itu harus dibingkai. Bahwa ini bisa menjadi ujian, ini bisa jadi jalan saya ke surga kalau jabatan, harta saya gunakan untuk yang baik. Tapi kalau saya tidak bisa menjaga amanah ini, jangan-jangan justru kekayaan itu adalah jembatan saya ke neraka. Maka ketika berdoa di Arafah itu, doa dengan kebersihan hati. Saya meminta, tapi Engkau yang memberi. Saya tahu permintaan saya ya Allah tidak pasti baik. Kalau Engkau ingin memberi dan mengabulkan doa saya, baik, maka berikan doa saya, jawab permintaan saya, tapi dengan pemberian-Mu yang baik.
1: Dan sesuai dengan ridho Allah bagaimana dan juga penuh berkah.
0: Pastinya. Okay.
1: Tapi setelah tadi istighfar kemudian doa pasti masih ada waktu
0: ada
1: ya
0: jeda.
1: Terpisah. Kira-kira akan isi seperti apa kita akan bahas nanti
0: baik.
1: Informasi lainnya juga terkait puncak ibadah haji akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di spesial program puncak ibadah haji 2026.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
2: flu reda,
3: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
2: flu reda,
3: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
6: Pemirsa, jamaah haji dari berbagai negara sudah mulai tiba di Mina, di pinggir timur kota suci Mekah, Arab Saudi pada Senin waktu setempat, menjelang puncak ibadah haji.

0: Ibadah haji merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial setidaknya 1 kali seumur hidup. Dalam rangkaian haji tahunan ini, para jemaah menuju Mina dan bermalam di tenda-tenda yang telah disediakan sebelum melanjutkan perjalanan ke Padang Arafah untuk menjalani wukuf pada hari Arafah.
1: فرحان وسعيد جدا طبعا الحج بتاع الله واتمنى من الله ان يقبل الحج بتاعتنا كلنا جميعا وربنا ينصر الاسلام والامه الاسلاميه ودول
2: الاسلام الصراحه في القلب ومن في البصر واحنا كنا نتمنى هذه الرحله من زمان فاكرمنا الله بها الحمد لله رب العالمين.
0: Puncak wukuf di Arafah digelar menjelang perayaan Idul Adha yang menandai dimulainya rangkaian utama ibadah haji.
3: Selanjutnya, para jamaah haji termasuk jamaah haji Indonesia juga sudah mulai berdatangan ke Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Dengan menggunakan bus, para jamaah bergerak dari kota Mekah menuju Arafah. Haru pun dirasakan para jamaah tatkala mengenang perjuangan mereka menuju ke Tanah Suci.
4: Senin siang waktu Arab Saudi, sebagian jemaah haji asal Indonesia tiba di Arafah untuk melaksanakan wukuf, salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan. Di dalam tenda inilah para jemaah akan menjalani prosesi wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Dimulai dari mendengarkan khutbah wukuf, lalu sholat zuhur dan asar berjamaah, kemudian mengisi waktu wukuf dan berdoa serta bermuhasabah. Sebelum nantinya melanjutkan prosesi mabit di Muzdalifah. Perasaan haru pun dirasakan para jemaah haji seperti Siti Rohani asal Tanah Bambu, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Air matanya menetes ketika ia mengenang perjuangan yang menabung belasan tahun demi memenuhi panggilan Allah ke Tanah Suci.
5: Karena ibu sudah 14 tahun penantiannya. Untung ada anak yang mendampingi, mungkin namun sendiri ibu tidak bisa.
6: Gimana perasaannya tadi begitu sampai ke sini?
5: Sedih, senang, bahagia. Karena 14 tahun sudah ibu menanti. Perjuangan ibu menunggunya 14 tahun. Baru sampai di umur 62 sudah ibu sakit-sakit kaki, sakit lutut. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur benar.
4: Kedatangan jemaah haji di Arafah terbagi dalam 3 keberangkatan. Kementerian Haji dan Umroh Indonesia serta pemerintah Arab Saudi menyediakan sebanyak 2.000 bus untuk mengantar jemaah dari kota Mekah ke Arafah. Ketua Tim Pengawas Haji DPR sekaligus Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsur Rijal meminta para ketua kloter dan kepada daerah kerja untuk menyiapkan skema keberangkatan jemaah ke Arafah dengan baik.
7: Kita sudah sampaikan sejak awal dalam pengawasan kepada para ketua kloter melalui sektor, bahkan saya minta kadaker juga kepala daerah kerja Makkah ini untuk betul-betul kemarin di rapat kerja secara optimal mempersiapkan skema memanage pergerakan jemaah ini. Kloter ini berangkat jam berapa, bisnya dipastikan sudah ada. Kloter ini berangkat jam berapa, sehingga tidak terjadi penumpukan di luar, mereka menunggu bis berjam-jam.
4: Pembagian maktab atau tenda pun ditentukan berdasarkan kloter.
8: Saat ini jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia termasuk ratusan ribu jamaah haji asal Indonesia mulai bergerak dan tiba di Padang Arafah, Arab Saudi. Kedatangan ini menandai dimulainya puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah yang akan berlangsung esok hari. Suasana haru, suasana bahagia bercampur aduk di hati para jamaah. Sejak pagi mereka terus melantunkan talbiyah dan berdoa untuk hajat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Pemerintah memastikan selama wukuf di Arafah, fasilitas tenda serta makanan minuman tersedia bagi para jemaah Indonesia.
9: Ya, alhamdulillah kita sudah mengkondisikan sedemikian rupa mulai dari tanah air sampai tadi di Mekah, kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita harapkan mudah-mudahan jamaah sudah siap untuk menghadapi puncak pelaksanaan ibadah haji tahun ini dengan sebaik-baiknya dalam keadaan sehat walafiat.
4: Wukuf dimulai sejak matahari tergelincir pada waktu zuhur hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Usai wukuf, jemaah akan menuju Muzdalifah dan mengambil batu kerikil untuk lempar jumroh. Para jemaah pun diminta mengantisipasi cuaca panas terik dengan tetap berada di dalam tenda selama wukuf. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026 Arafah, Mekkah, Saudi Arabia.
3: Dan informasi lainnya terkait puncak ibadah haji masih akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama spesial program Puncak Ibadah Haji 2026.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
6: Jutaan jemaah haji datang ke Tanah Suci dengan berbagai cerita, melewati perjuangan dan doa. Salah satu kisah datang dari jurnalis Transmedia, Lukman Abdul Rozak.
7: Hari ini jamaah haji seluruh dunia dan termasuk Indonesia.
8: Perbaikan-perbaikan dan penambahan fasilitas terus dilakukan oleh pihak Kementerian Haji.
9: Musim haji selalu membawa kisah haru sekaligus membahagiakan. Kali ini kisahnya berasal dari rekan kami sendiri, jurnalis Transmedia Lukman Abdul Rozak. Banyak orang bilang berhaji bukan hanya bagi yang mampu, tapi juga bagi yang sudah menerima panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pula yang dialami Lukman. Sejak tahun 2022, 3 kali ia mencoba mengajukan diri sebagai petugas haji lewat media center haji. Namun 3 kali pula usahanya gagal. Langkahnya menuju Tanah Suci terhenti, namanya tak ada di daftar peserta haji yang lolos. Baru di kali keempat, tahun 2026, panggilan itu datang. Lukman akhirnya bisa berangkat ke Baitullah, Tanah Haram yang selama ini menjadi impiannya, yang selalu disebutnya dalam doa. Lukman akhirnya bisa menjadi tamu Allah dan berseragam petugas haji. Ia berangkat sejak tanggal 15 April 2026 dan hari ini total sudah lebih dari 40 hari Lukman berada di Tanah Suci. Tugasnya tak bisa dibilang ringan, mulai dari mengurus barang bawaan jemaah haji, menemani jemaah haji lansia selama beribadah haji, hingga mengantar jemaah haji yang tersesat. Namun lelah sepertinya lebur begitu saja dengan rasa bahagia bisa berada di Tanah Suci. Semangat dan senyum selalu mewarnai tiap laporan langsung yang Lukman sampaikan di layar CNN Indonesia. Panas terik dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius di Tanah Suci seolah tak terasa menyengat. Namun pernah pula rasa haru Lukman pecah saat melakukan siaran langsung.
7: Sangat panas ya, terik matahari sudah mencapai 40.

0: memanggil hambanya menjadi tamu di Baitullah.
1: Masya Allah, luar biasa, menyentuh sekali ya. Kita sudah dengar tadi bahwa ceritanya sudah 3 kali mendaftar dan akhirnya sampai ke Arafah saat ini. Mas Lukman, sudah bisa mendengar suara saya?
2: Baik, siap, ya. Lihat di Taruhiyat.
1: Kalau biasanya kemarin-kemarin laporannya pakai seragam petugas gitu. Saat ini sudah pakai ihram, sudah siap mau wukuf. Bagaimana nih di sana ceritanya?
2: Baik, benar sekali Rukiat, selamat siang para pemirsa di tanah air. Bisa kami laporkan sebentar lagi dalam hitungan jam puncak haji atau wukuf di Padang Arafah akan segera dimulai. Seluruh jamaah haji asal seluruh dunia termasuk ratusan ribu jamaah haji asal Indonesia hari ini juga akan melakukan prosesi puncak haji di Padang Arafah. Jabal Rahmah dan Masjid Nabira sendiri merupakan spot favorit bagi para jamaah haji untuk berwukuf, berdiam diri, melangitkan doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah haji ini sebelumnya telah mabit, ada yang mabit di Mina, ya, yang dari ada yang mabit di Mina, ada juga yang mabit langsung di Arafah. Jadi pada hari ini 9 Dzulhijjah jamaah haji akan melaksanakan wukuf dan nanti akan dimulai dengan sholat jamak qasar atau sholat jamak duhur dan asar, ya. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan dengan khutbah wukuf oleh khatib, ya. Dan pemirsa yang berbahagia, kami bisa sampaikan saat ini alhamdulillah cuaca memang panas, ya, tapi alhamdulillah di pagi hari ini mungkin sedikit bersahabat, ya, tapi meskipun demikian para jamaah haji banyak yang berteduh, ya, karena memang untuk menghindari antisipasi jika suatu waktu nanti mereka hidrasi. Jadi mereka saat ini sudah menyiapkan berbagai hal, membawa payung, peralatan penutup. Mohon maaf kalau wanita penutup kepala, ya, kalau laki-laki mungkin bisa membawa payung, kacamata, terus kemudian semprotan air, air mineral dan sebagainya. Hal ini untuk mengantisipasi sengatan cuaca terik. Meskipun demikian, antusias jamaah haji, semangat jamaah haji dalam melaksanakan ibadah puncak haji ini atau wukuf di Padang Arafah ini sangat luar biasa. Mereka terlihat sangat khusyuk, sangat dan sangat menikmati puncak haji atau
1: Mas
2: ibadah
1: Lukman,
2: di wukuf Arafah ini.
1: Ya, Mas Lukman, saya juga melihat Anda sangat antusias sekali. Karena mungkin seperti cerita yang kita dengarkan tadi bahwa Mas Lukman ini sudah 3 kali mencoba untuk mendaftar begitu jadi petugas haji. Kemudian ini baru yang keempat bisa lolos begitu, ya. Dan hari ini adalah hari yang Mas Lukman tunggu-tunggu setelah kemarin 40 hari, ya, sudah ada di Tanah Suci begitu, ya, Mas Lukman. Ya. Siapa yang paling dirindukan dari keluarga Mas di rumah?
2: Iya, kami para petugas haji ini sudah berada di Tanah Suci lebih awal.
1: Mas Lukman, Anda masih bisa mendengar suara saya di studio? Ya, kami masih menunggu, sepertinya ada kendala komunikasi kami dengan Lukman Rojak yang saat ini bertugas di media center Kementerian Haji yang saat ini sudah siap, ya, untuk menjalankan tugasnya sekaligus juga akan wukuf bersama dengan jamaah lainnya dari tanah air. Baik, kita sebelum lanjut lagi ke Lukman, kita akan mencoba, ya, untuk kembali terhubung dengan Lukman Rozak yang sedang bertugas sana. Tapi mungkin ini Lukman kan sedang apa namanya bertugas, ya.
3: Bertugas.
1: Tapi kalau misalnya di keluarganya mungkin yang di Jakarta atau di Surabaya, di tanah air begitu, Yai. Bagaimana, baik, saya mendapatkan informasi bahwa Lukman sudah tersambung kembali.
2: Ya, baik, lihat ya. Dita Rukiat.
1: Lukman,
2: bisa.
1: Saya mau tanya sesuatu.
2: Ya,
1: ada yang saya mau tanyakan.
2: Boleh.
1: Sudah 40 hari di sana.

0: Di Indonesia keluarga siapa yang paling dirindukan, Mas Lukman?
1: Iya. Baik, Lianita Ruhyat, tentu saja setelah 1 bulan setengah saya berada di Tanah Suci, tentu banyak keluarga yang kami rindukan, terutama adalah orang tua, terus kemudian istri tercinta, sanak saudara, dan tentunya adalah teman-teman seperjuangan kita, para jurnalis, para pejuang informasi yang saat ini telah bersama-sama kita dalam menginformasikan kabar terdepan haji di tanah air.
0: Mas Lukman pasti pengen doain istri keluarganya seperti apa, atau mau langsung sampaikan doanya? Sudah bergabung bersama kami Mbak Uliatin Majidah nih, boleh ngomong langsung Mas Lukman. Mbak Uliatin, mungkin ada yang mau disampaikan setelah lama ini kepisahnya. Silakan Mas Lukman.
2: Iya. Saya ingin berdoa kepada
3: semoga selalu
2: istri saya khususnya. Semoga kita dijadikan sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
0: Amin, amin.
3: Semoga ibadah wukufnya berjalan lancar.
2: Tetap menjalankan perintah Allah. Menjadi istri yang taat, menjadi suami yang taat, yang cinta terhadap istri dan keluarganya. Saya ingin berdoa istri saya semoga segera dikaruniai anak.
0: Amin.
2: Karena hingga saat ini,
3: semoga Allah
2: kami masih belum diberi keturunan. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah. Mohon maaf. Kami juga mohon doanya kepada para pemirsa di tanah air dan Pak Kiai khususnya. Semoga kami diberikan kemudahan urusan. Diberikan keberkahan hidup.
4: Amin.
2: Menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.
0: Amin.
2: Dan mudah-mudahan segera diberikan keturunan Pak Yai. Mohon maaf Pak Yai, saya enggak bisa menahan hormat.
4: Amin.
0: Amin. Amin. Mbak Uliatin, ini doa khususnya Mas Lukman kayaknya ingin keturunan gitu ya.
4: Amin.
0: Boleh disampaikan bagaimana dari Mbak Uliatin sendiri setelah mungkin ini ditinggal 40 hari gitu ya. Gimana rasa kangennya?
3: Ya amin. Semoga Allah selalu mengijabah semua doa.
4: Amin, amin.
3: Dan menghapus segala dosa.
4: Amin.
0: Baik. Mbak Uliatin, nanti kalau misalnya Mas Lukman pulang, Mas Lukman Rozak pulang, ini kira-kira mau disediain apa nih biar melupakan kekangenannya?
3: Ibadah hajinya mabrur.
0: Mbak Uliatin, masih bisa dengar suara saya?
3: Sudah insya Allah disediakan.
0: Sediain masakan kesukaan ya?
3: Iya sudah, iya jelas.
0: Baik, Mas Lukman Rozak juga selain kepada Mbak Uliatin mungkin ingin titip pesan kepada orang tua juga?
3: Iya.
1: Iya, kepada ibu saya tercinta, ibunda saya Umi Siti Solihah. Mudah-mudahan beliau diberikan umur panjang,
4: amin, amin,
1: kesehatan. Amin. Keberkahan hidup karena di kaki beliau adalah surga saya.
4: Amin, amin.
1: Saya bisa berangkat haji ini adalah berkat beliau.
4: Doa yang
0: baik, luar biasa sekali nih keharuannya. Ini kalau misalnya sudah dari tanah suci apalagi bertugas begitu ya, tidak bersama keluarga, itu pasti yang kita kepikirannya selalu dengan keluarga begitu ya. Ya. Dan Mbak Uliatin, boleh diceritakan kalau lagi kangen biasanya komunikasinya berapa sehari, tiap hari atau gimana? Atau ada seminggu sekali aja atau gimana? Karena mungkin Mas Lukmannya sibuk ya.
5: Setiap hari.
0: Setiap hari ya?
5: Setiap hari,
0: ya. Apa tuh yang biasanya diceritain, Mbak?
5: Komunikasi untuk menanyakan keadaan, kesehatan. Seperti itu.
0: Ada mungkin kesulitan-kesulitan yang disampaikan atau kebahagiaan-kebahagiaan yang disampaikan, Mbak?
5: Supaya selalu jaga kesehatan sih, saya ingatkan terus gitu ya, jangan sampai ngedrop, jaga selalu kesehatan, makan sehat, jaga minum obat gitu, jaga jangan sampai tetap semangat sama gitu.
0: Oke, karena sebentar lagi akan
5: seperti itu.
0: Oke, mungkin nanti

0: Sebentar lagi kan puncak ibadah haji sampai selesai, petugas haji akan selanjutnya akan kembali pulang bersama dengan Mbak Uliatin. Amin. Baik, terima kasih Mas Lukman, Mbak Uliatin.
1: Baik, terima kasih. Ini kejutan ya, saya enggak nyangka kalau istri saya bisa les di sini. CNN Indonesia, terima kasih.
0: Baik.
1: Telah merekomendasikan saya berangkat ke Tanah Suci.
0: Baik,
1: Mas. Saya berdoa semua seluruh kru CNN Indonesia bisa segera menyusul ke Tanah Suci.
0: Amin. Terima kasih. Kita semua juga titip doa kebaikan di sana, Mas Lukman. Tentu juga kita harapkan di sana Mas Lukman juga sehat ya, supaya bisa mendoakan kita. Sebentar lagi sudah mukuf. Karena semua doa yang di mukuf ini, insya Allah katanya akan diijabah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, amin, Lukman ya Rojak dari Arafah. Kemudian juga Mbak Uliatin ini di Surabaya ya. Sehat-sehat selalu, dan tentunya sekali lagi kita sampaikan nih, mudah-mudahan doanya dikabulkan, terutama juga untuk yang pengen punya keturunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Kiai, ini luar biasa ya. Ini sangat, saya juga sampai ikut
2: betul.
0: berkaca-kaca tadi kalau melihat.
2: Karena air mata yang tadi terlihat itu menunjukkan hati yang sedang hidup kan. Hati yang hidup dengan harapan, hati yang dipenuhi kesadaran bahwa rahmat Allah itu dekat dengan mereka yang tidak pernah berputus asa dalam berdoa dan berusaha. Tadi saya lihat luar biasa ya, cerita dari Mas Lukman tadi ya, bertahun-tahun menunggu panggilan untuk bisa haji, kemudian Allah jawab, kemudian bertahun-tahun menunggu keturunan. Itu sama dengan Nabi Ibrahim yang ibadah di haji itu adalah momentum di mana ajaran Nabi Ibrahim itu kan untuk kita ingat kembali ya, menunggu datangnya anak, kemudian nanti diberi oleh Allah anak, nanti setelah dapat anak ada ujian tertentu, dan itu semuanya ketika tadi saya melihat tidak sedikit dari jamaah kita yang memang meneteskan air mata, itu membuktikan bahwa nuansa Arafah itu selalu mampu menghidupkan hati kita kepada Allah.
0: Wah, tergetar udah pasti hatinya ya, kalau hatinya masih hidup gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi Yai, kan tadi Mas Lukman itu di sana ya, di Arafah. Sementara keluarga atau kita juga di sini, di Indonesia, tidak ada di Arafah. Tapi apakah kita akan tetap mendapatkan berkah, atau apa yang kita bisa lakukan supaya kita mendapatkan pahala seperti itu gitu?
2: Pasti Rianita, karena rahmat Allah itu lebih luas dari Arafah. Rahmat dan kasih sayang Allah itu jauh lebih hebat dan lebih dahsyat dari wukuf itu sendiri. Maka dulu waktu saya ngaji di pesantren, guru saya itu mengutip begitu banyak nasihat para ulama. Di antara yang masih saya ingat itu Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama yang dikutip oleh guru saya, itu mengatakan gini, "Man lam yastati al-wukufa bi Arafah." Kalau ada orang yang tidak bisa wukuf, wukuf itu kan berhenti di Arafah, maka dia bisa kan berhenti dari maksiat kepada Allah, maka bisa kan dia berhenti dari nafsu keserakahan. Nah, oleh karena itu para pemirsa, ketika kita tidak sedang bisa berwukuf berhenti di Arafah sana, kita mungkin bisa berhenti kan dari nafsu yang selalu mendorong kita dunia, melupakan kita dari Allah. Maka kata guru saya dulu, yang paling utama di hari Arafah selain melakukan puasa Arafah itu adalah meniru perilaku dan perbuatan orang di Arafah. Jadi kalau kita hari ini punya waktu yang baik, misalnya nanti setelah asar, itu gak ada salahnya kita berwukuf nih. Kalau rumahnya misalnya ada roof yang tinggi itu, dia bisa keluar di sana, asal dia tidak punya gangguan kesehatan, tanpa atap dan tanpa payung, dia gelar sajadah misalnya, kemudian dia melaksanakan sholat asar, kemudian dia berdoa dengan hati yang tulus kepada Allah, sambil berkata, "Ya Allah, hari ini adalah tanggal 9 Dzulhijjah, hari ini di belahan dunia sebelah sana ada jutaan orang yang sedang bermunajat dengan kesucian hati dan kesucian tempat mengharap ridho dan rahmat-Mu, maka saya hari ini ya Allah di sudut Jakarta, mungkin di sudut studio CNN ini, saya bermunajat kepada-Mu, berikan kepada saya, keluarga saya, apa yang diinginkan, rahmat Allah, bimbingan, taufik, hidayah." Itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan, dan itu tidak perlu mengecilkan jiwa kita. Karena tidak semua orang yang berhaji, hajinya itu mabrur, dan

0: tidak semua orang yang tidak berangkat haji itu kemudian tidak bisa mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Pintu surga itu kan banyak. Ada pintu nanti mungkin yang dimasuki oleh orang dengan amalan hajinya. Mungkin ada pintu namanya pintu wukuf di Arafah. Mereka yang serius beribadah dengan baik di Arafah, mungkin kelak Allah katakan datang kepadaku lewat pintu Arafah. Tetapi pintu Arafah itu kan bukan satu-satunya pintu. Mungkin ada pintu rumah yatim hari ini, ketika saya misalnya ingat hari ini adalah hari yang baik, hari ini adalah tanggal 9 Dzulhijjah, besok adalah hari raya Idul Adha. Kalau hari ini saya tidak bisa berangkat ke Arafah, saya bisa mengetuk pintu rumah yatim agar besok mereka punya daging untuk mereka makan. Kalau hari ini saya melihat ada sahabat saya di rumahnya sedang mendapatkan ujian masalah, maka ketika saya tidak bisa berhenti di Arafah, saya tidak bisa memasuki pintu gerbang tanah suci, saya bisa mengetuk pintu rumah orang yang membutuhkan bantuan saya. Nah, kalau ini dilakukan secara ikhlas, secara tulus, itu pahala itu urusan Allah. Besar kecilnya itu tidak ditandai dengan Arafah, tidak kemudian dimaknai dengan tanah suci, tidak juga dipersempit oleh ritual tertentu, tapi siapa orang yang berjalan menuju Allah dengan kebaikan, baik itu ibadah ritual kepada Allah maupun ibadah sosial kepada sesamanya, itu punya kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam ridho dan surganya Allah.
1: Oke, luar biasa, Masya Allah. Iya. Dan ini tentunya jangan kita sia-siakan hari ini.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, iya.
1: Dan untuk mereka yang sudah berhaji sini,
0: iya,
1: yang diharapkan adalah haji mabrur.
0: Haji mabrur.
1: Kira-kira seperti apa nanti kita akan bahas haji mabrur ini.
0: Iya.
1: Dan juga bagaimana mendapatkannya. Usai jeda, tetaplah bersama kami. We'll be right back.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat.

0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
1: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
1: Surut ya.
3: Tegasan.
1: Dengan kemasan baru. Kementerian Haji dan Umroh resmi merilis alokasi kuota sekaligus memulai reformasi total pada sistem antrian haji tahun 2026. Langkah ini diambil untuk mengakhiri ketimpangan masa tunggu antar provinsi di Indonesia yang selama ini menjadi persoalan menahun.
4: Total kuota haji yang dialokasikan pada tahun 2026 mencapai 221 ribu jemaah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92% atau 203.320 jemaah merupakan kuota haji reguler. Sementara sisanya, sebanyak 8% atau 17.680 jemaah masuk dalam kategori haji khusus. Jika diurutkan berdasarkan wilayah, Provinsi Jawa Timur menjadi daerah dengan alokasi jemaah dan petugas terbanyak, yakni mencapai 42.409 orang. Disusul Jawa Tengah dengan 34.122 jemaah dan Jawa Barat dengan 29.643 jemaah. Sementara Sulawesi Selatan mendapatkan 9.670 kuota dan Provinsi Banten sebanyak 9.124 jemaah. Pada urutan ke-6, DKI Jakarta tercatat memiliki 7.819 jemaah. Diikuti Sumatera Utara dengan 5.913 jemaah, Sumatera Selatan 5.895 jemaah, Lampung 5.827 jemaah, serta Nusa Tenggara Barat sebanyak 5.798 jemaah. Sebelum adanya reformasi sistem haji, waktu tunggu antrian haji di Indonesia mengalami ketimpangan yang sangat tajam antar wilayah. Provinsi Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat menjadi daerah dengan masa tunggu terlama, yakni mencapai 76 tahun. Diikuti oleh Jawa Timur dengan 69 tahun, Aceh 66 tahun, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masa antrian 65 tahun. Kondisi ketimpangan ini dirombak total. Kementerian Haji dan Umroh resmi menyeragamkan masa tunggu jemaah di seluruh provinsi jadi lebih adil. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar, menegaskan bahwa melalui reformasi sistem antrian ini, masa tunggu seluruh jemaah kini menjadi sama rata, yakni berada di kisaran 26 tahun.
1: Menjalani wukuf atau berdiam diri di Padang Arafah tidak hanya menjadi momen introspeksi diri, namun sekaligus menjadi prosesi puncak dari keseluruhan rangkaian rukun Islam kelima tersebut. Lantas, apa yang harus disiapkan untuk menjalankan ibadah wukuf serta apa saja keistimewaan wukuf? Berikut informasinya.
5: Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
6: Al-Hajju Arafah. Kutipan hadis sahih riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad ini menegaskan, inti ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Meski di tanah air kerap disebut naik haji atau perjalanan ke Baitullah, rumah Allah, alih-alih tawaf atau mengelilingi Ka'bah, ibadah puncak dari serangkaian prosesi haji justru wukuf di Arafah. Ini pula yang jadi perhatian Arif Rohman, pembimbing kloter 108 Embarkasi Surabaya. Berbekal pengalaman berhaji di 2019, Arif memilih pendekatan humanis untuk mengedukasi anggota kloternya terkait pentingnya puncak ibadah haji di Arafah. Salah satu strateginya, berkoordinasi dengan kepala regu dan kepala rombongan agar selalu mengingatkan anggota kloter, terutama lansia dan risti atau resiko tinggi, untuk menjaga stamina demi tidak melewatkan ritual puncak di Arafah.
7: Ibadah haji itu pentingnya di Arafah. Kemudian di Mina, ini yang sangat berat sekali. Makanya harus disampaikan mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang pokok, mana yang tidak. Sehingga harus memperhitungkan tenaganya. Tenaga daripada jamaah haji, kalau ini jamaah sehat, insya Allah ini bisa terlaksana dengan baik. Makanya ini jangan jamaah haji itu ngoyo-ngoyo. ya terutama yang sunnah-sunnah. Ini alhamdulillah kita ini kan termasuk kloter yang terakhir. Makanya ini kita datang langsung kita persiapkan untuk pelaksanaan Armusnah.
6: Mengedukasi jamaah agar rukun wajib di Armusnah bisa dijalankan sebaik-baiknya juga jadi perhatian Mahrizal, pembimbing kloter 107 asal Kabupaten Blitar. Termasuk soal menjaga asupan, menghindari dehidrasi dan turunnya stamina akibat aktivitas di tengah panas ekstrim.
3: Dengan pendekatan emosional kita dari tim kloter, tim kesehatan yang kita edukasi di situ, bagaimana untuk menghadapi proses Armusnah ini, karena saat ini di informasi di Tanah Suci panas mencapai 46 derajat Celcius. Jadi karena cuaca yang ekstrim ini, jamaah diharapkan untuk mengirit atau apa ya menghemat tenaganya agar tidak terlalu terforsir untuk melaksanakan yang sunnah, karena tujuan jamaah ke Tanah Suci adalah melaksanakan ibadah haji, bukan untuk melaksanakan ibadah sunnahnya.
6: Sesuai syariat ada 6 yang menjadi rukun atau syarat sah haji. Setelah berniat haji dan mengenakan ihram, jamaah langsung mengerjakan rukun kedua yang sekaligus menjadi puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah. Sejak tengah hari hingga malam tanggal 9 Zulhijjah, jamaah wajib berada di Padang Arafah. Barulah usai wukuf dan rangkaian ritual di Muzdalifah dan Mina, jamaah kembali ke Mekah untuk menjalankan rukun ketiga, yakni tawaf ifadah. Dilanjutkan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah sebagai rukun keempat. Prosesi rukun haji ditutup dengan rukun kelima, yakni tahallul atau mencukur rambut. Keseluruhan rukun haji ini wajib dilakukan secara tertib, baik urutan maupun waktu pelaksanaannya, sebagai rukun keenam. Haji memang tak sekedar memerlukan istitoah atau kemampuan dari segi biaya, namun juga kesehatan dan fisik. Jamaah haji pun dituntut cermat mengatur stamina agar bisa menjalankan rangkaian ibadah yang panjang dan tentunya melelahkan. Jangan sampai terlalu semangat beribadah begitu tiba di Tanah Suci malah membuat jamaah terkendala saat menjalani ritual puncak di Arafah.
8: Untuk menyiapkan diri armusnya itu tidak bisa secepat atau istilahnya mendadak kita mempersiapkan. Jadi sebelumnya kita harus mempersiapkan diri, jauh hari sebelumnya kita di rumah harus mempersiapkan diri. Antara lain karena ibadah haji itu adalah ibadah fisik, berarti kalau di rumah sebelumnya itu khususnya saya sudah berusaha untuk menjaga kesehatan saya, baik itu melalui rutinitas olahraga ataupun makanan-makanan itu sangat kami jaga, karena yang namanya ibadah haji, ibadah fisik, berarti itu tidak hanya untuk spiritual saja, berarti fisik kita harus dipersiapkan.
9: Ini dari KPIU Al-Munawir itu diajari untuk membawa semprotan, jadi untuk sering-sering disemprot. Kita juga nggak boleh terlalu kelalahan, ini memang ibadah tapi kita harus mementingkan juga kesehatan.
10: Anjuran dari KPIH kami menganjurkan yaitu untuk mengantisipasi tenaga terforsir sebelum puncak haji Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu, yaitu salah satunya disampaikan jangan sampai memforsir tenaga untuk melakukan ibadah-ibadah sunat, contohnya seperti umroh sunat, tawaf sunat, terus jamaah sholat rawatib di Masjidil Haram, itu kalau bisa dihindari dulu. Adapun itu semua dilakukan setelah puncak haji nggak masalah.
6: Menurut Fadlur Rahman, dosen Fakultas Studi Islam dan Peradaban atau FSIP Universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam hasanah Islam, ibadah haji sebenarnya bukan hanya syariat bagi umat Nabi Muhammad. Tata cara ibadah hingga sejarah mengapa Arafah dipilih sebagai lokasi puncak ibadah haji diyakini sambung menyambung dengan sejarah Nabi Adam hingga Ibrahim. Wukuf sendiri berarti berhenti, sementara akar kata Arafah berarti mengenali, mengakui atau mengetahui. Lewat prosesi wukuf di Padang Arafah, di tengah lautan jutaan manusia, setiap jamaah seolah diingatkan. Sejenak berhenti dari segala hiruk-pikuk dunia untuk menyelami hakikat diri di hadapan Yang Maha Kuasa.
11: Sebagian ulama menyampaikan bahwa itu adalah replika ketika di Padang Mahsyar, Begitulah di padang mahsyar, manusia sibuk dengan diri-dirinya sendiri. Maka kira-kira demikianlah nantinya di padang mahsyar, bahwa kita ini sibuk dengan diri kita masing-masing, menghitung dosa-dosa kita, menghitung apa yang sudah kita lakukan. Tujuannya tidak lain, tidak bukan, intinya adalah Allah ingin kita ini bermuhasabah. Maka benar kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang cerdas mandana nafsahu, yaitu orang yang mau muhasabah, mau berintrospeksi dirinya atas apa yang mungkin sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, sehingga di sanalah, di tempat Arafah inilah kemudian kita kaum muslimin yang melaksanakan haji ini merenungi apa saja yang kemudian telah kita lakukan, dampaknya bagi kehidupan kita, kehidupan yang lebih luas, keluarga kita, bangsa kita, masyarakat kita. Lalu diharapkan kita memohon ampun dan tentunya berdoa sebanyak-banyak mungkin.
12: Perenungan dan muhasabah di Arafah menjadi kunci yang membuat momen wukuf menjadi inti dari prosesi haji. Wukuf di Arafah pula yang menjadi salah satu pembeda utama antara haji dan umroh. Selain rukun haji, ada pula serangkaian ibadah yang digolongkan sebagai wajib haji. Bedanya, jika rukun haji wajib dikerjakan sebagai syarat sah berhaji, ibadah wajib haji seperti mabit di Muzdalifah, lempar jumroh hingga tawaf wada, jika mendesak, bisa diganti dengan membayar denda atau dam. Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
1: Masya Allah, kita melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Iya. Dan ini tinggal beberapa saat lagi wukuf di Arafah akan dijalankan oleh para jamaah haji di Arafah yang pulangnya nantinya menginginkan untuk bisa mendapatkan yang didambakan, yaitu haji mabrur,
13: mabrur katanya,
1: dan mabrurah begitu. Iya. Mungkin ya Yai, seperti apa cara mendapatkan haji mabrur dan seperti apa kita bisa melihat bahwa kita ini haji mabrur atau orang ini haji mabrur? Iya, gitu. Iya.
13: Jadi kemabruran ibadah apapun itu terlihat paskanya, setelahnya. Maka untuk menggapai itu, dulu kalau guru saya itu sering pesan, yang pertama memang kebersihan hati, yang kedua itu ilmu. Makanya penting sekali sebelum kita beribadah, kita perlu ngaji, kita perlu belajar. Apa diantaranya indikator dan parameter? Dulu guru saya itu sering bilang gini, Lianita, ibadah haji itu ibadah yang syarat dengan simbol. Misalnya tawaf, misalnya sa'i, itu kan simbol. Ayo kalau mau memulai hidup, mulailah dengan berdoa nih, tawaf. Ya, setelah berdoa jangan lupa usaha. Usahanya pun gak satu kali. Kan Ibunda Hajar itu ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim, itu kan sa'i kan, ingin mencari kehidupan kan, air, makan. Dia lihat mungkin di Bukit Sofa, dia naik ke sana untuk mengamati sekeliling, ternyata gak ada kehidupan. Tapi tidak putus asa, dia lihat mungkin gak kelihatan dari sini, mungkin di sana rezekinya. Maka dia pindah nih dari Sofa ke Marwah. Di situ gak ada, tidak putus asa. Oh, saya balik lagi. Jangan-jangan saya di sana tidak pas waktunya. Itu simbol. Maka kalau mau haji mabrur, simbolnya itu dipahami. Lihat Ka'bah nih. Ka'bah itu kita lihat dari manapun sama. Itu adalah simbol rumah Allah. Maka orang yang mabrur nanti begitu pulang itu ngelihat Tuhan selalu sama dari apapun. Saat diberi sakit dia bersyukur, saat diberi uang dia bersyukur, karena dia tidak pernah membedakan rahmat Allah pada sakit dan pada sehat.
1: Artinya intinya dari rasa syukur, dari bagaimana rasa kur, kita pulang dari
13: pulang nanti, tanah suci dan melihatlah rahmat Allah itu selalu ada pada apa yang Allah berikan kepada kita.
1: Luar biasa, Masya Allah. Kiai, terima kasih atas penjelasan rasanya hari ini. Luar biasa, tentu doa kita adalah kita bisa haji juga.
13: Amin.
1: Di tahun-tahun mendatang.
13: Amin. Amin.
1: Dan demikian pemirsa program spesial Puncak Ibadah Haji 2026 kali ini.

Nenek dan cucu tewas mengenaskan dalam musibah kebakaran rumah. Puncak haji dimulai, jemaah khusyuk wukuf di Arafah.

0: Sapi kurban sumbangan Presiden Prabowo mengamuk saat tiba di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kebakaran bengkel motor listrik di Surabaya, Jawa Timur, Selasa dini hari mengakibatkan dua penghuni, seorang nenek dan cucunya, tewas terjebak kobaran api. Kebakaran diduga akibat korsleting baterai motor listrik. Sementara itu ledakan pabrik kimia di Cilegon, Banten memicu kebocoran gas dan membuat ratusan karyawan dan warga mengungsi.
1: Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang juga digunakan sebagai bengkel servis motor listrik di kawasan padat penduduk Banyu Urip Kidul, Surabaya, Selasa dini hari. Api cepat membesar dan melalap seluruh bangunan. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berjibaku menjinakkan si jago merah. Total ada 14 unit mobil pemadam yang dikerahkan ke lokasi kejadian. Suasana sempat dramatis saat seorang penghuni yang berhasil menyelamatkan diri tampak histeris, menyebut ibu dan keponakannya masih terjebak di dalam rumah.
2: Ibu saya, Pak! Tolong, Pak! Ibu saya, Pak!
1: Kebakaran diduga dipicu korsleting pada baterai motor listrik yang tengah diisi daya di bagian depan rumahnya. Api lalu menyambar material yang mudah terbakar, termasuk tabung LPG, hingga merembet ke seluruh bangunan. Saat kejadian, 6 orang berada di dalam rumah. 4 orang berhasil menyelamatkan diri, namun 2 di antaranya terpaksa melompat dari lantai 2. Setelah hampir 1 jam proses pemadaman, petugas menemukan 2 korban meninggal, yaitu Suamah dan cucunya Azam, 14 tahun, di lokasi yang terpisah. Keduanya telah dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo.
3: Kalau untuk yang neneknya ada di bawah, yaitu di lantai 1 untuk bangunan yang 1 lantai, sedangkan yang cucunya ada di lantai 2. Lihat dia mungkin mau keluar, tapi api yang di dalam depan kan sudah membara, jadi mungkin dia mau menyelamatkan diri ke belakang masuk di kamar mandi, karena posisinya ada di kamar mandi yang nenek.
1: 2 korban lain masih menjalani perawatan akibat luka di rumah sakit terdekat. Sementara, kebakaran melanda pabrik gula tebu tradisional milik Muhajir di Kecamatan Sumber Gempol, Tulung Agung, Jawa Timur pada Senin sore. Api menghanguskan seluruh area penggilingan termasuk 2 ton gula siap jual. Kobaran api cepat membesar dan menyebar ke seluruh area pabrik yang saat itu sedang tidak beroperasi. Tugas pemadam mengerahkan 2 unit mobil pemadam dan 2 truk penyuplai air. Api diduga muncul dari bagian belakang pabrik, lalu merembet ke panel listrik, alat penggiling, dan tumpukan sepah tebu kering. Banyaknya material mudah terbakar membuat api sulit untuk dikendalikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat kebakaran, pemilik pabrik diperkirakan mengalami kerugian lebih dari 200 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Usai viral pocong di jalan, teror serupa dialami warga Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun dengan modus yang berbeda, warga mendapatkan kiriman paket berupa 2 boneka berwujud pocong yang sontak membuatnya kaget. Belakangan ini masyarakat di beberapa daerah dibuat resah dengan teror kemunculan sosok mirip hantu pocong. Dari penyelidikan polisi terungkap, sosok di balik pocong adalah sejumlah pemuda yang ingin menakut-nakuti warga.
4: Astagfirullahaladzim, ya Allah, iki paket opo.
5: Eka Setiawati, warga Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, kaget bukan kepalang ketika membuka kiriman paket berisi 2 boneka pocong pada Senin pagi. Paket tanpa nama pengirim ini diketahui ditujukan untuk suaminya dan tertulis dikirim dari Pacitan, Jawa Timur. Eka menyebut ada selembar kertas di dalam paket yang berisi pesan bahwa boneka pocong di dalam paket hanya mainan dan tidak ada unsur magis. Eka pun mengaku ia dan suami tidak pernah memesan mainan boneka pocong.
4: Jelas shock mas, pertama langsung kaget, keringet dingin gitu, saya lempar gitu terus dalam pikiran ya Allah ini apa kok dapat paket kayak gini. kayaknya nggak rumah apa, nggak pesen, nggak check out.
6: Astagfirullahaladzim.
5: Eka dan suami pun mengatakan sudah melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
6: Yang ini ki, orang rumah so check out.
5: Teror pocong yang belakangan ini marak juga jadi salah satu materi sosialisasi Kamtibmas yang digelar Polres Metro Bekasi di Dusun Pasir Ranci, Desa Sukatenang, Kabupaten Bekasi, Senin sore. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Polisi Sumarni meminta warga untuk tidak termakan hoax pocong. Kombes Sumarni pun mengajak warga untuk menghubungi pusat layanan kepolisian 110, termasuk jika menemukan teror pocong.
7: Dan tidak perlu takut dengan hal-hal yang mengganggu, karena saat ini marak isu adanya teror pocong. Dan kami sampaikan bahwa pocong itu mungkin manusia yang menggunakan atribut pocong-pocongan. Masyarakat tidak boleh takut, harus bertindak untuk satu, meningkatkan keamanan lingkungannya untuk mengaktifkan Satkamling, dan kemudian hubungi kami di 110. Petugas kami akan segera datang untuk membantu masyarakat.
5: Sebelumnya ramai di media sosial kemunculan sosok mirip pocong di sejumlah daerah dan membuat warga resah. Motif pelaku pun sama, mereka hanya ingin menakut-nakuti warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di Tanah Air. Kita awali jelang libur Idul Adha, kemacetan panjang terjadi di jalan Yos Sudarso menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ribuan kendaraan terjebak berjam-jam sejak Senin sore hingga malam. Pantauan udara memperlihatkan kemacetan panjang di sepanjang jalan Yos Sudarso menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Deretan truk kontainer dan kendaraan pribadi terlihat nyaris tak bergerak hingga berjam-jam. Kemacetan jelang libur Idul Adha ini diduga dipicu menumpuknya truk kontainer bersama dengan arus pulang kerja. Kondisi ini membuat sejumlah sopir truk mengaku merugi karena harus menambah biaya solar selama terjebak antrian. Tidak hanya sopir truk, penumpang angkutan umum juga terdampak. Sejumlah warga bahkan terpaksa turun dan berjalan kaki demi melanjutkan perjalanannya. Kita beralih ke Jawa Timur, sapi kurban sumbangan Presiden Prabowo mengamuk saat tiba di Masjid Al-Akbar Surabaya Selasa pagi. Sapi jumbo jenis PO ini berontak dan berlari tak terkendali, serta sempat menyerut seorang anak dan orang tuanya di halaman masjid. Sapi kurban sumbangan Presiden Prabowo ini berontak saat diturunkan dari truk ketika tiba di Masjid Al-Akbar Surabaya Selasa pagi. Sapi jumbo jenis peranakan Ongol dengan bobot 1,1 ton ini berusaha kabur setelah salah satu tali pengendalinya terlepas. Juga sempat kewalahan mengendalikan sapi yang berlari liar di halaman masjid. Sapi bahkan sempat menyeruduk seorang anak kecil bersama orang tuanya. Beruntung petugas berhasil mengamankan sapi ini, sementara korban hanya mengalami lecet dan luka ringan. Kita beralih ke Yogyakarta, ada puluhan biksu yang menjalani perjalanan spiritual jelang Waisak mengikuti prosesi Pindapata di jantung kota Yogyakarta Selasa pagi. Warga nampak antusias menanti para biksu. 54 biksu dari 4 negara mengikuti prosesi Pindapata dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Pindapata ini jadi tradisi yang mengajarkan nilai kedermawanan dan kebajikan. Umat Buddha telah menanti di sepanjang jalan untuk memberikan sedekah berupa makanan, minuman, kebutuhan pokok lainnya. Yogyakarta untuk pertama kalinya menjadi titik persinggahan para biksu. Rombongan ini akan melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur untuk mengikuti rangkaian perayaan Waisak. Puluhan jemaah Tarekat Naksabandia di Kota Padang, Sumatera Barat serentak melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah Selasa pagi. Salah satunya di Surau Baru, Kampung Binuang, Kecamatan Pau, Kota Padang. Penetapan jatuhnya 10 Zulhijjah 1447 Hijriah ini dilakukan berdasarkan perhitungan kalender jemaah Tarekat Naksabandia, yaitu dihitung dari awal Ramadan kemarin. Metode penghitungan ini pun sudah diyakini secara turun-temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Untuk tahun ini, jemaah Tarekat Naksabandia di Surau Baru tidak melaksanakan pemotongan hewan kurban dikarenakan tidak adanya jemaah yang berkurban. Namun dalam seminggu ke depan masih ditunggu jemaah maupun warga yang ingin berkurban.
8: dari satu Ramadan, satu Ramadan sampai kasus jah, itulah sudah ditentukan. Hari puasamu adalah hari lebaran. Wukuf di padang Arafah. Jadi kalau puasa hari Selasa, lebaran hajinya dapat Selasa. Sudah diperhitung dari awal Ramadan.
0: Jemaah haji dari seluruh dunia pada Senin waktu Arab Saudi menuju ke Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf. Padatnya serangkaian ibadah haji 2026 juga membuat pihak keamanan Arab Saudi berjaga ketat. Selain patroli, pihak keamanan ini menyiagakan sistem pertahanan udara yang didukung teknologi kecerdasan buatan.
5: Para jemaah mulai berdatangan ke Mina pada Senin waktu Arab Saudi jelang ibadah haji. Umat muslim dari seluruh dunia menginap semalam di tenda-tenda yang telah disediakan sebelum menuju Gunung Arafah pada malam hari sebelum Hari Raya Idul Adha dimulai. Kawasan ini menjadi salah satu titik terpenting dalam pelaksanaan haji setiap tahunnya. Jemaah selanjutnya akan menjalani wukuf di Arafah yang menjadi puncak ibadah haji dan mereka akan kembali ke Mina untuk menjalankan ibadah lontar jumroh. Sebelumnya pada Minggu, ribuan jemaah muslim memadati Masjidil Haram di Kota Suci Mekah, Arab Saudi untuk melaksanakan tawaf. Dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, para jemaah khusyuk memanjatkan doa dan zikir di tengah lautan manusia yang terus bergerak mengitari Ka'bah. Tawaf menjadi salah satu ritual utama dalam ibadah haji dan umroh, serta melambangkan ketaatan dan kesatuan umat Islam. Sebagai langkah peningkatan keamanan haji 2026, sistem pertahanan udara disiagakan di dalam dan sekitar kota Mekah. Sementara petugas kepolisian memeriksa izin masuk para jemaah di pos-pos pemeriksaan menuju kota. Komandan Pasukan Keamanan Haji, Letnan Jenderal Muhammad bin Abdullah Al-Basami menyebut, pihaknya fokus mengantisipasi potensi gangguan sebelum terjadi. Pemerintah Saudi juga akan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan analisis data untuk mengatur kepadatan jemaah serta memprediksi penumpukan massa.
0: Saat wukuf di Arafah, jemaah haji perlu menjaga kesehatan. Karena itu jemaah memanfaatkan keberadaan dokter di rombongan mereka.
9: Ruangan di kamar 503 ini jadi semacam rumah sakit darurat bagi jemaah haji khusus Turisina Buana. Disinilah dokter Yoga Yuniadi, seorang dokter spesialis jantung yang bertindak sebagai dokter rombongan, menerima pasien dadakan. Jemaah datang mengeluhkan penyakit yang datang menjelang puncak ibadah Arafah atau sekedar konsultasi.
10: Kebanyakan jemaah dari Indonesia yang grup 2 itu, mereka kan langsung datang ke Mekah. Jadi setelah umroh, kemudian di masa menunggu haji ini, mulailah kontak dengan begitu banyak jemaah di sini dari Indonesia, dari luar negeri, udara yang sangat panas dan kering, ya, yang paling banyak jadi keluhan adalah infeksi saluran pernapasan atas.
9: Ibu Indriana yang mengalami patah kaki sebelum berangkat haji mengaku terbantu oleh keberadaan dokter di rombongan mereka.
11: Ya, alhamdulillah lagi kita punya dokter khusus yang memang merawat seluruh jamaah. Dan yang adanya dokter selalu mudah karena saya harus ganti luka, perawatan luka, kemudian ada pemberian antibiotik, kemudian vitamin, dan saran-saran dari beliau, dan terutama doa memang yang harus ikut. Tapi dengan adanya dokter itu memudahkan kami semua ketika kami punya keluhan-keluhan terutama berkaitan dengan kesehatan. Dan untuk saya, alhamdulillah luka saya jadi lebih cepat sembuh karena perawatan beliau.
9: Menghadapi wukuf di Arafah sebagai puncak ibadah haji, Dr. Yoga menyarankan jemaah banyak minum air putih agar jemaah haji tidak dehidrasi.
10: Saya selalu menyarankan untuk minum tidak kurang ya. Minimal 2 liter lebih baik kalau bisa mencapai 3 liter per hari. Dengan demikian kondisi tubuh akan tetap terjaga segar. Hidrasinya cukup, sehingga kalau dehidrasi ini nanti mudah ispa tadi.
9: Dengan kesehatan yang terjaga, semoga ibadah wukuf Arafah bisa berjalan sempurna. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.

Idul Adha menjadi momentum strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tidak hanya bagi peternak hewan kurban, Idul Adha menciptakan efek berganda yang menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk penjual arang, bumbu dapur hingga penjual tusuk sate. Berikut laporan khas redaksi.

0: Idul Adha bukan hanya agenda religius, tetapi juga menjadi momentum pemberdayaan ekonomi masyarakat. Idul Adha menciptakan efek berganda yang menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Seperti para penjual arang di Jalan Baratajaya dan Beratang Gede Surabaya yang meraup cuan berkali-kali lipat. Buka 24 jam setiap hari, selain berjualan bunga tabur, mereka pun menjual arang. Penjual rata-rata sudah membuka lapak selama puluhan tahun. Di lapak milik Eti Yulia di Jalan Beratang Gede, 20 karung arang bisa terjual habis dalam satu hari saat Idul Adha. Satu karung ini berisi 35 bungkus arang dengan berat masing-masing sekitar 7 ons. Jika dibandingkan dengan hari biasa, satu karung arang baru habis dalam waktu 3-4 hari. Perlengkapan lainnya seperti tusuk sate, alat panggangan, dan kipas juga diserbu oleh pembeli. Dari keuntungan berjualan, Eti bisa membayar banyak kewajibannya.
1: Hari-hanya, setelah selesai membelah itu, terus jam 12, jam 1, terus berjalan sampai sore, sampai malam. Terus orang beli, berduyun-duyun mengambil areng, tusuk, ini. Dan gak lupa lagi kipas. Ini untuk kipasnya. Sate, sate, sate, sate.
0: Dagangan Eti akan diserbu banyak pembeli pada hari H Idul Adha. Arang yang berasal dari Jombang ini dibanderol Rp10 hingga Rp15.000 per bungkusnya. Sementara tusuk sate dihargai Rp10.000 per bungkus, alat panggangan Rp20.000, dan kipas Rp10.000. Sang keponakan, Tresya Maria Rosalin, juga mendulang cuan berlimpah. Rosa berjualan arang di Jalan Rungkut Tengah, Surabaya. Saat hari H Idul Adha, 20 kuintal arang bisa terjual habis. Berkah hari raya, Rosa pun bisa membayar sewa stand. Sejumlah pembeli mencari arang dan perlengkapan lainnya untuk bisa membuat sate bersama keluarga.
2: Untuk daerah Ngagel sini lebih mudah sih, masalahnya kebanyakan jalur apa ini jalan raya Beratang ini banyak yang jualan.
3: Sebelumnya saya beli, kalau siapa mendekati itu hari-hari mesti ramai, Mbak. Terus kalau beli ya lengkap, soalnya kan ya spesial lah itu. Terus buat disimpan juga, buat kalau beli arangnya 2 atau 3, terus sama kipas, sama itu apa tempatnya gitu. Sama itu apa, tusuk sate.
0: Dosen Departemen Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga, Fatin Fadila Hasib, mengatakan perputaran ekonomi dari hulu ke hilir tak hanya terjadi saat Idul Adha. Meski kondisi ekonomi sedang tak baik-baik saja, momen singkat Idul Adha bisa membantu daya beli masyarakat lewat berkurban.
4: Dengan adanya kurban, karena kan ada filantropi ya, jadi seseorang apalagi yang tidak mampu tidak perlu membeli daging untuk bisa menikmati daging itu sendiri. Nah, disitulah yang menyebabkan walaupun kondisi tidak baik-baik saja, tapi istilahnya daya beli masyarakat itu terbantukan karena ada filantropi itu tadi. Itu yang menyebabkan walaupun nggak baik-baik aja, perputaran uang itu tetap jalan.
0: Arang, tusuk sate, dan perlengkapan lain untuk mengolah daging kurban menjadi salah satu cara berbagi kebahagiaan di hari raya Idul Adha, sekaligus membantu ekonomi berputar lebih kencang. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Jelang Idul Adha, ibu-ibu di Lebak Banten terpaksa jual emas. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang kian beragam. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports.

0: Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Sebuah video viral menunjukkan pengendara motor melawan arah di Jalan Raya Juanda, Depok, Jawa Barat. Sedangkan di Surabaya, Jawa Timur, seorang asisten rumah tangga yang baru bekerja satu hari terekam kamera pengawas mencuri perhiasan emas dan uang milik majikannya.
4: Video viral memperlihatkan seorang pengendara motor wanita melaju melawan arah di Jalan Juanda Depok. Dalam rekaman, pengendara terlihat tetap melaju dengan kecepatan tinggi meski dari arah berlawanan kendaraan terus melintas padat. Sejumlah pengendara lain terpaksa memperlambat laju kendaraan dan membunyikan klakson untuk memberikan peringatan. Aksi tersebut dinilai membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain, terlebih Jalan Juanda merupakan salah satu jalur padat di Kota Depok. Kasih Humas Polres Metro Depok membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menyebut pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas pengendara tersebut. Apabila identitas pengendara sudah diketahui, Made menegaskan akan menindak sesuai aturan yang berlaku dengan pemberian sanksi tilang.
5: Saat ini masih kami selidiki tentunya dari video tersebut ataupun dari CCTV sempat di jalanan. Dari tangkapan layar, sementara ini masih terbaca plat BK dari plat yang dikemudikan oleh pengemudi tersebut.
4: Di Surabaya, Jawa Timur, seorang asisten rumah tangga yang baru bekerja satu hari sudah terekam CCTV mencuri 10 gram perhiasan emas dan sejumlah uang dolar milik majikannya yang sedang hamil di Jalan Legundi, Kecamatan Genteng. Pelaku diketahui berinisial ER, wanita berusia 40 tahun asal Kabupaten Jember dan direkrut korban dari grup lowongan kerja di media sosial Facebook. Usai beraksi, pelaku berpura-pura izin menjemput anaknya namun tak kunjung kembali.
6: Tapi ketika jam 10 dia tiba-tiba izin mau menjemput anaknya. Nah terus setelah itu dia nggak balik lagi. Nah karena saya curiga, saya cek-cek di get contact dan ternyata banyak yang melabeli dia itu ART maling gitu. Nah setelah saat itu akhirnya saya sadar, terus cek-cek barang juga dan ternyata memang ada yang hilang.
4: Kasih Humas Polrestabes Surabaya menegaskan pelaku telah berhasil ditangkap di rumah kontrakannya di kawasan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya. Pelaku ternyata juga pernah mencuri di rumah majikan lainnya dengan total 26 juta rupiah di Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Jelang Idul Adha dan saat harga emas semakin tinggi membuat sejumlah ibu-ibu di Kabupaten Lebak, Banten terpaksa menjual emas miliknya. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

0: Hanya bahan pokok, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas emas di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Banyak ibu rumah tangga yang terpaksa menjual emas miliknya untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Adha serta momen memasuki Tahun Ajaran Baru. Bagi sebagian warga, emas masih menjadi aset paling likuid yang dapat diandalkan saat membutuhkan dana cepat. Di sisi lain, antusiasme warga untuk membeli emas masih cukup tinggi. Emas tak hanya dipandang sebagai sarana investasi yang menguntungkan, namun juga sebagai gaya hidup untuk menunjang penampilan di hari istimewa seperti Lebaran.
1: Ya sih ini mah cuma kepet aja gitu sayangnya. Biasanya mah suami saya kan sudah ngasih, ini mah belum ngasih. Mumpung ada simpanan karena saya menjual lebih daripada pinjam ke orang lain.
2: Sekarang kayaknya cenderung agak banyak yang jual lebih sedikit lah. Tapi ya mungkin besok, belum tahu ya kalau besok udah mau Lebaran.
0: Saat ini harga emas perhiasan di tingkat pedagang berada di kisaran Rp2.430.000 per gram untuk harga beli. Sementara harga jual kembali atau buyback dipatok Rp2.330.000 per gram. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
3: Petugas Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menggelar pemeriksaan di sejumlah lapak penjualan kambing kurban. Sementara itu, demi menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban, pedagang kambing di Surabaya, Jawa Timur punya cara unik agar ternaknya bebas dari penyakit.
4: Kesehatan hewan dari Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Senin menggelar pemeriksaan di sejumlah lapak penjualan hewan kurban. Satu persatu hewan kurban diperiksa secara detail, mulai dari cek gigi untuk memastikan usia hingga pemeriksaan mata, mulut, serta suhu tubuh. Hasilnya ditemukan satu ekor hewan kurban yang bergejala sakit dan dinyatakan tidak layak jual. Petugas pun langsung meminta pedagang untuk memisahkan hewan tersebut agar penyakitnya tidak menular ke hewan lain.
5: Jadinya satu tadi yang ada gejala flu, kita ingatkan agar hewannya disembuhkan dulu. Sedangkan yang di sini hewannya sehat semua. Dari hasil pemeriksaan kita beri surat keterangan bahwa hewan-hewan yang dijual dari bapak ini sehat, sehingga orang yang beli ini tidak ragu untuk membeli hewan yang mau dikorbankan.
4: Tidak hanya melakukan pemeriksaan, petugas juga memberikan obat serta cairan disinfektan kepada para pedagang agar kondisi fisik hewan kurban tetap prima hingga penyembelihan nanti. Berbagai cara dilakukan para penjual hewan kurban demi memastikan hewan ternak mereka tetap prima dan terhindar dari wabah penyakit jelang Idul Adha. Seperti yang dilakukan Neni Trisnayanti, seorang penjual kambing kurban di kawasan Jalan Jemur Sari, Surabaya. Neni memberikan ramuan khusus untuk puluhan kambingnya berupa jamu herbal tradisional yang diracik dengan rebusan kunir, daun serai, temulawak, gula merah, serta garam. Ramuan tradisional ini diyakini ampuh menjaga vitalitas sekaligus mencegah virus maupun penyakit menular pada ternak.
6: Tetap sehat.
7: Ya, dikasih jamu itu tadi biar apa itu, kita kasih punya baik ya, sama suka makan itu.
6: Jamunya apa sih, Bu, itu?
7: Itu tadi kunir. Terus ada apa itu tadi serai, biasanya temulawak, bukak, rempah-rempah itu.
6: Sehari diberi berapa kali?
7: Dua kali, pagi sama sore.
4: Kondisi kambing yang terlihat sangat sehat dan layak kurban membuat omset penjualan Neni meroket tajam. Dari total 90 ekor kambing yang didatangkan dari Kabupaten Blitar, kini sekitar 50% di antaranya sudah laku terjual. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Usai jeda komersial berikut, meski tiket transportasi mahal, tidak menyurutkan antusiasme warga Bangladesh untuk mudik. Mereka bertaruh nyawa untuk pulang dengan kereta. Redaksi segera kembali.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later.

0: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel.

0: atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Warga Gaza menghadapi Idul Adha di tengah kerusakan infrastruktur hingga lonjakan harga. Idul Adha di Gaza digelar tanpa penyembelihan hewan ternak akibat Israel masih membatasi akses. Sementara di Bangladesh, tiket transportasi mahal tidak menyurutkan antusiasme warga untuk mudik. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk pulang meski kapasitas kereta terbatas.
1: Warga di jalur Gaza kembali menghadapi Hari Raya Idul Adha di tengah dampak kerusakan infrastruktur dan lonjakan harga kebutuhan pokok. Di kawasan Al-Rima, pusat kota Gaza, aktivitas jual-beli berlangsung di kios-kios darurat dan tenda di sekitar reruntuhan bangunan. Proses transaksi berjalan terbatas akibat menurunnya daya beli masyarakat dan minimnya pasokan barang. Sejumlah warga menyatakan tetap membeli kebutuhan seadanya, khususnya pakaian dan barang dasar untuk perayaan Idul Adha. Kementerian Pertanian Gaza menyatakan bahwa tahun ini peringatan Idul Adha kembali berlangsung tanpa adanya penyembelihan hewan kurban. Hal ini disebabkan oleh pembatasan masuknya hewan ternak oleh pihak Israel ke jalur Gaza. Ketiadaan pasokan ini membuat harga daging yang tersisa di pasar melonjak tajam hingga beberapa kali lipat dari harga normal. Hal yang sama juga terjadi di Srinagar, Kashmir. Lonjakan harga bahan bakar akibat konflik internasional membuat biaya transportasi ternak naik 2 kali lipat. Akibatnya, harga kambing dan domba meroket sehingga sulit dijangkau warga berpenghasilan rendah. Para pedagang menyatakan aktivitas penjualan hewan kurban turun hingga 50%. Selain biaya angkut, kenaikan ini juga dipicu oleh tingginya harga pakan dan perawatan ternak menjelang Idul Adha. Namun di tengah naiknya harga kebutuhan dan kelangkaan tiket, kepadatan luar biasa terjadi di stasiun kereta api Dhaka, Bangladesh. Puluhan ribu warga rela berdesak-desakan hingga nekat naik ke atas atap kereta api demi bisa pulang ke kampung halaman tepat waktu. Moda transportasi kereta tetap menjadi pilihan utama warga untuk menghindari kemacetan di jalur darat, meski mereka harus mempertaruhkan nyawa. Otoritas stasiun setempat memperkirakan sekitar 70 ribu pemudik meninggalkan ibu kota setiap harinya. Sementara kapasitas kereta India hanya mampu menampung 50 ribu penumpang. Meski pengamanan 3 lapis telah dilakukan, jumlah pemudik yang membludak membuat upaya pencegahan seperti larangan naik ke atas atap kereta sering diabaikan.
0: Dan tuntas sudah seluruh saja informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Bin Intermawan pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Dua orang pria berinisial AS dan AP diamankan warga Pekojan, Tambora, Jakarta Barat pada Senin malam lantaran membawa kabur sepeda motor milik seorang pelajar. Petugas Satreskrim Polsek Tambora sempat kewalahan menghadapi emosi warga saat membawa pelaku dari lokasi kejadian. Selain kedua pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor korban dan pelaku. Sebelum beraksi, kedua pelaku terlebih dulu bertanya alamat kepada korban dan memintanya untuk ikut serta. Seperti tak berdaya dan dalam pengaruh hipnotis, korban mengikuti ajakan pelaku hingga korban sadar sepeda motor miliknya dibawa kabur oleh kedua pelaku. Hasil pemeriksaan sementara ternyata kedua pelaku merupakan residivis atas kasus yang sama dan telah dua kali keluar masuk penjara.
1: Jadi modusnya kedua pelaku tersebut memepet mencari anak-anak yang masih berseragam atau bersekolah, kemudian menanyakan alamat atau menanyakan hal-hal yang kurang penting sehingga korban bingung dan mengikuti apa yang diinginkan oleh kedua pelaku. Lalu pada saat yang tepat, korban akan ditinggal, lalu motor akan dikuasai oleh pelaku.
0: Kedua pelaku kini terjerat pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Di Surabaya, Jawa Timur, aksi pencurian terjadi di sebuah minimarket dan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria yang menyamar menjadi pembeli memindahkan sebuah tas ransel dari etalase tengah ke bagian pojok minimarket untuk mengelabui pantauan pegawai minimarket. Setelah merasa aman, pelaku kemudian menggasak belasan jam tangan dan pengharum ruangan yang ada di etalase dengan cara dimasukkan ke dalam celana yang dikenakannya. Agar tidak dicurigai, sebelum meninggalkan minimarket, pelaku sempat berpura-pura menanyakan sebuah produk kepada kasir dan pergi dengan santainya. Penanggung jawab minimarket saat ditemui Selasa pagi mengaku, aksi pencurian ini baru diketahui saat dilakukan pengecekan stok. Saat dicek sebanyak 14 jam tangan dan 12 pengharum ruangan yang dicuri pelaku dengan total kerugian hingga Rp700.000.
2: Masuk ke dalam toko, Pak. Masuk ke dalam toko, pelaku akan membeli barang. Jadi awal mulanya pelaku mengambil tas ransel bag. Memang sudah diniatkan untuk menyembunyikan barang-barang yang kecil yang akan mau diambil, yaitu dia ambil ransel bag, terus dia menuju ke sudut pojok toko yang belakang. Lalu masih mencari barang yang akan dicurinya, Pak. Dia memfokuskan mencuri barang seperti contohnya pengharum ruangan yang tipis-tipis yang mudah dibawa, terus ada jam tangan dan kayak mungkin biasanya ada parfum gitu.
0: Kasus ini telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya dan tengah dalam proses penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya Mei Frisyari.

0: Karena melawan petugas saat hendak ditangkap, seorang begal sadis yang beraksi di jalanan kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, ditembak kakinya. Sementara itu polisi menangkap komplotan begal motor yang membawa senjata api rakitan saat beraksi di wilayah Kota Depok, Jawa Barat.
1: Tim reaksi cepat pemburu begal Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur berhasil menangkap MS 45 tahun warga Ikan Gurami, Surabaya, Selasa dini hari. Pengangguran ini merupakan pelaku begal sadis terhadap BU, seorang wanita di kawasan Krembangan, Surabaya Utara. Pelaku merampas motor milik korban saat melintas di kawasan Jalan Jakarta, Surabaya. Dengan teganya pelaku melukai korban lalu membawa kabur motor korban. Petugas menangkap MS di tempat persembunyiannya di kawasan Krembangan. Pelaku yang melawan petugas terpaksa ditembak kakinya dengan timah panas. Dari catatan kepolisian diketahui, pelaku merupakan residivis peredaran narkoba jenis sabu-sabu dan baru saja bebas menjalani hukuman di rutan kelas 1 Medaeng, Surabaya.
2: Pelaku melakukan perlawanan yang membahagiakan petugas, sehingga anggota kami melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur dan berpedoman pada prinsip hak asasi manusia. Dari hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan, pelaku merupakan residivis perkara narkotika yang sebelumnya telah menjalani proses hukum.
1: Inilah 4 pelaku begal motor yang berhasil ditangkap Satreskrim Polres Metro Depok bersama sejumlah barang bukti hasil kejahatannya. 4 tersangka yang diamankan masing-masing berinisial AS, R, AH, dan ZS. Keempatnya ditangkap pada Sabtu 23 Mei lalu di wilayah Pondok Rajek, Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam aksinya, AS dan R berperan sebagai eksekutor atau pelaku pencurian sepeda motor, sedangkan AH dan ZS berperan sebagai penadah yang menampung dan menjual motor hasil curian. Para pelaku telah beraksi di sejumlah lokasi, diantaranya wilayah Cilodong, Sawangan, dan 2 lokasi di Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan yaitu merusak kunci kontak motor korban menggunakan kunci letter T dan mata kunci khusus. Saat beraksi, para pelaku juga membawa senjata api rakitan untuk melancarkan aksinya. Hasil curian dikirim pelaku kepada para penadah untuk dijual, bahkan hingga keluar kota melalui jasa ekspedisi.
3: Para pelaku ini saling bekerja sama, jadi 2 orang tersangka ini melakukan pencurian di beberapa TKP yang khususnya banyak terjadi di wilayah Depok dan juga wilayah Bogor. Kemudian mengabari ataupun mengirimkan hasil tindak pidananya kepada 2 orang penadah tersebut, dan 2 orang penadah ini mengirimkan hasil penjualannya melalui ekspedisi sampai dengan keluar kota.
1: Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, peluru, kunci letter T, sejumlah sepeda motor hasil curian, serta lebih dari 20 plat nomor kendaraan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tindak kejahatan jalanan marak lagi terjadi di Jakarta dan wilayah penyangganya. Lebih dari 1.200 laporan polisi terkait pencurian termasuk begal dan penjambretan tercatat dalam kurun waktu 1 bulan. Lantas apa sebenarnya yang menjadi faktor penyebab meningkatnya angka kejahatan di kota yang pada April lalu bahkan dinobatkan sebagai kota paling aman kedua se-Asia Tenggara ini?
4: Seorang warga negara asing menjadi korban penjambretan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada 15 Mei lalu.
5: Peristiwa di Bundaran Hotel Indonesia terjadi pada sore hari saat kondisi jalanan tengah ramai seperti ini. Dan mirisnya lagi, hal itu juga terjadi hanya beberapa meter saja dari pos polisi. Dan ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan jalanan kini sudah semakin berani. Kasus di Bundaran Hotel Indonesia bukan satu-satunya. Begal juga beraksi di banyak wilayah di kawasan Jabodetabek. Data kepolisian mencatat sepanjang 30 hari terakhir saja sudah ada 1.283 laporan polisi terkait pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, dan juga pencurian dengan kekerasan.
4: Data ini menimbulkan tanya, apakah Jakarta dan sekitarnya sudah semakin tidak aman? Kepolisian merespon dengan cepat. Pada 18 Maret 2026, Polda Metro Jaya membentuk Satgas Pemburu Begal. Kapolda Metro Jaya Komisaris Jenderal Polisi Asep Edi Suheri pun memerintahkan kepada jajarannya untuk tidak ragu menindak tegas para pelaku kejahatan jalanan.
6: Dan saya sudah perintahkan ya kepada jajaran Polisian Polda Metro Jaya untuk menindak tegas para pelaku kejahatan ya yang membahayakan jiwa masyarakat, bahkan membahayakan jiwa petugas kepolisian. Jangan ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai aturan Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.
5: Data per 22 Mei menunjukkan bahwa Satgas Pemburu Begal Polda Metro Jaya telah ungkap 870 kasus kejahatan jalanan dan menangkap 173 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, apa faktor yang melatar belakangi kembali maraknya angka kejahatan atau kriminalitas di kota yang belum lama ini dinobatkan sebagai kota teraman kedua di Asia Tenggara?
4: Kriminolog Universitas Budi Luhur Jakarta, Luki Nurhadianto mengatakan, ada dua hal yang menyebabkan seseorang melakukan begal di jalanan. Faktor pertama adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Street crime atau kejahatan jalanan dianggap cara instan untuk mendapatkan pemasukan dengan risiko yang masih bisa dikalkulasikan. Faktor kedua adalah keinginan remaja atau oknum tertentu untuk mendapatkan afirmasi atau pengakuan dari anggota kelompoknya. Jika demikian, maka begal bisa diindikasikan sebagai tindak kejahatan terstruktur.
7: Jadi ada pihak-pihak yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan sebagai eksekutor, situ sebagai perencanaan, bahkan di pemetaan wilayah-wilayah mana saja, waktu mana saja, dan di titik mana saja orang-orang memiliki tingkat kerentanan atau kemudian orang-orang memiliki tingkat kewaspadaan yang rendah. Yang ketiga, jika memang ini kita kategorisasi sebagai terorganisir, maka ada orang-orang yang kemudian melakukan leveling pada tingkat penadahan di sana.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya mengintegrasikan 24.000 kamera CCTV untuk memperkuat pengawasan dan keamanan di wilayah Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, integrasi CCTV dilakukan dengan menggabungkan kamera yang selama ini dikelola secara terpisah oleh organisasi perangkat daerah, badan usaha milik daerah, sarana transportasi publik, Polda Metro Jaya, hingga gedung-gedung bertingkat di Jakarta.
8: Untuk dashboardnya nanti tentunya tidak semua orang bisa dengan mudah membuka CCTV ini. Karena ini menyangkut kerahasiaan publik. Sehingga yang bisa, yang pertama tentunya pemerintah DKI Jakarta, yang kedua Polda Metro Jaya, yang ketiga Kabak Intelkam. Di luar itu nggak bisa, karena itu merupakan kewenangan sepenuhnya aparat.
4: Selain integrasi CCTV dan pembentuk Satgas Pemburu Begal, Gubernur dan Kapolda Metro Jaya meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke call center 110 jika menemukan telah terjadi aksi begal di wilayahnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Dali sakit hati, pelaku pembunuhan yang melempar gadis dari Tol Layang Bor ternyata merupakan teman sekolah korban. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Anda masih menyaksikan Lacak Kriminal. Dipicu sakit hati, ada seorang lansia yang tega menusuk mantan istrinya di pernikahan anak kandung mereka di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara itu di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dipicu dendam lama seorang penjual ikan menganiaya sesama penjual ikan hingga tewas.

0: Polisi menangkap Effendi, pria 69 tahun, karena menusuk mantan istrinya saat menghadiri pernikahan anak kandungnya di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu. Pelaku tiba-tiba menikam mantan istrinya dengan pisau yang ada di dalam tas saat bersalaman dengan kedua mempelai. Korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianto Saroso, sementara pelaku dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mengatakan pelaku menusuk korban karena sakit hati.
1: Memang terkait dengan perbuatan sudah direncanakan sebelumnya karena sudah sempat membuat atau mengetik suatu surat terkait dengan isi sakit hati yang bersangkutan sampai dengan mempersiapkan barang bukti berupa pisau. Dari keterangan pelaku juga terkait pemberitahuan resepsi pernikahan yang tanggal berbeda, kemudian ada permasalahan di masa lampau juga yang menjadi dasar rasa sakit hati tersebut.
0: Atas perbuatannya, tersangka terjerat pasal 467 tentang penganiayaan yang diawali dengan perencanaan dan terancam pidana maksimal 4 tahun penjara. Warga Desa Panyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, digegarkan dengan peristiwa tewasnya seorang penjual ikan keliling Senin siang. Rabotang Daeng Lawat tewas usai dianiaya pelaku JL yang merupakan sesama penjual ikan. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP serta mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari hasil olah TKP, terungkap bahwa korban dan pelaku sebelumnya terlibat cekcok.
2: Motif utamanya itu ada dendam pribadi. Kemudian korban dibuntuti dari arah ke sini, buntu numpuk ke sini, masuk di wilayah Bajeng. Kemudian penganiayaan ini mengakibatkan matinya korban dengan menggunakan parang.
0: Usai menghabisi nyawa korban, pelaku meninggalkan lokasi dan akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya cekcok persoalan utang, ada seorang aparatur sipil negara di Kota Metro Lampung tewas ditembak pegawai bank keliling. Mirisnya, aksi penembakan ini terjadi di depan istri dan anak korban. Sementara itu hasil pemeriksaan Satreskrim Polresta Kota Bogor, Jawa Barat, pelaku pembunuhan yang melempar gadis dari tol Layang Bor ternyata merupakan teman sekolah korban yang kerap mengajak reuni. Selengkapnya kami hadirkan dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
4: Bahkan di jembatan Item, sumpah aku nggak tahu aku mau lewat mau pulang itu.
0: Suasana nonton bareng film di Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung mendadak berubah mencekam setelah terjadi aksi penembakan terhadap seorang ASN bernama Dedi Christian Agung. Puluhan warga panik saat mendengar suara tembakan dari depan lapak ayam geprek milik korban. Aksi penembakan brutal tersebut terjadi di sekitar Jembatan Hitam Ganjar Asri pada Sabtu malam 23 Mei 2026. Insiden berdarah ini bermula dari keributan antar korban dengan seorang pria berinisial FJ yang merupakan pegawai koperasi simpan pinjam atau yang biasa disebut bank keliling. Saat kejadian pelaku datang untuk menagih utang 1 juta rupiah kepada korban. Namun cara pelaku berbicara memicu ketegangan hingga terjadi cekcok mulut di depan lokasi kejadian. Keributan kemudian berlanjut hingga ke pinggir jalan. Dalam situasi tersebut, korban diduga sempat memukul kepala pelaku sambil menantangnya untuk menembak. Tak lama kemudian, pelaku mengeluarkan senjata api dari tas kecil yang dibawanya dan menembakkannya ke arah korban hingga mengenai bagian kepala. Korban langsung tersungkur bersimbah darah di badan jalan. Mirisnya, aksi penembakan korban terjadi di depan istri dan anak korban. Saat itu istri korban sempat mencoba merebut senjata api dari tangan pelaku. Namun pelaku juga mengancam akan menembak istri korban. Pelaku yang panik karena dikepung massa setelah menembak korban melepaskan tembakan 2 kali ke udara untuk melarikan diri. Setelah warga menyingkir, pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Sempat dilarikan ke rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Pelaku akhirnya menyerahkan diri ke Polres Lampung Utara pada Minggu 24 Mei 2026 setelah sebelumnya melarikan diri.
5: Ya, di sini yaitu menagih pelaku, menagih korban, menagih hutang kepada korban karena tidak dibayar oleh korban. Perlu saya jelaskan motif di sini bahwa pelaku ini saudara FJP, dia memiliki semacam simpan pinjam ilegal

0: kemudian meminjam-minjamkan uangnya kepada masyarakat yang ada, setelah itu dia menagihnya.
1: Tim Reskrim Polda Jabar dan Polresta Kota Bogor, Jawa Barat mengungkap identitas pelaku pembunuhan gadis yang dilempar dari atas tol. Pelaku ternyata merupakan mantan teman SMK korban berinisial MF. Pembunuhan keji ini berawal saat korban berinisial AA diajak berkeliling usai meminum kopi bersama saat reuni dengan pelaku. Dalam perjalanan, pelaku tiba-tiba menodongkan golok untuk merampas harta korban. Korban melawan pelaku. Namun naas, pelaku menjerat leher korban menggunakan dasi di kawasan Pakansari hingga tak sadarkan diri. Lantaran pelaku panik melihat korban siuman, korban lalu dibawa dan dilempar dari atas tol layang bor. Motif tersangka menghabisi temannya ini diduga akibat iri dan sakit hati.
2: Korban menanyakan kepada tersangka, di mana orang tuamu? Lalu si tersangka, ini menurut pemeriksaan tersangka ya? Tersangka menyampaikan, saya sudah tidak punya orang tua, sehingga ada kalimat-kalimat yang membuat tersangka sakit hati. Kemudian, karena sakit hati yang mendalam, 2 minggu kemudian si tersangka mengajak ketemu kepada korban. Yaitu terjadi pada tanggal 22 Mei hari Jumat. Pada saat pertemuan kedua, itu korban tidak tahu bahwa tersangka sudah menyiapkan peralatan-peralatan. Kemudian tersangka memperlihatkan golok, lalu mengancam akan melakukan pembunuhan. Tapi terjadilah si tersangka menyampaikan kalau mau damai ataupun mau aman minta uang.
1: Akibat ulah kejinya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman 20 tahun penjara. Sementara pihak keluarga berharap tersangka diganjar pidana mati lantaran tindakannya yang sangat tak manusiawi.
3: Ancaman aku mau hukuman mati. Jangan seumur hidup. Kalau seumur hidup kan masih bisa direvisi ya. Kalau hukuman mati itu yang bayangin aja dia masih hidup. Andai kan jadi geletak di jalan kan masih hidup. Ini kenapa mesti hidup?
1: Usai dilakukan otopsi, jenazah korban dimakamkan di TPU wilayah Kemang, Kabupaten Bogor. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya. Usai viral pocong di jalan, saat ini teror pocong juga ternyata dialami seorang warga di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun dengan modus yang berbeda. Warga mendapatkan kiriman paket berupa 2 boneka berwujud pocong yang sontak membuatnya kaget.
5: Astagfirullahaladzim, ya Allah, iki paket apa?
6: Eka Setiawati, warga Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, kaget bukan kepalang ketika membuka kiriman paket berisi 2 boneka pocong pada Senin pagi. Paket tanpa nama pengirim ini diketahui ditujukan untuk suaminya dan tertulis dikirim dari Pacitan, Jawa Timur. Eka menyebut ada selembar kertas di dalam paket yang berisi pesan bahwa boneka pocong di dalam paket hanya mainan dan tidak ada unsur magis. Eka pun mengaku ia dan suami tidak pernah memesan mainan boneka pocong.
7: Jelas shock mas, pertama langsung kaget, keringet dingin gitu, saya lempar gitu terus. Dalam pikiran, ya Allah ini apa, kok dapat paket kayak gini, kayaknya nggak check out.
5: Astagfirullahaladzim.
6: Eka dan suami pun mengatakan sudah melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
5: Yang ini, orang mau check out.
6: Teror pocong yang belakangan ini marak juga jadi salah satu materi sosialisasi Kamtibmas yang digelar Polres Metro Bekasi di Dusun Pasir Ranci, Desa Sukatenang, Kabupaten Bekasi, Senin sore. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Polisi Sumarni meminta warga untuk tidak termakan hoaks pocong. Kombes Sumarni pun mengajak warga untuk menghubungi pusat layanan kepolisian 110, termasuk jika menemukan teror pocong.
8: Dan tidak perlu takut dengan hal-hal yang mengganggu, karena saat ini marak isu adanya teror pocong. Dan kami sampaikan bahwa pocong itu mungkin manusia yang menggunakan atribut pocong-pocongan. Masyarakat tidak boleh takut, harus bertindak untuk satu, meningkatkan keamanan lingkungannya untuk mengaktifkan Satkamling, dan kemudian hubungi kami di 110. Petugas kami akan segera datang untuk membantu masyarakat.
6: Sebelumnya ramai di media sosial kemunculan sosok mirip pocong di sejumlah daerah dan membuat warga resah. Motif pelaku pun sama, mereka hanya ingin menakut-nakuti warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pasangan pengantin baru di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban dugaan penipuan oleh sebuah penyedia jasa pernikahan atau wedding organizer. Seluruh fasilitas pernikahan mulai dari dekorasi pelaminan hingga catering yang sudah dipesan tidak datang di hari pernikahan.
9: Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO marwah. Coba kita lihat, dia nipu, gak tanggung jawab. Ini semuanya gak ada, vendornya kabur.
6: Acara pernikahan Feni dan Aldi yang seharusnya penuh kemeriahan berubah menjadi tanpa dekorasi dan hidangan seperti yang sudah direncanakan. Pasangan pengantin di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini diduga menjadi korban penipuan oleh sebuah wedding organizer. Seluruh layanan pernikahan seperti dekorasi pelaminan dan catering yang sudah dipesan tidak ada di hari pernikahan. Tertarik dengan paket pernikahan yang ditawarkan melalui Instagram, Feni menghubungi dan bertemu wedding organizer tersebut. Setelah paket pernikahan dipilih dan melakukan pelunasan secara bertahap, seminggu sebelum acara korban mendapat informasi jika para vendor belum menerima pembayaran dari pihak wedding organizer. Sebelumnya pasangan pengantin ini sempat mendatangi kantor WO di kawasan Cakung, Jakarta Timur, namun kosong dan diinformasikan jika kantor WO tersebut pindah ke Rorotan. Saat didatangi ke Rorotan, pengelola memberikan alasan berbelit-belit terkait pembayaran kepada vendor.
10: Kerugiannya 85.500.
11: Gedungnya sekarang atau kami? Kenapa? Gedungnya udah di BRK atau masih?
10: Belum, DP aja sih sementara, masih DP aja.
6: Korban pun melaporkan dugaan penipuan tersebut ke polisi. Kasus ini ditangani oleh Kepolisian Metro Jakarta Timur. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi termasuk korban dan mengumpulkan alat bukti.
12: Dan tentunya saat ini dalam pendalaman dan sudah kita lakukan untuk penyelidikan. Dan saat ini tadi saya sudah dapat laporan dari gelar perkara sudah ditingkatkan sidik. Dan tentunya nanti perkembangan lebih lanjut akan kita sampaikan kepada rekan-rekan.
6: Sejumlah barang bukti seperti percakapan digital, bukti transfer pembayaran serta surat pernyataan yang ditandatangani pihak wedding organizer sudah diserahkan ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
4: Kepolisian Daerah Polda Jawa Tengah menggerebek markas penipuan cinta dan investasi jaringan internasional di sebuah ruko di Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sementara itu, ada puluhan karung tepung terigu kasus pelanggaran merek dagang dan perlindungan konsumen dengan total 1 ton dimusnahkan Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Jawa Barat.
6: Polda Jawa Tengah menggeledah lokasi penipuan online bermodus asmara dan investasi di Solo Baru, Sukoharjo, Senin malam. Ratusan barang bukti disita usai penggeledahan yang dilakukan selama 10 jam tersebut. 5 tersangka juga dihadirkan di lokasi penggeledahan. Kelimanya merupakan pekerja. Sindikat penipu ini telah merugikan korbannya 41 miliar rupiah. Mereka menyasar warga negara asing dan telah beroperasi sejak 2025 lalu. Para pelaku menggunakan modus berperan sebagai model perempuan dari Indonesia untuk menjerat korban WNA. Pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di media sosial. Sindikat tersebut beroperasi dengan kedok perusahaan bernama PT Digi Global Consultant di Kabupaten Sukoharjo. Perusahaan itu digunakan sebagai sarana perekrutan pekerja sekaligus kantor operasional penipuan online. Para pelaku membangun hubungan emosional melalui media sosial, aplikasi kencan, dan sarana komunikasi digital lainnya untuk memanipulasi psikologis korban hingga rela mentransfer uang secara bertahap dalam jumlah besar. Dari sekitar 5.000 target, sebanyak 133 orang diketahui menjadi korban love scamming maupun investasi kripto palsu. Dalam kasus ini, penyidik menetapkan 38 orang sebagai tersangka, sementara 11 tersangka lainnya merupakan warga negara Myanmar dan Nepal.
13: Tentunya karena mereka menggunakan model-model Indonesia. Gitu. Jadi sasaran WNA karena model yang digunakan adalah model Indonesia.

0: Tumpukan 46 karung tepung terigu ini berada di kantor Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Jawa Barat. Sepintas puluhan karung tepung terigu ini terlihat normal. Namun satu ton tepung terigu ini ternyata hasil kejahatan oplosan. Tepung terigu biasa dikemas ulang menggunakan karung merek ternama. Harga jualnya naik berkali lipat hingga merugikan produsen dan konsumen. Barang bukti tepung oplosan ini dimusnahkan dengan menggunakan air.
1: Tepung terigu yang mana kemasannya ini menggunakan beberapa merek yang sudah terkenal. Sehingga terigu tersebut tidak bisa dirampas untuk negara. Dalam arti dijual karena tadi saya sampaikan ini dari sebab kausal yang tidak sah. Nah, sehingga kemasannya ini yang dianggap bermasalah, tidak sesuai. Nah, untuk itu tepungnya tadi kita musnahkan sehingga tidak dapat.
0: Selain terigu oplosan, Kejari juga memusnahkan barang bukti dari 9 perkara lain yang sudah berkekuatan hukum tetap. Di antaranya narkotika jenis sabu 4,04 gram, ribuan butir obat keras, trihexipenidil, tramadol, dan heximer, serta 4 pohon ganja. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Langkat, Sumatera Utara membekuk 2 pengedar narkoba lalu menyita 665 gram sabu serta 2 kg ganja. Di lokasi lainnya, petugas mengungkap jaringan pengedar narkoba asal Pulau Madura yang beroperasi di kawasan Kecamatan Semampir, Surabaya.
3: Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Langkat, Sumatera Utara menangkap pelaku pengedar narkoba yang meresahkan warga. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti ganja seberat 2 kg yang disembunyikan di sebuah pondok di Kecamatan Bahorok. Sementara di Kecamatan Tanjung Pura, petugas juga menangkap seorang pengedar narkoba dan menyita sabu seberat 665 gram. Kasatres Narkoba Polres Langkat AKP Amrizal Hasibuan mengatakan, dari tanggal 13 hingga 25 Mei 2026 ada 26 kasus narkoba yang berhasil diungkap dengan jumlah tersangka sebanyak 27 orang.
4: Dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 25 hari ini telah berhasil mengungkap kasus sebanyak 26 kasus. 26 kasus itu terdiri dari 27 tersangka, 26 laki-laki dan satu orang wanita.
3: Tim patroli gabungan berhasil meringkus para penjual obat-obatan terlarang di wilayah Medan Satria dan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa dini hari. Kepada petugas, salah satu pelaku mengaku menjual obat-obatan melalui COD dengan sasaran pembeli, warga yang sudah bekerja hingga kalangan remaja. Dari 10 lembar obat yang dijual, pelaku meraup untung hingga Rp700.000. Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi Kota menjelaskan patroli gabungan ini untuk mengantisipasi tindakan kejahatan jalanan.
5: Ya, ini kita tadi beberapa tempat kita mengadakan kegiatan razia. Tadi antara lain ada yang menjual obat-obat terlarang di situ. Yang termasuk daftar G juga banyak tadi yang ditemukan. Kemudian juga ini tadi juga ditemukan lagi di daerah Jati Asih. Kemudian tadi yang pertama di daerah Medan Satria.
3: Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku langsung diamankan ke Polres Metro Bekasi Kota. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap jaringan pengedar narkoba asal Pulau Madura yang beroperasi di kawasan Kecamatan Semampir, Surabaya. Petugas membekuk seorang pengedar berinisial IM dan menyita 76 poket sabu seberat 42 gram. Kepada polisi, pelaku mengaku telah memperjualbelikan barang haram ini sebanyak 13 kali di sejumlah lokasi warung kopi. Dengan jumlah transaksi selama 3 bulan sejak Februari 2026 lalu, nilai sabu yang diperjualbelikan mencapai belasan juta rupiah.
6: Memang memperjualbelikan narkotika jenis sabu, dia dapat dari FS. Jadi tempat pertemuannya itu di warung kopi di daerah Hang Tuah sana. Jadi penyablenya itu FS, mulai Februari kemarin sampai sekarang kurang lebih 10 kali. Ya, dia IM ini menjualkan di warung-warung itu.
3: Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman paling singkat 6 tahun penjara atau hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.

Di Surabaya, seorang asisten rumah tangga yang baru bekerja satu hari menggasak emas hingga uang dolar milik majikannya. Informasinya sesaat lagi.

0: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: sipil. Dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam.
2: Nggak.
1: Sekarang you diam.
2: Nggak, kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Selasa ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
3: Ya, seiring dengan bertambahnya usia, gorengan berminyak sudah cukup lah ya, sudah puas lah kita. Nah,
4: di hasil MRI saya itu ada satu titik hitam. Dia bilang ini adalah stroke, namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, padahal ancamannya, bahayanya itu nyata gitu loh. Di mana-mana kita sekarang ketemu minuman, semua pasti berupa manis. Kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Selasa 26 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport live di CNN Indonesia.
3: Waspada emas kini jadi incaran semua orang termasuk pelaku pencurian. Di Medan Sumatera Utara, pura-pura jadi pembeli, ada seorang pria membawa kabur 2 keping logam mulia Antam seberat 150 gram seharga 400 juta rupiah. Sementara itu di Surabaya ini ada seorang asisten rumah tangga yang bahkan baru bekerja 1 hari. Dan direkrut dari grup lowongan kerja di Facebook, ternyata justru menggasak emas hingga uang dolar milik majikannya.
4: Aksi pencurian kepingan logam mulia terjadi di sebuah toko emas di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, Sumatera Utara pada Sabtu. Berpura-pura hendak membeli emas, seorang pria berhelm dan penutup wajah ini nampak sibuk memotret 2 keping emas Antam seberat 150 gram senilai 400 juta rupiah yang ada di genggaman tangannya. Ia berulang kali memotret emas sambil berpindah-pindah posisi sebelum akhirnya kabur bersama motor yang diparkir sekitar 10 meter dari area toko. Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Ibtu Poltak Tambunan menyebut, dari hasil analisis rekaman CCTV, diduga aksi pencurian emas itu dilakukan lebih dari 1 orang. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan dan memeriksa sejumlah saksi.
5: Kita cek di lapangan jarak dari si terduga tersangka ini, dari sepeda motornya kira-kira 10 meter.
6: Total kerugian berapa, Bang?
5: Dari hasil laporannya kurang lebih 4 juta.
6: Itu ada berapa emas yang dia ambil?
5: Dari pemeriksaan dari lapangan, 2 kali.
6: 2 emas antam ya? 2 keping ya?
4: Baru bekerja 1 hari, seorang asisten rumah tangga sudah terekam CCTV mencuri 10 gram perhiasan emas dan sejumlah uang dolar milik majikannya, seorang ibu hamil di Jalan Legun di Kecamatan Genteng, Surabaya. Pelaku diketahui berinisial ER, wanita berusia 40 tahun asal Kabupaten Jember dan direkrut korban dari grup lowongan kerja di media sosial Facebook. Kasih Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto menegaskan pelaku telah berhasil ditangkap di rumah kontrakannya di kawasan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya.
7: Pelaku pamit untuk menjemput

0: anaknya pulang sekolah. Namun setelah ditunggu sampai jam 15.00, pelaku tidak juga kembali.
1: Pelaku ternyata juga pernah mencuri di rumah

0: terekam CCTV saat mencuri tabung gas di sebuah warung kelontong. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap dua orang pengedar narkoba tembakau sintesis di Duren Sawit, Jakarta Timur.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap dua orang yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis tembakau sintetis atau sinte di dua lokasi berbeda, yakni kawasan Klender dan kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pengungkapan ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang merasa resah dengan peredaran narkoba sinte di wilayah Jakarta Timur. Polisi kemudian melakukan pemantauan dan berhasil menangkap para pelaku berinisial I di Jalan Drama Geraya Klender dan pelaku berinisial R di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Kedua pelaku tak berkutik ketika polisi mendapatkan barang bukti berupa 4 bungkus plastik yang berisi tembakau sintetis dengan berat total 110,9 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok dan klip plastik. Selain itu, petugas juga menemukan 1 timbangan digital, 1 pak plastik klip bening, lakban, 2 puntung sisa pakai, serta 2 botol bekas bibit spray tembakau sintetis.
2: Adapun barang bukti yang telah berhasil kami amankan, yaitu 110 gram narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian timbangan elektrik, alat spray yang berisikan cairan kimia, plastik klip yang dibungkus siap edar, serta identitas dari tersangka.
1: Pelaku bersama barang bukti lalu dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani penyidikan lebih lanjut. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di sebuah warung kelontong di Jalan Karanganyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Untuk mengelabui korban, pelaku berpura-pura memesan beberapa mie instan setelah penjaga warung sibuk meladeni pesanan. Rekan pelaku muncul dan langsung membawa kabur tabung gas yang terpajang di depan warung. Penjaga warung yang menyadari aksi tersebut langsung melompat ke etalase kaca dan berusaha mengejar kedua pelaku. Meski sempat dikejar, para pelaku yang berjumlah 3 orang tersebut berhasil lolos menggunakan sepeda motor.
3: Dia datang 3 orang, yang 3 satu orang. Udah siap di motor, nah yang 2 seperti di video itu, Bang.
4: Bang, dia tuh ngambil apa aja sih, Bang?
3: Kalau yang diambil itu cuma tabung gas.
4: Sama?
3: Udah, tabung gas.
1: Kasus pencurian ini akhirnya berakhir damai setelah kedua pelaku mengembalikan tabung gas kepada korban. Pihak pemilik warung juga sepakat untuk tidak melanjutkan peristiwa ini ke jalur hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Bareskrim Polri memastikan tidak ada unsur kesengajaan maupun sabotase dalam gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan blackout di sebagian besar wilayah Pulau Sumatera. Sementara itu, PLN memastikan pasokan listrik di wilayah yang sebelumnya terkena dampak blackout sudah berangsur normal.
5: Gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan blackout di wilayah Sumatera sejak Jumat 22 Mei hingga hari Minggu lalu diduga disebabkan faktor cuaca buruk. Hal ini terungkap setelah investigasi awal yang dilakukan oleh Bareskrim Polri bersama PT PLN di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi pada hari Minggu lalu. Menurut Wakil Kepala Bareskrim Polri Inspektur Jenderal Polisi Nunung Syaifuddin di Jakarta pada Senin pagi, terdapat kabel transmisi yang putus diduga karena faktor gesekan dari angin kencang hingga menyebabkan ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik. Hal ini berdampak pada pasokan listrik di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian wilayah Sumatera Selatan. Nunung memastikan tidak ada unsur sabotase maupun kesengajaan dalam peristiwa gangguan sistem kelistrikan yang sebabkan blackout di sebagian besar Pulau Sumatera.
6: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Tidak rapi, dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Ya, seperti yang ada di depan kita, rekan-rekan. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
5: Pada kesempatan yang sama, Direktur Transmisi PT PLN Edwin Nugraha Putra memohon maaf atas gangguan listrik selama 3 hari di sebagian wilayah Sumatera. Ia memastikan mulai Senin tidak ada lagi pemadaman listrik di wilayah yang sebelumnya terdampak gangguan.
7: Insya Allah pada hari ini pembangkit-pembangkit besar

0: sudah masuk seperti di Pangkalan Susu dan beberapa tempat lainnya sudah masuk. Insya Allah pada hari ini dan sore ini tidak ada terjadi lagi pemadaman di sistem Sumatera. Sekali lagi kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat terutama di Sumatera Utara.
1: Edwin menambahkan pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Di antaranya dengan terus melakukan inspeksi terhadap kabel-kabel jaringan yang kondisinya mulai rentan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berpura-pura menjadi petugas PDAM, ada seorang pria di Banyuwangi, Jawa Timur yang ditangkap saat mencuri meteran air milik warga. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: kualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
1: Dua pencuri motor yang kerap beraksi di wilayah Jakarta Utara kira ditembak kakinya oleh petugas karena melawan saat ditangkap.
5: Dua pencuri sepeda motor di wilayah Jakarta Utara ditembak petugas kepolisian karena melawan dan mencoba melarikan diri saat akan ditangkap. Polisi juga meringkus empat pencuri motor lainnya. Di antaranya kerap mengaku sebagai anggota polisi yang sedang melakukan razia narkoba. Dari tangan keenam pelaku, petugas menyita empat sepeda motor hasil curian, replika senjata api, dan sejumlah kunci letter T. Di Jakarta Pusat, aksi pencurian motor juga kerap terjadi di siang hari. Di Kemayoran, motor operasional milik karyawan dibawa kabur pelaku dengan leluasa. Kondisi gerbang yang tidak terkunci membuat pelaku bisa masuk ke halaman mes karyawan toko interior. Pelaku kemudian menjebol lubang kunci motor dan membawa kabur motor incaran. Pencurian motor terjadi pada Minggu pagi saat sejumlah karyawan masih terlelap tidur. Tetangga korban tak menaruh curiga karena mengira para pelaku adalah karyawan yang akan berangkat ke toko.
6: Sebenarnya sih sering. Kalau di daerah sini kebiasaan pagi kalau enggak sehabis maghrib pasti banyak yang motor hilang.
5: Berbekal bukti rekaman CCTV dan surat kendaraan, pemilik toko melaporkan kasus pencurian motor ke kantor polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Setelah sempat viral di media sosial dan buron selama 3 hari, ada 2 penjamret ponsel milik warga negara Belanda di Pasar Baru Jakarta Pusat yang akhirnya diringkus polisi. Sementara itu, berpura-pura menjadi petugas PDAM, ada seorang pria di Banyuwangi, Jawa Timur yang ditangkap saat mencuri meteran air milik warga.
7: Setelah buron 3 hari, 2 penjamret ponsel milik Robin warga negara Belanda di depan pos blok Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat akhirnya berhasil diringkus polisi. Tersangka F dan Y sempat mencoba kabur saat akan diringkus di kediaman mereka masing-masing di Koja, Jakarta Utara. Saat beraksi, tersangka F bertugas mengendarai sepeda motor, sementara tersangka Y sebagai eksekutor. Sementara ponsel mewah milik korban telah dijual kepada orang lain seharga 2,5 juta rupiah yang uangnya kemudian dipakai untuk membeli narkoba. Meski demikian, polisi berhasil menemukan kembali ponsel tersebut yang langsung diserahkan ke korban. Korban mengaku penjambretan itu terjadi saat ia baru saja tiba di Jakarta.
8: I honestly didn't expect to get my phone back. but the police did great work. They did all they can, and yeah, I'm really happy because I have all my stuff back, and I'm very thankful for the work.
7: Seorang pria berinisial PA warga Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur ditangkap saat mencuri meteran air milik pelanggan PDAM di sejumlah wilayah. Pelaku beraksi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan berpakaian rapi menyerupai petugas PDAM. Aksinya terhenti setelah terpergok petugas saat mencuri di rumah kosong di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi dan langsung diamankan polisi. Tersangka mengaku telah mencuri 28 meteran air sejak awal April 2026 karena desakan ekonomi setelah pelaku berhenti dari pekerjaannya. Modusnya adalah menyasar rumah kosong lalu melepas meteran dengan kunci Inggris dan palu. Komponen bernilai seperti tembaga dan kuningan kemudian dipisahkan untuk dijual. Tersangka dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kamera CCTV merekam saat dua pria mencuri pagar besi rumah warga di Jalan Aluminium 1 Medan, Sumatera Utara pada bulan Maret lalu. Pagar besi tersebut digotong oleh kedua pelaku dan menjualnya kepada pengepul barang bekas seharga ratusan ribu rupiah. Uang hasil penjualan besi pagar tersebut digunakan tersangka untuk membeli narkoba dan bermain judi online. Berbekal dari rekaman kamera CCTV, petugas unit reskrim Polsek Medan Timur akhirnya menangkap satu dari dua pelaku pencurian. Pelaku berinisial SB ditangkap di Jalan Aluminium Medan, Sumatera Utara satu bulan kemudian. Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus Butar-Butar mengatakan modusnya kedua pelaku mengintai rumah-rumah warga yang lupa mengunci pagar besinya dengan gembok. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
11: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
12: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
13: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Polisi menangkap seorang remaja 16 tahun yang merampok toko kelontong dengan pisau di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan informasinya akan menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saatnya saya Mifri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
1: Pura-pura belanja mie instan, pria bermasker ini merampok sebuah toko kelontong disertai dengan menodongkan senjata tajam kepada penjual toko di Jalan Daeng Tata Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sambil mengancam, pelaku dengan cepat mengambil laci yang berisi uang dan kabur melarikan diri. Setelah video aksi perampokan itu viral di media sosial, Unit Jatantras Polrestabes Makassar menangkap pelaku berinisial MAA yang ternyata masih berusia 16 tahun. Pelaku ditangkap di Jalan Daeng Tata 1, Kecamatan Tamalate, Minggu malam. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti di antaranya satu bilah pisau dapur yang diduga digunakan saat beraksi. Pelaku kini dibawa ke Mapolrestabes Makassar dan akan diserahkan ke Polsek Tamalate untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Aksi pencurian yang terekam kamera CCTV ini memperlihatkan pelaku seorang diri memasuki kompleks perumahan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis lalu. Pemotor ini melancarkan aksinya di saat kondisi lingkungan sekitar sedang ramai. Pelaku mengincar spion sebuah mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Dalam hitungan detik, spion mobil milik warga tersebut raib di gondol pelaku. Menurut warga, korban baru menyadari aksi pencurian itu setelah akan menggunakan kendaraannya dan ternyata salah satu spion mobilnya sudah hilang. Korban sudah melaporkan aksi pencurian ini ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Ayu Rahmawati di CNN Indonesia News Update. Momen menegangkan terjadi di pinggir jalan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Minggu pagi. Seorang wanita hamil tua yang tengah berkendara mendadak mengalami kontraksi dan melahirkan di pinggir jalan. Sementara di Depok, Jawa Barat, viral seorang emak-emak mengendarai sepeda motor melawan arah di Jalan Juanda.
1: Momen menegangkan terjadi di pinggir jalan AMD Pemurus Dalam Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Minggu pagi. Dalam video yang viral di media sosial itu dinarasikan, seorang wanita yang tengah hamil tua mendadak berhenti di pinggir jalan menepikan sepeda motornya karena mengalami kontraksi. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi membantu mengamankan area sambil menunggu penanganan lebih lanjut dari petugas terkait. Ibu hamil tersebut akhirnya berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Sang bayi langsung dibalut menggunakan jaket dan dipeluk sang ibu yang terbaring lemah di pinggir jalan. Usai ambulans datang, ibu dan bayinya langsung dibawa ke rumah sakit Ulin Banjarmasin untuk mendapat perawatan lebih lanjut.
2: Warni jadi persiapan di bawah unit waktu bersama.
1: Video viral memperlihatkan seorang pengendara motor wanita melaju melawan arah di Jalan Juanda Depok. Dalam rekaman terlihat, pengendara tetap melaju dengan kecepatan tinggi, meski dari arah berlawanan, kendaraan terus melintas padat. Sejumlah pengendara lain terpaksa melambatkan laju kendaraan dan membunyikan klakson untuk memberikan peringatan. Aksi tersebut dinilai membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Terlebih, Jalan Juanda merupakan jalan satu jalur padat di Kota Depok. Kasihumas Polres Metro Depok membenarkan adanya kejadian tersebut. Pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas pengendara itu.
3: Saat ini masih kami selidiki tentunya dari video tersebut ataupun dari CCTV sempat di jalanan. Dari tangkapan layar, sementara ini masih terbaca plat BK. Dari plat yang dikemudikan oleh pengemudi tersebut.
1: Pihaknya menegaskan akan menindak pengendara sesuai aturan yang berlaku, yakni pemberian sanksi tilang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menjelang Idul Adha, insiden sapi mengamuk saat hendak dipindahkan kerap terjadi. Di Lamongan, Jawa Timur, seekor sapi jumbo mengamuk hingga lepas ke tengah jalan. Hal serupa juga terjadi di Surabaya, sapi kurban sumbangan Presiden Prabowo mengamuk dan sempat menyeruduk anak kecil bersama kakeknya di halaman Masjid Al-Akbar.
4: Sapi sumbangan Presiden Prabowo ini berontak ketika diturunkan dari truk saat tiba di Masjid Al-Akbar, Surabaya pada Selasa pagi. Sapi jumbo jenis peranakan Ongole dengan bobot 1,1 ton ini terlihat berupaya melarikan diri hingga membuat petugas kewalahan karena satu tali pengendali terlepas. Sapi yang berlari itu bahkan sempat menyeruduk anak kecil bersama orang tuanya yang berada di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Untungnya, petugas pengantar sapi langsung sigap dan berhasil mengendalikan sapi yang mengamuk. Anak kecil dan sang kakek hanya mengalami lecet dan luka ringan akibat diseruduk sapi.
5: Kaget ya? Iya nak, kaget. Takut atau gimana?
6: Takut.
5: Gak takut.
6: Tapi gak apa-apa bu ya.
7: Alhamdulillah.
5: Kaget.
4: Sapi jumbo sumbangan Presiden Prabowo Subianto ini jadi perhatian warga untuk menonton, khususnya anak-anak. Hingga Selasa pagi, Masjid Al-Akbar Surabaya telah menerima 30 ekor kambing dan 20-an ekor sapi. Suasana di Kelurahan Jetis, Kecamatan Kota Lamongan, Jawa Timur berubah mencekam saat seekor sapi jenis simental mengamuk di tengah jalan raya dan berlari menuju permukiman. Sapi ini bahkan hampir menyeruduk seorang warga dan menerobos masuk ke sebuah salon kecantikan hingga membuat sejumlah warga histeris. Setelah aksi kejar-kejaran yang menegangkan sejauh 100 meter, sapi akhirnya berhasil dikepung dan dijinakkan kembali oleh warga. Sapi yang menurut warga mirip dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini rencananya akan disembelih di salah satu masjid setempat. Sapi kemudian dibawa ke tempat yang lebih sepi dan aman untuk ditenangkan agar insiden serupa tak kembali terulang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Kita lihat dari berita pertama, Jemaah Naksabandiyah sholat Idul Adha. Jemaah Tarekat Naksabandiyah di Surau Baru, Kampung Binuang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Selasa pagi. Penetapan 10 Zulhijjah dilakukan berdasarkan penghitungan yang diyakini secara turun-temurun sejak ratusan tahun silam. Tahun ini Jemaah Tarekat Naksabandiyah di Surau Baru tidak memotong hewan kurban karena tidak ada jemaah yang berkurban. Namun dalam seminggu ke depan masih ditunggu jemaah maupun warga yang ingin berkurban. Kita ke informasi selanjutnya, terjebak kebakaran, nenek dan cucu tewas. Suasana dramatis sempat terjadi saat seorang penghuni yang berhasil menyelamatkan diri histeris menyebut ibu dan keponakannya masih terjebak di dalam rumah. Saat kejadian, 6 orang berada di dalam rumah, 4 orang berhasil diselamatkan diri, 2 diantaranya terpaksa melompat dari lantai 2. Setelah hampir 1 jam proses pemadaman, petugas menemukan 2 korban meninggal yaitu Suamah dan cucunya Azam 14 tahun di lokasi terpisah. Keduanya telah dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo. Selanjutnya, kepala kucing tersangkut knalpot mobil. Proses evakuasi kepala kucing yang tersangkut di dalam pipa knalpot mobil berlangsung dramatis. Insiden ini menimpa kucing milik Alvina, warga Desa Kemiri, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin malam. Kejadian bermula saat pemilik mendengar suara kucing terus-menerus di halaman rumah. Setelah dicek, kepala kucing sudah tersangkut di dalam knalpot. Karena khawatir, pemilik meminta bantuan petugas damkar dan setelah 20 menit, petugas berhasil mengevakuasi kucing dengan selamat. Teror hantu pocong masih marak di sejumlah daerah. Di Depok, Jawa Barat, sosok menyerupai pocong bahkan membawa senjata tajam. Sementara di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, seorang warga mendapatkan kiriman paket berupa 2 boneka berwujud pocong. Sementara di Jatinegara, Jakarta, sosok pocong yang viral disebut hoax.
4: Warga di sejumlah daerah beberapa pekan terakhir digegerkan dengan kehadiran sosok menyerupai pocong. Di Depok, Jawa Barat viral di media sosial, sosok yang menyerupai pocong berada di Jalan Al-Ikhlas, Jatijajar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Sosok menyerupai pocong itu duduk di depan rumah warga pada malam hari dan sering berpindah tempat. Nur Janah mengaku sosok tersebut muncul tidak hanya sekali dan sempat mengetuk pintu rumahnya pada malam hari.
7: Dia fotoin begini. Dia fotoin kan, yang pocong berdiri itu di jalan. Nah terus dia ngintip lagi ke sini, ada 2 juga, tapi ke arah berlawanan. Nah, jadi totalnya 3.
8: 3 orang. Nah taunya dia bawa senjata tajam dari mana?
7: Nah yang malam Sabtunya.
8: Oh 2 kali kejadian.
4: Nur Janah menyayangkan pernyataan aparat setempat yang menyebut informasi itu hoax.
3: Sesuai apa yang kami terima dan informasi yang kami peroleh bahwa memang isu pocong tersebut adalah tidak benar. Kami sudah lakukan penyidikan, kami sudah lakukan pendalaman terkait isu pocong tersebut, gambar yang beredar dan kemudian video-video yang ada, dapat kami simpulkan bahwa memang gambar tersebut adalah tidak benar ataupun hoax.
4: Meski begitu, polisi akan menindak tegas jika ada oknum yang sengaja menyamar menjadi pocong untuk melakukan aksi kriminal atau menebar teror di tengah masyarakat.
9: Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iki paket apa?
4: Eka Setiawati, warga Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikagetkan dengan kiriman paket berisi 2 boneka pocong pada Senin pagi. Paket tanpa nama pengirim dari Pacitan, Jawa Timur itu ditujukan untuk suaminya. Eka menyebut ada selembar kertas di dalam paket yang berisi pesan bahwa boneka pocong di dalam paket hanya mainan dan tidak ada unsur magis.
9: Jelas shock mas, pertama langsung kaget, keringet dingin gitu, saya lempar gitu, terus dalam pikiran ya Allah ini apa, kok dapat paket kayak gini, kayaknya nggak rumah apa, nggak pesen, nggak check out.
10: Astagfirullahaladzim.
4: Eka dan suami mengaku sudah melaporkan kejadian ini ke polisi.
0: Jelang Idul Adha, harga berbagai jenis cabai mengalami kenaikan. Bahkan di Cimahi, Jawa Barat, harga cabai rawit tembus Rp100.000 per kilogram. Informasi selengkapnya usai jeda.
11: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5, menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
11: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
12: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
13: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
14: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
11: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
15: Halo, good morning.
11: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
16: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
11: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
17: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
11: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
18: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
11: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
0: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
11: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Para jemaah haji termasuk jemaah haji Indonesia sudah mulai berdatangan di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Menggunakan bus, para jemaah bergerak dari kota Mekah menuju Arafah. Haru pun dirasakan para jemaah saat mengenang perjuangan mereka menuju Tanah Suci.

0: Senin siang waktu Arab Saudi, sebagian jemaah haji asal Indonesia tiba di Arafah untuk melaksanakan wukuf, salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan. Di dalam tenda inilah para jemaah akan menjalani prosesi wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Dimulai dari mendengarkan khutbah wukuf, lalu sholat zuhur dan asar berjamaah, kemudian mengisi waktu wukuf dan berdoa serta bermuhasabah. Sebelum nantinya melanjutkan prosesi mabit di Muzdalifah. Perasaan haru pun dirasakan para jemaah haji seperti Siti Rohani asal Tanah Bambu, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Air matanya menetes ketika ia mengenang perjuangan yang menabung belasan tahun demi memenuhi panggilan Allah ke Tanah Suci.
1: Karena ibu sudah 14 tahun penantiannya. Untung ada anak yang mendampingi, mungkin namun sendiri ibu tidak bisa.
2: Gimana perasaannya tadi begitu sampai ke sini?
1: Sedih, senang, bahagia. Karena 14 tahun sudah ibu menanti. Perjuangan ibu menunggunya 14 tahun. Baru sampai di umur 62 sudah ibu sakit-sakit kaki, sakit lutut. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur benar.
0: Kedatangan jemaah haji di Arafah terbagi dalam 3 keberangkatan. Kementerian Haji dan Umroh Indonesia serta pemerintah Arab Saudi menyediakan sebanyak 2.000 bus untuk mengantar jemaah dari kota Mekah ke Arafah. Ketua Tim Pengawas Haji DPR sekaligus Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta para ketua kloter dan kepada daerah kerja untuk menyiapkan skema keberangkatan jemaah ke Arafah dengan baik.
3: Kita sudah sampaikan sejak awal dalam pengawasan kepada para ketua kloter melalui sektor, bahkan saya minta kadaker juga kepada daerah kerja Makkah ini untuk betul-betul kemarin di rapat kerja secara optimal mempersiapkan skema memanage pergerakan jemaah ini. Kloter ini berangkat jam berapa, bisnya dipastikan sudah ada. Kloter ini berangkat jam berapa, sehingga tidak terjadi penumpukan di luar, mereka menunggu bis berjam-jam.
0: Pembagian maktab atau tenda pun ditentukan berdasarkan kloter.
4: Saat ini jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia termasuk ratusan ribu jamaah haji asal Indonesia mulai bergerak dan tiba di Padang Arafah, Arab Saudi. Kedatangan ini menandai dimulainya puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah. Suasana haru, suasana bahagia bercampur aduk di hati para jamaah. Sejak pagi mereka terus melantunkan talbiyah dan berdoa untuk hajat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Pemerintah memastikan selama wukuf di Arafah, fasilitas tenda serta makanan minuman tersedia bagi para jemaah Indonesia. Wukuf dimulai sejak matahari tergelincir pada waktu zuhur hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Usai wukuf, jemaah akan menuju Muzdalifah dan mengambil batu kerikil untuk lempar jumroh. Para jemaah pun diminta mengantisipasi cuaca panas terik dengan tetap berada di dalam tenda selama wukuf. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026 Arafah, Mekah, Saudi Arabia.
5: Jelang Idul Adha, harga cabai di sejumlah daerah di Pulau Jawa melonjak hingga mencapai Rp100.000 per kilogram. Sejumlah komoditas ikan laut di Pekanbaru juga mengalami kenaikan.
6: Jelang Idul Adha, harga berbagai jenis cabai terpantau mengalami kenaikan, seperti yang terjadi di Pasar Atas Baru Kota Cimahi, Jawa Barat pada Selasa pagi. Harga cabai rawit yang semula Rp60.000 kini mencapai Rp100.000 per kilogram. Cabai merah juga melonjak menjadi Rp80.000 dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Pembeli mengeluhkan kenaikan harga yang terjadi saat ini hingga terpaksa mengurangi pembelian. Kondisi ini diduga terjadi akibat serangan hama yang membuat petani gagal panen, ditambah dengan cuaca ekstrim yang memperparah lonjakan harga.
7: Tuh, ini Pak, hama katanya tuh di kebunnya banyak yang kena hama, jadi mahal. Jadi kurang pasokan juga.
6: Hal serupa terjadi di Kabupaten Pandeglang, Banten. Pada Senin kemarin, lonjakan harga paling tinggi terjadi pada komoditas cabai yang naik hingga 2 kali lipat. Di pasar tradisional Badak, cabai merah naik dari Rp35.000 jadi Rp70.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari Rp30.000 kini dijual Rp60.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga dipicu terganggunya pasokan dari daerah produsen akibat cuaca tak menentu. Di sisi lain, hal ini membuat ibu rumah tangga terpaksa mencari alternatif lain agar kebutuhan dapur tetap terpenuhi.
8: Ya, kami sebagai warga beratan lah Pak. Soalnya kan saya kan kalau belanja biasa beli banyak. Ini paling beli sekilo gitu. Habis semua pada melambung harganya Pak.
9: Apa aja sih Bu yang naik Bu?
8: Semuanya. Dari pokoknya semuanya harga-harga.
6: Sementara di Pekanbaru, sejumlah harga komoditi ikan laut mengalami kenaikan mencapai hingga 25%. Harga ikan kembung dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilo, sementara ikan tuna dari Rp40.000 kini menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini tentu memberatkan konsumen.
10: Naik bang, banyak kami belanja ini semua naik.
11: Ya harga bahan pokok semuanya diturunkan, mama gampang belanja di pasar.
6: Menurut pedagang, naiknya harga ikan laut disebabkan stok terbatas dan nelayan tidak melaut karena mendekati Hari Raya Idul Adha. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Pemanasan jelang makan daging hewan kurban besok ya pemirsa. Saya punya sajian iga jumbo yang disiram dengan sambal pedas. Tetap di News Update.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia.
7: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
8: Morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

Ya, kuliner daging iga selalu menggoda penikmatnya, apalagi ukurannya jumbo. Di Bandung, iga seberat 1 kg disiram sambal sulapi super pedas menggunakan 3 jenis cabai. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ayu Rahmawati, sampai jumpa.

0: Melihat daging iga seperti ini, siapa sih yang tidak tergiur akan kenikmatannya? Tampilan ukurannya yang jumbo semakin menggugah dan menambah selera makan ya. Kedai iga di Jalan Lengkong Kecil Kota Bandung, Jawa Barat ini sengaja menggunakan iga berukuran jumbo seberat 1 kg sebagai menu andalannya. Dan uniknya lagi, olahan iga di kedai ini diracik dengan sambal sulapis alias tumpah lada pisang. Sebelum mencicipi, simak dulu cara meraciknya. Pertama, daging iga yang sudah direbus selama 2,5 jam dimarinasi dengan bumbu racikan, lalu dibakar hingga matang. Setelah matang, tambahkan sambal sulapis, yakni sambal yang terbuat dari 3 jenis cabai. Ya, selain menggunakan iga berukuran jumbo 1 kg, racikan sambal sulapis inilah yang menjadi ciri khas di kedai ini. Kini saatnya saya mencoba.
1: Jujur ya, ini berat banget dan aromanya tuh lumayan menyengat. Kita langsung aja cobain ya. Ini sesuai namanya ya, sambal sulapis sumpah lada pisan. Karena emang sepedes itu, tapi ini gurih. Apalagi daging iganya benar-benar empuk, juicy, dan bumbunya tuh meresap ke dalam dagingnya. Ini sih lebih nikmat tuh dimakan sama nasi panas.
0: Seporsi iga jumbo ini bisa disantap untuk 4 orang. Meskipun jumbo, harga iga bakar cukup ramah di kantong, yakni mulai dari Rp100.000. Selain iga buntut bakar hingga sop tunjang, sop juga menjadi menu buruan pecinta kuliner lainnya. Dian Permatasari, Bandung, Jawa Barat.

Halo, selamat sore pemirsa. Di balik gemerlap lampu ibu kota, aksi begal kembali menghantui jalanan Jakarta dan menubar ketakutan bagi warga. Lalu bagaimana langkah penanganan serta upaya menjaga keamanan warga? Kami akan bahas bersama pihak Wali Kota Jakpar dan juga kepolisian sesaat lagi. Saya Heranov Al-Bashir, yang tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia mendaki Jabal Rahmah dan berkumpul di Padang Arafah sejak matahari terbit untuk menjalankan ibadah wukuf sebagai puncak ibadah haji. Puluhan jemaah tarekat Naksabandiah di Kota Padang, Sumatera Barat serentak melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah Selasa pagi. Penetapan ini dilakukan berdasarkan dari penghitungan kalender Jumaah Tarekat Naksabandiah yang diyakini secara turun-temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Dari mancanegara, warga Gaza kembali menghadapi perayaan Idul Adha di tengah kerusakan infrastruktur hingga lonjakan harga. Pada tahun ini, Idul Adha di Gaza kembali berlangsung tanpa penyembelihan hewan ternak akibat Israel masih membatasi aksesnya.

Pemirsa, jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia mendaki Jabal Rahmah dan berkumpul di Padang Arafah sejak matahari terbit jelang puncak ibadah haji yakni wukuf pada Selasa.

Beginilah suasana di Padang Arafah, Makkah, Arab Saudi, beberapa jam menjelang puncak ibadah haji yaitu wukuf pada Selasa 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia telah memutihkan Arafah dengan pakaian ihram mereka. Para jemaah terlihat mendaki Jabal Rahmah dan berkumpul di Arafah sejak matahari terbit. Dalam pelaksanaannya, para jemaah haji dianjurkan berdoa hingga matahari terbenam. Jabal Rahmah

0: Rumah diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad menyampaikan khutbah terakhirnya. Ibadah wukuf di Arafah merupakan salah satu rangkaian haji yang wajib dilakukan oleh setiap jamaah haji agar ibadah hajinya sah. Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji akan melanjutkan perjalanan ke Muzdalifah untuk mabit dan selanjutnya ke Mina untuk melakukan lempar jumroh. Lempar jumroh ini menandai hari pertama Idul Adha yang akan dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia pada hari Rabu.
1: يعني شعور ما اقدرش احكي عنه شعور يعني انه ربنا كتب لنا ان احنا نوصل للمكان اللي احنا فيها دي وان احنا نزور مكان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام زاره فدي بركه كبيره وفضل من ربنا الحمد لله.
0: Sebagai rukun Islam kelima, haji wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu dan dianggap sebagai pertemuan keagamaan terbesar di dunia.
2: Puncak ibadah haji resmi dimulai. Menteri Haji dan Umroh melepas keberangkatan jemaah haji Indonesia dari sejumlah hotel di Mekah menuju Arafah. Proses mobilisasi jemaah ini dilakukan secara bertahap menggunakan armada bus yang telah disiapkan. Hal ini dilakukan guna menekan keberatan lalu lintas dan memastikan kenyamanan jemaah. Muhammad Irfan Yusuf juga memastikan kesiapan fasilitas bagi para tamu Allah. Kini seluruh jemaah sudah menempati tenda-tenda di Arafah dan mulai bersiap untuk melaksanakan wukuf yang dimulai 9 Zulhijjah setelah tergelincirnya matahari waktu zuhur hingga terbit fajar 10 Zulhijjah.
3: Persiapan atau keberangkatan dari jemaah haji. Persiapan di Arafah insya Allah hampir 100% lah, mungkin 99%, mungkin kurang dikit-dikit, tapi saya ingin memastikan yang berangkatan di sini bisa memang benar-benar, ini agak terlambat sedikit ya, jam 7.18. Tapi rombongan pertama udah jam 7 ya tadi ya. Ya alhamdulillah sesuai schedule, mudah-mudahan semua rombongan berjalan sesuai dengan schedule.
2: Dan untuk melihat suasana jelang wukuf pagi tadi, berikut laporan rekan saya yang kersien Indonesia, Alvira Herunisa dari Arafah, Arab Saudi.
4: Jutaan umat muslim dari berbagai negara hari ini berkumpul di Arafah untuk melaksanakan wukuf yang menjadi salah satu rukun haji, sehingga bila tidak melaksanakan wukuf maka hajinya dianggap tidak sah. Dan para jemaah haji di sini banyak yang masih beraktivitas di luar ruangan meskipun saat ini cuaca ataupun suhu mencapai lebih dari 40 derajat, diperkirakan kemungkinan akan mencapai 45 derajat Celsius dalam beberapa jam ke depan. Dan Anda bisa melihat di belakang banyak sekali jemaah haji yang baru saja dari Jabal Rahmah dan sebagian akan kembali ke tenda ataupun tempat penginapan mereka dan akan segera melaksanakan wukuf di Arafah. Luar biasa panasnya dan beberapa mungkin saya tidak bisa memperlihatkan secara langsung, tapi di sini ada seperti alat untuk menyemprotkan air gitu ya, untuk mengurangi suhu yang begitu terik. Selain itu juga banyak pembagian minuman ataupun snack, bahkan ada beberapa tadi kepada para jemaah haji sehingga bisa mengurangi dahaga ketika mereka melintas dan melakukan perjalanan di sekitar jalan ini. Sesudah pelaksanaan wukuf di Arafah hari ini, nanti insya Allah setelah maghrib jemaah haji akan bergerak ke Muzdalifah untuk melaksanakan mabit di Muzdalifah. Dan kita berharap bahwa proses semua tahapan pelaksanaan ibadah haji ini bisa berjalan dengan lancar. Dari Arafah, Alvira Khairunisa, CNN Indonesia.
2: Menjalani wukuf atau berdiam diri di Padang Arafah tak hanya menjadi momen introspeksi diri, namun sekaligus menjadi prosesi puncak dari keseluruhan rangkaian rukun Islam kelima itu. Lantas apa yang harus dilakukan untuk menjalankan ibadah wukuf serta apa saja keistimewaan wukuf? Berikut laporannya untuk Anda.
5: Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la
6: Al-Hajju Arafah. Kutipan hadis sahih riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad ini menegaskan, inti ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Meski di tanah air kerap di

0: Sebut naik haji atau perjalanan ke Baitullah, rumah Allah. Alih-alih tawaf atau mengelilingi Ka'bah, ibadah puncak dari serangkaian prosesi haji, justru wukuf di Arafah. Ini pula yang jadi perhatian Arif Rohman, pembimbing kloter 108 Embarkasi Surabaya. Berbekal pengalaman berhaji di 2019, Arif memilih pendekatan humanis untuk mengedukasi anggota kloternya terkait pentingnya puncak ibadah haji di Arafah. Salah satu strateginya, berkoordinasi dengan kepala regu dan kepala rombongan agar selalu mengingatkan anggota kloter, terutama lansia dan risti atau resiko tinggi, untuk menjaga stamina demi tidak melewatkan ritual puncak di Arafah.
1: Ibadah haji itu pentingnya di Arafah, kemudian di Mina. Ini yang sangat berat sekali. Makanya harus disampaikan mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang pokok, mana yang tidak. Sehingga harus memperhitungkan tenaganya.
0: Sesuai syariat, ada 6 yang menjadi rukun atau syarat sah haji. Setelah berniat haji dan mengenakan ihram, jamaah langsung mengerjakan rukun kedua yang sekaligus menjadi puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah. Sejak tengah hari hingga malam tanggal 9 Zulhijjah, jamaah wajib berada di Padang Arafah. Barulah usai wukuf dan rangkaian ritual di Muzdalifah dan Mina, jamaah kembali ke Mekah untuk menjalankan rukun ketiga, yakni tawaf ifadah. Dilanjutkan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah sebagai rukun keempat. Prosesi rukun haji ditutup dengan rukun kelima, yakni tahallul atau mencukur rambut. Keseluruhan rukun haji ini wajib dilakukan secara tertib, baik urutan maupun waktu pelaksanaannya, sebagai rukun keenam. Haji memang tak sekedar memerlukan istitoah atau kemampuan dari segi biaya, namun juga kesehatan dan fisik. Jamaah haji pun dituntut cermat mengatur stamina agar bisa menjalankan rangkaian ibadah yang panjang dan tentunya melelahkan. Jangan sampai terlalu semangat beribadah begitu tiba di Tanah Suci malah membuat jamaah terkendala saat menjalani ritual puncak.
2: Ibadah, tapi kita harus mementingkan juga kesehatan.
3: Disampaikan jangan sampai memforsir tenaga untuk melakukan ibadah-ibadah sunat. Contohnya seperti umroh sunat, tawaf sunat, terus jamaah sholat rawatib di Masjidil Haram, itu kalau bisa dihindari dulu. Adapun itu semua dilakukan setelah puncak haji nggak masalah.
0: Menurut Fajlur Rohman, dosen Fakultas Studi Islam dan Peradaban atau FSIP Universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam hasanah Islam, ibadah haji sebenarnya bukan hanya syariat bagi umat Nabi Muhammad. Tata cara ibadah hingga sejarah mengapa Arafah dipilih sebagai lokasi puncak ibadah haji diyakini sambung-menyambung dengan sejarah Nabi Adam hingga Ibrahim. Wukuf sendiri berarti berhenti, sementara akar kata Arafah berarti mengenali, mengakui, atau mengetahui. Lewat prosesi wukuf di Padang Arafah, di tengah lautan jutaan manusia, setiap jamaah seolah diingatkan. Sejenak berhenti dari segala hiruk-pikuk dunia untuk menyelami hakikat diri di hadapan Yang Maha Kuasa.
4: Sebagian ulama menyampaikan bahwa itu adalah replika ketika di Padang Mahsyar. Begitulah di Padang Mahsyar, manusia sibuk dengan diri-dirinya sendiri. Maka kira-kira demikianlah nantinya di Padang Mahsyar, bahwa kita ini sibuk dengan diri kita masing-masing, menghitung dosa-dosa kita, menghitung apa yang sudah kita lakukan. Tujuannya tidak lain, tidak bukan, intinya adalah Allah ingin kita ini bermuhasabah. Maka benar kata sabda Rasulullah SAW, bahwa orang cerdas mandana nafsahu, yaitu orang yang mau muhasabah, mau berintrospeksi dirinya atas apa yang mungkin sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, sehingga di sanalah, di tempat Arafah inilah kemudian kita kaum muslimin yang melaksanakan haji ini merenungi apa saja yang kemudian telah kita lakukan, dampaknya bagi kehidupan kita, kehidupan yang lebih luas keluarga kita, bangsa kita, masyarakat kita. Lalu diharapkan kita memohon ampun dan

lempar jumroh hingga tawaf wada, jika mendesak bisa diganti dengan membayar denda atau dam. Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.

0: Informasi selanjutnya, jelang Idul Adha plus saat harga emas yang semakin tinggi membuat sejumlah ibu-ibu di Kabupaten Lebak, Banten terpaksa menjual emas miliknya. Langkah itu diambil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang kian beragam.
1: Tak hanya bahan pokok, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas emas di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Banyak ibu rumah tangga yang terpaksa menjual emas miliknya untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Adha serta momen memasuki Tahun Ajaran Baru. Bagi sebagian warga, emas masih menjadi aset paling likuid yang dapat diandalkan saat membutuhkan dana cepat. Di sisi lain, antusiasme warga untuk membeli emas masih cukup tinggi. Emas tak hanya dipandang sebagai sarana investasi yang menguntungkan, namun juga sebagai gaya hidup untuk menunjang penampilan di hari istimewa seperti Lebaran.
2: Ya sih ini mah cuma kepet aja gitu sayangnya. Biasanya mah suami saya kan sudah ngasih, ini mah belum ngasih. Mumpung ada simpanan karena saya menjual lebih daripada pinjam ke orang lain.
3: Sekarang kayaknya cenderung agak banyak yang jual lebih sedikit lah. Tapi ya mungkin besok, belum tahu ya kalau besok udah mau Lebaran.
1: Saat ini harga emas perhiasan di tingkat pedagang berada di kisaran Rp2.430.000 per gram untuk harga beli. Sementara harga jual kembali atau buyback dipatok Rp2.330.000 per gram. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
0: Di balik gemerlap lampu ibu kota, aksi begal kembali menghantui jalanan Jakarta. Pembahasannya hadir sejeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
4: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
5: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selasa ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
7: Ya, seiring dengan bertambahnya usia, gorengan berminyak sudah cukup lah ya, sudah puas lah kita. Nah,
8: di hasil MRI saya itu ada satu titik hitam. Dia bilang ini adalah stroke, namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, padahal ancamannya, bahayanya itu nyata gitu loh. Di mana-mana kita sekarang ketemu minuman, semua pasti berupa manis. Kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu.
4: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Selasa 26 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
0: Berikutnya, tindak kejahatan jalanan marak lagi di Jakarta dan wilayah penyangganya. Lebih dari 1.200 laporan polisi terkait pencurian termasuk begal dan penjamretan tercatat dalam kurun waktu satu bulan.

0: Lantas, apa yang menjadi faktor penyebab meningkatnya angka kejahatan di kota yang pada April lalu dinobatkan sebagai kota paling aman kedua se-Asia Tenggara ini?
1: Seorang warga negara asing menjadi korban penjamretan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada 15 Mei lalu.
2: Peristiwa di Bundaran Hotel Indonesia terjadi pada sore hari saat kondisi jalanan tengah ramai seperti ini. Dan mirisnya lagi, hal itu juga terjadi hanya beberapa meter saja dari pos polisi. Dan ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan jalanan kini sudah semakin berani. Kasus di Bundaran Hotel Indonesia bukan satu-satunya. Begal juga beraksi di banyak wilayah di kawasan Jabodetabek. Data kepolisian mencatat sepanjang 30 hari terakhir saja, sudah ada 1.283 laporan polisi terkait pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, dan juga pencurian dengan kekerasan.
1: Data ini menimbulkan tanya, apakah Jakarta dan sekitarnya sudah semakin tidak aman? Kepolisian merespon dengan cepat pada 18 Maret 2026, Polda Metro Jaya membentuk Satgas Pemburu Begal. Kapolda Metro Jaya Komisaris Jenderal Polisi Asep Edi Suheri pun memerintahkan kepada jajarannya untuk tidak ragu menindak tegas para pelaku kejahatan jalanan.
3: Jangan ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai aturan Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.
2: Data per 22 Mei menunjukkan bahwa Satgas Pemburu Begal Polda Metro Jaya telah ungkap 870 kasus kejahatan jalanan dan menangkap 173 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, apa faktor yang melatar belakangi kembali maraknya angka kejahatan atau kriminalitas di kota yang belum lama ini dinobatkan sebagai kota teraman kedua di Asia Tenggara?
1: Kriminolog Universitas Budi Luhur Jakarta, Luki Nurhadianto mengatakan, ada dua hal yang menyebabkan seseorang melakukan begal di jalanan. Faktor pertama adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Faktor kedua adalah keinginan remaja atau oknum tertentu untuk mendapatkan afirmasi atau pengakuan dari anggota kelompoknya.
4: Jadi ada pihak-pihak yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan sebagai eksekutor, situ sebagai perencanaan, bahkan di pemetaan wilayah-wilayah mana saja, waktu mana saja, dan di titik mana saja orang-orang memiliki tingkat kerentanan atau kemudian orang-orang memiliki tingkat kewaspadaan yang rendah.
1: Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya mengintegrasikan 24.000 kamera CCTV untuk memperkuat pengawasan dan keamanan di wilayah Jakarta.
5: Untuk dashboardnya nanti tentunya tidak semua orang bisa dengan mudah membuka CCTV ini, karena ini menyangkut kerahasiaan publik. Sehingga yang bisa, yang pertama tentunya pemerintah DKI Jakarta, yang kedua Polda Metro Jaya, yang ketiga Kabak Intelkam. Di luar itu nggak bisa.
1: Selain integrasi CCTV dan pembentuk Satgas Pemburu Begal, Gubernur dan Kapolda Metro Jaya meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke call center 110 jika menemukan telah terjadi aksi begal di wilayahnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Di balik gemerlap lampu ibu kota, aksi begal kembali menghantui jalanan Jakarta dan juga menebar ketakutan bagi warga. Lalu bagaimana langkah penanganan serta upaya menjaga keamanan warga? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Ibu Iin Mutmainah, Wali Kota Jakarta Barat, dan juga bergabung Kombes Pol Budi Hermanto, Kabit Humas Polda Metro Jaya. Selamat sore Bapak Ibu, Assalamualaikum Bu Iin, Pak Budi.
6: Assalamualaikum.
0: Baik, saya langsung dulu ke kepolisian. Pak Budi, nampaknya pelaku kejahatan jalanan merajalela di Jakarta. Apa yang sudah dilakukan sejauh ini?
7: Terima kasih Mas Hervanov, Mas Soren, Bu Iin. Jadi kalau kita melihat secara terminologi bahwa tindak pidana yang terjadi ini adalah kejahatan jalanan. Ini sama dengan pencurian dengan kekerasan. Dan kami mengkonversikan di tahun 2025 dengan 2026, ini justru laporan polisi itu turun. Memang tidak secara signifikan. Januari sampai dengan Mei 2025 itu tercatat 203 LP, laporan polisi. Sementara Januari

0: Sampai 21 Mei 2026 itu 197 laporan polisi. Nah, begitu juga dengan wilayah Jakarta Barat. Jakarta Barat itu Januari sampai dengan Mei 2026 sudah ada pengungkapan 10.
1: Sebentar, saya potong sedikit terlebih dahulu sebelum melanjutkan, ada audio yang merasa terganggu Pak di belakang Anda. Apakah ini ada audio lain yang juga ikut terkoneksi? Boleh diatur, tak izin, di setting dulu Pak.

0: Ya, mungkin tidak apa-apa, Pak. Mungkin suara Anda lebih dikencangkan, Pak. Kami juga apresiasi dan juga menghargai apa yang tengah berlangsung dari selawat-selawat menjelang Idul Adha gitu ya, Pak Budi ya. Silakan lanjutkan Pak Budi dengan suara yang lebih lantang. Izin. Ya, silakan Pak Budi lanjutkan tadi keterangan Anda, data dari beberapa kota khususnya Jakarta.
1: Kita dari Jakarta Barat itu sudah melakukan pengungkapan terhadap perkara ini sebanyak 10 dari 14 kejadian. Artinya, wilayah Jakarta Barat bukan signifikan kalau kita kategorikan wilayah yang sangat rawan.
0: Okay.
1: Ini jauh dari kenyataan. Tetapi memang beberapa waktu sangat banyak informasi yang viral, dan ini harus kami verifikasi, termasuk ada beberapa isu yang sudah kami bisa bantah, yaitu hoax, di mana yang bersangkutan sebagai salah satu model make up yang menyatakan menjadi korban, itu sudah bisa kita bantah. Termasuk ada kemarin postingan di wilayah Tambora atau Menteng, juga disampaikan yang bersangkutan sebagai korban, sehingga kakinya nyaris putus. Nah, kami sampaikan, kami luruskan bahwa itu adalah kejadian laka lantas, laka tunggal. Itu sudah terkonfirmasi.
0: Seberapa masif sih Pak Budi anggota di lapangan untuk selalu standby, patroli, menjaga keamanan warga di titik-titik yang terasa sepi, jauh dari keramaian? Apakah Satgas Pemburu Begal masih belum efektif yang sudah dibentuk sejak bulan Maret 2020 lalu?
1: Kami jawab, Mas. Kami memahami perhatian masyarakat terkait tentang isu ini. Nah, sehingga Polda Metro Jaya hadir untuk melakukan penindakan, melakukan upaya untuk preemptif, preventif, serta meningkatkan patroli di beberapa titik-titik yang dianggap pada jam-jam mulai dari malam dan dini hari. Nah, ini juga dengan kehadiran patroli-patroli gabungan kepolisian Polda Metro Jaya dengan Kodam Jaya untuk agar kegiatan masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
0: Okay.
1: Bagi saudara-saudara kita yang bekerja memang di ruang waktu-waktu tertentu itu juga harus merasa aman. Sehingga kehadiran kepolisian juga harus dirasakan. Nah, selain dari itu, pengungkapan yang dilakukan oleh tim pemburu begal ini juga sudah dirasakan, 173 pelaku sudah diamankan. Nah, itu tidak berhenti sampai di situ, dan itu bukan sifatnya seremonial saja.
0: Baik.
1: Malam ini kami juga akan melakukan konferensi pers terhadap upaya yang dilakukan dalam menekan angka kejahatan jalanan.
0: Oke. Saya ke Bu Iin. Bu Iin, yang tengah viral di media sosial hingga warganet melabeli Jakarta Barat sebagai Godam City, menakutkan sekali nih Bu Wali Kota. Apa yang sudah dilakukan sejauh ini dengan ketakutan warga ini di wilayah Anda?
2: Ya, terima kasih Pak Hervanov dan selamat sore Pak Budi. Kaitan dengan hal ini, kita memang sudah diskusi dengan tim kita dan Forkopimko. Jadi hari Jumat kemarin kita diskusi dengan Forkopimko dan juga dengan semua komponen masyarakat. Ada organisasi keagamaan, ada organisasi kepemudaan, tokoh agama gitu ya, dari berbagai komponen termasuk juga media. Yang pertama kami sebutkan di sini, boleh kami pastikan di sini bahwa kami bersama Pak Kapolres, Pak Dandim, kemudian Buka Jari, dan juga tokoh masyarakat, menyatakan bahwa Jakarta Barat tidak ada masalah dengan istilah Gotham City itu. Kita malah justru ada di mana posisi itu, gitu. Karena kami juga meragukan bahwa ini hal yang tidak betul gitu ya, karena selama ini warga kami juga banyak yang bermain olahraga malam hari. Kita punya lapangan olahraga Meruya Sport Park salah satunya, kemudian kita punya lapangan olahraga Kemanggisan. Mereka happy dan senang berolahraga di malam hari dan memanfaatkan waktu untuk beraktivitas di malam.

0: hari di taman itu juga memang dalam keadaan baik-baik saja. Adapun
1: Baik.
0: tadi kasus yang sudah disampaikan oleh Pak Budi, ada beberapa yang jumlah kasus tersebut dan sudah ditindaklanjuti, artinya dalam jumlah tersebut masih relatif tidak dianggap tertinggi di DKI Jakarta, begitu ya Pak Budi? Seperti itu,
1: Oke.
0: Pak. Ya.
1: Baik, apakah sudah terpasang CCTV di titik rawan seperti himbauan Pak Gubernur? Ini harus diadakan pengawasan lebih jauh, Bu Wali.
0: Ya, baik, untuk CCTV kami nanti tentu harus pastikan kembali dengan Dinas Kominfotik sebagai leading sektor dalam hal ini. Dan prinsip bahwa kami mengajak empat pilar, Pak Farnov. Jadi kami mengajak empat pilar ini, ada pemerintah, ada TNI, ada Polri, ada masyarakat. Masyarakat dari seluruh komponen ikut peduli, karena masalah Kamtibmas bukan hanya masalah aparat keamanan saja. Dan kami juga menghimbau kepada para pengusaha, para pemilik bangunan, hotel, gedung untuk memiliki CCTV secara mandiri.
1: Oke. Ya, selain pencegahan, selain menindakan, tentu ada upaya lain yang tengah dilakukan oleh wilayah Anda. Apakah punya program sosial atau ekonomi untuk mencegah anak muda terlibat kriminalitas jalanan seperti begal, Bu Wali?
0: Ya, baik. Tadi kami diskusi dengan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Selain aktivitas ekonomi yang kami nanti akan angkat untuk meningkatkan kewirausahaan di kalangan pemuda, kami juga memiliki program aksi sosial. Artinya bahwa sesungguhnya pemuda-muda Jakarta ini, Jakarta Barat khususnya, memiliki kepedulian itu. Dan kami nanti akan melakukan koordinasi kegiatan dalam rangka HUT Kota Jakarta ini, menyambut HUT Kota Jakarta bersama kepemuda dari HIPMI, dari Karang Taruna, dan juga dari anak-anak muda yang memang ingin bersama kita untuk meriahkan HUT Kota Jakarta, dan kita ingin mengajak mereka dalam kegiatan yang positif.
1: Baik, saya mau kembali ke Pak Budi. Pak Budi, ini ada sejumlah pendapat yang menyatakan nampaknya penanganan kasus untuk warga negara asing yang mendapatkan aksi penjabretan lebih cepat ditangani, didapati pelakunya ketimbang warga biasa. Apa respon Anda?
2: Sebenarnya itu tidak. Kebetulan memang di beberapa TKP itu terdukung oleh beberapa CCTV. Termasuk yang bisa memberikan keterangan. Nah, dari beberapa informasi, kami mengapresiasi kepada masyarakat penggiat dunia media sosial. Apabila informasi itu dapat memberikan dukungan yang lebih kepada penyelidik Polda Metro Jaya maupun Polres jajaran di dalam melakukan pengungkapan, ini kami sangat akan menghormati. Tapi apabila itu hanya berita hoax yang di-repost, yang berkali-kali, sehingga menimbulkan teror di masyarakat, kami juga menghimbau untuk kita sama-sama bijak lah. Mungkin dengan adanya ditetapkan bahwa DKI Jakarta kota teraman nomor 2, ini menjadi ujian bagi kita semua untuk kita sama-sama menjaga. Kami sampaikan bahwa ada 30 siskamling yang dalam binaan Polda Metro Jaya, yaitu di Treskrim Um Polda Metro Jaya. Kami juga melakukan pendekatan-pendekatan dengan rekan-rekan dari TNI, dari pemerintah Provinsi DKI, termasuk para Kapolres sampai dengan tingkat Polsek, dan juga masif untuk melakukan peningkatan perkuat patroli di beberapa titik yang dianggap rawan.
1: Oke, lantas bagaimana Pak jika seseorang mendapatkan aksi begal menjadi korban, apa yang dilakukan selanjutnya? Meminta pengaduan ke mana? Laporan ke mana?
2: Kami memiliki layanan Polri 110. Ada beberapa masyarakat yang sudah menghubungi layanan 110, itu cepat sekali reaksinya, Mas. Cepat sekali direspon. Nah, baik, jangankan mereka menjadi korban kejahatan jalanan. Mereka hal-hal sepele ya, kami sampaikan. Seperti ada warga masyarakat, tasnya tertinggal di salah satu wilayah setelah dia makan. Dia menghubungi layanan 110. Polisi segera bantu mengamankan tas itu dan mengembalikan kepada yang bersangkutan.
1: Berhakkah seorang korban membela diri hingga menyebabkan pelaku mati, mohon maaf. Apakah akan menjadi tersangka seorang korban ini nanti?
2: Ya, itu makanya kita kaji. Kita melihat pada saat seseorang melakukan perlawanan untuk membela diri, terhindar dari keselamatan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ini, itu kita lihat apakah overmahnya bisa untuk dimaafkan. Kita melihat. Tetapi kalau sudah niat kemana-mana membawa senjata api yang tidak sebenarnya untuk peruntukan, ini kan harus kita lihat legalitas.

0: Tapi selama itu masih sesuai dengan tahapan, sesuai dengan aturan perundang-undangan untuk membela diri, akan bisa dipertimbangkan.
1: Oke, ke Bu Iin. Bu Iin, tentu banyak warga ibu kota, apalagi warga Jakbar yang pulang malam. Apakah ada himbauan khusus pesan dari Anda? Jam-jam berapa saja hendaknya aman bagi mereka pulang ke rumah? Termasuk Anda tadi katakan juga banyak yang mereka beraktivitas di malam hari. Masih aman rasanya hingga kini?
2: Iya, masih aman. Jadi sampai saat ini kami juga melihat tidak ada kekhawatiran yang berlebihan. Karena secara umum juga sarana untuk pengamanan atau lampu juga kita sudah pasang di semua area jalan utama dan jalan lingkungan juga sudah terpasang lampu. Artinya penerangan sangat baik di Jakarta Barat. Kemudian yang kedua, memang kewaspadaan dini juga perlu ya. Mitigasi terhadap diri, penjagaan diri sangat perlu. Bagaimanapun sekiranya memang ada warga kami yang memang ada beraktivitas malam, jika tujuannya memang jelas, tentunya kan sudah pasti memastikan jam berapa dan naik apa, itu sudah harus sudah jelas. Dan juga biasanya kalau perempuan, menurut saya jika memang khawatir tidak kepulangnya ke terlalu tengah malam, mungkin bisa didampingi oleh pihak keluarga. Baik. Artinya yang ketiga adalah komunikasi harus terus dibangun nih Mas. Misalnya gini, mereka pergi malam hari harus komunikasi tetap aktif sehingga keluarga masih bisa menghubungi.
1: Baik, apakah program Siskamling kembali diaktifkan di RT RW seperti apa Budi katakan tadi, kolaborasi dengan warga Jakarta juga tentunya untuk meningkatkan keamanan lingkungan berbasis warga?
2: Ya betul, jadi dari empat pilar ini komponen masyarakat sangat penting. Bagaimana kepedulian itu harus dibangun dari lingkungan sendiri. Jadi bagaimana ingin memastikan kalau wilayah kita aman, rumah kita, Pak RW tahu, dan bagaimana lingkungannya itu terjaga. Dan Siskamling kami bersama dengan tiga pilar ini kita namakan dengan pos PAM Swakarsa, yang tentu ada kemandirian dari warga dan juga kami libatkan aparat kami dari ASN untuk bersama dengan TNI Polri.
1: Oke, sekembali ke Pak Budi. Pak Budi, kalau kata kriminolog, saya kutip statementnya, kami wawancara beberapa waktu lalu ya, faktor yang menyebabkan seseorang itu ikut dalam aksi begal, yang pertama ada faktor ekonomi, yang kedua ada faktor afirmasi, ingin diakui sebagai kelompok. Ini bagaimana? Mana yang paling banyak angkanya dari dua ini?
0: Ya, mungkin sebagian ada Mas, tetapi perlu kami sampaikan, kalau kita berbicara faktor ekonomi, karena ada pelaku begal yang terjadi di wilayah Jakarta Barat, kita ingat yang di jalan sebelah pinggir jalan tol, itu hasil kejahatan digunakan untuk membeli narkoba. Jadi kalau kita serta-merta, itu karena faktor ekonomi, itu bisa kita bantah dari TKP yang ada di wilayah Jakarta Barat. Makanya kita sama-sama, Bapak Kapolda Metro Jaya memiliki program Jaga Jakarta. Kami juga menghimbau bahwa Jakarta ini rumah kita bersama, keterlibatan unsur TNI, keterlibatan pemerintah provinsi DKI dibutuhkan. Sehingga ini sangat membantu untuk kita bisa memitigasi bersama-sama.
1: Baik, ada mungkin terakhir tips bagi Anda, bagi warga ibu kota Jakarta agar terhindar dari begal, Pak Budi?
0: Ya, yang pertama tadi kita menyampaikan pada saat keluar tidak menggunakan barang-barang ataupun perhiasan yang berlebihan.
1: Baik.
0: Yang kedua, untuk menghindari kegiatan jika aktivitas itu bisa tidak dilewati pada malam hari, mungkin bisa sore hari, ataupun tadi tidak dengan sendiri. Nah, yang paling utama adalah apabila menjadi korban ataupun melihat terjadi peristiwa kejahatan jalanan, dapat menghubungi layanan 110 kepolisian.
1: Oke, itu standby on call gitu ya Pak ya, tidak sibuk ketika dihubungi. Terakhir bagi Anda, Bu Iin, Bu Wali, closing statement Anda, silakan untuk warga Jakbar.
2: Ya, terima kasih. Di dalam forum yang baik ini, saya menghimbau kepada seluruh warga Jakarta Barat, kami pemerintah hadir untuk masyarakat. Kami bersama TNI Polri, bersama seluruh komponen masyarakat, sama-sama kita memastikan, kita meningkatkan kepedulian kita untuk menjaga terus wilayah kita aman, nyaman, dan sejahtera.
1: Baik, kita akan basmi ya kejahatan jalanan. Ada beberapa pihak sudah melakukan upaya tersebut, kepolisian dan juga kolaborasi dengan Pemda, termasuk Pemprov. Terima kasih untuk waktu Bapak-Ibu berdua. Ibu Iin Mutmainah, Wali Kota Jakbar, dan juga Kombes Pol Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat sore, Assalamualaikum.
2: Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi.
1: Berikutnya, puluhan jemaah tarekat Naksabandiah di Kota Padang, Sumatera Barat, serentak melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah Selasa pagi. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
3: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
2: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
4: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih.
8: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Informasi selanjutnya, puluhan jemaah tarekat Nak Sabandiah di Kota Padang, Sumatera Barat serentak melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah Selasa pagi. Salah satunya terpantau di Surau Baru, Kampung Binuang, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Penetapan jatuhnya 10 Zulhijjah 1447 Hijriah ini dilakukan berdasarkan penghitungan kalender Jumat Tarekat Nak Sabandiah, yakni dihitung dari awal Ramadan kemarin. Metode penghitungan ini pun sudah diyakini secara turun-temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Untuk tahun ini, Jemaah Tarekat Nak Sabandiah di Surau Baru tidak melaksanakan pemotongan hewan kurban dikarenakan tidak adanya jemaah yang berkurban. Namun dalam sepekan ke depan, masih ditunggu jemaah maupun warga yang ingin berkurban.
1: Dari satu Ramadan, satu Ramadan sampai kasus cah, itulah sudah ditentukan. Hari puasamu adalah hari lebaranmu, wukuf di padang Arafah. Jadi kalau puasa hari Selasa, lebaran hajinya tetap hari Selasa. Sudah diperhitung dari awal Ramadan.
0: Di lokasi lain jelang Idul Adha, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta masih kekurangan ribuan ekor hewan kurban. Tak hanya sapi, kekurangan hewan kurban juga terjadi pada domba, sementara pasokan kambing kurban justru mengalami surplus.
2: Sedikitnya 18.000 ekor hewan kurban masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kekurangan stok ini diduga akibat keterlambatan stok hewan kurban yang didistribusikan dari luar daerah, sementara stok hewan kurban lokal kurang. Saat ini, Kabupaten Sleman mengalami kekurangan sekitar 5.000 hingga 6.000 ekor sapi dari yang dibutuhkan sekitar 9.230 ekor. Sementara untuk hewan kurban jenis domba mengalami kekurangan sekitar 8.000 ekor dari kebutuhan sebanyak 17.500-an ekor. Kekurangan ini terjadi lantaran di tahun sebelumnya hewan ternak di Sleman mengalami penyakit mulut dan kuku, sehingga diduga terjadi keterlambatan pertumbuhan hewan. Pemkab Sleman pun menyiapkan sejumlah solusi untuk memenuhi kekurangan hewan kurban ini.
3: Ya, kalau kekurangan, kita artinya membuka keran untuk teman-teman pedagang mendatangkan dari luar Sleman, khususnya untuk domba dan sapi. Ya, dan ini memang kita belum sampai ke kesimpulan angka yang masuk, karena biasanya mereka tidak masuk ke pasar kita. Mereka akan ada di pasar Tiban. Pengalaman kami kemarin, rata-rata itu nanti akan tumbuh sekitar 300-an pasar Tiban. Apakah itu domba, apakah itu sapi. Kurang sapi kita itu sekitar 5.000 sampai 6.000. Untuk kambing kita sudah surplus, untuk domba kita yang kurang. Domba kurangnya 8.000-an.
4: Ya. Itu untuk hewan kurban, Pak?
3: Untuk hewan kurban. Bukan untuk konsumsi loh ya, ini angka untuk kurban ya.
2: Sementara itu, peternak lokal Sleman telah mengalami peningkatan penjualan hewan kurban tahun ini. Mereka menjual hewan kurban untuk memenuhi kebutuhan kurban lokal Sleman.
5: Kurang lebih 40. Sudah laku ada 18 ekor. Yang beli untuk luar itu daerah Sidoarum sama lingkungan, sama nyamplung. Rata-rata 25 sampai 28 juta.
2: Pemkab Sleman melalui Dinas Peternakan, Pangan, dan Perikanan membuka keran bagi hewan kurban luar daerah untuk didistribusikan ke Sleman jelang Idul Adha. Kendati begitu, belum tercatat angka pasti pedagang yang bakal mendatangkan hewan kurban dari luar daerah. Hewan kurban kelas ekonomis di Sleman terpantau tak mengalami peningkatan harga yang tajam. Domba masih dijual dengan harga Rp2 juta hingga Rp4 juta per ekor, sedangkan sapi lokal dijual dengan harga Rp25 juta hingga Rp30 juta per ekor. Tim Liputan CNN Indonesia, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Menjelang Idul Adha, insiden sapi mengamuk saat hendak dipindahkan kerap terjadi, seperti yang terjadi di Lamongan, Jawa Timur, di mana seekor sapi jumbo mengamuk hingga lepas ke tengah jalan. Hal serupa juga terjadi di Surabaya. Sapi kurban sumbangan Presiden Prabowo mengamuk dan sempat menyeruduk anak kecil bersama orang tuanya di halaman Masjid Al-Akbar.

0: Sapi sumbangan Presiden Prabowo ini berontak ketika diturunkan dari truk saat tiba di Masjid Al-Akbar, Surabaya pada Selasa pagi. Sapi jumbo jenis peranakan Ongole dengan bobot 1,1 ton ini terlihat berupaya melarikan diri hingga membuat petugas kewalahan karena satu tali pengendali terlepas. Sapi yang berlari itu bahkan sempat menyeruduk anak kecil bersama orang tuanya yang berada di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Untungnya, petugas pengantar sapi langsung sigap dan berhasil mengendalikan sapi yang mengamuk. Anak kecil dan sang kakek hanya mengalami lecet dan luka ringan akibat diseruduk sapi.
1: Kaget ya? Ini nak, kaget? Takut atau gimana?
2: Takut.
1: Gak takut,
3: tapi gak apa-apa, Bu, ya?
4: Alhamdulillah.
1: Kaget.
0: Sapi jumbo sumbangan Presiden Prabowo Subianto ini jadi perhatian warga untuk menonton, khususnya anak-anak. Hingga Selasa pagi, Masjid Al-Akbar Surabaya telah menerima 30 ekor kambing dan 20-an ekor sapi. Suasana di Kelurahan Jetis, Kecamatan Kota Lamongan, Jawa Timur berubah mencekam saat seekor sapi jenis simental mengamuk di tengah jalan raya dan berlari menuju permukiman. Sapi ini bahkan hampir menyeruduk seorang warga dan menerobos masuk ke sebuah salon kecantikan hingga membuat sejumlah warga histeris. Setelah aksi kejar-kejaran yang menegangkan sejauh 100 meter, sapi akhirnya berhasil dikepung dan dijinakkan kembali oleh warga. Sapi yang menurut warga mirip dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini rencananya akan disembelih di salah satu masjid setempat. Sapi kemudian dibawa ke tempat yang lebih sepi dan aman untuk ditenangkan agar insiden serupa tak kembali terulang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Pemirsa, sejumlah pertanyaan kerap muncul setiap kali Idul Adha atau Hari Raya Kurban, terutama soal syarat hewan ternak yang dipilih sebagai hewan kurban. Selain syarat sehat dan tidak cacat, menurut kajian fikih, pemilihan hewan kurban sebaiknya berdasarkan daripada yang paling bermanfaat untuk umat.
6: Rupa-rupa cara promosi dilakukan pedagang hewan kurban untuk menarik pembeli. Seperti jurus promosi yang dipilih pedagang hewan kurban di kawasan Jalan Saimbang, Sukodono, Sidoarjo ini. Sejak 2 tahun terakhir, lapak kurban yang mendatangkan pasokan ternaknya dari Gunung Kawi, Malang ini menawarkan promo beli 2 gratis 1.
7: Promo beli 2 hewan kurban gratis 1. Beneran nggak nih? Langsung kita tanya ke penjualnya. Pak, ini promo 2 gratis 1 ini beneran apa trik promosi?
8: Real, benar.
7: Ada syarat ketentuan berlaku, dah?
8: Kita pembelian

0: 2 ekor di 5.000 ke atas, Pak, langsung dapat bonus itu.
1: Nah, bonusnya itu biasanya apa? Tertentu apa jenis tertentu apa seperti apa bonusnya?
0: Bonusnya itu perempuan, Pak, kambing betina.
1: Kambing betina. Kenapa kok dikasih kambing betina?
0: Gini, Pak, itu memang sodakoh dari kandang kita, Pak. Dari farm-farm kita ini sodakoh yang beli kambing jantan biar dapat berkah di hari Idul Adha ini, kita juga dapat berkah dari itu bonus kita itu, Pak.
1: Mantap, Pak. Moga-moga tambah laris. Amin. Idul Adha habis semuanya. Amin. Jualannya. Amin. Siap. Nah, soal kambing betina untuk hewan kurban memang masih mengundang khilafiyah atau perdebatan di kalangan umat dan seringkali muncul setiap kali Idul Adha datang. Nah, apa saja kira-kira pertanyaan yang umumnya muncul saat Idul Adha terkait hukum hewan kurban? Ini salah satunya.
2: Biasanya yang kita tanyakan kepada ustadz-ustadz yang ahli itu masalah kurban patungan. Itu boleh apa tidak, itu yang biasanya jadi pertanyaan di kalangan masyarakat awam gitu.
3: Terus apa lagi, Pak, selain?
2: Terus yang kedua, ya masalah kurban memakai hewan betina atau laki-laki. Itu yang biasanya jadi pertanyaan dari masyarakat awam gitu, para ahli.
4: Pertama, dia harus sehat, terus memenuhi syarat jantan. Ya, yang bisa sesuai untuk dijadikan hewan korban. Nah,
3: kalau harus jantan, betina nggak boleh buat korban?
4: Nggak boleh dong.
5: Sependek pemahaman saya, bahwa di kitab-kitab fikih itu tidak ada ketentuan harus betina, harus laki-laki, tidak ada. Jadi bebas jantan atau betina sama saja. Artinya tidak ada kelebihan di antara itu dua-duanya. Jadi terserah mau kurban betina atau jantan sama saja.
6: Lalu, bagaimana kajian fikih menjawab sejumlah pertanyaan seputar syariat hewan kurban? Berikut penjelasan dari Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, Kiai Haji Ma'ruf Hozin.
7: Berdasarkan riwayat dari seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari, bahwa dulu di masa sahabat itu satu kambing untuk satu keluarga. Nah, jadi ini memang ada dua dimensi khilafiyah para imam mujtahid kita. Ada yang silahkan mengikuti pendapat Imam Ahmad, satu kambing untuk satu keluarga, atau madhab Syafi'i yang kemudian satu kambing hanya untuk satu orang. Hakikat kita berkurban untuk orang lain itu sama seperti bersedekah atas nama orang lain yang sudah wafat. Jadi intinya kalau itu ada wasiat dari almarhum, sepakat boleh. Kalau tidak ada wasiat, tidak ada pesan, ini terjadi khilafiyah. Tapi lagi-lagi umumnya di negara kita tidak mempermasalahkan dengan kurban untuk orang yang sudah wafat ini. Ini bagian dari penggabungan fikih dengan aturan negara. Kalau kemudian dari dokter hewan mengizinkan, maka boleh untuk kemudian menyembelih kambing atau ternak yang betina. Itu ada di peraturan menteri terkait dengan animal welfare. Ya. Jadi kesejahteraan hewan, binatang betina itu dilarang, kecuali yang mendapat izin. Kalau sahnya secara fikih tidak ada masalah. Jadi misalnya ya, sapi satu itu kan misalnya 300 kilo. Kalau kambing itu misalnya 20 sampai 25 kilo, kalau 7 orang paling-paling 175. Enggak sampai 200. Nah, sementara kalau ini sapi sampai yang seharga mencapai 300 kilo, ini jangkauan memberi ke fakir miskin lebih banyak. Kalau saya pribadi melihat situasi sekarang, saya lebih condong ini dikoordinir menuju ke penyembelihan kolektif satu sapi, agar kemudian nanti fakir miskin lebih banyak menerimanya. Soal hewan yang tidak bertanduk itu tidak berpengaruh. Ya, jadi misalnya tanduknya hilang satu atau tanduknya tidak sampai pokok.

0: oh gitu ya, tidak lengkap, ini tetap sah, tetap boleh. Karena tanduk itu tidak mempengaruhi terhadap daging, terhadap apa namanya, hewan tersebut. Baru kalau kemudian misalnya telinganya sampai habis misalnya, itu ada pendapat yang berpengaruh itu. Tapi kalau tanduk tidak ada masalah. Misalnya sapinya itu hitam, lebih murah, bobotnya lebih besar, asas manfaatnya nanti diberikan ke fakir miskin lebih banyak menjangkaunya, maka itu lebih utama daripada putih tetapi tidak terlalu gemuk untuk dibagikan ke orang kurang banyak jangkauannya. Nah, jadi memang betul kita menghormati pendapat ulama ahli fikih kita, ijtihadnya itu memang ada. Tetapi untuk dalam kondisi semacam ini dan dalam keadaan yang banyak orang memerlukan, tidak mempermasalahkan kalau hanya mengabaikan soal warna. Tetapi soal asas manfaat itu yang lebih penting.
1: Tak sekadar rutinitas ibadah tahunan, pemotongan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha adalah momentum penguatan solidaritas dan kepedulian sosial. Selain sehat dan memenuhi syarat secara syariat, pemilihan hewan kurban seyogyanya juga berdasarkan soal yang paling bisa mendatangkan sebesar-besar manfaat bagi umat. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Warga Gaza kembali menghadapi perayaan Idul Adha di tengah kerusakan infrastruktur hingga lonjakan harga. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
5: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
6: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
5: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
7: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
3: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
2: Jemaah haji dari berbagai negara mulai tiba di Mina di pinggir timur kota suci Mekah, Arab Saudi pada Senin waktu setempat menjelang puncak ibadah haji.
10: Ibadah haji merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial setidaknya 1 kali seumur hidup. Dalam rangkaian haji tahunan ini, para jemaah menuju Mina dan bermalam di tenda-tenda yang telah disediakan sebelum melanjutkan perjalanan ke Padang Arafah untuk menjalani wukuf pada hari Arafah. Puncak wukuf di Arafah digelar menjelang perayaan Idul Adha yang menandai dimulai.

0: lainnya rangkaian utama ibadah haji.
1: Warga Gaza kembali menghadapi perayaan Idul Adha di tengah kerusakan infrastruktur hingga lonjakan harga. Pada tahun ini Idul Adha di Gaza kembali berlangsung tanpa penyembelihan hewan ternak akibat Israel masih membatasi aksesnya. Nah, sementara itu di Bangladesh, tiket transportasi yang naik tak menyurutkan antusiasme warga untuk mudik. Sebanyak 70 ribu penumpang padat di stasiun. Mereka bahkan mempertaruhkan nyawa untuk pulang karena kapasitas kereta yang tidak memadai.
2: Warga di jalur Gaza kembali menghadapi Hari Raya Idul Adha di tengah dampak kerusakan infrastruktur dan lonjakan harga kebutuhan pokok. Di kawasan Al-Rima, pusat kota Gaza, aktivitas jual-beli berlangsung di kios-kios darurat dan tenda di sekitar reruntuhan bangunan. Proses transaksi berjalan terbatas akibat menurunnya daya beli masyarakat dan minimnya pasokan barang. Sejumlah warga menyatakan tetap membeli kebutuhan seadanya, khususnya pakaian dan barang dasar untuk perayaan Idul Adha. Kementerian Pertanian Gaza menyatakan bahwa tahun ini peringatan Idul Adha kembali berlangsung tanpa adanya penyembelihan hewan kurban. Hal ini disebabkan oleh pembatasan masuknya hewan ternak oleh pihak Israel ke jalur Gaza. Ketiadaan pasokan ini membuat harga daging yang tersisa di pasar melonjak tajam hingga beberapa kali lipat dari harga normal. Hal yang sama juga terjadi di Srinagar, Kashmir. Lonjakan harga bahan bakar akibat konflik internasional membuat biaya transportasi ternak naik 2 kali lipat. Akibatnya, harga kambing dan domba meroket sehingga sulit dijangkau warga berpenghasilan rendah. Para pedagang menyatakan aktivitas penjualan hewan kurban turun hingga 50%. Selain biaya angkut, kenaikan ini juga dipicu oleh tingginya harga pakan dan perawatan ternak menjelang Idul Adha. Namun di tengah naiknya harga kebutuhan dan kelangkaan tiket, kepadatan luar biasa terjadi di stasiun kereta api Dhaka, Bangladesh. Puluhan ribu warga rela berdesak-desakan hingga nekat naik ke atas atap kereta api demi bisa pulang ke kampung halaman tepat waktu. Moda transportasi kereta tetap menjadi pilihan utama warga untuk menghindari kemacetan di jalur darat, meski mereka harus mempertaruhkan nyawa. Otoritas stasiun setempat memperkirakan sekitar 70 ribu pemudik meninggalkan ibu kota setiap harinya. Sementara kapasitas kereta India hanya mampu menampung 50 ribu penumpang. Meski pengamanan 3 lapis telah dilakukan, jumlah pemudik yang membludak membuat upaya pencegahan seperti larangan naik ke atas atap kereta sering diabaikan.
1: Gencatan senjata yang diharapkan membawa ketenangan di Gaza kembali dipertanyakan. Dalam 2 insiden terpisah, serangan tersebut dilancarkan Israel menyebabkan kematian 1 keluarga di kamp pengungsian Nusairat dan 6 warga Palestina lainnya di kota Gaza.
3: 3 jenazah siap diberangkatkan dari rumah sakit kota Deir al-Balah, Palestina. Ketiganya adalah pasangan suami istri dan bayi mereka yang baru berusia 6 bulan. Tenaga medis menyatakan ketiganya tewas dalam serangan udara yang menghantam apartemen mereka di kamp pengungsi Nusairat, Gaza Tengah. Menurut keluarga, serangan terjadi saat seluruh anggota keluarga tengah tertidur pulas di dalam rumah. Sementara itu, di kota Gaza, pemakaman juga digelar bagi 5 petugas kepolisian Palestina dan seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang tewas dalam serangan terpisah pada Sabtu. Seorang petugas medis menyebutkan 2 rudal yang ditembakkan drone menghantam sekumpulan warga sipil dan menyebabkan korban jiwa serta luka-luka. Militer Zionis Israel belum memberikan komentar atas 2 insiden tersebut. Menurut Otoritas Kesehatan Gaza, lebih dari 800 warga Palestina terbunuh sejak gencatan senjata pada Oktober lalu.
1: Berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Mevri Syari. Saya Heranov Al-Bashir pamit, sampai jumpa.
4: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selasa ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
6: Ya, seiring dengan bertambahnya usia, gorengan berminyak sudah cukup lah ya, sudah puas lah kita. Nah,
7: di hasil MRI saya itu ada satu titik hitam. Dia bilang ini adalah stroke, namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, padahal ancamannya, bahayanya itu nyata gitu loh. Di mana-mana kita sekarang ketemu minuman semua pasti berupa manis. Kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu.
4: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Selasa 26 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
9: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
10: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
9: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
11: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.

Momen menegangkan terjadi ketika seorang wanita yang tengah melakukan para layang tiba-tiba tertabrak pesawat Cessna di udara yang berada di kawasan pegunungan Alpen, Austria. Wanita ini pun berhasil melepaskan diri dan membuka parasut cadangan sebelum akhirnya bisa mendarat di area jalan hutan. Selain informasi tadi, tentunya kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi terkini dan menarik lainnya. Bersama saya Mayfri Syari, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia mendaki Jabal Rahmah dan berkumpul di Padang Arafah sejak matahari terbit jelang puncak ibadah haji, yaitu wukuf pada Selasa.

0: Beginilah suasana di Padang Arafah, Makkah, Arab Saudi, beberapa jam menjelang puncak ibadah haji yaitu wukuf pada Selasa 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia telah memutihkan Arafah dengan pakaian ihram mereka. Para jemaah terlihat mendaki Jabal Rahmah dan berkumpul di Arafah sejak matahari terbit. Dalam pelaksanaannya, para jemaah haji dianjurkan berdoa hingga matahari terbenam. Jabal Rahmah diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad menyampaikan khutbah terakhirnya. Ibadah wukuf di Arafah merupakan salah satu rangkaian haji yang wajib dilakukan oleh setiap jemaah haji agar ibadah hajinya sah. Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji akan melanjutkan perjalanan ke Muzdalifah untuk mabit dan selanjutnya ke Mina untuk melakukan lempar jumrah. Lempar jumrah ini menandai hari pertama Idul Adha yang akan dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia pada hari Rabu.
1: يعني شعور ما اقدرش احكي عنه شعور يعني انه ربنا كتب لنا ان احنا نوصل للمكان اللي احنا فيها دي وان احنا نزور مكان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام زاره فدي بركه كبيره وفضل من ربنا الحمد لله.
0: Sebagai rukun Islam kelima, haji wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu dan dianggap sebagai pertemuan keagamaan terbesar di dunia.
2: Dan untuk melihat bagaimana suasana jelang wukuf di Arafah pada pagi tadi, berikut ini laporan dari anchor CNN Indonesia Elvira Hairunisa, langsung dari Arafah, Arab Saudi.
3: Jutaan umat muslim dari berbagai negara hari ini berkumpul di Arafah untuk melaksanakan wukuf yang menjadi salah satu rukun haji, sehingga bila tidak melaksanakan wukuf maka hajinya dianggap tidak sah. Dan

0: Para jemaah haji di sini banyak yang masih beraktivitas di luar ruangan meskipun saat ini cuaca ataupun suhu mencapai lebih dari 40 derajat, diperkirakan kemungkinan akan mencapai 45 derajat Celcius dalam beberapa jam ke depan. Dan Anda bisa melihat di belakang banyak sekali jemaah haji yang baru saja dari Jabal Rahmah dan sebagian akan kembali ke tenda ataupun tempat penginapan mereka dan akan segera melaksanakan wukuf di Arafah. Luar biasa panasnya dan beberapa mungkin saya tidak bisa memperlihatkan secara langsung, tapi di sini ada seperti alat untuk menyemprotkan air gitu ya, untuk mengurangi suhu yang begitu terik. Selain itu juga banyak pembagian minuman ataupun snack, bahkan ada beberapa tadi kepada para jemaah haji sehingga bisa mengurangi dahaga ketika mereka melintas dan melakukan perjalanan di sekitar jalan ini. Sesudah pelaksanaan wukuf di Arafah hari ini nanti, insya Allah setelah maghrib, jemaah haji akan bergerak ke Muzdalifah untuk melaksanakan mabit di Muzdalifah. Dan kita berharap bahwa proses semua tahapan pelaksanaan ibadah haji ini bisa berjalan dengan lancar. Dari Arafah, Alfira Khairunisa, CNN Indonesia.
1: Ada jutaan jemaah haji datang ke Tanah Suci dengan berbagai cerita mereka, termasuk ketika harus melewati perjuangan dan doa. Salah satu kisah datang dari jurnalis Transmedia, yakni Lukman Abdul Rozak.
2: Hari ini jamaah haji seluruh dunia dan termasuk Indonesia.
3: Perbaikan-perbaikan dan penambahan fasilitas terus dilakukan oleh pihak Kementerian Haji.
4: Musim haji selalu membawa kisah haru sekaligus membahagiakan. Kali ini kisahnya berasal dari rekan kami sendiri, jurnalis Transmedia Lukman Abdul Rozak. Banyak orang bilang berhaji bukan hanya bagi yang mampu, tapi juga bagi yang sudah menerima panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pula yang dialami Lukman. Sejak tahun 2022, tiga kali ia mencoba mengajukan diri sebagai petugas haji lewat media center haji. Namun tiga kali pula usahanya gagal. Langkahnya menuju Tanah Suci terhenti, namanya tak ada di daftar peserta haji yang lolos. Baru di kali keempat, tahun 2026, panggilan itu datang. Lukman akhirnya bisa berangkat ke Baitullah, Tanah Haram yang selama ini menjadi impiannya, yang selalu disebutnya dalam doa. Lukman akhirnya bisa menjadi tamu Allah dan berseragam petugas haji. Ia berangkat sejak tanggal 15 April 2026 dan hari ini total sudah lebih dari 40 hari Lukman berada di Tanah Suci. Tugasnya tak bisa dibilang ringan, mulai dari mengurus barang bawaan jemaah haji, menemani jemaah haji lansia selama beribadah haji, hingga mengantar jemaah haji yang tersesat. Namun lelah sepertinya lebur begitu saja dengan rasa bahagia bisa berada di Tanah Suci. Semangat dan senyum selalu mewarnai tiap laporan langsung yang Lukman sampaikan di layar CNN Indonesia. Panas terik dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius di Tanah Suci seolah tak terasa menyengat. Namun pernah pula rasa haru Lukman pecah saat melakukan siaran langsung.
2: Sangat panas ya, terik matahari sudah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah haji diharapkan untuk menjaga kesehatan, tetap menjaga pola makan, istirahat. Karena sebentar lagi besok mereka akan acara ibadah puja.
4: Lukman Abdul Rozak barangkali hanya satu dari sekian ribu contoh bahwa jalan untuk berhaji terkadang penuh rahasia dan kejutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu punya cara tepat di waktu yang paling pas untuk memanggil hambanya menjadi tamu di Baitullah.
1: Menghadapi wukuf di Arafah, jemaah haji juga perlu menjaga kesehatan. Oleh karena itu, jemaah pun memanfaatkan keberadaan dokter

0: pujian dadakan. Jemaah datang mengeluhkan penyakit yang datang menjelang puncak ibadah Arafah atau sekadar konsultasi.
1: Kebanyakan jemaah dari Indonesia yang grup 2 itu, mereka kan langsung datang ke Mekah. Jadi setelah umroh, kemudian di masa menunggu haji ini, mulailah kontak dengan banyak, begitu banyak jamaah di sini dari Indonesia, dari luar negeri, udara yang sangat panas dan kering. Ya, yang paling banyak jadi keluhan adalah infeksi saluran pernapasan atas.
0: Ibu Indriana yang mengalami patah kaki sebelum berangkat haji mengaku terbantu oleh keberadaan dokter di rombongan mereka.
2: Ya, alhamdulillah lagi kita punya dokter khusus yang memang merawat seluruh jamaah, dan yang ada dokter selalu mudah karena saya harus ganti luka, perawatan luka, kemudian ada pemberian antibiotik, kemudian vitamin dan saran-saran dari beliau, dan terutama doa memang yang harus ikut. Tapi dengan adanya dokter itu memudahkan kami semua ketika kami punya keluhan-keluhan terutama berkaitan dengan kesehatan. Dan untuk saya, alhamdulillah luka saya jadi lebih cepat sembuh karena perawatan beliau.
0: Menghadapi wukuf di Arafah sebagai puncak ibadah haji, Dr. Yoga menyarankan jemaah banyak minum air putih agar jemaah haji tidak dehidrasi.
1: Saya selalu menyarankan untuk minum tidak kurang ya. Minimal 2 liter, lebih baik kalau bisa mencapai 3 liter per hari. Dengan demikian kondisi tubuh akan tetap terjaga segar. Hidrasinya cukup, sehingga kalau dehidrasi ini nanti mudah ispa tadi.
0: Dengan kesehatan yang terjaga, semoga ibadah wukuf Arafah bisa berjalan sempurna. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.
3: Mekah tidak hanya menjadi pusat ibadah, tapi juga menjadi pusat peradaban yang kaya akan sejarah dan ilmu pengetahuan. Tentunya ada 2 destinasi edukasi religi yang wajib masuk dalam daftar perjalanan jika Anda mengunjungi kota ini, yaitu Museum Sirah Nabi dan juga Museum Menara Jam atau Clock Tower.
4: Perjalanan spiritual di Tanah Suci terasa kian lengkap dengan menyelami kembali rekam jejak kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Museum Sirah Nabi, lembaran sejarah itu hidup kembali lewat replika 3 dimensi dan visualisasi digital yang interaktif. Salah satu objek yang paling menyita perhatian adalah mimbar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang digunakan untuk berkhotbah. Mimbar ini berasal dari batang pohon kurma. Museum ini juga menampilkan detail tata kota Madinah di zaman Nabi, hingga replika barang-barang yang digunakan Rasulullah sehari-hari secara presisi. Dari napak tilas sejarah kenabian, perjalanan edukasi berlanjut menuju puncak tertinggi di kompleks Al-Braj Al-Bait, yaitu Clock Tower Museum atau Museum Menara Jam. Museum yang terletak di 4 lantai teratas Menara Jam Raksasa ini menawarkan pengalaman yang berbeda. Di sini, pengunjung diajak menjelajahi bagaimana umat Islam sejak berabad-abad lalu menggunakan konstelasi bintang, matahari, dan bulan untuk menentukan waktu ibadah dan navigasi. Perjalanan di museum ini ditutup dengan keindahan panorama kota Mekah dari balkon terbuka di bawah lingkaran jam raksasa dengan menyuguhkan pemandangan Masjidil Haram dari ketinggian yang sangat memukau.
5: Alhamdulillah saat ini kami berada di salah satu titik tertinggi di Masjidil Haram, tepatnya di Clock Tower, dan bisa menyaksikan visual yang luar biasa, menyaksikan Ka'bah secara langsung

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.

Gerakan Literasi Keuangan Nasional kembali digelar secara inklusif melalui ajang Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center. Acara yang diinisiasi oleh Transmedia Group bersama dengan Universitas Gadjah Mada dan 4 lembaga otoritas keuangan negara ini resmi dibuka dengan menghadirkan regulator, akademisi, serta deretan tokoh inspiratif dan praktisi ekonomi.

0: Ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, pelajar SMA, UMKM, hingga pelaku industri kreatif, memadati Jogja Expo Center untuk mengikuti hari pertama Jogja Financial Festival 2026. Acara ini menjadi ruang kolaborasi besar untuk mengubah pendekatan edukasi keuangan agar lebih sederhana, populer, dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Dalam sambutannya, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu menegaskan bahwa di tengah euforia adopsi teknologi investasi seperti fintech dan kripto, optimisme generasi muda harus dibalut dengan literasi agar tidak terjebak dalam spekulasi yang merugikan.
1: Pertumbuhan investasi retail Indonesia terus meningkat setiap tahun dengan dominasi usia muda, mahasiswa, dan pelajar yang semakin besar. Ini sinyal positif, tetapi optimisme tanpa literasi dapat berubah menjadi spekulasi. Karena itu edukasi harus berjalan lebih cepat.
0: Senada dengan hal tersebut, Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Ova Emilia menyoroti banyaknya kasus mahasiswa yang terjebak dalam situasi finansial sulit akibat kemudahan akses digital tanpa pemahaman resiko yang memadai. Pihak kampus menilai pengelolaan resiko finansial adalah bekal fundamental bagi generasi muda.
2: Pengelolaan resiko dan literasi keuangan menjadi bekal fundamental dan partisipasi generasi muda dalam sektor keuangan harus diarahkan agar sehat dan produktif.
0: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengingatkan agar inklusi keuangan digital tidak membuat masyarakat terjebak dalam algoritma utang dan hasrat konsumtif.

0: Sultan menegaskan pentingnya mengadopsi kearifan lokal seperti filosofi Kemi Nastiti Lan Ati Ati sebagai fondasi kedisiplinan keuangan lintas generasi.
1: Pertanyaan yang lebih mendasar adalah, apakah akses itu membuat manusia semakin berdaya atau justru semakin mudah diarahkan oleh hasrat konsumsi, algoritma, dan utang yang datang dengan wajah kemudahan.
0: Kemeriahan acara hari pertama Jogja Financial Festival 2026 juga diwarnai dengan dialog antara founder dan chairman CT Corp, Chairul Tanjung, bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang membedah optimisme indikator ekonomi nasional jauh dari isu lesu di media sosial. Tak hanya serius, edukasi terkait literasi keuangan juga dikemas kreatif lewat komedi live show Lapor Pak bersama Andre Taulani dan Surya Insomnia, serta kelas kriptologi bersama Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan proteksi finansial bagi investor muda. Kemeriahan hari pertama Jogja Financial Festival 2026 akhirnya resmi ditutup dengan penampilan spektakuler dari artis papan atas Happy Asmara dan legenda musik tanah air Ari Lasso. Dengan membawakan deretan lagu hits, mereka berhasil membuat Jogja heboh sekaligus menyalakan semangat selebrasi dan optimisme finansial bagi ribuan anak muda yang hadir.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, ada puluhan biksu yang menjalani perjalanan spiritual berjalan kaki sejauh ribuan kilometer menjelang Waisak. Para biksu ini menjalani prosesi Pindapata di jantung kota Yogyakarta pada Selasa pagi. Warga yang telah menanti sejak pagi pun ikut antusias memberikan berbagai makanan kepada para biksu sebagai wujud dharma.
1: Puluhan biksu dari empat negara ini memulai prosesi Pindapata dengan berjalan kaki di sekitaran ruas Jalan Malioboro, Yogyakarta sejak Selasa pagi. Sejumlah umat Buddha Yogyakarta telah menanti di sepanjang jalan untuk turut dalam prosesi ini. Pindapata merupakan tradisi Buddha ketika para biksu mengumpulkan sedekah dari umat baik berupa makanan maupun bahan kebutuhan pokok. Prosesi Pindapata disebut membawa ajaran melatih kedermawan dan berbuat kebajikan bagi umat.
2: Ini baru pertama kali ikut Pindapata atau sebelumnya udah pernah?
3: Saya pertama kali. Pertama kali, tapi sebelumnya udah pernah lihat juga.
2: Emang lihat Pindapata itu sebagai apa sih? Seperti apa sih?
4: Makna Pindapata ini bagi umat, bagi si sendiri.
3: Kalau bahasa kayak berbagi.
1: Barang yang diberikan umat kepada para biksu biasanya beragam, mulai dari makanan ringan, air mineral, dan barang lainnya. Umat Buddha Yogyakarta mengaku senang tahun ini mereka bisa turut langsung dalam prosesi Pindapata.
5: Dan untuk pagi ini kita akan mengadakan seremonial Pindapata, yaitu di mana kita memberikan persembahan makanan kepada para biksu yang menjalankan pertapaan gitu, ke warga umat Buddha. Ya, kita ikut memeriahkan sama kita ikut berusaha untuk melaksanakan dana makan tersebut. Bagus ya, sebenarnya bukan cuma umat Buddha aja, kita disokong sama teman-teman dari keyakinan agama lain juga. Cuman kalau untuk umat Buddha juga kita ikut terlibat, ada yang dari sponsorship dan lain sebagainya.
1: Tahun ini merupakan tahun istimewa bagi umat Buddha Yogyakarta karena Yogyakarta untuk pertama kalinya menjadi salah satu titik persinggahan bagi para biksu atau bante yang mengikuti prosesi perjalanan spiritual. Sebanyak 57 biksu atau bante telah memasuki Yogyakarta sejak Senin siang kemarin. Mereka bakal meneruskan perjalanan untuk mengikuti prosesi Waisak di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta.
0: Jelang Idul Adha, harga cabai di sejumlah daerah di Pulau Jawa melonjak hingga mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Sejumlah

0: Komoditas ikan laut di Pekanbaru juga mengalami kenaikan.
1: Jelang Idul Adha, harga berbagai jenis cabai terpantau mengalami kenaikan, seperti yang terjadi di Pasar Atas Baru Kota Cimahi, Jawa Barat pada Selasa pagi. Harga cabai rawit yang semula Rp60.000 kini mencapai Rp100.000 per kilogram. Cabai merah juga melonjak menjadi Rp80.000 dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Pembeli mengeluhkan kenaikan harga yang terjadi saat ini hingga terpaksa mengurangi pembelian. Kondisi ini diduga terjadi akibat serangan hama yang membuat petani gagal panen, ditambah dengan cuaca ekstrim yang memperparah lonjakan harga.
2: Tuh, ini Pak, hama katanya tuh di kebunnya banyak yang kena hama, jadi mahal. Jadi kurang pasokan juga.
1: Hal serupa terjadi di Kabupaten Pandeglang, Banten. Pada Senin kemarin, lonjakan harga paling tinggi terjadi pada komoditas cabai yang naik hingga 2 kali lipat. Di pasar tradisional Badak, cabai merah naik dari Rp35.000 jadi Rp70.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari Rp30.000 kini dijual Rp60.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga dipicu terganggunya pasokan dari daerah produsen akibat cuaca tak menentu. Di sisi lain, hal ini membuat ibu rumah tangga terpaksa mencari alternatif lain agar kebutuhan dapur tetap terpenuhi.
3: Ya, kami sebagai warga beratan lah Pak, soalnya kan saya kan kalau belanja biasa beli banyak, ini paling beli 1 kilo gitu, habis semua pada ramu harganya Pak.
4: Apa aja sih Bu yang naik Bu?
3: Semuanya, dari pokoknya semuanya harga.
1: Sementara di Pekanbaru, sejumlah harga komoditi ikan laut mengalami kenaikan mencapai hingga 25%. Harga ikan kembung dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilo, sementara ikan tuna dari Rp40.000 kini menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini tentu memberatkan konsumen.
5: Naik Bang, makanya kami belanja ini semua naik.
6: Ya harga bahan pokok semuanya diturunkan, mama gampang belanja di pasar.
1: Menurut pedagang, naiknya harga ikan laut disebabkan stok terbatas dan nelayan tidak melaut karena mendekati Hari Raya Idul Adha. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan Idul Adha menjadi momentum strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tidak hanya bagi peternak hewan kurban, Idul Adha juga menciptakan efek berganda yang menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk bagi penjual arang, bumbu dapur hingga penjual tusuk sate. Dan berikut ini kami hadirkan informasinya.

0: Idul Adha bukan hanya agenda religius, tetapi juga menjadi momentum pemberdayaan ekonomi masyarakat. Idul Adha menciptakan efek berganda yang menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Seperti para penjual arang di Jalan Baratajaya dan Beratang Gede Surabaya yang meraup cuan berkali-kali lipat. Buka 24 jam setiap hari, selain berjualan bunga tabur, mereka pun menjual arang. Penjual rata-rata sudah membuka lapak selama puluhan tahun. Di lapak milik Eti Yulia di Jalan Beratang Gede, 20 karung arang bisa terjual habis dalam satu hari saat Idul Adha. Satu karung ini berisi 35 bungkus arang dengan berat masing-masing sekitar 7 ons. Jika dibandingkan dengan hari biasa, satu karung arang baru habis dalam waktu 3-4 hari. Perlengkapan lainnya seperti tusuk sate, alat panggangan, dan kipas juga diserbu oleh pembeli. Dari keuntungan berjualan, Eti bisa membayar banyak kewajibannya.
1: Hari-hanya, setelah selesai membelah itu, terus jam 12, jam 1, terus berjalan sampai sore, sampai malam. Terus orang beli, berduyun-duyun mengambil areng, tusuk, ini. Dan gak lupa lagi kipas. Ini untuk kipasnya. Sate, sate, sate, sate.
0: Dagangan Eti akan diserbu banyak pembeli pada hari H Idul Adha. Arang yang berasal dari Jombang ini dibanderol Rp10 hingga Rp15.000 per bungkusnya. Sementara tusuk sate dihargai Rp10.000 per bungkus, alat panggangan Rp20.000, dan kipas Rp10.000. Sang keponakan, Tresya Maria Rosali.

0: juga mendulang cuan berlimpah. Rosa berjualan arang di Jalan Rumput Tengah, Surabaya. Saat hari H Idul Adha, 20 kuintal arang bisa terjual habis. Berkah hari raya, Rosa pun bisa membayar sewa stand. Sejumlah pembeli mencari arang dan perlengkapan lainnya untuk bisa membuat sate bersama keluarga.
1: Untuk daerah Ngagel sini lebih mudah sih, masalahnya kebanyakan jalur apa ini jalan raya Meratang ini banyak yang jualan.
2: Sebelumnya saya beli, kalau siapa mendekati itu hari-hari mesti rame mbak. Terus kalau beli ya lengkap, soalnya kan ya spesial lah itu. Terus buat disimpan juga, buat kalau beli anunya 2 atau 3, terus sama kipas, sama itu apa tempatnya gitu, sama itu apa tusuk sate.
0: Dosen Departemen Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga, Fatin Fadilah Hasib mengatakan, perputaran ekonomi dari hulu ke hilir tak hanya terjadi saat Idul Adha. Meski kondisi ekonomi sedang tak baik-baik saja, momen singkat Idul Adha bisa membantu daya beli masyarakat lewat berkurban.
3: Dengan adanya kurban, karena kan ada filantropi ya, jadi seseorang apalagi yang tidak mampu tidak perlu membeli daging untuk bisa menikmati daging itu sendiri. Nah, disitulah yang menyebabkan walaupun kondisi tidak baik-baik saja, tapi istilahnya daya beli masyarakat itu terbantukan karena ada filantropi itu tadi. Itu yang menyebabkan walaupun tidak baik-baik aja, perputaran uang itu tetap jalan.
0: Arang, tusuk sate, dan perlengkapan lain untuk mengolah daging kurban menjadi salah satu cara berbagi kebahagiaan di hari raya Idul Adha, sekaligus membantu ekonomi berputar lebih kencang. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Berikutnya ada momen menegangkan yang terjadi ketika seorang wanita tengah melakukan para layang dan tiba-tiba tertabrak pesawat Cessna di kawasan Pegunungan Alpen, Austria. Informasinya kami hadirkan usai jeda.
5: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Selasa ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
6: Ya, seiring dengan bertambahnya usia, gorengan berminyak sudah cukup lah ya, sudah puas lah kita. Nah,
7: di hasil MRI saya itu ada satu titik hitam. Dia bilang ini adalah stroke, namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, padahal ancamannya, bahayanya itu nyata gitu loh. Di mana-mana kita sekarang ketemu minuman, semua pasti berupa manis. Kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu.
5: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Selasa 26 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia.
8: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
9: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
8: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
10: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
5: Ibadah kurban adalah simbol ketaatan kepada Allah.
11: Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wal adha yaumun yudhahi." Idul Adha adalah hari menyembelih.
5: Saksikan Gapai Kemuliaan Spesial Idul Adha. Darah kurban mengalir, sifat huruf berakhir. Rabu 27 Mei, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Momen menegangkan terjadi ketika seorang wanita yang tengah melakukan paralayang tertabrak pesawat Cessna pada Sabtu di kawasan Pegunungan Alpen, Austria.

0: Dan benturan ini pun menyebabkan kanopi para layang robek hingga membuatnya kehilangan kendali serta sempat berputar di udara dalam kondisi terlilit tali. Meski demikian, wanita ini berhasil melepaskan diri dan membuka parasut cadangan sebelum akhirnya mendarat di area hutan. Insiden tersebut terekam kamera yang dibawanya dan korban pun selamat dan menderita luka ringan serta memar. Pilot pesawat Cessna mengaku tidak sempat menghindar karena posisi keduanya berada di jalur penerbangan yang sama. Sementara itu, pesawat tetap berhasil mendarat di Bandara Zelamsi dan polisi setempat juga masih terus menyelidiki penyebab insiden ini. Berikutnya, ini ada tradisi unik di Pakistan yang dilakukan jelang Idul Adha. Di Karachi, ada unta yang sengaja dibawa ke tempat cukur dan dicukur dengan berbagai motif.
1: Tradisi unik menjelang Hari Raya Idul Adha terlihat di kota Karachi, Pakistan. Sejumlah unta menjalani perawatan khusus di barbershop hewan untuk dicukur dan dihias dengan berbagai motif artistik. Seorang tukang cukur unta bernama Ali Hasan dengan teliti membentuk pola-pola unik pada bulu unta menggunakan gunting. Keahlian ini telah ia tekuni sejak kecil.
2: Ek design uth achhi tarah se banayega to 10,000 rupaye ki aayegi.
3: Ye kitni deri lagti hai unta ko taiyar karne mein?
2: 4-5 ghanta lag jata hai.
1: Untuk satu desain khusus, Ali Hasan mematok tarif mulai dari 10.000 hingga 50.000 rupiah Pakistan atau 600.000 hingga lebih dari 3 juta rupiah. Tradisi menghias unta ini rutin dilakukan menjelang pasar hewan tahunan Idul Adha saat unta-unta kurban dijual kepada masyarakat. Di Pakistan, seni mencukur bulu unta dianggap sebagai perpaduan antara karya seni dan simbol budaya. Para seniman membentuk pola rumit secara bertahap menggunakan gunting, bahkan sebagian juga memakai henna alami untuk memberi warna pada desain.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini ada Yordania dan juga Tanjung Verde yang sedang menyiapkan momen bersejarah dalam dunia sepak bola. Di mana Yordania ini mulai mematangkan tentunya persiapan dalam menuju penampilan perdana di Piala Dunia atau Pesta Bola 2026. Tanjung Verde merayakan keberhasilannya lolos ke putaran final dengan menerima penghargaan tertinggi dari negara.
1: Tim nasional Yordania memulai pemusatan latihan di Amman menjelang penampilan bersejarah mereka di Pesta Bola 2026. Di bawah bimbingan pelatih Jamal Selami, para pemain menjalani latihan intensif dengan semangat tinggi untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi terbesar sepak bola dunia. Selami menyebut, seluruh pemain menunjukkan performa dan antusiasme yang baik untuk mewakili Yordania dalam penampilan pertama mereka di ajang Pesta Bola bergengsi dunia.
4: مرينا من مراحل كثيرة وأصعب من هذه المرحلة هذه وتوفقنا فيها وبالتالي عندنا لاعبين اللي عندهم تجربة عندنا تجربة في المنافسات اللي خدناها وحنا تنطمحوا أننا نكونوا يعني في المستوى إن شاء الله.
1: Yordania dijadwalkan menghadapi Swiss dalam laga persahabatan sebelum bertolak ke Amerika Serikat.
5: طلبنا انه اليوم احنا كمنتخب اردني اليوم بكاس العالم هذا حلم لنا ولكل اردني واليوم احنا جزء من هذا الحلم ان شاء الله احنا على اتم الاستعداد وان شاء الله نقدم شيء يليق بسمعتنا باذن الله.
1: Sementara itu di Kota Praia, Tanjung Verde, Presiden Jose Maria Neves menganugerahkan Ordo Amilcar Cabral, salah satu penghargaan tertinggi negara, kepada para pemain dan official tim berjuluk Blue Sharks. Penghargaan itu merupakan penghormatan khusus kepada tim nasional Tanjung Verde yang berhasil mencetak sejarah dengan lolos ke Pesta Bola 2026 untuk pertama kalinya. Ajang bergengsi FIFA 2026 akan menjadi penampilan perdana bagi Yordania dan Tanjung Verde, dua negara yang berhasil menorehkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola nasional mereka.
0: Berikutnya ada ribuan warga dan wisatawan yang membadati Pulau Guimaras di Filipina dalam perayaan Festival Manggahan, festival tahunan yang dikenal sebagai pesta mangga terbesar di negara itu. Sementara itu di Beijing ada sebuah semangka raksasa dengan berat mencapai hampir 80 kg dan berhasil mencuri perhatian di Festival Semangka Daxing 2026.
6: Kalau biasanya festival identik dengan musik atau budaya, di Filipina ada festival unik

0: yang bikin pecinta buah ngiler. Ribuan warga dan wisatawan memadati Pulau Guimaras, yang dikenal sebagai ibu kota mangga Filipina, untuk merayakan Festival Manggahan, yang dikenal sebagai pesta mangga terbesar di negara tersebut. Parade penari berkostum cerah, musik tradisional, hingga keranjang penuh mangga memeriahkan festival tahunan ini. Namun, perhatian utama pengunjung tertuju pada acara makan mangga sepuasnya. Hanya dengan membayar 100 peso Filipina atau sekitar 28 ribu rupiah, wisatawan bebas makan mangga sepuasnya selama 30 menit. Panitia bahkan menyiapkan sekitar 18 ton mangga untuk festival tahun ini. Mangga Guimaras sendiri pernah dinobatkan Guinness World Record sebagai mangga termanis di dunia. Bayangkan, ada semangka dengan berat hampir sama seperti orang dewasa. Semangka raksasa ini menjadi bintang dalam Festival Semangka Daxing 2026 di Beijing, China. Semangka seberat 79,75 kg itu ditanam petani bernama Xie Zheng Xiang. Ukurannya yang jumbo membuat pengunjung takjub dan rela antri untuk berfoto. Festival ini diikuti ratusan petani dengan menampilkan lebih dari 250 jenis semangka dan melon. Dalam kompetisi ini, juri menilai ukuran, rasa, hingga kualitas buah. Namun, khusus gelar Raja Melon, pemenang ditentukan dari berat terbesar. Menariknya, petani yang sama juga memecahkan rekor tahun lalu dengan semangka hampir 98 kg. China sendiri memang dikenal sering menggelar kompetisi buah, dan hasil pertanian berukuran raksasa yang selalu menarik perhatian warga dan wisatawan.
1: Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom edisi hari ini. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dua orang pria berinisial AS dan AP diamankan warga Pekojan, Tambora, Jakarta Barat pada Senin malam lantaran membawa kabur sepeda motor milik seorang pelajar. Petugas Satreskrim Polsek Tambora sempat kewalahan menghadapi emosi warga saat membawa pelaku dari lokasi kejadian. Selain kedua pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor korban dan pelaku. Sebelum beraksi, kedua pelaku terlebih dulu bertanya alamat kepada korban dan memintanya untuk ikut serta. Seperti tak berdaya dan dalam pengaruh hipnotis, korban mengikuti ajakan pelaku hingga korban sadar sepeda motor miliknya dibawa kabur oleh kedua pelaku. Hasil pemeriksaan sementara ternyata kedua pelaku merupakan residivis atas kasus yang sama dan telah dua kali keluar masuk penjara.
1: Jadi modusnya kedua pelaku tersebut memepet mencari anak-anak yang masih berseragam atau bersekolah, kemudian menanyakan alamat atau menanyakan hal-hal yang kurang penting sehingga korban bingung dan mengikuti apa yang diinginkan oleh kedua pelaku. Lalu pada saat yang tepat, korban akan ditinggal, lalu motor akan dikuasai oleh pelaku.
0: Kedua pelaku kini terjerat pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Di Surabaya, Jawa Timur, aksi pencurian terjadi di sebuah minimarket dan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria yang menyamar menjadi pembeli memindahkan sebuah tas ransel dari etalase tengah ke bagian pojok minimarket untuk mengelabui pantauan pegawai minimarket.

0: Setelah merasa aman, pelaku kemudian menggasak belasan jam tangan dan pengharum ruangan yang ada di etalase dengan cara dimasukkan ke dalam celana yang dikenakannya. Agar tidak dicurigai, sebelum meninggalkan minimarket, pelaku sempat berpura-pura menanyakan sebuah produk kepada kasir dan pergi dengan santainya. Penanggung jawab minimarket saat ditemui Selasa pagi mengaku, aksi pencurian ini baru diketahui saat dilakukan pengecekan stok. Saat dicek sebanyak 14 jam tangan dan 12 pengharum ruangan yang dicuri pelaku dengan total kerugian hingga Rp700.000.
1: Masuk ke dalam toko, Pak. Masuk ke dalam toko, pelaku akan membeli barang. Jadi awal mulanya pelaku mengambil tas ransel bag. Memang sudah diniatkan untuk menyembunyikan barang-barang yang kecil yang akan mau diambil, yaitu dia ambil ransel bag, terus dia menuju ke sudut pojok toko yang belakang, lalu masih mencari barang yang akan dicurinya, Pak. Dia memfokuskan mencuri barang seperti contohnya pengharum ruangan yang tipis-tipis yang mudah dibawa, terus ada jam tangan dan kayak mungkin biasanya ada parfum gitu.
0: Kasus ini telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya dan tengah dalam proses penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya Mei Frisyari.

0: Karena melawan petugas saat hendak ditangkap, seorang begal sadis yang beraksi di jalanan kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, ditembak kakinya. Sementara itu polisi menangkap komplotan begal motor yang membawa senjata api rakitan saat beraksi di wilayah Kota Depok, Jawa Barat.
1: Tim reaksi cepat pemburu begal Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur berhasil menangkap MS 45 tahun warga Ikan Gurami, Surabaya, Selasa dini hari. Pengangguran ini merupakan pelaku begal sadis terhadap BU, seorang wanita di kawasan Krembangan, Surabaya Utara. Pelaku merampas motor milik korban saat melintas di kawasan Jalan Jakarta, Surabaya. Dengan teganya pelaku melukai korban lalu membawa kabur motor korban. Petugas menangkap MS di tempat persembunyiannya di kawasan Krembangan. Pelaku yang melawan petugas terpaksa ditembak kakinya dengan timah panas. Dari catatan kepolisian diketahui, pelaku merupakan residivis peredaran narkoba jenis sabu-sabu dan baru saja bebas menjalani hukuman di rutan kelas 1 Medaeng, Surabaya.
2: Pelaku melakukan perlawanan yang membahagiakan petugas, sehingga anggota kami melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur dan berpedoman pada prinsip hak asasi manusia. Dari hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan, pelaku merupakan residivis perkara narkotika yang sebelumnya telah menjalani proses hukum.
1: Inilah 4 pelaku begal motor yang berhasil ditangkap Satreskrim Polres Metro Depok bersama sejumlah barang bukti hasil kejahatannya. 4 tersangka yang diamankan masing-masing berinisial AS, R, AH, dan ZS. Keempatnya ditangkap pada Sabtu 23 Mei lalu di wilayah Pondok Rajek, Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam aksinya, AS dan R berperan sebagai eksekutor atau pelaku pencurian sepeda motor, sedangkan AH dan ZS berperan sebagai penadah yang menampung dan menjual motor hasil curian. Para pelaku telah beraksi di sejumlah lokasi, diantaranya wilayah Cilodong, Sawangan, dan 2 lokasi di Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan yaitu merusak kunci kontak motor korban menggunakan kunci letter T dan mata kunci khusus. Saat beraksi, para pelaku juga membawa senjata api rakitan untuk melancarkan aksinya. Hasil curian dikirim pelaku kepada para penadah untuk dijual, bahkan hingga keluar kota melalui jasa ekspedisi.
3: Para pelaku ini saling bekerja sama, jadi 2 orang tersangka ini melakukan pencurian di beberapa TKP yang khususnya banyak terjadi di wilayah Depok dan juga wilayah Bogor. Kemudian mengabari ataupun mengirimkan hasil tindak pidananya kepada 2 orang penadah tersebut, dan 2 orang penadah ini mengirimkan hasil penjualannya melalui ekspedisi sampai dengan keluar kota.
1: Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, peluru, kunci letter T, sejumlah sepeda motor hasil curian, serta lebih dari 20 plat nomor kendaraan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tindak kejahatan jalanan marak lagi terjadi di Jakarta dan wilayah penyangganya. Lebih dari 1.200 laporan polisi terkait pencurian termasuk begal dan penjambretan tercatat dalam kurun waktu 1 bulan. Lantas apa sebenarnya yang menjadi faktor penyebab meningkatnya angka kejahatan di kota yang pada April lalu bahkan dinobatkan sebagai kota paling aman kedua se-Asia Tenggara ini?
4: Seorang warga negara asing menjadi korban penjambretan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada 15 Mei lalu.
5: Peristiwa di Bundaran Hotel Indonesia terjadi pada sore hari saat kondisi jalanan tengah ramai seperti ini. Dan mirisnya lagi, hal itu juga terjadi hanya beberapa meter saja dari pos polisi. Dan ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan jalanan kini sudah semakin berani. Kasus di Bundaran Hotel Indonesia bukan satu-satunya. Begal juga beraksi di banyak wilayah di kawasan Jabodetabek. Data kepolisian mencatat sepanjang 30 hari terakhir saja sudah ada 1.283 laporan polisi terkait pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, dan juga pencurian dengan kekerasan.
4: Data ini menimbulkan tanya, apakah Jakarta dan sekitarnya sudah semakin tidak aman? Kepolisian merespon dengan cepat. Pada 18 Maret 2026, Polda Metro Jaya membentuk Satgas Pemburu Begal. Kapolda Metro Jaya Komisaris Jenderal Polisi Asep Edi Suheri pun memerintahkan kepada jajarannya untuk tidak ragu menindak tegas para pelaku kejahatan jalanan.
6: Dan saya sudah perintahkan ya kepada jajaran Polisian Polda Metro Jaya untuk menindak tegas para pelaku kejahatan ya yang membahayakan jiwa masyarakat, bahkan membahayakan jiwa petugas kepolisian. Jangan ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai aturan Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.
5: Data per 22 Mei menunjukkan bahwa Satgas Pemburu Begal Polda Metro Jaya telah ungkap 870 kasus kejahatan jalanan dan menangkap 173 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, apa faktor yang melatar belakangi kembali maraknya angka kejahatan atau kriminalitas di kota yang belum lama ini dinobatkan sebagai kota teraman kedua di Asia Tenggara?
4: Kriminolog Universitas Budi Luhur Jakarta, Luki Nurhadianto mengatakan, ada dua hal yang menyebabkan seseorang melakukan begal di jalanan. Faktor pertama adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Street crime atau kejahatan jalanan dianggap cara instan untuk mendapatkan pemasukan dengan risiko yang masih bisa dikalkulasikan. Faktor kedua adalah keinginan remaja atau oknum tertentu untuk mendapatkan afirmasi atau pengakuan dari anggota kelompoknya. Jika demikian, maka begal bisa diindikasikan sebagai tindak kejahatan terstruktur.
7: Jadi ada pihak-pihak yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan sebagai eksekutor, situ sebagai perencanaan, bahkan di pemetaan wilayah-wilayah mana saja, waktu mana saja, dan di titik mana saja orang-orang memiliki tingkat kerentanan atau kemudian orang-orang memiliki tingkat kewaspadaan yang rendah. Yang ketiga, jika memang ini kita kategorisasi sebagai terorganisir, maka ada orang-orang yang kemudian melakukan leveling pada tingkat penadahan di sana.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya mengintegrasikan 24.000 kamera CCTV untuk memperkuat pengawasan dan keamanan di wilayah Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, integrasi CCTV dilakukan dengan menggabungkan kamera yang selama ini dikelola secara terpisah oleh organisasi perangkat daerah, badan usaha milik daerah, sarana transportasi publik, Polda Metro Jaya, hingga gedung-gedung bertingkat di Jakarta.
8: Untuk dashboardnya nanti tentunya tidak semua orang bisa dengan mudah membuka CCTV ini karena ini menyangkut kerahasiaan publik. Sehingga yang bisa yang pertama tentunya pemerintah DKI Jakarta, yang kedua Polda Metro Jaya, yang ketiga Kabak Intelkam. Di luar itu nggak bisa karena itu merupakan kewenangan sepenuhnya aparat.
4: Selain integrasi CCTV dan pembentuk Satgas Pemburu Begal, Gubernur dan Kapolda Metro Jaya meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke call center

0: 110 jika menemukan telah terjadi aksi begal di wilayahnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
1: Dalih sakit hati, pelaku pembunuhan yang melempar gadis dari tol Layang Bor ternyata merupakan teman sekolah korban. Informasinya kami hadirkan usai jeda.
2: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
2: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Konejin Pak Roy, jangan dipotong ini.
6: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
2: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Ibadah kurban adalah simbol ketaatan kepada Allah.
7: Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal adha yaumun yudhhi. Idul Adha adalah hari menyembelih.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan spesial Idul Adha. Darah kurban mengalir, sifat buruk berakhir. Rabu 27 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Anda masih menyaksikan Lacak Kriminal. Dipicu sakit hati, ada seorang lansia yang tega menusuk mantan istrinya di pernikahan anak kandung mereka di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara itu di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dipicu dendam lama, seorang penjual ikan menganiaya sesama penjual ikan hingga tewas.
8: Polisi menangkap Effendi, pria 69 tahun, karena menusuk mantan istrinya saat menghadiri pernikahan anak kandungnya di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu. Pelaku tiba-tiba menikam mantan istrinya dengan pisau yang ada di dalam tas saat bersalaman dengan kedua mempelai. Korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianto Saroso, sementara pelaku dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mengatakan pelaku menusuk korban karena sakit hati.
9: Memang terkait dengan perbuatan sudah direncanakan sebelumnya karena sudah sempat membuat atau mengetik suatu surat terkait dengan isi sakit hati yang bersangkutan sampai dengan mempersiapkan barang bukti berupa pisau. Dari keterangan pelaku juga terkait pemberitahuan resepsi pernikahan yang tanggal berbeda, kemudian ada permasalahan di masa lampau juga yang menjadi dasar rasa sakit hati tersebut.
8: Atas perbuatannya, tersangka terjerat pasal 467 tentang penganiayaan yang diawali dengan perencanaan dan terancam pidana maksimal 4 tahun penjara. Warga Desa Panyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, digegarkan dengan peristiwa tewasnya seorang penjual ikan keliling Senin siang. Rabotang Daeng Lawat tewas usai dianiaya pelaku JL yang merupakan sesama penjual ikan. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP serta mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari hasil olah TKP, terungkap bahwa korban dan pelaku sebelumnya terlibat cekcok.
10: Motif utamanya itu ada dendam pribadi. Kemudian korban dibuntuti dari arah ke sini, bontong numpuk ke sini, masuk di wilayah Bajeng. Kemudian penganiayaan ini mengakibatkan matinya korban dengan menggunakan parang.
8: Usai menghabisi nyawa korban, pelaku meninggalkan lokasi dan akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya cekcok persoalan utang, ada seorang aparatur sipil negara di Kota Metro Lampung tewas ditembak pegawai bank keliling. Mirisnya, aksi penembakan ini terjadi di depan istri dan anak korban. Sementara itu hasil pemeriksaan Satreskrim Polresta Kota Bogor, Jawa Barat, pelaku pembunuhan yang melempar gadis dari tol Layang Bor ternyata merupakan teman sekolah korban yang kerap mengajak reuni. Selengkapnya kami hadirkan dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: kan di jembatan itu, sumpah aku nggak tahu aku mau lewat mau pulang itu.
1: Suasana nonton bareng film di Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung mendadak berubah mencekam setelah terjadi aksi penembakan terhadap seorang ASN bernama Dedi Christian Agung. Puluhan warga panik saat mendengar suara tembakan dari depan lapak ayam geprek milik korban. Aksi penembakan brutal tersebut terjadi di sekitar Jembatan Hitam Ganjar Asri pada Sabtu malam 23 Mei 2026. Insiden berdarah ini bermula dari keributan antar korban dengan seorang pria berinisial FJ yang merupakan pegawai koperasi simpan pinjam atau yang biasa disebut bank keliling. Saat kejadian pelaku datang untuk menagih utang 1 juta rupiah kepada korban. Namun cara pelaku berbicara memicu ketegangan hingga terjadi cekcok mulut di depan lokasi kejadian. Keributan kemudian berlanjut hingga ke pinggir jalan. Dalam situasi tersebut, korban diduga sempat memukul kepala pelaku sambil menantangnya untuk menembak. Tak lama kemudian, pelaku mengeluarkan senjata api dari tas kecil yang dibawanya dan menembakkannya ke arah korban hingga mengenai bagian kepala. Korban langsung tersungkur bersimbah darah di badan jalan. Mirisnya, aksi penembakan korban terjadi di depan istri dan anak korban. Saat itu istri korban sempat mencoba merebut senjata api dari tangan pelaku. Namun pelaku juga mengancam akan menembak istri korban. Pelaku yang panik karena dikepung massa setelah menembak korban melepaskan tembakan 2 kali ke udara untuk melarikan diri. Setelah warga menyingkir, pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Sempat dilarikan ke rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Pelaku akhirnya menyerahkan diri ke Polres Lampung Utara pada Minggu 24 Mei 2026 setelah sebelumnya melarikan diri.
2: Ya, di sini yaitu menagih pelaku, menagih korban, menagih hutang kepada korban karena tidak dibayar oleh korban. Perlu saya jelaskan motif di sini bahwa pelaku ini saudara FJP, dia memiliki semacam simpan pinjam ilegal, kemudian meminjam-minjamkan uangnya kepada masyarakat yang ada, setelah itu dia menagihnya.
1: Tim Reskrim Polda Jabar dan Polresta Kota Bogor, Jawa Barat mengungkap identitas pelaku pembunuhan gadis yang dilempar dari atas tol. Pelaku ternyata merupakan mantan teman SMK korban berinisial MF. Pembunuhan keji ini berawal saat korban berinisial AA diajak berkeliling usai meminum kopi bersama saat reuni dengan pelaku. Dalam perjalanan, pelaku tiba-tiba menodongkan golok untuk merampas harta korban. Korban melawan pelaku. Namun naas, pelaku menjerat leher korban menggunakan dasi di kawasan Pakansari hingga tak sadarkan diri. Lantaran pelaku panik melihat korban siuman, korban lalu dibawa dan dilempar dari atas tol layang bor. Motif tersangka menghabisi temannya ini diduga akibat iri dan sakit hati.
3: Korban menanyakan kepada tersangka, di mana orang tuamu? Lalu si tersangka, ini menurut pemeriksaan tersangka ya? Tersangka menyampaikan saya sudah tidak punya orang tua, sehingga ada kalimat-kalimat yang membuat tersangka sakit hati. Kemudian karena sakit hati yang mendalam, 2 minggu kemudian si tersangka mengajak ketemu kepada korban, yaitu terjadi pada tanggal 22 Mei hari Jumat. Pada saat pertemuan kedua itu korban tidak tahu bahwa tersangka sudah menyiapkan peralatan-peralatan. Kemudian tersangka memperlihatkan golok, lalu mengancam akan melakukan pembunuhan. Tapi terjadilah si tersangka menyampaikan kalau mau damai ataupun mau aman minta uang.
1: Akibat ulah kejinya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman 20 tahun penjara. Sementara pihak keluarga berharap tersangka diganjar pidana mati lantaran tindakannya yang sangat tak manusiawi.
4: Ancaman, aku mau hukuman mati, jangan seumur hidup. Kalau seumur hidup kan masih bisa direvisi ya. Kalau hukuman mati itu yang bayangin aja dia masih hidup. Andaikan jadi geletak di jalan kan masih hidup. Ini kenapa mesti hidup?
1: Usai dilakukan otopsi, jenazah korban dimakamkan di TPU wilayah Kemang, Kabupaten Bogor. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya. Usai viral pocong di jalan, saat ini teror pocong juga ternyata dialami seorang

0: warga di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, namun dengan modus yang berbeda. Warga mendapatkan kiriman paket berupa dua boneka berwujud pocong yang sontak membuatnya kaget.
1: Astagfirullahaladzim, ya Allah, iki paket apa?
2: Eka Setiawati, warga Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, kaget bukan kepalang ketika membuka kiriman paket berisi dua boneka pocong pada Senin pagi. Paket tanpa nama pengirim ini diketahui ditujukan untuk suaminya dan tertulis dikirim dari Pacitan, Jawa Timur. Eka menyebut ada selembar kertas di dalam paket yang berisi pesan bahwa boneka pocong di dalam paket hanya mainan dan tidak ada unsur magis. Eka pun mengaku ia dan suami tidak pernah memesan mainan boneka pocong.
1: Jelas shock mas, pertama langsung kaget, keringet dingin gitu, saya lempar gitu, terus dalam pikiran ya Allah ini apa, kok dapat paket kayak gini, kayaknya nggak check out. Astagfirullahaladzim.
2: Eka dan suami pun mengatakan sudah melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Teror pocong yang belakangan ini marak juga jadi salah satu materi sosialisasi Kamtibmas yang digelar Polres Metro Bekasi di Dusun Pasir Ranci, Desa Sukatenang, Kabupaten Bekasi, Senin sore. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Polisi Sumarni, meminta warga untuk tidak termakan hoaks pocong. Kombes Sumarni pun mengajak warga untuk menghubungi pusat layanan kepolisian 110, termasuk jika menemukan teror pocong.
3: Dan tidak perlu takut dengan hal-hal yang mengganggu, karena saat ini marak isu adanya teror pocong. Dan kami sampaikan bahwa pocong itu mungkin manusia yang menggunakan atribut pocong-pocongan. Masyarakat tidak boleh takut, harus bertindak untuk satu, meningkatkan keamanan lingkungannya untuk mengaktifkan Satkamling, dan kemudian hubungi kami di 110. Petugas kami akan segera datang untuk membantu masyarakat.
2: Sebelumnya ramai di media sosial kemunculan sosok mirip pocong di sejumlah daerah dan membuat warga resah. Motif pelaku pun sama, mereka hanya ingin menakut-nakuti warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pasangan pengantin baru di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban dugaan penipuan oleh sebuah penyedia jasa pernikahan atau wedding organizer. Seluruh fasilitas pernikahan mulai dari dekorasi pelaminan hingga catering yang sudah dipesan tidak datang di hari pernikahan.
4: Marah banget nih saudara gue lah kena korban WO marwah. Coba kita lihat, dia nipu, gak tanggung jawab. Ini semuanya gak ada, vendornya kabur.
2: Acara pernikahan Feni dan Aldi yang seharusnya penuh kemeriahan berubah menjadi tanpa dekorasi dan hidangan seperti yang sudah direncanakan. Pasangan pengantin di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini diduga menjadi korban penipuan oleh sebuah wedding organizer. Seluruh layanan pernikahan seperti dekorasi pelaminan dan catering yang sudah dipesan tidak ada di hari pernikahan. Tertarik dengan paket pernikahan yang ditawarkan melalui Instagram, Feni menghubungi dan bertemu wedding organizer tersebut. Setelah paket pernikahan dipilih dan melakukan pelunasan secara bertahap, seminggu sebelum acara korban mendapat informasi jika para vendor belum menerima pembayaran dari pihak wedding organizer. Sebelumnya pasangan pengantin ini sempat mendatangi kantor WO di kawasan Jakung, Jakarta Timur, namun kosong dan diinformasikan jika kantor WO tersebut pindah ke Rorotan. Saat didatangi ke Rorotan, pengelola memberikan alasan berbelit-belit terkait pembayaran kepada vendor.
5: Kerugiannya 85.500.
6: Gedungnya sekarang atau ganti? Kenapa? Gedungnya udah di BRK atau masih?
5: Belum. DP aja sih sementara. Masih DP aja.
2: Korban pun melaporkan dugaan penipuan tersebut ke polisi. Kasus ini ditangani oleh Kepolisian Metro Jakarta Timur. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi termasuk korban dan mengumpulkan alat bukti.
7: Dan tentunya saat ini dalam pendalaman dan sudah kita lakukan untuk penyelidikan. Dan saat ini tadi saya sudah dapat laporan dari gelar perkara sudah ditingkatkan sidik. Dan tentunya nanti perkembangan lebih lanjut akan kita sampaikan kepada rekan-rekan.
2: Sejumlah barang bukti seperti percakapan digital, bukti transfer pembayaran serta surat pernyataan yang ditandatangani

0: ditangani pihak wedding organizer sudah diserahkan ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
1: Kepolisian Daerah Polda Jawa Tengah menggerebek markas penipuan cinta dan investasi jaringan

0: lain bermodus asmara dan investasi di Solo Baru Sukoharjo Senin malam. Ratusan barang bukti disita usai penggeledahan yang dilakukan selama 10 jam tersebut. 5 tersangka juga dihadirkan di lokasi penggeledahan. Kelimanya merupakan pekerja. Sindikat penipu ini telah merugikan korbannya 41 miliar rupiah. Mereka menyasar warga negara asing dan telah beroperasi sejak 2025 lalu. Para pelaku menggunakan modus berperan sebagai model perempuan dari Indonesia untuk menjerat korban WNA. Pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di media sosial. Sindikat tersebut beroperasi dengan kedok perusahaan bernama PT Digi Global Konsultan di Kabupaten Sukoharjo. Perusahaan itu digunakan sebagai sarana perekrutan pekerja sekaligus kantor operasional penipuan online. Para pelaku membangun hubungan emosional melalui media sosial, aplikasi kencan, dan sarana komunikasi digital lainnya untuk memanipulasi psikologis korban hingga rela mentransfer uang secara bertahap dalam jumlah besar. Dari sekitar 5.000 target, sebanyak 133 orang diketahui menjadi korban love scamming maupun investasi kripto palsu. Dalam kasus ini, penyidik menetapkan 38 orang sebagai tersangka, sementara 11 tersangka lainnya merupakan warga negara Myanmar dan Nepal.
1: Tentunya karena mereka menggunakan model-model Indonesia, gitu. Jadi sasaran WNA karena model yang digunakan adalah model Indonesia.
0: Tumpukan 46 karung tepung terigu ini berada di kantor Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Jawa Barat. Sepintas puluhan karung tepung terigu ini terlihat normal. Namun 1 ton tepung terigu ini ternyata hasil kejahatan oplosan. Tepung terigu biasa dikemas ulang menggunakan karung merek ternama. Harga jualnya naik berkali lipat hingga merugikan produsen dan konsumen. Barang bukti tepung oplosan ini dimusnahkan dengan menggunakan air.
2: Tepung terigu yang mana kemasannya ini menggunakan beberapa merek yang sudah terkenal. Sehingga terigu tersebut tidak bisa dirampas untuk negara. Dalam arti dijual karena tadi saya sampaikan ini dari sebab kausal yang tidak sah. Sehingga kemasannya ini yang dianggap bermasalah, tidak sesuai. Nah, untuk itu tepungnya tadi kita musnahkan sehingga tidak dapat.
0: Selain terigu, oplosan kejari juga memusnahkan barang bukti dari 9 perkara lain yang sudah berkekuatan hukum tetap. Di antaranya narkotika jenis sabu 4,04 gram, ribuan butir obat keras, trihexipenidil, tramadol, dan heximer, serta 4 pohon ganja. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Langkat, Sumatera Utara membekuk 2 pengedar narkoba lalu menyita 665 gram sabu serta 2 kilogram ganja. Di lokasi lainnya, petugas mengungkap jaringan pengedar narkoba asal Pulau Madura yang beroperasi di kawasan Kecamatan Semampir, Surabaya.
4: Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Langkat, Sumatera Utara menangkap pelaku pengedar narkoba yang meresahkan warga. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti ganja seberat 2 kg yang disembunyikan di sebuah pondok di Kecamatan Bahorok. Sementara di Kecamatan Tanjung Pura, petugas juga menangkap seorang pengedar narkoba dan menyita sabu seberat 665 gram. Kasatres Narkoba Polres Langkat AKP Amrizal Hasibuan mengatakan, dari tanggal 13 hingga 25 Mei 2026 ada 26 kasus narkoba yang berhasil diungkap dengan jumlah tersangka sebanyak 27 orang.
5: Dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 25 hari ini telah berhasil mengungkap kasus sebanyak 26 kasus. 26 kasus itu terdiri dari 27 tersangka. 26 laki-laki dan 1 orang wanita.
4: Tim patroli gabungan berhasil meringkus para penjual obat-obatan terlarang di wilayah Medan Satria dan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa dini hari. Kepada petugas, salah satu pelaku mengaku menjual obat-obatan melalui COD dengan sasaran pembeli, warga yang sudah bekerja hingga kalangan remaja. Dari 10 lembar obat yang dijual, pelaku meraup untung hingga Rp700.000. Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi Kota menjelaskan patroli gabungan ini untuk mengantisipasi tindakan kejahatan jalanan.
6: Ya, ini kita tadi beberapa tempat kita mengadakan kegiatan rahasia. Tadi antara lain ada yang menjual obat-obat terlarang.

0: di situ yang termasuk daftar G juga banyak tadi yang ditemukan. Kemudian juga ini tadi juga ditemukan lagi di daerah Jati Asi. Kemudian tadi yang pertama di daerah Medan Satria.
1: Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku langsung diamankan ke Polres Metro Bekasi Kota. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap jaringan pengedar narkoba asal Pulau Madura yang beroperasi di kawasan Kecamatan Semampir, Surabaya. Petugas membekuk seorang pengedar berinisial IM dan menyita 76 poket sabu seberat 42 gram. Kepada polisi, pelaku mengaku telah memperjualbelikan barang haram ini sebanyak 13 kali di sejumlah lokasi warung kopi. Dengan jumlah transaksi selama 3 bulan sejak Februari 2026 lalu, nilai sabu yang diperjualbelikan mencapai belasan juta rupiah.
2: Memang memperjualbelikan narkotika jenis sabu, dia dapat dari FS. Jadi tempat pertemuannya itu di warung kopi di daerah Hang Tua sana. Jadi penyablenya itu FS, mulai Februari kemarin sampai sekarang kurang lebih 10 kali. Ya, dia IM ini menjualkan di warung-warung itu.
1: Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman paling singkat 6 tahun penjara atau hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Di Surabaya, seorang asisten rumah tangga yang baru bekerja satu hari menggasak emas hingga uang dolar milik majikannya. Informasinya sesaat lagi.

0: Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Dua pencuri motor yang kerap beraksi di wilayah Jakarta Utara akhirnya ditembak kakinya oleh petugas karena melawan saat ditangkap.
1: Dua pencuri sepeda motor di wilayah Jakarta Utara ditembak petugas kepolisian karena melawan dan mencoba melarikan diri saat akan ditangkap. Polisi juga meringkus 4 pencuri motor lainnya. Di antaranya kerap mengaku sebagai anggota polisi yang sedang melakukan razia narkoba. Dari tangan ke-6 pelaku, petugas menyita 4 sepeda motor hasil curian, replika senjata api, dan sejumlah kunci letter T. Di Jakarta Pusat, aksi pencurian motor juga kerap terjadi di siang hari. Di Kemayoran, motor operasional milik karyawan dibawa kabur pelaku dengan leluasa. Kondisi gerbang yang tidak terkunci membuat pelaku bisa masuk ke halaman mes karyawan toko interior. Pelaku kemudian menjebol lubang kunci motor dan membawa kabur motor incaran. Pencurian motor terjadi pada Minggu pagi saat sejumlah karyawan masih terlelap tidur. Tetangga korban tak menaruh curiga karena mengira para pelaku adalah karyawan yang akan berangkat ke toko.
2: Sebenarnya sih sering. Kalau di daerah sini kebiasaan pagi kalau enggak sehabis maghrib pasti banyak yang motor hilang.
1: Berbekal bukti rekaman CCTV dan surat kendaraan, pemilik toko melaporkan kasus pencurian motor ke kantor polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Setelah sempat viral di media sosial dan buron selama 3 hari, ada 2 penjamret ponsel

0: sel milik warga negara Belanda di Pasar Baru Jakarta Pusat yang akhirnya diringkus polisi. Sementara itu, berpura-pura menjadi petugas PDAM, ada seorang pria di Banyuwangi, Jawa Timur yang ditangkap saat mencuri meteran air milik warga.
1: Setelah buron 3 hari, 2 penjamret ponsel milik Robin, warga negara Belanda di depan pos blok Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat akhirnya berhasil diringkus polisi. Tersangka F dan Y sempat mencoba kabur saat akan diringkus di kediaman mereka masing-masing di Koja, Jakarta Utara. Saat beraksi, tersangka F bertugas mengendarai sepeda motor, sementara tersangka Y sebagai eksekutor. Sementara ponsel mewah milik korban telah dijual kepada orang lain seharga 2,5 juta rupiah yang uangnya kemudian dipakai untuk membeli narkoba. Meski demikian, polisi berhasil menemukan kembali ponsel tersebut yang langsung diserahkan ke korban. Korban mengaku penjambretan itu terjadi saat ia baru saja tiba di Jakarta.
2: I honestly didn't expect to get my phone back, but the police did great work. They did all they can. And yeah, I'm really happy because I have all my stuff back and I'm very thankful for the work.
1: Seorang pria berinisial PA, warga Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur, ditangkap saat mencuri meteran air milik pelanggan PDAM di sejumlah wilayah. Pelaku beraksi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan berpakaian rapi menyerupai petugas PDAM. Aksinya terhenti setelah terpergok petugas saat mencuri di rumah kosong di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi dan langsung diamankan polisi. Tersangka mengaku telah mencuri 28 meteran air sejak awal April 2026 karena desakan ekonomi setelah pelaku berhenti dari pekerjaannya. Modusnya adalah menyasar rumah kosong lalu melepas meteran dengan kunci Inggris dan palu. Komponen bernilai seperti tembaga dan kuningan kemudian dipisahkan untuk dijual. Tersangka dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kamera CCTV merekam saat dua pria mencuri pagar besi rumah warga di Jalan Aluminium 1 Medan, Sumatera Utara pada bulan Maret lalu. Pagar besi tersebut digotong oleh kedua pelaku dan menjualnya kepada pengepul barang bekas seharga ratusan ribu rupiah. Uang hasil penjualan besi pagar tersebut digunakan tersangka untuk membeli narkoba dan bermain judi online. Berbekal dari rekaman kamera CCTV, petugas unit reskrim Polsek Medan Timur akhirnya menangkap satu dari dua pelaku pencurian. Pelaku berinisial SB ditangkap di Jalan Aluminium Medan, Sumatera Utara 1 bulan kemudian. Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus Butar-Butar mengatakan modusnya kedua pelaku mengintai rumah-rumah warga yang lupa mengunci pagar besinya dengan gembok. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports live di CNN Indonesia.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Polisi menangkap seorang remaja 16 tahun yang merampok toko kelontong dengan pisau di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan informasinya akan menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saatnya saya Mifri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
1: Pura-pura belanja mie instan, pria bermasker ini merampok sebuah toko kelontong disertai dengan menodongkan senjata tajam kepada penjual toko di Jalan Daeng Tata Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sambil mengancam, pelaku dengan cepat mengambil laci yang berisi uang dan kabur melarikan diri. Setelah video aksi perampokan itu viral,

Viral di media sosial, Unit Jatantras Polrestabes Makassar menangkap pelaku berinisial MAA yang ternyata masih berusia 16 tahun. Pelaku ditangkap di Jalan Daeng Tata 1, Kecamatan Tamalate, Minggu malam. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya satu bilah pisau dapur yang diduga digunakan saat beraksi. Pelaku kini dibawa ke Mapolrestabes Makassar dan akan diserahkan ke Polsek Tamalate untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Aksi pencurian yang terekam kamera CCTV ini memperlihatkan pelaku seorang diri memasuki kompleks perumahan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis lalu. Pemotor ini melancarkan aksinya di saat kondisi lingkungan sekitar sedang ramai. Pelaku mengincar spion sebuah mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Dalam hitungan detik, spion mobil milik warga tersebut raib digondol pelaku. Menurut warga, korban baru menyadari aksi pencurian itu setelah akan menggunakan kendaraannya dan ternyata salah satu spion mobilnya sudah hilang. Korban sudah melaporkan aksi pencurian ini ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Sapi sumbangan Presiden Prabowo ini berontak ketika diturunkan dari truk saat tiba di Masjid Al-Akbar, Surabaya pada Selasa pagi. Sapi jumbo jenis peranakan Ongole dengan bobot 1,1 ton ini terlihat berupaya melarikan diri hingga membuat petugas kewalahan karena satu tali pengendali terlepas. Sapi yang berlari itu bahkan sempat menyeruduk anak kecil bersama orang tuanya yang berada di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Untungnya, petugas pengantar sapi langsung sigap dan berhasil mengendalikan sapi yang mengamuk. Anak kecil dan sang kakek hanya mengalami lecet dan luka ringan akibat diseruduk sapi.
1: Kaget ya? Iya nak, kaget. Takut itu gimana?
2: Takut
1: lah. Gak takut lah.
3: Tapi gak apa-apa Bu ya.
4: Alhamdulillah.
1: Kaget.
0: Sapi jumbo sumbangan Presiden Prabowo Subianto ini jadi perhatian warga untuk menonton, khususnya anak-anak. Hingga Selasa pagi, Masjid Al-Akbar Surabaya telah menerima 30 ekor kambing dan 20-an ekor sapi. Suasana di Kelurahan Jetis, Kecamatan Kota Lamongan, Jawa Timur berubah mencekam saat seekor sapi jenis simental mengamuk di tengah jalan raya dan berlari menuju permukiman. Sapi ini bahkan hampir menyeruduk seorang warga dan menerobos masuk ke sebuah salon kecantikan hingga membuat sejumlah warga histeris. Setelah aksi kejar-kejaran yang menegangkan sejauh 100 meter, sapi akhirnya berhasil dikepung dan dijinakkan kembali oleh warga. Sapi yang menurut warga mirip dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini rencananya akan disembelih di salah satu masjid setempat. Sapi kemudian dibawa ke tempat yang lebih sepi dan aman untuk ditenangkan agar insiden serupa tak kembali terulang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Halo, selamat malam. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan bersafari keliling Indonesia guna bersilaturahmi terbuka dengan warga dan disebut akan dimulai dari Cirebon, Jawa Barat pada bulan Juli mendatang. Lalu mengapa safari politik harus dimulai saat ini jika Pilpres dan juga seluruh pertandingan politik lainnya masih akan berlangsung pada 2029 mendatang? Kami akan mengulas dalam segmen Dialog nanti, dan hari ini bersama saya Bram Herlambang, kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Kepolisian daerah Polda Jawa Tengah menggerebek markas penipuan cinta dan investasi jaringan internasional di sebuah ruko di Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sementara itu puluhan karung tepung terigu kasus pelanggaran merek dagang dan perlindungan konsumen dengan total 1 ton dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Jawa Barat.
1: Polda Jawa Tengah menggeledah lokasi penipuan online bermodus asmara dan investasi di Solo Baru, Sukoharjo, Senin malam.

0: Ratusan barang bukti disita usai penggeledahan yang dilakukan selama 10 jam tersebut. 5 tersangka juga dihadirkan di lokasi penggeledahan. Kelimanya merupakan pekerja. Sindikat penipu ini telah merugikan korbannya 41 miliar rupiah. Mereka menyasar warga negara asing dan telah beroperasi sejak 2025 lalu. Para pelaku menggunakan modus berperan sebagai model perempuan dari Indonesia untuk menjerat korban WNA. Pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di media sosial. Sindikat tersebut beroperasi dengan kedok perusahaan bernama PT Digi Global Consultant di Kabupaten Sukoharjo. Perusahaan itu digunakan sebagai sarana perekrutan pekerja sekaligus kantor operasional penipuan online. Para pelaku membangun hubungan emosional melalui media sosial, aplikasi kencan, dan sarana komunikasi digital lainnya untuk memanipulasi psikologis korban hingga rela mentransfer uang secara bertahap dalam jumlah besar. Dari sekitar 5.000 target, sebanyak 133 orang diketahui menjadi korban love scamming maupun investasi kripto palsu. Dalam kasus ini, penyidik menetapkan 38 orang sebagai tersangka, sementara 11 tersangka lainnya merupakan warga negara Myanmar dan Nepal.
1: Tentunya karena mereka menggunakan model-model Indonesia, gitu. Jadi sasaran WNA karena model yang digunakan adalah model Indonesia.
0: Tumpukan 46 karung tepung terigu ini berada di kantor Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Jawa Barat. Sepintas puluhan karung tepung terigu ini terlihat normal. Namun 1 ton tepung terigu ini ternyata hasil kejahatan oplosan. Tepung terigu biasa dikemas ulang menggunakan karung merek ternama. Harga jualnya naik berkali lipat hingga merugikan produsen dan konsumen. Barang bukti tepung oplosan ini dimusnahkan dengan menggunakan air.
2: Tepung terigu yang mana kemasannya ini menggunakan beberapa merek yang sudah terkenal. Sehingga terigu tersebut tidak bisa dirampas untuk negara. Dalam arti dijual karena tadi saya sampaikan, ini dari sebab kausal yang tidak sah. Sehingga kemasannya ini yang dianggap bermasalah, tidak sesuai. Nah, untuk itu tepungnya tadi kita musnahkan sehingga tidak dapat.
0: Selain terigu oplosan, Kejari juga memusnahkan barang bukti dari 9 perkara lain yang sudah berkekuatan hukum tetap. Di antaranya narkotika jenis sabu 4,04 gram, ribuan butir obat keras, triheksipenidil, tramadol, dan heksimer, serta 4 pohon ganja. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Cekcok persoalan utang, seorang aparatur sipil negara di kota Metro Lampung tewas ditembak oleh pegawai bank keliling. Mirisnya aksi penembakan terjadi di depan istri dan juga anak korban. Sementara itu hasil pemeriksaan Satreskrim Polresta Kota Bogor, Jawa Barat, pelaku pembunuhan yang melempar gadis dari jalan Tol Layang Bor ternyata merupakan teman sekolah korban yang kerap mengajak reuni, dan selengkapnya dalam informasi berikut ini.
4: Ada penembakan di jembatan Item, sumpah aku nggak tahu, aku mau lewat mau pulang. Itu.
0: Suasana nonton bareng film di Kecamatan Metro Barat Kota Metro Lampung mendadak berubah mencekam setelah terjadi aksi penembakan terhadap seorang ASN bernama Dedi Christian Agung. Puluhan warga panik saat mendengar suara tembakan dari depan lapak ayam geprek milik korban. Aksi penembakan brutal tersebut terjadi di sekitar jembatan Hitam Ganjar Asri pada Sabtu malam 23 Mei 2026. Insiden berdarah ini bermula dari keributan antara korban dengan seorang pria berinisial FJ yang merupakan pegawai koperasi simpan pinjam atau yang biasa disebut bank keliling. Saat kejadian, pelaku datang untuk menagih utang 1 juta rupiah kepada korban. Namun cara pelaku berbicara memicu ketegangan hingga terjadi cekcok mulut di depan lokasi kejadian. Keributan kemudian berlanjut hingga ke pinggir jalan. Dalam situasi tersebut, korban diduga sempat memukul kepala pelaku sambil menantangnya untuk menembak. Tak lama kemudian, pelaku mengeluarkan senjata api dari tas kecil yang dibawanya dan menembakkannya ke arah korban hingga mengenai bagian kepala. Korban langsung tersungkur bersimbah darah di badan jalan. Mirisnya, aksi penembakan korban terjadi di depan istri dan anak korban. Saat itu istri korban sempat mencoba merebut senjata api dari tangan pelaku. Namun pelaku juga mengancam akan menembak istri korban. Pelaku yang panik karena dikepung massa setelah menembak korban melepaskan tembakan 2 kali ke udara untuk melarikan diri. Setelah warga menyingkir, pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Sempat dilarikan ke rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Pelaku akhirnya menyerahkan diri ke Polres Lampung Utara pada Minggu 24 Mei 2026 setelah sebelumnya melarikan diri.
5: Tugasnya di sini yaitu menagih pelaku, menagih korban, menagih hutang kepada korban karena tidak dibayar oleh korban. Perlu saya jelaskan motif di sini bahwa pelaku ini saudara FJP, dia memiliki semacam simpan pinjam ilegal, kemudian meminjam-minjamkan uangnya kepada masyarakat yang ada, setelah itu dia menagihnya.
0: Tim Reskrim Polda Jabar dan Polresta Kota Bogor, Jawa Barat mengungkap identitas pelaku pembunuhan gadis yang dilempar dari atas tol. Pelaku ternyata merupakan mantan teman SMK korban berinisial MF. Pembunuhan keji ini berawal saat korban berinisial AA diajak berkeliling usai meminum kopi bersama saat reuni dengan pelaku. Dalam perjalanan, pelaku tiba-tiba menodongkan golok untuk merampas harta korban. Korban melawan pelaku. Namun naas, pelaku menjerat leher korban menggunakan dasi di kawasan Pakansari hingga tak sadarkan diri. Lantaran pelaku panik melihat korban siuman, korban lalu dibawa dan dilempar dari atas tol layang bor. Motif tersangka menghabisi temannya ini diduga akibat iri dan sakit hati.
6: Korban menanyakan kepada tersangka, di mana orang tuamu? Lalu si tersangka, ini menurut pemeriksaan tersangka ya? Tersangka menyampaikan saya sudah tidak punya orang tua, sehingga ada kalimat-kalimat yang membuat tersangka sakit hati. Kemudian karena sakit hati yang mendalam, 2 minggu kemudian si tersangka mengajak ketemu kepada korban, yaitu terjadi pada tanggal 22 Mei hari Jumat. Pada saat pertemuan kedua itu korban tidak tahu bahwa tersangka sudah menyiapkan peralatan-peralatan. Kemudian tersangka memperlihatkan golok, lalu mengancam akan melakukan pembunuhan. Tapi terjadilah si tersangka menyampaikan kalau mau damai ataupun mau aman minta uang.
0: Akibat ulah kejinya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman 20 tahun penjara. Sementara pihak keluarga berharap tersangka diganjar pidana mati lantaran tindakannya yang sangat tak manusiawi.
7: Ancaman, aku mau hukuman mati. Jangan seumur hidup. Kalau seumur hidup kan masih bisa direvisi ya. Kalau hukuman mati itu yang bayangin aja dia masih hidup. Andai kan jadi geletak di jalan kan masih hidup. Ini kenapa mesti hidup?
0: Usai dilakukan otopsi, jenazah korban dimakamkan di TPU wilayah Kemang, Kabupaten Bogor. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aparat masih menyelidiki insiden meledaknya turbin uap di pabrik kimia PT Merak Chemical Indonesia yang memicu kabut putih tebal dan berbau menyengat di kota Cilegon. 2 karyawan pabrik dan 1 warga harus dievakuasi serta dirawat intensif di rumah sakit karena menjadi korban insiden tersebut.
8: Pemeriksaan intensif dilakukan pihak kepolisian bersama petugas gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon di area operasional PT Merak Chemical Indonesia yang berlokasi di Cilegon, Banten. Sejak Senin dan Selasa ini, tim telah memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian untuk mengetahui penyebab pasti kerusakan pada sistem turbin uap tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara berkala yang dilakukan di lapangan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon memastikan kondisi udara di sekitar lokasi kejadian saat ini bebas dari cemaran gas beracun yang membahayakan jiwa. Zat kimia yang terlepas ketika insiden terjadi disebutkan tidak memiliki sifat berbahaya yang bertahan di udara bebas. 2 karyawan dilaporkan mengalami luka akibat insiden yang terjadi. Seorang mengalami luka bakar, 1 lainnya patah tulang akibat terjatuh saat evakuasi. Selain itu, 1 warga dilaporkan sesak napas akut setelah tidak sengaja menghirup udara yang tercampur bau menyengat dari zat kimia yang tersebar keluar area utama perusahaan kimia tersebut.
9: Kalau dilihat dari data yang kami terima, itu tidak berbahaya. Sebenarnya dengan kadar tertentu ya. Jadi yang keluar itu campuran air dan TA. Tapi yang tersebar ke atas adalah uap air. Karena TA-nya bentuknya itu serbuk seperti itu.
8: Hingga kini proses investigasi risiko tinggi kegagalan sistem operasional dan turbin jadi fokus penanganan dalam kepatuhan standar kelayakan alat industri demi keselamatan publik.

0: Sebelumnya, pabrik kimia milik PT MCCI di Kota Cilegon, Banten mengalami ledakan hebat hingga mengakibatkan kebocoran gas berbau menyengat Senin siang. Kepulan asap berwarna putih pekat tiba-tiba muncul dari salah satu unit pengolahan kimia perusahaan tersebut. Alarm bahaya berbunyi nyaring sebagai peringatan darurat mengakibatkan seluruh pekerja di area pabrik harus segera dievakuasi menjauhi sumber ledakan. Gas berbau menyengat ini terbentuk dengan cepat dan tersebar luas mengikuti arah angin. Kondisi ini membuat jarak pandang di sekitar Jalan Raya Cilegon Merak menjadi terbatas karena tertutup kabut putih yang cukup tebal. Keadaan di sekitar pabrik berangsur kondusif setelah petugas berhasil menutup sumber kebocoran. Meski demikian, warga diminta waspada dan menghindari area lokasi pabrik sehingga kondisi udara dinyatakan aman sepenuhnya oleh otoritas terkait. Adi Mazda, Cilegon, Banten.
1: Kebakaran sebuah bengkel motor listrik di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa dini hari mengakibatkan dua penghuni, seorang nenek dan cucunya tewas terjebak kobaran api. Kebakaran diduga akibat konsleting baterai motor listrik. Sementara itu, ledakan pabrik kimia di Cilegon, Banten memicu kebocoran gas dan membuat ratusan karyawan serta warga sekitar mengungsi.
2: Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang juga digunakan sebagai bengkel servis motor listrik di kawasan padat penduduk Banyu Urip Kidul, Surabaya, Selasa dini hari. Api cepat membesar dan melalap seluruh bangunan. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berjibaku menjinakkan si jago merah. Total ada 14 unit mobil pemadam yang dikerahkan ke lokasi kejadian. Suasana sempat dramatis saat seorang penghuni yang berhasil menyelamatkan diri tampak histeris menyebut ibu dan keponakannya masih terjebak di dalam rumah.
3: Ibu saya, Pak. Tolong, Pak. Ibu saya, Pak.
2: Kebakaran diduga dipicu korsleting pada baterai motor listrik yang tengah diisi daya di bagian depan rumahnya. Api lalu menyambar material yang mudah terbakar termasuk tabung LPG hingga merembet ke seluruh bangunan. Saat kejadian, 6 orang berada di dalam rumah. 4 orang berhasil menyelamatkan diri, namun 2 di antaranya terpaksa melompat dari lantai 2. Setelah hampir 1 jam proses pemadaman, petugas menemukan 2 korban meninggal, yaitu Suamah dan cucunya Azam, 14 tahun, di lokasi yang terpisah. Keduanya telah dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo.
4: Kalau untuk yang neneknya ada di bawah, yaitu di lantai 1 untuk bangunan yang 1 lantai, sedangkan yang cucunya ada di lantai 2. Lihat dia mungkin mau keluar, tapi api yang di dalam depan kan sudah membara, jadi mungkin dia mau menyelamatkan diri ke belakang masuk di kamar mandi, karena posisinya ada di kamar mandi yang nenek itu.
2: 2 korban lain masih menjalani perawatan akibat luka di rumah sakit terdekat. Sementara, kebakaran melanda pabrik gula tebu tradisional milik Muhajir di Kecamatan Sumber Gempol, Tulung Agung, Jawa Timur pada Senin sore. Api menghanguskan seluruh area penggilingan termasuk 2 ton gula siap jual. Kobaran api cepat membesar dan menyebar ke seluruh area pabrik yang saat itu sedang tidak beroperasi. Petugas pemadam mengerahkan 2 unit mobil pemadam dan 2 truk penyuplai air. Api diduga muncul dari bagian belakang pabrik, lalu merembet ke panel listrik, alat penggiling, dan tumpukan sepah tebu kering. Banyaknya material mudah terbakar membuat api sulit untuk dikendalikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat kebakaran, pemilik pabrik diperkirakan mengalami kerugian lebih dari 200 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia. Kering ya, Pak.
1: Ribuan guru honorer non-Dapodik di Ponorogo, Jawa Timur menggelar aksi demo menuntut dimasukkan dalam Dapodik atau data pokok pendidikan. Mereka berdalih telah mengajar selama bertahun-tahun, namun masih dianaktirikan.
5: Ribuan guru honorer non-Dapodik di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Selasa pagi. Mereka menuntut kejelasan status dan meminta untuk tercatat dan dimasukkan dalam data pokok pendidikan Dapodik. Perlu diketahui sejak 2020, Dapodik di Kabupaten Ponorogo ditutup untuk guru honorer. Imbasnya ribuan guru honorer tidak bisa mendapatkan insentif dari

0: pemerintah dan tidak bisa untuk mendaftar menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Jumlah guru honorer non-dapodik di Ponorogo mencapai sekitar 1.000 orang. Mereka berharap bisa masuk dalam sistem dapodik agar memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah pusat. Selain di kantor DPRD, mereka juga menggelar aksi di depan Pemkab Ponorogo. Mereka mendesak pemerintah mengakui keberadaan guru honorer yang selama ini merasa kurang diperhatikan.
1: Bahwa aksi hari ini adalah aksi damai ya, menyuarakan aspirasi bahwa kami guru honorer non-dapodik di Kabupaten Ponorogo itu ada dan nyata. Kami tidak berniat untuk apapun berniat buruk kepada pemerintah daerah, tetapi kami semua minta keberadaan kami diakui ya.
0: Di lain pihak, Pemkab mengaku akan tetap berusaha mencari solusi agar mereka bisa diakomodir masuk dalam dapodik dan mendapatkan akses berbagai program pemerintah.
2: Jadi setelah langkah ini akan kita lakukan mapping secara kebutuhan, penyebarannya seperti apa, dan readiness kriterianya seperti apa.
3: Alasannya kenapa Pak? Ditutup ini seperti apa?
4: Kenapa sebelumnya?
3: Kenapa kok ditutup?
2: Ditutup itu kan tahun 2020 kan di kelas ya. Kami banyak variabel, faktor mungkin ya. Makanya akan kita kaji, kita dalami apakah pada saat itu tadi disampaikan dulu kan harus wali kelas. Yang apa syarat dapodik itu kan mewajibkan wali kelas kalau nggak salah tadi ya. Bagaimana yang guru kan tidak bisa. Tentunya apakah syarat dapodik itu tahun ini seperti itu?
0: Seperti diketahui, dapodik telah ditutup sejak tahun 2020. Hal ini membuat guru honorer tidak bisa mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Catur Priyambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
5: Jelang Idul Adha, harga cabai di sejumlah daerah di Pulau Jawa melonjak hingga mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Sejumlah komoditas ikan laut di Pekanbaru juga mengalami kenaikan.
6: Jelang Idul Adha, harga berbagai jenis cabai terpantau mengalami kenaikan, seperti yang terjadi di Pasar Atas Baru Kota Cimahi, Jawa Barat pada Selasa pagi. Harga cabai rawit yang semula Rp60.000 kini mencapai Rp100.000 per kilogram. Cabai merah juga melonjak menjadi Rp80.000 dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Pembeli mengeluhkan kenaikan harga yang terjadi saat ini hingga terpaksa mengurangi pembelian. Kondisi ini diduga terjadi akibat serangan hama yang membuat petani gagal panen, ditambah dengan cuaca ekstrim yang memperparah lonjakan harga.
7: Tuh, ini Pak, hama katanya tuh di kebunnya banyak yang kena hama, jadi mahal. Jadi kurang pasokan juga.
6: Hal serupa terjadi di Kabupaten Pandeglang, Banten. Pada Senin kemarin, lonjakan harga paling tinggi terjadi pada komoditas cabai yang naik hingga 2 kali lipat. Di pasar tradisional Badak, cabai merah naik dari Rp35.000 jadi Rp70.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari Rp30.000 kini dijual Rp60.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga dipicu terganggunya pasokan dari daerah produsen akibat cuaca tak menentu. Di sisi lain, hal ini membuat ibu rumah tangga terpaksa mencari alternatif lain agar kebutuhan dapur tetap terpenuhi.
8: Kami sebagai warga beratan lah Pak, soalnya kan saya kan kalau belanja biasa beli banyak, ini paling beli sekilo gitu. Habis semua pada melambung harganya Pak.
9: Apa aja sih Bu yang naik Bu?
8: Semuanya, dari pokoknya semuanya harga.
6: Sementara di Pekanbaru, sejumlah harga komoditi ikan laut mengalami kenaikan mencapai hingga 25%. Harga ikan kembung dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilo, sementara ikan tuna dari Rp40.000 kini menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini tentu memberatkan konsumen.
10: Naik bang, naiknya kami belanjok ini semua naik.
11: Ya harga bahan pokok semuanya diturunkan, biar mama gampang belanja di pasar.
6: Menurut pedagang, naiknya harga ikan laut disebabkan stok terbatas dan nelayan tidak melaut karena mendekati Hari Raya Idul Adha. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Jelang Idul Adha Plus, saat harga emas yang semakin tinggi membuat sejumlah ibu-ibu di Kabupaten Lebak, Banten terpaksa menjual emas miliknya. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang kian beragam.
4: Tak hanya bahan pokok, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas emas di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Banyak ibu rumah tangga yang terpaksa menjual emas miliknya untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Adha serta momen memasuki Tahun Ajaran Baru. Bagi sebagian warga, emas masih menjadi aset paling likuid yang dapat diandalkan saat membutuhkan dana cepat. Di sisi lain, antusiasme warga untuk membeli emas masih cukup tinggi. Emas tak hanya dipandang sebagai sarana investasi yang menguntungkan, namun juga sebagai gaya hidup untuk menunjang penampilan di hari istimewa seperti Lebaran.
9: Masih ini mah cuma kopet aja gitu sayangnya. Biasanya mah suami saya kan sudah nasi, ini mah belum nasi. Mumpung ada simpanan karena saya menjual lebih daripada pinjam ke orang lain.
12: Sekarang kayaknya cenderung agak banyak yang jual lebih sedikit lah. Tapi ya mungkin besok, belum tahu ya kalau besok udah mau Lebaran.
4: Saat ini harga emas perhiasan di tingkat pedagang berada di kisaran Rp2.430.000 per gram untuk harga beli. Sementara harga jual kembali atau buyback dipatok Rp2.330.000 per gram. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
5: Puluhan biksu atau bante yang menjalani perjalanan spiritual berjalan kaki sejauh ribuan kilometer jelang Waisak. Para biksu ini menjalani prosesi pindah pata di jantung kota Yogyakarta pada Selasa pagi. Warga yang telah menanti sejak pagi hari pun antusias memberikan berbagai makanan kepada para biksu sebagai wujud dharma.
13: Puluhan biksu dari empat negara ini memulai prosesi pindah pata dengan berjalan kaki di sekitaran ruas Jalan Malioboro, Yogyakarta sejak Selasa pagi. Sejumlah umat Buddha Yogyakarta telah menanti di sepanjang jalan untuk turut dalam prosesi ini. Pindah pata merupakan tradisi Buddha ketika para biksu mengumpulkan sedekah dari umat baik berupa makanan maupun bahan kebutuhan pokok. Prosesi pindah pata disebut membawa ajaran melatih kedermawan dan berbuat kebajikan bagi umat.
14: Ini baru pertama kali ikut pindah pata atau sebelumnya udah pernah?
15: Saya pertama kali. Pertama kali, tapi sebelumnya udah pernah lihat juga.
14: Memang melihat pindah pata itu sebagai apa sih? Seperti apa sih?
16: Makna pindah pata ini bagi umat, bagi si sendiri.
15: Kalau bahasa kayak berbagi.
13: Barang yang diberikan umat kepada para biksu biasanya beragam, mulai dari makanan ringan, air mineral, dan barang lainnya. Umat Buddha Yogyakarta mengaku senang tahun ini mereka bisa turut langsung dalam prosesi pindah pata.
17: Dan untuk pagi ini kita akan mengadakan seremonial pindah pata, yaitu di mana kita memberikan persembahan makanan kepada para biksu yang menjalankan pertapaan gitu. Warga umat Buddha, ya kita ikut memeriahkan sama kita ikut berusaha untuk melaksanakan dana makan tersebut. Bagus ya, sebenarnya bukan cuma umat Buddha aja, kita disokong sama teman-teman dari keyakinan agama lain juga. Cuman kalau untuk umat Buddha juga kita ikut terlibat, ada yang dari sponsorship dan lain sebagainya.
13: Tahun ini merupakan tahun istimewa bagi umat Buddha Yogyakarta karena Yogyakarta untuk pertama kalinya menjadi salah satu titik persinggahan bagi para biksu atau bante yang mengikuti prosesi perjalanan spiritual. Sebanyak 57 biksu atau bante telah memasuki Yogyakarta sejak Senin siang kemarin. Mereka bakal meneruskan perjalanan untuk mengikuti prosesi Waisak di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta.
5: Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo atau Jokowi akan berkeliling ke sejumlah wilayah di Indonesia dalam waktu dekat. Jokowi menyebut perjalanan tersebut dilakukan untuk memenuhi undangan dari masyarakat di daerah. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipancarkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. In association with... Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Jutaan langkah menapak beriringan menuju Tanah Suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipancarkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. In association with...
1: Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan berkeliling ke sejumlah wilayah di Indonesia dalam waktu dekat. Jokowi menyebut perjalanannya kali ini dilakukan untuk memenuhi sejumlah undangan dari masyarakat di daerah.
2: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo buka suara mengenai rencananya untuk kembali berkeliling ke sejumlah daerah di Indonesia dalam waktu dekat. Apalagi kondisi kesehatannya diakui Jokowi sudah pulih kembali. Jokowi melakukan perjalanan ke daerah untuk memenuhi banyaknya undangan yang datang langsung dari masyarakat di daerah. Ditambahkan Jokowi, selain bersilaturahmi dan memberikan motivasi kepada masyarakat, kunjungan kerja ini dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi dengan jajaran Partai Solidaritas Indonesia PSI serta relawan setianya di daerah.
3: Ya, ini kan saya banyak undangan dari daerah-daerah untuk hadir, dari masyarakat yang saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada, dan itu juga untuk memberikan motivasi ketemu dengan PSI di daerah, plus juga ketemu dengan relawan di daerah, ya karena ada undangan.
2: Sejumlah wilayah yang bakal dikunjungi Jokowi antara lain Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat. Namun Jokowi enggan membeberkan apa yang akan dilakukannya demi mendukung Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2029 mendatang. Sri Hartono, Solo, Jawa Tengah.
1: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan bersafari keliling Indonesia guna bersilaturahmi terbuka dengan warga dan disebut akan dimulai dari Cirebon, Jawa Barat pada bulan Juli mendatang. Lalu mengapa safari politik harus dimulai saat ini jika Pilpres dan seluruh pertandingan politik masih akan dimulai pada 2029 mendatang? Dan untuk menjawab dan juga membahasnya sudah bersama

0: Kami dua orang narasumber dari luar studio, yakni Waketum DPP Projo, Freddy Alex Damanik, dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Selamat malam Bang Freddy dan juga Mas Toto, apa kabar?
1: Selamat malam, CNN.
0: Baik, selamat malam. Terima kasih para narasumber sudah bergabung. Bang Freddy, bisa mendengar saya?
2: Iya, dengar. Suara okay. Saya kedengaran.
0: Aman. Jadi langsung saja, okay. Bang Freddy. Artinya dalam logika saya, kalau pertandingan masih lama, masih 3 tahun lagi 2029, kenapa harus dipanaskan dari sekarang safari politiknya, Bang Freddy?
2: Iya, siapa yang mengatakan memanaskan safari politik? Bukan, jangan dimaknai seperti itu. Jadi walaupun bukan presiden lagi, kan Pak Jokowi ini masih tokoh nasional gitu loh, masih negarawan, dan kedekatan beliau dengan rakyat itu sangat sangat kuat dari dulu. Memang karakter beliau itu selalu dekat dengan rakyat, ya, melihat kondisi real masyarakat di bawah, menyerap aspirasi, berdialog. Itu kan memang karakter natural beliau dari dulu. Jadi ketika beliau setelah sehat menyatakan turun menyapa rakyat kembali, tolong jangan dimaknai hanya sebagai politik elektoral gitu loh. Jadi harus fair juga bahwa memang beliau juga mempunyai hak yang sama dengan tokoh-tokoh lainnya ketika turun ke masyarakat, membangun narasi kebangsaan, memberikan motivasi, ya, menyerap aspirasi, sama aja begitu. Okay. Loh.
0: Jadi kalau dianggap ini berhubungan dengan elektoral 2029, tidak ada hubungannya sama sekali artinya?
2: Masih terlalu jauh lah. Jadi masih terlalu jauh, walaupun modal sosial Pak Jokowi harus diakui memang masih sangat baik, dan ketika nanti misalnya modal sosial yang terus dijaga ini suatu saat misalnya dalam kontestasi pilpres atau pileg atau apapun namanya di 2029 dipergunakan beliau, ya menurut saya itu sah-sah saja. Tetapi hari ini beliau yang menyatakan turun dan akan turun itu jangan langsung dimaknai sebagai untuk kepentingan politik elektoral.
0: Okay.
2: Begitu.
0: Baik, saya tangkap. Jadi ini saya konfirmasi kalau begitu sifatnya. Jadi apakah nanti dengan datang ke daerah-daerah, ini juga akan mendatangi organ-organ relawan dan juga PSI begitu?
2: Iya, saya tidak tahu kalau PSI ya, mungkin PSI mungkin didatangi kantornya. Tetapi kalau relawan biasanya datang menyambut beliau, datang kemudian mendampingi beliau, bersama-sama beliau misalnya di dalam melakukan kunjungan-kunjungan. Biasanya seperti itu. Jadi kecuali memang ada acara-acara khusus yang disediakan, jadi bersama-sama dengan beliau menghadiri acara khusus itu. Biasanya seperti itu.
0: Baik. Saya ke Mas Toto terlebih dahulu. Jadi bagaimana kita sebagai publik membacanya? Benarkah hanya silaturahmi yang seperti Bang Freddy katakan, atau sebetulnya kita bisa mengatakan ini ingin merecall dulu kepada masyarakat pada mungkin lumbung-lumbung suara beliau saat Pilpres dulu, Mas Toto?
1: Iya, pertama kita ikut bersyukur Pak Jokowi betulan sehat ya, karena kemarin kan baru relawan ya yang mengatakan Pak Jokowi sudah sehat lalu kemudian akan berkeliling. Kita ikut bersyukur lah Pak Jokowi betul sudah sehat. Dan saya pikir kalau dikatakan ini tidak elektoral, Pak Jokowi jelas menyatakan ada unsur PSI. PSI ini aktor elektoral yang nanti akan bertarung di 2029. Dan kita tahu anaknya juga adalah wakil presiden. Pak Jokowi juga sudah mengeluarkan pernyataan yang sifatnya elektoral, mengarahkan kepada relawan mendukung Prabowo Gibran jilid 2. Jadi itu maknanya elektoral, nggak bisa dibilang itu makna kebangsaan. Dan saya pikir Jokowi sepengenalan saya adalah sosok yang sangat data driven ya. Kalau sampai kemudian memutuskan belusukan kembali, saya pikir ada beberapa hal yang kemudian mungkin menjadi pendorong sebagai sebuah data. Data pertama, saya meyakini Pak Jokowi menyadari kalau tujuannya membesarkan PSI dan kekuatan politiknya, sepertinya data menunjukkan bahwa beliau yang harus turun tangan langsung Gibran tidak cukup kuat menjadi simbol. Kaesang tidak cukup kuat menjadi simbol walaupun adalah ketua umum PSI. Yang kedua, ya beliau juga mungkin menyadari ketika berbicara dengan segala kontroversi yang ada dalam pemerintahan ini, selama terutama 2 bulan terakhir dengan depresiasi rupiah, hancurnya IHSG, beliau kan harus kemudian mengetahui bagaimana positioning pemerintahan saat ini yang dianggap adalah kelanjutan dari dirinya. Karena dirinya adalah salah satu sutradara dari lahirnya pemerintahan ini. Di situ kemudian beliau harus mengambil positioning. Apakah kemudian menjadi pihak yang bisa membantu mengklarifikasi berbagai macam kontroversi kebijakan pemerintahan ini, atau jangan-jangan beliau bisa menikmati nih fenomena penak zaman kutoh atau lebih enak zamanku. Saya pikir ini bagian dari testing the water. Pak Jokowi ingin mendengar langsung ke masyarakat bagaimana kemudian persepsi masyarakat terhadap pemerintahan ini, dan bagaimana kemudian beliau bisa mengambil positioning, okay, entah dalam konteks kepentingan dari PSI ataupun dalam konteks kepentingan Gibran. Yang terakhir, Mas Bram, kalau pernyataan Jokowi mendukung pemerintahan atau kekuatan Prabowo dan Gibran, ya bukan hanya Pak Prabowo, saya melihat ya bukan tidak mungkin ini upaya juga untuk menaikkan bargaining position, menunjukkan beliau masih kuat. Beliau juga mengetahui partai lain mungkin ingin jadi wapresnya Pak Prabowo juga, 2029 akan menjadi pesaing Gibran, dan ini adalah upaya untuk kemudian menaikkan bargaining position buat Mas Gibran sendiri.
0: Oke, okay, saya tertarik pada poin Anda yang kedua soal testing the water, bagaimana hari ini ada pelemahan rupiah, terus kemudian Anda mengatakan bisa jadi Pak Jokowi ingin melihat langsung bagaimana respon dan mengambil sikap. Bukankah kemudian itu hal yang mengkhawatirkankah bagi pemerintahan hari ini sebetulnya?
1: Iya, dalam konteks Pak Jokowi kemudian harus mendengar langsung dari masyarakat, menurut saya memang ini kewajiban beliau. Mm-hmm. Beliau adalah sutradara lahirnya Prabowo Gibran loh, terbukti dengan Gibran anaknya sendiri yang menjadi wakil. Dan adalah sebuah fakta yang gak bisa dibantah. Pertama, pertanyaan dari sebagian pemilih Jokowi yang memilih Prabowo Gibran karena ikut arahan Jokowi, ternyata keberlanjutan gak terjadi secara policy. Banyak pihak yang melihat prioritas, anggaran, lalu kemudian cara atau karakter kepemimpinan jelas sekali berbeda. Tidak ada keberlanjutan dalam konteks policy. Yang kedua, dalam konteks kemudian beliau akan berhitung bahwa apakah kepuasan publik masih tinggi. Karena beliau sangat mengerti bagaimana membaca peluang dari presiden incumbent menang kembali atau tidak, itu akan ditentukan oleh kepuasan publik. Saya pikir itu yang beliau sekarang sedang coba dengarkan di masyarakat juga. Okay. Saya berharap beliau turun untuk mendengar masyarakat dalam konteks sebagai negarawan. Hmm. Bukan dalam konteks menempatkan posisinya dalam konteks kekuatan elektoral. Saya berharap seperti itu. Hmm. Apakah betul? Ya hanya Pak Jokowi yang tahu, dan kita akan melihat nanti dari okay, bagaimana apakah ini sifat elektoral atau dalam konteks sebagai seorang negarawan.
0: Oke, saya konfirmasi kalau gitu ke Bang Freddy. Jadi apakah betul kemudian sebagai negarawan atau sebagai elektoral? Mengingat tadi ya kemungkinan untuk menyerap aspirasi hari ini juga cukup besar untuk Pak Jokowi sendiri. Bang Freddy.
2: Iya, sekali lagi kami ingin menegaskan ya bahwa agenda mengelilingi atau belusukan ini jangan dipelintir menjadi narasi politik yang berlebihan lah. Ya, ini bukan kampanye. Ya, belum ada deklarasi politik apapun terkait 2029.
0: Ya, tapi tadi, saya potong Bang Freddy. Tadi Mas Toto mengatakan bahwa ya kan sudah disebut ada PSI di sana, terus kemudian Pak Jokowi sudah mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Bukankah itu kami bisa menyambungkan dots-nya sebuah langkah elektoral begitu, Bang Freddy?
2: Ya enggak lah. Banyak tokoh partai yang mengunjungi partainya, kemudian itu elektoral, enggak kan penguatan motivasi.
1: Memang Pak Jokowi PSI sebagai apa, Bang Freddy? Saya malah belum tahu.
2: Saya juga enggak tahu
1: tadi Pak Jokowi sebagai Anda apa. Anda bilang partainya katanya. Saya enggak tahu malah Pak Jokowi punya jabatan.
2: Gini loh Mas Toto, kita ini jangan pura-pura tidak tahu.
1: Saya gini. Bertanya. Pak saya ingin bertanya benar. Mas Bram juga bingung tuh sepertinya tuh wajahnya. Tuh.
2: Ya, silakan. Pengetahuan kita sama. Pak Jokowi sudah mendeklarasi, menyatakan di depan publik, di depan PSI bahwa beliau akan belusukan untuk PSI. So, apa okay, salahnya ketika beliau ya melakukan apa yang dia sampaikan? Tetapi kan bukan sekali lagi bukan semata-mata hanya untuk kepentingan itu.
1: Jadi bukan buat elektoral ya? Kalau untuk turun buat PSI itu bukan elektoral ya?
2: Kalau elektoral kan jelas, jadi itu harus misalnya, kalau pileg itu kan nggak tergantung tokoh seperti Pak Jokowi, jadi tokoh-tokoh yang bersangkutan, caleg-calegnya. Gitu loh, jadi sekali lagi jangan dibangun narasi yang berlebihan lah. Ini...

0: Kak, itu saya bisa mengartikan itu adalah sebuah gerakan politik sebetulnya untuk menjaga sampai akhir masa jabatan di 2029.
1: Begini loh, jadi pengaruh gagasan model sosial itu ya, ini hari ini dalam politik modern lebih kuat dari jabatan sekalipun. Ya, jadi tidak harus, politik itu tidak harus dimaknai sebagai ya kekuasaan dan jabatan. Kedekatan emosional dengan masyarakat itu menurut kami itu lebih dari segalanya. Jadi dukungan ya, keberlanjutan itu justru itu bisa dibangun melalui dukungan moral, komunikasi kebangsaan ya, karena beliau per hari ini ya kepala-kepala daerah, tokoh-tokoh, relawan, anak muda masih banyak yang meniru beliau, yang cocok dengan gagasan beliau. Nah, itulah yang terus harus dibangun oleh Pak Jokowi, terus berkomunikasi dengan para pemimpin kepala daerah itu, karena mereka terinspirasi dengan Pak Jokowi. Banyak sekali tokoh-tokoh ini, kepala-kepala daerah ini, ya tokoh-tokoh masyarakat ini yang simpati dengan ketika Pak Jokowi memimpin. Nah, inilah yang seperti inilah yang harus dimotivasi terus, harus dijaga terus keberlanjutannya, agar ke depan pemimpin-pemimpin berikutnya terus melanjutkan ya apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi maupun pemimpin-pemimpin sebelumnya.
0: Baik, saya tanggap. Mas Toto, tanggapan Anda, keberlanjutan pada sosoknya ya. Tadi kalau Bang Freddy mengatakan.
2: Ya, saya pikir agak nggak elok lah kalau Bung Freddy mengatasnamakan bahwa politik modern itu bicara mengenai kebijakan keberlanjutan, tidak harus jabatan. Jelas Pak Jokowi sudah memberikan contoh bahwa ketika bicara keberlanjutan itu dengan cara menempatkan anaknya sendiri. Artinya ini kan memang sedang berbicara mengenai elektoral, secara ambisi elektoral secara tidak langsung. Yang kedua, saya sangat berharap sebetulnya kalau betul seperti yang tadi Bang Freddy katakan bahwa ada upaya untuk memotivasi supaya program-program dan keberlanjutan ini bisa terus terjadi sampai 2029. Sebetulnya kan ada pertanyaan besar yang kita ingin sekali, terutama ya banyak sekali pendukung Pak Jokowi yang sedang bertanya. Kok berbeda sekali sektor prioritas yang dulu Pak Jokowi sangat tempatkan di top of the list, lalu kemudian sekarang berbeda sekali. Pak Jokowi nggak pernah memotong anggaran pendidikan untuk program lain dalam pos anggaran. Pak Jokowi tidak pernah memotong anggaran desa untuk pos anggaran lain. Pak Jokowi sangat fokus pada anggaran infrastruktur yang sekarang kita tahu bahkan growth-nya minus dibandingkan dengan anggaran tahun lalu. Saya sih berharap kalau bicara secara kenegarawanan itu yang sebenarnya bisa coba diluruskan oleh Pak Jokowi. Lalu kemudian memang Pak Jokowi bisa tetap menjamin bahwa keberlanjutan sedang terjadi, dan bukan sekedar keberlanjutan ini dengan diposisikannya anaknya menjadi wapres saja, tapi in term of policy kita melihat kepemimpinan yang berbeda. Saya berharapnya itu dialektika yang sehat kalau ingin bicara Pak Jokowi tampil lagi sebagai seorang negarawan sekaligus orang yang bertanggung jawab membawa isu keberlanjutan pada saat pemilu 2024 lalu. Kita bisa bicara nih tentang
0: Mas Toto, terakhir saya ke Anda. Jadi kalau Anda katakan tadi Pak Jokowi masih menjadi simbol untuk kemudian penguatan di grassroots begitu. Pertanyaan pamuka saya, apakah kemudian itu bisa tertransfer dengan baik kepada siapapun yang akan ditunjuk ataupun siapapun yang direstui Pak Jokowi pada 2029 nanti?
2: Dalam konteks berbicara siapa yang ditunjuk, kita sudah tahu jawabannya Mas Bram. Sudah pasti anaknya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah anaknya akan ditempatkan dalam konteks elektoral akan menjadi wapres berikutnya dari Pak Prabowo? Saya pikir itu masih jadi skenario satu. Ketika itu tidak terjadi, yang menarik kan adalah orang kemudian bertanya, lalu Pak Jokowi akan melakukan apa? Dan dia hanya bisa mengambil positioning untuk plan B dan plan C kalau kapasitasnya sebagai kingmaker itu menguat kembali. Dan saya pikir itulah yang sedang coba dilakukan oleh Pak Jokowi dengan terjun kembali ke masyarakat, berkeliling untuk menguatkan posisinya kembali sebagai kingmaker. Sehingga plan B dan plan C, entah menempatkan Gibran sebagai capres walaupun kalau kita baca di survei sulit, atau kemudian plan C untuk berbicara Gibran menjadi cawapres dari sosok yang lain. Itu yang saya pikir sedang coba dijalankan oleh Jokowi kalau kita mau berspekulasi.
0: Baik, terakhir saya ke Bang Freddy. Jadi artinya benarkah dugaan Mas Toto soal kali ini safarinya adalah menguatkan kembali status beliau sebagai kingmaker begitu, Bang Freddy?

0: Saya rasa tidak seperti itu, jangan dibaca seperti itu ya. Sekali lagi, yang ingin dicapai dari apa namanya keliling Pak Jokowi ini belusukan ini menyapa rakyat ini. Kalau memang bicara sekali lagi itu adalah menjaga ya keberlanjutan Indonesia maju ya. Masih banyak kok Mas Toto ya, hilirisasi pangan ya, stabilitas nasional, infrastruktur, IKN, tentu tentu inilah yang terus dimotivasi Pak Jokowi kepada ya kepada relawannya, kepada masyarakat, agar inilah yang harus dibangun terus diberlanjutkan oleh pemimpin-pemimpin ke depan. Perkara nanti di 2029 siapa pemimpin itu, seperti yang Mas Toto katakan tadi, bisa-bisa aja. Kita nggak menafikan, tidak tahu dengan politik itu, tapi per hari ini Pak Jokowi tidak akan berbicara itu, tetapi ia berbicara keberlanjutan Indonesia maju. Seperti yang saya bilang tadi, ada hilirisasi di situ, ada pangan di situ, ada infrastruktur di situ, ada program-program yang terus harus diberlanjutkan.
1: Baik.
0: Jadi lebih kepada itu, belum bicara misalnya nanti kalian harus milih Gibran. Ya, belum ke situ, belum
1: Oke,
0: ke
1: baik.
0: situ.
1: Baik, Bang Freddy.
2: 10
1: kami...
2: detik aja Mas Bram. Saya sih sangat berharap dalam konteks Pak Jokowi sebagai kesatuan dengan Gibran dan Kaesang, sebetulnya jangan sampai kehadiran Pak Jokowi ini mengecilkan arti Gibran yang sebenarnya sudah bisa mengambil posisi ini untuk bicara keberlanjutan, termasuk Mas Kaesang sebagai simbol Jokowi di PSI. Karena mereka harusnya sudah bisa dilepas dalam konteks secara politik elektoral.
1: Oke, kita akan lihat ke depannya seperti apa dari perjalanan Pak Jokowi. Terima kasih atas waktu dua orang narasumber, ada Bang Freddy, Waketum DPP Projo, dan juga Mas Toto, Direktur Eksekutif Carta Politika, telah bergabung sama kami. Selamat malam.
2: Terima kasih, Bang Freddy. Thank you.
1: Delapan partai politik non-parlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat atau GKSR mendesak pemerintah dan juga DPR agar mempercepat revisi Undang-Undang Pemilu. GKSR menilai revisi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pilkada, serta Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah satu paket kebijakan yang saling berkaitan. Menurut Ketua Umum GKSR sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Undang-Undang Pemilu yang berlaku saat ini memberatkan parpol kecil dan juga membatasi kesetaraan kesempatan berpolitik. GKSR yang terdiri dari 8 partai politik ini juga menyoroti adanya evaluasi menyeluruh terhadap persyaratan parliamentary threshold, verifikasi partai, dan sistem proporsional terbuka.
3: Diserahkan kewenangannya. Setiap parpol yang sudah
4: pada pimpinan DPR RI untuk menerima GKSR, delegasi GKSR yang terdiri dari 8 partai politik yang tadi sudah disebutkan dalam penyerahan draft semacam sandingan, mungkin berbentuk sandingan atau juga pokok-pokok pikiran, bahkan kalau memungkinkan akan disampaikan juga pasal demi pasal yang krusial di keempat paket undang-undang tersebut.
1: Momen menegangkan terjadi ketika seorang wanita yang tengah melakukan paralayang yang tertabrak pesawat Cessna pada Sabtu di kawasan pegunungan Alpen, Austria. Benturan itu menyebabkan kanopi paralayang robek hingga membuatnya kehilangan kendali dan sempat berputar di udara dalam kondisi terlilit tali. Meski demikian, wanita tersebut berhasil melepaskan diri dan juga membuka parasut cadangan sebelum akhirnya mendarat di area hutan. Insiden tersebut terekam kamera yang ia bawa. Korban selamat dan hanya menderita luka ringan serta memar. Pilot pesawat Cessna mengaku tidak sempat menghindar karena posisi keduanya berada pada jalur penerbangan yang sama. Sementara itu pesawat tetap berhasil mendarat di Bandara Zell am See dan pihak kepolisian setempat masih menyelidiki penyebab insiden ini. Berikutnya, warga di kota Tubize, Belgia dievakuasi setelah kebakaran gudang tekstil memicu resiko ledakan dan penyebaran asap beracun. Sementara itu, pada lokasi lainnya, kebakaran besar juga melanda kawasan industri Southgate, Amerika. Petugas berjuang mencegah ledakan tangki bahan kimia beracun di Garden Grove.
5: Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kebakaran besar di kawasan industri Southgate, California saat kepulan asap hitam pekat dan kobaran api membubung tinggi ke udara. Video memperlihatkan asap tebal menyelimuti langit, sementara petugas berupaya menjinakkan api dari atas atap bangunan dan melalui tangga pemadam saat kebakaran melanda sebuah bangunan satu lantai di kawasan komersial tersebut. Hingga kini belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun penyebab kebakaran. Di lokasi terpisah, petugas darurat di California juga berupaya mencegah ancaman ledakan tangki berisi bahan kimia beracun di fasilitas industri Garden Grove setelah terdeteksi retakan pada wadah penyimpanannya. Tangki itu menyimpan metil metakrilat, zat sangat mudah terbakar yang digunakan dalam industri plastik dan komponen penerbangan. Warga di kota Toubise, Belgia dievakuasi setelah kebakaran besar melanda sebuah gudang tekstil pada Senin dan memicu resiko ledakan dari tabung gas yang disimpan di dalam bangunan. Kepulan asap hitam pekat terlihat membubung tinggi ke udara saat petugas pemadam dan kepolisian berjibaku mengamankan lokasi serta menyemprotkan air dari atas krain untuk menahan penyebaran api. Otoritas tempat segera mengosongkan rumah-rumah di sekitar titik kebakaran karena dikhawatirkan tabung gas di dalam gudang dapat meledak dan membahayakan permukiman warga. Hingga kini petugas darurat masih berupaya menjinakkan api dan belum ada laporan resmi mengenai korban maupun penyebab kebakaran di kota yang terletak di barat Brussels tersebut.
1: Jutaan jemaah haji datang ke Tanah Suci dengan berbagai cerita, melewati perjuangan dan juga doa. Salah satunya, kisah datang dari jurnalis Transmedia, Lukman Abdul Rozak. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipancatkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. In association with...
3: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
4: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
3: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
5: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: In association with...
6: Berbagai hidangan menemani ibadah wukuf jemaah haji khusus, meski berlimpah hidangan, kekhusyukan ibadah tidak berkurang.
7: Berbagai hidangan tersaji saat sarapan pagi di salah satu maktab di Arafah, Arab Saudi. Selain nasi dan sayur, tersedia juga buah-buahan, puding, jus dan minuman lain. Tak ketinggalan beberapa makanan ringan.
8: Pelayanan di sini bagus sekali. Dari makanan yang sehat ya, termasuk ada buah, terus ada snack-snack, ada minuman macam-macam, ada jus buah, ada mineral, sama yogurt-yogurt, ada puding.
7: Meski berlimpah makanan, jemaah tetap khusyuk menunggu datang waktu ibadah wukuf. Wukuf adalah puncak ibadah haji. Setelah wukuf, jemaah haji akan bergerak ke Muzdalifah dan Mina untuk bermalam. Komet Multazam, Arafah, Arab Saudi.
6: Jutaan jemaah haji datang ke Tanah Suci dengan berbagai cerita, melewati perjuangan dan juga doa. Salah satunya kisah datang dari rekan kami, jurnalis Transmedia, Lukman Abdul Rozak.
9: Jamaah haji seluruh dunia dan termasuk Indonesia.
10: Perbaikan-perbaikan dan penambahan fasilitas terus dilakukan oleh pihak Kementerian Haji.
11: Musim haji selalu membawa kisah haru sekaligus membahagiakan. Kali ini kisahnya berasal dari rekan kami sendiri, jurnalis Transmedia Lukman Abdul Rozak. Banyak orang bilang berhaji bukan hanya bagi yang mampu, tapi juga bagi yang sudah menerima panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pula yang dialami Lukman. Sejak tahun 2022, tiga kali ia mencoba mengajukan diri sebagai petugas haji lewat media center haji. Namun tiga kali pula usahanya gagal. Langkahnya menuju tanah suci terhenti, namanya tak ada di daftar peserta haji yang lolos. Baru di kali keempat, tahun 2026, panggilan itu datang. Lukman akhirnya bisa berangkat ke Baitullah, tanah haram yang selama ini menjadi impiannya, yang selalu disebutnya dalam doa. Lukman akhirnya bisa menjadi tamu Allah dan berseragam petugas haji. Ia berangkat sejak tanggal 15 April 2026 dan hari ini total sudah lebih dari 40 hari Lukman berada di tanah suci. Tugasnya tak bisa dibilang ringan, mulai dari mengurus barang bawaan jemaah haji, menemani jemaah haji lansia selama beribadah haji, hingga mengantar jemaah haji yang tersesat. Namun lelah sepertinya lebur begitu saja dengan rasa bahagia bisa berada di tanah suci. Semangat dan senyum selalu mewarnai tiap laporan langsung yang Lukman sampaikan di layar CNN Indonesia. Panas terik dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius di tanah suci seolah tak terasa menyengat. Namun pernah pula rasa haru Lukman pecah saat melakukan siaran langsung.
12: Sangat panas ya, terik matahari sudah mencapai 43 derajat Celcius. Cuma jadi harapkan untuk menjaga kesehatan, tetap menjaga pola makan, istirahat. Karena sebentar lagi besok mereka akan acara ibadah puja.
11: Lukman Abdul Rozak barangkali hanya satu dari sekian ribu contoh bahwa jalan untuk berhaji terkadang penuh rahasia dan kejutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu punya cara tepat di waktu yang paling pas untuk memanggil hambanya menjadi tamu di Baitullah.
6: Bank Syariah Indonesia memberikan manfaat bagi nasabah yang melaksanakan ibadah haji. Salah satu manfaat berupa kemudahan menarik uang di ATM di Arab Saudi.
13: Alhamdulillah ya, kita sebagai nasabah BSI banyak sekali manfaat, terutama tabungan hajinya ya. Kita bisa menyicil, menabung untuk haji. Kita bisa menggunakan kartunya juga, untuk ngambil kartu ATM, untuk ngambil uang di sini dengan mudah. Kemudian fasilitasnya kita juga dapat souvenir dari BSI, itu berupa makanan, terus atas

0: aja. Untuk tambahannya
1: mungkin dengan penggunaan kartu BSI di sini kita nggak perlu banyak bawa uang real, karena dengan pengambilan uang tunai di sini kadang-kadang rate-nya lebih murah daripada kita belikan di money changer. Mungkin tambahan itu.
2: Alhamdulillah sudah cukup ya. Semuanya alhamdulillah dimudahkan ya, dengan BSI lancar.
0: Ya amin.
2: Sukses sebenarnya juga kita banyak yang dapat. Alhamdulillah.
0: Sukses kedepannya buat BSI.
3: Jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia mendaki Jabal Rahmah dan berkumpul di Padang Arafah sejak matahari terbit jelang puncak ibadah haji yakni wukuf pada Selasa.
4: Beginilah suasana di Padang Arafah, Makkah, Arab Saudi, beberapa jam menjelang puncak ibadah haji yaitu wukuf pada Selasa 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia telah memutihkan Arafah dengan pakaian ihram mereka. Para jemaah terlihat mendaki Jabal Rahmah dan berkumpul di Arafah sejak matahari terbit. Dalam pelaksanaannya, para jemaah haji dianjurkan berdoa hingga matahari terbenam. Jabal Rahmah diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad menyampaikan khutbah terakhirnya. Ibadah wukuf di Arafah merupakan salah satu rangkaian haji yang wajib dilakukan oleh setiap jemaah haji agar ibadah hajinya sah. Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji akan melanjutkan perjalanan ke Muzdalifah untuk mabit dan selanjutnya ke Mina untuk melakukan lempar jumroh. Lempar jumroh ini menandai hari pertama Idul Adha yang akan dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia pada hari Rabu.
5: يعني شعور ما اقدرش احكي عنه شعور يعني انه ربنا كتب لنا ان احنا نوصل للمكان اللي احنا فيها دي وان احنا نزور مكان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام زاره فدي بركه كبيره وفضل من ربنا الحمد لله.
4: Sebagai rukun Islam kelima, haji wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu dan dianggap sebagai pertemuan keagamaan terbesar di dunia.

0: in association with.
1: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menerima penyerahan hewan kurban dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Hewan kurban berupa sapi simental dengan bobot hampir 1 ton ini akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menjelang perayaan Idul Adha, Basnas menerima penyerahan hewan kurban dari Wapres Gibran berupa sapi simental dengan berat sekitar 916 kg atau hampir mencapai 1 ton. Hewan kurban yang bernomor NQ477 tersebut diserahkan secara resmi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Wakil Presiden ke kantor Basnas pada Selasa siang di Jakarta. Wakil Ketua Basnas menyampaikan hewan kurban tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya pada kelompok rentan dan kurang mampu.
2: Untuk laporan ya, Mbak Dari, silakan.
3: Yang pertama, kami dari keluarga besar Basnas menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penyerahan hewan kurban Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Basnas Republik Indonesia, yang nantinya kami salurkan, kami teruskan kepada para pihak yang betul-betul membutuhkan. Mudah-mudahan ini menjadi keteladanan beliau yang bisa dicontoh oleh para pemimpin yang lain agar bisa menyalurkan hewan kurbannya baik melalui Basnas maupun lembaga-lembaga Amil Zakat yang lain.
4: Melalui bantuan kemasyarakatan Wakil Presiden akan menyerahkan hewan kurban yang nanti akan kami serahkan kepada Basnas, Pak, untuk nantinya disembelih dan nantinya akan diserahkan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Kami harapkan mudah-mudahan ini merupakan keberkahan bagi kita semua dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat, terutama nantinya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan umat, Pak.

0: Keagamaan Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menyatakan Masjid Istiqlal tidak lagi membagikan daging hewan kurban secara langsung kepada masyarakat seperti tahun-tahun sebelumnya. Perihal tersebut disampaikan Nasaruddin Umar pada Selasa siang dalam acara penyerahan hewan kurban di Masjid Istiqlal Jakarta. Menurut Menteri Agama, sistem antrean pembagian daging kurban selama ini dinilai sulit dikendalikan dan juga beresiko menimbulkan kerumunan. Oleh karena itu, Masjid Istiqlal memilih penyaluran daging kurban melalui perguruan tinggi, majelis taklim, panti asuhan, serta komunitas jemaah pengajian dan masjid binaan Istiqlal.
1: Mohon maaf kepada masyarakat luas, di Istiqlal tidak lagi membagi-bagikan hewan kurban seperti tahun-tahun lalu, beberapa tahun yang lalu yang menimbulkan banyak masalah ya, karena sistem pengantrian itu kadang-kadang susah untuk dikontrol. Nah, kita memilih cara yang paling efisien, efektif, supaya nanti betul-betul terukur siapa yang betul-betul berhak untuk mendapatkan daging hewan kurban itu, ialah panti asuhan yang dibina oleh Istiqlal, kemudian juga perguruan tinggi, kemudian juga majelis taklim, di samping itu juga ada panti asuhan, dan tentu juga ada komunitas jamaah pengajian kita yang by name by address ini kita sudah laksanakan, dan tentunya juga masjid-masjid yang juga merupakan binaan Masjid Istiqlal.
0: H-1 pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah, Masjid Istiqlal telah berbenah. Di kompleks masjid, pembangunan penampungan sementara hewan kurban juga sudah dilaksanakan. Dan sampai saat ini pihak Masjid Istiqlal telah menerima hewan kurban sebanyak 60 ekor sapi dan 7 ekor kambing dari berbagai kalangan. Ketua Pelaksana Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal menyampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Kabinet Merah Putih, Duta Besar Negara Sahabat, dan Kepala Lembaga Tinggi Negara direncanakan akan turut hadir dalam sholat Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban.
2: Wakil Presiden dan Ibu insya Allah akan hadir. Kemudian beberapa duta besar, sampai kemarin itu data yang kami terima, input dari pihak Kementerian Luar Negeri, kurang lebih 20 duta besar dan perwakilan dari kedutaan besar akan hadir. Kemudian dari kementerian lembaga itu juga hampir 50%-nya juga insya Allah akan hadir melaksanakan sholat di sini. Ya, kita masih mudah-mudahan terus berjalan. Tapi sampai detik ini data yang kami dapatkan itu sapi sebanyak 60 ekor. Kemudian kambing 7 ekor. Kemudian masih ada juga yang perorangan. Yang perorangan itu untuk patungan sapi ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan masih terus berjalan sampai hari pemotongan di hari Kamis akan datang. Mudah-mudahan.
0: Jelang Idul Adha, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta masih kekurangan ribuan ekor hewan kurban. Tidak hanya sapi, kekurangan hewan kurban juga terjadi pada domba, sementara pasokan kambing kurban justru mengalami surplus.
3: Sedikitnya 18.000 ekor hewan kurban masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Kekurangan stok ini diduga akibat keterlambatan stok hewan kurban yang didistribusikan dari luar daerah, sementara stok hewan kurban lokal kurang. Saat ini, Kabupaten Sleman mengalami kekurangan sekitar 5.000 hingga 6.000 ekor sapi dari yang dibutuhkan sekitar 9.230 ekor. Sementara, untuk hewan kurban jenis domba mengalami kekurangan sekitar 8.000 ekor dari kebutuhan sebanyak 17.500-an ekor. Kekurangan ini terjadi lantaran di tahun sebelumnya hewan ternak di Sleman mengalami penyakit mulut dan kuku, sehingga diduga terjadi keterlambatan pertumbuhan hewan. Pemkab Sleman pun menyiapkan sejumlah solusi untuk memenuhi kekurangan hewan kurban ini.
4: Ya, kalau kekurangan, kita artinya membuka keran untuk teman-teman pedagang mendatangkan dari luar Sleman, khususnya untuk domba dan sapi. Ya, dan ini memang kita belum sampai ke kesimpulan angka yang masuk, karena biasanya mereka tidak masuk ke pasar kita. Mereka akan ada di pasar Tiban. Pengalaman kami kemarin rata-rata itu nanti akan tumbuh sekitar 300-an pasar Tiban. Apakah itu domba, apakah itu sapi. Kurang sapi kita itu sekitar 5.000 sampai 6.000. Untuk kambing kita sudah surplus. untuk domba kita yang kurang. Domba kurangnya 8 ribuan.
5: Ya. Itu untuk hewan kurban, Pak.
4: Untuk hewan kurban. Bukan untuk konsumsi loh ya. Ini angka untuk kurban ya.
3: Sementara itu, peternak lokal Sleman telah mengalami peningkatan penjualan hewan kurban tahun ini. Mereka menjual hewan kurban untuk memenuhi kebutuhan kurban lokal Sleman.
6: Kurang lebih 40. Sudah laku 18 ekor. Yang beli untuk luar itu daerah Sidoarum sama lingkungan, sama nyamplung. Rata-rata 25 sampai 28 juta.
3: Pemkab Sleman melalui Dinas Peternakan, Pangan, dan Perikanan membuka keran bagi hewan kurban luar daerah untuk didistribusikan ke Sleman jelang Idul Adha. Kendati begitu, belum tercatat angka pasti pedagang yang bakal mendatangkan hewan kurban dari luar daerah. Hewan kurban kelas ekonomis di Sleman terpantau tak mengalami peningkatan harga yang tajam. Domba masih dijual dengan harga 2 juta rupiah hingga 4 juta rupiah per ekor, sedangkan sapi lokal dijual dengan harga 25 juta rupiah hingga 30 juta rupiah per ekor. Tim Liputan CNN Indonesia, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Idul Adha menjadi momentum strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tidak hanya bagi peternak hewan kurban saja, Idul Adha menciptakan efek berganda yang menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk penjual arang, bumbu dapur, hingga penjual tusuk sate.

0: Idul Adha bukan hanya agenda religius, tetapi juga menjadi momentum pemberdayaan ekonomi masyarakat. Idul Adha menciptakan efek berganda yang menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Seperti para penjual arang di Jalan Baratajaya dan Beratang Gede Surabaya yang meraup cuan berkali-kali lipat. Buka 24 jam setiap hari, selain berjualan bunga tabur, mereka pun menjual arang. Penjual rata-rata sudah membuka lapak selama puluhan tahun. Di lapak milik Eti Yulia di Jalan Beratang Gede, 20 karung arang bisa terjual habis dalam satu hari saat Idul Adha. Satu karung ini berisi 35 bungkus arang dengan berat masing-masing sekitar 7 ons. Jika dibandingkan dengan hari biasa, satu karung arang baru habis dalam waktu 3-4 hari. Perlengkapan lainnya seperti tusuk sate, alat panggangan, dan kipas juga diserbu oleh pembeli. Dari keuntungan berjualan, Eti bisa membayar banyak kewajibannya.
1: Hari-hanya, setelah selesai membelah itu, terus jam 12, jam 1, terus berjalan sampai sore, sampai malam. Terus orang beli, berduyun-duyun mengambil areng, tusuk, ini, dan gak lupa lagi kipas. Ini untuk kipasnya. Sate, sate, sate, sate.
0: Dagangan Eti akan diserbu banyak pembeli pada hari H Idul Adha. Arang yang berasal dari Jombang ini dibanderol Rp10.000 hingga Rp15.000 per bungkusnya. Sementara tusuk sate dihargai Rp10.000 per bungkus, alat panggangan Rp20.000, dan kipas Rp10.000.
2: Kebanyakan para pembeli datang saat hari H Idul Adha dan nanti di sini akan ditambah satu meja, jadi barang dagangannya akan lebih banyak lagi. Terus biasanya para pembeli membeli lebih dari satu bungkus arang, bahkan ada yang beli sampai 10 bungkus. Dan mereka kebanyakan lebih suka membeli arang batok kelapa karena bara apinya lebih cepat menyala dan lebih tahan lama. Sementara kalau yang arang kayu, ini bara apinya lebih lama menyalanya, tapi lebih cepat habis. Gitu ya, Bu? Nah, untuk harganya sama nggak, Bu, antara yang batok kelapa sama yang kayu?
1: Yang batok kelapa itu Rp15.000, oh. Yang arang kayu itu Rp10.000.
2: Oh, yang ini Rp15.000 satu bungkus, yang kayu Rp10.000 satu bungkus.
0: Sang keponakan, Tresya Maria Rosalin, juga mendulang cuan berlimpah. Rosa berjualan arang di Jalan Rungkut Tengah, Surabaya. Saat hari H Idul Adha, 20 kuintal arang bisa terjual habis. Berkah hari raya, Rosa pun bisa membayar sewa stand.
3: Keuntungannya dibandingkan... Wow.

0: Aduh, ya bisa dua kali lipat, Mbak, dari harga kulaan, Mbak. Jadi ya lebih-lebih lah. Intinya banyak wis keuntungannya.
1: Seberapa banyak Bu yang terjual, berapa karung?
0: Bukan karung, kalau punya saya satu kresek isi 10 kilo. Jadi saya belinya sampai 20 kilo. 20 kresek, 2 kintal.
1: Satu hari habis?
0: Habis, langsung.
1: Kalau hari biasa gimana?
0: Waduh ya biasa, Mbak. Kalau hari biasa enggak seperti kayak Idul Adha gini. Paling ya wis 10 kresek, 10 kilo gitu aja.
1: Nah, terus kalau penjual?
0: Pokoknya Mbak, kayak diceritain, no, seneng pokoknya ini nilai narungkut. Tidak ada persaingan, saya jual sendiri di situ.
1: 24 jam.
0: Ada nomor telepon, meskipun saya tutup, telepon semua langganan. Sama jual bunga soalnya, Mbak.
2: Sejumlah pembeli mencari arang dan perlengkapan lainnya untuk bisa membuat sate bersama keluarga.
3: Untuk daerah Ngagel sini lebih mudah sih, masalahnya kebanyakan jalur apa ini jalan raya Meratang ini banyak yang jualan.
4: Sebelumnya saya beli. Kalau siapa mendekati itu hari mesti ramai, Mbak. Terus kalau beli ya lengkap, soalnya kan ya spesial lah itu. Terus buat disimpan juga. Buat kalau beli anunya 2 atau 3, terus sama kipas, sama itu apa? Tempatnya gitu. Sama itu apa? Tusuk sate.
2: Dosen Departemen Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga, Fatin Fadila Hasib mengatakan, perputaran ekonomi dari hulu ke hilir tak hanya terjadi saat Idul Adha. Meski kondisi ekonomi sedang tak baik-baik saja, momen singkat Idul Adha bisa membantu daya beli masyarakat lewat berkurban.
5: Dengan adanya kurban, karena kan ada filantropi ya, jadi seseorang, apalagi yang tidak mampu, tidak perlu membeli daging untuk bisa menikmati daging itu sendiri. Nah, disitulah yang menyebabkan walaupun kondisi tidak baik-baik saja, tapi istilahnya daya beli masyarakat itu terbantukan karena ada filantropi itu tadi. Itu yang menyebabkan walaupun tidak baik-baik aja, perputaran uang itu tetap jalan.
2: Arang, tusuk sate, dan perlengkapan lain untuk mengolah daging kurban menjadi salah satu cara berbagi kebahagiaan di hari raya Idul Adha, sekaligus membantu ekonomi berputar lebih kencang. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
6: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime News.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Kami dilahirkan untuk menjadi besar, tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan, tanpa melupakan arti kemanusiaan. Untuk memberikan arti tentang dedikasi, hidup dan mewujudkan mimpi. Karena komitmen adalah segalanya bagi kami.
0: Ibadah kurban adalah simbol ketaatan kepada Allah.
3: Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal adha yaumun yudhhi. Idul Adha adalah hari menyembelih.
0: Saksikan gapai kemuliaan spesial Idul Adha, darah kurban mengalir, sifat huruf berakhir, Rabu 27 Mei.

Cardio dance kini menjadi tren olahraga baru di kalangan masyarakat. Tidak hanya menyehatkan tubuh, namun olahraga ini juga digemari karena dipadukan dengan musik dan gerakan dance yang menyenangkan. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Prime News malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Ratusan orang menari di kawasan Plaza Sudirman GBK pada Jumat malam. Iringan musik energik dan gerakan kompak membuat suasana kelas cardio dance terlihat penuh semangat. Olahraga ini kini digemari berbagai kalangan mulai dari anak muda hingga orang dewasa. Berbeda dengan olahraga kardio pada umumnya, kardio dance menggabungkan gerakan olahraga dengan unsur tari dan permainan interaktif. Selain membuat suasana terasa lebih menyenangkan, peserta juga dilatih untuk lebih aktif dan responsif dalam mengikuti gerakan. Pendiri Kardio Dance Indonesia menyebut olahraga ini juga mudah diikuti berbagai usia. Gerakannya pun dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta.
1: Kardio dance ini unik. Jadi musiknya itu kita pakai international song, easy to follow, dan easy listening. Serta juga di dalam kardio dance kita ada game-game yang melatih agility, serta ketangkasan dalam mengambil keputusan, serta kecepatan juga dalam bergerak.
0: Kardio dance rutin dilaksanakan pada hari Rabu dan Jumat malam di kawasan Plaza Sudirman. Masyarakat banyak yang meminati olahraga ini sehingga banyak komunitas kebugaran mulai menyiapkan kelas khusus karena meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga ini, salah satunya Roka Space. Founder Roka Space menyebut Cardio Dance menjadi program favorit karena menggunakan gerakan yang mudah diikuti dan diiringi lagu-lagu yang sudah akrab di telinga peserta.
2: Jadi ini adalah satu program yang memang merupakan signature program dari Roka Space juga, di mana kami memang meramu program ini yang mengkombinasikan gerakan-gerakan yang sangat mudah untuk diikuti, tidak terlalu teknikal, dan diiringi oleh lagu-lagu pilihan yang memang sudah jadi favorit. Sehingga no wonders lah ya.
0: Bagi para peserta, Cardio Dance tak hanya menjadi tempat berolahraga. Suasana kelas yang seru membuat mereka bisa menambah teman baru, sekaligus menjadi pilihan aktivitas di tengah padatnya kota.
3: Milih Cardio Dance itu karena dia banyak gerakannya ya, dan itu kan kayak dance, jadi happy aja sih, lagu-lagunya juga kita tahu semua.
4: Kalau aku karena kan dance ya tipenya, jadi dengan lagu-lagu yang enak kayak lebih enjoy aja jadinya.
3: Pulang kerja langsung ke sini soalnya kan ya, iya emang udah diniatin, dan kebetulan hari Jumat kan, jadi ya, sambil mengurai macet karena jalanan macet kalau hari Jumat, jadi kesini dulu.
5: Karena emang lagi butuh kardio ya, lagi mau cutting badan juga, jadi kayaknya bagus buat kurus. Karena menambah teman juga, aku kan ekstrovert ya orangnya, jadi suka untuk kenalan sama orang baru aja sih.
6: Oke juga ternyata, ini keringat saya sudah berkucuran, padahal dari siapa?

0: Dalam konferensi pers pada Rabu 6 Mei 2026, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan, kehadiran pelaku Nu Media mencerminkan upaya pemerintah menjangkau publik secara lebih luas, tidak hanya melalui media konvensional, tetapi juga kanal digital yang berkembang seiring perubahan teknologi. Dalam kesempatan tersebut, Kodari menyebutkan 40 media yang tergabung dalam Nu Media Forum.
1: Kami juga menyambut hangat kehadiran teman-teman dari Nu Media Forum, mitra baru dari Badan Komunikasi Pemerintah dalam ekosistem media digital di Indonesia. Nu Media Forum ini wadah kolaborasi dari beberapa pelaku Nu Media. Jadi dulu namanya dikenal dengan istilah homeless media. Tapi teman-teman berusaha bertransformasi menjadi Nu Media. Satu catatan bahwa kami mengakui bahwa masih ada beberapa isu yang harus disettle oleh Nu Media. Ya, ini catatan juga nih dengan teman-teman Nu Media ya. Baik dengan rekan-rekan di media konvensional maupun dengan lembaga seperti Dewan Pers. Namun pandangan kami, Nu Media harus dirangkul agar dapat meningkatkan kualitas dan standar, agar produk dari Nu Media ini makin berkualitas seperti halnya media konvensional.
0: Sejumlah homeless media yang tergabung dalam Nu Media Forum kemudian merespon soal penyebutan nama mereka sebagai mitra pemerintah. Narasi Newsroom membantah pernyataan Kodari. Mereka menyatakan tidak tergabung dalam Indonesia Nu Media Forum dan tidak mengetahui ataupun menghadiri pertemuan maupun jumpa pers ihwal INMF pada 6 Mei 2026 tersebut. Bapak-bapak ID juga membantah pernyataan Kodari. Lewat unggahannya di Instagram, mereka menyatakan bahwa tidak tergabung dalam INMF, bahkan mengaku kaget mendengar kabar tersebut. Sementara itu, Badan Komunikasi Pemerintah dalam rilisnya mengatakan tidak ada kontrak apapun dengan homeless media yang tergabung dengan INMF. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom Kurnia Ramadana menyampaikan, maksud dari mitra yang disebut Kepala Bakom adalah pengertian bahwa media membutuhkan berita dan pemerintah di sisi lain perlu menyampaikan informasi ke masyarakat. Kurnia menambahkan, Bakom menghormati penuh independensi Nu Media maupun media konvensional. Pertemuan dengan berbagai pelaku Nu Media semata-mata bertujuan membuka ruang komunikasi dan memperluas akses informasi publik. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsu Rijal memberikan pandangannya soal homeless media. Cucun mengingatkan homeless media tetap harus ada batasannya. Ia juga mengingatkan pentingnya homeless media untuk taat pada kode etik jurnalistik. Sebelumnya ramai diberitakan Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI merangkul Nu Media Forum sebagai mitra dalam ekosistem media digital guna memperluas jangkauan komunikasi publik di Indonesia. Nu Media Forum adalah wadah berhimpun para pegiat media baru atau biasa dikenal sebagai homeless media. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selamat malam, Anda menyaksikan Inside Story with Diana Valencia. Berbondong-bondong sejumlah homeless media membantah kemitraan dengan Badan Komunikasi Pemerintah beberapa waktu lalu. Namun munculnya homeless media sebagai perubahan dan juga kemajuan teknologi digital memang tak terhindarkan. Lalu sebenarnya bagaimana peran homeless media ini dalam iklim informasi dan juga demokrasi Indonesia? Malam ini kita akan bahas dengan tiga narasumber saya yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Ada saya sapa terlebih dahulu, ada Pak Fat Pahdepi, pelaksana tugas Deputi 1 Badan Komunikasi Republik Indonesia. Kemudian juga ada Wahyu Aji, CEO Good News Forum Indonesia atau GNFI. Dan juga ada Gun Herianto, Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik UIN Jakarta. Selamat malam semua.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam Diana.
2: Oke, baik. Saya mau ke Pak Gun terlebih dahulu. Pak Gun, sebenarnya bagaimana sih Anda melihat munculnya homeless media atau Nu Media ini begitu ya? Kalau boleh didefinisikan secara sederhana mungkin kepada pemirsa, homeless media ini apa sih sebenarnya?
3: Iya, jadi keberadaan homeless media ini memang tidak bisa dipisahkan dari proses keberadaan dinamika digital ya. Karena biasanya kan kalau media itu berbasis website resmi begitu ya, homeless media itu lebih banyak beroperasi melalui media sosial. Jadi ini yang kerap kali kemudian menjadi penanda yang paling nyata begitu, sehingga tidak bersifat institutionalized media sebenarnya dari sisi tata kelola, melainkan lebih bersifat many to many sharing informasi gitu ya. Makanya kemudian banyak homeless media yang memang tidak terafiliasi atau terdaftar, terverifikasi di Dewan Pers, begitu ya. Karena memang sedari awal keberadaan Homeless Media ini lebih pada sharing informasi yang tidak melembaga dalam konteks mainstream media. Kalau mainstream media atau media mainstream itu seperti TV, koran, atau website, portal-portal berita yang resmi, itu kan memosisikan berita dengan kaidah-kaidah ya, yang contohnya misalnya kaidah jurnalistik yang melekat pada dia, dan itu posisinya tentu menjadi bagian tidak terpisahkan dari social responsibility atau tanggung jawab sosial. Ya memang tidak bisa dinafikan keberadaan Homeless Media sebagai identitas baru yang diminati ya, dengan keberadaan pola komunikasi yang berubah ya, dari yang sifatnya satu ke banyak atau one to many communications itu menjadi many to many communication, dari banyak ke banyak orang, itu melalui sharing di ragam platform terutama media sosial. Begitu kira-kira.
2: Kalau dilihat dari definisi itu kan artinya ada sejumlah homeless media ataupun new media yang mungkin belum memiliki tata etika, kemudian juga ruang redaksi itu mungkin ada yang punya, ada yang tidak punya, dan hal-hal itu yang mungkin belum ada regulasi ataupun ciri khas atau karakternya, begitu ya Pak Gun-Gun. Tapi Pak Gun-Gun melihat munculnya homeless media ini, apakah sebenarnya juga turut berpengaruh terhadap industri media, atau sebenarnya memang industri ini muncul karena digitalisasi itu pengaruhnya tidak begitu banyak terhadap bisnis media, apa itu baik itu di media TV ataupun media cetak, begitu Pak Gun-Gun?
3: Ya mau gak mau, suka gak suka, memang ini ada pengaruh ya pada ekosistem keberadaan bisnis media di Indonesia. Kita sama-sama tahu bahwa kalau kemudian bicara kecepatan, bicara misalnya soal sharing informasi yang kerap kali dari sisi viralitas itu kemudian kuat, sekarang memang banyak muncul dari keberadaan social media, dan homeless media tentu memiliki semacam segmen di situ ya. Meskipun tentu ya keberadaan media mainstream dari sisi misalnya trust publik atas informasi itu menurut saya memang masih tetap leading dalam konteks persepsi publik. Meskipun tentu ya, itu sekarang memiliki kompetisi yang sangat kuat gitu ya, dengan keberadaan kecepatan yang diberikan oleh teman-teman yang mengoperasikan sharing informasi itu melalui beragam platform, seperti misalnya keberadaan sosial media yang tentu diminati oleh banyak netizen. Yeah. Dan proporsi ini menurut saya memang perlu menjadi perhatian khusus ya, terutama bagi aktor-aktor yang berkolaborasi memanfaatkan keberadaan homeless media, termasuk juga kalau misalnya ada informasi yang sifatnya itu official, directive, otoritatif, seperti misalnya keberadaan pemerintah yang kemudian ingin mendiseminasikan atau membangun semacam pemahaman lebih mendalam atas ragam peristiwa yang kemudian terjadi atau ragam kebijakan yang diambil oleh pemerintah, begitu.
2: Oke, baik. Tadi sudah diberikan perspektif gitu dari Pak Gun-Gun soal munculnya homeless media, dan tanda kutip sedikit karakter-karakter dari homeless media ini. Sebelum saya ke Mas Wahyu sebagai pelaku, saya mau ketanya ke Pak Fat terlebih dahulu. Pak Fat, ini kan beberapa waktu lalu ada pertemuan begitu ya, teman-teman dari Badan Komunikasi kemudian dengan teman-teman homeless media atau new media. Sebenarnya apa ya atensi ataupun concern Badan Komunikasi terhadap industri ataupun skena homeless media ini, sehingga sempat diajak berbicara dan juga disediakan akses liputan begitu ya oleh Bakom.
4: Ya Diana, terima kasih. Pertama-tama saya mau mengklarifikasi gitu ya, jadi bukan Bakom mengajak teman-teman new media. Pada saat itu sebetulnya ada komunikasi gitu ya, ya antara para pengurus Indonesia New Media Forum dengan Bakom gitu, untuk melakukan pertemuan. Nah, kemudian dirancanglah sebuah pertemuan yang digelar antara Bakom dengan Indonesia New Media Forum. Sedianya pertemuan itu akan dilakukan di kantor, jadi teman-teman Indonesia New Media Forum akan berkunjung ke Bakom, tapi karena satu dan lain hal gitu ya, ada beberapa acara yang harus dilakukan di luar sehingga pertemuannya dilakukan di luar. Pertemuan itu sebetulnya pertemuan yang sangat wajar gitu ya, penuh dengan suasana keakraban, diskusinya juga tentang perubahan lanskap media yang tadi disampaikan oleh Prof. Gun-Gun gitu ya, bahwa saat ini kita menghadapi perubahan zaman yang tidak bisa dielakkan, kemudian juga nature-nya media berubah gitu ya. Kemudian juga nature-nya audiens media berubah. Dan juga perilaku audiens media ikut berubah juga. Sehingga pertemuan dengan teman-teman New Media yang tergabung di Indonesia New Media Forum ini menjadi satu ruang diskusi yang sangat menarik. Nah, dalam pertemuan itu memang ada banyak hal yang didiskusikan ya, termasuk soal bagaimana posisi New Media berhadapan dengan media konvensional, kemudian juga persoalan tadi misalnya etika jurnalistiknya, apa yang best practice yang dilakukan oleh teman-teman New Media ketika mengambil berita dan lain sebagainya. Dalam diskusi tersebut ada banyak pandangan gitu ya, tentu ada banyak masukan juga dari Bakom, dan saya juga melihat semangat dari teman-teman Indonesia New Media Forum untuk menemukan apa yang disebut dengan shared values gitu ya. Kemudian juga mencari mekanisme yang bisa diterima oleh semua pihak, bahwa teman-teman New Media ini juga mulai berusaha bertanggung jawab dengan konten-konten yang mereka buat dan mereka sebarkan ke audiens mereka. Nah, di situ ada satu concern, yaitu kadang-kadang teman-teman New Media ini kan mendapatkan informasi dari tangan kedua gitu ya. Seandainya teman-teman New Media ini bisa mendapatkan informasi dari tangan pertama, misalnya hadir di dalam satu event yang diliput langsung, kemudian juga hadir di konferensi pers, ini tentu teman-teman New Media akan punya exercise yang sangat bagus gitu, mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Nah, di situ kemudian muncul satu ajakan, bagaimana kalau teman-teman New Media juga bisa ikut merasakan hadir di ruang konferensi pers istana di Bakom, sehingga bisa langsung mendapatkan informasi dari tangan pertama dan mengabarkan kepada audiensnya sendiri. Nah, sebetulnya situasinya begitu, Diana, bahwa kemudian ini menjadi polemik karena ada media yang salah memberitakan gitu ya, disebut bahwa Bakom membentuk Indonesia New Media Forum, atau bahkan disebut bahwa Bakom merekrut teman-teman New Media. Nah, ini menurut saya adalah salah satu contoh bahwa sebetulnya media konvensional yang menganggap dirinya juga punya keajegan gitu ya dalam hal jurnalistik ya, punya ininya juga gitu ya, punya sisi lemahnya juga. Dan saya kira diskusinya sekarang lebih baik diarahkan kepada wilayah yang lebih produktif, bahwa kita harus sama-sama memperbaiki ekosistem media kita dan juga mengajak semua pihak untuk menghadapi perubahan zaman yang tidak bisa dielakkan itu. Bahwa karakter pengguna media sudah berubah, lanskap media tidak sama seperti 20-30 tahun lagi, tidak 20-30 tahun yang lalu, dan saya kira ini bisa jadi momentum untuk kita bersama membangun satu ekosistem media yang lebih baik di Indonesia.
2: Oke, betul. Sepakat soal itu, Pak Fad, karena tentu ibarat lomba begitu ya, ini pesertanya sudah bertambah begitu, sehingga mungkin ekosistemnya, wasitnya, kemudian juga para pesertanya ini harus diberitahu soal regulasi-regulasi yang boleh dan tidak boleh. Nah, saya mau tanya sebenarnya ke peserta yang baru dalam tanda kutip, ini ke Mas Wahyu begitu ya. Mas Wahyu, sebelum kita diskusi soal homeless media, regulasi-regulasi yang sebenarnya sedang diterapkan oleh ataupun dicoba oleh teman-teman dari homeless ataupun New Media ini, mungkin boleh cerita dulu ke kita semua begitu ya, sebenarnya awal hadirnya Good News from Indonesia itu dari mana, dan sebenarnya atas visi apa begitu? Mas Wahyu.
5: Halo, Madiana.
2: Yap. Mas Wahyu, sepertinya masih di mute.
5: Halo.
2: Yap. Mas Wahyu, ini mungkin boleh cerita dulu ke kita semua di sini. Ya, sebenarnya awal hadirnya Good News from Indonesia ini seperti apa dan bagaimana? Kedengeran, Mas? Silakan dijawab, Mas.
5: Ya, halo, Mbak Diana. Oke,

Oke, okay, kedengaran. Maaf, lagi di luar juga. Oke, Mbak. Jadi GNFP ini lahir pasti punya background ya. Kita cukup lama sebagai homeless media tahun 2009. Jadi

0: Indonesia nggak dapat informasi yang bisa dibanggain dan sebagainya. Jadi masing-masing homeless media atau new media pasti punya background masing-masing, dan kalau misalnya backgroundnya GNFI berdiri seperti itu. Jadi pada waktu itu yang kami lakukan bukan memproduksi media informasi sendiri, karena kita lihat sebetulnya informasi tentang berita baik itu banyak, tapi pada waktu itu belum menjadi mainstream. Kalau misalkan di prime time itu bukan menjadi berita prime time, atau kalau misalnya halaman pertama itu nggak ada di situ biasanya. Biasanya di tempat-tempat terpencil. Jadi kami hanya mengumpulkan, mengclipping dan menulis ulang di blog pada waktu itu, dan di luar dugaan ternyata hal tersebut banyak responnya. Jadi ketika sosial media ada pada waktu itu Twitter sekitar tahun 2010 atau 11, ternyata itu juga benar.
1: Oke, Mas Wahyu, sepertinya suaranya ataupun ada kendala komunikasi. Mas Wahyu, nanti kita lanjutkan sembari menunggu sambungan komunikasinya ini bisa terhubung lagi begitu ya. Saya mau beralih ke Pak Gun Gun terlebih dahulu. Pak Gun Gun, ini kalau bicara tadi homeless media ini sebagai peserta baru dalam industri media begitu. Kalau dari perspektif regulator atau pemerintah begitu ya, kita berkaca di Undang-Undang Hak Cipta bahwa sekarang sudah ada Undang-Undang Hak Cipta, penyanyi, penulis lagu itu semua sudah dilindungi. Ada persenan yang harus dibayar, ada lembaga yang juga mengatur. Perlukah sebenarnya informasi atau berita juga diperlakukan sedemikian rupa?
2: Jadi gini, berita itu kan punya tanggung jawab sosial yang tidak kecil ya. Maka kemudian butuh satu tata kelola yang bukan hanya baik, tetapi juga mengacu kepada aturan main. Kita punya misalnya ragam regulasi, Undang-Undang Pers 40 tahun 99, kalau di TV ada Undang-Undang 32 tahun 2002. Ini tentu kan jadi rambu-rambu, ada P3SPS, kemudian juga kita sama-sama tahu ada kode etik jurnalistik. Nah, semua ini kan mengikat yang disebut dengan media konvensional atau sering juga disebut sebagai media mainstream. Jadi asas kehati-hatian dalam mengeluarkan produk jurnalistik, kalau pakai satu pendekatan yang lebih serius, itu kan 5 faktor yang berpengaruh pada konten media. Ini bacaan Pamela J. Schumacher ya. Ada individual seperti gatekeeper yang paling dekat dengan teks, yaitu tanggung jawab individu dari pekerja media dalam konteks ini jurnalis. Kemudian yang kedua, media rutin. Ya, media rutin itu tentu berbeda antara homeless media dengan mainstream media. Ada yang ketiga misalnya organizational level, contohnya ownership. Ownership aja diatur misalnya seperti dalam konteks pengaturan CNN atau Kompas atau media-media lain yang mainstream itu jelas. Sehingga kemudian tanggung jawab yang disebut produk jurnalistik itu bukan hanya mengikat pada individu, melainkan pada institusi gitu. Kemudian ada lagi misalnya extra media level, contohnya misalnya bagaimana hubungan media itu dengan ragam stakeholdernya seperti misalnya pemerintah ataupun kelompok kepentingan, kelompok penekan, sehingga kemudian pasti redaksi bukan ruang hampa dari tanggung jawab begitu untuk memosisikan diri dalam independensinya. Dan yang terakhir tentu adalah ideologi, karena semua pasti basis produk jurnalistik itu bukan ruang hampa dari nilai, dari ideologi. Nah, dari kesemua ini sampailah pada penyimpulan bahwa perbedaan paling mendasar dari keberadaan media konvensional adalah pada tanggung jawab institusi ya, pada produk jurnalistik yang dikeluarkannya. Makanya misalnya ketika Mbak Diana misalnya taruhlah melakukan satu kesalahan jurnalistik, produk kerja jurnalistik, tanggung jawab tidak hanya ada pada Mbak Diana, tapi juga ada pada institusi medianya, dalam konteks ini adalah CNN. Nah, kalau homeless media bagaimana? Ini yang kemudian harus diperjelas, sehingga kemudian tata kelolanya bukan hanya mengarah pada soal happy dan tidaknya orang yang diberitakan atau orang yang kemudian diinformasikan, melainkan juga berorientasi pada tanggung jawab sosial produk kerja jurnalistik. Nah, sekarang kalau misal yang namanya pemerintah sebagai institusi resmi ya, yang kemudian mengeluarkan banyak kebijakan, dampaknya pada khalayak luas itu luar biasa. Kenapa? Karena kan bicara soal apa yang diambil dan tidak diambil pemerintah, dan itu punya konsekuensi yang tidak sederhana pada masyarakat. Contohnya misalnya sebut

0: aja kebijakan soal kenaikan tarif PPN misalnya, atau sekarang misalnya bagaimana apa namanya pemerintah menginisiasi program-program prioritas seperti MBG misalnya, ya kan? Nah ini kan bukan hanya semata-mata informasi yang sifatnya sepihak, harus ada apa namanya ruang-ruang dialog, terutama misalnya dengan pers ya, yang jauh lebih substantif sehingga kemudian tidak terkesan menjadi propaganda, melainkan produk jurnalistik itu ada imparsialitas ya, ada independensi dalam memberitakan. Nah, bagaimana supaya homeless media itu, ya tentu bukan kasus media Mas Aji ya. Ini kita tidak bisa kasuistik nih, yang satu bagus, yang satu enggak. Karena bicara homeless media ini nanti harus ada tata kelola yang sifatnya itu memayungi semua homeless media yang ada di Indonesia. Terlebih kalau pemerintah punya inisiatif itu untuk menggandeng teman-teman homeless media itu sama misalnya sejajarnya dengan institutionalized media seperti CNN dan kawan-kawan begitu.
1: Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ini soal sebenarnya regulasi apa yang harus diwajibkan atau apa yang harus diwajibkan dari setiap homeless media, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Insight Story with Diana Valencia.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selasa ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
2: Ya, seiring dengan bertambahnya usia, gorengan berminyak sudah cukup lah ya, sudah puas lah kita.
3: Di hasil MRI saya itu ada satu titik hitam. Dia bilang ini adalah stroke, namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, padahal ancamannya, bahayanya itu nyata gitu loh. Di mana-mana kita sekarang ketemu minuman semua pasti berupa manis. Kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Selasa 26 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ibadah kurban adalah simbol ketaatan kepada Allah.
5: Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal adha yaumun yudhi. Idul Adha adalah hari menyembelih.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan spesial Idul Adha. Darah kurban mengalir, sifat buruk berakhir. Rabu 27 Mei jam 4:45 di CNN Indonesia.
6: Kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Masih bersama saya ada Pak Gun-Gun, Pak Fat, Pak Depi dan juga ada Pak Wahyu ataupun Mas Aji begitu ya. Saya mau ke Mas Aji, ini sudah terhubung lagi bersama kita begitu ya. Mas Aji, kan tadi disampaikan begitu oleh Pak Gun-Gun, ini sebenarnya homeless media ini ada beberapa yang harus jadi poin penting begitu untuk bisa selain klasifikasi ya, karena mungkin ada homeless media yang tadi disampaikan sebenarnya sudah menjalankan kaidah-kaidah jurnalistik tanpa diwajibkan, tapi ada juga yang belum. Nah kalau di teman-teman di Indonesia New Media Forum itu sebenarnya seperti apa sih? Ada nggak sih regulasi yang sudah mulai disusun bahwa homeless media ini memang harus misalnya punya ketika mencuplik suatu informasi atau berita ini ada tata kelola ataupun verifikasinya. Sudah ada pembicaraan ke situ nggak sih Mas Aji?
7: Oke Mbak Dian, terima kasih banyak. Jadi sebelum ke situ, jadi kita itu kan namanya New Media Forum ya. Jadi kenapa kita sebut New Media? Karena memang awalnya banyak yang lebih kenal kita itu homeless media. Jadi kita sendiri melihat bahwa homeless media tadi betul yang disampaikan adalah media yang memang tidak punya rumah gitu. Mereka nggak punya website, mereka nggak tahu jenis

0: organisasinya, mereka nggak ada penanggung jawabnya, biasanya anonim begitu ya, dan yang nggak berbadan hukum, nggak terorganisasi, dan yang paling mencolok adalah nggak terdaftar Dewan Pers. Nah tapi seiring waktu, kayak GNFV juga dulu kan 2009 kita masih pakai blog, pakai sosial media, tapi 2015 kita termasuk homeless media yang lama ya, ini banyak yang sudah mengorganisasi diri. Jadi karena mungkin kita melihat bahwa audiens kita makin besar, dampaknya bagi publik juga makin besar, harapan audiens pada kami juga makin besar, dan kita sudah mulai banyak pekerjaannya, nggak cuma bikin konten, tapi juga melakukan research, melakukan mungkin beberapa juga bikin konten yang lebih serius. Artinya kita nggak bisa lagi main satu dua orang lagi, sudah mau organisasi ini. Itulah kenapa kita mendorong istilahnya itu bukan lagi homeless media, tapi new media. Okay. Jadi mereka atau kami ini, kami bicara GNFV, jelas ya, GNFV itu udah punya semua yang disyaratkan sebagai sebuah organisasinya, kita punya badan hukumnya, kita punya tim redaksi editorial, begitu ya, ada website tentunya. Minusnya Dewan Pers misalnya, kita belum terdaftar Dewan Pers karena memang kita belum mampu untuk mengikuti persyaratan yang disyaratkan begitu. Tapi seluruhnya itu sudah banyak yang bahkan banyak bukan hanya di Jakarta, di daerah-daerah juga sangat banyak teman-teman info-info atau hyperlokal media gitu ya, yang punya karyawan udah belasan bahkan gitu. Jadi mereka ini bukan lagi homeless dalam artian nggak punya rumah, nggak punya pinjaman sama sekali. Jadi seperti itu. Nah, karena kita juga menyadari bahwa efek atau tanggung jawab audiens itu melihat kami, followersnya juga sudah banyak, gitu ya. Ini kami mulai berforum lah. Forum ini bukan asosiasi, kita bukan organisasi yang sangat formal, gitu ya. Forum ini lebih pada sharing praktik-praktik atau mungkin case-case yang pernah dialami, sehingga satu sama lain kita bisa belajar. Termasuk bagaimana kita juga saling ngingetin kalau misalnya ada hal-hal yang harus kita jagain, yaitu publik ini jangan sampai dapat informasi yang salah. Karena banyak di antara kami bukan backgroundnya jurnalis, bukan backgroundnya media, sehingga mungkin kita lebih tahu gitu ya, informasi yang disukai publik atau audiens seperti apa sih gitu kan. Mungkin yang kalau zaman dulu mungkin clickbait ya, mungkin kalau sekarang mungkin kita lebih tahu psikologis atau psikografi audiens kita, sehingga masing-masing media ini punya ciri khas masing-masing, sehingga mereka sangat relevan dengan audiensnya. Jadi kalau toh kita bicara soal peraturan atau mungkin etika, masih sekedar dalam artian pembicaraan-pembicaraan awal gitu.
1: Oke, berarti kan sebenarnya kesadaran untuk menjaga informasi yang sampai ke publik itu adalah informasi yang benar, seperti media yang sudah terdaftar atau terverified di Dewan Pers itu sebenarnya sudah ada di teman-teman new media begitu ya. Nah kalau saya beralih ke Pak Fad begitu ya, Pak Fad, kalau dari pemerintah sendiri, dari badan komunikasi sendiri, sebenarnya apa sih yang diproyeksikan dengan menggandeng dan mencoba mengajak diskusi teman-teman dari Indonesia New Media Forum ini? Regulasi seperti apa atau pengaturan seperti apa yang saat ini sebenarnya sudah mulai dijajaki begitu, untuk bisa seperti yang Pak Gun-Gun sampaikan tadi, bahwa memang harus ada layer-layer penjaga supaya informasi yang tadi sampai ke masyarakat itu memang informasi yang akurat begitu. Pak Fad. Oke, baik. Sepertinya kami mengalami kendala komunikasi juga dengan Pak Fad. Ini agak dimaklumi karena memang mungkin malam takbiran, mungkin banyak yang sedang berada di luar kota ataupun di luar rumah begitu ya. Oke, baik. Pak Fad. Pak Fad belum bergabung. Oke, saya beralih ke Pak Gun-Gun terlebih dahulu kalau begitu ya. Pak Gun-Gun, kalau tadi. Sudah terhubung?
2: Iya, maaf tadi switch ininya Diana, switch. Siap.
1: Gak apa-apa Pak Fad. Tapi pertanyaannya terdengar ya Pak Fad ya?
2: Iya terdengar. Okay. Jadi pertama saya mau menyampaikan bahwa apa yang menjadi diskusi kita hari ini sebetulnya tentang new media, kemudian juga perubahan landscape media, dan juga respons dari media mainstream terhadap perubahan ini kan sesuatu yang tidak terelakkan gitu ya. Dan kenyataannya sebetulnya

0: perubahan itu selalu datang lebih dulu daripada respons regulasi gitu. Jadi kalau kita melihat perjalanan bagaimana media ini berkembang gitu ya, misalnya ketika di awal tahun 2000-an muncul media cyber atau .com, pada saat itu juga sama terjadi diskusi yang sangat panas gitu ya, antara teman-teman media cetak, kemudian sebagian televisi dengan kehadiran media.com ini. Nah kemudian peraturan merespons itu, muncul regulasi bagaimana ini diatur, bagaimana ini dilakukan verifikasi misalnya oleh Dewan Pers. Tapi saat ini kan kita melihat bahwa jumlah media cyber misalnya di Indonesia ini lebih dari 50.000. Sementara yang sudah terverifikasi itu baru sekitar 1.300 media cyber gitu ya. Bahkan organisasi yang menaungi media cyber di bawah Dewan Pers yang punya anggota 3.600, punya anggota 2.000 sekian, ini masih kesulitan sekarang dalam menempuh mekanisme verifikasi baik administrasi maupun verifikasi faktual. Jadi regulasi itu satu hal, tapi penegakannya itu hal lain juga, karena perubahan ini terjadi dengan cepat gitu ya. Dan saya kira dengan situasi yang ada sekarang, kemarin kami sempat berdiskusi dengan di Dewan Pers gitu ya, teman-teman Dewan Pers sendiri situasinya saat ini terbelah gitu ya. Terbelah itu dalam pengertian bahwa ada yang berpikir ini harus terus dilakukan dengan cara yang sama, tapi sebagian besarnya mengatakan bahwa ini tidak mungkin dilakukan dengan cara yang sama. Karena butuh waktu 113 tahun kalau dengan situasi yang ada untuk memverifikasi 50.000 media cyber gitu ya. Nah, dari sini kita melihat bahwa munculnya fenomena media baru atau new media ini yang sebelumnya disebut homeless media, memang pada saatnya butuh aturan yang menaungi ini gitu ya. Butuh regulasi, tapi situasi saat ini perubahannya di embrace dulu gitu. Posisi pemerintah ada di mana? Tentu saja posisi pemerintah itu tidak pada pertama sikapnya adalah pemerintah itu punya kepentingan untuk menyampaikan informasi seluas mungkin. Dan fakta bahwa saat ini juga teman-teman new media ini memegang peranan penting dalam mendistribusikan informasi kepada publik gitu ya, terutama yang pengguna media sosial. Itu tidak terelakkan, sehingga kemitraannya, kalau ada yang disebut bermitra, itu adalah bahwa pemerintah punya informasi dan teman-teman new media ini adalah pihak yang menyebarkan informasi kepada publik. Tentu saja di situ banyak hal yang harus dilakukan gitu ya, termasuk juga mencari regulasi apa yang paling tepat. Mungkin di sini Prof. Gun-Gun juga mengamati ya, sebetulnya undang-undang pers kita itu sudah berusia 27 tahun gitu. Dan kalau kita baca secara teliti isinya, itu banyak sekali sebetulnya yang harus disesuaikan dengan perubahan yang ada. Undang-undang penyiaran kita itu tahun 2022, usianya 24 tahun gitu ya. Dan banyak sekali hambatannya gitu sebetulnya. Jadi banyak di televisi yang diatur di undang-undang diatur oleh KPI misalnya di undang-undang penyiaran ini, tapi OTT atau over the top itu tidak diatur di situ, sehingga banyak sekali tayangan-tayangan yang tidak bisa tayang di TV biasa tapi di OTT bisa tayang secara bebas atau misalnya di platform bisa tayang secara bebas. Jadi ada banyak pekerjaan rumah untuk membenahi ekosistem media kita, membenahi regulasinya, kemudian tapi fakta yang ada di depan mata adalah audiens itu membutuhkan informasi ya. Dan pemerintah di sini punya sikap kita tidak bisa berkomunikasi kepada audiens abad 21 dengan cara abad 20 gitu ya. Nah, bahwa ada hal yang harus ditempuh kemudian itu satu fakta yang tidak bisa dielakkan. Satu informasi penting Diana. Jadi apakah ini hanya terjadi di Indonesia debat panas ini? Enggak. Tahun 2025 bulan Januari, Gedung Putih itu membuka first row-nya di ruang media briefing Gedung Putih itu kepada podcaster, kepada new media, dan kepada akun-akun media sosial. Terjadi debat yang panas juga, tetapi faktanya setelah itu dibuka, hari keduanya ada 74.000 akun media baru yang mencoba mendaftar untuk mendapatkan izin dari Gedung Putih untuk bisa ikut di dalam media briefing. Jadi perubahan ini sedang terjadi di banyak tempat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
1: Pak Fad, sebenarnya kalau dari apa yang Anda sampaikan kan artinya sebenarnya pemerintah tuh lagi dalam tahap atau memposisikan diri untuk mengembrace, mengakui bahwa ada entitas baru begitu ya dalam industri media, which is itu adalah new media ataupun homeless media. Istilahnya kita gunakan dua itu begitu ya. Tapi kita tahu sendiri bahwa kalau mengatur pers itu memang kaitan dengan undang-undang pers dan juga kaitan dengan kebebasan pers. Yang kemarin sempat di misinformasi di masyarakat adalah kemitraan yang ingin dibangun oleh pemerintah ini bukan akses tapi kemitraan kerjasama dalam hal publikasi. Bagaimana sebenarnya posisi pemerintah memandang bagai maju kena mundur kena begitu ketika ingin meregulasi sebuah ekosistem media tetapi juga tidak boleh mengganggu isu ataupun topik kebebasan pers itu sendiri. Apakah memang hal ini juga jadi concern dari teman-teman Bakom?
0: Ya, sebetulnya itu perlu diklarifikasi ya. Kalau yang disebut kemitraan itu adalah commercial partnership gitu ya, atau kemitraan bisnis, itu bukan hal yang seperti itu sebetulnya. Kemitraan dalam pengertian bahwa pemerintah tidak bisa sendirian dalam mendistribusikan informasi tentang kebijakan atau langkah yang diambil dalam rangka program-program kesejahteraan rakyat misalnya, atau program-program yang sedang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi kemitraan dalam pengertian pemerintah punya informasi dan kemudian media-media yang saat ini tersedia di dalam ekosistem media, baik digital maupun media arus utama, itu membutuhkan informasi. Jadi di situ ada ada kerjasama yang saling menguntungkan gitu, dalam pengertian dua-duanya menjalankan peran yang seimbang antara memberi informasi dan menyebarkan informasi. Nah, persoalan bahwa apakah ada kerjasama komersial, saya di sini mengatakan bahwa sampai saat ini tidak ada satupun kerjasama komersial antara Bakom dengan Indonesia New Media Forum misalnya. Tapi kita sudah punya kerjasama misalnya dalam pengertian tertentu dengan media-media arus utama. Nah, tentu ke depan gitu ya, hal-hal semacam ini juga perlu diluruskan gitu ya di ruang publik, bahwa sebetulnya apa yang menjadi polemik saat ini bahwa yang disebut kemitraan itu, bahkan ya kata-kata yang dipakai oleh media pertama yang menyiarkan kabar tidak benar ini, itu cenderung tendensius gitu ya. Ada kalimat bahwa Bakom membentuk itu kan sifatnya atas bawah gitu ya, berarti Bakom di atas, New Media di bawah, atau Bakom merekrut tuh artinya ada satu kontrak atau ada satu kesepakatan tertentu yang harus disepakati oleh kedua pihak. Nah, itu tidak benar gitu ya. Yang sekarang perlu diklarifikasi atau perlu ditegaskan bahwa buat pemerintah kerjasama dengan seluas mungkin, kemitraan dengan seluas mungkin, channel yang ada yang dimungkinkan untuk bisa mengakses publik seluas-luasnya itu tidak bisa terelakkan. Yang dilawan itu justru adalah media DFK atau media hoax gitu ya, yang sama-sama membuat keresahan di tengah-tengah publik. Begitu dia.
1: Oke, Pak Gun-Gun, saya minta Anda menilai dari langkah mungkin dari sekitar 1 sampai 10 range-nya begitu ya. Seberapa tepat langkah pemerintah dalam hal ini badan komunikasi begitu ya, untuk menggandeng teman-teman new media untuk memulai penjajakan supaya ekosistem media ini sama-sama diurun rembuk untuk saling bekerja sama satu sama lain begitu, media arus utama dan juga new media ataupun homeless media ini?
2: Saya tidak tertarik untuk mengasih nilai range 1 sampai 10 ya, tapi saya lebih pada substansi yang tadi dibicarakan oleh Mas Fad ya. Hemat saya, dalam konteks komunikasi publik pemerintah itu memang tidak meletakkan dalam satu keranjang yang sama ya. Begitu. Mengingat genealogi atau ya, genealogi medianya itu beda, DNA-nya itu beda gitu ya. Antara mereka yang kemudian terikat dengan keberadaan institusi media dengan produk jurnalistiknya, itu dengan informasi yang lebih fleksibel seperti yang dilakukan oleh teman-teman homeless media. Bahwa ada proses komunikasi yang dibangun, iya memang sudah seharusnya dilakukan. Tetapi kemudian

0: yang disebut dengan pemberitaan yang kemudian dikerjasamakan, sebut aja dengan mainstream media, dan kemudian dengan teman-teman homeless media, itu tentu jangan diletakkan dalam satu produk yang sama, yaitu produk jurnalistik, begitu ya. Nah, ini yang kemudian harus ada kehati-hatian. Kenapa? Karena begini, tidak seluruh informasi yang disampaikan ke khalayak luas itu memenuhi kaidah-kaidah jurnalistiknya. Sehingga kemudian kehati-hatian itu penting supaya tidak terjerembab ya pada penyamaran atau kemudian tumpang tindihnya antara produk jurnalistik, produk publisitas, produk propaganda begitu dalam satu keranjang yang sama gitu maksud saya. Sehingga kemudian nanti tidak memudahkan juga persepsi publik terbangun bahwa memang yang sedang dibangun itu bukan satu produk jurnalistik yang genuine dari media yang bersangkutan, melainkan diorkestrasi gitu ya, dengan framing yang dibentuk sendiri oleh pemerintah, sehingga kemudian model pendekatannya itu lebih pada publisitas, bukan pada produk jurnalistik, kan berbeda. Ya, ada imparsialitas dalam kerja jurnalistik. Kalau publisitas itu orientasinya kan pada popularitas ya, dari si aktor yang kemudian diberitakan. Ingat, publisitas itu ada free ride publicity, ada tie-in publicity gitu, ada paid publicity. Jangan terkesan kemudian masuknya di wilayah publisitas. Lebih jauh lagi, kemudian nanti terjerembab pada upaya propaganda gitu. Yang kemudian disamakan nanti produk informasi yang keluar itu sama-sama kemudian di-labeli sebagai produk jurnalistik ya, meskipun misalnya yang satu dilakukan oleh teman-teman media mainstream, yang satunya dilakukan oleh teman-teman homeless media gitu. Ya, ini yang kemudian kita letakkan keharusan memosisikan informasi dari teman-teman new media itu tidak dalam satu keranjang, karena tidak seluruh new media itu homeless media gitu. Banyak juga teman-teman yang di new media itu memang sudah punya karakteristik institutionalized media. Contohnya misalnya portal-portal berita itu kan juga bagian dari konsekuensi lahirnya dari new media gitu.
1: Justru di situ poinnya.
2: Silakan Pak Fat.
0: Nah, makanya Ya, itulah yang kemudian kita kritik. Kenapa? Karena bisa membangun persepsi yang melahirkan polemik. Kenapa? Karena kalau kemudian tidak hati-hati, nanti ke depan gitu ya, ada semacam tumpang tindihnya antara produk jurnalistik itu dengan produk lainnya gitu.
2: Oke, tadi sepertinya Pak Fat mau menyampaikan sesuatu. Silakan, Fat.
1: Ya, justru di situ poinnya ya, bahwa sebetulnya kan media sendiri, baik media arus utama dan new media di sini sedang mengalami konvergensi ya. Kalau kita lihat gitu ya, bagaimana media arus utama juga berusaha menjadi relevan kepada perubahan perilaku audiens media saat ini, mereka juga masuk ke dalam ruang digital dengan berbagai cara. Bahkan kerjasama yang dilakukan antara media arus utama dengan media-media homeless sebetulnya sudah menjadi praktek yang tidak terhindarkan gitu ya, baik untuk kepentingan jurnalistik maupun untuk kepentingan PR misalnya, atau untuk kepentingan komersial. Nah, di sini sama sekali sebetulnya tidak ada intensi gitu ya untuk gebiah uyah gitu ya, atau menyamaratakan semuanya di dalam satu game, di dalam satu game level yang sama gitu ya. Tapi hari ini yang dilihat adalah bahwa perubahan ini ada, dan justru harus kita respons dengan sadar gitu, untuk mulai berbenah gitu ke arah sana. Tadi misalnya kan apa yang disampaikan oleh Prof. Gun-Gun, saya kira ini ada sebetulnya fakta bahwa yang disebut, misalnya tadi ketika bicara soal imparsialitas gitu ya, saya pernah mengkaji bahwa di negara-negara tertentu hubungan antara media dengan bisnis misalnya tidak terelakkan gitu, antara media baron atau media empire gitu ya, dengan perubahan-perubahan lanskap sosial politik, dengan pemerintahan itu berkelindan gitu dan sulit dipisahkan. Jadi saya kira dinamikanya berubah gitu ya. Kita tidak berada di ruang yang ideal di mana the so-called journalism itu berdiri sangat terpisah dengan aspek

0: bisnis gitu ya, atau dengan aspek yang lebih luas gitu. Nah juga sama, cara kita melihat teman-teman new media juga tidak bisa dengan kacamata bahwa mereka sama sekali tidak punya prinsip atau asas tertentu atau komitmen tertentu kepada kebenaran untuk menyajikan sesuatu yang benar, untuk menyajikan sesuatu yang terukur. Nah, tapi bahwa bahasa atau ekspresi yang dipakai itu berbeda dengan standar media lama gitu ya, itu adalah cara media baru menjadi relevan dengan attention ekonomi yang memang berubah, dengan landscape media yang berubah, dengan perilaku audiens media yang berubah. Nah, saya sih di sini mau mengajak bahwa cara melihatnya mungkin tidak dengan kacamata mana yang sudah lebih established atau mana yang baru datang belakangan gitu ya. Karena dua-duanya sebetulnya memiliki keunggulan masing-masing. Tapi tadi saya juga mengatakan di awal bahwa ada regulasi yang harus mengikuti, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Itu menjadi kesempatan untuk kita memperbaiki ini gitu ya. Jadi hikmahnya dari polemik ini sebetulnya kita melihat lagi bagaimana dunia jurnalistik bekerja di Indonesia gitu ya, bagaimana kita menempatkan berita gitu pada tempatnya gitu dan lain sebagainya.
1: Oke, baik. Saya boleh Boleh silakan Pak Gun-Gun tanggapi sedikit.
2: Ya, jadi menurut saya ini bukan soal establish mana yang lebih dulu ya. Perdebatannya itu lebih pada bagaimana payung atas informasi yang keluar sebagai sebuah produk begitu. Jadi kalau kita misalnya melihat dan memosisikan ya media di Indonesia, betul bahwa kita tidak bisa menafikan ada relasi kuasa ya. Contohnya misalnya dalam konteks ekonomi politik ya. Media dalam konteks imparsialitasnya pasti bukan ruang hampa. Ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan politik yang berkelindan. Makanya tadi saya masuk dari tesis hierarki pengaruh ya, bahwa produk teks itu pasti dipengaruhi oleh macam-macam. Seperti misalnya antara lain adalah owner, kemudian juga ekstra media dan lain-lain. Tetapi kemudian lemah-lemahnya atau di tengah beragam ya posisi media mainstream yang seringkali juga dikritik soal independensi, tetap ada yang disebut dengan payungnya gitu ya. Bahwa ada koridor yang ditetapkan yang menjadi konsensus yang kemudian mengatur mereka. Contohnya misalnya tadi udah disebut ya, undang-undang pers, undang-undang penyiaran, meskipun harus mengadaptasi ragam perubahan yang terjadi juga. Nah, sekarang posisi homeless media kan dalam konteks yang belum punya payung, bahwa betul itu harus diadaptasi sebagai sebuah realitas ya, bermedia hari ini, terutama dengan kelahiran digital gitu ya. Dan kita sama-sama tahu ini masuk di fase konvergensi media, sehingga kemudian media-media mainstream pun masuk ke wilayah-wilayah yang mungkin baru, seperti misalnya kehadiran sosial-sosial media yang kemudian terintegrasi juga dengan kepemilikan di media mainstream. Seperti misalnya CNN kan punya juga sosmed-sosmednya, di mana misalnya potongan-potongan seperti dialog ini juga disebarkan di situ. Ya. Tetapi tidak akan pernah menurut saya dia menerabas ya hal-hal yang di luar aturan. Jikapun dia menerabas ya apa yang kemudian menjadi aturan, dia pasti akan disemprit oleh regulator atau misalnya publik. Ya, contohnya misalnya seperti mungkin saya atau para peneliti media atau para peneliti komunikasi pasti kan juga teriak, seperti misalnya kasus waktu beberapa mungkin fenomena di sebelumnya soal misalnya contoh misalnya gambar kekerasan yang tidak diblur, itu kan teriak nyaring sekali sehingga kemudian media yang bersangkutan akhirnya harus meminta maaf. Nah, homeless media menurut saya selain tentu jangka panjangnya harus ada payung yang juga mengatur bagaimana misalnya proses mereka bagaimana misalnya proses mereka berinteraksi ya dengan sebut aja misalnya dengan pemerintah atau dengan subjek pemberitaan lainnya, bahkan mungkin misalnya dalam konteks pola hubungan itu ada aturan yang jelas, sehingga kemudian proses mana yang kemudian ini menjadi sebuah pemberitaan resmi.

0: resmi seperti misalnya Mas Pat di Bakom gitu ya, melakukan conference dan itu kemudian disebarkan ya melalui media mainstream, termasuk juga misalnya di media homeless media. Nah, ini yang saya sebut tadi, harus ada kehati-hatian dalam konteks bagaimana memanfaatkan pola hubungan media sebagai sebuah institusi dan media sebagai yang sifatnya mempribadi ya. Mm-hmm. Contohnya misalnya homeless media kan banyak menggunakan media sosial.
1: Oke, baik. Berarti ini memang ada satu perspektif yang harus segera diatur begitu ya, payung yang tadi Pak Gun-Gun sampaikan yang memang juga mungkin sedang dikaji begitu ya oleh teman-teman dari Bakom. Terakhir saya mau ke Mas Aji terlebih dahulu. Mas Aji, ini terakhir sebagai pelaku sebenarnya apa yang sebenarnya saat ini benar-benar dibutuhkan oleh teman-teman new media? Terutama Anda tahu bukan hanya media Anda tetapi juga ada teman-teman lainnya begitu yang sedang bergumul. Misalnya soal keinginan untuk menjadi media yang verified di Dewan Pers kah? Atau sebenarnya apa yang menjadi kendala dari teman-teman new media untuk bisa menjalankan fungsi sebagai media sama seperti dengan teman-teman yang verified begitu di Dewan Pers?
2: Ya, terima kasih Mbak Diana. Ya, tentunya homeless media atau new media itu kan beragam banget. Jadi yang mulai ukurannya sangat kecil, satu orang atau dua orang, atau mungkin juga yang sudah memiliki organisasi seperti JNFI begitu ya. Jadi kebutuhan atau kendalanya berbeda-beda. Kalau misalnya yang sangat kecil, mereka pasti kendalanya barangkali tentang bagaimana mereka mendapatkan informasi yang akurat gitu. Akhirnya banyak di antara mereka yang di daerah-daerah barangkali hanya mengutip dari media arus utama yang sudah ada. Tapi juga ada kekuatan yang dimiliki oleh kami media ini karena kami itu didukung oleh UGC namanya, User Generated Content. Jadi bagaimana karena kita sudah memiliki audiens, banyak juga content creator atau mungkin orang-orang yang buat konten itu juga berkolab post atau mungkin mendm kepada kami untuk bisa disebarkan informasi yang mereka punya, sehingga kalau dibilang misalkan kendala kami adalah untuk dapat informasi, sebenarnya caranya banyak, selain mengutip dari media arus utama juga dari suara publik lewat UGC yang dilakukan. Okay. Misalkan mereka membuat konten terus kita sebarkan kembali atau mungkin bahkan kita berkolaborasi. Jadi ada juga mungkin yang kendalanya adalah misalkan bisnis misalkan di daerah. Bagaimana misalnya mereka juga mendapatkan bisnis atau kerjasama dengan pemerintah daerah, itu juga kadang-kadang juga banyak juga ada yang bercerita dengan kami terkendala misalkan nggak punya regulasi Dewan Pers misalkan. Tapi itu juga nggak merupakan oleh sesuatunya karena juga banyak yang tidak memiliki Dewan Pers juga masih bisa kerjasama. Dan bisnisnya itu juga bukan hanya dari pemerintah kan, bahkan lebih banyak juga yang di luar pemerintah, kayak misalkan dari UMKM, bagaimana teman-teman homeless itu juga bisa mempromosikan UMKM di daerahnya, atau mungkin dari brand, atau mungkin dari industri, itu juga sudah banyak yang bekerja sama dengan homeless media ini. Karena dirasa kami memiliki audiens, kami memiliki sesuatu yang bahkan ada juga yang memiliki komunitas yang loyal. Gitu. Jadi brand atau mungkin industri itu berkepentingan untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman new media atau homeless media ini. Gitu kira-kira.
1: Oke. Baiklah, ini memang homeless media ini sebagai dalam tanda kutip peserta baru tentu harus ada payung ataupun regulasi baru untuk bisa benar-benar menjalankan fungsinya sebagai media. Tentunya untuk membantu sama-sama menyampaikan informasi yang baik, yang bukan yang baik ya, saya koreksi, yang benar kepada masyarakat, kemudian juga bisa membantu untuk menjaga iklim demokrasi kita di Indonesia ini. Terima kasih tiga narasumber saya malam hari ini dengan CEO Good News from Indonesia, Mas Aji, kemudian juga ada Pak Gun-Gun Herianto, Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik UIN Jakarta, dan juga tentunya ada Deputi 1 Badan Komunikasi Republik Indonesia, Fat PDP. Terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini di Insight Sore with Diana Valencia di malam takbiran ini. Selamat malam takbiran, bergabung bersama keluarga.
0: Mas Aji, Mas Fat.
3: Terima kasih.
1: Dan kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Insight Sore with Diana Valencia.
4: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masalahnya
5: dulu saya bicara. Masalah waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
6: Nggak, kan giliran saya bicara.
4: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 PM live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
4: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12:00 PM lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ibadah kurban adalah simbol ketaatan kepada Allah.
7: Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal adha yaumun yudhhi. Idul Adha adalah hari menyembelih.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan spesial Idul Adha. Darah kurban mengalir, sifat buruk berakhir. Rabu 27 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selasa ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
8: Ya, seiring dengan bertambahnya usia, gorengan berminyak sudah cukup lah ya, sudah puas lah kita.
9: Di hasil MRI saya itu ada satu titik hitam. Dia bilang ini adalah stroke, namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, padahal ancamannya, bahayanya itu nyata gitu loh. Di mana-mana kita sekarang ketemu minuman semua pasti berupa manis. Kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu.
4: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Selasa 26 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia.

0: Kita ke informasi seputar ibadah haji. Hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia melakukan wukuf, yaitu mendaki Jabal Rahmah dan berkumpul di Padang Arafah sejak matahari terbit jelang puncak ibadah haji. Informasi ini kami pilih untuk menutup Insight Story with Diana Valencia malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
1: Beginilah suasana di Padang Arafah, Makkah, Arab Saudi, beberapa jam menjelang puncak ibadah haji yaitu wukuf pada Selasa 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia telah memutihkan Arafah dengan pakaian ihram mereka. Para jemaah terlihat mendaki Jabal Rahmah dan berkumpul di Arafah sejak matahari terbit. Dalam pelaksanaannya, para jemaah haji dianjurkan berdoa hingga matahari terbenam. Jabal Rahmah diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad menyampaikan khutbah terakhirnya. Ibadah wukuf di Arafah merupakan salah satu rangkaian haji yang wajib dilakukan oleh setiap jamaah haji agar ibadah hajinya sah. Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji akan melanjutkan perjalanan ke Muzdalifah untuk mabit dan selanjutnya ke Mina untuk melakukan lempar jumroh. Lempar jumroh ini menandai hari pertama Idul Adha yang akan dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia pada hari Rabu.
2: يعني شعور ما اقدرش احكي عنه شعور يعني انه ربنا كتب لنا ان احنا نوصل للمكان اللي احنا فيها دي وان احنا نزور مكان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام زاره فدي بركه كبيره وفضل من ربنا الحمد لله.
1: Sebagai rukun Islam kelima, haji wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu dan dianggap sebagai pertemuan keagamaan terbesar di dunia.

0: Warga di sejumlah daerah beberapa pekan terakhir digegerkan dengan kehadiran sosok menyerupai pocong. Di Depok, Jawa Barat viral di media sosial, sosok yang menyerupai pocong berada di Jalan Al-Ikhlas, Jatijajar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Sosok menyerupai pocong itu duduk di depan rumah warga pada malam hari dan sering berpindah tempat. Nur Janah mengaku sosok tersebut muncul tidak hanya sekali dan sempat mengetuk pintu rumahnya pada malam hari.
1: Dia fotoin begini, dia fotoin kan, yang pocong berdiri itu di jalan. Nah terus dia ngintip lagi ke sini.

0: ada dua juga, tapi ke arah berlawanan.
1: Oh,
0: nah, jadi totalnya tiga.
1: Tiga orang. Nah, taunya dia bawa senjata tajam dari mana?
0: Nah, yang malam satunya.
2: Satunya.
1: Oh, dua kali kejadian.
2: Dua kali kejadian.
3: Nurjanah menyayangkan pernyataan aparat setempat yang menyebut informasi itu hoax.
0: Ya, harapannya sebagai terutama pemirsa ya, kan dia penjaga keamanan. Janganlah yang kalau ada kasus kayak gini, memang belum ada korban. Tapi kan kita nggak tahu, entah kapan kan. Kayak di wilayah lain, saya dengar udah ada korban kan. Cobalah jangan dibikin hoax berita itu. Himbau masyarakat agar lebih hati-hati.
3: Meski begitu, polisi akan menindak tegas jika ada oknum yang sengaja menyamar menjadi pocong untuk melakukan aksi kriminal atau menebar teror di tengah masyarakat.
4: Astagfirullahaladzim, ya Allah, iki paket apa?
3: Eka Setiawati, warga Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikagetkan dengan kiriman paket berisi dua boneka pocong pada Senin pagi. Paket tanpa nama pengirim dari Pacitan, Jawa Timur itu ditujukan untuk suaminya. Eka menyebut ada selembar kertas di dalam paket yang berisi pesan bahwa boneka pocong di dalam paket hanya mainan dan tidak ada unsur magis.
4: Jelas shock mas, pertama langsung kaget, keringet dingin gitu, saya lempar gitu, terus dalam pikiran ya Allah ini apa, kok dapat paket kayak gini, kayaknya nggak rumah apa, nggak pesen, nggak check out. Astagfirullahaladzim.
3: Eka dan suami mengaku sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Sebelumnya, ramai di media sosial kemunculan sosok mirip pocong di sejumlah daerah dan membuat warga resah. Motif pelaku sama, mereka hanya ingin menakut-nakuti warga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Selamat malam, identitas pria yang membuang gadis muda dari atas tol Layang Pur, Bogor hingga tewas mengenaskan terungkap. Pelaku ternyata adalah teman sekolah korban yang kerap ngajak ngopi bareng. Lantas apa motifnya? Kita akan bahas selengkapnya nanti. Bersama saya Diana Valencia, inilah redaksi malam selengkapnya. Menjelang Idul Adha, insiden sapi kurban mengamuk kerap terjadi. Di Lamongan, Jawa Timur, seekor sapi jumbo mengamuk hingga lepas ke tengah jalan. Hal serupa pun terjadi di Surabaya. Sapi kurban sumbangan Presiden Prabowo mengamuk dan sempat menyeruduk anak kecil bersama kakeknya di halaman Masjid Al-Akbar.

0: Sapi sumbangan Presiden Prabowo ini berontak ketika diturunkan dari truk saat tiba di Masjid Al-Akbar, Surabaya pada Selasa pagi. Sapi jumbo jenis peranakan Ongole dengan bobot 1,1 ton ini terlihat berupaya melarikan diri hingga membuat petugas kewalahan karena satu tali pengendali terlepas. Sapi yang berlari itu bahkan sempat menyeruduk anak kecil bersama orang tuanya yang berada di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Untungnya, petugas pengantar sapi langsung sigap dan berhasil mengendalikan sapi yang mengamuk. Anak kecil dan sang kakek hanya mengalami lecet dan luka ringan akibat diseruduk sapi. Suasana di Kelurahan Jetis, Kecamatan Kota Lamongan, Jawa Timur berubah mencekam saat seekor sapi jenis simental mengamuk di tengah jalan raya dan berlari menuju permukiman. Sapi ini bahkan hampir menyeruduk seorang warga dan menerobos masuk ke sebuah salon kecantikan hingga membuat sejumlah warga histeris. Setelah aksi kejar-kejaran yang menegangkan sejauh 100 meter, sapi akhirnya berhasil dikepung dan dijinakkan kembali oleh warga. Sapi yang menurut warga mirip dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini rencananya akan disembelih di salah satu masjid setempat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sedang berkendara motor, seorang wanita yang hamil tua mendadak mengalami kontraksi dan akhirnya melahirkan di pinggir jalan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu di Sragen, Jawa Tengah, keberadaan seorang bayi perempuan yang ditemukan di atas meja warung yang sudah tutup membuat geger warga.
2: Pribadi yang merespon.
3: Momen menegangkan terjadi di pinggir jalan AMD Pemurus Dalam Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu pagi. Dalam video yang viral di media sosial itu, dinarasikan seorang wanita yang tengah hamil tua mendadak berhenti di pinggir jalan, menepikan sepeda motornya karena mengalami kontraksi. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi membantu mengamankan area sambil menunggu penanganan lebih lanjut dari petugas terkait. Ibu hamil tersebut akhirnya berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Sang bayi langsung dibalut menggunakan jaket dan dipeluk sang ibu yang terbaring lemah di pinggir jalan. Usai ambulans datang, ibu dan bayinya langsung dibawa ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Warga di Duku Plasan Desa Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, digegerkan dengan temuan bayi perempuan menangis di atas meja warung. Bayi perempuan malang itu ditemukan salah satu warga yang tengah pulang dari acara di masjid setempat. Warga langsung menghubungi aparat dan petugas medis dari puskesmas setempat. Petugas yang datang langsung membawa bayi perempuan tersebut ke RSUD Kabupaten Sragen. Selanjutnya, temuan ini langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Kepolisian Sektor Sidoarjo kini tengah menelusuri siapa orang tua bayi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, seorang gadis muda dirampok dan tubuhnya dilempar dari atas tol layang Bor Bogor, Jawa Barat hingga tewas mengenaskan. Berkat jejak CCTV, polisi berhasil membekuk pelaku yang kabur dengan mobil korban ke tol Cisumdawu. Pelaku ini ternyata merupakan teman sekolah korban yang kerap ngajak ngopi bareng.
4: Pelaku buang.
5: CCTV tol merekam detik-detik kejadian tragis saat seorang pria membuang sesuatu di atas tol layang Bor, Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu dini hari 23 Mei. Pelaku kemudian langsung kabur bersama mobilnya. Belakangan diketahui yang dibuang itu adalah tubuh manusia. Korban ditemukan tewas mengenaskan usai tubuhnya jatuh dari ketinggian hampir 20 meter. Dari hasil identifikasi terungkap, korban bernama Anggi, seorang pegawai keuangan di perusahaan law firm. Kurang dari 24 jam berkat jejak CCTV dan GPS di mobil korban, polisi gabungan berhasil melacak keberadaan pelaku di tol Cisumdawu Sumedang Sabtu siang. Tersangka langsung panik dikejar polisi hingga akhirnya mobil yang dikemudikannya terperosok ke pinggir tol. Pengemudinya pun tak berkutik diringkus polisi. Dalam rilis pada Senin, Kapolresta Bogor Kota mengungkap identitas pelaku. Ia tak lain adalah mantan teman SMK korban berinisial MF. Perampokan dan pembunuhan sadis itu berawal saat tersangka mengajak korban keliling usai ngopi bareng. Saat di kawasan Pakansari, tersangka langsung menodongkan golok dan mencekik leher korban dengan dasi hingga tak sadarkan diri. Namun di tengah perjalanan, korban mulai siuman yang membuat tersangka panik hingga akhirnya nekat melempar tubuh korban dari atas tol layang Bor. Tersangka mengaku menghabisi nyawa mantan teman sekolahnya itu akibat iri dan sakit hati melihat korban lebih sukses secara finansial.
6: Kemudian tersangka memperlihatkan golok, lalu mengancam akan melakukan pembunuhan, tapi terjadilah si tersangka menyampaikan kalau mau damai ataupun mau aman minta uang. Si korban tidak mau, kemudian di dalamnya eksekusi, pada waktu pelaksanaan eksekusi tiba-tiba terjadi di daerah Pakansari. Di dekat stadion Pakansari, korban dijerat dengan menggunakan dasi yang sudah dibawa oleh.
5: Akibat ulah kejinya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman 20 tahun PUI. Sementara pihak keluarga berharap pelaku dapat diganjar pidana mati lantaran tindakannya tidak manusiawi.
7: Ancaman aku mau hukuman mati. Jangan seumur hidup. Kalau seumur hidup kan masih bisa direvisi ya. Kalau hukuman mati itu yang bayangin aja dia masih hidup. Andai kan jadi geletak di jalan kan masih hidup. Ini kenapa mesti hidup?
5: Saat ini jenazah korban sudah dimakamkan di TPU sekitar di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor. Sementara tersangka masih dalam proses kepolisian. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
1: Cekcok persoalan utang 1 juta rupiah seorang aparatur sipil negara di kota Metro Lampung tewas ditembak penagih utang. Sementara itu seorang warga Brunei tewas usai dianiaya temannya di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Pelaku yang sempat buron akhirnya ditangkap di Kebayoran Lama.
8: Ada penembakan di jembatan Item, sumpah aku gak tahu aku mau lewat mau pulang.
3: Suasana nonton bareng film di Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung mendadak mencekam setelah aksi penembakan terhadap seorang ASN bernama Dedi Christian Agung. Puluhan warga panik saat mendengar suara tembakan dari depan lapak ayam geprek milik korban. Peristiwa ini terjadi di sekitar Jembatan Hitam Ganjar Asri pada Sabtu malam 23 Mei. Cekcok terjadi saat pelaku FJ menagih utang 1 juta rupiah ke korban. Korban diduga sempat memukul kepala pelaku sambil menantangnya untuk menembak. Tak lama kemudian pelaku mengeluarkan senjata api dan menembak korban. Pelaku yang sempat kabur usai kejadian akhirnya menyerahkan diri ke Polres Lampung Utara pada Minggu 24 Mei. Polisi mengatakan motifnya pelaku emosi saat menagih utang kepada korban. Pelaku saat ini ditahan di Polda Lampung dan penyidik masih mendalami asal-usul senjata api rakitan yang digunakan pelaku.
9: 1, 2, 3, nah ini yang mukul ini.
3: Kamera CCTV merekam momen penganiayaan yang dialami seorang warga Brunei Darussalam berinisial MHF di kawasan Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada 6 Mei. Korban dan terduga pelaku sempat terlibat cekcok yang dilerai oleh rekan-rekannya. Namun tak lama kemudian pelaku diduga memukul korban menggunakan benda tumpul yang terbungkus kantong kertas hingga korban terkapar. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina untuk mendapatkan perawatan medis. Namun pada 16 Mei korban meninggal dunia. Korban dan pelaku diduga saling kenal dan datang ke Indonesia bersama 6 orang lainnya untuk menonton konser musik. Sementara itu petugas Polda Metro Jaya menangkap pelaku MIA 33 tahun di kawasan Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada Senin dini hari. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan dan kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami motif pelaku. Warga di kawasan Kampung Ciwangun, Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Pandeglang, Banten berkerumun berusaha menolong korban yang tergeletak bersimbah darah. Kondisi korban ditemukan dalam kondisi kritis usai dianiaya 3 orang tak dikenal. Korban, Holik alias Ojot, 43 tahun, dievakuasi oleh warga setempat menuju puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis darurat. Namun nyawa korban tidak tertolong. Tim dari Polsek Cibaliung yang menerima laporan berhasil mengidentifikasi dan menangkap 3 terduga pelaku penganiayaan. Polisi tengah memeriksa ketiga terduga pelaku terkait motif di balik penganiayaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Penangkapan anggota gangster yang membacok seorang remaja saat tawuran di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten berlangsung dramatis lantaran ibu korban nekat menghalangi gerak polisi. Sementara itu di lokasi lainnya di Johar Baru, Jakarta Pusat, 2 remaja terduga pelaku tawuran ditangkap bersama 2 bilah senjata tajam. Kedua juga kedapatan dalam kondisi mabuk miras.
5: Bentrokan antar kelompok gangster pecah di Jalan Raya Cikupa, Tangerang, Rabu dini hari 20 Mei. Dalam tawuran tersebut, pelaku berinisial MIP membacok kepala seorang remaja berinisial RW dari kelompok lawan hingga terluka. Satu hari berselang, Kamis malam, polisi membekuk pelaku pembacokan itu di rumah kontrakannya di Bekasi, Jawa Barat. Penangkapan berlangsung heboh lantaran ibu pelaku sempat berupaya menghalangi gerak polisi. Meski negosiasi sempat berjalan alot, pelaku berhasil dibawa ke kantor polisi. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk celurit berukuran besar. Tuah dari ulahnya, pelaku MIP kini harus mendekam di Polresta Tangerang dan bakal dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim presisi Polres Metro Jakarta Pusat melakukan pengejaran terhadap sejumlah remaja yang diduga terlibat tawuran di Jalan Velbak Johar Baru, Jakarta Pusat. Dua remaja berhasil diamankan di Jalan Kramat Pulo Gundul. Petugas curiga karena saat dikejar, salah seorang remaja membuang celurit. Keduanya mengaku sedang dalam kondisi mabuk usai menenggak minuman keras, namun membantah memiliki senjata tajam tersebut. Kedua remaja tersebut beserta dua bilah senjata tajam yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga Jalan Tanah Sareal ataupun Tanah Sareal Tambora, Jakarta Barat menangkap dua pria yang membawa kabur sepeda motor milik seorang pelajar dengan dalih bertanya alamat. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam

0: tilas kriminal.
1: Warga Jalan Bandengan Utara, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat menangkap dua pria AS dan AP usai membawa kabur.

0: memintanya untuk ikut serta. Kedua pelaku merupakan residivis atas kasus yang sama dan telah dua kali keluar masuk penjara. Keduanya terjerat pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Jatandras Satreskrim Polres Tuban menyergap komplotan spesialis pencuri hewan ternak lintas kota di pinggir jalan wilayah Probolinggo. Para pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Tiga orang kemudian dibawa ke Mapolres Tuban. Penangkapan para pelaku bermula dari pencurian sapi kurban di Kabupaten Tuban. Dalam satu malam, komplotan pelaku berhasil mencuri 6 ekor sapi dari 3 kandang. Sapi-sapi hasil curian telah dijual di pasar Lumajang. Sebagai barang bukti, petugas turut mengamankan truk yang digunakan para pelaku. Polisi masih memburu 4 pelaku lain yang identitasnya telah diketahui. Tim Satreskrim Polres Tulungagung Jawa Timur meringkus MUA pada akhir pekan lalu karena membobol kantor Disbudpar setempat. Tersangka yang berprofesi sebagai penjahit ini menggasak sejumlah barang elektronik dengan modus mengajak dua penjaga kantor pesta minuman keras hingga mabuk. Setelah penjaga lengah, pelaku mengambil kunci kantor untuk beraksi lalu mengembalikannya agar tidak dicurigai. Kini MUA ditahan di Polres Tulungagung dan dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Buron selama 10 hari pengemudi truk yang menewaskan 3 orang remaja dalam kecelakaan maut di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 15 Mei lalu berhasil ditangkap petugas. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Padalarang, Jawa Barat. Sementara itu seorang pengendara motor tewas usai terlibat kecelakaan dengan truk muatan pakan ternak di jalur nasional Surabaya, Jombang, Jawa Timur pada Senin malam.
2: Barang dari mana?
3: Barang
2: dari mana? Ambil.
3: Barang dari mana? Barang dari mana?
2: Buka.
4: Inilah video amatir milik Polres Langkat saat Satuan Reserse Narkoba Polres Langkat, Sumatera Utara mengamankan pelaku pengedar narkoba yang meresahkan warga. Di sini polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 2 kg ganja dan 665 gram sabu di Kecamatan Bahorok. Sementara di Kecamatan Tanjung Pura dengan barang bukti narkotika jenis sabu. Kasat Narkoba Polres Langkat, AKP Amrizal Hasibuan mengatakan bahwa dari tanggal 13 hingga 25 Mei 2026 ada 26 kasus narkoba yang berhasil diungkap dengan jumlah tersangka sebanyak 27 orang. Patroli gabungan berhasil meringkus para penjual obat-obatan terlarang di wilayah Medan Satria dan Jati Asih Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa dini hari. Penangkapan ini dilakukan usai mendapatkan laporan masyarakat yang merasa resah. Dalam aksinya, para penjual obat keras tipe G ini berkedok toko kosmetik. Salah satu pelaku penjual mengaku menjual obat-obatan melalui sistem cash on delivery atau COD dengan sasaran pembeli warga yang sudah bekerja hingga kalangan remaja. Dari hasil keuntungan 10 lembarnya, pelaku meraup untung Rp700.000. Kini para pelaku langsung diamankan ke Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih dalam. Penggerbekan terhadap para pengedar narkoba dan obat-obatan keras ilegal terus dilakukan Sat Narkoba Polresta Cirebon, Jawa Barat dengan beragam modus. Di wilayah Cilduk, seorang pemilik bengkel langsung dibekuk setelah kedapatan menyimpan ribuan butir obat keras ilegal tanpa izin edar. Petugas langsung membekuk pelaku beserta barang bukti obat keras ilegal yang disimpan di dalam sofa. Sebanyak 34 pengedar berhasil ditangkap sejak April lalu. Sat Narkoba Polresta Cirebon terus berkomitmen akan terus memberantas kasus peredaran dan penggunaan narkoba serta obat keras ilegal dengan memburu para pengedar dan penggunanya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Buron selama 10 hari, pengemudi truk yang menewaskan 3 orang remaja dalam kecelakaan maut di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 15 Mei lalu berhasil ditangkap petugas. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Padalarang, Jawa Barat. Sementara itu seorang pengendara motor tewas usai terlibat kecelakaan dengan truk muatan pakan ternak di jalur nasional Surabaya, Jombang, Jawa Timur pada Senin malam.
5: Kecelakaan maut ini terjadi pada Jumat 15 Mei 2026 lalu di Simpang 4, Jalan Raya Mas Trip, Jombang, Jawa Timur. Akibat kecelakaan tersebut, ketiganya diketahui meninggal dunia di lokasi usai tertabrak truk yang dikemudikan oleh pelaku. Usai kejadian, pelaku diketahui kabur usai menabrak sepeda motor yang dikendarai.

0: dari tiga remaja tersebut. Dan saat kabur, aksi pelaku sempat direkam oleh warga hingga viral. Usai kabur selama 10 hari, pelaku berhasil ditangkap tim gabungan Satlantas Polres Jombang di wilayah Bandung Barat, Jawa Barat. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal berlapis 310 dan 312 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
1: Ngawur, ngawur di pindes.
0: Seorang pengendara motor tewas usai terlibat kecelakaan dengan truk muatan pakan ternak di Jalur Nasional Surabaya Jombang, Jawa Timur pada Senin malam. Kondisi pria berusia 37 tahun yang membonceng anak dan istrinya itu mengenaskan karena tubuhnya tertabrak dan terlindas roda truk bagian depan sebelah kanan. Sedangkan kedua penumpangnya alami luka dan sang istri yang alami luka ringan menangis histeris saat melihat suaminya tewas di kolong truk. Kini dua korban laka langsung dibawa ke Rumah Sakit Dian Husada Mojokerto, sedangkan korban tewas dievakuasi petugas BPBD dari kolong truk ke kamar jenazah RSUD Jombang. Sementara, petugas kepolisian yang tiba ke lokasi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata untuk mendalami penyebab pasti kecelakaan yang terjadi. Sementara itu, truk dan sepeda motor korban yang ringsek diamankan untuk dijadikan sebagai barang bukti. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kabur dari kejaran polisi, pelaku curanmor nekat bersembunyi di sebuah toren hingga basah kuyup. Sesaat lagi informasinya, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ibadah kurban adalah simbol ketaatan kepada Allah.
3: Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal adha yaumun yudhhi. Idul Adha adalah hari menyembelih.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan spesial Idul Adha. Darah kurban mengalir, sifat buruk berakhir. Rabu 27 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.

0: lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap minggu jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4:00 live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Dikejar polisi, seorang pelaku curanmor di Sukoharjo, Jawa Tengah nekat bersembunyi di toran air. Upaya persembunyiannya ini terbongkar saat polisi menemukan tetesan air di sekitar toran. Sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Setelah sempat bersembunyi di sebuah toren, salah satu pelaku curanmor dibekuk petugas Polres Boyolali di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Petugas mencurigai tetesan air di sekitar lokasi dan mendapati pelaku FR sedang bersembunyi dengan kondisi basah kuyup. Di lokasi berbeda, petugas menangkap dua pelaku lainnya. Polisi menyebut komplotan ini sudah 11 kali mencuri sepeda motor di wilayah Solo Raya. Dari bukti rekaman CCTV, para pelaku menggotong sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga serta mengincar motor yang tidak dikunci stang. Polisi menyita dua unit sepeda motor, potongan kawat yang digunakan untuk membobol kunci kontak, dan barang bukti lainnya. Dua tersangka utama diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara, sedangkan tersangka penadah diancam 4 tahun penjara. Kamera CCTV merekam saat komplotan begal yang mengaku polisi memepet korbannya di jalan raya dengan modus seolah-olah korban membawa paket narkoba. Kemudian korban digiring untuk mengikuti pelaku untuk kemudian dirampas motornya. Berbekal rekaman CCTV, petugas Polsek Palmerah, Jakarta Barat menangkap tiga pelaku, dua pelaku begal motor dan satu orang penadah. Menurut Wakapolsek Palmerah, AKP Imam Agus Santoso, komplotan ini telah beraksi sebanyak 7 kali. Para pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan kekerasan dan penadahan dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kamera CCTV menjadi saksi perampokan bersenjata di sebuah minimarket di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Senin malam. Pelaku menodongkan senjata api hingga sempat berencana menyekap pegawai toko. Sementara pelaku lainnya bertugas menggasak uang di dalam brankas kasir serta mengambil sejumlah rokok. Menurut salah satu pegawai toko, Hanifah, para pelaku berjumlah 5 orang yang awalnya berdalih ingin mengambil uang di ATM. Namun pelaku tiba-tiba mengeluarkan senjata api dan mengancam pegawai toko. Total kerugian ditaksir mencapai 35 juta rupiah. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Gede Made Oka Utama mengatakan pihaknya tengah memburu para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ya, seiring dengan bertambahnya usia, mau makan yang gorengan berminyak sudah cukup lah ya, sudah puas lah kita. Di hasil MRI saya itu ada satu titik hitam, dia bilang ini adalah stroke. Saya bilang enggak, saya enggak merasakan apa-apa, Dok.

0: Itu dia bilang namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, padahal ancamannya, bahayanya itu nyata gitu loh. Di mana-mana kita sekarang ketemu minuman semua pasti berupa manis, ya kan? Belum lagi makanan-makanan. Jadi sebenarnya nggak heran kalau kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu.
1: Welcome to Check It Out with me, Alvin Adam. Banyak orang berpikir selama masih aktif bekerja, masih bisa beraktivitas berarti tubuh kita baik-baik aja. Tapi bagaimana kalau ternyata di dalam tubuh terjadi sesuatu yang tanpa kita sadari? Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng dengan orang yang mengalami langsung. Ada Bapak Adrianto Ghani dan juga ada Dr. Johannes bersama saya di sini. Pak Adri, apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Wah, masih terus sibuk ya Pak, karena sempat bekerja di kantor kepresidenan, ya. Pasti ritmenya tuh luar biasa kan Pak ya?
0: Ya, masih aktif walaupun sudah independen.
1: Jadi di bidang apa nih sekarang kelihatannya?
0: Ya, memanfaatkan inilah pengalaman 10 tahun kemarin. Jadi masih ada yang bisa dilakukan walaupun di luar kantor staf presiden.
1: Seperti apa? Katanya ngurusin mobil listrik sekarang, Pak.
0: Salah satunya itu asosiasi mobil listrik.
1: Kekinian sekali. Oke, selain mobil listrik, pegang apa lagi, Pak Adri?
0: Ya, pengalaman yang lalu, ya, terutama di komunikasi untuk beberapa institusi kementerian, juga sekarang beberapa kali terlibat workshop dan lain-lain.
1: Tapi menariknya gini ya, di antara semua aktivitas padat ini, Bapak termasuk yang merasa sehat-sehat aja kan Pak pada waktu itu ya?
0: Ya, sampai sehari ini juga ya? Masih sehat-sehat aja.
1: Gak ada rasa apapun ya, apa karena sibuk gitu ya? Kita kadang-kadang lupa Pak, kalau kita tuh something wrong with our body misalnya, atau apa gimana gitu.
0: Walaupun dulu sibuk, tapi kan pemeriksaan kesehatan itu cukup rutin lah.
1: Iya, ada check up.
0: Ada check up. Iya, dan hasilnya memang so far baik-baik saja.
1: Ada momen katanya di mana Pak Adri itu pada waktu ingin melakukan pengecekan pendonor darah.
0: Iya, iya.
1: Nah, ini tiba-tiba ada sesuatu terjadi gitu. Apa sih, Pak?
0: Jadi mau donor darah ceritanya nih, mau ya inilah kontribusi gitu ya. Ditolak. Karena tensinya kenapa terlalu tinggi.
1: Berapa? Tensi
0: darah saya itu hampir 190 waktu itu atasnya.
1: Dokter Rio, ini menarik nih. Ini ada penjelasannya tentang hipertensi tanpa gejala.
2: Orang tidak ada gejala, tetapi pada saat dilakukan pengecekan ternyata tensinya tinggi. Seperti sebutannya, hipertensi itu disebut dengan silent killer. Dia diam-diam, tetapi ini menggerogoti tubuh kita, membuat komplikasi apabila tidak ditangani dengan baik. Nah, hati-hati orang-orang yang memang tidak ada gejala, tetapi dia punya faktor resiko yang tadi, hipertensi atau diabetes.
1: Nah, setelah itu Pak Adri langsung melanjutkan pengecekan lebih lanjut atau bagaimana?
0: Waktu itu sih saya tidak apa namanya, kemudian minum obat yang khusus atau enggak ya, tapi seperti biasa aja orang bilang jangan makan yang asin-asin, jangan ya pokoknya nggak boleh stres,
1: ya.
0: Tapi nggak ada tindakan medis apa-apa waktu itu yang saya ambil gitu.
1: Tapi langsung sempat MRI katanya Pak ya?
0: Ya, nah waktu apa salah satu aktivitas check up itu kan ada MRI kepala ya. Ada satu yang saya sempat kaget juga waktu dokter membaca hasilnya itu, dia bilang dulu pernah ada ini nggak Pak ngerasa gangguan? Yeah. Dia nggak bilang stroke sih. Saya pikir-pikir apa ya? Nggak ada apa-apa. Nah, akhirnya dia bilang di hasil MRI saya itu ada satu titik hitam, dia bilang ini adalah stroke. Saya bilang enggak, saya enggak merasakan apa-apa dok. Nah, itu dia bilang namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, tapi sebenarnya iya itu terjadi pada saya.
1: Nah, dokter Yoni menarik ya, tanpa merasakan apa-apa tapi ada di situ. Berarti kan enggak mungkin ada dalam waktu cepat kan?
2: Iya. Jadi ya salah satu pemicunya adalah hipertensi tadi. Hipertensi yang tidak terkontrol dengan baik ini merupakan faktor pemicu terjadinya silent stroke. Nah, silent stroke itu sebenarnya sudah ada kerusakan otak. Cuma otak yang rusak ini bukan fungsi yang utama seperti fungsi gerak, fungsi bicara, makanya tidak ada keluhan yang dirasakan. Tetapi pada dasarnya sudah ada kerusakan di otak tadi.
1: Memang kita hari ini kan stroke tanpa gejala ya. Ada silent stroke, ada stroke biasa. Ini apa bedanya nih?
2: Bedanya kalau silent stroke itu seperti yang Pak Adri alami ya, dia tidak ada keluhan sama sekali, tetapi sudah ada gangguan di otak. Tetapi kalau stroke yang sesungguhnya itu terjadi sumbatan atau pecah pembuluh darah di otak dan menimbulkan keluhan atau gejala seperti kelumpuhan, bicaranya jadi pelo atau kebas atau gangguan memori seperti itu.
1: Ada lagi stroke selintas itu
2: ada sumbatan ya, sumbatan kemudian menimbulkan gejala, tetapi gejalanya itu hilang kurang dari 24 jam. Tetapi itu sudah disebut dengan stroke. Dan hati-hati, kalau sudah ada stroke selintas, ini kemungkinan bisa terjadi stroke yang sesungguhnya.
1: Itu serem ya, kita maksudnya dia terjadi 1-2 jam, hilang dulu,
2: ya.
1: Nah tiba-tiba akan balik lagi karena dia udah pernah terjadi.
2: Kalau tidak ditangani dengan baik faktor pemicunya.
1: Nah faktor pemicunya apa?
2: Nah faktor pemicunya, tensi tinggi, kolesterol, kemudian asam urat juga bisa. Kemudian diabetes itu faktor pemicu terjadinya komplikasi stroke.
1: Selain di otak, Bapak juga sempat cek jantung katanya ya?
0: Iya, karena medical check-up-nya waktu itu menyeluruh ya. Iya. Jadi salah satu yang dilakukan setiap 1 tahun sekali itu CT scan jantung.
1: Iya.
0: Jadi waktu saya dibacain hasil CT scan jantungnya oleh seorang dokter yang senior ya, terkenal di Jakarta, dia langsung bilang, "Oh, bagus Pak, aman lah," dia bilang gitu. Gak usah ring, gak usah bypass gitu.
1: Nah ini bagaimana awalnya nih Pak? Bisa sharing sama kita sampai aku lesernya dipakai.
0: Ya ini sebenarnya hikmah ya dari kita itu dulu gak boleh kemana-mana zaman COVID ya. Di rumah terus, kerjanya nonton TV terus. Nah nontonlah acara laser.
1: Ya.
0: Bagaimana sel-sel darah ya kemudian terkena laser, iya, pembuluh darahnya membuat apa jadi elastis dan sebagainya, itu buat saya make sense begitu. Ini kan bukan sesuatu yang mudah dijelaskan ke orang kan. Kalau saya cerita ke orang-orang saya pakai dokter laser, pertanyaan orang tuh pasti satu, rasanya apa atau yang dirasain apa? Saya pasti jawabnya nggak rasa apa-apa.
1: It's so you ya, saya nggak rasa apa-apa.
0: Gitu loh. Orang jadi bingung lah, ngapain kamu pakai gitu. Ya karena memang kita tidak merasakan langsung.
1: Betul.
0: Kita merasakan dampaknya itu ya setelah kita periksa darah gitu.
1: Ya. Jadi relate dengan apa yang Pak Adri butuhkan sebetulnya ya.
0: Iya.
1: Saat melakukan pemeriksaan darah, terbukti
0: betul.
1: Ya.
0: Jadi itulah awalnya, jadi ya itu saya ingat sekali. Saya pesan langsung dari layar TV itu.
1: Setelah pemakaian Aculaser ini, dampak apa yang paling signifikan?
0: Saya 2 kali mengalami, sempat ditanya oleh perawat yang mengambil sampel darah saya. Dia bilang, pertama tanya, "Pak, minum obat pengencer darah?" Saya bilang, "Enggak, saya selama seumur hidup enggak pernah minum." "Kok ini kok darahnya bagus nih?" gitu. Saya tanya, "Dari mana sih sus taunya?" Dia bilang, "Dari warnanya, dari kekentalannya gitu." Saya jadi mikir gitu kan, saya nggak minum apa-apa gitu, nggak minum pengencer darah ya, kemungkinannya cuma dari alat ini gitu kan.
1: Dokter ya mungkin tanggapannya dengan penjelasan yang luar biasa dari
2: ya, jadi teknologi laser yang Pak Adri gunakan ini kan dia alat kesehatan yang mendukung apa yang Pak Adri lakukan. Baik itu obat yang dari dokter dikonsumsi, kemudian pola hidup Pak Adri yang dilakukan, ini saling bekerja sama. Nah ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darahnya Pak Adri. Nah kalau misalkan dipakai rutin, otomatis ini aliran darah menjadi lebih lancar kan. Karena ketika teknologi laser dipakai, ini akan meningkatkan produksi dari nitric oxide. Nah nitric oxide ini senyawa yang penting nih untuk pembuluh darah kita. Karena tujuannya adalah melebarkan pembuluh darah itu. Kalau pembuluh darah lebar, pasti aliran darahnya akan dibantu dilancarkan.
1: Pak, ada kesan apa lagi selama Bapak pakai Aculaser ini? Karena masing-masing orang kan beda, Pak.
0: Saya ngerasa dengan memakai alat ini, ya memang saya terhindar dari masalah-masalah penyakit terkaitan, terutama darah ya.
1: Ya.
0: Jadi kenapa tidak? Saya pakai terus.
1: Tensi dulu berapa? Tensi sekarang berapa? Itu terus, saya pengen tahu lagi.
0: Sekarang aman. Kalau lagi normal 120-80 ya.
1: Good.
0: Ya kalau lagi terutama lagi agak capek lah, itu bisa sampai kadang 130 atasnya. Bawahnya sih ya bisa 84, 85 gitu.
2: Dulunya sempat tinggi ya, 190 ya Pak ya.
0: Dulunya
1: 95 gitu.

0: Kalau gula darah, nah gula darah pernah tinggi di angka berapa, Pak?
1: Paling tinggi ya, memang nggak ekstrim sih, 200-an lah. Itu ekstrim, Pak.
2: Itu dulu, Pak.
1: Bisa sampai 200, 210, 220. Tapi kalau minum rutin obat sih enggak.
2: Harus waspada ya, Pak, ya. Obat tetap harus dikonsumsi dengan baik, dengan teratur, ya, sesuai anjuran dokter. Karena obat dan teknologi laser ini kerjanya bersamaan, beriringan. Ketika aliran darah lancar, maka obat yang diserap tubuh masuk pembuluh darah dibawanya lebih gampang.
1: Ya, gitu. Logikanya jalan tol sama mobil. Ya.
0: Mesti pakai mobil, jalan tol. Karena otomotif kan beliau kan. Jadi mesti ke situ, baru lebih kena ke situ ya. Pak, sebagai orang yang banyak berhubungan, berinteraksi dengan anak muda, semakin hari semakin banyak anak muda yang awareness-nya terhadap kesehatan tidak begitu baik ya. Bahkan ada yang kena stroke dalam usia muda. Nah ini mungkin Bapak bisa sharing sama kita.
1: Ya gak heran sih, karena gaya hidup ya. Dan juga jenis makanan minuman yang ada sekarang kan, apalagi gula ya. Padahal ancamannya, bahayanya itu nyata gitu loh. Ya itu karena dimana-mana kita sekarang ketemu minuman semua pasti berpemanis. Ya kan, belum lagi makanan-makanan. Jadi sebenarnya gak heran kalau kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu.
0: Oke, Pak, sebagai seseorang yang pernah mengalami gejala-gejala dan tindak apa penyakit juga ya, Bapak mensuggest orang untuk pakai sedini mungkin atau justru setelah kena baru kita pakai? Karena Bapak kan tahu dulu baru pakai ya gitu.
1: Memang sebaiknya kita pakai. Saya mau balik ke analogi jalan tol dan kendaraan ya kan. Obat itu kan ibaratnya kendaraannya nih. Waktu kita konsumsi kan kita berharap obat itu akan sampai ke organ-organ yang membutuhkan. Nah, kalau jalannya atau pembuluh darahnya bermasalah, kan bisa terhambat juga gitu. Ini logika ya, Pak. Jadi ibaratnya kita siapin dulu jalannya nih biar lancar, baru nanti obat atau apapun makanannya itu bisa terdeliver dengan baik gitu.
0: Karena bisa saling support itu ya
2: tadi ya. Iya, tadi saya sebutkan. Tetapi baiknya adalah penggunaan teknologi laser ini digunakan sebelum ada penyakit. Ya. Sebagai bentuk pencegahan. Jangan sampai sudah terjadi komplikasi baru cari solusi.
0: Betul.
2: Itu kebanyakan gitu kan. Ya. Orang-orang sudah sakit dulu baru tuh cari-cari apa yang bagus, apa yang ini.
1: Karena merasa belum perlu kalau belum sakit.
0: Makanya awareness itu ditingkatkan. Ya sering-sering melihat informasi tentang kesehatan ya, dan apa yang pengalaman yang pernah ada untuk bisa membuka pemikiran kita lebih awal gitu, lebih baik ya. Oke, nanti kita lanjutkan bincang kita dengan Pak Adri dan juga Dr. Yo. Saat ini Anda yang mendengarkan kami, jangan cuma diam aja. Baiknya dengerin, pahamin, dan lakuin. Jangan menunda-nunda, biar sehat sampai kapanpun. Kita prioritaskan punya alat kesehatan AkuLaser agar Anda sekeluarga bisa lebih sehat. AkuLaser adalah alat kesehatan dengan teknologi berpaten. Dalam satu alat terdapat teknologi laser, intranasal, dan juga NMES. Inilah yang dibutuhkan Anda sekeluarga untuk upaya pencegah dan mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan AkuLaser hanya di GoGoMall melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Nikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan Bank Nasional lainnya. Kalau dihitung-hitung Anda cukup mengisikan uang kurang dari Rp20.000 saja per harinya. GoGoMall memberikan kemudahan cicilan ini agar Anda tidak perlu lagi menunda untuk segera memiliki alat kesehatan AkuLaser. Segera hubungi call center GoGoMall, gunakan AkuLaser, atasi masalah kesehatan, dan cegah komplikasinya sekarang juga.

0: Kembali lagi di Check It Out with me Alvin Adam. Dan kita masih ngobrol soal silent stroke yang bisa terjadi tanpa kita sadari. Masih bareng Pak Andri, masih bareng Dr. Yo. Nah ini saya ke Pak Andri lagi nih. Perubahan gaya hidup apa yang sudah dilakukan setelah ini Pak?
1: Yang pasti mungkin tingkat stresnya sudah menurun jauh ya. Karena itu tadi saya lebih bisa mengatur ritme kerja, kemudian juga saya bisa menentukan kapan mau sibuk, kapan mau...
0: Dulunya stres banget Pak ya?
1: Enggak banget.
0: Oke, stresnya udah lebih enak, lebih bisa diatur lah, di manage ya.
1: Betul, jadi ya itu pasti berpengaruh ke semua ya. Jadi termasuk juga pola makan, bisa lebih memilih lah, tanda kutip, apa yang kita makan. Tentu itu akan, itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik ke depan.
0: Stres kena kemacetan mungkin?
1: Iya, itu sangat... salah satu faktor ya, kalau dulu kan pulang pergi
0: jarak dari, lumayan ya,
1: iya, Tangerang Jakarta setiap hari gitu ya, pulang pergi. Kalau sekarang kan ya kalau ada perlu aja
0: ya, kerjaan juga banyak kan dulu ya.
1: Betul,
0: karena makin tinggi jabatan seseorang katanya makin stres ya, bener gak sih dok?
2: Stres itu pada dasarnya milik semua orang.
0: Ah itu dia,
2: cuma bagaimana orang itu menyikapi stres tersebut.
0: Jadi semua orang mengalami stres,
2: tapi gini, lebih jauhnya lagi kalau kita ngomongin masalah stres, itu dampaknya juga bisa ke penyakit kronis. Karena kalau orang stres itu bisa naikin tensi, bisa naikin gula, bisa naikin kolesterol juga, bisa naikin berat badan, sampai ujung-ujungnya bisa naikin resiko komplikasi. Jadi stres itu bukan hanya pikiran saja, tetapi dia berdampak pada kesehatan tubuh kita.
0: Pola makan udah enak ya Pak, sekarangnya udah lebih teratur ya?
1: Ya seiring dengan bertambahnya usia. Sekarang kan mau makan yang gorengan berminyak apa fast food misalnya ya. Kita mikirnya ya itu dulu sudah cukup lah ya, sudah sudah puas lah kita sekarang, jadi bisa lebih mengatur gitu.
0: Nah ini gimana kalau kita memanage itu Dr. Yo?
2: Kalau misalkan kita ngomongin penyebab penyakit kronis apalagi diabetes, salah satunya adalah pola makan.
0: Betul.
2: Dimana pola makan yang bermasalah ini bisa meningkatkan resiko peningkatan gula. Salah satunya adalah junk food ya. Kemudian makanan manis, kemudian minuman manis yang tinggi gula nih. Kemudian nasi putih yang karbohidratnya simplex, ini mudah diubah menjadi gula. Jajanan-jajanan yang manis, itu juga kan pola makan yang memang tinggi gula, tetapi tidak pernah kita sadari bahwa bisa berujung pada diabetes itu. Pada dasarnya bukan salah makanannya sih, tapi salah kita mengontrol apa yang kita makan gitu.
0: Iya. Kalau kita bablas, ya akhirnya ya. Kalau nggak bablas, preventif dulu tentu nggak akan terjadi ya. Dengan memilih pola makan yang tepat, yang benar, seperti yang dilakukan oleh Pak Adri tadi. Tapi tadi kita ngobrol tentang pemakaian Aqualister ini. Sehari pakai berapa kali, pagi dan malam?
1: Pagi dan malam, betul.
0: Rutin tuh Pak.
1: Rutin.
0: Berapa menit?
1: Di jeda seminggu satu kali ya kalau saya nggak salah ya. Satu hari itu nggak pakai gitu. Jadi ya 6 hari lah seminggu gitu.
0: Tapi udah rutin ya?
1: Rutin, pakai udah 1 jam. Dengan sinyal yang paling
0: tinggi.
1: 3 bar ya.
0: Oh 4 bar.
1: 4 bar ya.
0: 4 bar. Yang paling 3 bar dipakai pagi. 4 bar dipakai pagi dan kemudian dipakai malam.
1: Saya rata-rata pakainya itu kan pagi sebelum beraktivitas ya. Sebelum jam 8 lah gitu. Kalau malam ya di atas jam 9 biasanya.
0: Ada komentar dari teman-teman sahabat-sahabat Bapak tentang seusia gini masih bugar seperti ini terlihat.
1: Ada.
0: You look fresh gitu
1: ya,
0: kan.
1: Iya, iya. Beberapa gak percaya lah. Masa gitu kan.
0: Dikasih tahu gak Bapak pakai Aqualister ini?
1: Ya kalau pas konteks pembicaraannya ke arah misalnya.
0: Kesehatan.
1: Ya saya kan tanyanya gini, minum obat apa aja gitu ya. Kalau umur 60 kan pasti tuh obat apa aja. Nah baru ntar situ ada momen ya kita, saya bicara tentang alat ini.
0: Sepenting apa sih kesehatan dari sudut pandang seorang Pak Adri?
1: Ya saya pikir itu apa ya, itu modal dasar yang benar-benar mutlak kita punya ya. Kan orang bilang menjadi tua pasti, tapi tua bahagia itu pilihan gitu ya.

0: Nah, itu pasti semua orang pengen kayak begitu. Nah, itu yang maksud saya, ya mudah-mudahan lah saya bisa mengalami itu nantinya.
1: Tapi ini menarik ya Pak, Bapak melihat ya paparan yang ada, sehingga akhirnya Bapak ambil tindakan gitu, menentukan bahwa ini bagus nih, merespon untuk memilih untuk menjadi lebih sehat.
0: Iya, betul.
1: Sooner gitu loh.
0: Betul, betul. Ya itu artinya kalau kita dikasih jalan, dikasih fasilitas untuk bisa mencapai kesehatan, kebahagiaan, ya kenapa enggak gitu loh. Betul. Kita coba, toh tidak ada apa namanya, tidak ada ruginya. Ya walaupun beberapa teman memang sempat tanya, itu lo gak apa-apa tuh tiap hari di laser kayak gitu ya. Itu beberapa
1: gelombangnya gak gede ya. Ya bener kan dok?
2: Ya ini intensitasnya, intensitas yang rendah. Jadi aman untuk jaringan di sekitarnya. Yang tujuannya ya memang langsung ke pembuluh darah tadi.
1: Betul. Iya. Orang terdekat siapa yang Bapak pernah mengajak secara tidak langsung untuk sehat lebih awal yuk gitu loh.
0: Ya keluarga ya pasti, keluarga terdekat di rumah, kemudian juga saudara, kakak, adik. Karena mereka itu kan bisa disampaikan tanpa kita perlu memberikan alasan ilmiah. Ya, jadi
1: melihat ya.
0: Ya melihat, tiap hari pakai, dan dia juga melihat saya kondisinya seperti ini. Jadi saya kira ya memang gak semua orang mudah ya, karena sekali lagi belum lama masih saya ditanya tuh, oh lu pakai ya? Apa yang lu ngerasanya apa? Saya jawabnya nggak ngerasa apa-apa. Dan dia heran lah, lu ngapain pakai gitu. Jadi saya bilang, ya itu bukan sesuatu yang kita rasakan secara instan. Kita akan merasakan manfaat itu nanti dalam jangka panjang, ya pada saat kita memeriksa
2: hasil
0: pemeriksaan darah. Iya, bukan sesuatu yang kita berasa sakit apa enggak, panas atau enggak, enggak.
2: Ini sebagai support sih, support ya. Dari yang sudah dilakukan, baik itu pola hidup sehat, dan obat yang dikonsumsi dari dokter itu.
1: Karena dengan pemakaian ini peredaran darah kita akan menjadi lebih lancar.
0: Lancar, betul.
1: Ya, tentu nutrisi akan berjalan lebih baik ya, metabolisme lebih bagus, bahkan obat pun juga bisa terbawa dengan lebih baik ke seluruh tubuh.
0: Ya.
1: Dan akhirnya tujuannya tercapai ya. Untuk penyembuhan itu ya, dok ya.
2: Dan kalau kita ngomongin masalah tema hari ini, di mana silent stroke ya, ini teknologi laser juga membantu nih. Karena kan kalau kita melihat kasusnya pada orang usia produktif, silent stroke itu 15%. Kemudian pada usia 60 tahun ke atas itu 25%. Jadi dengan teknologi laser yang ditaruh di hidung, ini nanti membantu menguraikan gumpalan-gumpalan darah yang ada di pembuluh darah otak, melancarkan aliran darahnya sehingga dapat mencegah terjadinya stroke. Membantu pemulihan stroke juga. Kalau yang sering sakit kepala nih, sering migrain atau vertigo, ini juga bisa membantu untuk pemulihannya dan mencegah terjadinya kepikunan atau demensia. Ya.
1: Itu penting loh itu. Ya. Biar kita nggak lupa-lupa ya lebih awal. Karena mobil aja terus inovasi kan tadi ya. Nah sekarang ke mobil listrik ya. Nah teknologi laser pun ini juga berinovasi. Ada intranasal, ya, ada NMES ya. Udah pakai NMES belum Pak?
0: NMES yang udah ditempel tapi efek kayak massage gitu ya.
1: Mungkin dokter Yo bisa jelaskan tentang
2: Bapak NMES olahraga NMES. Rutin nggak?
0: Ya itu yang kurang rutin. Kurang
2: rutin. Ya nanti olahraganya tetap harus teratur ya Pak. Ya. Minimal jalan kaki aja. Okay. Dalam satu hari 30 menit tapi setiap hari dilakukannya harus konsisten gitu ya. Kemudian selain olahraga nanti Bapak Andri juga bisa menambahkan teknologi NMES yang dipakainya di otot-otot Mbak, misalkan pada betis, pada paha. Yang tujuannya ini supaya ototnya tetap bergerak Pak. Pak Andri kan kurang olahraga nih, apalagi sering duduk lama mungkin ya. Ini membantu supaya ototnya itu tidak mengecil. Kalau otot dibiarkan diem lama-lama, ujung-ujungnya nanti mengecil. Apa sih dampaknya? Dampaknya penyerapan gula dan kolesterolnya makin menurun. Selain itu, otot sebagai penyokong dari rangka tubuh kita. Jangan sampai otot itu mengecil. Kalau mengecil, susah jalannya. Tetap olahraga dan tambahkan teknologi NMES.
1: Pak Adri kan udah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser ini ya. Untuk gula, kemudian tensi terkendali. Nah, mungkin boleh dong ajak orang untuk menggunakan teknologi laser ini Pak, silakan.
0: Para pemirsa sekalian ya, kita di era

0: sekarang ini kan pilihan untuk menjadi sehat itu sebenarnya sangat banyak. Tergantung kita mau memanfaatkan atau tidak ya. Nah, saya kira teknologi Aqualaser ini sesuatu yang manfaatnya besar dan relatif itu affordable ya. Mudah dipakai, mudah. Jadi tidak ada effort yang ekstra lah untuk kita melakukan terapi. Jadi saya pikir kenapa tidak, kalau memang kita memilih untuk bisa sehat terutama di masa tua ya, ya ini adalah salah satu fasilitas ya, kesempatan.
1: Apalagi digunakan sedini mungkin.
0: Iya, betul.
1: Ya. Jadi usia muda juga untuk preventif ya, Dokter Yu ya.
2: Kita itu penggunakan. Wajib pola hidup sehatnya tetap harus dilakukan ya. Medical check up jangan lupa ya. Harus rutin. Tambahkan teknologi laser supaya kesehatan paripurna.
1: Ya, satu paket ya. Ya ternyata ya. Dan pemirsa, hari ini mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Segera gunakan Aqualaser dari Gogomol. Dan Gogomol sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Kualitas produk dan layanannya bersertifikasi standar internasional. Ya. Aqualaser terdaftar resmi sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gogomol memberikan layanan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan agar Anda dapat hidup lebih sehat. Fasilitas ini hanya bisa didapatkan di Gogomol, tidak ada di tempat lain. Nikmati juga fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA dan dari bank nasional lainnya. Jadi kalau dihitung-hitung, Anda hanya cukup menyisihkan uang kurang lebih Rp20.000 saja per harinya. Gak besar kan ya? Gogomol memberikan kemudahan cicilan ini agar Anda tidak perlu menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan Aqualaser. Segera hubungi call center kami melalui nomor telepon yang muncul di layar televisi Anda, atau Anda juga bisa mendapatkan Aqualaser secara langsung kunjungi kafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutra di Kota Tangerang Selatan. Gunakan Aqualaser, atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Baik, terima kasih sudah menyaksikan Check It Out with Alvin Adam. Dengerin, pahamin, dan lakuin. Once again, makasih Pak Adri buat sharingnya.
0: Terima kasih.
1: Dr. Yu juga tentunya. Dan jangan lupa, gunakan Aqualaser.
3: Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. KW ini suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi.
4: Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aqualaser dan Dokter Laser hanya di Gogomol.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Ayu Rahmawati di CNN Indonesia News Update. Momen menegangkan terjadi di pinggir jalan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Minggu pagi. Seorang wanita hamil tua yang tengah berkendara mendadak mengalami kontraksi dan melahirkan di pinggir jalan. Sementara di Depok, Jawa Barat, viral seorang emak-emak mengendarai sepeda motor melawan arah di Jalan Juanda.
1: Momen menegangkan terjadi di pinggir jalan AMD Pemurus Dalam Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Minggu pagi. Dalam video yang viral di media sosial itu dinarasikan, seorang wanita yang tengah hamil tua mendadak berhenti di pinggir jalan menepikan sepeda motornya karena

0: mengalami kontraksi. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi membantu mengamankan area sambil menunggu penanganan lebih lanjut dari petugas terkait. Ibu hamil tersebut akhirnya berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Sang bayi langsung dipalut menggunakan jaket dan dipeluk sang ibu yang terbaring lemah di pinggir jalan. Usai ambulans datang, ibu dan bayinya langsung dibawa ke rumah sakit Ulin Banjarmasin untuk mendapat perawatan lebih lanjut.
1: Keluar nih, jadi persiapan dibawa unit waktu bersama.
0: Video viral memperlihatkan seorang pengendara motor wanita melaju melawan arah di Jalan Juanda Depok. Dalam rekaman terlihat, pengendara tetap melaju dengan kecepatan tinggi, meski dari arah berlawanan, kendaraan terus melintas padat. Sejumlah pengendara lain terpaksa melambatkan laju kendaraan dan membunyikan klakson untuk memberikan peringatan. Aksi tersebut dinilai membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Terlebih Jalan Juanda merupakan jalan satu jalur padat di Kota Depok. Kasihumas Polres Metro Depok membenarkan adanya kejadian tersebut. Pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas pengendara itu.
2: Saat ini masih kami selidiki tentunya dari video tersebut ataupun dari CCTV sempat di jalanan. Dari tangkapan layar, sementara ini masih terbaca plat BK dari plat yang dikemudikan oleh pengemudi tersebut.
0: Pihaknya menegaskan akan menindak pengendara sesuai aturan yang berlaku, yakni pemberian sanksi tilang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Menjelang Idul Adha, insiden sapi mengamuk saat hendak dipindahkan kerap terjadi. Di Lamongan, Jawa Timur, seekor sapi jumbo mengamuk hingga lepas ke tengah jalan. Hal serupa juga terjadi di Surabaya, sapi kurban sumbangan Presiden Prabowo mengamuk dan sempat menyeruduk anak kecil bersama kakeknya di halaman Masjid Al-Akbar.
4: Sapi sumbangan Presiden Prabowo ini berontak ketika diturunkan dari truk saat tiba di Masjid Al-Akbar, Surabaya pada Selasa pagi. Sapi jumbo jenis peranakan Ongole dengan bobot 1,1 ton ini terlihat berupaya melarikan diri hingga membuat petugas kewalahan karena satu tali pengendali terlepas. Sapi yang berlari itu bahkan sempat menyeruduk anak kecil bersama orang tuanya yang berada di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Untungnya, petugas pengantar sapi langsung sigap dan berhasil mengendalikan sapi yang mengamuk. Anak kecil dan sang kakek hanya mengalami lecet dan luka ringan akibat diseruduk sapi.
5: Kaget ya? Iya nak, kaget. Takut atau gimana?
6: Takut lah.
5: Enggak takut lah.
7: Tapi enggak apa-apa Bu ya.
8: Alhamdulillah.
5: Kaget.
4: Sapi jumbo sumbangan Presiden Prabowo Subianto ini jadi perhatian warga untuk menonton, khususnya anak-anak. Hingga Selasa pagi, Masjid Al-Akbar Surabaya telah menerima 30 ekor kambing dan 20-an ekor sapi. Suasana di Kelurahan Jetis, Kecamatan Kota Lamongan, Jawa Timur berubah mencekam saat seekor sapi jenis simental mengamuk di tengah jalan raya dan berlari menuju permukiman. Sapi ini bahkan hampir menyeruduk seorang warga dan menerobos masuk ke sebuah salon kecantikan hingga membuat sejumlah warga histeris. Setelah aksi kejar-kejaran yang menegangkan sejauh 100 meter, sapi akhirnya berhasil dikepung dan dijinakkan kembali oleh warga. Sapi yang menurut warga mirip dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini rencananya akan disembelih di salah satu masjid setempat. Sapi kemudian dibawa ke tempat yang lebih sepi dan aman untuk ditenangkan agar insiden serupa tak kembali terulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Kita lihat dari berita pertama, jemaah Naksabandiyah sholat Idul Adha. Jemaah Tarekat Naksabandiyah di Surau Baru, Kampung Binuang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Selasa pagi. Penetapan 10 Zulhijjah dilakukan berdasarkan penghitungan yang diyakini secara turun-temurun sejak ratusan tahun silam. Tahun ini jemaah Tarekat Naksabandiyah di Surau Baru tidak memotong hewan kurban karena tidak ada jemaah yang berkurban. Namun dalam seminggu ke depan masih

0: ditunggu jemaah maupun warga yang ingin berkurban. Kita ke informasi selanjutnya, terjebak kebakaran, nenek dan cucu tewas. Suasana dramatis sempat terjadi saat seorang penghuni yang berhasil menyelamatkan diri histeris menyebut ibu dan keponakannya masih terjebak di dalam rumah. Saat kejadian, 6 orang berada di dalam rumah, 4 orang berhasil diselamatkan diri, 2 di antaranya terpaksa melompat dari lantai 2. Setelah hampir 1 jam proses pemadaman, petugas menemukan 2 korban meninggal yaitu Suamah dan cucunya Azam, 14 tahun, di lokasi terpisah. Keduanya telah dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo. Selanjutnya, kepala kucing tersangkut knalpot mobil. Proses evakuasi kepala kucing yang tersangkut di dalam pipa knalpot mobil berlangsung dramatis. Insiden ini menimpa kucing milik Alvina, warga Desa Kemiri, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin malam. Kejadian bermula saat pemilik mendengar suara kucing terus-menerus di halaman rumah. Setelah dicek, kepala kucing sudah tersangkut di dalam knalpot. Karena khawatir, pemilik meminta bantuan petugas damkar dan setelah 20 menit, petugas berhasil mengevakuasi kucing dengan selamat. Teror hantu pocong masih marak di sejumlah daerah. Di Depok, Jawa Barat, sosok menyerupai pocong bahkan membawa senjata tajam. Sementara di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, seorang warga mendapatkan kiriman paket berupa 2 boneka berwujud pocong. Sementara di Jatinegara, Jakarta, sosok pocong yang viral disebut hoax.
1: Warga di sejumlah daerah beberapa pekan terakhir digegerkan dengan kehadiran sosok menyerupai pocong. Di Depok, Jawa Barat, viral di media sosial, sosok yang menyerupai pocong berada di Jalan Al-Ikhlas, Jatijajar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Sosok menyerupai pocong itu duduk di depan rumah warga pada malam hari dan sering berpindah tempat. Nur Janah mengaku sosok tersebut muncul tidak hanya sekali dan sempat mengetuk pintu rumahnya pada malam hari.
2: Dia fotoin begini. Dia fotoin kan, yang pocong berdiri itu di jalan. Nah terus dia ngintip lagi ke sini, ada 2 juga, tapi ke arah berlawanan. Nah, jadi totalnya 3.
3: 3 orang. Nah taunya dia bawa senjata tajam dari mana?
2: Nah yang malam Sabtunya.
3: Oh 2 kali kejadian.
1: Nur Janah menyayangkan pernyataan aparat setempat yang menyebut informasi itu hoax.
4: Sesuai apa yang kami terima dan informasi yang kami peroleh bahwa memang isu pocong tersebut adalah tidak benar. Kami sudah lakukan penyidikan, kami sudah lakukan pendalaman terkait isu pocong tersebut, gambar yang beredar dan kemudian video-video yang ada, dapat kami simpulkan bahwa memang gambar tersebut adalah tidak benar ataupun hoax.
1: Meski begitu, polisi akan menindak tegas jika ada oknum yang sengaja menyamar menjadi pocong untuk melakukan aksi kriminal atau menebar teror di tengah masyarakat.
5: Astagfirullahaladzim, ya Allah, iki paket apa?
1: Eka Setiawati, warga Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikagetkan dengan kiriman paket berisi 2 boneka pocong pada Senin pagi. Paket tanpa nama pengirim dari Pacitan, Jawa Timur itu ditujukan untuk suaminya. Eka menyebut ada selembar kertas di dalam paket yang berisi pesan bahwa boneka pocong di dalam paket hanya mainan dan tidak ada unsur magis.
6: Jelas shock mas, pertama langsung kaget, keringet dingin gitu, saya lempar gitu, terus dalam pikiran ya Allah ini apa, kok dapat paket kayak gini, kayaknya nggak rumah apa, nggak pesen, nggak check out. Astagfirullahaladzim.
1: Eka dan suami mengaku sudah melaporkan kejadian ini ke polisi.
0: Jelang Idul Adha, harga berbagai jenis cabai mengalami kenaikan. Bahkan di Cimahi, Jawa Barat, harga cabai rawit tembus Rp100.000 per kilogram. Informasi selengkapnya usai jeda.

Para jemaah haji termasuk jemaah haji Indonesia sudah mulai berdatangan di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Menggunakan bus, para jemaah bergerak dari kota Mekah menuju Arafah. Haru pun dirasakan para jemaah saat mengenang perjuangan mereka menuju Tanah Suci.

0: Senin siang waktu Arab Saudi, sebagian jemaah haji asal Indonesia tiba di Arafah untuk melaksanakan wukuf, salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan. Di dalam tenda inilah, para jemaah akan menjalani prosesi wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Dimulai dari mendengarkan khutbah wukuf, lalu sholat zuhur dan asar berjamaah, kemudian mengisi waktu wukuf dan berdoa serta bermuhasabah. Sebelum nantinya melanjutkan prosesi mabit di Muzdalifah. Perasaan haru pun dirasakan para jemaah haji, seperti Siti Rohani asal Tanah Bambu, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Air matanya menetes ketika ia mengenang perjuangan yang menabung belasan tahun demi memenuhi panggilan Allah ke Tanah Suci.
1: Karena ibu sudah 14 tahun penantiannya. Untung ada anak yang mendampingi, mungkin namun sendiri ibu tidak bisa.
2: Gimana perasaannya tadi begitu sampai ke sini?
1: Sedih, senang, bahagia. Karena 14 tahun sudah ibu menanti. Perjuangan ibu menunggunya 14 tahun. Baru sampai di umur 62 sudah ibu sakit-sakit kaki, sakit lutut. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur benar.
0: Kedatangan jemaah haji di Arafah terbagi dalam 3 keberangkatan. Kementerian Haji dan Umroh Indonesia serta pemerintah Arab Saudi menyediakan sebanyak 2.000 bus untuk mengantar jemaah dari kota Mekah ke Arafah. Ketua Tim Pengawas Haji DPR sekaligus Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta para ketua kloter dan kepada daerah kerja untuk menyiapkan skema keberangkatan jemaah ke Arafah dengan baik.
3: Kita sudah sampaikan sejak awal dalam pengawasan kepada para ketua kloter melalui sektor, bahkan saya minta kadaker juga kepada daerah kerja Makkah ini untuk betul-betul kemarin di rapat kerja secara optimal mempersiapkan skema, memanage pergerakan jemaah ini, kloter ini berangkat jam berapa, bisnya dipastikan sudah ada, kloter ini berangkat jam berapa, sehingga tidak terjadi penumpukan di luar, mereka menunggu bis berjam-jam.
0: Pembagian maktab atau tenda pun ditentukan berdasarkan kloter.
4: Saat ini jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia termasuk ratusan ribu jamaah haji asal Indonesia mulai bergerak dan tiba di Padang Arafah, Arab Saudi. Kedatangan ini menandai dimulainya puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah. Suasana haru, suasana bahagia bercampur aduk di hati para jamaah. Sejak pagi mereka terus melantunkan talbiyah dan berdoa untuk hajat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Pemerintah memastikan selama wukuf di Arafah, fasilitas tenda serta makanan minuman tersedia bagi para jemaah Indonesia. Wukuf dimulai sejak matahari tergelincir pada waktu zuhur hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Usai wukuf, jemaah akan menuju Muzdalifah dan mengambil batu kerikil untuk lempar jumroh. Para jemaah pun diminta mengantisipasi cuaca panas terik dengan tetap berada di dalam tenda selama wukuf. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026 Arafah, Mekah, Saudi Arabia.
5: Jelang Idul Adha, harga cabai di sejumlah daerah di Pulau Jawa melonjak hingga mencapai Rp100.000 per kilogram. Sejumlah komoditas ikan laut di Pekanbaru juga mengalami kenaikan.
6: Jelang Idul Adha, harga berbagai jenis cabai terpantau mengalami kenaikan, seperti yang terjadi di Pasar Atas Baru Kota Cimahi, Jawa Barat pada Selasa pagi. Harga cabai rawit yang semula Rp60.000 kini mencapai Rp100.000 per kilogram. Cabai merah juga melonjak menjadi Rp80.000 dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram.

0: Beli mengeluhkan kenaikan harga yang terjadi saat ini hingga terpaksa mengurangi pembelian. Kondisi ini diduga terjadi akibat serangan hama yang membuat petani gagal panen, ditambah dengan cuaca ekstrim yang memperparah lonjakan harga.
1: Tuh, ini paham.

0: Rp20.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga dipicu terganggunya pasokan dari daerah produsen akibat cuaca tak menentu. Di sisi lain, hal ini membuat ibu rumah tangga terpaksa mencari alternatif lain agar kebutuhan dapur tetap terpenuhi.
1: Kami sebagai warga beratan lah Pak, soalnya kan saya kan kalau belanja biasa beli banyak, ini paling beli sekilo gitu, habis semua pada melambung harganya Pak.
2: Apa aja sih Bu yang naik Bu?
1: Semuanya, dari pokoknya semuanya harga.
0: Sementara di Pekanbaru, sejumlah harga komoditi ikan laut mengalami kenaikan mencapai hingga 25%. Harga ikan kembung dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilo, sementara ikan tuna dari Rp40.000 kini menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini tentu memberatkan konsumen.
3: Naik bang, banyak kami belanja ini semua naik.
4: Ya harga bahan pokok semuanya diturunkan, biar mama gampang belanja di pasar.
0: Menurut pedagang, naiknya harga ikan laut disebabkan stok terbatas dan nelayan tidak melaut karena mendekati Hari Raya Idul Adha. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Pemanasan jelang makan daging hewan kurban besok ya pemirsa, saya punya sajian iga jumbo yang disiram dengan sambal pedas. Tetap di News Update.

Ya, kuliner daging iga selalu menggoda penikmatnya, apalagi ukurannya jumbo. Di Bandung, iga seberat 1 kg disiram sambal sulapis super pedas menggunakan 3 jenis cabai. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ayu Rahmawati, sampai jumpa.

0: Melihat daging iga seperti ini, siapa sih yang tidak tergiur akan kenikmatannya? Tampilan ukurannya yang jumbo semakin menggugah dan menambah selera makan ya. Kedai iga di Jalan Lengkong Kecil Kota Bandung, Jawa Barat ini sengaja menggunakan iga berukuran jumbo seberat 1 kg sebagai menu andalannya. Dan uniknya lagi, olahan iga di kedai ini diracik dengan sambal sulapis alias tumpah lada pisang. Sebelum mencicipi, simak dulu cara meraciknya. Pertama, daging iga yang sudah direbus selama 2,5 jam dimarinasi dengan bumbu racikan, lalu dibakar hingga matang. Setelah matang, tambahkan sambal sulapis, yakni sambal yang terbuat dari 3 jenis cabai. Ya, selain menggunakan iga berukuran jumbo 1 kg, racikan sambal sulapis inilah yang menjadi ciri khas di kedai ini. Kini saatnya saya mencoba.
1: Jujur ya, ini berat banget dan aromanya tuh lumayan menyengat. Kita langsung aja cobain ya. Ini sesuai namanya ya, sambal sulapis sumpah lada pisan. Karena emang sepedes itu, tapi ini gurih. Apalagi daging iganya benar-benar empuk, juicy, dan bumbunya tuh meresap ke dalam dagingnya. Ini sih lebih nikmat tuh dimakan sama nasi panas.
0: Seporsi iga jumbo ini bisa disantap untuk 4 orang. Meskipun jumbo, harga iga bakar cukup ramah di kantong, yakni mulai dari Rp100.000. Selain iga buntut bakar hingga sop tunjang, sop juga menjadi menu buruan pecinta kuliner lainnya. Dian Permatasari, Bandung, Jawa Barat.

Sapi sumbangan Presiden Prabowo ini berontak ketika diturunkan dari truk saat tiba di Masjid Al-Akbar, Surabaya pada Selasa pagi. Sapi jumbo jenis peranakan Ongole dengan bobot 1,1 ton ini terlihat berupaya melarikan diri hingga membuat petugas kewalahan karena satu tali pengendali terlepas. Sapi yang berlari itu bahkan sempat menyeruduk anak kecil bersama orang

0: tuanya yang berada di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Untungnya, petugas pengantar sapi langsung sigap dan berhasil mengendalikan sapi yang mengamuk. Anak kecil dan sang kakek hanya mengalami lecet dan luka ringan akibat diseruduk sapi.
1: Kaget ya? Iya nak, kaget? Takut atau gimana?
2: Takut
1: lah. Gak takut lah.
3: Tapi gak apa-apa bu ya?
4: Alhamdulillah.
1: Kaget.
0: Sapi jumbo sumbangan Presiden Prabowo Subianto ini jadi perhatian warga untuk menonton, khususnya anak-anak. Hingga Selasa pagi, Masjid Al-Akbar Surabaya telah menerima 30 ekor kambing dan 20-an ekor sapi. Suasana di Kelurahan Jetis, Kecamatan Kota Lamongan, Jawa Timur berubah mencekam saat seekor sapi jenis simental mengamuk di tengah jalan raya dan berlari menuju permukiman. Sapi ini bahkan hampir menyeruduk seorang warga dan menerobos masuk ke sebuah salon kecantikan hingga membuat sejumlah warga histeris. Setelah aksi kejar-kejaran yang menegangkan sejauh 100 meter, sapi akhirnya berhasil dikepung dan dijinakkan kembali oleh warga. Sapi yang menurut warga mirip dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini rencananya akan disembelih di salah satu masjid setempat. Sapi kemudian dibawa ke tempat yang lebih sepi dan aman untuk ditenangkan agar insiden serupa tak kembali terulang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Halo, selamat malam. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan bersafari keliling Indonesia guna bersilaturahmi terbuka dengan warga dan disebut akan dimulai dari Cirebon, Jawa Barat pada bulan Juli mendatang. Lalu mengapa safari politik harus dimulai saat ini jika Pilpres dan juga seluruh pertandingan politik lainnya masih akan berlangsung pada 2029 mendatang? Kami akan mengulas dalam segmen dialog nanti dan hari ini bersama saya Bram Herlambang, kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Kepolisian daerah Polda Jawa Tengah menggerebek markas penipuan cinta dan investasi jaringan internasional di sebuah ruko di Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sementara itu puluhan karung tepung terigu kasus pelanggaran merek dagang dan perlindungan konsumen dengan total 1 ton dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Jawa Barat.
1: Polda Jawa Tengah menggeledah lokasi penipuan online bermodus asmara dan investasi di Solo Baru, Sukoharjo, Senin malam. Ratusan barang bukti disita usai penggeledahan yang dilakukan selama 10 jam tersebut. 5 tersangka juga dihadirkan di lokasi penggeledahan. Kelimanya merupakan pekerja. Sindikat penipu ini telah merugikan korbannya 41 miliar rupiah. Mereka menyasar warga negara asing dan telah beroperasi sejak 2025 lalu. Para pelaku menggunakan modus berperan sebagai model perempuan dari Indonesia untuk menjerat korban WNA. Pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di media sosial. Sindikat tersebut beroperasi dengan kedok perusahaan bernama PT Digi Global Konsultan di Kabupaten Sukoharjo. Perusahaan itu digunakan sebagai sarana perekrutan pekerja sekaligus kantor operasional penipuan online. Para pelaku membangun hubungan emosional melalui media sosial, aplikasi kencan, dan sarana komunikasi digital lainnya untuk memanipulasi psikologis korban hingga rela mentransfer uang secara bertahap dalam jumlah besar. Dari sekitar 5.000 target, sebanyak 133 orang diketahui menjadi korban love scamming maupun investasi kripto palsu. Dalam kasus ini, penyidik menetapkan 38 orang sebagai tersangka, sementara 11 tersangka lainnya merupakan warga negara Myanmar dan Nepal.
2: Tentunya karena mereka menggunakan model-model Indonesia, gitu. Jadi sasaran WNA karena model yang digunakan adalah model Indonesia.
1: Tumpukan 46 karung tepung terigu ini berada di kantor Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Jawa Barat. Sepintas puluhan karung tepung terigu ini terlihat normal. Namun 1 ton tepung terigu ini ternyata hasil kejahatan oposan. Tepung terigu biasa dikemas ulang menggunakan karung merek ternama. Harga jualnya naik berkali lipat hingga merugikan produsen dan konsumen. Barang bukti tepung oplosan ini dimusnahkan dengan menggunakan air.
3: Tepung terigu yang mana kemasannya ini menggunakan beberapa merek yang sudah terkenal. Sehingga terigu tersebut tidak bisa dirampas

0: negara, dalam arti dijual, karena tadi saya sampaikan ini dari sebab kausal yang tidak sah, sehingga kemasannya ini yang dianggap bermasalah, tidak sesuai. Nah, untuk itu tepungnya tadi kita musnahkan sehingga tidak dapat.
1: Selain terigu, oplosan kejari juga memusnahkan barang bukti dari 9 perkara lain yang sudah berkekuatan hukum tetap. Di antaranya narkotika jenis sabu 4,04 gram, ribuan butir obat keras, trihexipenidil, tramadol, dan heximer, serta 4 pohon ganja. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Cekcok persoalan utang, seorang aparatur sipil negara di kota Metro Lampung tewas ditembak oleh pegawai bank keliling. Mirisnya aksi penembakan terjadi di depan istri dan juga anak korban. Sementara itu hasil pemeriksaan Satreskrim Polresta Kota Bogor, Jawa Barat, pelaku pembunuhan yang melempar gadis dari jalan Tol Layang Bor ternyata merupakan teman sekolah korban yang kerap mengajak reuni, dan selengkapnya dalam informasi berikut ini.
3: Ada penembakan di jembatan itu, sumpah. Aku nggak tahu, aku mau lewat, mau pulang. Itu.
1: Suasana nonton bareng film di Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung mendadak berubah mencekam setelah terjadi aksi penembakan terhadap seorang ASN bernama Dedi Christian Agung. Puluhan warga panik saat mendengar suara tembakan dari depan lapak ayam geprek milik korban. Aksi penembakan brutal tersebut terjadi di sekitar jembatan Hitam Ganjar Asri pada Sabtu malam 23 Mei 2026. Insiden berdarah ini bermula dari keributan antar korban dengan seorang pria berinisial FJ yang merupakan pegawai koperasi simpan pinjam atau yang biasa disebut bank keliling. Saat kejadian, pelaku datang untuk menagih utang 1 juta rupiah kepada korban. Namun cara pelaku berbicara memicu ketegangan hingga terjadi cekcok mulut di depan lokasi kejadian. Keributan kemudian berlanjut hingga ke pinggir jalan. Dalam situasi tersebut, korban diduga sempat memukul kepala pelaku sambil menantangnya untuk menembak. Tak lama kemudian, pelaku mengeluarkan senjata api dari tas kecil yang dibawanya dan menembakkannya ke arah korban hingga mengenai bagian kepala. Korban langsung tersungkur bersimbah darah di badan jalan. Mirisnya, aksi penembakan korban terjadi di depan istri dan anak korban. Saat itu istri korban sempat mencoba merebut senjata api dari tangan pelaku. Namun pelaku juga mengancam akan menembak istri korban. Pelaku yang panik karena dikepung massa setelah menembak korban melepaskan tembakan 2 kali ke udara untuk melarikan diri. Setelah warga menyingkir, pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Sempat dilarikan ke rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Pelaku akhirnya menyerahkan diri ke Polres Lampung Utara pada Minggu 24 Mei 2026 setelah sebelumnya melarikan diri.
4: Ya, di sini yaitu menagih hutang kepada korban karena tidak dibayar oleh korban. Perlu saya jelaskan motif di sini bahwa pelaku ini saudara FJP, dia memiliki semacam simpan pinjam ilegal, kemudian meminjam-minjamkan uangnya kepada masyarakat yang ada, setelah itu dia menagihnya.
1: Tim Reskrim Polda Jabar dan Polresta Kota Bogor, Jawa Barat mengungkap identitas pelaku pembunuhan gadis yang dilempar dari atas tol. Pelaku ternyata merupakan mantan teman SMK korban berinisial MF. Pembunuhan keji ini berawal saat korban berinisial AA diajak berkeliling usai meminum kopi bersama saat reuni dengan pelaku. Dalam perjalanan, pelaku tiba-tiba menodongkan golok untuk merampas harta korban. Korban melawan pelaku. Namun naas, pelaku menjerat leher korban menggunakan dasi di kawasan Pakansari hingga tak sadarkan diri. Lantaran pelaku panik melihat korban siuman, korban lalu dibawa dan dilempar dari atas tol Layang Bor. Motif tersangka menghabisi temannya ini diduga akibat iri dan sakit hati.
5: Korban menanyakan kepada tersangka, di mana orang tuamu? Lalu si tersangka, ini menurut pemeriksaan tersangka ya? Tersangka menyampaikan saya sudah tidak punya orang tua, sehingga ada kalimat-kalimat yang membuat tersangka sakit hati. Kemudian karena sakit hati yang mendalam, 2 minggu kemudian si tersangka mengajak ketemu kepada korban, yaitu terjadi pada tanggal 22 Mei hari Jumat. Pada saat pertemuan kedua itu, korban tidak tahu bahwa tersangka sudah menyiapkan peralatan-peralatan. Kemudian tersangka memperlihatkan golok, lalu mengancam.

0: akan melakukan pengumuman, tapi terjadilah si tersangka menyampaikan kalau mau damai ataupun mau aman minta apa? Minta uang.
1: Akibat ulah kejinya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman 20 tahun penjara. Sementara pihak keluarga berharap tersangka diganjar pidana mati lantaran tindakannya yang sangat tak manusiawi.
2: Ancaman aku mau hukuman mati. Jangan seumur hidup. Kalau seumur hidup kan masih bisa direvisi ya. Kalau hukuman mati itu yang bayangin aja dia masih hidup. Andai kan dia digeletak di jalan kan masih hidup. Ini kenapa mesti hidup?
1: Usai dilakukan otopsi, jenazah korban dimakamkan di TPU wilayah Kemang, Kabupaten Bogor. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aparat masih menyelidiki insiden meledaknya turbin uap di pabrik kimia PT Merak Chemical Indonesia yang memicu kabut putih tebal dan berbau menyengat di kota Cilegon. Dua karyawan pabrik dan seorang warga harus dievakuasi serta dirawat intensif di rumah sakit karena menjadi korban insiden tersebut.
4: Pemeriksaan intensif dilakukan pihak kepolisian bersama petugas gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon di area operasional PT Merak Chemical Indonesia yang berlokasi di Cilegon, Banten. Sejak Senin dan Selasa ini, tim telah memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian untuk mengetahui penyebab pasti kerusakan pada sistem turbin uap tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara berkala yang dilakukan di lapangan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon memastikan kondisi udara di sekitar lokasi kejadian saat ini bebas dari cemaran gas beracun yang membahayakan jiwa. Zat kimia yang terlepas ketika insiden terjadi disebutkan tidak memiliki sifat berbahaya yang bertahan di udara bebas. Dua karyawan dilaporkan mengalami luka akibat insiden yang terjadi. Seorang mengalami luka bakar, seorang lainnya patah tulang akibat terjatuh saat evakuasi. Selain itu, seorang warga dilaporkan sesak napas akut setelah tidak sengaja menghirup udara yang tercampur bau menyengat dari zat kimia yang tersebar keluar area utama perusahaan kimia tersebut.
5: Kalau dilihat dari data yang kami terima, itu tidak berbahaya. Sebenarnya dengan kadar tertentu ya. Jadi yang keluar itu campuran air dan TA. Tapi yang tersebar ke atas adalah uap air. Karena TA-nya bentuknya itu serbuk seperti itu.
4: Hingga kini proses investigasi risiko tinggi kegagalan sistem operasional dan turbin jadi fokus penanganan dalam kepatuhan standar kelayakan alat industri demi keselamatan publik. Sebelumnya, pabrik kimia milik PT MCCI di kota Cilegon, Banten mengalami ledakan hebat hingga mengakibatkan kebocoran gas berbau menyengat Senin siang. Kepulan asap berwarna putih pekat tiba-tiba muncul dari salah satu unit pengolahan kimia perusahaan tersebut. Alarm bahaya berbunyi nyaring sebagai peringatan darurat mengakibatkan seluruh pekerja di area pabrik harus segera dievakuasi menjauhi sumber ledakan. Gas berbau menyengat ini terbentuk dengan cepat dan tersebar luas mengikuti arah angin. Kondisi ini membuat jarak pandang di sekitar Jalan Raya Cilegon Merak menjadi terbatas karena tertutup kabut putih yang cukup tebal. Keadaan di sekitar pabrik berangsur kondusif setelah petugas berhasil menutup sumber kebocoran. Meski demikian, warga diminta waspada dan menghindari area lokasi pabrik sehingga kondisi udara dinyatakan aman sepenuhnya oleh otoritas terkait. Adi Mazda, Cilegon, Banten.
3: Kebakaran sebuah bengkel motor listrik di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa dini hari mengakibatkan dua penghuni, seorang nenek dan cucunya tewas terjebak kobaran api. Kebakaran diduga akibat konsleting baterai motor listrik. Sementara itu, ledakan pabrik kimia di Cilegon, Banten memicu kebocoran gas dan membuat ratusan karyawan serta warga sekitar mengungsi.
1: Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang juga digunakan sebagai bengkel servis motor listrik di kawasan padat penduduk Banyu Urip Kidul, Surabaya, Selasa dini hari. Api cepat membesar dan melalap seluruh bangunan. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berjibaku menjinakkan si jago merah. Total ada 14 unit mobil pemadam yang dikerahkan ke lokasi kejadian. Suasana sempat dramatis saat seorang penghuni yang berhasil menyelamatkan diri tampak histeris, menyebut ibu dan keponakannya masih terjebak di dalam rumah.
6: Pak, ibu saya, Pak! Tolongin, Pak! Ibu saya, Pak!
1: Kebakaran diduga dipicu korsleting pada baterai motor listrik yang tengah diisi daya di bagian depan rumahnya. Api lalu menyambar material yang mudah terbakar, termasuk tabung LPG, hingga merembet ke seluruh bangunan. Saat kejadian, 6 orang berada di dalam rumah. 4 orang berhasil menyelamatkan diri, namun 2 di antaranya terpaksa melompat dari lantai 2. Setelah hampir 1 jam proses pemadaman, petugas menemukan 2 korban meninggal, yaitu Suamah dan cucunya Azam, 14 tahun, di lokasi yang terpisah. Keduanya telah dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo.
6: Kalau untuk yang neneknya ada di bawah, yaitu di lantai 1 untuk bangunan yang 1 lantai, sedangkan yang cucunya ada di lantai 2. Lihat dia mungkin mau keluar, tapi api yang di dalam depan kan sudah membara, jadi mungkin dia mau menyelamatkan diri ke belakang masuk di kamar mandi, karena posisinya ada di kamar mandi yang nenek itu.
1: 2 korban lain masih menjalani perawatan akibat luka di rumah sakit terdekat. Sementara, kebakaran melanda pabrik gula tebu tradisional milik Muhajir di Kecamatan Sumber Gempol, Tulung Agung, Jawa Timur pada Senin sore. Api menghanguskan seluruh area penggilingan termasuk 2 ton gula siap jual. Kobaran api cepat membesar dan menyebar ke seluruh area pabrik yang saat itu sedang tidak beroperasi. Petugas pemadam menggerakkan 2 unit mobil pemadam dan 2 truk penyuplai air. Api diduga muncul dari bagian belakang pabrik, lalu merembet ke panel listrik, alat penggiling, dan tumpukan sepah tebu kering. Banyaknya material mudah terbakar membuat api sulit untuk dikendalikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat kebakaran, pemilik pabrik diperkirakan mengalami kerugian lebih dari 200 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Ribuan guru honorer non-Dapodik di Ponorogo, Jawa Timur menggelar aksi demo menuntut dimasukkan dalam Dapodik atau data pokok pendidikan. Mereka berdalih telah mengajar selama bertahun-tahun, namun masih dianaktirikan.
7: Ribuan guru honorer non-Dapodik di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Selasa pagi. Mereka menuntut kejelasan status dan meminta untuk tercatat dan dimasukkan dalam data pokok pendidikan Dapodik. Perlu diketahui sejak 2020, Dapodik di Kabupaten Ponorogo ditutup untuk guru honorer. Imbasnya ribuan guru honorer tidak bisa mendapatkan insentif dari pemerintah dan tidak bisa untuk mendaftar menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Jumlah guru honorer non-Dapodik di Ponorogo mencapai sekitar 1.000 orang. Mereka berharap bisa masuk dalam sistem Dapodik agar memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah pusat. Selain di kantor DPRD, mereka juga menggelar aksi di depan Pemkab Ponorogo. Mereka mendesak pemerintah mengakui keberadaan guru honorer yang selama ini merasa kurang diperhatikan.
8: Bahwa aksi hari ini adalah aksi damai ya, menyuarakan aspirasi bahwa kami guru honorer non-Dapodik di Kabupaten Ponorogo itu ada dan nyata. Kami tidak berniat untuk apapun berniat buruk kepada pemerintah daerah, tetapi kami semua minta keberadaan kami diakui ya.
7: Di lain pihak, Pemkab mengaku akan tetap berusaha mencari solusi agar mereka bisa diakomodir masuk dalam Dapodik dan mendapatkan akses berbagai program pemerintah.
9: Jadi setelah langkah ini akan kita lakukan mapping secara kebutuhan, penyebarannya seperti apa, dan readiness kriterianya seperti apa.
10: Alasannya kenapa Pak? Ditutup ini seperti apa?
11: Kenapa sebelumnya?
10: Kenapa kok ditutup?
9: Ditutup itu kan tahun 2020 kan di kelas ya. Kami banyak variabel, faktor mungkin ya. Makanya akan kita kaji, kita dalami apakah pada saat itu tadi disampaikan dulu kan harus wali kelas. Yang syarat Dapodik itu kan mewajibkan wali kelas kalau nggak salah tadi ya. Bagaimana yang guru kan tidak bisa. Tentunya apakah syarat Dapodik itu tahun ini seperti itu?
7: Seperti diketahui, Dapodik telah ditutup sejak tahun 2020. Hal ini membuat guru honorer tidak bisa mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Catur Priambodo, Ponorogo, Jawa Timur.

0: Jelang Idul Adha, harga cabai di sejumlah daerah di Pulau Jawa melonjak hingga mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Sejumlah komoditas ikan laut di Pekanbaru juga mengalami kenaikan.
1: Jelang Idul Adha, harga berbagai jenis cabai terpantau mengalami kenaikan, seperti yang terjadi di Pasar Atas Baru Kota Cimahi, Jawa Barat pada Selasa pagi. Harga cabai rawit yang semula Rp60.000 kini mencapai Rp100.000 per kilogram. Cabai merah juga melonjak menjadi Rp80.000 dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Pembeli mengeluhkan kenaikan harga yang terjadi saat ini hingga terpaksa mengurangi pembelian. Kondisi ini diduga terjadi akibat serangan hama yang membuat petani gagal panen, ditambah dengan cuaca ekstrim yang memperparah lonjakan harga.
2: Tuh, ini Pak, hama katanya tuh di kebunnya banyak yang kena hama, jadi mahal. Jadi kurang pasokan juga.
1: Hal serupa terjadi di Kabupaten Pandeglang, Banten. Pada Senin kemarin, lonjakan harga paling tinggi terjadi pada komoditas cabai yang naik hingga 2 kali lipat. Di pasar tradisional Badak, cabai merah naik dari Rp35.000 jadi Rp70.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari Rp30.000 kini dijual Rp60.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga dipicu terganggunya pasokan dari daerah produsen akibat cuaca tak menentu. Di sisi lain, hal ini membuat ibu rumah tangga terpaksa mencari alternatif lain agar kebutuhan dapur tetap terpenuhi.
3: Ya, kami sebagai warga keberatan lah Pak. Soalnya kan saya kan kalau belanja biasa beli banyak. Ini paling beli 1 kilo gitu. Habis semua pada ramu harganya Pak.
4: Apa aja sih Bu yang naik Bu?
3: Semuanya. Dari pokoknya semuanya harga.
1: Sementara di Pekanbaru, sejumlah harga komoditi ikan laut mengalami kenaikan mencapai hingga 25%. Harga ikan kembung dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilo, sementara ikan tuna dari Rp40.000 kini menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini tentu memberatkan konsumen.
5: Naik bang, banyak kami belanja ini semua naik.
6: Ya harga bahan pokok semuanya diturunkan, biar mama gampang belanja di pasar.
1: Menurut pedagang, naiknya harga ikan laut disebabkan stok terbatas dan nelayan tidak melaut karena mendekati Hari Raya Idul Adha. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Jelang Idul Adha Plus, saat harga emas yang semakin tinggi membuat sejumlah ibu-ibu di Kabupaten Lebak, Banten terpaksa menjual emas miliknya. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang kian beragam.
7: Tak hanya bahan pokok, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas emas di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Banyak ibu rumah tangga yang terpaksa menjual emas miliknya untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Adha serta momen memasuki Tahun Ajaran Baru. Bagi sebagian warga, emas masih menjadi aset paling likuid yang dapat diandalkan saat membutuhkan dana cepat. Di sisi lain, antusiasme warga untuk membeli emas masih cukup tinggi. Emas tak hanya dipandang sebagai sarana investasi yang menguntungkan, namun juga sebagai gaya hidup untuk menunjang penampilan di hari istimewa seperti Lebaran.
8: Masih ini mah cuma kopet aja gitu sayangnya. Biasanya mah suami saya kan sudah ngasih, ini mah belum ngasih. Mumpung ada simpanan karena saya menjual ini daripada pinjam ke orang lain.
9: Sekarang kayaknya cenderung agak banyak yang jual lebih sedikit lah. Tapi ya mungkin besok, belum tahu ya kalau besok udah mau Lebaran ini.
7: Saat ini harga emas perhiasan di tingkat pedagang berada di kisaran Rp2.430.000 per gram untuk harga beli. Sementara harga jual kembali atau buyback dipatok Rp2.330.000 per gram. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
0: Puluhan biksu atau bante yang menjalani perjalanan spiritual berjalan kaki sejauh ribuan kilometer jelang Waisak. Para biksu ini menjalani prosesi pindah pata di jantung kota Yogyakarta pada Selasa pagi. Warga yang telah menanti sejak pagi hari pun antusias memberikan berbagai makanan kepada para biksu sebagai wujud dharma.
10: Puluhan biksu dari 4 negara ini memulai prosesi pindah pata dengan berjalan kaki di sekitaran ruas Jalan Malioboro, Yogyakarta sejak Selasa pagi. sejumlah umat Buddha Yogyakarta telah menanti di sepanjang jalan untuk turut dalam prosesi ini. Pindapata merupakan tradisi Buddha ketika para biksu mengumpulkan sedekah dari umat baik berupa makanan maupun bahan kebutuhan pokok. Prosesi pindapata disebut membawa ajaran melatih kedermawan dan berbuat kebajikan bagi umat.
4: Ini baru pertama kali ikut pindapata atau sebelumnya udah pernah?
11: Saya pertama kali. Pertama kali, tapi sebelumnya udah pernah lihat juga.
4: Emang lihat pindapata itu sebagai apa sih? Seperti apa sih?
12: Makna pindapata ini bagi umat, bagi si sendiri.
11: Kalau bahasa kayak berbagi.
10: Barang yang diberikan umat kepada para biksu biasanya beragam, mulai dari makanan ringan, air mineral, dan barang lainnya. Umat Buddha Yogyakarta mengaku senang tahun ini mereka bisa turut langsung dalam prosesi pindapata.
13: Dan untuk pagi ini kita akan mengadakan seremonial pindapata, yaitu di mana kita memberikan persembahan makanan kepada para biksu yang menjalankan pertapaan gitu. Ke warga umat Buddha, ya kita ikut memeriahkan sama kita ikut berusaha untuk melaksanakan dana makan tersebut. Bagus ya, sebenarnya bukan cuma umat Buddha aja, kita disokong sama teman-teman dari keyakinan agama lain juga. Cuman kalau untuk umat Buddha juga kita ikut terlibat, ada yang dari sponsorship dan lain sebagainya.
10: Tahun ini merupakan tahun istimewa bagi umat Buddha Yogyakarta karena Yogyakarta untuk pertama kalinya menjadi salah satu titik persinggahan bagi para biksu atau bante yang mengikuti prosesi perjalanan spiritual. Sebanyak 57 biksu atau bante telah memasuki Yogyakarta sejak Senin siang kemarin. Mereka bakal meneruskan perjalanan untuk mengikuti prosesi Waisak di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta.
0: Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo atau Jokowi akan berkeliling ke sejumlah wilayah di Indonesia dalam waktu dekat. Jokowi menyebut perjalanan tersebut dilakukan untuk memenuhi undangan dari masyarakat di daerah. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan berkeliling ke sejumlah wilayah di Indonesia dalam waktu dekat. Jokowi menyebut perjalanannya kali ini dilakukan untuk memenuhi sejumlah undangan dari masyarakat di daerah.
1: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo buka suara mengenai rencananya untuk kembali berkeliling ke sejumlah daerah di Indonesia dalam waktu dekat. Apalagi kondisi kesehatannya diakui Jokowi sudah pulih kembali. Jokowi melakukan perjalanan ke daerah untuk memenuhi banyaknya undangan yang datang langsung dari masyarakat di daerah. Ditambahkan Jokowi, selain bersilaturahmi dan memberikan motivasi kepada masyarakat, kunjungan kerja ini dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi dengan jajaran Partai Solidaritas Indonesia PSI serta relawan setianya di daerah.
2: Ya, ini kan saya banyak undangan dari daerah-daerah untuk hadir, dari masyarakat yang saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada, dan itu juga untuk memberikan motivasi dan juga ketemu dengan PSI di daerah, plus juga ketemu dengan relawan di daerah, ya karena ada undangan.
1: Sejumlah wilayah yang bakal dikunjungi Jokowi antara lain Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat. Namun Jokowi enggan membeberkan apa yang akan dilakukannya demi mendukung Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2029 mendatang. Sri Hartono, Solo, Jawa Tengah.
0: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan bersafari keliling Indonesia guna bersilaturahmi terbuka dengan warga dan disebut akan dimulai dari Cirebon, Jawa Barat pada bulan Juli mendatang. Lalu mengapa safari politik harus dimulai saat ini jika Pilpres dan seluruh pertandingan politik masih akan dimulai pada 2029 mendatang? Dan untuk menjawab dan juga membahasnya sudah bersama kami dua orang narasumber dari luar studio, yakni Waketum DPP Projo, Freddy Alex Damanik, dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Bang Freddy dan juga Mas Toto, apa kabar?
3: Selamat malam CNN.
0: Baik, selamat malam, terima kasih para narasumber sudah bergabung. Bang Freddy, bisa mendengar saya?
4: Iya, dengar. Suara okay. Saya kedengaran?
0: Aman. Jadi langsung saja okay. Bang Freddy, artinya dalam logika saya kalau pertandingan masih lama, masih 3 tahun lagi 2029, kenapa harus dipanaskan dari sekarang safari politiknya Bang Freddy?
4: Ya, siapa yang mengatakan memanaskan safari politik? Bukan, jangan dimaknai seperti itu. Jadi walaupun bukan presiden lagi, kan Pak Jokowi ini masih tokoh nasional gitu loh, masih negarawan, dan kedekatan beliau dengan rakyat itu sangat sangat kuat dari dulu. Memang karakter beliau itu selalu dekat dengan rakyat, ya, melihat kondisi real masyarakat di bawah, menyerap aspirasi, berdialog. Itu kan memang karakter natural beliau dari dulu. Jadi ketika beliau setelah sehat menyatakan turun menyapa rakyat kembali, tolong jangan dimaknai hanya sebagai politik elektoral gitu loh. Jadi harus fair juga bahwa memang beliau juga mempunyai hak yang sama dengan tokoh-tokoh lainnya ketika turun ke masyarakat, membangun narasi kebangsaan, memberikan motivasi, ya, menyerap aspirasi, sama aja begitu okay. Loh.
0: Jadi kalau dianggap ini berhubungan dengan elektoral 2029, tidak ada hubungannya sama sekali artinya?
4: Masih terlalu jauh lah. Jadi masih terlalu jauh, walaupun modal sosial Pak Jokowi harus diakui memang masih sangat baik, dan ketika nanti misalnya modal sosial yang terus dijaga ini suatu saat misalnya dalam kontestasi pilpres atau pileg atau apapun namanya di 2029 dipergunakan beliau, ya menurut saya itu sah-sah saja. Tetapi hari ini beliau yang menyatakan turun dan akan turun itu jangan langsung dimaknai sebagai untuk kepentingan politik elektoral.
0: Okay.
4: Begitu.
0: Baik-baik, saya tangkap. Jadi ini saya konfirmasi kalau begitu sifatnya. Jadi apakah nanti dengan datang ke daerah-daerah, ini juga akan mendatangi organ-organ relawan dan juga PSI begitu?
4: Ya, saya tidak tahu kalau PSI ya, mungkin PSI mungkin didatangi kantornya. Tetapi kalau relawan biasanya datang menyambut beliau, datang kemudian mendampingi beliau, bersama-sama beliau misalnya di dalam melakukan kunjungan-kunjungan. Biasanya seperti itu, jadi kecuali memang ada acara-acara khusus yang disediakan, jadi bersama-sama dengan beliau menghadiri acara khusus itu, biasanya baik. Seperti itu.
0: Oke, baik-baik. Saya ke Mas Toto terlebih dahulu. Jadi bagaimana kita sebagai publik membacanya? Benarkah hanya silaturahmi yang seperti Bang Freddy katakan, atau sebetulnya kita bisa mengatakan ini ingin merecall dulu kepada masyarakat pada mungkin lumbung-lumbung suara beliau saat Pilpres dulu, Mas Toto?
3: Iya, pertama kita ikut bersyukur Pak Jokowi betulan sehat ya, karena kemarin kan baru relawan ya yang mengatakan Pak Jokowi sudah sehat lalu kemudian akan berkeliling. Kita ikut bersyukur lah Pak Jokowi betul sudah sehat. Dan saya pikir kalau dikatakan ini tidak elektoral, Pak Jokowi jelas menyatakan ada unsur PSI. PSI ini aktor elektoral yang nanti akan bertarung di 2029. Dan kita tahu anaknya juga adalah wakil presiden. Pak Jokowi juga sudah mengeluarkan pernyataan yang sifatnya elektoral, mengarahkan kepada relawan mendukung Prabowo Gibran jilid 2. Jadi itu maknanya elektoral, nggak bisa dibilang itu.

0: makna kebangsaan. Dan saya pikir Jokowi sepengenalan saya adalah sosok yang sangat data driven ya. Kalau sampai kemudian memutuskan belusukan kembali, saya pikir ada beberapa hal yang kemudian mungkin menjadi pendorong sebagai sebuah data. Data pertama, saya meyakini Pak Jokowi menyadari kalau tujuannya membesarkan PSI dan kekuatan politiknya, sepertinya data menunjukkan bahwa beliau yang harus turun tangan langsung. Gibran tidak cukup kuat menjadi simbol, Kaesang tidak cukup kuat menjadi simbol walaupun adalah ketua umum PSI. Yang kedua, ya beliau juga mungkin menyadari ketika berbicara dengan segala kontroversi yang ada dalam pemerintahan ini, selama terutama 2 bulan terakhir dengan depresiasi rupiah, hancurnya IHSG, beliau kan harus kemudian mengetahui bagaimana positioning pemerintahan saat ini yang dianggap adalah kelanjutan dari dirinya. Karena dirinya adalah salah satu sutradara dari lahirnya pemerintahan ini. Di situ kemudian beliau harus mengambil positioning. Apakah kemudian menjadi pihak yang bisa membantu mengklarifikasi berbagai macam kontroversi kebijakan pemerintahan ini, atau jangan-jangan beliau bisa menikmati nih fenomena penak zaman kutoh atau lebih enak zamanku. Saya pikir ini bagian dari testing the water. Pak Jokowi ingin mendengar langsung ke masyarakat bagaimana kemudian persepsi masyarakat terhadap pemerintahan ini, dan bagaimana kemudian beliau bisa mengambil positioning, okay, entah dalam konteks kepentingan dari PSI ataupun dalam konteks kepentingan Gibran. Yang terakhir, Mas Bram, kalau pernyataan Jokowi mendukung pemerintahan atau kekuatan Prabowo dan Gibran ya, bukan hanya Pak Prabowo, saya melihat ya bukan tidak mungkin ini upaya juga untuk menaikkan bargaining position, menunjukkan beliau masih kuat, beliau juga mengetahui partai lain mungkin ingin jadi wapresnya Pak Prabowo juga, 2029 akan menjadi pesaing Gibran, dan ini adalah upaya untuk kemudian menaikkan bargaining position buat Mas Gibran sendiri.
1: Oke, saya tertarik pada poin Anda yang kedua soal testing the water, bagaimana hari ini ada pelemahan rupiah, terus kemudian Anda mengatakan bisa jadi Pak Jokowi ingin melihat langsung bagaimana respon dan mengambil sikap. Bukankah kemudian itu hal yang mengkhawatirkankah bagi pemerintahan hari ini sebetulnya?
0: Iya, dalam konteks Pak Jokowi kemudian harus mendengar langsung dari masyarakat, menurut saya memang ini kewajiban beliau. Mm-hmm. Beliau adalah sutradara lahirnya Prabowo Gibran loh, terbukti dengan Gibran anaknya sendiri yang menjadi wakil. Dan adalah sebuah fakta yang nggak bisa dibantah. Pertama, pertanyaan dari sebagian pemilih Jokowi yang memilih Prabowo Gibran karena ikut arahan Jokowi, ternyata keberlanjutan nggak terjadi secara policy. Banyak pihak yang melihat prioritas, anggaran, lalu kemudian cara atau karakter kepemimpinan jelas sekali berbeda. Tidak ada keberlanjutan dalam konteks policy. Yang kedua, dalam konteks kemudian beliau akan berhitung bahwa apakah kepuasan publik masih tinggi. Karena beliau sangat mengerti bagaimana membaca peluang dari presiden incumbent menang kembali atau tidak, itu akan ditentukan oleh kepuasan publik. Saya pikir itu yang beliau sekarang sedang coba dengarkan di masyarakat juga. Okay. Saya berharap beliau turun untuk mendengar masyarakat dalam konteks sebagai negarawan. Hmm. Bukan dalam konteks menempatkan posisinya dalam konteks kekuatan elektoral. Saya berharap seperti itu. Hmm. Apakah betul? Ya hanya Pak Jokowi yang tahu, dan kita akan melihat nanti dari, okay, bagaimana apakah ini sifat elektoral atau dalam konteks sebagai seorang negarawan.
1: Oke, saya konfirmasi kalau gitu ke Bang Freddy. Jadi apakah betul kemudian sebagai negarawan atau sebagai elektoral? Mengingat tadi ya kemungkinan untuk menyerap aspirasi hari ini juga cukup besar untuk Pak Jokowi sendiri. Bang Freddy.
2: Iya, sekali lagi kami ingin menegaskan ya bahwa agenda mengelilingi atau belusukan ini jangan dipelintir menjadi narasi politik yang berlebihan lah. Ya, ini bukan kampanye. Ya belum ada deklarasi politik apapun terkait 2029.
1: Ya, tapi tadi saya potong Bang Freddy. Tadi Mas Toto mengatakan bahwa ya kan sudah disebut ada PSI di sana, terus kemudian Pak Jokowi sudah mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Bukankah itu kami bisa menyambungkan dots-nya sebuah langkah elektoral begitu, Bang Freddy?
2: Ya enggak lah. Banyak tokoh partai yang mengunjungi partainya kemudian itu elektoral, enggak kan penguatan motivasi.
0: Memang Pak Jokowi PSI sebagai apa, Bang Freddy? Saya malah belum tahu.
2: Saya juga enggak tahu
0: tadi Pak Jokowi sebagai Anda apa. Anda bilang partainya katanya. Saya enggak tahu malah Pak Jokowi punya jabatan.
2: Gini loh Mas Toto, kita ini jangan pura-pura tidak tahu.
0: Saya bertanya. Pak saya ingin bertanya benar. Mas Bram juga bingung tuh sepertinya tuh wajahnya tuh.
1: Ya, silakan.
2: Pengetahuan kita sama. Pak Jokowi sudah mendeklarasi, menyatakan

0: di depan publik, di depan PSI bahwa beliau akan belusukan untuk PSI. So, apa
1: Oke.
0: salahnya ketika beliau ya melakukan apa yang dia sampaikan? Tetapi kan bukan sekali lagi bukan bukan semata-mata hanya untuk kepentingan itu pil
1: Jadi
0: apa?
1: bukan buat elektoral ya? Kalau untuk turun buat PSI itu bukan elektoral ya?
0: Kalau elektoral kan jelas, jadi itu harus misalnya kalau pileg itu kan nggak tergantung tokoh seperti Pak Jokowi, jadi tokoh-tokoh yang bersangkutan caleg-calegnya, gitu loh. Jadi sekali lagi jangan dibangun narasi yang berlebihan lah. Ini sekali lagi Pak Jokowi itu memang mau turun memang ya menyapa, memang memberikan motivasi kepada kami. Beliau sudah mengatakan memberikan motivasi kepada relawannya agar agar tetap terus ya mengawal keberlangsungan Indonesia maju ini. Jadi
2: Oke,
0: bukan
2: Bang Freddy, saya masuk di situ Bang Freddy, saya dalami. Berarti kalau Anda menggunakan frasa atau kalimat mengawal kebijakan, bukankah itu saya bisa mengartikan itu adalah sebuah gerakan politik sebetulnya untuk menjaga sampai akhir masa jabatan di 2029?
0: Ini loh, jadi pengaruh gagasan model sosial itu ya, ini hari ini dalam politik modern, lebih kuat dari jabatan sekalipun ya. Jadi tidak harus politik itu tidak harus dimaknai sebagai ya kekuasaan dan jabatan. Kedekatan emosional dengan masyarakat itu menurut kami itu lebih dari segalanya. Jadi dukungan ya keberlanjutan itu justru itu bisa dibangun melalui dukungan moral, komunikasi kebangsaan ya, karena beliau per hari ini ya kepala-kepala daerah, tokoh-tokoh, relawan, anak muda masih banyak yang meniru beliau, yang cocok dengan gagasan beliau. Nah, itulah yang terus harus dibangun oleh Pak Jokowi, terus berkomunikasi dengan para pemimpin kepala daerah itu, karena mereka terinspirasi dengan Pak Jokowi banyak sekali tokoh-tokoh ini, kepala-kepala daerah ini. Ya, tokoh-tokoh masyarakat ini yang simpati dengan ketika Pak Jokowi memimpin. Nah, inilah yang seperti inilah yang harus dimotivasi terus, harus dijaga terus keberlanjutannya agar ke depan pemimpin-pemimpin berikutnya terus melanjutkan ya apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi maupun okay. pemimpin-pemimpin sebelumnya.
2: Baik, saya tanggap. Mas Toto, tanggapan Anda keberlanjutan pada sosoknya yeah. tadi kalau Bang Freddy mengatakan.
1: Ya, saya pikir agak nggak elok lah kalau Bung Freddy mengatasnamakan bahwa politik modern itu bicara mengenai kebijakan keberlanjutan, tidak harus jabatan. Jelas Pak Jokowi sudah memberikan contoh bahwa ketika bicara keberlanjutan itu dengan cara menempatkan anaknya sendiri. Artinya ini kan memang sedang berbicara mengenai elektoral, secara ambisi elektoral secara tidak langsung. Yang kedua, saya sangat berharap sebetulnya kalau betul seperti yang tadi Bang Freddy katakan bahwa ada upaya untuk memotivasi supaya program-program dan keberlanjutan ini bisa terus terjadi sampai 2029. Sebetulnya kan ada pertanyaan besar yang kita ingin sekali, terutama ya banyak sekali pendukung Pak Jokowi yang sedang bertanya. Kok berbeda sekali sektor prioritas yang dulu Pak Jokowi sangat tempatkan di top of the list, lalu kemudian sekarang berbeda sekali. Pak Jokowi nggak pernah memotong anggaran pendidikan untuk program lain dalam pos anggaran. Pak Jokowi tidak pernah memotong anggaran desa untuk pos anggaran lain. Pak Jokowi sangat fokus pada anggaran infrastruktur yang sekarang kita tahu bahkan growth-nya minus dibandingkan dengan anggaran tahun lalu. Saya sih berharap kalau bicara secara kenegarawanan itu yang sebenarnya bisa coba diluruskan oleh Pak Jokowi. Lalu kemudian memang Pak Jokowi bisa tetap menjamin bahwa keberlanjutan sedang terjadi dan bukan sekedar keberlanjutan ini dengan diposisikannya anaknya menjadi wapres saja, tapi in term of policy kita melihat kepemimpinan yang berbeda. Saya berharapnya itu dialektika yang sehat kalau ingin bicara Pak Jokowi tampil lagi sebagai seorang negarawan sekaligus orang yang bertanggung jawab membawa isu keberlanjutan pada saat pemilu 2024 lalu. Kita bisa okay. bicara nih tentang
2: Mas Toto, terakhir saya ke Anda. Jadi kalau Anda katakan tadi Pak Jokowi masih menjadi simbol untuk kemudian penguatan di grassroots begitu. Pertanyaan pamungkas saya, apakah kemudian itu bisa tertransfer dengan baik kepada siapapun yang akan ditunjuk ataupun siapapun yang direstui Pak Jokowi pada 2029 nanti?

0: Dalam konteks berbicara siapa yang ditunjuk, kita sudah tahu jawabannya, Mas Bram. Sudah pasti anaknya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah anaknya akan ditempatkan dalam konteks elektoral akan menjadi wapres berikutnya dari Pak Prabowo? Saya pikir itu masih jadi skenario satu. Ketika itu tidak terjadi, yang menarikkan adalah orang kemudian bertanya, lalu Pak Jokowi akan melakukan apa? Dan dia hanya bisa mengambil positioning untuk plan B dan plan C kalau kapasitasnya sebagai kingmaker itu menguat kembali. Dan saya pikir itulah yang sedang coba dilakukan oleh Pak Jokowi dengan terjun kembali ke masyarakat berkeliling untuk menguatkan posisinya kembali sebagai kingmaker. Okay. Sehingga plan B dan plan C entah menempatkan Gibran sebagai capres walaupun kalau kita baca di survei sulit. Atau kemudian plan C untuk berbicara Gibran menjadi cawapres dari sosok yang lain. Itu yang saya pikir sedang coba dijalankan oleh Jokowi kalau kita mau berspekulasi.
1: Baik, terakhir saya ke Bang Freddy. Jadi artinya benarkah dugaan Mas Toto soal kali ini safarinya adalah menguatkan kembali status beliau sebagai kingmaker begitu, Bang Freddy?
2: Saya rasa tidak seperti itu. Jangan dibaca seperti itu ya. Sekali lagi, yang ingin dicapai dari apa namanya keliling Pak Jokowi ini belusukan ini menyapa rakyat ini, kalau memang bicara sekali lagi itu adalah menjaga ya keberlanjutan Indonesia maju ya, masih banyak kok Mas Toto ya, hilirisasi pangan ya, stabilitas nasional, infrastruktur, IKN, tentu inilah yang terus dimotivasi Pak Jokowi kepada ya kepada relawannya, kepada masyarakat, agar inilah yang harus dibangun terus diberlanjutkan oleh pemimpin-pemimpin ke depan. Perkara nanti di 2029 siapa pemimpin itu, seperti yang Mas Toto katakan tadi, bisa-bisa aja. Kita nggak menafikan tidak tahu dengan politik itu, tapi per hari ini Pak Jokowi tidak akan berbicara itu, tetapi ia berbicara keberlanjutan Indonesia maju. Seperti yang saya bilang tadi, ada hilirisasi di situ, ada pangan di situ, ada infrastruktur di situ, ada program-program yang terus harus diberlanjutkan. Baik. Jadi lebih kepada itu, belum bicara misalnya nanti kalian harus milih Gibran. Ya, belum ke situ,
1: Baik, Bang Freddy.
0: 10 detik aja Mas Bram. Saya sih sangat berharap dalam konteks Pak Jokowi sebagai kesatuan dengan Gibran dan Kaesang, sebetulnya jangan sampai kehadiran Pak Jokowi ini mengecilkan arti Gibran yang sebenarnya sudah bisa mengambil posisi untuk bicara keberlanjutan, termasuk Mas Kaesang sebagai simbol Jokowi di PSI, karena mereka harusnya sudah bisa dilepas dalam konteks secara politik elektoral.
1: Oke, kita akan lihat ke depannya seperti apa dari perjalanan Pak Jokowi. Terima kasih atas waktu dua orang narasumber. Ada Bang Freddy, Waketum DPP Projo, dan juga Mas Toto, Direktur Eksekutif Carta Politika, telah bergabung sama kami. Selamat malam.
0: Terima kasih, Bang Freddy. Thank you.
1: 8 partai politik non-parlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat atau GKSR mendesak pemerintah dan juga DPR agar mempercepat revisi Undang-Undang Pemilu. GKSR menilai revisi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pilkada, serta Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah satu paket kebijakan yang saling berkaitan. Menurut Ketua Umum GKSR sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Undang-Undang Pemilu yang berlaku saat ini memberatkan parpol kecil dan juga membatasi kesetaraan kesempatan berpolitik. GKSR yang terdiri dari 8 partai politik ini juga menyoroti adanya evaluasi menyeluruh terhadap persyaratan parliamentary threshold, verifikasi partai, dan sistem proporsional terbuka.
3: Diserahkan kewenangannya setiap parpol yang sudah diterima pada pimpinan DPR RI untuk menerima GKSR, delegasi GKSR yang terdiri dari 8 partai politik yang tadi sudah disebutkan dalam penyerahan draft semacam sandingan, mungkin berbentuk sandingan atau juga pokok-pokok pikiran, bahkan kalau memungkinkan akan disampaikan juga pasal demi pasal yang krusial di keempat paket undang-undang tersebut.
1: Momen menegangkan terjadi ketika seorang wanita yang tengah melakukan paralel yang tertabrak pesawat Cessna pada Sabtu di kawasan pegunungan Alpen, Austria. Benturan itu menyebabkan kanopi para layang robek hingga membuatnya kehilangan kendali dan sempat berputar di udara dalam kondisi terlilit tali. Meski demikian, wanita tersebut berhasil melepaskan diri dan juga membuka parasut cadangan sebelum

0: Mahir yang mendarat di area hutan. Insiden tersebut terekam kamera yang ia bawa. Korban selamat dan hanya menderita luka ringan serta memar. Pilot pesawat Cessna mengaku tidak sempat menghindar karena posisi keduanya berada pada jalur penerbangan yang sama. Sementara itu pesawat tetap berhasil mendarat di Bandara Zell Am See dan pihak kepolisian setempat masih menyelidiki penyebab insiden ini. Berikutnya, warga di kota Tubize, Belgia dievakuasi setelah kebakaran gudang tekstil memicu resiko ledakan dan penyebaran asap beracun. Sementara itu, pada lokasi lainnya, kebakaran besar juga melanda kawasan industri Southgate, Amerika. Petugas berjuang mencegah ledakan tangki bahan kimia beracun di Garden Grove.
1: Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kebakaran besar di kawasan industri Southgate, California saat kepulan asap hitam pekat dan kobaran api membubung tinggi ke udara. Video memperlihatkan asap tebal menyelimuti langit, sementara petugas berupaya menjinakkan api dari atas atap bangunan dan melalui tangga pemadam saat kebakaran melanda sebuah bangunan satu lantai di kawasan komersial tersebut. Hingga kini belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun penyebab kebakaran. Di lokasi terpisah, petugas darurat di California juga berupaya mencegah ancaman ledakan tangki berisi bahan kimia beracun di fasilitas industri Garden Grove setelah terdeteksi retakan pada wadah penyimpanannya. Tangki itu menyimpan metil metakrilat, zat sangat mudah terbakar yang digunakan dalam industri plastik dan komponen penerbangan. Warga di kota Tubize, Belgia dievakuasi setelah kebakaran besar melanda sebuah gudang tekstil pada Senin dan memicu resiko ledakan dari tabung gas yang disimpan di dalam bangunan. Kepulan asap hitam pekat terlihat membubung tinggi ke udara saat petugas pemadam dan kepolisian berjibaku mengamankan lokasi serta menyemprotkan air dari atas krain untuk menahan penyebaran api. Otoritas tempat segera mengosongkan rumah-rumah di sekitar titik kebakaran karena dikhawatirkan tabung gas di dalam gudang dapat meledak dan membahayakan permukiman warga. Hingga kini petugas darurat masih berupaya menjinakkan api dan belum ada laporan resmi mengenai korban maupun penyebab kebakaran di kota yang terletak di barat Brussels tersebut.
0: Jutaan jemaah haji datang ke Tanah Suci dengan berbagai cerita, melewati perjuangan dan juga doa. Salah satunya, kisah datang dari jurnalis Transmedia, Lukman Abdul Rozak. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Berbagai hidangan menemani ibadah wukuf jemaah haji khusus, meski berlimpah hidangan, kekhusyukan ibadah tidak berkurang.
1: Berbagai hidangan tersaji saat sarapan pagi di salah satu maktab di Arafah, Arab Saudi. Selain nasi dan sayur, tersedia juga buah-buahan, puding, jus dan minuman lain. Tak ketinggalan beberapa makanan ringan.
2: Pelayanan di sini bagus sekali. Dari makanan yang sehat ya, termasuk ada buah, ada snack-snack, ada minuman macam-macam, ada jus buah, ada mineral, sama yogurt-yogurt, ada puding.
1: Meski berlimpah makanan, jemaah tetap khusyuk menunggu datang waktu ibadah wukuf. Wukuf adalah puncak ibadah haji. Setelah wukuf, jemaah haji akan bergerak ke Muzdalifah dan Mina untuk bermalam. Komet Multazam, Arafah, Arab Saudi.
0: Jutaan jemaah haji datang ke Tanah Suci dengan berbagai cerita, melewati perjuangan dan juga doa. Salah satunya kisah datang dari rekan kami, jurnalis Transmedia, Lukman Abdul Rozak.
3: Jemaah haji seluruh dunia dan termasuk Indonesia.
4: Perbaikan-perbaikan dan penambahan fasilitas terus dilakukan oleh pihak Kementerian Haji.

Musim haji selalu membawa kisah haru sekaligus membahagiakan. Kali ini kisahnya berasal dari rekan kami sendiri, jurnalis Transmedia Lukman Abdul Rozak. Banyak orang bilang,

0: menuju Tanah Suci terhenti. Namanya tak ada di daftar peserta haji yang lolos. Baru di kali keempat, tahun 2026, panggilan itu datang. Lukman akhirnya bisa berangkat ke Baitullah, Tanah Haram yang selama ini menjadi impiannya, yang selalu disebutnya dalam doa. Lukman akhirnya bisa menjadi tamu Allah dan berseragam petugas haji. Ia berangkat sejak tanggal 15 April 2026 dan hari ini total sudah lebih dari 40 hari Lukman berada di Tanah Suci. Tugasnya tak bisa dibilang ringan, mulai dari mengurus barang bawaan jemaah haji, menemani jemaah haji lansia selama beribadah haji, hingga mengantar jemaah haji yang tersesat. Namun lelah sepertinya lebur begitu saja dengan rasa bahagia bisa berada di Tanah Suci. Semangat dan senyum selalu mewarnai tiap laporan langsung yang Lukman sampaikan di layar CNN Indonesia. Panas terik dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius di Tanah Suci seolah tak terasa menyengat. Namun pernah pula rasa haru Lukman pecah saat melakukan siaran langsung.
1: Oh, sangat panas ya, terik matahari sudah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah haji diharapkan untuk menjaga kesehatan, tetap menjaga pola makan, istirahat. Karena sebentar lagi besok mereka akan melaksanakan ibadah puja.
0: Lukman Abdul Rozak barangkali hanya satu dari sekian ribu contoh bahwa jalan untuk berhaji terkadang penuh rahasia dan kejutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu punya cara tepat di waktu yang paling pas untuk memanggil hambanya menjadi tamu di Baitullah.
2: Bank Syariah Indonesia memberikan manfaat bagi nasabah yang melaksanakan ibadah haji. Salah satu manfaat berupa kemudahan menarik uang di ATM di Arab Saudi.
3: Alhamdulillah ya, kita sebagai nasabah BSI banyak sekali manfaat, terutama tabungan hajinya ya. Kita bisa menyicil, menabung untuk haji. Kita bisa menggunakan kartunya juga, untuk ngambil ATM untuk ngambil uang di sini dengan mudah. Kemudian fasilitasnya kita juga dapat souvenir dari BSI, itu berupa makanan, terus atas itu aja.
4: Kenapa ada tambahannya?
5: Mungkin dengan penggunaan kartu BSI di sini kita nggak perlu banyak bawa uang real, karena dengan pengambilan uang tunai di sini kadang-kadang rate-nya lebih murah daripada kita menggunakan di money changer. Mungkin itu tambahannya ya.
4: Alhamdulillah sudah cukup ya. Semuanya alhamdulillah dimudahkan ya, dengan BSI lancar.
3: Ya amin.
4: Sukses terus. Sebenarnya juga kita banyak yang dapat.
3: Alhamdulillah. Sukses kedepannya buat BSI.
2: Jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia mendaki Jabal Rahmah dan berkumpul di Padang Arafah sejak matahari terbit jelang puncak ibadah haji yakni wukuf pada Selasa.
6: Beginilah suasana di Padang Arafah, Makkah, Arab Saudi, beberapa jam menjelang puncak ibadah haji yaitu wukuf pada Selasa 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia telah memutihkan Arafah dengan pakaian ihram mereka. Para jemaah terlihat mendaki Jabal Rahmah dan berkumpul di Arafah sejak matahari terbit. Dalam pelaksanaannya, para jemaah haji dianjurkan berdoa hingga matahari terbenam. Jabal Rahmah diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad menyampaikan khutbah terakhirnya. Ibadah wukuf di Arafah merupakan salah satu rangkaian haji yang wajib dilakukan oleh setiap jemaah haji agar ibadah hajinya sah. Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji akan melanjutkan perjalanan ke Muzdalifah untuk mabit dan selanjutnya ke Mina untuk melakukan lempar jumroh. Lempar jumroh ini menandai hari pertama Idul Adha yang akan dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia pada hari Rabu.
7: يعني شعور ما اقدرش احكي عنه شعور يعني انه ربنا كتب لنا ان احنا نوصل للمكان اللي احنا فيها دي وان احنا نزور مكان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام زاره فدي بركه كبيره

0: فضل من ربنا الحمد لله.
1: Sebagai rukun Islam kelima, haji wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu dan dianggap sebagai pertemuan keagamaan terbesar di dunia.

0: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menerima penyerahan hewan kurban dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Hewan kurban berupa sapi simental dengan bobot hampir 1 ton ini akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menjelang perayaan Idul Adha, Basnas menerima penyerahan hewan kurban dari Wapres Gibran berupa sapi simental dengan berat sekitar 916 kg atau hampir mencapai 1 ton. Hewan kurban yang bernomor NQ477 tersebut diserahkan secara resmi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Wakil Presiden ke kantor Basnas pada Selasa siang di Jakarta. Wakil Ketua Basnas menyampaikan hewan kurban tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya pada kelompok rentan dan kurang mampu.
1: Untuk laporan ya, Mbak Dari, silakan.
2: Yang pertama, kami dari keluarga besar Basnas menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penyerahan hewan kurban Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Basnas Republik Indonesia, yang nantinya kami salurkan, kami teruskan kepada para pihak yang betul-betul membutuhkan. Mudah-mudahan ini menjadi keteladanan beliau yang bisa dicontoh oleh para pemimpin yang lain agar bisa menyalurkan hewan kurbannya baik melalui Basnas maupun lembaga-lembaga Amil Zakat yang lain.
3: Melalui bantuan kemasyarakatan Wakil Presiden akan menyerahkan hewan kurban yang nanti akan kami serahkan kepada Basnas, Pak, untuk nantinya disembelih dan nantinya akan diserahkan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Kami harapkan mudah-mudahan ini merupakan keberkahan bagi kita semua dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat, terutama nantinya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan umat, Pak.
0: Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menyatakan Masjid Istiqlal tidak lagi membagikan daging hewan kurban secara langsung kepada masyarakat seperti tahun-tahun sebelumnya. Perihal tersebut disampaikan Nasaruddin Umar pada Selasa siang dalam acara penyerahan hewan kurban di Masjid Istiqlal Jakarta. Menurut Menteri Agama, sistem antrean pembagian daging kurban selama ini dinilai sulit dikendalikan dan juga beresiko menimbulkan kerumunan. Oleh karena itu, Masjid Istiqlal memilih penyaluran daging kurban melalui perguruan tinggi, majelis taklim, panti asuhan, serta komunitas jemaah pengajian dan masjid binaan Istiqlal.
4: Mohon maaf kepada masyarakat luas, di Istiqlal tidak lagi membagi-bagikan hewan kurban seperti tahun-tahun lalu, beberapa tahun yang lalu yang menimbulkan banyak masalah ya, karena sistem pengantrian itu kadang-kadang susah untuk dikontrol. Nah, kita memilih cara yang paling efisien, efektif, supaya nanti betul-betul terukur siapa yang betul-betul berhak untuk mendapatkan daging hewan kurban itu, ialah panti asuhan yang dibina oleh Istiqlal, kemudian juga perguruan tinggi, kemudian juga majelis taklim, di samping itu juga ada panti asuhan, dan tentu juga ada komunitas jamaah pengajian kita yang by name by address ini kita sudah laksanakan, dan tentunya juga masjid-masjid yang juga merupakan binaan Masjid Istiqlal.
0: H-1 pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah, Masjid Istiqlal telah berbenah. Di kompleks masjid, pembangunan penampungan sementara hewan kurban juga sudah dilaksanakan. Dan sampai saat ini pihak Masjid Istiqlal telah menerima hewan kurban sebanyak 60 ekor sapi dan 7 ekor kambing dari berbagai kalangan. Ketua Pelaksana Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal menyampaikan Wakil Presiden Gibran Raka.

0: Sang Raka, Menteri Kabinet Merah Putih, Duta Besar Negara Sahabat, dan Kepala Lembaga Tinggi Negara direncanakan akan turut hadir dalam sholat Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban.
1: Wakil Presiden dan Ibu insya Allah akan hadir. Kemudian beberapa duta besar, sampai kemarin itu data yang kami terima, input dari pihak Kementerian Luar Negeri, kurang lebih 20 duta besar dan perwakilan dari kedutaan besar akan hadir. Kemudian dari kementerian lembaga itu juga hampir 50%-nya juga insya Allah akan hadir melaksanakan sholat di sini. Ya, kita masih mudah-mudahan terus berjalan. Tapi sampai detik ini data yang kami dapatkan itu sapi sebanyak 60 ekor. Kemudian kambing 7 ekor, kemudian masih ada juga yang perorangan itu untuk patungan sapi ya. Insya Allah mudah-mudahan masih terus berjalan sampai hari pemotongan di hari Kamis akan datang. Mudah-mudahan.
0: Jelang Idul Adha, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta masih kekurangan ribuan ekor hewan kurban. Tidak hanya sapi, kekurangan hewan kurban juga terjadi pada domba, sementara pasokan kambing kurban justru mengalami surplus.
2: Sedikitnya 18.000 ekor hewan kurban masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Kekurangan stok ini diduga akibat keterlambatan stok hewan kurban yang didistribusikan dari luar daerah, sementara stok hewan kurban lokal kurang. Saat ini, Kabupaten Sleman mengalami kekurangan sekitar 5.000 hingga 6.000 ekor sapi dari yang dibutuhkan sekitar 9.230 ekor. Sementara untuk hewan kurban jenis domba mengalami kekurangan sekitar 8.000 ekor dari kebutuhan sebanyak 17.500-an ekor. Kekurangan ini terjadi lantaran di tahun sebelumnya hewan ternak di Sleman mengalami penyakit mulut dan kuku, sehingga diduga terjadi keterlambatan pertumbuhan hewan. Pemkab Sleman pun menyiapkan sejumlah solusi untuk memenuhi kekurangan hewan kurban ini.
3: Ya, kalau kekurangan, kita artinya membuka keran untuk teman-teman pedagang mendatangkan dari luar Sleman, khususnya untuk domba dan sapi. Ya, dan ini memang kita belum sampai ke kesimpulan angka yang masuk, karena biasanya mereka tidak masuk ke pasar kita. Mereka akan ada di pasar Tiban. Pengalaman kami kemarin rata-rata itu nanti akan tumbuh sekitar 300-an pasar Tiban. Apakah itu domba, apakah itu sapi. Kurang sapi kita itu sekitar 5.000 sampai 6.000. Untuk kambing kita sudah surplus, untuk domba kita yang kurang. Domba kurangnya 8.000-an.
4: Ya. Itu untuk hewan kurban, Pak?
3: Untuk hewan kurban. Bukan untuk konsumsi loh ya, ini angka untuk kurban ya.
2: Sementara itu, peternak lokal Sleman telah mengalami peningkatan penjualan hewan kurban tahun ini. Mereka menjual hewan kurban untuk memenuhi kebutuhan kurban lokal Sleman.
5: Kurang lebih 40. Sudah laku ada 18 ekor. Yang beli untuk luar itu daerah Sidularum sama lingkungan, sama nyamplung. Rata-rata 25 sampai 28 juta.
2: Pemkab Sleman melalui Dinas Peternakan, Pangan, dan Perikanan membuka keran bagi hewan kurban luar daerah untuk didistribusikan ke Sleman jelang Idul Adha. Kendati begitu, belum tercatat angka pasti pedagang yang bakal mendatangkan hewan kurban dari luar daerah. Hewan kurban kelas ekonomis di Sleman terpantau tak mengalami peningkatan harga yang tajam. Domba masih dijual dengan harga Rp2 juta hingga Rp4 juta per ekor, sedangkan sapi lokal dijual dengan harga Rp25 juta hingga Rp30 juta per ekor. Tim Liputan CNN Indonesia, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Idul Adha menjadi momentum strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tidak hanya bagi peternak hewan kurban saja, Idul Adha menciptakan efek berganda yang menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk penjual arang, bumbu dapur, hingga penjual tusuk sate.

Idul Adha bukan hanya agenda religius, tetapi juga menjadi momentum pemberdayaan ekonomi masyarakat. Idul Adha menciptakan efek berganda yang menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Seperti para penjual arang di Jalan Baratajaya dan Beratang Gede Surabaya yang meraup cuan berkali-kali lipat. Buka 24 jam setiap hari, selain berjualan bunga tabur, mereka pun menjual

0: Semarang. Penjual rata-rata sudah membuka lapak selama puluhan tahun. Di lapak milik Eti Yulia di Jalan Beratang Gede, 20 karung arang bisa terjual habis dalam satu hari saat Idul Adha. Satu karung ini berisi 35 bungkus arang dengan berat masing-masing sekitar 7 ons. Jika dibandingkan dengan hari biasa, satu karung arang baru habis dalam waktu 3-4 hari. Perlengkapan lainnya seperti tusuk sate, alat panggangan, dan kipas juga diserbu oleh pembeli. Dari keuntungan berjualan, Eti bisa membayar banyak kewajibannya.
1: Hari-hanya setelah selesai membelah itu, terus jam 12, jam 1, terus berjalan sampai sore, sampai malam. Terus orang beli, berduyun-duyun mengambil areng, tusuk, ini. Dan gak lupa lagi kipas. Ini untuk kipasnya. Sate, sate, sate, sate.
0: Dagangan Eti akan diserbu banyak pembeli pada hari H Idul Adha. Arang yang berasal dari Jombang ini dibanderol Rp10.000 hingga Rp15.000 per bungkusnya. Sementara tusuk sate dihargai Rp10.000 per bungkus, alat panggangan Rp20.000, dan kipas Rp10.000.
2: Kebanyakan para pembeli datang saat hari H Idul Adha dan nanti di sini akan ditambah satu meja, jadi barang dagangannya akan lebih banyak lagi. Terus biasanya para pembeli membeli lebih dari satu bungkus arang, bahkan ada yang beli sampai 10 bungkus. Dan mereka kebanyakan lebih suka membeli arang batok kelapa karena bara apinya lebih cepat menyala dan lebih tahan lama. Sementara kalau yang arang kayu, ini bara apinya lebih lama menyalanya, tapi lebih cepat habis. Gitu ya, Bu? Nah, untuk harganya sama nggak, Bu, antara yang batok kelapa sama yang kayu?
1: Yang batok kelapa itu Rp15.000, arang kayu itu Rp10.000.
2: Oh, yang ini Rp15.000 satu bungkus, yang kayu Rp10.000 satu bungkus.
0: Sang keponakan, Tresya Maria Rosalin juga mendulang cuan berlimpah. Rosa berjualan arang di Jalan Rungkut Tengah, Surabaya. Saat hari H Idul Adha, 20 kuintal arang bisa terjual habis. Berkah hari raya, Rosa pun bisa membayar sewa stand.
3: Keuntungannya dibandingkan
4: dengan
3: biasa?
4: Waduh, ya bisa dua kali lipat, Mbak, dari harga kulaan, Mbak. Jadi ya bisa lebih-lebih lah. Intinya banyak, Mbak, keuntungannya.
3: Seberapa banyak, Bu, yang terjual? Berapa karung?
4: Bukan karung, kalau punya saya satu kresek itu 10 kilo. Jadi saya belinya sampai 20 kilo. 20 kresek, 2 kintal.
3: Satu hari habis?
4: Habis, langsung.
3: Kalau hari biasa gimana?
4: Waduh, ya biasa, Mbak. Kalau hari biasa enggak seperti kayak Idul Adha gini. Paling ya wis 10 kresek, 10 kilo gitu aja.
3: Terus kalau penjual?
4: Pokoknya Mbak, gak bisa diceritakan, seneng pokoknya ini nilai narungkut. Tidak ada persaingan, saya jual sendiri di situ.
3: 24 jam?
4: 24 jam. Ada nomor telepon, meskipun saya tutup, telepon semua langganan. Sama jual bunga soalnya, Mbak.
0: Sejumlah pembeli mencari arang dan perlengkapan lainnya untuk bisa membuat sate bersama keluarga.
5: Untuk daerah Ngagel sini lebih mudah sih, masalahnya kebanyakan jalur apa ini jalan raya Beratang ini banyak yang jualan.
6: Sebelumnya saya beli, kalau siapa mendekati itu hari-hari mesti rame, Mbak. Terus kalau beli ya lengkap, soalnya kan ya spesial lah itu. Terus buat disimpan juga, terus buat kalau beli arangnya 2 atau 3, terus sama kipas, sama itu apa tempatnya gitu. Sama itu apa, tusuk sate.
0: Dosen Departemen Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga, Fatin Fadila Hasib mengatakan, perputaran ekonomi dari hulu ke hilir tak hanya terjadi saat Idul Adha. Meski kondisi ekonomi sedang tak baik-baik saja, momen singkat Idul Adha bisa membantu daya beli masyarakat lewat berkurban.
7: Dengan adanya kurban, karena kan ada filantropi ya, jadi seseorang, apalagi yang tidak mampu, tidak perlu membeli daging untuk bisa menikmati daging itu sendiri. Nah, disitulah yang menyebabkan walaupun kondisi tidak baik-baik saja, tapi istilahnya daya beli masyarakat itu terbantukan karena ada filantropi itu tadi. Itu yang menyebabkan walaupun nggak baik-baik aja, perputaran uang itu tetap jalan.
0: Arang, tusuk sate, dan perlengkapan lain untuk mengolah daging kurban menjadi salah satu cara berbagi kebahagiaan di Hari Raya Idul Adha, sekaligus membantu ekonomi berputar lebih kencang. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
8: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime News.

Cardio dance kini menjadi tren olahraga baru di kalangan masyarakat. Tidak hanya menyehatkan tubuh, namun olahraga ini juga digemari karena dipadukan dengan musik dan gerakan dance yang menyenangkan. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Prime News malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Ratusan orang menari di kawasan Plaza Sudirman GBK pada Jumat malam. Iringan musik energik dan gerakan kompak membuat suasana kelas cardio dance terlihat penuh semangat. Olahraga ini kini digemari berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga orang dewasa. Berbeda dengan olahraga kardio pada umumnya, kardio dance menggabungkan gerakan olahraga dengan unsur tari dan permainan interaktif. Selain membuat suasana terasa lebih menyenangkan, peserta juga dilatih untuk lebih aktif dan responsif dalam mengikuti gerakan. Pendiri Kardio Dance Indonesia menyebut olahraga ini juga mudah diikuti berbagai usia. Gerakannya pun dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta.
1: Kardio dance ini unik, jadi musiknya itu kita pakai international song, easy to follow, dan easy listening. Serta juga di dalam kardio dance kita ada game-game yang melatih ability, agility, serta ketangkasan dalam mengambil keputusan, serta kecepatan juga dalam bergerak.
0: Kardio dance rutin dilaksanakan pada hari Rabu dan Jumat malam di kawasan Plaza Sudirman. Masyarakat banyak yang meminati olahraga ini sehingga banyak komunitas kebugaran mulai menyiapkan kelas khusus karena meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga ini, salah satunya Roka Space. Founder Roka Space menyebut Cardio Dance menjadi program favorit karena menggunakan gerakan yang mudah diikuti dan diiringi lagu-lagu yang sudah akrab di telinga peserta.
2: Jadi ini adalah satu program yang memang merupakan signature program dari Roka Space juga, di mana kami memang meramu program ini yang mengkombinasikan gerakan-gerakan yang sangat mudah untuk diikuti, tidak terlalu teknikal, dan diiringi oleh lagu-lagu pilihan yang memang sudah jadi favorit. Sehingga no wonders lah ya.
0: Bagi para peserta, Cardio Dance tak hanya menjadi tempat berolahraga. Suasana kelas yang seru membuat mereka bisa menambah teman baru, sekaligus menjadi pilihan aktivitas di tengah padatnya kota.
3: Milih Cardio Dance itu karena dia banyak gerakannya ya, dan itu kan kayak dance, jadi happy aja sih, lagu-lagunya juga kita tahu semua.
4: Kalau aku karena kan dance ya tipenya, jadi dengan lagu-lagu yang enak kayak lebih enjoy aja jadinya.
3: Pulang kerja langsung ke sini soalnya kan ya, iya emang udah diniatin, dan kebetulan hari Jumat kan, jadi ya, sambil mengurai macet karena jalanan macet kalau hari Jumat, jadi kesini dulu.
5: Karena emang lagi butuh kardio ya, lagi mau cutting badan juga, jadi kayaknya bagus buat kurus. Karena menambah teman juga, aku kan ekstrovert ya orangnya, jadi suka untuk kenalan sama orang baru aja sih.
6: Kakak juga ternyata, ini keringat saya sudah berkurang.

0: Warga di sejumlah daerah beberapa pekan terakhir digegerkan dengan kehadiran sosok menyerupai pocong. Di Depok, Jawa Barat viral di media sosial, sosok yang menyerupai pocong berada di Jalan Al-Ikhlas, Jatijajar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Sosok menyerupai pocong itu duduk di depan rumah warga pada malam hari dan sering berpindah tempat. Nur Janah mengaku sosok tersebut muncul tidak hanya sekali dan sempat mengetuk pintu rumahnya pada malam hari.
1: Dia fotoin begini, dia fotoin kan, yang pocong berdiri itu di jalan. Nah terus dia ngintip lagi ke sini, ada dua juga, tapi ke arah berlawanan. Jadi totalnya tiga.
2: Tiga orang. Nah taunya dia bawa senjata tajam dari mana?
1: Nah yang malam Sabtunya.
2: Oh dua kali kejadian.
0: Nurjanah menyayangkan pernyataan aparat setempat yang menyebut informasi itu hoax.
1: Ya harapannya sebagai terutama bagi saya, kan dia penjaga keamanan. Janganlah yang kalau ada kasus kayak gini, memang belum ada korban. Tapi kan kita nggak tahu, entah kapan kan. Kayak di wilayah lain, saya dengar udah ada korban kan. Cobalah jangan dibikin hoax berita itu. Himbau masyarakat agar lebih hati-hati.
0: Meski begitu, polisi akan menindak tegas jika ada oknum yang sengaja menyamar menjadi pocong untuk melakukan aksi kriminal atau menebar teror di tengah masyarakat.
3: Astagfirullahaladzim, ya Allah.

0: Eka Setiawati, warga Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikagetkan dengan kiriman paket berisi dua boneka pocong pada Senin pagi. Paket tanpa nama pengirim dari Pacitan, Jawa Timur itu ditujukan untuk suaminya. Eka menyebut ada selembar kertas di dalam paket yang berisi pesan bahwa boneka pocong di dalam paket hanya mainan dan tidak ada unsur magis.
1: Jelas shock mas, pertama langsung kaget, keringet dingin gitu, saya lempar gitu, terus dalam pikiran ya Allah ini apa, kok dapat paket kayak gini, kayaknya nggak rumah apa, nggak pesen, nggak check out.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Eka dan suami mengaku sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Sebelumnya, ramai di media sosial kemunculan sosok mirip pocong di sejumlah daerah dan membuat warga resah. Motif pelaku sama, mereka hanya ingin menakut-nakuti warga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Selamat malam, identitas pria yang membuang gadis muda dari atas tol Layang Pur, Bogor hingga tewas mengenaskan terungkap. Pelaku ternyata adalah teman sekolah korban yang kerap ngajak ngopi bareng. Lantas apa motifnya? Kita akan bahas selengkapnya nanti. Bersama saya Diana Valencia, inilah redaksi malam selengkapnya. Menjelang Idul Adha, insiden sapi kurban mengamuk kerap terjadi. Di Lamongan, Jawa Timur, seekor sapi jumbo mengamuk hingga lepas ke tengah jalan. Hal serupa pun terjadi di Surabaya. Sapi kurban sumbangan Presiden Prabowo mengamuk dan sempat menyeruduk anak kecil bersama kakeknya di halaman Masjid Al-Akbar.

0: Sapi sumbangan Presiden Prabowo ini berontak ketika diturunkan dari truk saat tiba di Masjid Al-Akbar, Surabaya pada Selasa pagi. Sapi jumbo jenis peranakan Ongole dengan bobot 1,1 ton ini terlihat berupaya melarikan diri hingga membuat petugas kewalahan karena satu tali pengendali terlepas. Sapi yang berlari itu bahkan sempat menyeruduk anak kecil bersama orang tuanya yang berada di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Untungnya, petugas pengantar sapi langsung sigap dan berhasil mengendalikan sapi yang mengamuk. Anak kecil dan sang kakek hanya mengalami lecet dan luka ringan akibat diseruduk sapi. Suasana di Kelurahan Jetis, Kecamatan Kota Lamongan, Jawa Timur berubah mencekam saat seekor sapi jenis simental mengamuk di tengah jalan raya dan berlari menuju permukiman. Sapi ini bahkan hampir menyeruduk seorang warga dan menerobos masuk ke sebuah salon kecantikan hingga membuat sejumlah warga histeris. Setelah aksi kejar-kejaran yang menegangkan sejauh 100 meter, sapi akhirnya berhasil dikepung dan dijinakkan kembali oleh warga. Sapi yang menurut warga mirip dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini rencananya akan disembelih di salah satu masjid setempat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sedang berkendara motor, seorang wanita yang hamil tua mendadak mengalami kontraksi dan akhirnya melahirkan di pinggir jalan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu di Sragen, Jawa Tengah, keberadaan seorang bayi perempuan yang ditemukan di atas meja warung yang sudah tutup membuat geger warga.
2: Pribadi yang merespon.
3: Momen menegangkan terjadi di pinggir jalan AMD Pemurus Dalam Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu pagi. Dalam video yang viral di media sosial itu, dinarasikan seorang wanita yang tengah hamil tua mendadak berhenti di pinggir jalan, menepikan sepeda motornya karena mengalami kontraksi. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi membantu mengamankan area sambil menunggu penanganan lebih lanjut dari petugas terkait. Ibu hamil tersebut akhirnya berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Sang bayi langsung dibalut menggunakan jaket dan dipeluk sang ibu yang terbaring lemah di pinggir jalan. Usai ambulans datang, ibu dan bayinya langsung dibawa ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Warga di Duku Plasan Desa Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, digegerkan dengan temuan bayi perempuan menangis di atas meja warung. Bayi perempuan malang itu ditemukan salah satu warga yang tengah pulang dari acara di masjid setempat. Warga langsung menghubungi aparat dan petugas medis dari puskesmas setempat. Petugas yang datang langsung membawa bayi perempuan tersebut ke RSUD Kabupaten Sragen. Selanjutnya, temuan ini langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Kepolisian Sektor Sidoarjo kini tengah menelusuri siapa orang tua bayi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, seorang gadis muda dirampok dan tubuhnya dilempar dari atas tol layang Bor Bogor, Jawa Barat hingga tewas mengenaskan. Berkat jejak CCTV, polisi berhasil membekuk pelaku yang kabur dengan mobil korban ke tol Cisumdawu. Pelaku ini ternyata merupakan teman sekolah korban yang kerap ngajak ngopi bareng.
4: Pelaku buang.
5: CCTV tol merekam detik-detik kejadian tragis saat seorang pria membuang sesuatu di atas tol layang Bor, Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu dini hari 23 Mei. Pelaku kemudian langsung kabur bersama mobilnya. Belakangan diketahui yang dibuang itu adalah tubuh manusia. Korban ditemukan tewas mengenaskan usai tubuhnya jatuh dari ketinggian hampir 20 meter. Dari hasil identifikasi terungkap, korban bernama Anggi, seorang pegawai keuangan di perusahaan law firm. Kurang dari 24 jam berkat jejak CCTV dan GPS di mobil korban, polisi gabungan berhasil melacak keberadaan pelaku di tol Cisumdawu Sumedang Sabtu siang. Tersangka langsung panik dikejar polisi hingga akhirnya mobil yang dikemudikannya terperosok ke pinggir tol. Pengemudinya pun tak berkutik diringkus polisi. Dalam rilis pada Senin, Kapolresta Bogor Kota mengungkap identitas pelaku. Ia tak lain adalah mantan teman SMK korban berinisial MF. Perampokan dan pembunuhan sadis itu berawal saat tersangka mengajak korban keliling usai ngopi bareng. Saat di kawasan Pakansari, tersangka langsung menodongkan golok dan mencekik leher korban dengan dasi hingga tak sadarkan diri. Namun di tengah perjalanan, korban mulai siuman yang membuat tersangka panik hingga akhirnya nekat melempar tubuh korban dari atas tol layang Bor. Tersangka mengaku menghabisi nyawa mantan teman sekolahnya itu akibat iri dan sakit hati melihat korban lebih sukses secara finansial.
6: Kemudian tersangka memperlihatkan golok, lalu mengancam akan melakukan pembunuhan, tapi terjadilah si tersangka menyampaikan kalau mau damai ataupun mau aman minta uang. Si korban tidak mau, kemudian di dalamnya eksekusi, pada waktu pelaksanaan eksekusi tiba-tiba terjadi di daerah Pakansari. Di dekat stadion Pakansari, korban dijerat dengan menggunakan dasi yang sudah dibawa oleh.
5: Akibat ulah kejinya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman 20 tahun PUI. Sementara pihak keluarga berharap pelaku dapat diganjar pidana mati lantaran tindakannya tidak manusiawi.
7: Ancaman aku mau hukuman mati. Jangan seumur hidup. Kalau seumur hidup kan masih bisa direvisi ya. Kalau hukuman mati itu yang bayangin aja dia masih hidup. Andai kan jadi geletak di jalan kan masih hidup. Ini kenapa mesti hidup?
5: Saat ini jenazah korban sudah dimakamkan di TPU sekitar di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor. Sementara tersangka masih dalam proses kepolisian. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
1: Cekcok persoalan utang 1 juta rupiah seorang aparatur sipil negara di kota Metro Lampung tewas ditembak penagih utang. Sementara itu seorang warga Brunei tewas usai dianiaya temannya di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Pelaku yang sempat buron akhirnya ditangkap di Kebayoran Lama.
8: Ada penembakan di jembatan Item, sumpah aku gak tahu aku mau lewat mau pulang.
3: Suasana nonton bareng film di Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung mendadak mencekam setelah aksi penembakan terhadap seorang ASN bernama Dedi Christian Agung. Puluhan warga panik saat mendengar suara tembakan dari depan lapak ayam geprek milik korban. Peristiwa ini terjadi di sekitar Jembatan Hitam Ganjar Asri pada Sabtu malam 23 Mei. Cekcok terjadi saat pelaku FJ menagih utang 1 juta rupiah ke korban. Korban diduga sempat memukul kepala pelaku sambil menantangnya untuk menembak. Tak lama kemudian pelaku mengeluarkan senjata api dan menembak korban. Pelaku yang sempat kabur usai kejadian akhirnya menyerahkan diri ke Polres Lampung Utara pada Minggu 24 Mei. Polisi mengatakan motifnya pelaku emosi saat menagih utang kepada korban. Pelaku saat ini ditahan di Polda Lampung dan penyidik masih mendalami asal-usul senjata api rakitan yang digunakan pelaku.
9: 1, 2, 3, nah ini yang mukul ini.
3: Kamera CCTV merekam momen penganiayaan yang dialami seorang warga Brunei Darussalam berinisial MHF di kawasan Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada 6 Mei. Korban dan terduga pelaku sempat terlibat cekcok yang dilerai oleh rekan-rekannya. Namun tak lama kemudian pelaku diduga memukul korban menggunakan benda tumpul yang terbungkus kantong kertas hingga korban terkapar. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina untuk mendapatkan perawatan medis. Namun pada 16 Mei korban meninggal dunia. Korban dan pelaku diduga saling kenal dan datang ke Indonesia bersama 6 orang lainnya untuk menonton konser musik. Sementara itu petugas Polda Metro Jaya menangkap pelaku MIA 33 tahun di kawasan Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada Senin dini hari. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan dan kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami motif pelaku. Warga di kawasan Kampung Ciwangun, Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Pandeglang, Banten berkerumun berusaha menolong korban yang tergeletak bersimbah darah. Kondisi korban ditemukan dalam kondisi kritis usai dianiaya 3 orang tak dikenal. Korban, Holik alias Ojot, 43 tahun, dievakuasi oleh warga setempat menuju puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis darurat. Namun nyawa korban tidak tertolong. Tim dari Polsek Cibaliung yang menerima laporan berhasil mengidentifikasi dan menangkap 3 terduga pelaku penganiayaan. Polisi tengah memeriksa ketiga terduga pelaku terkait motif di balik penganiayaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Penangkapan anggota gangster yang membacok seorang remaja saat tawuran di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten berlangsung dramatis lantaran ibu korban nekat menghalangi gerak polisi. Sementara itu di lokasi lainnya di Johar Baru, Jakarta Pusat, 2 remaja terduga pelaku tawuran ditangkap bersama 2 bilah senjata tajam. Kedua juga kedapatan dalam kondisi mabuk miras.
5: Bentrokan antar kelompok gangster pecah di Jalan Raya Cikupa, Tangerang, Rabu dini hari 20 Mei. Dalam tawuran tersebut, pelaku berinisial MIP membacok kepala seorang remaja berinisial RW dari kelompok lawan hingga terluka. Satu hari berselang, Kamis malam, polisi membekuk pelaku pembacokan itu di rumah kontrakannya di Bekasi, Jawa Barat. Penangkapan berlangsung heboh lantaran ibu pelaku sempat berupaya menghalangi gerak polisi. Meski negosiasi sempat berjalan alot, pelaku berhasil dibawa ke kantor polisi. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk celurit berukuran besar. Tuah dari ulahnya, pelaku MIP kini harus mendekam di Polresta Tangerang dan bakal dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim presisi Polres Metro Jakarta Pusat melakukan pengejaran terhadap sejumlah remaja yang diduga terlibat tawuran di Jalan Velbak, Johar Baru, Jakarta Pusat. Dua remaja berhasil diamankan di Jalan Kramat, Pulo Gundul. Petugas curiga karena saat dikejar, salah seorang remaja membuang celurit. Keduanya mengaku sedang dalam kondisi mabuk usai menenggak minuman keras, namun membantah memiliki senjata tajam tersebut. Kedua remaja tersebut beserta dua bilah senjata tajam yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga Jalan Tanah Sareal ataupun Tanah Sareal Tambora, Jakarta Barat menangkap dua pria yang membawa kabur sepeda motor milik seorang pelajar dengan dalih bertanya alamat. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
0: Warga Jalan Bandengan Utara, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat menangkap dua pria AS dan AP usai membawa kabur sepeda motor milik seorang pelajar. Polisi sempat kewalahan menghadapi emosi warga saat membawa pelaku dari lokasi kejadian. Polisi juga mengamankan sepeda motor korban dan pelaku. Kedua pelaku digelandang ke ruang pemeriksaan Unit Reskrim Polsek Tambora. Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudrajat Jubantara mengatakan modus kedua pelaku bertanya alamat kepada korban dan memintanya untuk ikut serta. Kedua pelaku merupakan residivis atas kasus yang sama dan telah dua kali keluar masuk penjara. Keduanya terjerat pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Jatandras Satreskrim Polres Tuban menyergap komplotan spesialis pencuri hewan ternak lintas kota di pinggir jalan wilayah Probolinggo.

0: Para pelaku ditangkap tanpa perlawanan. 3 orang kemudian dibawa ke Mapolres Tuban. Penangkapan para pelaku bermula dari pencurian sapi kurban di Kabupaten Tuban. Dalam satu malam, komplotan pelaku berhasil mencuri 6 ekor sapi dari 3 kandang. Sapi-sapi hasil curian telah dijual di Pasar Lumajang. Sebagai barang bukti, petugas turut mengamankan truk yang digunakan para pelaku. Polisi masih memburu 4 pelaku lain yang identitasnya telah diketahui. Tim Satreskrim Polres Tulungagung Jawa Timur meringkus MUA pada akhir pekan lalu karena membobol kantor Disbudpar setempat. Tersangka yang berprofesi sebagai penjahit ini menggasak sejumlah barang elektronik dengan modus mengajak 2 penjaga kantor pesta minuman keras hingga mabuk. Setelah penjaga lengah, pelaku mengambil kunci kantor untuk beraksi lalu mengembalikannya agar tidak dicurigai. Kini MUA ditahan di Polres Tulungagung dan dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polres Langkat Sumatera Utara membekuk pelaku pengedar narkoba yang meresahkan warga. Di lokasi lainnya, jajaran kepolisian Polres Metro Bekasi Kota dibantu Satbrimob, TNI dan juga Satpol PP menggelar razia cipta kondisi. Alhasil, polisi mengamankan 3 orang pelaku penjual obat keras tipe G dengan berkedok toko kosmetik.
2: Barang dari mana? Ambil.
3: Barang dari mana? Barang dari mana?
2: Buka. Hah? Buka.
4: Inilah video amatir milik Polres Langkat saat Satuan Reserse Narkoba Polres Langkat Sumatera Utara mengamankan pelaku pengedar narkoba yang meresahkan warga. Di sini polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 2 kg ganja dan 665 gram sabu di Kecamatan Bahorok. Sementara di Kecamatan Tanjung Pura dengan barang bukti narkotika jenis sabu. Kasat Narkoba Polres Langkat, AKP Amrizal Hasibuan mengatakan bahwa dari tanggal 13 hingga 25 Mei 2026 ada 26 kasus narkoba yang berhasil diungkap dengan jumlah tersangka sebanyak 27 orang. Patroli gabungan berhasil meringkus para penjual obat-obatan terlarang di wilayah Medan Satria dan Jati Asih Kota Bekasi Jawa Barat pada Selasa dini hari. Penangkapan ini dilakukan usai mendapatkan laporan masyarakat yang merasa resah. Dalam aksinya, para penjual obat keras tipe G ini berkedok toko kosmetik. Salah satu pelaku penjual mengaku menjual obat-obatan melalui sistem cash on delivery atau COD dengan sasaran pembeli warga yang sudah bekerja hingga kalangan remaja. Dari hasil keuntungan 10 lembarnya, pelaku meraup untung Rp700.000. Kini para pelaku langsung diamankan ke Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih dalam. Penggerbekan terhadap para pengedar narkoba dan obat-obatan keras ilegal terus dilakukan Sat Narkoba Polresta Cirebon, Jawa Barat dengan beragam modus. Di wilayah Cilduk, seorang pemilik bengkel langsung dibekuk setelah kedapatan menyimpan ribuan butir obat keras ilegal tanpa izin edar. Petugas langsung membekuk pelaku beserta barang bukti obat keras ilegal yang disimpan di dalam sofa. Sebanyak 34 pengedar berhasil ditangkap sejak April lalu. Sat Narkoba Polresta Cirebon terus berkomitmen akan terus memberantas kasus peredaran dan penggunaan narkoba serta obat keras ilegal dengan memburu para pengedar dan penggunanya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Buron selama 10 hari, pengemudi truk yang menewaskan 3 orang remaja dalam kecelakaan maut di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 15 Mei lalu berhasil ditangkap petugas. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Padalarang, Jawa Barat. Sementara itu, seorang pengendara motor tewas usai terlibat kecelakaan dengan truk muatan pakan ternak di jalur nasional Surabaya, Jombang, Jawa Timur pada Senin malam.
5: Kecelakaan maut ini terjadi pada Jumat 15 Mei 2026 lalu di Simpang 4, Jalan Raya Mas Trip, Jombang, Jawa Timur. Akibat kecelakaan tersebut, ketiganya diketahui meninggal dunia di lokasi usai tertabrak truk yang dikemudikan oleh pelaku. Usai kejadian, pelaku diketahui kabur usai menabrak sepeda motor yang dikendarai 3 remaja tersebut. Dan saat kabur, aksi pelaku sempat direkam oleh warga hingga viral. Usai kabur selama 10 hari, pelaku berhasil ditangkap tim gabungan Satlantas Polres Jombang di wilayah Bandung Barat, Jawa Barat. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal berlapis 310 dan 312 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seorang pengendara motor tewas usai terlibat kecelakaan dengan truk muatan pakan ternak di jalur nasional Surabaya-Jombang, Jawa Timur pada Senin malam.

0: Kondisi pria berusia 37 tahun yang membonceng anak dan istrinya itu mengenaskan. Karena tubuhnya tertabrak dan terlindas roda truk bagian depan sebelah kanan. Sedangkan kedua penumpangnya alami luka dan sang istri yang alami luka ringan menangis histeris saat melihat suaminya tewas di kolong truk. Kini dua korban laka langsung dibawa ke rumah sakit Dian Husada Mojokerto. Sedangkan korban tewas dievakuasi petugas BPBD dari kolong truk ke kamar jenazah RSUD Jombang. Sementara, petugas kepolisian yang tiba ke lokasi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata untuk mendalami penyebab pasti kecelakaan yang terjadi. Sementara itu, truk dan sepeda motor korban yang rusak diamankan untuk dijadikan sebagai barang bukti. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kabur dari kejaran polisi, pelaku curanmor nekat bersembunyi di sebuah toren hingga basah kuyup. Sesaat lagi informasinya, tetaplah di Redaksi Malam.

0: adalah simbol ketaatan kepada Allah.
1: Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal adha yaumun yudhhi. Idul Adha adalah hari menyembelih.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan spesial Idul Adha, Darah Kurban Mengalir, Sifat Huruf Berakhir, Rabu 27 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
2: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today.

0: Dikejar polisi, seorang pelaku curanmor di Sukoharjo, Jawa Tengah nekat bersembunyi di toran air. Upaya persembunyiannya ini terbongkar saat polisi menemukan tetesan air di sekitar toran. Sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Setelah sempat bersembunyi di sebuah toren, salah satu pelaku curanmor dibekuk petugas Polres Boyolali di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Petugas mencurigai tetesan air di sekitar lokasi dan mendapati pelaku FR sedang bersembunyi dengan kondisi basah kuyup. Di lokasi berbeda, petugas menangkap dua pelaku lainnya. Polisi menyebut komplotan ini sudah 11 kali mencuri sepeda motor di wilayah Solo Raya. Dari bukti rekaman CCTV, para pelaku menggotong sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga serta mengincar motor yang tidak dikunci stang. Polisi menyita dua unit sepeda motor, potongan kawat yang digunakan untuk membobol kunci kontak, dan barang bukti lainnya. Dua tersangka utama diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara, sedangkan tersangka penadah diancam 4 tahun penjara. Kamera CCTV merekam saat komplotan begal yang mengaku polisi memepet korbannya di jalan raya dengan modus seolah-olah korban membawa paket narkoba. Kemudian korban digiring untuk mengikuti pelaku untuk kemudian dirampas motornya. Berbekal rekaman CCTV, petugas Polsek Palmerah, Jakarta Barat menangkap tiga pelaku, dua pelaku begal motor dan satu orang penadah. Menurut Wakapolsek Palmerah, AKP Imam Agus Santoso, komplotan ini telah beraksi sebanyak 7 kali. Para pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan kekerasan dan penadahan dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kamera CCTV menjadi saksi perampokan bersenjata di sebuah minimarket di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Senin malam. Pelaku menodongkan senjata api hingga sempat berencana menyekap pegawai toko. Sementara pelaku lainnya bertugas menggasak uang di dalam brankas kasir serta mengambil sejumlah rokok. Menurut salah satu pegawai toko, Hanifah, para pelaku berjumlah 5 orang yang awalnya berdalih ingin mengambil uang di ATM. Namun pelaku tiba-tiba mengeluarkan senjata api dan mengancam pegawai toko. Total kerugian ditaksir mencapai 35 juta rupiah. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Gede Made Oka Utama mengatakan pihaknya tengah memburu para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo, selamat sore pemirsa. Di balik gemerlap lampu ibu kota, aksi begal kembali menghantui jalanan Jakarta dan menebar ketakutan bagi warga. Lalu bagaimana langkah penanganan serta upaya menjaga keamanan warga? Kami akan bahas bersama pihak Wali Kota Jakpar dan juga kepolisian sesaat lagi. Saya Heranov Al-Bashir dan tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia mendaki Jabal Rahmah dan berkumpul di Padang Arafah sejak matahari terbit untuk menjalankan ibadah wukuf sebagai puncak ibadah haji. Puluhan jemaah tarekat Naksabandiah di Kota Padang, Sumatera Barat serentak melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah Selasa pagi. Penetapan ini dilakukan berdasarkan dari penghitungan kalender Jumaah Tarekat Naksabandiah yang diyakini secara turun-temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Dari mancanegara, warga Gaza kembali menghadapi perayaan Idul Adha di tengah kerusakan infrastruktur hingga lonjakan harga. Pada tahun ini Idul Adha di Gaza kembali berlangsung tanpa penyembelihan hewan ternak akibat Israel masih membatasi aksesnya.

Pemirsa, jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia mendaki Jabal Rahmah dan berkumpul di Padang Arafah sejak matahari terbit jelang puncak ibadah haji yakni wukuf pada Selasa.

0: Pelaksanaannya, para jemaah haji dianjurkan berdoa hingga matahari terbenam. Jabal Rahmah diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad menyampaikan khutbah terakhirnya. Ibadah wukuf di Arafah merupakan salah satu rangkaian haji yang wajib dilakukan oleh setiap jemaah haji agar ibadah hajinya sah. Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji akan melanjutkan perjalanan ke Muzdalifah untuk mabit dan selanjutnya ke Mina untuk melakukan lempar jumrah. Lempar jumrah ini menandai hari pertama Idul Adha yang akan dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia pada hari Rabu.
1: يعني شعور ما اقدرش احكي عنه شعور يعني انه ربنا كتب لنا ان احنا نوصل للمكان اللي احنا فيها دي وان احنا نزور مكان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام زاره فدي بركه كبيره وفضل من ربنا الحمد لله.
0: Sebagai rukun Islam kelima, haji wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu dan dianggap sebagai pertemuan keagamaan terbesar di dunia.
2: Puncak ibadah haji resmi dimulai. Menteri Haji dan Umroh melepas keberangkatan jemaah haji Indonesia dari sejumlah hotel di Mekah menuju Arafah. Proses mobilisasi jemaah ini dilakukan secara bertahap menggunakan armada bus yang telah disiapkan. Hal ini dilakukan guna menekan keberatan lalu lintas dan memastikan kenyamanan jemaah. Muhammad Irfan Yusuf juga memastikan kesiapan fasilitas bagi para tamu Allah. Kini seluruh jemaah sudah menempati tenda-tenda di Arafah dan mulai bersiap untuk melaksanakan wukuf yang dimulai 9 Zulhijjah setelah tergelincirnya matahari waktu zuhur hingga terbit fajar 10 Zulhijjah.
3: Persiapan atau keberangkatan dari jemaah haji, persiapan di Arafah insya Allah hampir 100% lah, mungkin 99%, mungkin kurang dikit-dikit, tapi saya ingin memastikan yang berangkatan di sini bisa memang benar-benar, ini agak terlambat sedikit ya, jam 7.18. Tapi rombongan pertama udah jam 7 ya tadi ya. Ya alhamdulillah sesuai schedule, mudah-mudahan semua rombongan berjalan sesuai dengan schedule.
2: Dan untuk melihat suasana jelang wukuf pagi tadi, berikut laporan rekan saya yang kersien Indonesia, Alvira Herunisa dari Arafah, Arab Saudi.
4: Jutaan umat muslim dari berbagai negara hari ini berkumpul di Arafah untuk melaksanakan wukuf yang menjadi salah satu rukun haji. Sehingga bila tidak melaksanakan wukuf, maka hajinya dianggap tidak sah. Dan para jemaah haji di sini banyak yang masih beraktivitas di luar ruangan meskipun saat ini cuaca ataupun suhu mencapai lebih dari 40 derajat, diperkirakan kemungkinan akan mencapai 45 derajat Celsius dalam beberapa jam ke depan. Dan Anda bisa melihat di belakang banyak sekali jemaah haji yang baru saja dari Jabal Rahmah dan sebagian akan kembali ke tenda ataupun tempat penginapan mereka dan akan segera melaksanakan wukuf di Arafah. Luar biasa panasnya dan beberapa mungkin saya tidak bisa memperlihatkan secara langsung, tapi di sini ada seperti alat untuk menyemprotkan air gitu ya, untuk mengurangi suhu yang begitu terik. Selain itu juga banyak pembagian minuman ataupun snack, bahkan ada beberapa tadi kepada para jemaah haji sehingga bisa mengurangi dahaga ketika mereka melintas dan melakukan perjalanan di sekitar jalan ini. Sesudah pelaksanaan wukuf di Arafah hari ini nanti insya Allah setelah maghrib jemaah haji akan bergerak ke Muzdalifah untuk melaksanakan mabit di Muzdalifah. Dan kita berharap bahwa proses semua tahapan pelaksanaan ibadah haji ini bisa berjalan dengan lancar. Dari Arafah, Alvira Khairunisa, CNN Indonesia.
2: Menjalani wukuf atau berdiam diri di Padang Arafah tak hanya menjadi momen introspeksi diri, namun sekaligus menjadi prosesi puncak dari keseluruhan rangkaian rukun Islam kelima itu. Lantas apa yang harus dilakukan untuk menjalankan ibadah wukuf serta apa saja keistimewaan wukuf? Berikut laporannya untuk Anda.
5: Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
6: Al-Hajju Arafah. Kutipan hadis sahih riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad ini menegaskan

0: inti ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Meski di tanah air kerap disebut naik haji atau perjalanan ke Baitullah, rumah Allah, alih-alih tawaf atau mengelilingi Ka'bah, ibadah puncak dari serangkaian prosesi haji justru wukuf di Arafah. Ini pula yang jadi perhatian Arif Rohman, pembimbing kloter 108 Embarkasi Surabaya. Berbekal pengalaman berhaji di 2019, Arif memilih pendekatan humanis untuk mengedukasi anggota kloternya terkait pentingnya puncak ibadah haji di Arafah. Salah satu strateginya, berkoordinasi dengan kepala regu dan kepala rombongan agar selalu mengingatkan anggota kloter, terutama lansia dan risti atau resiko tinggi, untuk menjaga stamina demi tidak melewatkan ritual puncak di Arafah.
1: Ibadah haji itu pentingnya di Arafah, kemudian di Mina. Ini yang sangat berat sekali. Makanya harus disampaikan mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang pokok, mana yang tidak. Sehingga harus memperhitungkan tenaganya.
0: Sesuai syariat, ada 6 yang menjadi rukun atau syarat sah haji. Setelah berniat haji dan mengenakan ihram, jamaah langsung mengerjakan rukun kedua yang sekaligus menjadi puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah. Sejak tengah hari hingga malam tanggal 9 Zulhijjah, jamaah wajib berada di Padang Arafah. Barulah usai wukuf dan rangkaian ritual di Muzdalifah dan Mina, jamaah kembali ke Mekah untuk menjalankan rukun ketiga, yakni tawaf ifadah. Dilanjutkan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah sebagai rukun keempat. Prosesi rukun haji ditutup dengan rukun kelima, yakni tahallul atau mencukur rambut. Keseluruhan rukun haji ini wajib dilakukan secara tertib, baik urutan maupun waktu pelaksanaannya, sebagai rukun keenam. Haji memang tak sekedar memerlukan istitoah atau kemampuan dari segi biaya, namun juga kesehatan dan fisik. Jamaah haji pun dituntut cermat mengatur stamina agar bisa menjalankan rangkaian ibadah yang panjang dan tentunya melelahkan. Jangan sampai terlalu semangat beribadah begitu tiba di Tanah Suci malah membuat jamaah terkendala saat menjalani ritual puncak di Arafah.
2: Untuk menyiapkan diri armusnya itu tidak bisa secepat atau istilahnya mendadak kita mempersiapkan. Jadi sebelumnya kita harus mempersiapkan diri, jauh hari sebelumnya kita di rumah harus mempersiapkan diri.
3: Ini dari KPIU Al-Munawir itu diajari untuk membawa semprotan, jadi untuk sering-sering disemprot. Kita juga nggak boleh terlalu kelalahan, ini memang ibadah tapi kita harus mementingkan juga kesehatan.
4: Disampaikan jangan sampai memforsir tenaga untuk melakukan ibadah-ibadah sunat, contohnya seperti umroh sunat, tawaf sunat, terus jamaah sholat rawatib di Masjidil Haram, itu kalau bisa dihindari dulu. Adapun itu semua dilakukan setelah puncak haji nggak masalah.
0: Menurut Fajlur Rohman, dosen Fakultas Studi Islam dan Peradaban atau FSIP Universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam hasanah Islam, ibadah haji sebenarnya bukan hanya syariat bagi umat Nabi Muhammad. Tata cara ibadah hingga sejarah mengapa Arafah dipilih sebagai lokasi puncak ibadah haji diyakini sambung menyambung dengan sejarah Nabi Adam hingga Ibrahim. Wukuf sendiri berarti berhenti, sementara akar kata Arafah berarti mengenali, mengakui, atau mengetahui. Lewat prosesi wukuf di Padang Arafah, di tengah lautan jutaan manusia, setiap jamaah seolah diingatkan. Sejenak berhenti dari segala hiruk-pikuk dunia untuk menyelami hakikat diri di hadapan Yang Maha Kuasa.
5: Sebagian ulama menyampaikan bahwa itu adalah replika ketika di Padang Mahsyar. Begitulah di Padang Mahsyar, manusia sibuk dengan diri-dirinya sendiri. Maka kira-kira demikianlah nantinya di Padang Mahsyar, bahwa kita ini sibuk dengan diri kita masing-masing, menghitung dosa-dosa kita, menghitung apa yang sudah kita lakukan. Tujuannya tidak lain, tidak bukan, intinya adalah Allah ingin kita ini bermuhasabah. Maka benar kata sabda Rasulullah SAW, bahwa orang cerdas mandana nafsahu, yaitu orang yang mau muhasabah, mau berintrospeksi dirinya atas apa yang mungkin sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, sehingga di sanalah, di tempat Arafah inilah kemudian kita kaum muslimin yang melaksanakan haji ini merenungi apa saja

0: yang kemudian telah kita lakukan, dampaknya bagi kehidupan kita, kehidupan yang lebih luas, keluarga kita, bangsa kita, masyarakat kita, lalu diharapkan kita memohon ampun dan tentunya berdoa sebanyak-banyak mungkin.
1: Perenungan dan muhasabah di Arafah menjadi kunci yang membuat momen wukuf menjadi inti dari prosesi haji. Wukuf di Arafah pula yang menjadi salah satu pembeda utama antara haji dan umroh. Selain rukun haji, ada pula serangkaian ibadah yang digolongkan sebagai wajib haji. Bedanya, jika rukun haji wajib dikerjakan sebagai syarat sah berhaji, ibadah wajib haji seperti mabit di Muzdalifah, lempar jumroh hingga tawaf wada, jika mendesak, bisa diganti dengan membayar denda atau dam. Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.

0: Informasi selanjutnya, jelang Idul Adha plus saat harga emas yang semakin tinggi membuat sejumlah ibu-ibu di Kabupaten Lebak, Banten terpaksa menjual emas miliknya. Langkah itu diambil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang kian beragam.
1: Tak hanya bahan pokok, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas emas di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Banyak ibu rumah tangga yang terpaksa menjual emas miliknya untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Adha serta momen memasuki Tahun Ajaran Baru. Bagi sebagian warga, emas masih menjadi aset paling likuid yang dapat diandalkan saat membutuhkan dana cepat. Di sisi lain, antusiasme warga untuk membeli emas masih cukup tinggi. Emas tak hanya dipandang sebagai sarana investasi yang menguntungkan, namun juga sebagai gaya hidup untuk menunjang penampilan di hari istimewa seperti Lebaran.
2: Masih ini mah cuma kopet aja gitu sayangnya. Biasanya mah suami saya kan sudah ngasih, ini mah belum ngasih. Mumpung ada simpanan karena saya menjual lebih daripada pinjam ke orang lain.
3: Sekarang kayaknya cenderung agak banyak yang jual lebih sedikit lah. Tapi ya mungkin besok, belum tahu ya kalau besok udah mau Lebaran.
1: Saat ini harga emas perhiasan di tingkat pedagang berada di kisaran Rp2.430.000 per gram untuk harga beli. Sementara harga jual kembali atau buyback dipatok Rp2.330.000 per gram. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
0: Di balik gemerlap lampu ibu kota, aksi begal kembali menghantui jalanan Jakarta. Pembahasannya hadir sejeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Berikutnya, tindak kejahatan jalanan marak lagi di Jakarta dan wilayah penyangganya. Lebih dari 1.200 laporan polisi terkait pencurian termasuk begal dan penjamretan tercatat dalam kurun waktu 1 bulan. Lantas, apa yang menjadi faktor penyebab meningkatnya angka kejahatan di kota yang pada April lalu dinobatkan sebagai kota paling aman kedua se-Asia Tenggara ini?
1: Seorang warga negara asing menjadi korban penjamretan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada 15 Mei lalu.
2: Peristiwa di Bundaran Hotel Indonesia terjadi pada sore hari saat kondisi jalanan tengah ramai seperti ini. Dan mirisnya lagi, hal itu juga terjadi hanya beberapa meter saja dari pos polisi. Dan ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan jalanan kini sudah semakin berani. Kasus di Bundaran Hotel Indonesia bukan satu-satunya. Begal juga beraksi di banyak wilayah di kawasan Jabodetabek. Data kepolisian mencatat sepanjang 30 hari terakhir saja, sudah ada 1.283 laporan polisi terkait pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, dan juga pencurian dengan kekerasan.
1: Data ini menimbulkan tanya, apakah Jakarta dan sekitarnya sudah semakin tidak aman?

0: Kepolisian merespon dengan cepat pada 18 Maret 2026, Polda Metro Jaya membentuk Satgas Pemburu Begal. Kapolda Metro Jaya Komisaris Jenderal Polisi Asep Edi Suheri pun memerintahkan kepada jajarannya untuk tidak ragu menindak tegas para pelaku kejahatan jalanan.
1: Jangan ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai aturan Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan polisian.
2: Data per 22 Mei menunjukkan bahwa Satgas Pemburu Begal Polda Metro Jaya telah ungkap 870 kasus kejahatan jalanan dan menangkap 173 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, apa faktor yang melatar belakangi kembali maraknya angka kejahatan atau kriminalitas di kota yang belum lama ini dinobatkan sebagai kota teraman kedua di Asia Tenggara?
0: Kriminolog Universitas Budi Luhur Jakarta, Luki Nurhadianto mengatakan, ada dua hal yang menyebabkan seseorang melakukan begal di jalanan. Faktor pertama adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Faktor kedua adalah keinginan remaja atau oknum tertentu untuk mendapatkan afirmasi atau pengakuan dari anggota kelompoknya.
3: Jadi ada pihak-pihak yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan sebagai eksekutor, situ sebagai perencanaan, bahkan di pemetaan wilayah-wilayah mana saja, waktu mana saja, dan di titik mana saja orang-orang memiliki tingkat kerentanan atau kemudian orang-orang memiliki tingkat kewaspadaan yang rendah.
0: Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya mengintegrasikan 24.000 kamera CCTV untuk memperkuat pengawasan dan keamanan di wilayah Jakarta.
4: Untuk dashboardnya nanti tentunya tidak semua orang bisa dengan mudah membuka CCTV ini, karena ini menyangkut kerahasiaan publik. Sehingga yang bisa, yang pertama tentunya pemerintah DKI Jakarta, yang kedua Polda Metro Jaya, yang ketiga Kabak Intelkam. Di luar itu nggak bisa.
0: Selain integrasi CCTV dan pembentuk Satgas Pemburu Begal, Gubernur dan Kapolda Metro Jaya meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke call center 110 jika menemukan telah terjadi aksi begal di wilayahnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
5: Di balik gemerlap lampu ibu kota, aksi begal kembali menghantui jalanan Jakarta dan juga menubar ketakutan bagi warga. Lalu bagaimana langkah penanganan serta upaya menjaga keamanan warga? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Ibu Iin Mutmainah, Wali Kota Jakarta Barat, dan juga bergabung Kombes Pol Budi Hermanto, Kabit Humas Polda Metro Jaya. Selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum Bu Iin, Pak Budi.
6: Assalamualaikum.
5: Baik, saya langsung dulu ke kepolisian. Pak Budi, nampaknya pelaku kejahatan jalanan merajalela di Jakarta. Apa yang sudah dilakukan sejauh ini?
7: Terima kasih Mas Hervanov, Mbak Soren, Bu Iin. Jadi kalau kita melihat secara terminologi bahwa tindak pidana yang terjadi ini adalah kejahatan jalanan. Ini sama dengan pencurian dengan kekerasan. Dan kami mengkonversikan di tahun 2025 dengan 2026, ini justru laporan polisi itu turun. Memang tidak secara signifikan. Januari sampai dengan Mei 2025 itu tercatat 203 LP, laporan polisi. Sementara Januari sampai 21 Mei 2026 itu 197 laporan polisi. Nah, begitu juga dengan wilayah Jakarta Barat. Jakarta Barat itu Januari sampai dengan Mei 2026 sudah ada pengungkapan 10.
5: Sebentar, saya potong sedikit terlebih dahulu sebelum melanjutkan, ada audio yang merasa terganggu nih, Pak, di belakang Anda. Apakah ini ada audio lain yang juga ikut terkoneksi? Boleh diatur, Pak, izin di setting dulu, Pak.

Ya, mungkin tidak apa-apa, Pak. Mungkin suara Anda lebih dikencangkan, Pak. Ya, kami juga apresiasi dan juga menghargai apa yang tengah berlangsung dari selawat-selawat menjelang Idul Adha, gitu ya, Pak Budi. Ya. Silakan lanjutkan, Pak Budi, dengan suara yang lebih lantang. Izin. Ya, silakan, Pak Budi, dilanjutkan tadi.

0: keterangan Anda, data dari beberapa kota, khususnya Jakarta.
1: Data dari Jakarta Barat itu sudah melakukan pengungkapan terhadap perkara ini sebanyak 10 dari 14 kejadian. Artinya, wilayah Jakarta Barat bukan signifikan kalau kita kategorikan wilayah yang sangat rawan.
0: Okay.
1: Ini jauh dari kenyataan. Tetapi memang beberapa waktu sangat banyak informasi yang viral, dan ini harus kami verifikasi, termasuk ada beberapa isu yang sudah kami bisa bantah, yaitu hoax di mana yang bersangkutan sebagai salah satu model make up menyatakan menjadi korban, itu sudah bisa kita bantah. Termasuk ada kemarin postingan di wilayah Tambora atau Menteng, juga disampaikan yang bersangkutan sebagai korban sehingga kakinya nyaris putus. Nah, kami sampaikan, kami luruskan bahwa itu adalah kejadian laka lantas, laka tunggal. Itu sudah terkonfirmasi.
0: Seberapa masif sih Pak Budi anggota di lapangan untuk selalu standby, patroli, menjaga keamanan warga di titik-titik yang terasa sepi, jauh dari keramaian? Apakah Satgas Pemburu Begal masih belum efektif yang sudah dibentuk sejak bulan Maret 2020 lalu?
1: Kami jawab, Mas. Kami memahami perhatian masyarakat terkait tentang isu ini. Nah, sehingga Polda Metro Jaya hadir untuk melakukan penindakan, melakukan upaya untuk preemptif, preventif, serta meningkatkan patroli di beberapa titik-titik yang dianggap pada jam-jam mulai dari malam dan dini hari. Nah, ini juga dengan kehadiran patroli-patroli gabungan kepolisian Polda Metro Jaya dengan Kodam Jaya untuk agar kegiatan masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
0: Okay.
1: Bagi saudara-saudara kita yang bekerja memang di ruang waktu-waktu tertentu itu juga harus merasa aman. Sehingga kehadiran kepolisian juga harus dirasakan. Nah, selain dari itu, pengungkapan yang dilakukan oleh tim pemburu begal ini juga sudah dirasakan, 173 pelaku sudah diamankan. Nah, itu tidak berhenti sampai di situ, dan itu bukan sifatnya seremonial saja.
0: Baik.
1: Malam ini kami juga akan melakukan konferensi pers terhadap upaya yang dilakukan dalam menekan angka kejahatan jalanan.
0: Oke. Saya ke Bu Iin. Bu Iin, yang tengah viral di media sosial hingga warganet melabeli Jakarta Barat sebagai Godam City, menakutkan sekali nih Bu Wali Kota. Apa yang sudah dilakukan sejauh ini dengan ketakutan warga ini di wilayah Anda?
2: Ya, terima kasih Pak Hervanov dan sama sore Pak Budi. Kaitan dengan hal ini, kita memang sudah diskusi dengan tim kita dan Forkopimco. Jadi hari Jumat kemarin kita diskusi dengan Forkopimco dan juga dengan semua komponen masyarakat. Ada organisasi keagamaan, ada organisasi kepemudaan, tokoh agama gitu ya, dari berbagai komponen termasuk juga media. Yang pertama kami sebutkan di sini, boleh kami pastikan di sini bahwa kami bersama Pak Kapolres, Pak Dandim, kemudian Bukajari, dan juga tokoh masyarakat, menyatakan bahwa Jakarta Barat tidak ada masalah dengan istilah Gotham City itu. Kita malah justru ada di mana posisi itu, gitu. Karena kami juga meragukan bahwa ini hal yang tidak betul gitu ya, karena selama ini warga kami juga banyak yang bermain olahraga malam hari. Kita punya lapangan olahraga Meruya Sport Park salah satunya, kemudian kita punya lapangan olahraga Kemanggisan. Mereka happy dan senang berolahraga di malam hari dan memanfaatkan waktu untuk beraktivitas di malam hari di taman, itu juga memang dalam keadaan baik-baik saja. Adapun tadi kasus yang sudah disampaikan oleh Pak Budi, ada beberapa yang jumlah kasus tersebut dan sudah ditindaklanjuti, artinya dalam jumlah tersebut masih relatif tidak dianggap tertinggi di DKI Jakarta, begitu ya Pak Budi?
0: Okay.
2: Begitu, Pak.
0: Ya. Baik, apakah sudah terpasang CCTV di titik rawan seperti himbauan Pak Gubernur? Ini harus diadakan pengawasan lebih jauh, Bu Wali.
2: Ya, baik, untuk CCTV kami nanti tentu harus pastikan kembali dengan Dinas Kominfotik sebagai leading sektor dalam hal ini. Dan prinsip bahwa kami mengajak empat pilar, Pak Farnov. Jadi kami mengajak empat pilar ini, ada pemerintah, ada TNI, ada Polri, ada masyarakat. Masyarakat dari seluruh komponen ikut peduli, karena masalah Kamtibmas bukan hanya masalah aparat keamanan saja. Baik. Dan kami juga menghimbau kepada para pengusaha, para pemilik bangunan, hotel, gedung untuk memiliki CCTV secara mandiri.
0: Seperti okay. Itu. Ya, selain pencegahan, selain menindakan, tentu ada upaya lain yang tengah dilakukan.

0: dilakukan oleh wilayah Anda? Apakah punya program sosial atau ekonomi untuk mencegah anak muda terlibat kriminalitas jalanan seperti begal, Bu Wali?
1: Ya, baik. Tadi kami diskusi dengan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Selain aktivitas ekonomi yang kami nanti akan angkat untuk meningkatkan kewirausahaan di kalangan pemuda, kami juga memiliki program aksi sosial. Artinya bahwa sesungguhnya pemuda-pemuda Jakarta ini, Jakarta Barat khususnya, memiliki kepedulian itu. Dan kami nanti akan melakukan koordinasi kegiatan dalam rangka HUT Kota Jakarta ini, menyambut HUT Kota Jakarta bersama kepemuda dari HIPMI, dari Karang Taruna, dan juga dari anak-anak muda yang memang ingin bersama kita untuk meriahkan HUT Kota Jakarta, dan kita ingin mengajak mereka dalam kegiatan yang positif.
0: Baik, saya mau kembali ke Pak Budi. Pak Budi, ini ada sejumlah pendapat yang menyatakan nampaknya penanganan kasus untuk warga negara asing yang mendapatkan aksi penjambretan lebih cepat ditangani, didapati pelakunya ketimbang warga biasa. Apa respon Anda?
2: Sebenarnya itu tidak kebetulan, memang di beberapa TKP itu terdukung oleh beberapa CCTV, termasuk yang bisa memberikan keterangan. Nah, dari beberapa informasi, kami mengapresiasi kepada masyarakat penggiat dunia media sosial. Apabila informasi itu dapat memberikan dukungan yang lebih kepada penyelidik Polda Metro Jaya maupun Polres Jajaran di dalam melakukan pengungkapan, ini kami sangat akan menghormati. Tapi apabila itu hanya berita hoax yang di-repost, yang berkali-kali, sehingga menimbulkan teror di masyarakat, kami juga menghimbau untuk kita sama-sama bijak lah. Mungkin dengan adanya ditetapkan bahwa DKI Jakarta kota teraman nomor 2, ini menjadi ujian bagi kita semua untuk kita sama-sama menjaga. Kami sampaikan bahwa ada 30 siskamling yang dalam binaan Polda Metro Jaya, yaitu di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kami juga melakukan pendekatan-pendekatan dengan rekan-rekan dari TNI, dari pemerintah Provinsi DKI, termasuk para Kapolres sampai dengan tingkat Polsek, ini juga masif untuk melakukan peningkatan perkuat patroli di beberapa titik yang dianggap rawan.
0: Lantas bagaimana Pak jika seseorang mendapatkan aksi begal menjadi korban, apa yang dilakukan selanjutnya? Meminta pengaduan ke mana? Laporan ke mana?
2: Kami memiliki layanan Polri 110. Ada beberapa masyarakat yang sudah menghubungi layanan 110, itu cepat sekali reaksinya, Mas. Cepat sekali direspon. Nah, baik, jangankan mereka menjadi korban kejahatan jalanan. Mereka hal-hal sepele, kami sampaikan. Seperti ada warga masyarakat, tasnya tertinggal di salah satu wilayah setelah dia makan. Dia menghubungi layanan 110. Polisi segera bantu mengamankan tas itu dan mengembalikan kepada yang bersangkutan.
0: Berhakkah seorang korban membela diri hingga menyebabkan pelaku mati, mohon maaf. Apakah akan menjadi tersangka seorang korban ini nanti?
2: Ya, itu makanya kita kaji. Kita melihat pada saat seseorang melakukan perlawanan untuk membela diri, terhindar dari keselamatan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ini, itu kita lihat apakah overmahnya bisa untuk dimaafkan. Kita melihat. Baik. Tetapi kalau sudah niat kemana-mana membawa senjata api yang tidak sebenarnya untuk peruntukan, ini kan harus kita lihat legalitas. Tapi selama itu masih sesuai dengan tahapan, sesuai dengan aturan perundang-undangan untuk membela diri, akan bisa dipertimbangkan.
0: Ke Bu Iin. Bu Iin, tentu banyak warga ibu kota, apalagi warga Jakbar yang pulang malam. Apakah ada himbauan khusus pesan dari Anda, jam-jam berapa saja hendak nya aman bagi mereka pulang ke rumah, termasuk Anda tadi katakan juga banyak yang mereka beraktivitas di malam hari, masih aman rasanya hingga kini?
1: Iya, masih aman. Jadi sampai saat ini kami juga melihat tidak ada kekhawatiran yang berlebihan, karena secara umum juga sarana untuk pengamanan atau lampu juga kita sudah pasang di semua area jalan utama dan jalan lingkungan juga sudah terpasang lampu. Artinya penerangan sangat baik di Jakarta Barat. Kemudian yang kedua, memang kewaspadaan dini juga perlu ya, mitigasi terhadap diri, penjagaan diri sangat perlu. Bagaimanapun sekiranya memang ada warga kami yang memang ada beraktivitas malam, jika tujuannya memang jelas, tentunya kan sudah pasti memastikan jam berapa dan naik apa, itu sudah harus sudah jelas. Dan juga biasanya kalau perempuan, menurut saya jika memang rawan atau mungkin khawatir tidak kepulangnya ke

0: terlalu tengah malam mungkin bisa didampingi oleh pihak keluarga. Baik. Artinya yang ketiga adalah komunikasi harus terus dibangun nih Mas. Misalnya gini, mereka pergi malam hari harus komunikasi tetap aktif sehingga keluarga masih bisa menghubungi.
1: Baik, apakah program Sips Kambling kembali diaktifkan di RT RW seperti apa Budi katakan ya tadi, kolaborasi dengan warga Jakarta juga tentunya untuk meningkatkan keamanan ya lingkungan berbasis warga?
0: Ya betul, jadi dari empat pilar ini komponen masyarakat sangat penting. Bagaimana kepedulian itu harus dibangun dari lingkungan sendiri. Jadi bagaimana ingin memastikan kalau wilayah kita aman, rumah kita aman, tentu dari diri kita sendiri. Nah untuk itu dari peran RT sebagai rukun tetangga, peran RW, rukun RW, kami sudah melakukan Sips Kambling ini secara empat pilar sudah sejak lama. Dan aktif kembali tentu kita aktifkan terus menerus ya untuk proses ini bersama dengan seluruh komponen. Dan kami pastikan satu RT itu Pak RT, Pak RW tahu dan bagaimana lingkungannya itu terjaga. Dan Sips Kambling kami bersama dengan tiga pilar ini kita namakan dengan Pos Pam Swakarsa yang tentu ada kemandirian dari warga dan juga kami libatkan aparat kami dari ASN untuk bersama dengan TNI Polri.
1: Oke, sekembali ke Pak Budi. Pak Budi, kalau kata kriminolog saya kutip statementnya kami wawancara beberapa waktu lalu ya, faktor yang menyebabkan seseorang itu ikut dalam aksi begal, yang pertama ada faktor ekonomi, yang kedua ada faktor afirmasi, ingin diakui sebagai kelompok. Ini bagaimana? Mana yang paling banyak angkanya dari dua ini?
2: Ya, mungkin sebagian ada Mas, tetapi perlu kami sampaikan kalau kita berbicara faktor ekonomi, karena ada pelaku begal yang terjadi di wilayah Jakarta Barat, kita ingat yang di jalan sebelah pinggir jalan tol, itu hasil kejahatan digunakan untuk membeli narkoba. Jadi kalau kita serta-merta itu karena faktor ekonomi, itu bisa kita bantah dari TKP yang ada di wilayah Jakarta Barat. Makanya kita sama-sama Bapak Kapolda Metro Jaya memiliki program Jaga Jakarta. Kami juga menghimbau bahwa Jakarta ini rumah kita bersama. Keterlibatan unsur TNI, keterlibatan pemerintah Provinsi DKI, keterlibatan masyarakat ini sangat dibutuhkan. Sehingga ini sangat membantu untuk kita bisa memitigasi bersama-sama.
1: Baik, ada mungkin terakhir tips bagi Anda, bagi warga ibu kota Jakarta agar terhindar dari begal, Pak Budi?
2: Ya, yang pertama tadi kita menyampaikan pada saat keluar tidak menggunakan barang-barang ataupun perhiasan yang berlebihan.
1: Baik.
2: Yang kedua, untuk menghindari kegiatan jika aktivitas itu bisa tidak dilewati pada malam hari, mungkin bisa sore hari, ataupun tadi tidak dengan sendiri. Nah, yang paling utama adalah apabila menjadi korban ataupun melihat terjadi peristiwa kejahatan jalanan, dapat menghubungi layanan 110 kepolisian.
1: Oke, itu standby on call gitu ya Pak ya, tidak sibuk ya ketika dihubungi. Terakhir bagi Anda, Bu Iin, Bu Wali, closing statement Anda, silakan untuk warga Jakbar.
0: Ya, terima kasih di dalam forum yang baik ini saya menghimbau kepada seluruh warga Jakarta Barat, kami pemerintah hadir untuk masyarakat. Kami bersama TNI Polri, bersama seluruh komponen masyarakat, sama-sama kita memastikan, kita meningkatkan kepedulian kita untuk menjaga terus wilayah kita aman, nyaman, dan sejahtera.
1: Baik, kita akan basmi ya kejahatan jalanan. Ada beberapa pihak sudah melakukan upaya tersebut, kepolisian dan juga kolaborasi dengan Pemda, termasuk Pemprov. Terima kasih untuk waktu Bapak Ibu berdua. Ibu Iin Mutmainah, Wali Kota Jakbar, dan juga Kombes Pol Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi.
1: Berikutnya, puluhan jemaah tarekat Naksabandiah di Kota Padang, Sumatera Barat, serentak melaksanakan sholat idul Adha 1447 Hijriah Selasa pagi. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.
3: Ibadah kurban adalah simbol ketaatan kepada Allah.
4: Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal adha yaumun yudhhi. Idul Adha adalah hari menyembelih.
3: Saksikan gapai kemuliaan spesial Idul Adha. Darah kurban mengalir, sifat huruf berakhir. Rabu 27 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara

0: suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, puluhan jemaah tarekat Nak Sabandiah di Kota Padang, Sumatera Barat serentak melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah Selasa pagi. Salah satunya terpantau di Surau Baru, Kampung Binuang, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Penetapan jatuhnya 10 Zulhijjah 1447 Hijriah ini dilakukan berdasarkan penghitungan kalender jemaah tarekat Nak Sabandiah, yakni dihitung dari awal Ramadan kemarin. Metode penghitungan ini pun sudah diyakini secara turun-temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Untuk tahun ini, jemaah tarekat Nak Sabandiah di Surau Baru tidak melaksanakan pemotongan hewan kurban dikarenakan tidak adanya jemaah yang berkurban. Namun dalam sepekan ke depan masih ditunggu jemaah maupun warga yang ingin berkurban.
3: Dari satu Ramadan, satu Ramadan sampai Zulhijjah, itulah sudah ditentukan. Hari puasamu adalah hari lebaranmu, wukuf di padang arafah. Jadi kalau puasa hari Selasa, lebaran hajinya tetap hari Selasa. Sudah diperhitung dari awal Ramadan.
2: Di lokasi lain jelang Idul Adha, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta masih kekurangan ribuan ekor hewan kurban. Tak hanya sapi, kekurangan hewan kurban juga terjadi pada domba, sementara pasokan kambing kurban justru mengalami surplus.
4: Sedikitnya 18.000 ekor hewan kurban masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kekurangan stok ini diduga akibat keterlambatan stok hewan kurban yang didistribusikan dari luar daerah, sementara stok hewan kurban lokal kurang. Saat ini, Kabupaten Sleman mengalami kekurangan sekitar 5.000 hingga 6.000 ekor sapi dari yang dibutuhkan sekitar 9.230 ekor. Sementara untuk hewan kurban jenis domba mengalami kekurangan sekitar 8.000 ekor dari kebutuhan sebanyak 17.500-an ekor. Kekurangan ini terjadi lantaran di tahun sebelumnya hewan ternak di Sleman mengalami penyakit mulut dan kuku, sehingga diduga terjadi keterlambatan pertumbuhan hewan. Pemkab Sleman pun menyiapkan sejumlah solusi untuk memenuhi kekurangan hewan kurban ini.
5: Ya, kalau kekurangan, kita artinya membuka keran untuk teman-teman pedagang mendatangkan dari luar Sleman, khususnya untuk domba dan sapi. Ya, dan ini memang kita belum sampai ke kesimpulan angka yang masuk, karena biasanya mereka tidak masuk ke pasar kita. Mereka akan ada di pasar Tiban. Pengalaman kami kemarin rata-rata itu nanti akan tumbuh sekitar 300-an pasar Tiban. Apakah itu domba, apakah itu sapi. Kurang sapi kita itu sekitar 5.000 sampai 6.000. Untuk kambing kita sudah surplus, untuk domba kita yang kurang. Domba kurangnya 8.000-an.
6: Ya. Itu untuk hewan kurban, Pak?
5: Untuk hewan kurban. Bukan untuk konsumsi loh ya, ini angka untuk korban ya.
4: Sementara itu, peternak lokal Sleman telah mengalami peningkatan penjualan hewan kurban tahun ini. Mereka menjual hewan kurban untuk memenuhi kebutuhan kurban lokal Sleman.
7: Kurang lebih 40. Sudah laku ada 18 ekor. Yang beli untuk luar itu daerah Sidoarum sama lingkungan, sama nyamplung. Rata-rata 25 sampai 28 juta.
4: Pemkab Sleman melalui Dinas Peternakan, Pangan, dan Perikanan membuka keran bagi hewan kurban luar daerah untuk didistribusikan ke Sleman jelang Idul Adha. Kendati begitu, belum tercatat angka pasti pedagang yang bakal mendatangkan hewan kurban dari luar daerah. Hewan kurban kelas ekonomis di Sleman terpantau tak mengalami peningkatan harga yang tajam. Domba masih dijual dengan harga Rp2 juta hingga Rp4 juta per ekor, sedangkan sapi lokal dijual dengan harga Rp25 juta hingga Rp30 juta per ekor. Tim Liputan CNN Indonesia, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Menjelang Idul Adha, insiden sapi mengamuk saat hendak dipindahkan kerap terjadi, seperti yang terjadi di Lamongan, Jawa Timur, di mana seekor sapi jumbo mengamuk hingga lepas ke tengah jalan. Hal serupa juga terjadi di Surabaya. Sapi kurban sumbangan Presiden Prabowo mengamuk dan sempat menyeruduk anak kecil bersama orang tuanya di halaman Masjid Al-Akbar.

0: Sapi sumbangan Presiden Prabowo ini berontak ketika diturunkan dari truk saat tiba di Masjid Al-Akbar, Surabaya pada Selasa pagi. Sapi jumbo jenis peranakan Ongole dengan bobot 1,1 ton ini terlihat berupaya melarikan diri hingga membuat petugas kewalahan karena satu tali pengendali terlepas. Sapi yang berlari itu bahkan sempat menyeruduk anak kecil bersama orang tuanya yang berada di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Untungnya, petugas pengantar sapi langsung sigap dan berhasil mengendalikan sapi yang mengamuk. Anak kecil dan sang kakek hanya mengalami lecet dan luka ringan akibat diseruduk sapi.
1: Kaget ya? Iya nak, kaget. Takut itu gimana?
2: Takut
1: ya. Gak takut ya.
3: Tapi gak apa-apa Bu ya.
4: Alhamdulillah.
1: Kaget.
0: Sapi jumbo sumbangan Presiden Prabowo Subianto ini jadi perhatian warga untuk menonton, khususnya anak-anak. Hingga Selasa pagi, Masjid Al-Akbar Surabaya telah menerima 30 ekor kambing dan 20-an ekor sapi. Suasana di Kelurahan Jetis, Kecamatan Kota Lamongan, Jawa Timur berubah mencekam saat seekor sapi jenis simental mengamuk di tengah jalan raya dan berlari menuju permukiman. Sapi ini bahkan hampir menyeruduk seorang warga dan menerobos masuk ke sebuah salon kecantikan hingga membuat sejumlah warga histeris. Setelah aksi kejar-kejaran yang menegangkan sejauh 100 meter, sapi akhirnya berhasil dikepung dan dijinakkan kembali oleh warga. Sapi yang menurut warga mirip dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini rencananya akan disembelih di salah satu masjid setempat. Sapi kemudian dibawa ke tempat yang lebih sepi dan aman untuk ditenangkan agar insiden serupa tak kembali terulang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Pemirsa, sejumlah pertanyaan kerap muncul setiap kali Idul Adha atau Hari Raya Kurban, terutama soal syarat hewan ternak yang dipilih sebagai hewan kurban. Selain syarat sehat dan tidak cacat, menurut kajian fikih, pemilihan hewan kurban sebaiknya berdasarkan daripada yang paling bermanfaat untuk umat.
6: Rupa-rupa cara promosi dilakukan pedagang hewan kurban untuk menarik pembeli. Seperti jurus promosi yang dipilih pedagang hewan kurban di kawasan Jalan Saimbang, Sukodono, Sidoarjo ini. Sejak 2 tahun terakhir, lapak kurban yang mendatangkan pasokan ternaknya dari Gunung Kawi, Malang ini menawarkan promo beli 2 gratis 1.
7: Promo beli 2 hewan kurban gratis 1. Beneran nggak nih? Langsung kita tanya ke penjualnya. Pak, ini promo 2 gratis 1 ini beneran apa trik promosi?
8: Benar, real, benar.
7: Ada syarat ketentuan berlaku enggak?
8: Kita pembelian 2 ekor di 5.000 ke atas, Pak, langsung dapat bonus itu.
7: Nah, bonusnya itu biasanya apa? Tertentu apa jenis tertentu apa seperti apa bonusnya?
8: Bonusnya itu perempuan, Pak, kambing betina.
7: Kenapa kok dikasih kambing betina?
8: Gini, Pak, itu memang sedekah dari kandang kita, Pak. Dari farm-farm kita ini sedekah yang beli kambing jantan biar dapat berkah di hari Idul Adha ini, kita juga dapat berkah dari itu bonus kita itu, Pak.
7: Mantap, Pak. Moga-moga tambah laris Idul Adha, habis semuanya jualannya. Siap. Nah, soal kambing betina untuk hewan kurban memang masih mengundang khilafiyah atau perdebatan di kalangan umat dan seringkali muncul setiap kali Idul Adha datang. Nah, apa saja kira-kira pertanyaan yang umumnya muncul saat Idul Adha terkait hukum hewan kurban? Ini salah satunya.
9: Biasanya yang kita tanyakan kepada ustadz-ustadz yang ahli itu masalah kurban patungan. Itu boleh apa tidak, itu yang biasanya jadi pertanyaan di kalangan masyarakat awam gitu.
10: Terus apa lagi, Pak? Selain...
9: Terus yang kedua, ya masalah kurban memakai hewan betina atau laki-laki. Itu yang biasanya jadi pertanyaan dari masyarakat awam itu, para ahli.
11: Pertama, dia harus sehat, terus memenuhi syarat, jantan. Ya, yang bisa sesuai untuk dijadikan hewan korban.
10: Kalau harus jantan, betina nggak boleh buat korban?
11: Nggak boleh dong.

0: pendek pemahaman saya, bahwa di kitab-kitab fikih itu tidak ada ketentuan harus betina, harus laki-laki, tidak ada. Jadi bebas jantan atau betina sama saja. Artinya tidak ada kelebihan di antara itu dua-duanya. Jadi terserah mau kurban betina atau jantan sama saja.
1: Lalu, bagaimana kajian fikih menjawab sejumlah pertanyaan seputar syariat hewan kurban? Berikut penjelasan dari Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, Kiai Haji Ma'ruf Hozin.
2: Berdasarkan riwayat dari seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansori, bahwa dulu di masa sahabat itu satu kambing untuk satu keluarga. Nah, jadi ini memang ada dua dimensi khilafiyah para imam mujtahid kita. Ada yang silahkan mengikuti pendapat Imam Ahmad, satu kambing untuk satu keluarga, atau madhab Syafi'i yang kemudian satu kambing hanya untuk satu orang. Hakikat kita berkurban untuk orang lain itu sama seperti bersedekah atas nama orang lain yang sudah wafat. Jadi intinya kalau itu ada wasiat dari almarhum, sepakat boleh. Kalau tidak ada wasiat, tidak ada pesan, ini terjadi khilafiyah. Tapi lagi-lagi umumnya di negara kita tidak mempermasalahkan dengan kurban untuk orang yang sudah wafat ini. Ini bagian dari penggabungan fikih dengan aturan negara. Kalau kemudian dari dokter hewan mengizinkan, maka boleh untuk kemudian menyembelih kambing atau ternak yang betina. Itu ada di peraturan menteri terkait dengan animal welfare. Ya. Jadi kesejahteraan hewan, binatang betina itu dilarang, kecuali yang mendapat izin. Kalau sahnya secara fikih tidak ada masalah. Jadi misalnya ya, sapi satu itu kan misalnya 300 kilo. Kalau kambing itu misalnya 20 sampai 25 kilo. Kalau 7 orang paling-paling 175, tidak sampai 200. Nah, sementara kalau ini sapi sampai yang seharga mencapai 300 kilo, ini jangkauan memberi ke fakir miskin lebih banyak. Kalau saya pribadi melihat situasi sekarang, saya lebih condong ini dikoordinir menuju ke penyembelihan kolektif satu sapi, agar kemudian nanti fakir miskin lebih banyak menerimanya. Soal hewan yang tidak bertanduk itu tidak berpengaruh. Ya, jadi misalnya tanduknya hilang satu atau tanduknya tidak sampai kokoh gitu ya, tidak lengkap, ini tetap sah, tetap boleh. Karena tanduk itu tidak mempengaruhi terhadap daging, terhadap apa namanya hewan tersebut. Baru kalau kemudian misalnya telinganya sampai habis misalnya, itu ada pendapat yang berpengaruh itu. Tapi kalau tanduk, tidak ada masalah. Misalnya sapinya itu hitam, lebih murah, bobotnya lebih besar, asas manfaatnya nanti diberikan ke fakir miskin, lebih banyak menjangkaunya. Maka itu lebih utama daripada putih tetapi tidak terlalu gemuk, untuk dibagikan ke orang kurang banyak jangkauannya. Nah, jadi memang betul kita menghormati pendapat ulama ahli fikih kita, ijtihadnya itu memang ada. Tetapi untuk dalam kondisi semacam ini dan dalam keadaan yang banyak orang memerlukan, tidak mempermasalahkan kalau hanya mengabaikan soal warna. Tetapi soal asas manfaat itu yang lebih penting.
1: Tak sekadar rutinitas ibadah tahunan, pemotongan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha adalah momentum penguatan solidaritas dan kepedulian sosial. Selain sehat dan memenuhi syarat secara syariat, pemilihan hewan kurban seyogyanya juga berdasarkan soal yang paling bisa mendatangkan sebesar-besar manfaat bagi umat. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
3: Warga Gaza kembali menghadapi perayaan Idul Adha di tengah kerusakan infrastruktur hingga lonjakan

0: Jemaah haji dari berbagai negara mulai tiba di Mina di pinggir timur kota suci Mekah, Arab Saudi pada Senin waktu setempat menjelang puncak ibadah haji.
1: Ibadah haji merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial setidaknya 1 kali seumur hidup. Dalam rangkaian haji tahunan ini, para jemaah menuju Mina dan bermalam di tenda-tenda yang telah disediakan sebelum melanjutkan perjalanan ke Padang Arafah untuk menjalani wukuf pada hari Arafah.
2: فرحان وسعيد جدا طبعا الحج بالله واتمنى من الله ان نقبل الحج بتاعتنا كلنا جميعا وربنا ينصر الاسلام والامه الاسلاميه ودار الاسلام
3: الصراحه في القلب ومن في البصر واحنا كنا نتمنى هذه الرحله من زمان فاكرمنا الله بها الحمد لله رب العالمين.
1: Puncak wukuf di Arafah digelar menjelang perayaan Idul Adha yang menandai dimulainya rangkaian utama ibadah haji.
0: Warga Gaza kembali menghadapi perayaan Idul Adha di tengah kerusakan infrastruktur hingga lonjakan harga. Pada tahun ini Idul Adha di Gaza kembali berlangsung tanpa penyembelihan hewan ternak akibat Israel masih membatasi aksesnya. Nah, sementara itu di Bangladesh tiket transportasi yang naik tak menyurutkan antusiasme warga untuk mudik. Sebanyak 70 ribu penumpang padat di stasiun. Mereka bahkan mempertaruhkan nyawa untuk pulang karena kapasitas kereta yang tidak memadai.
4: Warga di jalur Gaza kembali menghadapi Hari Raya Idul Adha di tengah dampak kerusakan infrastruktur dan lonjakan harga kebutuhan pokok. Di kawasan Al-Rima, pusat kota Gaza, aktivitas jual-beli berlangsung di kios-kios darurat dan tenda di sekitar reruntuhan bangunan. Proses transaksi berjalan terbatas akibat menurunnya daya beli masyarakat dan minimnya pasokan barang. Sejumlah warga menyatakan tetap membeli kebutuhan seadanya, khususnya pakaian dan barang dasar untuk perayaan Idul Adha. Kementerian Pertanian Gaza menyatakan bahwa tahun ini peringatan Idul Adha kembali berlangsung tanpa adanya penyembelihan hewan kurban. Hal ini disebabkan oleh pembatasan masuknya hewan ternak oleh pihak Israel ke jalur Gaza. Ketiadaan pasokan ini membuat harga daging yang tersisa di pasar melonjak tajam hingga beberapa kali lipat dari harga normal. Hal yang sama juga terjadi di Srinagar, Kashmir. Lonjakan harga bahan bakar akibat konflik internasional membuat biaya transportasi ternak naik 2 kali lipat. Akibatnya, harga kambing dan domba meroket sehingga sulit dijangkau warga berpenghasilan rendah. Para pedagang menyatakan aktivitas penjualan hewan kurban turun hingga 50%. Selain biaya angkut, kenaikan ini juga dipicu oleh tingginya harga pakan dan perawatan ternak menjelang Idul Adha. Namun di tengah naiknya harga kebutuhan dan kelangkaan tiket, kepadatan luar biasa terjadi di stasiun kereta api Dhaka, Bangladesh. Puluhan ribu warga rela berdesak-desakan hingga nekat naik ke atas atap kereta api demi bisa pulang ke kampung halaman tepat waktu. Moda transportasi kereta tetap menjadi pilihan utama warga untuk menghindari kemacetan di jalur darat, meski mereka harus mempertaruhkan nyawa. Otoritas stasiun setempat memperkirakan sekitar 70 ribu pemudik meninggalkan ibu kota setiap harinya. Sementara kapasitas kereta India hanya mampu menampung 50 ribu penumpang. Meski pengamanan 3 lapis telah dilakukan, jumlah pemudik yang membludak membuat upaya pencegahan seperti larangan naik ke atas atap kereta sering diabaikan.
0: Gencatan senjata yang diharapkan membawa ketenangan di Gaza kembali dipertanyakan. Dalam 2 insiden terpisah, serangan tersebut dilancarkan Israel menyebabkan kematian 1 keluarga di kamp pengungsian Nusairat dan 6 warga Palestina lainnya di kota Gaza.
5: 3 jenazah siap diberangkatkan dari rumah sakit kota Deir al-Balah, Palestina. Ketiganya adalah pasangan suami istri dan bayi mereka yang baru berusia 6 bulan. Tenaga medis menyatakan ketiganya tewas dalam serangan udara yang menghantam apartemen mereka di kamp pengungsi Nusairat, Gaza Tengah. Menurut keluarga, serangan terjadi saat seluruh anggota keluarga tengah tertidur pulas di dalam rumah. Sementara itu, di kota Gaza, pemakaman juga digelar bagi 5 petugas kepolisian Palestina dan seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang tewas dalam serangan terpisah pada Sabtu. Seorang petugas medis menyebutkan dua rudal yang ditembakkan drone menghantam sekumpulan warga sipil dan menyebabkan korban jiwa serta luka-luka. Militer Zionis Israel belum memberikan komentar atas kedua insiden tersebut. Menurut Otoritas Kesehatan Gaza, lebih dari 800 warga Palestina terbunuh sejak gencatan senjata pada Oktober lalu.
0: Berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Mevri Syari. Saya Heranov Al-Bashir pamit, sampai jumpa.

Momen menegangkan terjadi ketika seorang wanita yang tengah melakukan para layang tiba-tiba tertabrak pesawat Cessna di udara yang berada di kawasan pegunungan Alpen, Austria. Wanita ini pun berhasil melepaskan diri dan membuka parasut cadangan sebelum akhirnya bisa mendarat di area jalan hutan. Selain informasi tadi, tentunya kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi terkini dan menarik lainnya. Bersama saya Mayfri Syari, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia mendaki Jabal Rahmah dan berkumpul di Padang Arafah sejak matahari terbit jelang puncak ibadah haji, yaitu wukuf pada Selasa.

0: Beginilah suasana di Padang Arafah, Makkah, Arab Saudi, beberapa jam menjelang puncak ibadah haji yaitu wukuf pada Selasa 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia telah memutihkan Arafah dengan pakaian ihram mereka. Para jemaah terlihat mendaki Jabal Rahmah dan berkumpul di Arafah sejak matahari terbit. Dalam pelaksanaannya, para jemaah haji dianjurkan berdoa hingga matahari terbenam. Jabal Rahmah diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad menyampaikan khutbah terakhirnya. Ibadah wukuf di Arafah merupakan salah satu rangkaian haji yang wajib dilakukan oleh setiap jemaah haji agar ibadah hajinya sah. Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji akan melanjutkan perjalanan ke Muzdalifah untuk mabit dan selanjutnya ke Mina untuk melakukan lempar jumrah. Lempar jumrah ini menandai hari pertama Idul Adha yang akan dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia pada hari Rabu.
1: يعني شعور ما اقدرش احكي عنه شعور يعني انه ربنا كتب لنا ان احنا نوصل للمكان اللي احنا فيها دي وان احنا نزور مكان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام زاره فدي بركه كبيره وفضل من ربنا الحمد لله.
0: Sebagai rukun Islam kelima, haji wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu dan dianggap sebagai pertemuan keagamaan terbesar di dunia.
2: Dan untuk melihat bagaimana suasana jelang wukuf di Arafah pada pagi tadi, berikut ini laporan dari anchor CNN Indonesia Elvira Hairunisa, langsung dari Arafah, Arab Saudi.
3: Jutaan umat muslim dari berbagai negara hari ini berkumpul di Arafah untuk melaksanakan wukuf yang menjadi salah satu rukun haji, sehingga bila tidak melaksanakan wukuf maka hajinya dianggap tidak sah. Dan para jemaah haji di sini banyak yang masih beraktivitas di luar ruangan meskipun saat ini cuaca ataupun suhu mencapai lebih dari 40 derajat, diperkirakan kemungkinan akan mencapai 45 derajat Celsius dalam beberapa jam ke depan. Dan Anda bisa melihat di belakang banyak sekali jemaah haji yang baru saja dari Jabal Rahmah dan sebagian akan kembali ke tenda ataupun tempat penginapan mereka dan akan segera melaksanakan wukuf di Arafah. Luar biasa panasnya dan beberapa mungkin saya tidak bisa memperlihatkan secara langsung, tapi di sini ada seperti alat untuk menyemprotkan air gitu ya, untuk mengurangi suhu yang begitu terik. Selain itu juga banyak pembagian minuman ataupun snack, bahkan ada beberapa tadi kepada para jemaah haji sehingga bisa mengurangi dahaga ketika mereka melintas dan melakukan perjalanan di sekitar jalan ini. Sesudah pelaksanaan wukuf di Arafah hari ini nanti, insya Allah setelah

0: Indonesia.
1: Ada jutaan jemaah haji datang ke Tanah Suci dengan berbagai cerita mereka, termasuk ketika harus melewati perjuangan dan doa. Salah satu kisah datang dari jurnalis Transmedia, yakni Lukman Abdul Rozak.
2: Hari ini jamaah haji seluruh dunia dan termasuk Indonesia.
3: Perbaikan-perbaikan dan penambahan fasilitas terus dilakukan oleh pihak Kementerian Haji.
4: Musim haji selalu membawa kisah haru sekaligus membahagiakan. Kali ini kisahnya berasal dari rekan kami sendiri, jurnalis Transmedia Lukman Abdul Rozak. Banyak orang bilang berhaji bukan hanya bagi yang mampu, tapi juga bagi yang sudah menerima panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pula yang dialami Lukman. Sejak tahun 2022, tiga kali ia mencoba mengajukan diri sebagai petugas haji lewat media center haji. Namun tiga kali pula usahanya gagal. Langkahnya menuju Tanah Suci terhenti, namanya tak ada di daftar peserta haji yang lolos. Baru di kali keempat, tahun 2026, panggilan itu datang. Lukman akhirnya bisa berangkat ke Baitullah, Tanah Haram yang selama ini menjadi impiannya, yang selalu disebutnya dalam doa. Lukman akhirnya bisa menjadi tamu Allah dan berseragam petugas haji. Ia berangkat sejak tanggal 15 April 2026 dan hari ini total sudah lebih dari 40 hari Lukman berada di Tanah Suci. Tugasnya tak bisa dibilang ringan, mulai dari mengurus barang bawaan jemaah haji, menemani jemaah haji lansia selama beribadah haji, hingga mengantar jemaah haji yang tersesat. Namun lelah sepertinya lebur begitu saja dengan rasa bahagia bisa berada di Tanah Suci. Semangat dan senyum selalu mewarnai tiap laporan langsung yang Lukman sampaikan di layar CNN Indonesia. Panas terik dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius di Tanah Suci seolah tak terasa menyengat. Namun pernah pula rasa haru Lukman pecah saat melakukan siaran langsung.
2: Sangat panas ya, terik matahari sudah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah haji diharapkan untuk menjaga kesehatan, tetap menjaga pola makan, istirahat. Karena sebentar lagi besok mereka akan melaksanakan ibadah puja.
4: Lukman Abdul Rozak barangkali hanya satu dari sekian ribu contoh bahwa jalan untuk berhaji terkadang penuh rahasia dan kejutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu punya cara tepat di waktu yang paling pas untuk memanggil hambanya menjadi tamu di Baitullah.
1: Menghadapi wukuf di Arafah, jemaah haji juga perlu menjaga kesehatan. Oleh karena itu, jemaah pun memanfaatkan keberadaan dokter di dalam rombongan mereka.
5: Ruangan di kamar 503 ini jadi semacam rumah sakit darurat bagi jemaah haji khusus Turi Sina Buana. Disinilah dokter Yoga Yuniadi, seorang dokter spesialis jantung yang bertindak sebagai dokter rombongan, menerima pasien dadakan. Jemaah datang mengeluhkan penyakit yang datang menjelang puncak ibadah Arafah atau sekadar konsultasi.
6: Kebanyakan jemaah dari Indonesia yang grup 2 itu mereka kan langsung datang ke Mekah. Jadi setelah umroh, kemudian di masa menunggu haji ini, mulailah kontak dengan begitu banyak jamaah di sini dari Indonesia, dari luar negeri, udara yang sangat panas dan kering. Ya, yang paling banyak jadi keluhan adalah infeksi saluran pernapasan atas.
5: Ibu Indriana yang mengalami patah kaki sebelum berangkat haji mengaku terbantu oleh keberadaan dokter di rombongan mereka.
7: Ya, alhamdulillah lagi kita punya dokter khusus yang memang merawat seluruh jamaah. Dan yang ada dokter selalu mudah karena saya harus ganti luka, perawatan luka, kemudian ada pemberian antibiotik, kemudian vitamin dan saran-saran dari beliau, dan terutama doa memang yang harus ikut. Tapi dengan adanya dokter itu memudahkan kami semua ketika kami punya keluhan-keluhan terutama berkaitan dengan kesehatan. Dan untuk saya, alhamdulillah luka saya jadi lebih cepat sembuh.

0: Menghadapi wukuf di Arafah sebagai puncak ibadah haji, Dr. Yoga menyarankan jemaah banyak minum air putih agar jemaah haji tidak dehidrasi.
1: Saya selalu menyarankan untuk minum tidak kurang ya. Minimal 2 liter lebih baik kalau bisa mencapai 3 liter per hari. Dengan demikian kondisi tubuh akan tetap terjaga segar, hidrasinya cukup, sehingga kalau dehidrasi ini nanti mudah ispa tadi.
0: Dengan kesehatan yang terjaga, semoga ibadah wukuf Arafah bisa berjalan sempurna. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.
2: Mekah tidak hanya menjadi pusat ibadah, tapi juga menjadi pusat peradaban yang kaya akan sejarah dan ilmu pengetahuan. Tentunya ada dua destinasi edukasi religi yang wajib masuk dalam daftar perjalanan jika Anda mengunjungi kota ini, yaitu Museum Sirah Nabi dan juga Museum Menara Jam atau Clock Tower.
3: Perjalanan spiritual di Tanah Suci terasa kian lengkap dengan menyelami kembali rekam jejak kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Museum Sirah Nabi, lembaran sejarah itu hidup kembali lewat replika 3 dimensi dan visualisasi digital yang interaktif. Salah satu objek yang paling menyita perhatian adalah mimbar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang digunakan untuk berkhotbah. Mimbar ini berasal dari batang pohon kurma. Museum ini juga menampilkan detail tata kota Madinah di zaman Nabi, hingga replika barang-barang yang digunakan Rasulullah sehari-hari secara presisi. Dari napak tilas sejarah kenabian, perjalanan edukasi berlanjut menuju puncak tertinggi di kompleks Abraj Al-Bait, yaitu Clock Tower Museum atau Museum Menara Jam. Museum yang terletak di 4 lantai teratas Menara Jam Raksasa ini menawarkan pengalaman yang berbeda. Di sini, pengunjung diajak menjelajahi bagaimana umat Islam sejak berabad-abad lalu menggunakan konstelasi bintang, matahari, dan bulan untuk menentukan waktu ibadah dan navigasi. Perjalanan di museum ini ditutup dengan keindahan panorama kota Mekah dari balkon terbuka di bawah lingkaran jam raksasa dengan menyuguhkan pemandangan Masjidil Haram dari ketinggian yang sangat memukau.
4: Alhamdulillah saat ini kami berada di salah satu titik tertinggi di Masjidil Haram, tepatnya di Clock Tower, dan bisa menyaksikan visual yang luar biasa, menyaksikan Ka'bah secara langsung.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, ada puluhan biksu yang menjalani perjalanan spiritual berjalan kaki sejauh ribuan kilometer menjelang Waisak. Para biksu ini menjalani prosesi Pindapata di jantung kota Yogyakarta pada Selasa pagi. Warga yang telah menanti sejak pagi pun ikut antusias memberikan berbagai makanan kepada para biksu sebagai wujud dharma.
1: Puluhan biksu dari empat negara ini memulai prosesi Pindapata dengan berjalan kaki di sekitaran ruas Jalan Malioboro, Yogyakarta sejak Selasa pagi. Sejumlah umat Buddha Yogyakarta telah menanti di sepanjang jalan untuk turut dalam prosesi ini. Pindapata merupakan tradisi Buddha ketika para biksu mengumpulkan sedekah dari umat baik berupa makanan maupun bahan kebutuhan pokok. Prosesi Pindapata disebut membawa ajaran melatih kedermawan dan berbuat kebajikan bagi umat.
2: Ini baru pertama kali ikut Pindapata atau sebelumnya udah pernah?
3: Saya pertama kali, tapi sebelumnya udah pernah lihat juga tempat lain.
2: Emang lihat Pindapata itu sebagai apa sih? Seperti apa sih?
4: Makna Pindapata ini bagi umat, bagi si sendiri.
3: Kalau biasanya kayak berbagi.
1: Barang yang diberikan umat kepada para biksu biasanya beragam, mulai dari makanan ringan, air mineral, dan barang lainnya. Umat Buddha Yogyakarta mengaku senang tahun ini mereka bisa turut langsung dalam prosesi Pindapata.
5: Dan untuk pagi ini kita akan mengadakan seremonial Pindapata, yaitu di mana kita memberikan persembahan makanan kepada para biksu yang menjalankan pertapaan gitu. Ke warga umat Buddha, ya kita ikut memeriahkan sama kita ikut berusaha untuk melaksanakan dana makan tersebut. Bagus ya, sebenarnya bukan cuma umat Buddha aja, kita disokong sama teman-teman dari keyakinan agama lain juga. Cuman kalau untuk umat Buddha juga kita ikut terlibat, ada yang dari sponsorship dan lain sebagainya.
1: Tahun ini merupakan tahun istimewa bagi umat Buddha Yogyakarta karena Yogyakarta untuk pertama kalinya menjadi salah satu titik persinggahan bagi para biksu atau bante yang mengikuti prosesi perjalanan spiritual. Sebanyak 57 biksu atau bante telah memasuki Yogyakarta sejak Senin siang kemarin. Mereka bakal meneruskan perjalanan untuk mengikuti prosesi Waisak di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta.
0: Jelang Idul Adha, harga cabai di sejumlah daerah di Pulau Jawa melonjak hingga mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Sejumlah komoditas ikan laut di Pekanbaru juga mengalami kenaikan.
6: Jelang Idul Adha, harga berbagai jenis cabai terpantau mengalami kenaikan, seperti yang terjadi di Pasar Atas Baru Kota Cimahi, Jawa Barat pada Selasa pagi. Harga cabai rawit yang semula Rp60.000 kini mencapai Rp100.000 per kilogram. Cabai merah juga melonjak menjadi Rp80.000 dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Pembeli mengeluhkan kenaikan harga yang terjadi saat ini hingga terpaksa mengurangi pembelian. Kondisi ini diduga terjadi akibat serangan hama yang membuat petani gagal panen, ditambah dengan cuaca ekstrim yang memperparah lonjakan harga.
7: Tuh, ini Pak, hama katanya tuh di kebunnya banyak yang kena hama, jadi mahal. Jadi kurang pasokan juga.
6: Hal serupa terjadi di Kabupaten Pandeglang, Banten. Pada Senin kemarin, lonjakan harga paling tinggi terjadi pada komoditas cabai yang naik hingga 2 kali lipat. Di pasar tradisional Badak, cabai merah naik dari Rp35.000 jadi Rp70.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari Rp30.000 kini dijual Rp60.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga dipicu terganggunya pasokan dari daerah produsen akibat cuaca tak menentu. Di sisi lain, hal ini membuat ibu rumah tangga terpaksa mencari alternatif lain agar kebutuhan dapur tetap terpenuhi.
8: Ya, kami sebagai warga, beratan lah Pak, soalnya kan saya kan kalau belanja biasa beli banyak, ini paling beli 1 kilo gitu, habis semua pada melambung harganya Pak.
9: Apa aja sih Bu yang naik Bu?
8: Semuanya, dari pokoknya semuanya harga-harga.
6: Sementara di Pekanbaru, sejumlah harga komoditi ikan laut mengalami kenaikan mencapai hingga 25%. Harga ikan kembung dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilo, sementara ikan tuna dari Rp40.000 kini menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini tentu memberatkan konsumen.
9: Naik bang, banyak kami belanja ini semua naik.
10: Ya harga bahan pokok semuanya diturunkan, mamak gampang belanja di pasar.
6: Menurut pedagang, naiknya harga ikan laut disebabkan stok terbatas dan nelayan tidak melaut karena mendekati Hari Raya Idul Adha. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan Idul Adha menjadi momentum strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tidak hanya bagi peternak hewan kurban, Idul Adha juga menciptakan efek berganda yang menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk bagi penjual arang, bumbu dapur, hingga penjual tusuk sate. Dan berikut ini kami hadirkan informasinya.

0: Idul Adha bukan hanya agenda religius, tetapi juga menjadi momentum pemberdayaan ekonomi masyarakat. Idul Adha menciptakan efek berganda yang menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Seperti para penjual arang di Jalan Baratajaya dan Beratang Gede Surabaya yang meraup cuan berkali-kali lipat. Buka 24 jam setiap hari, selain berjualan bunga tabur, mereka pun menjual arang. Penjual rata-rata sudah membuka lapak selama puluhan tahun. Di lapak milik Eti Yulia di Jalan Beratang Gede, 20 karung arang bisa terjual habis dalam satu hari saat Idul Adha. Satu karung ini berisi 35 bungkus arang dengan berat masing-masing sekitar 7 ons. Jika dibandingkan dengan hari biasa, satu karung arang baru habis dalam waktu 3-4 hari. Perlengkapan lainnya seperti tusuk sate, alat panggangan, dan kipas juga diserbu oleh pembeli. Dari keuntungan berjualan, Eti bisa membayar banyak kewajibannya.
1: Hari hanya setelah selesai membelah itu, terus jam 12, jam 1, terus berjalan sampai sore, sampai malam. Terus orang beli, berduyun-duyun mengambil areng, tusuk, ini. Dan gak lupa lagi kipas. Ini untuk kipasnya. Sate, sate, sate, sate.
0: Dagangan Eti akan diserbu banyak pembeli pada hari H Idul Adha. Arang yang berasal dari Jombang ini dibanderol Rp10 hingga Rp15.000 per bungkusnya. Sementara tusuk sate dihargai Rp10.000 per bungkus, alat panggangan Rp20.000, dan kipas Rp10.000. Sang keponakan, Tresya Maria Rosalin, juga mendulang cuan berlimpah. Rosa berjualan arang di Jalan Rungkut Tengah, Surabaya. Saat hari H Idul Adha, 20 kuintal arang bisa terjual habis. Berkah hari raya, Rosa pun bisa membayar sewa stand. Sejumlah pembeli mencari arang dan perlengkapan lainnya untuk bisa membuat sate bersama keluarga.
2: Untuk daerah Ngagel sini lebih mudah sih, masalahnya kebanyakan jalur apa ini jalan raya Beratang ini banyak yang jualan.
3: Sebelumnya saya beli, kalau siapa mendekati itu hari-hari mesti ramai, Mbak. Terus kalau beli ya lengkap, soalnya kan ya spesial lah itu. Terus buat disimpan juga, buat kalau beli arangnya 2 atau 3, terus sama kipas, sama itu apa tempatnya gitu, sama itu apa tusuk sate.
0: Dosen Departemen Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga, Fatin Fadila Hasib, mengatakan perputaran ekonomi dari hulu ke hilir tak hanya terjadi saat Idul Adha. Meski kondisi ekonomi sedang tak baik-baik saja, momen singkat Idul Adha bisa membantu daya beli masyarakat lewat berkurban.
4: Dengan adanya kurban, karena kan ada filantropi ya, jadi seseorang, apalagi yang tidak mampu, tidak perlu membeli daging untuk bisa menikmati daging itu sendiri. Nah, disitulah yang menyebabkan walaupun kondisi tidak baik-baik saja, tapi istilahnya daya beli masyarakat itu terbantukan karena ada filantropi itu tadi. Itu yang menyebabkan walaupun nggak baik-baik aja, perputaran uang itu tetap jalan.
0: Arang, tusuk sate, dan perlengkapan lain untuk mengolah daging kurban menjadi salah satu cara berbagi kebahagiaan di hari raya Idul Adha, sekaligus membantu ekonomi berputar lebih kencang. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Berikutnya ada momen menegangkan yang terjadi ketika seorang wanita tengah melakukan para layang dan tiba-tiba tertabrak pesawat Cessna di kawasan Pegunungan Alpen, Austria. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: adalah simbol ketaatan kepada Allah.
1: Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal adha yaumun yudhhi. Idul Adha adalah hari menyembelih.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan spesial Idul Adha. Darah kurban mengalir, sifat huruf berakhir. Rabu 27 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Momen menegangkan terjadi ketika seorang wanita yang tengah melakukan paralayang tertabrak pesawat Cessna pada Sabtu di kawasan Pegunungan Alpen, Austria.

0: Dan benturan ini pun menyebabkan kanopi para layang robek hingga membuatnya kehilangan kendali serta sempat berputar di udara dalam kondisi terlilit tali. Meski demikian, wanita ini berhasil melepaskan diri dan membuka parasut cadangan sebelum akhirnya mendarat di area hutan. Insiden tersebut terekam kamera yang dibawanya dan korban pun selamat dan menderita luka ringan serta memar. Pilot pesawat Cessna mengaku tidak sempat menghindar karena posisi keduanya berada di jalur penerbangan yang sama. Sementara itu, pesawat tetap berhasil mendarat di Bandara Zelamsi dan polisi setempat juga masih terus menyelidiki penyebab insiden ini. Berikutnya, ini ada tradisi unik di Pakistan yang dilakukan jelang Idul Adha. Di Karachi, ada unta yang sengaja dibawa ke tempat cukur dan dicukur dengan berbagai motif.
1: Tradisi unik menjelang Hari Raya Idul Adha terlihat di kota Karachi, Pakistan. Sejumlah unta menjalani perawatan khusus di barbershop hewan untuk dicukur dan dihias dengan berbagai motif artistik. Seorang tukang cukur unta bernama Ali Hasan dengan teliti membentuk pola-pola unik pada bulu unta menggunakan gunting. Keahlian ini telah ia tekuni sejak kecil.
2: Ek design uthe achhi tarah se banayega to 10000 rupaye ki
3: aayi. Ye kitni der lagti hai unko taiyar karne mein?
2: 4-5 ghanta lag jata hai.
1: Untuk satu desain khusus, Ali Hasan mematok tarif mulai dari 10.000 hingga 50.000 rupiah Pakistan atau 600.000 hingga lebih dari 3 juta rupiah. Tradisi menghias unta ini rutin dilakukan menjelang pasar hewan tahunan Idul Adha saat unta-unta kurban dijual kepada masyarakat. Di Pakistan, seni mencukur bulu unta dianggap sebagai perpaduan antara karya seni dan simbol budaya. Para seniman membentuk pola rumit secara bertahap menggunakan gunting, bahkan sebagian juga memakai henna alami untuk memberi warna pada desain.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini ada Yordania dan juga Tanjung Verde yang sedang menyiapkan momen bersejarah dalam dunia sepak bola. Di mana Yordania ini mulai mematangkan tentunya persiapan dalam menuju penampilan perdana di Piala Dunia atau Pesta Bola 2026. Tanjung Verde merayakan keberhasilannya lolos ke putaran final dengan menerima penghargaan tertinggi dari negara.
1: Tim nasional Yordania memulai pemusatan latihan di Amman menjelang penampilan bersejarah mereka di Pesta Bola 2026. Di bawah bimbingan pelatih Jamal Selami, para pemain menjalani latihan intensif dengan semangat tinggi untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi terbesar sepak bola dunia. Selami menyebut, seluruh pemain menunjukkan performa dan antusiasme yang baik untuk mewakili Yordania dalam penampilan pertama mereka di ajang Pesta Bola bergengsi dunia.
4: مرينا من مراحل كثيرة وأصعب من هذه المرحلة هذه وتوفقنا فيها وبالتالي عندنا لاعبين اللي عندهم تجربة عندنا تجربة في المنافسات اللي خدناها وإحنا تنطمحوا أننا نكونوا يعني في مستوى إن شاء الله.
1: Yordania dijadwalkan menghadapi Swiss dalam laga persahabatan sebelum bertolak ke Amerika Serikat.
5: طلبنا انه اليوم احنا كمنتخب اردني اليوم بكاس العالم هذا حلم لنا ولكل اردني واليوم احنا جزء من هذا الحلم ان شاء الله احنا على اتم الاستعداد وان شاء الله نقدم شيء يليق بسمعتنا باذن الله.
1: Sementara itu di Kota Praia Tanjung Verde, Presiden Jose Maria Neves menganugerahkan Ordo Amilcar Cabral, salah satu penghargaan tertinggi negara kepada para pemain dan official tim berjuluk Blue Sharks. Penghargaan itu merupakan penghormatan khusus kepada tim nasional Tanjung Verde yang berhasil mencetak sejarah dengan lolos ke Pesta Bola 2026 untuk pertama kalinya. Ajang bergengsi FIFA 2026 akan menjadi penampilan perdana bagi Yordania dan Tanjung Verde, dua negara yang berhasil menorehkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola nasional mereka.
0: Berikutnya ada ribuan warga dan wisatawan yang membadati Pulau Guimaras di Filipina dalam perayaan Festival Manggahan, festival tahunan yang dikenal sebagai pesta mangga terbesar di negara itu. Sementara itu di Beijing ada sebuah semangka raksasa dengan berat mencapai hampir 80 kg dan berhasil mencuri perhatian di Festival Semangka Daxing 2026.
6: Kalau biasanya festival identik dengan musik atau budaya, di Filipina ada festival unik yang bikin pecinta buah ngiler. Ribuan warga dan wisatawan memadati Pulau Guimaras. Yang dikenal sebagai ibu kota mangga Filipina, untuk merayakan Festival Manggahan yang dikenal sebagai pesta mangga terbesar di negara tersebut. Parade penari berkostum cerah, musik tradisional hingga keranjang penuh mangga memeriahkan festival tahunan ini. Namun perhatian utama pengunjung tertuju pada acara makan mangga sepuasnya. Hanya dengan membayar 100 peso Filipina atau sekitar Rp28.000, wisatawan bebas makan mangga sepuasnya selama 30 menit. Panitia bahkan menyiapkan sekitar 18 ton mangga untuk festival tahun ini. Mangga Guimaras sendiri pernah dinobatkan Guinness World Record sebagai mangga termanis di dunia. Bayangkan, ada semangka dengan berat hampir sama seperti orang dewasa. Semangka raksasa ini menjadi bintang dalam Festival Semangka Daxing 2026 di Beijing, China. Semangka seberat 79,75 kg itu ditanam petani bernama Xie Zhengxiang. Ukurannya yang jumbo membuat pengunjung takjub dan rela antri untuk berfoto. Festival ini diikuti ratusan petani dengan menampilkan lebih dari 250 jenis semangka dan melon. Dalam kompetisi ini, juri menilai ukuran, rasa, hingga kualitas buah. Namun, khusus gelar Raja Melon, pemenang ditentukan dari berat terbesar. Menariknya, petani yang sama juga memecahkan rekor tahun lalu dengan semangka hampir 98 kg. China sendiri memang dikenal sering menggelar kompetisi buah, dan hasil pertanian berukuran raksasa yang selalu menarik perhatian warga dan wisatawan.
0: Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom edisi hari ini. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dua orang pria berinisial AS dan AP diamankan warga Pekojan, Tambora, Jakarta Barat pada Senin malam lantaran membawa kabur sepeda motor milik seorang pelajar. Petugas Satreskrim Polsek Tambora sempat kewalahan menghadapi emosi warga saat membawa pelaku dari lokasi kejadian. Selain kedua pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor korban dan pelaku. Sebelum beraksi, kedua pelaku terlebih dulu bertanya alamat kepada korban dan memintanya untuk ikut serta. Seperti tak berdaya dan dalam pengaruh hipnotis, korban mengikuti ajakan pelaku hingga korban sadar sepeda motor miliknya dibawa kabur oleh kedua pelaku. Hasil pemeriksaan sementara ternyata kedua pelaku merupakan residivis atas kasus yang sama dan telah dua kali keluar masuk penjara.
1: Jadi modusnya kedua pelaku tersebut memepet mencari anak-anak yang masih berseragam atau bersekolah, kemudian menanyakan alamat atau menanyakan hal-hal yang kurang penting sehingga korban bingung dan mengikuti apa yang diinginkan oleh kedua pelaku. Lalu pada saat yang tepat, korban akan ditinggal, lalu motor akan dikuasai oleh pelaku.
0: Kedua pelaku kini terjerat pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Di Surabaya, Jawa Timur, aksi pencurian terjadi di sebuah minimarket dan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang pria yang menyamar menjadi pembeli memindahkan sebuah tas ransel dari etalase tengah ke bagian pojok minimarket untuk mengelabui pantauan pegawai minimarket. Setelah merasa aman, pelaku kemudian menggasak belasan jam tangan dan pengharum ruangan yang ada di etalase dengan cara dimasukkan ke dalam celana yang dikenakannya. Agar tidak dicurigai, sebelum meninggalkan minimarket, pelaku sempat berpura-pura menanyakan sebuah produk kepada kasir dan pergi dengan santainya. Penanggung jawab minimarket saat ditemui Selasa pagi mengaku, aksi pencurian ini baru diketahui saat dilakukan pengecekan stok. Saat dicek, sebanyak 14 jam tangan dan 12 pengharum ruangan yang dicuri pelaku dengan total kerugian hingga Rp700.000.
2: Masuk ke dalam toko, Pak. Masuk ke dalam toko, pelaku akan membeli barang. Jadi awal mulanya pelaku mengambil tas ransel bag. Memang sudah diniatkan untuk menyembunyikan barang-barang yang kecil yang akan mau diambil, yaitu dia ambil ransel bag, terus dia menuju ke sudut pojok toko yang belakang. Lalu masih mencari barang yang akan dicurinya, Pak. Dia memfokuskan mencuri barang seperti contohnya pengharum ruangan yang tipis-tipis yang mudah dibawa, terus ada jam tangan dan kayak mungkin biasanya ada parfum gitu.
0: Kasus ini telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya dan tengah dalam proses penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Mayfri Syari.

0: Karena melawan petugas saat hendak ditangkap, seorang begal sadis yang beraksi di jalanan kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, ditembak kakinya. Sementara itu polisi menangkap komplotan begal motor yang membawa senjata api rakitan saat beraksi di wilayah Kota Depok, Jawa Barat.
1: Tim reaksi cepat pemburu begal Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur berhasil menangkap MS 45 tahun warga Ikan Gurami, Surabaya, Selasa dini hari. Pengangguran ini merupakan pelaku begal sadis terhadap BU, seorang wanita di kawasan Krembangan, Surabaya Utara. Pelaku merampas motor milik korban saat melintas di kawasan Jalan Jakarta, Surabaya. Dengan teganya pelaku melukai korban lalu membawa kabur motor korban. Petugas menangkap MS di tempat persembunyiannya di kawasan Krembangan. Pelaku yang melawan petugas terpaksa ditembak kakinya dengan timah panas. Dari catatan kepolisian diketahui, pelaku merupakan residivis peredaran narkoba jenis sabu-sabu dan baru saja bebas menjalani hukuman di rutan kelas 1 Medaeng, Surabaya.
2: Pelaku melakukan perlawanan yang membahagiakan petugas, sehingga anggota kami melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur dan berpedoman pada prinsip hak asasi manusia. Dari hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan, pelaku merupakan residivis perkara narkotika yang sebelumnya telah menjalani proses hukum.
1: Inilah 4 pelaku begal motor yang berhasil ditangkap Satreskrim Polres Metro Depok bersama sejumlah barang bukti hasil kejahatannya. 4 tersangka yang diamankan masing-masing berinisial AS, R, AH, dan ZS. Keempatnya ditangkap pada Sabtu 23 Mei lalu di wilayah Pondok Rajek, Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam aksinya, AS dan R berperan sebagai eksekutor atau pelaku pencurian sepeda motor, sedangkan AH dan ZS berperan sebagai penadah yang menampung dan menjual motor hasil curian. Para pelaku telah beraksi di sejumlah lokasi, diantaranya wilayah Cilodong, Sawangan, dan 2 lokasi di Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan yaitu merusak kunci kontak motor korban menggunakan kunci letter T dan mata kunci khusus. Saat beraksi, para pelaku juga membawa senjata api rakitan untuk melancarkan aksinya. Hasil curian dikirim pelaku kepada para penadah untuk dijual, bahkan hingga keluar kota melalui jasa ekspedisi.
3: Para pelaku ini saling bekerja sama, jadi 2 orang tersangka ini melakukan pencurian di beberapa TKP yang khususnya banyak terjadi di wilayah Depok dan juga wilayah Bogor. Kemudian mengabari ataupun mengirimkan hasil tindak pidananya kepada 2 orang penadah tersebut, dan 2 orang penadah ini mengirimkan hasil penjualannya melalui ekspedisi sampai dengan keluar kota.
1: Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 pucuk senjata

0: api rakitan jenis revolver, peluru, kunci letter T, sejumlah sepeda motor hasil curian, serta lebih dari 20 plat nomor kendaraan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tindak kejahatan jalanan marak lagi terjadi di Jakarta dan wilayah penyangganya. Lebih dari 1.200 laporan polisi terkait pencurian termasuk begal dan penjambretan tercatat dalam kurun waktu 1 bulan. Lantas apa sebenarnya yang menjadi faktor penyebab meningkatnya angka kejahatan di kota yang pada April lalu bahkan dinobatkan sebagai kota paling aman kedua se-Asia Tenggara ini?
2: Seorang warga negara asing menjadi korban penjambretan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada 15 Mei lalu.
3: Peristiwa di Bundaran Hotel Indonesia terjadi pada sore hari saat kondisi jalanan tengah ramai seperti ini. Dan mirisnya lagi, hal itu juga terjadi hanya beberapa meter saja dari pos polisi. Dan ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan jalanan kini sudah semakin berani. Kasus di Bundaran Hotel Indonesia bukan satu-satunya. Begal juga beraksi di banyak wilayah di kawasan Jabodetabek. Data kepolisian mencatat sepanjang 30 hari terakhir saja sudah ada 1.283 laporan polisi terkait pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, dan juga pencurian dengan kekerasan.
2: Data ini menimbulkan tanya, apakah Jakarta dan sekitarnya sudah semakin tidak aman? Kepolisian merespon dengan cepat pada 18 Maret 2026, Polda Metro Jaya membentuk Satgas Pemburu Begal. Kapolda Metro Jaya Komisaris Jenderal Polisi Asep Edi Suheri pun memerintahkan kepada jajarannya untuk tidak ragu menindak tegas para pelaku kejahatan jalanan.
4: Dan saya sudah perintahkan ya kepada jajaran Kepolisian Polda Metro Jaya untuk menindak tegas para pelaku kejahatan ya yang membahayakan jiwa masyarakat, bahkan membahayakan jiwa petugas kepolisian. Jangan ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai aturan Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.
3: Data per 22 Mei menunjukkan bahwa Satgas Pemburu Begal Polda Metro Jaya telah ungkap 870 kasus kejahatan jalanan dan menangkap 173 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, apa faktor yang melatar belakangi kembali maraknya angka kejahatan atau kriminalitas di kota yang belum lama ini dinobatkan sebagai kota teraman kedua di Asia Tenggara?
2: Kriminolog Universitas Budi Luhur Jakarta, Luki Nurhadianto mengatakan, ada dua hal yang menyebabkan seseorang melakukan begal di jalanan. Faktor pertama adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Street crime atau kejahatan jalanan dianggap cara instan untuk mendapatkan pemasukan dengan risiko yang masih bisa dikalkulasikan. Faktor kedua adalah keinginan remaja atau oknum tertentu untuk mendapatkan afirmasi atau pengakuan dari anggota kelompoknya. Jika demikian, maka begal bisa diindikasikan sebagai tindak kejahatan terstruktur.
5: Jadi ada pihak-pihak yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan sebagai eksekutor, situ sebagai perencanaan, bahkan di pemetaan wilayah-wilayah mana saja, waktu mana saja, dan di titik mana saja orang-orang memiliki tingkat kerentanan atau kemudian orang-orang memiliki tingkat kewaspadaan yang rendah. Yang ketiga, jika memang ini kita kategorisasi sebagai terorganisir, maka ada orang-orang yang kemudian melakukan leveling pada tingkat penadahan di sana.
2: Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya mengintegrasikan 24.000 kamera CCTV untuk memperkuat pengawasan dan keamanan di wilayah Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, integrasi CCTV dilakukan dengan menggabungkan kamera yang selama ini dikelola secara terpisah oleh organisasi perangkat daerah, badan usaha milik daerah, sarana transportasi publik, Polda Metro Jaya, hingga gedung-gedung bertingkat di Jakarta.
6: Untuk dashboardnya nanti tentunya tidak semua orang bisa dengan mudah membuka CCTV ini. Karena ini menyangkut kerahasiaan publik. Sehingga yang bisa, yang pertama tentunya pemerintah DKI Jakarta, yang kedua Polda Metro Jaya, yang ketiga Kabak Intelkam. Di luar itu nggak bisa, karena itu merupakan kewenangan sepenuhnya aparat.
2: Selain integrasi CCTV dan pembentuk Satgas Pemburu Begal, Gubernur dan Kapolda Metro Jaya meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke call

0: Center 110 jika menemukan telah terjadi aksi begal di wilayahnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
1: Dali sakit hati, pelaku pembunuhan yang melempar gadis dari tol Layang Bor ternyata merupakan teman sekolah korban. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Ibadah kurban adalah simbol ketaatan kepada Allah.
1: Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal adha yaumun yudhhi. Idul Adha adalah hari menyembelih.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan spesial Idul Adha. Darah kurban mengalir, sifat buruk berakhir. Rabu 27 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Waspada emas kini jadi incaran semua orang termasuk pelaku pencurian. Di Medan Sumatera Utara, pura-pura jadi pembeli, ada seorang pria membawa kabur 2 keping logam mulia Antam seberat 150 gram seharga 400 juta rupiah. Sementara itu di Surabaya ini ada seorang asisten rumah tangga yang bahkan baru bekerja 1 hari. Dan direkrut dari grup lowongan kerja di Facebook, ternyata justru menggasak emas hingga uang dolar milik majikannya.
1: Aksi pencurian kepingan logam mulia terjadi di sebuah toko emas di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, Sumatera Utara pada Sabtu. Berpura-pura hendak membeli emas, seorang pria berhelm dan penutup wajah ini nampak sibuk memotret 2 keping emas Antam seberat 150 gram senilai 400 juta rupiah yang ada di genggaman tangannya. Ia berulang kali memotret emas sambil berpindah-pindah posisi sebelum akhirnya kabur bersama motor yang diparkir sekitar 10 meter dari area toko. Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Ibtu Poltak Tambunan menyebut, dari hasil analisis rekaman CCTV, diduga aksi pencurian emas itu dilakukan lebih dari 1 orang. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan dan memeriksa sejumlah saksi.
2: Kita cek di lapangan jarak dari si terduga tersangka ini, dari sepeda motornya kira-kira 10 meter.
3: Total kerugian berapa, Bang?
2: Dari hasil laporannya kurang lebih 4 juta.
3: Itu ada berapa emas yang dia ambil?
2: Dari pemeriksaan dari lapangan, 2 kali.
3: Dua emas Antam ya? 2 keping ya?
1: Baru bekerja 1 hari, seorang asisten rumah tangga sudah terekam CCTV mencuri 10 gram perhiasan emas dan sejumlah uang dolar milik majikannya, seorang ibu hamil di Jalan Legun di Kecamatan Genteng, Surabaya. Pelaku diketahui berinisial ER, wanita berusia 40 tahun asal Kabupaten Jember, dan direkrut korban dari grup lowongan kerja di media sosial Facebook. Kasih Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto menegaskan, pelaku telah berhasil ditangkap di rumah kontrakannya di kawasan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya.
4: Pelaku pamit untuk menjemput anaknya pulang sekolah. Namun setelah ditunggu sampai jam 15.00, pelaku tidak juga kembali.
1: Pelaku ternyata juga pernah mencuri di rumah majikan lainnya dengan total 26 juta rupiah di Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Usai beraksi, pelaku berpura-pura izin menjemput anaknya namun tak kunjung kembali. Kini polisi masih melacak emas hasil curian yang telah dijual dan menyita 1 unit telepon genggam. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berpura-pura membeli mie instan, ada 2 remaja di Sawah Besar, Jakarta Pusat terekam CCTV saat mencuri tabung gas di sebuah warung kelontong. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 2 orang pengedar narkoba tembakau sintesis di

0: Duren Sawit, Jakarta Timur.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap dua orang yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis tembakau sintetis atau sinte di dua lokasi berbeda, yakni kawasan Klender dan kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pengungkapan ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang merasa resah dengan peredaran narkoba sinte di wilayah Jakarta Timur. Polisi kemudian melakukan pemantauan dan berhasil menangkap para pelaku berinisial I di Jalan Dramaga Raya Klender dan pelaku berinisial R di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Kedua pelaku tak berkutik ketika polisi mendapatkan barang bukti berupa 4 bungkus plastik yang berisi tembakau sintetis dengan berat total 110,9 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok dan klip plastik. Selain itu, petugas juga menemukan 1 timbangan digital, 1 pak plastik klip bening, lakban, 2 puntung sisa pakai, serta 2 botol bekas bibit spray tembakau sintetis.
2: Adapun barang bukti yang telah berhasil kami amankan, yaitu 110 gram narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian timbangan elektrik, alat spray yang berisikan cairan kimia, plastik klip yang dibungkus siap edar, serta identitas dari tersangka.
1: Pelaku bersama barang bukti lalu dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani penyidikan lebih lanjut. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di sebuah warung kelontong di Jalan Karanganyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Untuk mengelabui korban, pelaku berpura-pura memesan beberapa mie instan setelah penjaga warung sibuk meladeni pesanan. Rekan pelaku muncul dan langsung membawa kabur tabung gas yang terpajang di depan warung. Penjaga warung yang menyadari aksi tersebut langsung melompat ke etalase kaca dan berusaha mengejar kedua pelaku. Meski sempat dikejar, para pelaku yang berjumlah 3 orang tersebut berhasil lolos menggunakan sepeda motor.
3: Ya, datang 3 orang, yang 3 satu orang. Udah siap di motor. Nah, yang 2 seperti di video itu, Bang.
4: Bang, dia tuh ngambil apa aja sih, Bang?
3: Kalau yang diambil itu cuma tabung gas.
4: Sama?
3: Udah, tabung gas.
1: Kasus pencurian ini akhirnya berakhir damai setelah kedua pelaku mengembalikan tabung gas kepada korban. Pihak pemilik warung juga sepakat untuk tidak melanjutkan peristiwa ini ke jalur hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Bareskrim Polri memastikan tidak ada unsur kesengajaan maupun sabotase dalam gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan blackout di sebagian besar wilayah Pulau Sumatera. Sementara itu, PLN memastikan pasokan listrik di wilayah yang sebelumnya terkena dampak blackout sudah berangsur normal.
5: Gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan blackout di wilayah Sumatera sejak Jumat 22 Mei hingga hari Minggu lalu diduga disebabkan faktor cuaca buruk. Hal ini terungkap setelah investigasi awal yang dilakukan oleh Bareskrim Polri bersama PT PLN di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi pada hari Minggu lalu. Menurut Wakil Kepala Bareskrim Polri Inspektur Jenderal Polisi Nunung Syaifuddin di Jakarta pada Senin pagi, terdapat kabel transmisi yang putus diduga karena faktor gesekan dari angin kencang hingga menyebabkan ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik. Hal ini berdampak pada pasokan listrik di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian wilayah Sumatera Selatan. Nunung memastikan tidak ada unsur sabotase maupun kesengajaan dalam peristiwa gangguan sistem kelistrikan yang sebabkan blackout di sebagian besar Pulau Sumatera.
6: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Ya, seperti yang ada di depan gitar, rekan-rekan. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
5: Pada kesempatan yang sama, Direktur Transmisi PT PLN Edwin Nugraha Putra memohon maaf atas gangguan listrik selama 3 hari di sebagian wilayah Sumatera. Ia memastikan mulai Senin tidak ada lagi pemadaman listrik di wilayah yang sebelumnya terdampak gangguan.
7: Insya Allah pada hari ini, pembangkit-pembangkit besar sudah masuk seperti di Pangkalan Susu dan beberapa tempat lainnya sudah masuk. Insya Allah pada hari ini dan sore ini

0: ini tidak ada terjadi lagi pemadaman di sistem Sumatera. Sekali lagi, kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat, terutama di Sumatera Utara.
1: Edwin menambahkan, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Di antaranya dengan terus melakukan inspeksi terhadap kabel-kabel jaringan yang kondisinya mulai rentan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Berpura-pura menjadi petugas PDAM, ada seorang pria di Banyuwangi, Jawa Timur yang ditangkap saat mencuri meteran air milik warga. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Dua pencuri motor yang kerap beraksi di wilayah Jakarta Utara akhirnya ditembak kakinya oleh petugas karena melawan saat ditangkap.
1: Dua pencuri sepeda motor di wilayah Jakarta Utara ditembak petugas kepolisian karena melawan dan mencoba melarikan diri saat akan ditangkap. Polisi juga meringkus 4 pencuri motor lainnya. Di antaranya kerap mengaku sebagai anggota polisi yang sedang melakukan razia narkoba. Dari tangan ke-6 pelaku, petugas menyita 4 sepeda motor hasil curian, replika senjata api, dan sejumlah kunci letter T. Di Jakarta Pusat, aksi pencurian motor juga kerap terjadi di siang hari. Di Kemayoran, motor operasional milik karyawan dibawa kabur pelaku dengan leluasa. Kondisi gerbang yang tidak terkunci membuat pelaku bisa masuk ke halaman mes karyawan toko interior. Pelaku kemudian menjebol lubang kunci motor dan membawa kabur motor incaran. Pencurian motor terjadi pada Minggu pagi saat sejumlah karyawan masih terlelap tidur. Tetangga korban tak menaruh curiga karena mengira para pelaku adalah karyawan yang akan berangkat ke toko.
2: Sebenarnya sih sering. Kalau di daerah sini kebiasaan pagi kalau enggak sehabis maghrib pasti banyak yang motor hilang.
1: Berbekal bukti rekaman CCTV dan surat kendaraan, pemilik toko melaporkan kasus pencurian motor ke kantor polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Setelah sempat viral di media sosial dan buron selama 3 hari, ada 2 penjamret ponsel milik warga negara Belanda di Pasar Baru Jakarta Pusat yang akhirnya diringkus polisi. Sementara itu, berpura-pura menjadi petugas PDAM, ada seorang pria di Banyuwangi, Jawa Timur yang ditangkap saat mencuri meteran air milik warga.
3: Setelah buron 3 hari, 2 penjamret ponsel milik Robin warga negara Belanda di depan pos blok Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat akhirnya berhasil diringkus polisi. Tersangka F dan Y sempat mencoba kabur saat akan diringkus di kediaman mereka masing-masing di Koja, Jakarta Utara. Saat beraksi, tersangka F bertugas mengendarai sepeda motor, sementara tersangka Y sebagai eksekutor. Sementara ponsel mewah milik korban telah dijual kepada orang lain seharga 2,5 juta rupiah yang uangnya kemudian dipakai untuk membeli narkoba. Meski demikian, polisi berhasil menemukan kembali ponsel tersebut yang langsung diserahkan ke korban. Korban mengaku penjamretan itu terjadi saat ia baru saja tiba di Jakarta.
4: I honestly didn't expect to get my phone back, but the police did great work. They did all they can and yeah, I'm really happy because I have all my stuff back and I'm very thankful for the work.
3: Seorang pria berinisial PA warga Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur ditangkap saat mencuri meteran air milik pelanggan PDAM di sejumlah wilayah. Pelaku beraksi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan berpakaian rapi menyerupai petugas PDAM. Aksinya terhenti setelah terpergok petugas saat mencuri di rumah kosong di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi dan langsung diamankan polisi. Tersangka mengaku telah mencuri 28 meteran air sejak awal April 2026 karena desakan ekonomi setelah pelaku berhenti dari pekerjaannya. Modusnya adalah menyasar rumah kosong lalu melepas meteran dengan kunci Inggris dan palu. Komponen bernilai seperti tembaga dan kuningan kemudian dipisahkan untuk dijual. Tersangka dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kamera

0: CCTV merekam saat dua pria mencuri pagar besi rumah warga di Jalan Aluminium 1 Medan, Sumatera Utara pada bulan Maret lalu. Pagar besi tersebut digotong oleh kedua pelaku dan menjualnya kepada pengepul barang bekas seharga ratusan ribu rupiah. Uang hasil penjualan besi pagar tersebut digunakan tersangka untuk membeli narkoba dan bermain judi online. Berbekal dari rekaman kamera CCTV, petugas unit reskrim Polsek Medan Timur akhirnya menangkap satu dari dua pelaku pencurian. Pelaku berinisial SB ditangkap di Jalan Aluminium Medan, Sumatera Utara satu bulan kemudian. Kapolsek Medan Timur Kompol Agus Butar-Butar mengatakan modusnya kedua pelaku mengintai rumah-rumah warga yang lupa mengunci pagar besinya dengan gembok. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
2: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Polisi menangkap seorang remaja 16 tahun yang merampok toko kelontong dengan pisau di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan informasinya akan menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saatnya saya Mifri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
5: Pura-pura belanja mie instan, pria bermasker ini merampok sebuah toko kelontong disertai dengan menodongkan senjata tajam kepada penjual toko di Jalan Daeng Tata Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sambil mengancam, pelaku dengan cepat mengambil laci yang berisi uang dan kabur melarikan diri. Setelah video aksi perampokan itu viral di media sosial, Unit Jatandras Polrestabes Makassar menangkap pelaku berinisial MAA yang ternyata masih berusia 16 tahun. Pelaku ditangkap di Jalan Daeng Tata 1, Kecamatan Tamalate, Minggu malam. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti di antaranya satu bilah pisau dapur yang diduga digunakan saat beraksi. Pelaku kini dibawa ke Mapolrestabes Makassar dan akan diserahkan ke Polsek Tamalate untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Aksi pencurian yang terekam kamera CCTV ini memperlihatkan pelaku seorang diri memasuki kompleks perumahan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis lalu. Pemotor ini melancarkan aksinya di saat kondisi lingkungan sekitar sedang ramai. Pelaku mengincar spion sebuah mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Dalam hitungan detik, spion mobil milik warga tersebut raib di gondol pelaku. Menurut warga, korban baru menyadari aksi pencurian itu setelah akan menggunakan kendaraannya dan ternyata salah satu spion mobilnya sudah hilang. Korban sudah melaporkan aksi pencurian ini ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.

Sapi sumbangan Presiden Prabowo ini berontak ketika diturunkan dari truk saat tiba di Masjid Al-Akbar, Surabaya pada Selasa pagi. Sapi jumbo jenis peranakan Ongole dengan bobot 1,1 ton ini terlihat berupaya melarikan diri hingga membuat petugas kewalahan karena satu tali pengendali terlepas. Sapi yang berlari itu bahkan sempat menyeruduk anak kecil bersama orang tuanya yang berada di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Untungnya, petugas pengantar sapi langsung sigap dan berhasil mengendalikan sapi yang mengamuk. Anak kecil dan sang kakek hanya mengalami lecet dan luka.

0: luka ringan akibat diseruduk sapi.
1: Kaget ya? Iya nak, kaget. Takut atau gimana?
2: Takut
1: lah. Gak takut lah.
3: Tapi gak apa-apa bu ya.

0: Kecamatan Kota Lamongan, Jawa Timur berubah mencekam saat seekor sapi jenis simental mengamuk di tengah jalan raya dan berlari menuju permukiman. Sapi ini bahkan hampir menyeruduk seorang warga dan menerobos masuk ke sebuah salon kecantikan hingga membuat sejumlah warga histeris. Setelah aksi kejar-kejaran yang menegangkan sejauh 100 meter, sapi akhirnya berhasil dikepung dan dijinakkan kembali oleh warga. Sapi yang menurut warga mirip dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini rencananya akan disembelih di salah satu masjid setempat. Sapi kemudian dibawa ke tempat yang lebih sepi dan aman untuk ditenangkan agar insiden serupa tak kembali terulang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan bersafari keliling Indonesia guna bersilaturahmi terbuka dengan warga dan disebut akan dimulai dari Cirebon, Jawa Barat pada bulan Juli mendatang. Lalu mengapa safari politik harus dimulai saat ini jika Pilpres dan juga seluruh pertandingan politik lainnya masih akan berlangsung pada 2029 mendatang? Kami akan mengulas dalam segmen dialog nanti dan hari ini bersama saya Bram Herlambang, kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Kepolisian daerah Polda Jawa Tengah menggerebek markas penipuan cinta dan investasi jaringan internasional di sebuah ruko di Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sementara itu puluhan karung tepung terigu kasus pelanggaran merek dagang dan perlindungan konsumen dengan total 1 ton dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Jawa Barat.
1: Polda Jawa Tengah menggeledah lokasi penipuan online bermodus asmara dan investasi di Solo Baru, Sukoharjo, Senin malam. Ratusan barang bukti disita usai penggeledahan yang dilakukan selama 10 jam tersebut. 5 tersangka juga dihadirkan di lokasi penggeledahan. Kelimanya merupakan pekerja. Sindikat penipu ini telah merugikan korbannya 41 miliar rupiah. Mereka menyasar warga negara asing dan telah beroperasi sejak 2025 lalu. Para pelaku menggunakan modus berperan sebagai model perempuan dari Indonesia untuk menjerat korban WNA. Pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di media sosial. Sindikat tersebut beroperasi dengan kedok perusahaan bernama PT Digi Global Consultant di Kabupaten Sukoharjo. Perusahaan itu digunakan sebagai sarana perekrutan pekerja sekaligus kantor operasional penipuan online. Para pelaku membangun hubungan emosional melalui media sosial, aplikasi kencan, dan sarana komunikasi digital lainnya untuk memanipulasi psikologis korban hingga rela mentransfer uang secara bertahap dalam jumlah besar. Dari sekitar 5.000 target, sebanyak 133 orang diketahui menjadi korban love scamming maupun investasi kripto palsu. Dalam kasus ini, penyidik menetapkan 38 orang sebagai tersangka, sementara 11 tersangka lainnya merupakan warga negara Myanmar dan Nepal.
2: Tentunya karena mereka menggunakan model-model Indonesia, gitu. Jadi sasaran WNA karena model yang digunakan adalah model Indonesia.
1: Tumpukan 46 karung tepung terigu ini berada di kantor Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Jawa Barat. Sepintas puluhan karung tepung terigu ini terlihat normal. Namun 1 ton tepung terigu ini ternyata hasil kejahatan oplosan. Tepung terigu biasa dikemas ulang menggunakan karung merek ternama. Harga jualnya naik berkali lipat hingga merugikan produsen dan konsumen. Barang bukti tepung oplosan ini dimusnahkan dengan menggunakan air.
3: Tepung terigu yang mana kemasannya ini menggunakan beberapa merek yang sudah terkenal. Sehingga terigu tersebut tidak bisa dirampas untuk negara. Dalam arti dijual karena tadi saya sampaikan, ini dari sebab kausal yang tidak sah. Sehingga kemasannya ini yang dianggap bermasalah, tidak sesuai. Nah, untuk itu tepungnya tadi kita musnahkan sehingga tidak dapat.
1: Selain terigu, oplosan kejari juga memusnahkan barang bukti dari 9 perkara lain yang sudah berkekuatan hukum tetap. Di antaranya narkotika jenis sabu 4,04 gram, ribuan butir obat keras, triheksipenidil, tramadol, dan heksimer, serta 4 pohon ganja. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Cekcok persoalan utang, seorang aparatur sipil negara di kota Metro Lampung tewas ditembak oleh pegawai bank keliling. Mirisnya aksi penembakan terjadi di depan istri dan juga anak korban. Sementara itu hasil pemeriksaan

0: Satreskrim Polresta Kota Bogor, Jawa Barat, pelaku pembunuhan yang melempar gadis dari jalan Tol Layang Bor ternyata merupakan teman sekolah korban yang kerap mengajak reuni, dan selengkapnya dalam informasi berikut ini.
1: Ada penembakan di jembatan itu, sumpah. Aku nggak tahu, aku mau lewat, mau pulang. Itu...
2: Suasana nonton bareng film di Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung mendadak berubah mencekam setelah terjadi aksi penembakan terhadap seorang ASN bernama Dedi Christian Agung. Puluhan warga panik saat mendengar suara tembakan dari depan lapak ayam geprek milik korban. Aksi penembakan brutal tersebut terjadi di sekitar jembatan Hitam Ganjar Asri pada Sabtu malam 23 Mei 2026. Insiden berdarah ini bermula dari keributan antar korban dengan seorang pria berinisial FJ yang merupakan pegawai koperasi simpan pinjam atau yang biasa disebut bank keliling. Saat kejadian, pelaku datang untuk menagih utang 1 juta rupiah kepada korban. Namun cara pelaku berbicara memicu ketegangan hingga terjadi cekcok mulut di depan lokasi kejadian. Keributan kemudian berlanjut hingga ke pinggir jalan. Dalam situasi tersebut, korban diduga sempat memukul kepala pelaku sambil menantangnya untuk menembak. Tak lama kemudian, pelaku mengeluarkan senjata api dari tas kecil yang dibawanya dan menembakkannya ke arah korban hingga mengenai bagian kepala. Korban langsung tersungkur bersimbah darah di badan jalan. Mirisnya, aksi penembakan korban terjadi di depan istri dan anak korban. Saat itu istri korban sempat mencoba merebut senjata api dari tangan pelaku. Namun pelaku juga mengancam akan menembak istri korban. Pelaku yang panik karena dikepung massa setelah menembak korban melepaskan tembakan 2 kali ke udara untuk melarikan diri. Setelah warga menyingkir, pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Sempat dilarikan ke rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Pelaku akhirnya menyerahkan diri ke Polres Lampung Utara pada Minggu 24 Mei 2026 setelah sebelumnya melarikan diri.
3: Ya, di sini yaitu menagih hutang kepada korban karena tidak dibayar oleh korban. Perlu saya jelaskan motif di sini bahwa pelaku ini saudara FJP, dia memiliki semacam simpan pinjam ilegal, kemudian meminjam-minjamkan uangnya kepada masyarakat yang ada, setelah itu dia menagihnya.
2: Tim Reskrim Polda Jabar dan Polresta Kota Bogor, Jawa Barat mengungkap identitas pelaku pembunuhan gadis yang dilempar dari atas tol. Pelaku ternyata merupakan mantan teman SMK korban berinisial MF. Pembunuhan keji ini berawal saat korban berinisial AA diajak berkeliling usai meminum kopi bersama saat reuni dengan pelaku. Dalam perjalanan, pelaku tiba-tiba menodongkan golok untuk merampas harta korban. Korban melawan pelaku. Namun naas, pelaku menjerat leher korban menggunakan dasi di kawasan Pakansari hingga tak sadarkan diri. Lantaran pelaku panik melihat korban siuman, korban lalu dibawa dan dilempar dari atas tol Layang Bor. Motif tersangka menghabisi temannya ini diduga akibat iri dan sakit hati.
4: Korban menanyakan kepada tersangka, di mana orang tuamu? Lalu si tersangka, ini menurut pemeriksaan tersangka ya? Tersangka menyampaikan saya sudah tidak punya orang tua, sehingga ada kalimat-kalimat yang membuat tersangka sakit hati. Kemudian karena sakit hati yang mendalam, 2 minggu kemudian si tersangka mengajak ketemu kepada korban, yaitu terjadi pada tanggal 22 Mei hari Jumat. Pada saat pertemuan kedua itu, korban tidak tahu bahwa tersangka sudah menyiapkan peralatan-peralatan. Kemudian tersangka memperlihatkan golok, lalu mengancam akan melakukan pembunuhan. Tapi terjadilah si tersangka menyampaikan kalau mau damai ataupun mau aman, minta uang.
2: Akibat ulah kejinya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman 20 tahun penjara. Sementara pihak keluarga berharap tersangka diganjar pidana mati lantaran tindakannya yang sangat tak manusiawi.
5: Ancaman, aku mau hukuman mati. Jangan seumur hidup. Kalau seumur hidup kan masih bisa direvisi ya. Kalau hukuman mati itu yang bayangin aja dia masih hidup. Andaikan dia digeletak di jalan kan masih hidup. Ini kenapa mesti hidup?
2: Usai dilakukan otopsi, jenazah korban dimakamkan di TPU wilayah Kemang, Kabupaten Bogor. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aparat masih menyelidiki insiden meledaknya turbin uap di pabrik kimia PT Merak Chemical Indonesia yang memicu kabut putih tebal dan berbau menyengat di kota Cilegon. Dua karyawan pabrik dan seorang warga harus dievakuasi serta dirawat intensif di rumah sakit karena menjadi korban insiden tersebut.
6: Pemeriksaan intensif dilakukan pihak kepolisian bersama petugas gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon di area operasional PT Merak Chemical Indonesia yang berlokasi di Cilegon, Banten. Sejak Senin dan Selasa ini, tim telah memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian untuk mengetahui penyebab pasti kerusakan pada sistem turbin uap tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara berkala yang dilakukan di lapangan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon memastikan kondisi udara di sekitar lokasi kejadian saat ini bebas dari cemaran gas beracun yang membahayakan jiwa. Zat kimia yang terlepas ketika insiden terjadi disebutkan tidak memiliki sifat berbahaya yang bertahan di udara bebas. Dua karyawan dilaporkan mengalami luka akibat insiden yang terjadi. Seorang mengalami luka bakar, seorang lainnya patah tulang akibat terjatuh saat evakuasi. Selain itu, seorang warga dilaporkan sesak napas akut setelah tidak sengaja menghirup udara yang tercampur bau menyengat dari zat kimia yang tersebar keluar area utama perusahaan kimia tersebut.
7: Kalau dilihat dari data yang kami terima, itu tidak berbahaya. Sebenarnya dengan kadar tertentu ya. Jadi yang keluar itu campuran air dan TA. Tapi yang tersebar ke atas adalah uap air. Karena TA-nya bentuknya tuh serbuk seperti itu.
6: Hingga kini proses investigasi risiko tinggi kegagalan sistem operasional dan turbin jadi fokus penanganan dalam kepatuhan standar kelayakan alat industri demi keselamatan publik. Sebelumnya, pabrik kimia milik PT MCCI di kota Cilegon, Banten mengalami ledakan hebat hingga mengakibatkan kebocoran gas berbau menyengat Senin siang. Kepulan asap berwarna putih pekat tiba-tiba muncul dari salah satu unit pengolahan kimia perusahaan tersebut. Alarm bahaya berbunyi nyaring sebagai peringatan darurat mengakibatkan seluruh pekerja di area pabrik harus segera dievakuasi menjauhi sumber ledakan. Gas berbau menyengat ini terbentuk dengan cepat dan tersebar luas mengikuti arah angin. Kondisi ini membuat jarak pandang di sekitar Jalan Raya Cilegon Merak menjadi terbatas karena tertutup kabut putih yang cukup tebal. Keadaan di sekitar pabrik berangsur kondusif setelah petugas berhasil menutup sumber kebocoran. Meski demikian, warga diminta waspada dan menghindari area lokasi pabrik sehingga kondisi udara dinyatakan aman sepenuhnya oleh otoritas terkait. Adi Masda, Cilegon, Banten.
0: Kebakaran sebuah bengkel motor listrik di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa dini hari mengakibatkan dua penghuni, seorang nenek dan cucunya tewas terjebak kobaran api. Kebakaran diduga akibat konsleting baterai motor listrik. Sementara itu, ledakan pabrik kimia di Cilegon, Banten memicu kebocoran gas dan membuat ratusan karyawan serta warga sekitar mengungsi.
2: Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang juga digunakan sebagai bengkel servis motor listrik di kawasan padat penduduk Banyu Urip Kidul, Surabaya, Selasa dini hari. Api cepat membesar dan melalap seluruh bangunan. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berjibaku menjinakkan si jago merah. Total ada 14 unit mobil pemadam yang dikerahkan ke lokasi kejadian. Suasana sempat dramatis saat seorang penghuni yang berhasil menyelamatkan diri tampak histeris, menyebut ibu dan keponakannya masih terjebak di dalam rumah.
8: Pak, ibu saya, Pak! Tolong, Pak! Ibu saya, Pak!
2: Kebakaran diduga dipicu korsleting pada baterai motor listrik yang tengah diisi daya di bagian depan rumahnya. Api lalu menyambar material yang mudah terbakar, termasuk tabung LPG, hingga merembet ke seluruh bangunan. Saat kejadian, 6 orang berada di dalam rumah. 4 orang berhasil menyelamatkan diri, namun 2 di antaranya terpaksa melompat dari lantai 2. Setelah hampir 1 jam proses pemadaman, petugas menemukan 2 korban meninggal, yaitu Suamah dan cucunya Azam, 14 tahun, di lokasi yang terpisah. Keduanya telah dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo.
9: Kalau untuk yang neneknya ada di bawah, yaitu di lantai 1 untuk bangunan yang 1 lantai, sedangkan yang cucunya ada di lantai 2. Lihat dia mungkin mau keluar, tapi api yang di dalam depan kan sudah membara, jadi mungkin dia mau menyelamatkan diri ke belakang masuk di kamar mandi, karena posisinya ada di kamar mandi yang nenek itu.
2: Dua korban lain masih menjalani perawatan akibat luka di rumah sakit terdekat. Sementara, kebakaran melanda pabrik gula tebu tradisional milik Muhajir di Kecamatan Sumber Gempol, Tulung Agung, Jawa Timur pada Senin sore. Api menghanguskan seluruh area penggilingan termasuk 2 ton gula siap jual. Kobaran api cepat membesar dan menyebar ke seluruh area pabrik yang saat itu sedang tidak beroperasi. Petugas pemadam mengerahkan 2 unit mobil pemadam dan 2 truk penyuplai air. Api diduga muncul dari bagian belakang pabrik, lalu merembet ke panel listrik, alat penggiling, dan tumpukan sepah tebu kering. Banyaknya material mudah terbakar membuat api sulit untuk dikendalikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat kebakaran, pemilik pabrik diperkirakan mengalami kerugian lebih dari 200 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia. Kering ya, Pak.
0: Ribuan guru honorer non-Dapodik di Ponorogo, Jawa Timur menggelar aksi demo menuntut dimasukkan dalam Dapodik atau data pokok pendidikan. Mereka berdalih telah mengajar selama bertahun-tahun, namun masih dianaktirikan.
10: Ribuan guru honorer non-Dapodik di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Selasa pagi. Mereka menuntut kejelasan status dan meminta untuk tercatat dan dimasukkan dalam data pokok pendidikan Dapodik. Perlu diketahui sejak 2020, Dapodik di Kabupaten Ponorogo ditutup untuk guru honorer. Imbasnya ribuan guru honorer tidak bisa mendapatkan insentif dari pemerintah dan tidak bisa untuk mendaftar menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Jumlah guru honorer non-Dapodik di Ponorogo mencapai sekitar 1.000 orang. Mereka berharap bisa masuk dalam sistem Dapodik agar memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah pusat. Selain di kantor DPRD, mereka juga menggelar aksi di depan Pemkab Ponorogo. Mereka mendesak pemerintah mengakui keberadaan guru honorer yang selama ini merasa kurang diperhatikan.
11: Bahwa aksi hari ini adalah aksi damai ya, menyuarakan aspirasi bahwa kami guru honorer non-Dapodik di Kabupaten Ponorogo itu ada dan nyata. Kami tidak berniat untuk apapun berniat buruk kepada pemerintah daerah, tetapi kami semua minta keberadaan kami diakui ya.
10: Di lain pihak, Pemkab mengaku akan tetap berusaha mencari solusi agar mereka bisa diakomodir masuk dalam Dapodik dan mendapatkan akses berbagai program pemerintah.
12: Jadi setelah langkah ini akan kita lakukan mapping secara kebutuhan, penyebarannya seperti apa, dan readiness kriterianya seperti apa.
13: Alasannya kenapa, Pak? Ditutup ini seperti apa?
14: Kenapa sebelumnya
13: ditutup? Kenapa kok ditutup?
12: Ditutup itu kan tahun 2020 kan di kelas ya. Kami banyak variabel, faktor mungkin ya. Makanya akan kita kaji, kita dalami apakah pada saat itu tadi disampaikan dulu kan harus wali kelas. Yang syarat Dapodik itu kan mewajibkan wali kelas kalau nggak salah tadi ya. Bagaimana yang guru kan tidak bisa. Tentunya apakah syarat Dapodik itu tahun ini seperti itu?
10: Seperti diketahui, Dapodik telah ditutup sejak tahun 2020. Hal ini membuat guru honorer tidak bisa mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Catur Priambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
0: Jelang Idul Adha, harga cabai di sejumlah daerah di Pulau Jawa melonjak hingga mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Sejumlah komoditas ikan laut di Pekanbaru juga mengalami kenaikan.
15: Jelang Idul Adha, harga berbagai jenis cabai terpantau mengalami kenaikan, seperti yang terjadi di Pasar Atas Baru Kota Cimahi, Jawa Barat pada Selasa pagi. Harga cabai rawit yang semula Rp60.000 kini mencapai Rp100.000 per kilogram. Cabai merah juga melonjak menjadi Rp80.000 dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Pembeli mengeluhkan kenaikan harga yang terjadi saat ini hingga terpaksa mengurangi pembelian. Kondisi ini diduga terjadi akibat serangan hama yang membuat petani gagal panen, ditambah dengan cuaca ekstrim yang memperparah lonjakan harga.
14: Tuh, ini Pak, hama katanya tuh di kebunnya banyak yang kena hama, jadi mahal. Jadi kurang pasokan juga.
15: Hal serupa terjadi di Kabupaten Pandeglang, Banten. Pada Senin kemarin, lonjakan harga paling tinggi terjadi pada komoditas cabai yang naik hingga 2 kali lipat. Di pasar tradisional Badak, cabai merah naik dari Rp35.000 jadi Rp70.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari Rp30.000 kini dijual Rp60.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga dipicu terganggunya pasokan dari daerah produsen akibat cuaca tak menentu. Di sisi lain, hal ini membuat ibu rumah tangga terpaksa mencari alternatif lain agar kebutuhan dapur tetap terpenuhi.
16: Ya, kami sebagai warga keberatan lah Pak. Soalnya kan saya kan kalau belanja biasa beli banyak. Ini paling beli sekilo gitu. Habis semua pada ramu harganya Pak.
17: Apa aja sih Bu yang naik Bu?
16: Semuanya. Dari pokoknya semuanya harga-harga.
15: Sementara di Pekanbaru, sejumlah harga komoditi ikan laut mengalami kenaikan mencapai hingga 25%. Harga ikan kembung dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilo, sementara ikan tuna dari Rp40.000 kini menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini tentu memberatkan konsumen.
18: Naik bang, banyak kami belanja ini semua naik.
19: Ya harga bahan pokok semuanya diturunkan, biar mama gampang belanja di pasar.
15: Menurut pedagang, naiknya harga ikan laut disebabkan stok terbatas dan nelayan tidak melaut karena mendekati Hari Raya Idul Adha. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Jelang Idul Adha Plus, saat harga emas yang semakin tinggi membuat sejumlah ibu-ibu di Kabupaten Lebak, Banten terpaksa menjual emas miliknya. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang kian beragam.
2: Tak hanya bahan pokok, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas emas di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Banyak ibu rumah tangga yang terpaksa menjual emas miliknya untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Adha serta momen memasuki Tahun Ajaran Baru. Bagi sebagian warga, emas masih menjadi aset paling likuid yang dapat diandalkan saat membutuhkan dana cepat. Di sisi lain, antusiasme warga untuk membeli emas masih cukup tinggi. Emas tak hanya dipandang sebagai sarana investasi yang menguntungkan, namun juga sebagai gaya hidup untuk menunjang penampilan di hari istimewa seperti Lebaran.
20: Ya sih ini mah cuma kopet aja gitu sayang. Biasanya mah suami saya kan suka ngasih, ini mah belum ngasih. Mumpung ada simpanan karena saya menjual lebih daripada pinjam ke orang lain.
21: Sekarang kayak cenderung agak banyak yang jual lebih sedikit lah. Tapi ya mungkin besok, belum tahu ya kalau besok udah mau Lebaran.
2: Saat ini harga emas perhiasan di tingkat pedagang berada di kisaran Rp2.430.000 per gram untuk harga beli. Sementara harga jual kembali atau buyback dipatok Rp2.330.000 per gram. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
0: Puluhan biksu atau bante yang menjalani perjalanan spiritual berjalan kaki sejauh ribuan kilometer jelang Waisak. Para biksu ini menjalani prosesi pindah pata di jantung kota Yogyakarta pada Selasa pagi. Warga yang telah menanti sejak pagi hari pun antusias memberikan berbagai makanan kepada para biksu sebagai wujud dharma.
22: Puluhan biksu dari 4 negara ini memulai prosesi pindah pata dengan berjalan kaki di sekitaran ruas Jalan Malioboro, Yogyakarta, sejak Selasa pagi. Sejumlah umat Buddha Yogyakarta telah menanti di sepanjang jalan untuk turut dalam prosesi ini. Pindah pata merupakan tradisi Buddha ketika para biksu mengumpulkan sedekah dari umat, baik berupa makanan maupun bahan kebutuhan pokok. Prosesi pindah pata disebut membawa ajaran melatih kedermawan dan berbuat kebajikan bagi umat.
23: Ini baru pertama kali ikut pindah pata atau sebelumnya udah pernah aja?
24: Saya pertama kali. Pertama kali, tapi sebelumnya udah pernah lihat juga
23: tempat ini. Emang lihat pindah pata itu sebagai apa sih? Seperti apa sih?
24: Maksudnya apa ya?
1: makna pindah patah ini bagi umat, bagi si sendiri?
24: Kalau bahasa saya kayak berbagi, berbicara berbagi.
1: Apa?
22: Barang yang diberikan umat kepada para

0: Biksu biasanya beragam, mulai dari makanan ringan, air mineral, dan barang lainnya. Umat Buddha Yogyakarta mengaku senang, tahun ini mereka bisa turut langsung dalam prosesi Pindapata.
1: Dan untuk pagi ini kita akan mengadakan seremonial Pindapata, yaitu di mana kita memberikan persembahan makanan kepada para biku yang menjalankan pertapaan. Jadi warga umat Buddha, ya kita ikut memeriahkan sama kita ikut berusaha untuk melaksanakan dana makan tersebut. Bagus ya, sebenarnya bukan cuma umat Buddha aja, kita disokong sama teman-teman dari keyakinan agama lain juga. Cuman kalau untuk umat Buddha juga kita ikut terlibat, ada yang dari sponsorship dan lain sebagainya.
0: Tahun ini merupakan tahun istimewa bagi umat Buddha Yogyakarta, karena Yogyakarta untuk pertama kalinya menjadi salah satu titik persinggahan bagi para biksu atau bante yang mengikuti prosesi perjalanan spiritual. Sebanyak 57 biksu atau bante telah memasuki Yogyakarta sejak Senin siang kemarin. Mereka bakal meneruskan perjalanan untuk mengikuti prosesi Waisak di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta.
2: Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo atau Jokowi akan berkeliling ke sejumlah wilayah di Indonesia dalam waktu dekat. Jokowi menyebut perjalanan tersebut dilakukan untuk memenuhi undangan dari masyarakat di daerah. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: adalah simbol ketaatan kepada Allah.
1: Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal adha yaumun yudhhi. Idul Adha adalah hari menyembelih.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan spesial Idul Adha, Darah Kurban Mengalir, Sifat Huruf Berakhir, Rabu 27 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan berkeliling ke sejumlah wilayah di Indonesia dalam waktu dekat. Jokowi menyebut perjalanannya kali ini dilakukan untuk memenuhi sejumlah undangan dari masyarakat di daerah.
3: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo buka suara mengenai rencananya untuk kembali berkeliling ke sejumlah daerah di Indonesia dalam waktu dekat. Apalagi kondisi kesehatannya diakui Jokowi sudah pulih kembali. Jokowi melakukan perjalanan ke daerah untuk memenuhi banyaknya undangan yang datang langsung dari masyarakat di daerah. Ditambahkan Jokowi, selain bersilaturahmi dan memberikan motivasi kepada masyarakat, kunjungan kerja ini dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi dengan jajaran Partai Solidaritas Indonesia PSI serta relawan setianya di daerah.
4: Ya, ini kan saya banyak undangan dari daerah-daerah untuk hadir, dari masyarakat yang saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada, dan itu juga untuk memberikan motivasi ketemu dengan PSI di daerah, plus juga ketemu dengan relawan di daerah, ya karena ada undangan.
3: Sejumlah wilayah yang bakal dikunjungi Jokowi antara lain Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat. Namun Jokowi enggan membeberkan apa yang akan dilakukannya demi mendukung Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2029 mendatang. Sri Hartono, Solo, Jawa Tengah.

0: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan bersafari keliling Indonesia guna bersilaturahmi terbuka dengan warga dan disebut akan dimulai dari Cirebon, Jawa Barat pada bulan Juli mendatang. Lalu mengapa safari politik harus dimulai saat ini jika Pilpres dan seluruh pertandingan politik masih akan dimulai pada 2029 mendatang? Dan untuk menjawab dan juga membahasnya sudah bersama kami dua orang narasumber dari luar studio, yakni Waketum DPP Projo, Freddy Alex Damanik, dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Bang Freddy dan juga Mas Toto, apa kabar?
1: Selamat malam CNN.
0: Baik, selamat malam. Terima kasih para narasumber sudah bergabung. Bang Freddy, bisa mendengar saya?
2: Iya, dengar. Suara saya kedengaran?
0: Aman. Jadi langsung saja Bang Freddy. Artinya dalam logika saya, kalau pertandingan masih lama, masih 3 tahun lagi 2029, kenapa harus dipanaskan dari sekarang safari politiknya Bang Freddy?
2: Iya, siapa yang mengatakan memanaskan safari politik? Bukan, jangan dimaknai seperti itu. Jadi walaupun bukan presiden lagi, kan Pak Joko ini masih tokoh nasional gitu loh, masih negarawan, dan kedekatan beliau dengan rakyat itu sangat sangat kuat dari dulu. Memang karakter beliau itu selalu dekat dengan rakyat, ya, melihat kondisi real masyarakat di bawah, menyerap aspirasi, berdialog. Itu kan memang karakter natural beliau dari dulu. Jadi ketika beliau setelah sehat menyatakan turun menyapa rakyat kembali, tolong jangan dimaknai hanya sebagai politik elektoral gitu loh. Jadi harus fair juga bahwa memang beliau juga mempunyai hak yang sama dengan tokoh-tokoh lainnya ketika turun ke masyarakat, membangun narasi kebangsaan, memberikan motivasi, ya, menyerap aspirasi, sama aja begitu loh.
0: Jadi kalau dianggap ini berhubungan dengan elektoral 2029, tidak ada hubungannya sama sekali artinya?
2: Masih terlalu jauh lah. Jadi masih terlalu jauh, walaupun modal sosial Pak Jokowi harus diakui memang masih sangat baik, dan ketika nanti misalnya modal sosial yang terus dijaga ini suatu saat misalnya dalam kontestasi pilpres atau pileg atau apapun namanya di 2029 dipergunakan beliau, ya menurut saya itu sah-sah saja. Tetapi hari ini beliau yang menyatakan turun dan akan turun itu jangan langsung dimaknai sebagai untuk kepentingan politik elektoral. Begitu.
0: Baik, saya tangkap. Jadi ini saya konfirmasi kalau begitu sifatnya. Jadi apakah nanti dengan datang ke daerah-daerah ini juga akan mendatangi organ-organ relawan dan juga PSI begitu?
2: Ya, saya tidak tahu kalau PSI ya, mungkin PSI mungkin didatangi kantornya. Tetapi kalau relawan biasanya datang menyambut beliau, datang kemudian mendampingi beliau, bersama-sama beliau misalnya di dalam melakukan kunjungan-kunjungan. Biasanya seperti itu. Jadi kecuali memang ada acara-acara khusus yang disediakan, jadi bersama-sama dengan beliau menghadiri acara khusus itu. Biasanya seperti itu.
0: Baik. Saya ke Mas Toto terlebih dahulu. Jadi bagaimana kita sebagai publik membacanya? Benarkah hanya silaturahmi yang seperti Bang Freddy katakan, atau sebetulnya kita bisa mengatakan ini ingin merecall dulu kepada masyarakat pada mungkin lumbung-lumbung suara beliau saat Pilpres dulu, Mas Toto?
1: Iya, pertama kita ikut bersyukur Pak Jokowi betulan sehat ya, karena kemarin kan baru relawan ya yang mengatakan Pak Jokowi sudah sehat lalu kemudian akan berkeliling. Kita ikut bersyukur lah Pak Jokowi betul sudah sehat. Dan saya pikir kalau dikatakan ini tidak elektoral, Pak Jokowi jelas menyatakan ada unsur PSI. PSI ini aktor elektoral yang nanti akan bertarung di 2029. Dan kita tahu anaknya juga adalah wakil presiden. Pak Jokowi juga sudah mengeluarkan pernyataan yang sifatnya elektoral, mengarahkan kepada relawan mendukung Prabowo Gibran jilid 2. Jadi itu maknanya elektoral, nggak bisa dibilang itu makna kebangsaan. Dan saya pikir Jokowi sepengenalan saya adalah sosok

0: sosok yang sangat data driven ya. Kalau sampai kemudian memutuskan belusukan kembali, saya pikir ada beberapa hal yang kemudian mungkin menjadi pendorong sebagai sebuah data. Data pertama, saya meyakini Pak Jokowi menyadari kalau tujuannya membesarkan SI dan kekuatan politiknya, sepertinya data menunjukkan bahwa beliau yang harus turun tangan langsung. Gibran tidak cukup kuat menjadi simbol, Kaesang tidak cukup kuat menjadi simbol walaupun adalah ketua umum PSI. Yang kedua, ya beliau juga mungkin menyadari ketika berbicara dengan segala kontroversi yang ada dalam pemerintahan ini, selama terutama 2 bulan terakhir dengan depresiasi rupiah, hancurnya IHSG, beliau kan harus kemudian mengetahui bagaimana positioning pemerintahan saat ini yang dianggap adalah kelanjutan dari dirinya. Karena dirinya adalah salah satu sutradara dari lahirnya pemerintahan ini. Di situ kemudian beliau harus mengambil positioning. Apakah kemudian menjadi pihak yang bisa membantu mengklarifikasi berbagai macam kontroversi kebijakan pemerintahan ini, atau jangan-jangan beliau bisa menikmati nih fenomena penak zaman kutoh atau lebih enak zamanku. Saya pikir ini bagian dari testing the water. Pak Jokowi ingin mendengar langsung ke masyarakat bagaimana kemudian persepsi masyarakat terhadap pemerintahan ini, dan bagaimana kemudian beliau bisa mengambil positioning, okay, entah dalam konteks kepentingan dari PSI ataupun dalam konteks kepentingan Gibran. Yang terakhir, Mas Bram, kalau pernyataan Jokowi mendukung pemerintahan atau kekuatan Prabowo dan Gibran ya, bukan hanya Pak Prabowo, saya melihat ya bukan tidak mungkin ini upaya juga untuk menaikkan bargaining position, menunjukkan beliau masih kuat, beliau juga mengetahui partai lain mungkin ingin jadi wapresnya Pak Prabowo juga, 2029 akan menjadi pesaing Gibran, dan ini adalah upaya untuk kemudian menaikkan bargaining position buat Mas Gibran sendiri.
1: Oke, saya tertarik pada poin Anda yang kedua soal testing the water, bagaimana hari ini ada pelemahan rupiah, terus kemudian Anda mengatakan bisa jadi Pak Jokowi ingin melihat langsung bagaimana respon dan mengambil sikap. Bukankah kemudian itu hal yang mengkhawatirkankah bagi pemerintahan hari ini sebetulnya?
0: Iya, dalam konteks Pak Jokowi kemudian harus mendengar langsung dari masyarakat, menurut saya memang ini kewajiban beliau. Mm-hmm. Beliau adalah sutradara lahirnya Prabowo Gibran loh, terbukti dengan Gibran anaknya sendiri yang menjadi wakil. Dan adalah sebuah fakta yang gak bisa dibantah. Pertama, pertanyaan dari sebagian pemilih Jokowi yang memilih Prabowo Gibran karena ikut arahan Jokowi, ternyata keberlanjutan nggak terjadi secara policy. Banyak pihak yang melihat prioritas, anggaran, lalu kemudian cara atau karakter kepemimpinan jelas sekali berbeda. Tidak ada keberlanjutan dalam konteks policy. Yang kedua, dalam konteks kemudian beliau akan berhitung bahwa apakah kepuasan publik masih tinggi. Karena beliau sangat mengerti bagaimana membaca peluang dari presiden incumbent menang kembali atau tidak, itu akan ditentukan oleh kepuasan publik. Saya pikir itu yang beliau sekarang sedang coba dengarkan di masyarakat juga. Okay. Saya berharap beliau turun untuk mendengar masyarakat dalam konteks sebagai negarawan. Hmm. Bukan dalam konteks menempatkan posisinya dalam konteks kekuatan elektoral. Saya berharap seperti itu. Hmm. Apakah betul? Ya hanya Pak Jokowi yang tahu, dan kita akan melihat nanti dari okay, bagaimana apakah ini sifat elektoral atau dalam konteks sebagai seorang negarawan.
1: Oke, saya konfirmasi kalau gitu ke Bang Freddy. Jadi apakah betul kemudian sebagai negarawan atau sebagai elektoral? Mengingat tadi ya kemungkinan untuk menyerap aspirasi hari ini juga cukup besar untuk Pak Jokowi sendiri. Bang Freddy.
2: Iya, sekali lagi kami ingin menegaskan ya bahwa agenda mengelilingi atau belusukan ini jangan dipelintir menjadi narasi politik yang berlebihan lah. Ya, ini bukan kampanye. Ya belum ada deklarasi politik apapun terkait 2029.
1: Iya, tapi tadi saya potong Bang Freddy. Tadi Mas Toto mengatakan bahwa ya kan sudah disebut ada PSI di sana, terus kemudian Pak Jokowi sudah mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Bukankah itu kami bisa menyambungkan dots-nya sebuah langkah elektoral begitu, Bang Freddy?
2: Ya enggak lah. Banyak tokoh partai yang mengunjungi partainya kemudian itu elektoral, enggak kan penguatan motivasi.
0: Memang Pak Jokowi PSI sebagai apa, Bang Freddy? Saya malah belum tahu.
2: Saya juga nggak tahu
0: tadi Pak Jokowi sebagai Anda apa. Anda bilang partainya katanya. Saya nggak tahu malah Pak Jokowi punya jabatan.
2: Jadi loh Mas Toto, kita ini jangan pura-pura tidak tahu.
0: Saya gini. Bertanya. Pak saya ingin bertanya benar. Mas Bram juga bingung kita, tuh sepertinya tuh wajahnya. Tuh.
2: Ya, silakan. Pengetahuan kita sama. Pak Jokowi sudah mendeklarasi, menyatakan di depan publik, di depan PSI bahwa beliau akan belusukan untuk PSI.

0: Oh, apa
1: Oke.
0: salahnya ketika beliau ya yang melakukan apa yang dia sampaikan? Tetapi kan bukan sekali lagi bukan bukan semata-mata hanya untuk kepentingan itu
1: Jadi
0: apa?
1: bukan buat elektoral ya? Kalau untuk turun buat PSI itu bukan elektoral ya?
0: Kalau elektoral kan jelas, jadi itu harus misalnya kalau pileg itu kan nggak tergantung tokoh seperti Pak Jokowi, jadi tokoh-tokoh yang bersangkutan caleg-calegnya gitu loh. Jadi sekali lagi jangan dibangun narasi yang berlebihan lah. Ini sekali lagi Pak Jokowi itu memang mau turun memang yang menyapa, memang memberikan motivasi kepada kami. Beliau sudah mengatakan memberikan motivasi kepada relawannya agar tetap terus ya mengawal keberlanjutan Indonesia maju ini. Jadi
2: Oke, Bang
0: bukan
2: Freddy, saya masuk di situ, Bang Freddy, saya dalami. Berarti kalau Anda menggunakan frasa atau kalimat mengawal kebijakan, bukankah itu saya bisa mengartikan itu adalah sebuah gerakan politik sebetulnya untuk menjaga sampai akhir masa jabatan di 2029?
0: Ini loh, jadi pengaruh gagasan model sosial itu ya, ini hari ini dalam politik modern, lebih kuat dari jabatan sekalipun ya. Jadi tidak harus, politik itu tidak harus dimaknai sebagai ya kekuasaan dan jabatan. Kedekatan emosional dengan masyarakat itu menurut kami itu lebih dari segalanya. Jadi dukungan ya keberlanjutan itu justru itu bisa dibangun melalui dukungan moral, komunikasi kebangsaan ya, karena beliau per hari ini ya kepala-kepala daerah, tokoh-tokoh, relawan, anak muda masih banyak yang meniru beliau, yang cocok dengan gagasan beliau. Nah, itulah yang terus harus dibangun oleh Pak Jokowi, terus berkomunikasi dengan para pemimpin kepala daerah itu, karena mereka terinspirasi dengan Pak Jokowi. Banyak sekali tokoh-tokoh ini, kepala-kepala daerah ini, ya tokoh-tokoh masyarakat ini yang simpati dengan ketika Pak Jokowi memimpin. Nah, inilah yang seperti inilah yang harus dimotivasi terus, harus dijaga terus keberlanjutannya agar ke depan pemimpin-pemimpin berikutnya terus melanjutkan ya apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi maupun pemimpin-pemimpin sebelumnya.
2: Baik-baik, saya tangkap. Mas Toto, tanggapan Anda keberlanjutan pada sosoknya tadi kalau Bang Freddy mengatakan.
1: Ya, saya pikir agak nggak elok lah kalau Bung Freddy mengatasnamakan bahwa politik modern itu bicara mengenai kebijakan keberlanjutan, tidak harus jabatan. Jelas Pak Jokowi sudah memberikan contoh bahwa ketika bicara keberlanjutan itu dengan cara menempatkan anaknya sendiri. Artinya ini kan memang sedang berbicara mengenai elektoral, secara ambisi elektoral secara tidak langsung. Yang kedua, saya sangat berharap sebetulnya kalau betul seperti yang tadi Bang Freddy katakan bahwa ada upaya untuk memotivasi supaya program-program dan keberlanjutan ini bisa terus terjadi sampai 2029. Sebetulnya kan ada pertanyaan besar yang kita ingin sekali, terutama ya banyak sekali pendukung Pak Jokowi yang sedang bertanya, kok berbeda sekali sektor prioritas yang dulu Pak Jokowi sangat tempatkan di top of the list, lalu kemudian sekarang berbeda sekali. Pak Jokowi nggak pernah memotong anggaran pendidikan untuk program lain dalam pos anggaran. Pak Jokowi tidak pernah memotong anggaran desa untuk pos anggaran lain. Pak Jokowi sangat fokus pada anggaran infrastruktur yang sekarang kita tahu bahkan growth-nya minus dibandingkan dengan anggaran tahun lalu. Saya sih berharap kalau bicara secara kenegarawanan itu yang sebenarnya bisa coba diluruskan oleh Pak Jokowi. Lalu kemudian memang Pak Jokowi bisa tetap menjamin bahwa keberlanjutan sedang terjadi dan bukan sekedar keberlanjutan ini dengan diposisikannya anaknya menjadi wapres saja, tapi in term of policy kita melihat pemimpinan yang berbeda. Saya berharapnya itu dialektika yang sehat kalau ingin bicara Pak Jokowi tampil lagi sebagai seorang negarawan sekaligus orang yang bertanggung jawab membawa isu keberlanjutan pada saat pemilu 2024 lalu. Kita bisa bicara nih tentang hal-hal substantif.
2: Mas Toto, terakhir saya ke Anda. Jadi kalau Anda katakan tadi Pak Jokowi masih menjadi simbol untuk kemudian penguatan di grassroots begitu, pertanyaan pamuka saya, apakah kemudian itu bisa tertransfer dengan baik kepada siapapun yang akan ditunjuk ataupun siapapun yang direstui Pak Jokowi pada 2029 nanti?
1: Dalam konteks berbicara siapa yang di

0: ditunjuk, kita sudah tahu jawabannya, Mas Bram. Hmm. Sudah pasti anaknya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah anaknya akan ditempatkan dalam konteks elektoral akan menjadi wapres berikutnya dari Pak Prabowo? Saya pikir itu masih jadi skenario satu. Ketika itu tidak terjadi, yang menarik kan adalah orang kemudian bertanya, lalu Pak Jokowi akan melakukan apa? Dan dia hanya bisa mengambil positioning untuk plan B dan plan C kalau kapasitasnya sebagai kingmaker itu menguat kembali. Dan saya pikir itulah yang sedang coba dilakukan oleh Pak Jokowi dengan terjun kembali ke masyarakat berkeliling untuk menguatkan posisinya kembali sebagai kingmaker. Okay. Sehingga plan B dan plan C, entah menempatkan Gibran sebagai capres, walaupun kalau kita baca di survei sulit, atau kemudian plan C untuk berbicara Gibran menjadi cawapres dari sosok yang lain. Itu yang saya pikir sedang coba dijalankan oleh Jokowi kalau kita mau berspekulasi.
1: Baik, terakhir saya ke Bang Freddy. Jadi artinya benarkah dugaan Mas Toto soal kali ini safarinya adalah menguatkan kembali status beliau sebagai kingmaker begitu, Bang Freddy?
2: Saya rasa tidak seperti itu. Jangan dibaca seperti itu ya. Sekali lagi, yang ingin dicapai dari apa namanya keliling Pak Jokowi ini, belusukan ini, menyapa rakyat ini, kalau memang bicara sekali lagi itu adalah menjaga ya keberlanjutan Indonesia maju ya. Masih banyak kok Mas Toto ya, hilirisasi pangan ya, stabilitas nasional, infrastruktur, IKN, tentu inilah yang terus dimotivasi Pak Jokowi kepada ya, kepada relawannya, kepada masyarakat, agar inilah yang harus dibangun terus, diberlanjutkan oleh pemimpin-pemimpin ke depan. Perkara nanti di 2029 siapa pemimpin itu, seperti yang Mas Toto katakan tadi, bisa-bisa aja. Kita nggak menafikan, tidak tahu dengan politik itu, tapi per hari ini Pak Jokowi tidak akan berbicara itu, tetapi ia berbicara keberlanjutan Indonesia maju. Seperti yang saya bilang tadi, ada hilirisasi di situ, ada pangan di situ, ada infrastruktur di situ, ada program-program yang terus harus diberlanjutkan. Baik. Jadi lebih kepada itu, belum bicara misalnya nanti kalian harus milih Gibran. Ya belum ke situ.
1: Oke, baik, Bang Freddy.
0: 10 detik aja Mas Bram. Saya sih sangat berharap dalam konteks Pak Jokowi sebagai kesatuan dengan Gibran dan Kaesang, sebetulnya jangan sampai kehadiran Pak Jokowi ini mengecilkan arti Gibran yang sebenarnya sudah bisa mengambil positioning untuk bicara keberlanjutan, termasuk Mas Kaesang sebagai simbol Jokowi di PSI. Karena mereka harusnya sudah bisa dilepas dalam konteks secara politik elektoral.
1: Oke, kita akan lihat ke depannya seperti apa dari perjalanan Pak Jokowi. Terima kasih atas waktu dua orang narasumber, ada Bang Freddy, Waketum DPP Projo, dan juga Mas Toto, Direktur Eksekutif Carta Politika, telah bergabung sama kami. Selamat malam.
0: Terima kasih, Bang Freddy. Thank you.
1: 8 partai politik non-parlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat atau GKSR mendesak pemerintah dan juga DPR agar mempercepat revisi Undang-Undang Pemilu. GKSR menilai revisi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pilkada, serta Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah satu paket kebijakan yang saling berkaitan. Menurut Ketua Umum GKSR sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Undang-Undang Pemilu yang berlaku saat ini memberatkan parpol kecil dan juga membatasi kesetaraan kesempatan berpolitik. GKSR yang terdiri dari 8 partai politik ini juga menyoroti adanya evaluasi menyeluruh terhadap persyaratan parliamentary threshold, verifikasi partai, dan sistem proporsional terbuka.
3: Diserahkan kewenangannya setiap parpol yang sudah diterima pada pimpinan DPR RI untuk menerima GKSR, delegasi GKSR yang terdiri dari 8 partai politik yang tadi sudah disebutkan dalam penyerahan draft semacam sandingan, mungkin berbentuk sandingan atau juga pokok-pokok pikiran, bahkan kalau memungkinkan akan disampaikan juga pasal demi pasal yang krusial di keempat paket undang-undang tersebut.
1: Momen menegangkan terjadi ketika seorang wanita yang tengah melakukan paralayang yang tertabrak pesawat Cessna pada Sabtu di kawasan pegunungan Alpen, Austria. Benturan itu menyebabkan kanopi paralayang robek hingga membuatnya kehilangan kendali dan sempat berputar di udara dalam kondisi terlilit tali. Meski demikian, wanita tersebut berhasil melepaskan diri dan juga membuka parasut cadangan sebelum akhirnya mendarat di area hutan. Insiden tersebut terekam kamera yang ia bawa. Korban selamat.

0: selamat dan hanya menderita luka ringan serta memar. Pilot pesawat Cessna mengaku tidak sempat menghindar karena posisi keduanya berada pada jalur penerbangan yang sama. Sementara itu pesawat tetap berhasil mendarat di Bandara Zell Am See dan pihak kepolisian setempat masih menyelidiki penyebab insiden ini. Berikutnya, warga di kota Tubize, Belgia dievakuasi setelah kebakaran gudang tekstil memicu resiko ledakan dan penyebaran asap beracun. Sementara itu, pada lokasi lainnya, kebakaran besar juga melanda kawasan industri Southgate, Amerika. Petugas berjuang mencegah ledakan tangki bahan kimia beracun di Garden Grove.
1: Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kebakaran besar di kawasan industri Southgate, California saat kepulan asap hitam pekat dan kobaran api membubung tinggi ke udara. Video memperlihatkan asap tebal menyelimuti langit, sementara petugas berupaya menjinakkan api dari atas atap bangunan dan melalui tangga pemadam saat kebakaran melanda sebuah bangunan satu lantai di kawasan komersial tersebut. Hingga kini belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun penyebab kebakaran. Di lokasi terpisah, petugas darurat di California juga berupaya mencegah ancaman ledakan tangki berisi bahan kimia beracun di fasilitas industri Garden Grove setelah terdeteksi retakan pada wadah penyimpanannya. Tangki itu menyimpan metil metakrilat, zat sangat mudah terbakar yang digunakan dalam industri plastik dan komponen penerbangan. Warga di kota Tubize, Belgia dievakuasi setelah kebakaran besar melanda sebuah gudang tekstil pada Senin dan memicu resiko ledakan dari tabung gas yang disimpan di dalam bangunan. Kepulan asap hitam pekat terlihat membubung tinggi ke udara saat petugas pemadam dan kepolisian berjibaku mengamankan lokasi serta menyemprotkan air dari atas krain untuk menahan penyebaran api. Otoritas tempat segera mengosongkan rumah-rumah di sekitar titik kebakaran karena dikhawatirkan tabung gas di dalam gudang dapat meledak dan membahayakan permukiman warga. Hingga kini petugas darurat masih berupaya menjinakkan api dan belum ada laporan resmi mengenai korban maupun penyebab kebakaran di kota yang terletak di barat Brussels tersebut.
0: Jutaan jemaah haji datang ke Tanah Suci dengan berbagai cerita, melewati perjuangan dan juga doa. Salah satunya, kisah datang dari jurnalis Transmedia, Lukman Abdul Rozak. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Berbagai hidangan menemani ibadah wukuf jemaah haji khusus, meski berlimpah hidangan, kekhusyukan ibadah tidak berkurang.
1: Berbagai hidangan tersaji saat sarapan pagi di salah satu maktab di Arafah, Arab Saudi. Selain nasi dan sayur, tersedia juga buah-buahan, puding, jus dan minuman lain. Tak ketinggalan beberapa makanan ringan.
2: Pelayanan di sini bagus sekali. Dari makanan yang sehat ya, termasuk ada buah, ada snack-snack, ada minuman macam-macam, ada jus buah, ada mineral, sama yogurt-yogurt, ada puding.
1: Meski berlimpah makanan, jemaah tetap khusyuk menunggu datang waktu ibadah wukuf. Wukuf adalah puncak ibadah haji. Setelah wukuf, jemaah haji akan bergerak ke Muzdalifah dan Mina untuk bermalam. Komet Multazam, Arafah, Arab Saudi.
0: Jutaan jemaah haji datang ke Tanah Suci dengan berbagai cerita, melewati perjuangan dan juga doa. Salah satunya kisah datang dari rekan kami, jurnalis Transmedia, Lukman Abdul Rozak.
3: Jamaah haji seluruh dunia dan termasuk Indonesia.
4: Perbaikan-perbaikan dan penambahan fasilitas terus dilakukan oleh pihak

0: Kementerian Haji.
1: Musim haji selalu membawa kisah haru sekaligus membahagiakan. Kali ini kisahnya berasal dari rekan kami sendiri, jurnalis Transmedia Lukman Abdul Rozak. Banyak orang bilang berhaji bukan hanya bagi yang mampu, tapi juga bagi yang sudah menerima panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pula yang dialami Lukman. Sejak tahun 2022, 3 kali ia mencoba mengajukan diri sebagai petugas haji lewat media center haji. Namun 3 kali pula usahanya gagal. Langkahnya menuju tanah suci terhenti, namanya tak ada di daftar peserta haji yang lolos. Baru di kali keempat, tahun 2026, panggilan itu datang. Lukman akhirnya bisa berangkat ke Baitullah, tanah haram yang selama ini menjadi impiannya, yang selalu disebutnya dalam doa. Lukman akhirnya bisa menjadi tamu Allah dan berseragam petugas haji. Ia berangkat sejak tanggal 15 April 2026 dan hari ini total sudah lebih dari 40 hari Lukman berada di tanah suci. Tugasnya tak bisa dibilang ringan, mulai dari mengurus barang bawaan jemaah haji, menemani jemaah haji lansia selama beribadah haji, hingga mengantar jemaah haji yang tersesat. Namun lelah sepertinya lebur begitu saja dengan rasa bahagia bisa berada di tanah suci. Semangat dan senyum selalu mewarnai tiap laporan langsung yang Lukman sampaikan di layar CNN Indonesia. Panas terik dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius di tanah suci seolah tak terasa menyengat. Namun pernah pula rasa haru Lukman pecah saat melakukan siaran langsung.
2: Sangat panas ya, terik matahari sudah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah haji diharapkan untuk menjaga kesehatan, tetap menjaga pola makan, istirahat. Karena sebentar lagi besok mereka akan acara ibadah puja.
1: Lukman Abdul Rozak barangkali hanya satu dari sekian ribu contoh bahwa jalan untuk berhaji terkadang penuh rahasia dan kejutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu punya cara tepat di waktu yang paling pas untuk memanggil hambanya menjadi tamu di Baitullah.
3: Bank Syariah Indonesia memberikan manfaat bagi nasabah yang melaksanakan ibadah haji. Salah satu manfaat berupa kemudahan menarik uang di ATM di Arab Saudi.
4: Alhamdulillah ya, kita sebagai nasabah BSI banyak sekali manfaat, terutama tabungan hajinya ya. Kita bisa menyicil, menabung untuk haji. Kita bisa menggunakan kartunya juga, untuk ngambil kartu ATM untuk ngambil uang di sini dengan mudah. Kemudian fasilitasnya kita juga dapat souvenir dari BSI, itu berupa makanan, terus atas itu aja.
5: Nah, untuk tambahannya mungkin dengan penggunaan kartu BSI di sini kita nggak perlu banyak bawa uang real, karena dengan pengambilan uang tunai di sini kadang-kadang rate-nya lebih murah daripada kita bergerak di money changer. Mungkin tambahannya itu ya.
6: Alhamdulillah sudah cukup ya. Semuanya alhamdulillah dimudahkan ya, dengan BSI lancar
4: ya, amin.
6: Sukses terus juga, kita banyak yang dapat alhamdulillah
4: sukses kedepannya buat BSI.
3: Jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia mendaki Jabal Rahmah dan berkumpul di Padang Arafah sejak matahari terbit jelang puncak ibadah haji yakni wukuf pada Selasa.
7: Beginilah suasana di Padang Arafah, Makkah, Arab Saudi, beberapa jam menjelang puncak ibadah haji yaitu wukuf pada Selasa 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia telah memutihkan Arafah dengan pakaian ihram mereka. Para jemaah terlihat mendaki Jabal Rahmah dan berkumpul di Arafah sejak matahari terbit. Dalam pelaksanaannya, para jemaah haji dianjurkan berdoa hingga matahari terbenam. Jabal Rahmah diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad menyampaikan

0: نزور مكان يعني الرسول عليه الصلاة والسلام زاره، فدي بركة كبيرة وفضل من ربنا الحمد لله.
1: Sebagai rukun Islam kelima, haji wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu dan dianggap sebagai pertemuan keagamaan terbesar di dunia.

0: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menerima penyerahan hewan kurban dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Hewan kurban berupa sapi simental dengan bobot hampir 1 ton ini akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menjelang perayaan Idul Adha, Basnas menerima penyerahan hewan kurban dari Wapres Gibran berupa sapi simental dengan berat sekitar 916 kg atau hampir mencapai 1 ton. Hewan kurban yang bernomor NQ477 tersebut diserahkan secara resmi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Wakil Presiden ke kantor Basnas pada Selasa siang di Jakarta. Wakil Ketua Basnas menyampaikan hewan kurban tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya pada kelompok rentan dan kurang mampu.
1: Untuk laporan ya, Mbak Dari, silakan.
2: Yang pertama, kami dari keluarga besar Basnas menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penyerahan hewan kurban Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Basnas Republik Indonesia, yang nantinya kami salurkan, kami teruskan kepada para pihak yang betul-betul membutuhkan. Mudah-mudahan ini menjadi keteladanan beliau yang bisa dicontoh oleh para pemimpin yang lain agar bisa menyalurkan hewan kurbannya baik melalui Basnas maupun lembaga-lembaga lembaga amil zakat yang lain.
3: Melalui bantuan kemasyarakatan Wakil Presiden akan menyerahkan hewan kurban yang nanti akan kami serahkan kepada Basnas, Pak, untuk nantinya disembelih dan nantinya akan diserahkan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Kami harapkan mudah-mudahan ini merupakan keberkahan bagi kita semua dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat, terutama nantinya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan umat, Pak.
0: Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menyatakan Masjid Istiqlal tidak lagi membagikan daging hewan kurban secara langsung kepada masyarakat seperti tahun-tahun sebelumnya. Perihal tersebut disampaikan Nasaruddin Umar pada Selasa siang dalam acara penyerahan hewan kurban di Masjid Istiqlal Jakarta. Menurut Menteri Agama, sistem antrean pembagian daging kurban selama ini dinilai sulit dikendalikan dan juga beresiko menimbulkan kerumunan. Oleh karena itu, Masjid Istiqlal memilih penyaluran daging kurban melalui perguruan tinggi, majelis taklim, panti asuhan, serta komunitas jemaah pengajian dan masjid binaan Istiqlal.
4: Mohon maaf kepada masyarakat luas, di Istiqlal tidak lagi membagi-bagikan hewan kurban seperti tahun-tahun lalu, beberapa tahun yang lalu yang menimbulkan banyak masalah ya, karena sistem pengantrian itu kadang-kadang susah untuk dikontrol. Nah, kita memilih cara yang paling efisien efektif supaya nanti betul-betul terukur siapa yang betul-betul berhak untuk mendapatkan daging hewan kurban itu, ialah panti asuhan yang dibina oleh Istiqlal, kemudian juga perguruan tinggi, kemudian juga majelis taklim, di samping itu juga ada panti asuhan, dan tentu juga ada komunitas jamaah pengajian kita yang by name by address ini kita sudah laksanakan, dan tentunya juga masjid-masjid yang juga merupakan binaan Masjid Istiqlal.
0: H-1 pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah, Masjid Istiqlal telah berbenah. Di kompleks masjid, pembangunan penampungan sementara hewan kurban juga sudah dilaksanakan. Dan sampai saat ini pihak Masjid Istiqlal telah menerima hewan kurban sebanyak 60 ekor sapi dan 7 ekor kambing dari berbagai kalangan. Ketua pelaksana Idul Adha

0: 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal menyampaikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Menteri Kabinet Merah Putih, Duta Besar Negara Sahabat, dan Kepala Lembaga Tinggi Negara direncanakan akan turut hadir dalam sholat Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban.
1: Wakil Presiden dan Ibu insya Allah akan hadir. Kemudian beberapa duta besar, sampai kemarin itu data yang kami terima input dari pihak Kementerian Luar Negeri, kurang lebih 20 duta besar dan perwakilan dari kedutaan besar akan hadir. Kemudian dari kementerian lembaga itu juga hampir 50%-nya juga insya Allah akan hadir melaksanakan sholat di sini. Ya, kita masih mudah-mudahan terus berjalan. Tapi sampai detik ini data yang kami dapatkan itu sapi sebanyak 60 ekor. Kemudian kambing 7 ekor, kemudian masih ada juga yang perorangan itu untuk patungan sapi ya. Insya Allah mudah-mudahan masih terus berjalan sampai hari pemotongan di hari Kamis akan datang. Mudah-mudahan.
0: Jelang Idul Adha, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta masih kekurangan ribuan ekor hewan kurban. Tidak hanya sapi, kekurangan hewan kurban juga terjadi pada domba, sementara pasokan kambing kurban justru mengalami surplus.
2: Sedikitnya 18.000 ekor hewan kurban masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Kekurangan stok ini diduga akibat keterlambatan stok hewan kurban yang didistribusikan dari luar daerah, sementara stok hewan kurban lokal kurang. Saat ini Kabupaten Sleman mengalami kekurangan sekitar 5.000 hingga 6.000 ekor sapi dari yang dibutuhkan sekitar 9.230 ekor. Sementara untuk hewan kurban jenis domba mengalami kekurangan sekitar 8.000 ekor dari kebutuhan sebanyak 17.500-an ekor. Kekurangan ini terjadi lantaran di tahun sebelumnya hewan ternak di Sleman mengalami penyakit mulut dan kuku, sehingga diduga terjadi keterlambatan pertumbuhan hewan. Pemkab Sleman pun menyiapkan sejumlah solusi untuk memenuhi kekurangan hewan kurban ini.
3: Ya, kalau kekurangan, kita artinya membuka keran untuk teman-teman pedagang mendatangkan dari luar Sleman, khususnya untuk domba dan sapi. Ya, dan ini memang kita belum sampai ke kesimpulan angka yang masuk, karena biasanya mereka tidak masuk ke pasar kita. Mereka akan ada di pasar Tiban. Pengalaman kami kemarin rata-rata itu nanti akan tumbuh sekitar 300-an pasar Tiban. Apakah itu domba, apakah itu sapi. Kurang sapi kita itu sekitar 5.000 sampai 6.000. Untuk kambing kita sudah surplus. Untuk domba kita yang kurang. Domba kurangnya 8.000-an.
4: Ya. Itu untuk hewan kurban, Pak?
3: Untuk hewan kurban. Bukan untuk konsumsi loh ya, ini angka untuk kurban ya.
2: Sementara itu, peternak lokal Sleman telah mengalami peningkatan penjualan hewan kurban tahun ini. Mereka menjual hewan kurban untuk memenuhi kebutuhan kurban lokal Sleman.
5: Kurang lebih 40. Sudah laku ada 18 ekor. Yang beli untuk luar itu daerah Sidoarum sama lingkungan, sama nyamplung. Rata-rata 25. Sampai 28 juta.
2: Pemkab Sleman melalui Dinas Peternakan, Pangan, dan Perikanan membuka keran bagi hewan kurban luar daerah untuk didistribusikan ke Sleman jelang Idul Adha. Kendati begitu, belum tercatat angka pasti pedagang yang bakal mendatangkan hewan kurban dari luar daerah. Hewan kurban kelas ekonomis di Sleman terpantau tak mengalami peningkatan harga yang tajam. Domba masih dijual dengan harga Rp2 juta hingga Rp4 juta per ekor, sedangkan sapi lokal dijual dengan harga Rp25 juta hingga Rp30 juta per ekor. Tim Liputan CNN Indonesia, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Idul Adha menjadi momentum strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tidak hanya bagi peternak hewan kurban saja, Idul Adha menciptakan efek berganda yang menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk penjual arang, bumbu dapur, hingga penjual tusuk sate.

0: Idul Adha bukan hanya agenda religius, tetapi juga menjadi momentum pemberdayaan ekonomi masyarakat. Idul Adha menciptakan efek berganda yang menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Seperti para penjual arang di Jalan Baratajaya dan Beratang Gede Surabaya yang meraup cuan berkali-kali lipat. Buka 24 jam setiap hari, selain berjualan bunga tabur, mereka pun menjual arang. Penjual rata-rata sudah membuka lapak selama puluhan tahun. Di lapak milik Eti Yulia di Jalan Beratang Gede, 20 karung arang bisa terjual habis dalam satu hari saat Idul Adha. Satu karung ini berisi 35 bungkus arang dengan berat masing-masing sekitar 7 ons. Jika dibandingkan dengan hari biasa, satu karung arang baru habis dalam waktu 3-4 hari. Perlengkapan lainnya seperti tusuk sate, alat panggangan, dan kipas juga diserbu oleh pembeli. Dari keuntungan berjualan, Eti bisa membayar banyak kewajibannya.
1: Hari-hanya, setelah selesai membelah itu, terus jam 12, jam 1, terus berjalan sampai sore, sampai malam. Terus orang beli, berduyun-duyun mengambil areng, tusuk, ini, dan gak lupa lagi kipas. Ini untuk kipasnya. Sate, sate, sate, sate.
0: Dagangan Eti akan diserbu banyak pembeli pada hari H Idul Adha. Arang yang berasal dari Jombang ini dibanderol Rp10 hingga Rp15.000 per bungkusnya. Sementara tusuk sate dihargai Rp10.000 per bungkus, alat panggangan Rp20.000, dan kipas Rp10.000.
2: Kebanyakan para pembeli datang saat hari H Idul Adha dan nanti di sini akan ditambah satu meja, jadi barang dagangannya akan lebih banyak lagi. Terus biasanya para pembeli membeli lebih dari satu bungkus arang, bahkan ada yang beli sampai 10 bungkus. Dan mereka kebanyakan lebih suka membeli arang batok kelapa karena bara apinya lebih cepat menyala dan lebih tahan lama. Sementara kalau yang arang kayu, ini bara apinya lebih lama menyalanya, tapi lebih cepat habis. Gitu ya, Bu? Nah, untuk harganya sama nggak, Bu, antara yang batok kelapa sama yang kayu?
1: Yang batok kelapa itu Rp15.000, arang kayu itu Rp10.000.
2: Oh, yang ini Rp15.000 satu bungkus, yang kayu Rp10.000 satu bungkus.
0: Sang keponakan, Tresya Maria Rosalin, juga mendulang cuan berlimpah. Rosa berjualan arang di Jalan Rungkut Tengah, Surabaya. Saat hari H Idul Adha, 20 kuintal arang bisa terjual habis. Berkah hari raya, Rosa pun bisa membayar sewa stand.
3: Keuntungannya dibandingkan
4: waduh,
3: hari biasa? Waduh,
4: ya bisa dua kali lipat, Mbak, dari harga kulaan, Mbak. Jadi ya bisa lebih-lebih lah. Intinya banyak, Mbak, keuntungannya.
3: Berapa banyak, Bu, yang terjual? Berapa karung?
4: Bukan karung, kalau punya saya satu kresek isi 10 kilo. Jadi saya belinya sampai 20 kilo. 20 kresek, 2 kintal.
3: Satu hari habis?
4: Habis, langsung.
3: Kalau hari biasa gimana?
4: Waduh, ya biasa, Mbak. Kalau hari biasa enggak seperti kayak Idul Adha gini. Paling ya wis 10 kresek, 10 kilo gitu aja.
3: Terus kalau penjual?
4: Pokoknya Mbak, gak bisa diceritakan, seneng pokoknya ini nilai narungkut. Tidak ada persaingan, saya jual sendiri di situ.
3: 24 jam.
4: Ada nomor telepon, meskipun saya tutup, telepon semua langganan. Sama jual bunga soalnya, Mbak.
0: Sejumlah pembeli mencari arang dan perlengkapan lainnya untuk bisa membuat sate bersama keluarga.
5: Untuk daerah Ngagel sini lebih mudah sih, masalahnya kebanyakan jalur apa ini jalan raya Beratang ini banyak yang jualan.
6: Sebelumnya saya beli, kalau siapa mendekati itu hari-hari mesti rame, Mbak. Terus kalau beli ya lengkap, soalnya kan ya spesial lah itu. Terus buat disimpan juga, buat kalau beli anunya 2 atau 3, terus sama kipas, sama itu apa tempatnya gitu. Sama itu apa, tusuk sate.
0: Dosen Departemen Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga, Fatin Fadila Hasib, mengatakan perputaran ekonomi dari hulu ke hilir tak hanya terjadi saat Idul Adha. Meski kondisi ekonomi sedang tak baik-baik saja, momen singkat Idul Adha bisa membantu daya beli masyarakat lewat berkurban.
7: Dengan adanya kurban, karena kan ada filantropi ya, jadi seseorang apalagi yang tidak mampu tidak perlu membeli daging untuk bisa menikmati daging itu sendiri. Nah, disitulah yang menyebabkan

0: makan walaupun kondisi tidak baik-baik saja, tapi istilahnya daya beli masyarakat itu terbantukan karena ada filantropi itu tadi. Itu yang menyebabkan walaupun nggak baik-baik aja, perputaran uang itu tetap jalan.
1: Arang, tusuk sate, dan perlengkapan lain untuk mengolah daging kurban menjadi salah satu cara berbagi kebahagiaan di Hari Raya Idul Adha, sekaligus membantu ekonomi berputar lebih kencang. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime News.

Cardio dance kini menjadi tren olahraga baru di kalangan masyarakat. Tidak hanya menyehatkan tubuh, namun olahraga ini juga digemari karena dipadukan dengan musik dan gerakan dance yang menyenangkan. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Prime News malam hari ini. Saya Bram Harlamang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Ratusan orang menari di kawasan Plaza Sudirman GBK pada Jumat malam. Iringan musik energik dan gerakan kompak membuat suasana kelas cardio dance terlihat penuh semangat. Olahraga ini kini digemari berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga orang dewasa. Berbeda dengan olahraga kardio pada umumnya, cardio dance menggabungkan gerakan olahraga dengan unsur tari dan permainan interaktif. Selain membuat suasana terasa lebih menyenangkan, peserta juga dilatih untuk lebih aktif dan responsif dalam mengikuti gerakan. Pendiri Cardio Dance Indonesia menyebut olahraga ini juga mudah diikuti berbagai usia. Gerakannya pun dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta.
1: Cardio dance ini unik, jadi musiknya itu kita pakai international song, easy to follow, dan easy listening. Serta juga di dalam cardio dance kita ada game-game yang melatih ability, agility, serta ketangkasan dalam mengambil keputusan, serta kecepatan juga dalam bergerak.
0: Cardio dance rutin dilaksanakan pada hari Rabu dan Jumat malam di kawasan Plaza Sudirman. Masyarakat banyak yang meminati olahraga ini sehingga banyak komunitas kebugaran mulai menyiapkan kelas khusus karena meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga ini, salah satunya Roka Space. Founder Roka Space menyebut cardio dance menjadi program favorit karena menggunakan gerakan yang mudah diikuti dan diiringi lagu-lagu yang sudah akrab di telinga peserta.
2: Jadi ini adalah satu program yang memang merupakan signature program dari Roka Space juga, di mana kami memang meramu program ini yang mengkombinasikan gerakan-gerakan yang sangat mudah untuk diikuti, tidak terlalu teknikal, dan diiringi oleh lagu-lagu pilihan yang memang sudah jadi favorit. Sehingga no wonders lah ya.
0: Bagi para peserta, cardio dance tak hanya menjadi tempat berolahraga. Suasana kelas yang seru membuat mereka bisa menambah teman baru, sekaligus menjadi pilihan aktivitas di tengah padatnya kota.
3: Milih cardio dance itu karena dia banyak gerakannya ya, dan itu kan kayak dance, jadi happy aja sih, lagu-lagunya juga kita tahu semua.
4: Kalau aku karena kan dance ya tipenya, jadi dengan lagu-lagu yang enak kayak lebih enjoy aja jadinya.
3: Pulang kerja langsung ke sini soalnya kan ya, iya emang udah diniatin, dan kebetulan hari Jumat kan, jadi ya, sambil mengurai macet, karena jalanan macet kalau hari Jumat, jadi kesini dulu.
5: Karena emang lagi butuh kardio ya, lagi mau cutting badan juga, jadi kayaknya bagus buat karena menambah teman juga, aku kan ekstrovert ya orangnya, jadi suka untuk kenalan sama orang baru aja sih.
6: Oke juga ternyata, ini keringat saya sudah berkucuran, padahal jadi saya belum selesai. Jadi kardio dance di sini bukan hanya untuk menjaga kebugaran saja,

0: Nenek dan cucu tewas mengenaskan dalam musibah kebakaran rumah. Puncak haji dimulai, jemaah khusyuk wukuf di Arafah. Sapi kurban sumbangan Presiden Prabowo mengamuk saat tiba di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kebakaran bengkel motor listrik di Surabaya, Jawa Timur, Selasa dini hari mengakibatkan dua penghuni, seorang nenek dan cucunya, tewas terjebak kobaran api. Kebakaran diduga akibat korsleting baterai motor listrik.
1: Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang juga digunakan sebagai bengkel servis motor listrik di kawasan padat penduduk Banyu Urip Kidul, Surabaya, Selasa dini hari. Api cepat membesar dan melalap seluruh bangunan. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berjibaku menjinakkan si jago merah. Total ada 14 unit mobil pemadam yang dikerahkan ke lokasi kejadian. Suasana sempat dramatis saat seorang penghuni yang berhasil menyelamatkan diri tampak histeris, menyebut ibu dan keponakannya masih terjebak di dalam rumah.
2: Ibu saya, Pak! Tolongin, Pak! Ibu saya, Pak!
1: Kebakaran diduga dipicu korsleting pada baterai motor listrik yang tengah diisi daya di bagian depan rumahnya. Api lalu menyambar material yang mudah terbakar, termasuk tabung LPG, hingga merembet ke seluruh bangunan. Saat kejadian, 6 orang berada di dalam rumah. 4 orang berhasil menyelamatkan diri, namun 2 di antaranya terpaksa melompat dari lantai 2. Setelah hampir 1 jam proses pemadaman, petugas menemukan 2 korban meninggal, yaitu Suamah dan cucunya Azam, 14 tahun, di lokasi yang terpisah. Keduanya telah dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo.
3: Kalau untuk yang neneknya ada di bawah, yaitu di lantai 1 untuk bangunan yang 1 lantai, sedangkan yang cucunya ada di lantai 2. Lihat dia mungkin mau keluar, tapi api yang di dalam depan kan sudah membara, jadi mungkin dia mau menyelamatkan diri ke belakang masuk di kamar mandi, karena posisinya ada di kamar mandi yang nenek itu.
1: 2 korban lain masih menjalani perawatan akibat luka di rumah sakit terdekat. Sementara, kebakaran melanda pabrik gula tebu tradisional milik Muhajir di Kecamatan Sumber Gempol, Tulung Agung, Jawa Timur pada Senin sore. Api menghanguskan seluruh area penggilingan termasuk 2 ton gula siap jual. Kobaran api cepat membesar dan menyebar ke seluruh area pabrik yang saat itu sedang tidak beroperasi. Tugas pemadam menggerakkan 2 unit mobil pemadam dan 2 truk penyuplai air. Api diduga muncul dari bagian belakang pabrik, lalu merembet ke panel listrik, alat penggiling, dan tumpukan sepah tebu kering. Banyaknya material mudah terbakar membuat api sulit untuk dikendalikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat kebakaran, pemilik pabrik diperkirakan mengalami kerugian lebih dari 200 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia. Kering ya,
0: usai viral pocong di jalan, teror serupa dialami warga Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun dengan modus yang berbeda, warga mendapatkan kiriman paket berupa 2 boneka berwujud pocong yang sontak membuatnya kaget. Belakangan ini masyarakat di beberapa daerah dibuat resah dengan teror kemunculan sosok mirip hantu pocong. Dari penyelidikan polisi terungkap, sosok di balik pocong adalah sejumlah pemuda yang ingin menakut-nakuti warga.
4: Astagfirullahaladzim, ya Allah, iki paket opo.
1: Eka

0: Tiawati, warga Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, kaget bukan kepalang ketika membuka kiriman paket berisi dua boneka pocong pada Senin pagi. Paket tanpa nama pengirim ini diketahui ditujukan untuk suaminya dan tertulis dikirim dari Pacitan, Jawa Timur. Eka menyebut ada selembar kertas di dalam paket yang berisi pesan bahwa boneka pocong di dalam paket hanya mainan dan tidak ada unsur magis. Eka pun mengaku ia dan suami tidak pernah memesan mainan boneka pocong.
1: Jelas shock mas, pertama langsung kaget, keringet dingin gitu, saya lempar gitu, terus dalam pikiran ya Allah ini apa kok dapat paket kayak gini, kayaknya nggak check out.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Ya. Eka dan suami pun mengatakan sudah melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Teror pocong yang belakangan ini marak juga jadi salah satu materi sosialisasi Kamtibmas yang digelar Polres Metro Bekasi di Dusun Pasir Ranci, Desa Sukatenang, Kabupaten Bekasi, Senin sore. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Polisi Sumarni meminta warga untuk tidak termakan hoaks pocong. Kombes Sumarni pun mengajak warga untuk menghubungi pusat layanan kepolisian 110, termasuk jika menemukan teror pocong.
3: Dan tidak perlu takut dengan hal-hal yang mengganggu, karena saat ini marak isu adanya teror pocong. Dan kami sampaikan bahwa pocong itu mungkin manusia yang menggunakan atribut pocong-pocongan. Masyarakat tidak boleh takut. Harus bertindak untuk satu, meningkatkan keamanan lingkungannya untuk mengaktifkan Satkamling dan kemudian hubungi kami di 110. Petugas kami akan segera datang untuk membantu masyarakat.
0: Sebelumnya ramai di media sosial kemunculan sosok mirip pocong di sejumlah daerah dan membuat warga resah. Motif pelaku pun sama, mereka hanya ingin menakut-nakuti warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di Tanah Air. Kita awali jelang libur Idul Adha, kemacetan panjang terjadi di Jalan Yosudarso menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ribuan kendaraan terjebak berjam-jam sejak Senin sore hingga malam. Pantauan udara memperlihatkan kemacetan panjang di sepanjang Jalan Yosudarso menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Deretan truk kontainer dan kendaraan pribadi terlihat nyaris tak bergerak hingga berjam-jam. Kemacetan jelang libur Idul Adha ini diduga dipicu menumpuknya truk kontainer bersama dengan arus pulang kerja. Kondisi ini membuat sejumlah sopir truk mengaku merugi karena harus menambah biaya solar selama terjebak antrian. Tidak hanya sopir truk, penumpang angkutan umum juga terdampak. Sejumlah warga bahkan terpaksa turun dan berjalan kaki demi melanjutkan perjalanannya. Kita beralih ke Jawa Timur, sapi kurban sumbangan Presiden Prabowo mengamuk saat tiba di Masjid Al-Akbar, Surabaya Selasa pagi. Sapi jumbo jenis PO ini berontak dan berlari tak terkendali, serta sempat menyerut seorang anak dan orang tuanya di halaman masjid. Sapi kurban sumbangan Presiden Prabowo ini berontak saat diturunkan dari truk ketika tiba di Masjid Al-Akbar, Surabaya Selasa pagi. Sapi jumbo jenis peranakan ongol dengan bobot 1,1 ton ini berusaha kabur setelah salah satu tali pengendalinya terlepas. Juga sempat kewalahan mengendalikan sapi yang berlari liar di halaman masjid. Sapi bahkan sempat menyeruduk seorang anak kecil bersama orang tuanya. Beruntung petugas berhasil mengamankan sapi ini, sementara korban hanya mengalami lecet dan luka ringan. Kita beralih ke Yogyakarta, ada puluhan biksu yang menjalani perjalanan spiritual jelang Waisak mengikuti prosesi Pindapata di jantung kota Yogyakarta Selasa pagi. Warga nampak antusias menanti para biksu. 54 biksu dari 4 negara mengikuti prosesi Pindapata dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Pindapata ini jadi tradisi yang mengajarkan nilai kedermawanan dan kebajikan. Umat Buddha telah menanti di sepanjang jalan untuk memberikan sedekah berupa makanan, minuman, kebutuhan pokok lainnya. Yogyakarta untuk pertama kalinya menjadi titik persinggahan para biksu. Rombongan ini akan melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur untuk mengikuti rangkaian perayaan Waisak. Puluhan jemaah Tarekat Naksabandia di Kota Padang, Sumatera Barat serentak melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah Selasa pagi. Salah satunya di Surau Baru, Kampung Binuang, Kecamatan Pau, Kota Padang. Penetapan jatuhnya 10 Zulhijjah 1447 Hijriah ini dilakukan berdasarkan perhitungan kalender jemaah Tarekat Naksabandia. Ya, ini dihitung dari awal Ramadan kemarin. Metode penghitungan ini pun sudah diyakini secara turun-temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Untuk tahun ini, jemaah Tarekat Naksabandia di Surau Baru tidak melaksanakan pemotongan hewan kurban dikarenakan tidak adanya jemaah yang berkurban. Namun dalam seminggu ke depan masih ditunggu jemaah maupun warga yang ingin berkurban.
2: Dari satu Ramadan, satu Ramadan sampai Zulhijjah, itulah sudah ditentukan. Hari puasamu adalah hari lebaranmu. Wukuf di padang rasa. Jadi kalau puasa hari Selasa, lebaran hajinya tetap hari Selasa. Sudah diperhitung dari awal Ramadan.
4: Jemaah haji dari seluruh dunia pada Senin waktu Arab Saudi menuju ke Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf. Padatnya serangkaian ibadah haji 2026 juga membuat pihak keamanan Arab Saudi berjaga ketat. Selain patroli, pihak keamanan ini menyiagakan sistem pertahanan udara yang didukung teknologi kecerdasan buatan.
0: Para jemaah mulai berdatangan ke Mina pada Senin waktu Arab Saudi jelang ibadah haji. Umat muslim dari seluruh dunia menginap semalam di tenda-tenda yang telah disediakan sebelum menuju Gunung Arafah pada malam hari sebelum Hari Raya Idul Adha dimulai. Kawasan ini menjadi salah satu titik terpenting dalam pelaksanaan haji setiap tahunnya. Jemaah selanjutnya akan menjalani wukuf di Arafah yang menjadi puncak ibadah haji dan mereka akan kembali ke Mina untuk menjalankan ibadah lontar jumroh. Sebelumnya pada Minggu, ribuan jemaah muslim memadati Masjidil Haram di Kota Suci Mekah, Arab Saudi untuk melaksanakan tawaf. Dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, para jemaah khusyuk memanjatkan doa dan zikir di tengah lautan manusia yang terus bergerak mengitari Ka'bah. Tawaf menjadi salah satu ritual utama dalam ibadah haji dan umroh, serta melambangkan ketaatan dan kesatuan umat Islam. Sebagai langkah peningkatan keamanan haji 2026, sistem pertahanan udara disiagakan di dalam dan sekitar kota Mekah. Sementara petugas kepolisian memeriksa izin masuk para jemaah di pos-pos pemeriksaan menuju kota. Komandan Pasukan Keamanan Haji, Letnan Jenderal Muhammad bin Abdullah Al-Basami menyebut, pihaknya fokus mengantisipasi potensi gangguan sebelum terjadi. Pemerintah Saudi juga akan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan analisis data untuk mengatur kepadatan jemaah serta memprediksi penumpukan massa.
4: Saat wukuf di Arafah, jemaah haji perlu menjaga kesehatan. Karena itu jemaah memanfaatkan keberadaan dokter di rombongan mereka.
5: Ruangan di kamar 503 ini jadi semacam rumah sakit darurat bagi jemaah haji khusus Turisina Buana. Disinilah dokter Yoga Yuniadi, seorang dokter spesialis jantung yang bertindak sebagai dokter rombongan, menerima pasien dadakan. Jemaah datang mengeluhkan penyakit yang datang menjelang puncak ibadah Arafah atau sekadar konsultasi.
6: Kebanyakan jemaah dari Indonesia yang grup 2 itu mereka kan langsung datang ke Mekah. Jadi setelah umroh, kemudian di masa menunggu haji ini, mulailah kontak dengan begitu banyak jemaah di sini dari Indonesia, dari luar negeri, udara yang sangat panas dan kering, ya, yang paling banyak jadi keluhan adalah infeksi saluran pernapasan atas.
5: Ibu Indriana yang mengalami patah kaki sebelum berangkat haji mengaku terbantu oleh keberadaan dokter di rombongan mereka.
7: Ya, alhamdulillah lagi kita punya dokter khusus yang memang merawat seluruh jamaah. Dan yang ada di dokter selalu mudah karena saya harus ganti luka, perawatan luka, kemudian ada pemberian antibiotik, kemudian vitamin, dan saran-saran dari beliau, dan terutama doa memang harus ikut. Tapi dengan adanya dokter itu memudahkan kami semua ketika kami punya keluhan-keluhan terutama berkaitan dengan kesehatan. Dan untuk saya, Alhamdulillah luka saya jadi lebih cepat sembuh karena perawatan beliau.
5: Menghadapi wukuf di Arafah sebagai puncak ibadah haji, Dr. Yoga menyarankan jemaah banyak minum air putih agar jemaah haji tidak dehidrasi.
6: Saya selalu menyarankan untuk minum tidak kurang ya. Minimal 2 liter lebih baik kalau bisa mencapai 3 liter per hari. Dengan demikian kondisi tubuh akan tetap terjaga segar. Hidrasinya cukup, sehingga kalau dehidrasi ini nanti mudah ispa tadi.
5: Dengan kesehatan yang terjaga, semoga ibadah wukuf Arafah bisa berjalan sempurna. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.
4: Idul Adha menjadi momentum strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tidak hanya bagi peternak hewan kurban, Idul Adha menciptakan efek berganda yang menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk penjual arang, bumbu dapur, hingga penjual tusuk sate. Berikut laporan khas redaksi.

0: Idul Adha bukan hanya agenda religius, tetapi juga menjadi momentum pemberdayaan ekonomi masyarakat. Idul Adha menciptakan efek berganda yang menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Seperti para penjual arang di Jalan Baratajaya dan Beratang Gede Surabaya yang meraup cuan berkali-kali lipat. Buka 24 jam setiap hari, selain berjualan bunga tabur, mereka pun menjual arang. Penjual rata-rata sudah membuka lapak selama puluhan tahun. Di lapak milik Eti Yulia di Jalan Beratang Gede, 20 karung arang bisa terjual habis dalam satu hari saat Idul Adha. Satu karung ini berisi 35 bungkus arang dengan berat masing-masing sekitar 7 ons. Jika dibandingkan dengan hari biasa, satu karung arang baru habis dalam waktu 3-4 hari. Perlengkapan lainnya seperti tusuk sate, alat panggangan, dan kipas juga diserbu oleh pembeli. Dari keuntungan berjualan, Eti bisa membayar banyak kewajibannya.
1: Hari hanya setelah selesai membelah itu, terus jam 12, jam 1, terus berjalan sampai sore, sampai malam. Terus orang beli, berduyun-duyun mengambil areng, tusuk, ini. Dan gak lupa lagi kipas. Ini untuk kipasnya. Sate, sate, sate, sate.
0: Dagangan Eti akan diserbu banyak pembeli pada hari H Idul Adha. Arang yang berasal dari Jombang ini dibanderol Rp10 hingga Rp15.000 per bungkusnya. Sementara tusuk sate dihargai Rp10.000 per bungkus, alat panggangan Rp20.000, dan kipas Rp10.000. Sang keponakan, Tresya Maria Rosalin, juga mendulang cuan berlimpah. Rosa berjualan arang di Jalan Rungkut Tengah, Surabaya. Saat hari H Idul Adha, 20 kuintal arang bisa terjual habis. Berkah hari raya, Rosa pun bisa membayar sewa stan. Sejumlah pembeli mencari arang dan perlengkapan lainnya untuk bisa membuat sate bersama keluarga.
2: Untuk daerah Ngagel sini lebih mudah sih, masalahnya kebanyakan jalur apa ini, jalan raya Beratang ini banyak yang jualan.
3: Sebelumnya saya beli, kalau siapa mendekati itu hari-hari mesti rame, Mbak. Terus kalau beli ya lengkap, soalnya kan ya spesial lah itu. Terus buat disimpan juga, buat kalau beli arangnya 2 atau 3, terus sama kipas, sama itu apa tempatnya gitu. Sama itu apa, tusuk sate.
0: Dosen Departemen Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga, Fatin Fadila Hasib, mengatakan perputaran ekonomi dari hulu ke hilir tak hanya terjadi saat Idul Adha. Meski kondisi ekonomi sedang tak baik-baik saja, momen singkat Idul Adha bisa membantu daya beli masyarakat lewat berkurban.
4: Dengan adanya kurban, karena kan ada filantropi ya, jadi seseorang, apalagi yang tidak mampu, tidak perlu membeli daging untuk bisa menikmati daging itu sendiri. Nah, disitulah yang menyebabkan walaupun kondisi tidak baik-baik saja, tapi istilahnya daya beli masyarakat itu terbantukan karena ada filantropi itu tadi. Itu yang menyebabkan walaupun tidak baik-baik aja, perputaran uang itu tetap jalan.
0: Arang, tusuk sate, dan perlengkapan lain untuk mengolah daging kurban menjadi salah satu cara berbagi kebahagiaan di hari raya Idul Adha, sekaligus membantu ekonomi berputar lebih kencang. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Jelang Idul Adha, ibu-ibu di Lebak, Banten terpaksa jual emas. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang kian beragam. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Sebuah video viral menunjukkan pengendara motor melawan arah di Jalan Raya Juanda, Depok, Jawa Barat. Sedangkan di Surabaya, Jawa Timur, seorang asisten rumah tangga yang baru bekerja satu hari terekam kamera pengawas mencuri perhiasan emas dan uang milik majikannya.
5: Video viral memperlihatkan seorang pengendara motor wanita melaju melawan arah di Jalan Juanda Depok. Dalam rekaman, pengendara terlihat tetap melaju dengan kecepatan tinggi meski dari arah berlawanan kendaraan terus melintas padat. Sejumlah pengendara lain terpaksa memperlambat laju kendaraan dan membunyikan klakson untuk memberikan peringatan. Aksi tersebut dinilai membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain, terlebih Jalan Juanda merupakan salah satu jalur padat di Kota Depok. Kasih Humas Polres Metro Depok membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menyebut pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas pengendara tersebut. Apabila identitas pengendara sudah diketahui, Made menegaskan akan menindak sesuai aturan yang berlaku dengan pemberian sanksi tilang.
6: Saat ini masih kami selidiki tentunya dari video tersebut ataupun dari CCTV sempat di jalanan. Dari tangkapan layar, sementara ini masih terbaca plat BK dari plat yang dikemudikan oleh pengemudi tersebut.
5: Di Surabaya, Jawa Timur, seorang asisten rumah tangga yang baru bekerja satu hari sudah terekam CCTV mencuri 10 gram perhiasan emas dan sejumlah uang dolar milik majikannya yang sedang hamil di Jalan Legundi, Kecamatan Genteng. Pelaku diketahui berinisial ER, wanita berusia 40 tahun asal Kabupaten Jember dan direkrut korban dari grup lowongan kerja di media sosial Facebook. Usai beraksi, pelaku berpura-pura izin menjemput anaknya namun tak kunjung kembali.
7: Tapi ketika jam 10 dia tiba-tiba izin mau menjemput anaknya. Nah terus setelah itu dia nggak balik lagi. Nah karena saya curiga, saya cek-cek di get contact dan ternyata banyak yang melabeli dia itu ART maling gitu. Nah setelah saat itu akhirnya saya sadar, terus cek-cek barang juga dan ternyata memang ada yang hilang.
5: Kasih Humas Polrestabes Surabaya menegaskan pelaku telah berhasil ditangkap di rumah kontrakannya di kawasan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya. Pelaku ternyata juga pernah mencuri di rumah majikan lainnya dengan total 26 juta rupiah di Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jelang Idul Adha dan saat harga emas semakin tinggi membuat sejumlah

0: Ibu di Kabupaten Lebak, Banten terpaksa menjual emas miliknya. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Tak hanya bahan pokok, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas emas di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Banyak ibu rumah tangga yang terpaksa menjual emas miliknya untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Adha, serta momen memasuki tahun ajaran baru. Bagi sebagian warga, emas masih menjadi aset paling likuid yang dapat diandalkan. Allah.

0: Antusiasme warga untuk membeli emas masih cukup tinggi. Emas tak hanya dipandang sebagai sarana investasi yang menguntungkan, namun juga sebagai gaya hidup untuk menunjang penampilan di hari istimewa seperti Lebaran.
1: Biasanya sih ini mah cuma kopet aja gitu sayangnya. Biasanya mah suami saya kan suka nasi, ini mah belum nasi. Mumpung ada simpanan karena saya menjual lebih daripada pinjam ke orang lain.
2: Sekarang kayaknya cenderung agak banyak yang jual lebih sedikit lah. Tapi ya mungkin besok, belum tahu ya kalau besok udah mau Lebaran.
0: Saat ini harga emas perhiasan di tingkat pedagang berada di kisaran Rp2.430.000 per gram untuk harga beli. Sementara harga jual kembali atau buyback dipatok Rp2.330.000 per gram. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
3: Petugas Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menggelar pemeriksaan di sejumlah lapak penjualan kambing kurban. Sementara itu, demi menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban, pedagang kambing di Surabaya, Jawa Timur punya cara unik agar ternaknya bebas dari penyakit.
4: Kesehatan hewan dari Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Senin menggelar pemeriksaan di sejumlah lapak penjualan hewan kurban. Satu persatu hewan kurban diperiksa secara detail, mulai dari cek gigi untuk memastikan usia hingga pemeriksaan mata, mulut, serta suhu tubuh. Hasilnya ditemukan satu ekor hewan kurban yang bergejala sakit dan dinyatakan tidak layak jual. Petugas pun langsung meminta pedagang untuk memisahkan hewan tersebut agar penyakitnya tidak menular ke hewan lain.
5: Jadi hanya satu tadi yang

0: ada gejala flu, kita ingatkan agar hewannya disembuhkan dulu. Sedangkan yang di sini hewannya sehat semua. Dari hasil pemeriksaan kita beri surat keterangan bahwa hewan-hewan yang dijual dari bapak ini sehat, sehingga orang yang beli ini tidak ragu untuk membeli hewan yang mau dikorbankan.
1: Tidak hanya melakukan pemeriksaan, petugas juga memberikan obat serta cairan disinfektan kepada para pedagang agar kondisi fisik hewan kurban tetap prima hingga penyembelihan nanti. Berbagai cara dilakukan para penjual hewan kurban demi memastikan hewan ternak mereka tetap prima dan terhindar dari wabah penyakit jelang Idul Adha. Seperti yang dilakukan Neni Trisnayanti, seorang penjual kambing kurban di kawasan Jalan Jemur Sari, Surabaya. Neni memberikan ramuan khusus untuk puluhan kambingnya berupa jamu herbal tradisional yang diracik dengan rebusan kunir, daun serai, temulawak, gula merah, serta garam. Ramuan tradisional ini diyakini ampuh menjaga vitalitas sekaligus mencegah virus maupun penyakit menular pada ternak.
2: Tetap sehat.
3: Ya, dikasih jamu itu tadi biar apa itu darah tubuhnya baik ya, sama suka makan itu.
2: Jamunya apa sih Bu itu?
3: Itu tadi kunir, terus ada apa itu tadi serai, biasanya temulawak, rempah-rempah itu.
2: Sehari diberi berapa kali?
3: Dua kali pagi sama sore.
1: Kondisi kambing yang terlihat sangat sehat dan layak kurban membuat omset penjualan Neni meroket tajam. Dari total 90 ekor kambing yang didatangkan dari Kabupaten Blitar, kini sekitar 50% di antaranya sudah laku terjual. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Usai jeda komersial berikut, meski tiket transportasi mahal, tidak menyurutkan antusiasme warga Bangladesh untuk mudik. Mereka bertaruh nyawa untuk pulang dengan kereta. Redaksi segera kembali.

0: Warga Gaza menghadapi Idul Adha di tengah kerusakan infrastruktur hingga lonjakan harga. Idul Adha di Gaza digelar tanpa penyembelihan hewan ternak akibat Israel masih membatasi akses. Sementara di Bangladesh, tiket transportasi mahal tidak menyurutkan antusiasme warga untuk mudik. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk pulang meski kapasitas kereta terbatas.
1: Warga di jalur Gaza kembali menghadapi Hari Raya Idul Adha di tengah dampak kerusakan infrastruktur dan lonjakan harga kebutuhan pokok. Di kawasan Al-Rima, pusat kota Gaza, aktivitas jual-beli berlangsung di kios-kios darurat dan tenda di sekitar reruntuhan bangunan. Proses transaksi berjalan terbatas akibat menurunnya daya beli masyarakat dan minimnya pasokan barang. Sejumlah warga menyatakan tetap membeli kebutuhan seadanya, khususnya pakaian dan barang dasar untuk perayaan Idul Adha. Kementerian Pertanian Gaza menyatakan bahwa tahun ini peringatan Idul Adha kembali berlangsung tanpa adanya penyembelihan hewan kurban. Hal ini disebabkan oleh pembatasan masuknya hewan ternak oleh pihak Israel ke jalur Gaza. Ketiadaan pasokan ini membuat harga daging yang tersisa di pasar melonjak tajam hingga beberapa kali lipat dari harga normal. Hal yang sama juga terjadi di Srinagar, Kashmir. Lonjakan harga bahan bakar akibat konflik internasional membuat biaya transportasi ternak naik 2 kali lipat. Akibatnya, harga kambing dan domba meroket sehingga sulit dijangkau warga berpenghasilan rendah. Para pedagang menyatakan aktivitas penjualan hewan kurban turun hingga 50%. Selain biaya angkut, kenaikan ini juga dipicu oleh tingginya harga pakan dan perawatan ternak menjelang Idul Adha. Namun di tengah naiknya harga kebutuhan dan kelangkaan tiket, kepadatan luar biasa terjadi di stasiun kereta api Dhaka, Bangladesh. Puluhan ribu warga rela berdesak-desakan hingga nekat naik ke atas atap kereta api demi bisa pulang ke kampung halaman tepat waktu. Moda transportasi kereta tetap menjadi pilihan utama warga untuk menghindari kemacetan di jalur darat, meski mereka harus mempertaruhkan nyawa. Otoritas stasiun setempat memperkirakan sekitar 70 ribu pemudik meninggalkan ibu kota setiap harinya. Sementara kapasitas kereta India hanya mampu menampung 50 ribu penumpang. Meski pengamanan 3 lapis telah dilakukan, jumlah pemudik yang membludak membuat upaya pencegahan seperti larangan naik ke atas atap kereta sering diabaikan.
0: Dan tuntas sudah seluruh saja informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Bin Intermawan pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban. Lebih dari itu, Idul Adha adalah momen untuk menyembelih sifat-sifat buruk yang masih bersarang dalam diri kita. Kesombongan, keikhlasan yang lemah, serta kecintaan berlebihan terhadap dunia, hingga sifat egois dan kurangnya kepedulian terhadap sesama. Darah kurban yang mengalir menjadi pengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang bentuk dan rupa ibadah kita semata, melainkan ketakwaan dan kebersihan hati kita. Sebagaimana ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas makna Idul Adha dalam kehidupan kita, agar tidak hanya darah kurban yang mengalir, namun juga berakhirnya sifat-sifat buruk dalam diri kita. Dan untuk membahasnya, seperti biasa telah hadir bersama kita ada ayahanda dan juga gurunda kita, Kyai Haji Haris Takam. Assalamualaikum ayah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ayah?
1: Alhamdulillah sehat afiat.
0: Ya. Alhamdulillah. Hari ini insya Allah kita juga memperingati Hari Raya Kurban, Hari Raya Idul Adha.
1: Alhamdulillah.
0: Kita akan juga belajar mengelaborasi, sebenarnya mudah-mudahan tidak hanya perayaannya saja yang kita semangat,
1: ya,
0: ya kita excited, tapi juga memaknai sebenarnya hakikat dari Hari Raya Idul Adha itu seperti apa. Insya Allah nanti kita akan bahas ayah, ya, tapi sebelum itu, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan jangan segan untuk kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, bicara soal Idul Adha ayah, ini kan sudah bisa dikatakan ini adalah hari besarnya umat muslim, bahkan bertepatan juga dengan pelaksanaan ibadah haji di Masjidil Haram. Apa kemudian sebenarnya makna? Tadi kan disebutkan di awal di mukadimah bahwa harapannya adalah tidak hanya darah kurban saja yang mengalir. Tapi bagaimana kemudian korelasinya dengan ketika kita berkurban, terlepas sudahlah sifat-sifat buruk dalam hati kita. Penjelasannya seperti apa ayah Tafadhol?
1: Iya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Bersyukur kita diberikan umur panjang dan kita masuk pada hari kebesaran umat Islam, syiar Islam, Idul Adha. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kata Adha ya itu adalah kata yang memang dipilihkan ya, dipilihkan di dalam hadis-hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal adha yaumun yudhahi. Idul Adha adalah hari menyembelih. Nah, yang dimaksud menyembelih adalah al-an'am, binatang ternak, dan itu tidak semua terbatas pada kambing, sapi dan unta saja. Yang ini yang masyhur di kalangan ulama. Orang jarang memahami ini, bahwa sebenarnya ini adalah budaya atau ritual yang primitif. Jadi sebelum Islam datang itu, kan aslinya kurban ini memang dari zaman Nabi Ibrahim. Perjalanan agama millatu Ibrahim itu dibawa oleh generasi keturunan, baik dari keturunan Ismail maupun dari keturunan Ishak, semuanya menjalankan syariat. Cuma penyimpangan-penyimpangannya itu juga terjadi. Sehingga di dalam tafsir disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas mengatakan wahum yudarrijunal bait bidamil budni. Mereka itu masyarakat di kota Mekah itu, mereka setelah menyembelih hewan korban itu, darahnya itu dikelilingi, ya, mengitari

0: Kan bisa jadi waktu malam itu yang turun serigala, yang turun macan yang mengambilnya itu. Nah itulah aspek primitif pada ibadah udhiyah atau berkorban ini. Ketika Islam awal-awal dibawa oleh Nabi Muhammad itu, sebenarnya ritual ini mau diteruskan. Fa'anzalallahul ayah, maka Allah menurunkan ayat. Layana lallaha luhumuha wala dima'uha wala kiyana luhu taqwa minkum. Tidak akan sampai darah dan daging yang kalian kurbankan itu. Tak akan tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketundukan, ketakwaannya itu tadi. Nah itu sedikit latar belakang turunnya ayat ini bahwa ini adalah ibadah yang sudah klasik, ibadah yang sudah dikenal dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian penyimpangannya karena ribuan tahun terjadi penyimpangan. Kemudian Islam mau meneruskan tradisi itu, kemudian diluruskan dengan ya bahwa kurban itu tidak perlu dengan cara melumuri darah Baitullah itu, Ka'bah itu tidak perlu seperti itu. Jadi dagingnya dikasihkan orang, dikasih fakir miskin yang diterima oleh Allah, ketundukan dia terhadap perintah berkurban itu.
1: Oke, Masya Allah. Jadi poinnya seperti tadi Pak Kiai sampaikan dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Bukan darahnya yang sampai kepada Allah, tapi bagaimana ketundukan dan juga ketakwaan. Nah parameter ketundukan dan ketakwaan ini apakah kita juga bisa melihat dalam diri kita Pak Kiai? Supaya kita kemudian juga lebih peka dan mempersiapkan sebenarnya. Tidak hanya kemudian bahasanya, oh ya kita sudah kurban, tapi harapannya ini juga akan diterima di sisi Allah.
0: Nah ini menarik Mbak Mila. Kalau orang yang dalam kedudukan status sosialnya bagus, dia mampu ya. Bukan cuma sekarang, dari beberapa bulan yang lalu dia sudah berniat mau melakukan kurban. Bahkan sunnah sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah kemarin, hari Rabu. Maka dia bagi orang yang tanggal 1 Zulhijjah niat mau berkurban, maka dianjurkan sama Nabi tidak memotong kuku, motong rambut. Bahkan seandainya ada kulit yang mau terlepas, dia tidak tariknya. Sampai memang kulit itu terlepas sendiri. Seandainya ada yang kering dan lain sebagainya. Nah, jadi betapa bagus orang yang mempersiapkan itu. Tapi bagi orang yang sederhana, maka dia boleh-boleh saja. Karena kan hari berkurban itu 4 hari ya, tanggal 10. Kemudian ditambah 3 hari tasrik. 11, 12, dan 13. Pada saat dia di hari 10, tanggal 11, 12, bahkan tanggal 13 baru dia punya uang untuk berkorban, boleh. Tidak ada masalah dan niatnya saja itu bagian dari sesuatu yang punya kemuliaan. Ada anjuran di kalangan ulama fikih ya. Ulama fikih seperti Ibnu Asakir memberikan anjuran. Ibadah yang terbaik pada Idul Adha itu adalah iraqatud dam, menyucurkan darah. Itu adalah ibadah yang terbaik. Sehingga dia mengistidlal dari pemahaman tentang iraqatud dam, kalau enggak punya duit, apa yang punya uangnya berapa? Uangnya punya 100.000 namanya. Belikan ayam, ya belikan ayam, belikan angsa, bebek. Nanti pulang melakukan sholat Idul Adha, maka dia menyembelih. Dari kesunahan iraqatud dam, mencucurkan darah. Walaupun itu tidak dimaksudkan sebagai kurban, karena memang gak mampu dia. Dan dia tidak disyariatkan, ya dia di ghairu masyru'ah. Tetapi ulama-ulama saking membesarkan anjuran itu dengan cara yang semacam itu pun masih diminta juga. Nah, jadi seandainya kita punya bikin setiap tahun. Dan kita ini orang Indonesia, para pemirsa, pemahamannya orang Indonesia itu sunnah mu'akkadah. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah seperti di Turki, sebagian di India, mereka itu hukumnya wajib berkorban.

0: korban. Setiap tahun sekurang-kurangnya dalam satu keluarga itu mm-hmm. ada yang berkorban gitu ya. Mm-hmm. Nah itu terjadi perbedaan secara fikriyah. Ya.
1: Pak Kiai, kalau kita kemudian membedah lagi ya bagaimana kejadian istimewa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangan beliau Nabi Ismail alaihi salam. Ini kan sebenarnya kalau dalam gambaran kacamata manusia, apa mungkin, apa bisa tega seorang ayah kemudian menyembelih putra kesayangannya? Tapi pada akhirnya dengan kebesaran hatinya Nabi Ismail, enggak apa-apa. Ayah gitu, silahkan menaati perintah Tuhan begitu. Nah, nanti kita akan membedah seperti apa kemudian hakikat dari peristiwa besar ini, apa yang sebenarnya tersirat dan juga tersurat dari kisah ini di segmen berikutnya. Pak Kiai, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.

0: hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Wasman Suryono di Kota Bogor. Kita simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasman Suryono. Izin bertanya kepada pengasuh Tafsir Al-Quran CNN TV. Yang pertama, apakah boleh membeli hewan kurban secara online melalui lembaga-lembaga yang ada? Padahal kita tidak secara langsung melihat hewannya, dan kita pun tidak tahu hewan kurban tersebut disembelihnya di mana. Apakah boleh kurban dengan cara yang semacam ini? Pertanyaan yang kedua, saya sebagai juru masak yang punya keahlian, daging kurban itu semua kita masak dan kita bagikan dalam keadaan matang. Apakah boleh kita berkurban dengan menyalurkan daging kurban yang sudah matang? Dan pertanyaan yang ketiga, seberapa ukuran boleh kita ngambil dari daging kurban bagi kita yang berkurban? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wasman Suryono. Pertanyaannya bagus sekali. Beliau ini chef bintang 5 kayaknya Pak Kiai ya. Masya Allah, luar biasa.
2: Mulia ya.
0: Iya, betul-betul. Ini pertanyaannya sangat relate dan mungkin juga mewakili pertanyaan pemirsa di rumah Pak Kiai. Pertanyaan pertama, ini kan yang sedang tren memang beberapa tahun terakhir. Supaya praktis kita beli hewan kurbannya online saja. Jadi kita kirim, transfer, selesai. Nanti akan kemudian disembelih di sana dan didistribusikan. Metode seperti ini diperbolehkan tidak Pak Kiai?
2: Baik, saya tidak ingin langsung memberikan jawaban, tetapi sedikit ingin memberikan edukasi bagi penonton setia CNN Indonesia. Kalau dilihat dari perkembangan ya dunia perdagangan, dunia ekonomi, itu memang perkembangannya sangat pesat. Tetapi ada prinsip dasar yang bisa kita jadikan sebagai sebuah pedoman. Pada dasarnya jual beli itu harus langsung. Harus dilakukan mubasyarah langsung. Kemudian ada yang disebut dengan levering. Penyerahan uang sekaligus penyerahan barang. Itu adalah mengkobat. Kobat dalam hukum fikih itu, hukum syariat Islam itu bagian dari yang wajib. Lihat barangnya, kemudian sepakati harganya, si pembeli menyerahkan uang, kemudian penjual menyerahkan kambing. Itu adalah prinsip jual beli yang asal. Tetapi pada sistem jual beli di dalam Islam ada yang disebut dengan bai'us salam. Bai'us salam kalau sekarang diinterpretasikan menjadi jual beli inden. Jual beli inden itu diperbolehkan. Syaratnya bahwa di barang ya komoditi yang mau dijual itu harus disebutkan spesifikasinya. Jelas namanya, serinya, semuanya ditentukan. Kemudian segala sesuatunya, rincian ditentukan, berapa lama dia membuatnya, berapa lama dia memberi DP dan pelunasan bagaimana. Termasuk juga ada aturan wan prestasi. Kalau salah satu yang melakukan wan prestasi tidak memenuhi perjanjian itu bagaimana? Maka manakala ini perjanjian ini ditentukan, maka bai'us salam itu sah. Jadi boleh kita beli mobil dengan inden itu boleh. Apalagi memang pada mobil-mobil yang terbatas ya, dibuatnya itu. Nah, maka ini juga dijadikan sebuah prinsip progresif dalam dunia ekonomi itu. Sekarang sudah ada wakaf online. Sudah ada ya, yang ditanyakan Pak Wasman ini adalah kurban secara online. Apakah boleh? Jadi jawabannya sesuai dengan bai'us salam. kalau kambingnya itu disebutkan, jenis kambingnya, ukuran berapa kilonya, kemudian harganya, ada kelompok A, B, C sudah ditentukan. Kemudian mereka menyebutkan korban dari lokasi korbannya sudah ditentukan. Daerah-daerah yang layak untuk mendapatkan hewan korban. Syaratnya bagi orang di kota-kota besar boleh nih. Jadi ada syarat orang-orang yang di kota-kota besar yang kurbannya banyak maka melakukan jual beli online sah. Karena memenuhi kriteria. Tapi kalau mohon maaf di kampung saya, umpamanya di Madiun yang bikin korban sedikit, jarang orang yang memiliki kemampuan, maka kita nggak boleh orang kaya di situ kemudian belinya online sehingga dipotongnya di tempat lain. Kenapa? Daerah situ lebih sangat membutuhkan. Jadi seperti halnya zakat, tidak boleh keluar pada ring satu apabila masyarakat situ sangat membutuhkan dengan zakat kita. Pertama memang dibutuhkan, yang kedua nanti tuduhan bahwa kita tidak bayar zakat, kita tidak berkurban. Itu ya namanya sadduz zari'ah, menutup penilaian yang buruk terhadap satu perbuatan hukumnya wajib dalam hukum Islam. Nah, ini yang saya bilang, jadi gak bisa langsung dijawab karena harus ada beberapa penjelasan yang semacam itu. Boleh dan tidak, tergantung sangat kondisional. Ya.
0: Jadi memang lebih afdol ketika kita berkurban, apalagi kita melihat di lingkungan kita masih banyak yang membutuhkan ya, di lokasi tersebut ya Pak
2: Kiai. Itu lebih
0: ya?
2: Bagus. Tapi kalau seperti Jakarta ini kan banyak sekali.
0: Yes, betul.
2: Orang-orang, apalagi yang di klaster-klaster, sudah tidak ada yang mustahiknya mamanya boleh dengan online, tapi syaratnya
0: itu tadi ya.
2: Iya, detail penyebutannya itu boleh.
0: Oke, paham. Baik, pertanyaan kedua Pak Kiai terkait mungkin dengan pekerjaannya Pak Wasman. Seringkali kemudian daging kurban ini disalurkan dalam kondisi sudah dimasak atau sudah matang. Apakah ini juga diperbolehkan Pak Kiai?
2: Iya, di dalam empat mazhab ya tentang penyembelihan kurban dan distribusi kurban. Pada dasarnya diperbolehkan, walaupun tradisinya kalau kurban itu diberikannya mentah, kalau akikah diberikannya
0: sudah,
2: itu matang.
0: Sudah masak ya.
2: Kenapa? Karena akikah itu sedikit, bisa jadi satu kampung itu yang bikin akikah satu orang atau paling banyak cuma dua orang yang secara berkebetulan. Berbeda dengan kurban, kurban itu bisa jadi banyak, melimpah. Repot orang, ya, maka mereka memberikannya itu dalam keadaan belum dimasak. Yang kedua, sebenarnya dalam daerah-daerah tertentu, dia lebih suka. Karena daging ini, ya, daging yang mereka terima kurban, mereka senangnya dibakar. Mereka senangnya bikin sate bareng-bareng. Biasa itu ya, kelompok-kelompok pengajian. Ya, mereka bakar sate dan sebagainya. Itu mengapa lebih bagus untuk situasi dan kondisi yang semacam ini, mereka diberikan yang mentah. Tetapi pada hukumnya seperti Pak Wasman, umpamanya dia sebagai chef senior, kemudian lebih baik saya matangkan, kemudian dia didistribusikan dalam keadaan matang, boleh.
0: Boleh, oke.
2: Okay. Wah, diperbolehkan.
0: Baik, pertanyaan terakhir Pak Kiai, seberapa besar bagian daging yang boleh diambil atau dikonsumsi bagi yang berkurban?
2: Ya, jadi daging kurban itu dibagi tiga. Sulusun linapsihi, sepertiga untuk yang berkurban. Kecuali nazar, kalau dia nazar gak boleh. Umpamanya dia punya proyek, saya kalau ini selesai sebelum Idul Adha, saya mau bikin kurban. Dia mencicipi saja gak boleh. Jadi dia gak boleh. Tapi kalau orang yang cuma sekedar niat tapi tidak sampai pada nazar, boleh dia sepertiga.
0: Sepertiga.
2: Sehingga kalau meminta umpamanya paha belakang, saya kira kalau paha belakang walaupun dagingnya besar tapi dia tidak melebihi dari sepertiga, jadi masih boleh. Nah, sepertiga buat diri, sulusun li nafsihi untuk dirinya, sulusun li akrobaihi, sepertiganya itu untuk kerabatnya. Wasulusun lil muslimin, ya sepertiga lagi untuk kaum muslimin, tetangga dan sekitarnya. Nah, itu sepanjang yang dia bisa distribusikan, tergantung berapa yang dia sembelih, pembagiannya seperti itu.
0: Hmm.
2: Bahkan di kalangan ulama ada yang memperbolehkan bagian dari sepertiga dirinya, sepertiga sama kerabat itu boleh dijadikan satu. Jadi 2/3 dia lebih banyak mengambil karena dia mau bikin pesta mamanya. Kemudian udah matang dalam bentuk apa sih Mbak Mila, daging biasanya di rendang ya?
0: Di rendang, nah, di tongseng, di sate banyak jadi lapar pakai.
2: Kemudian dibuatkan box sudah matang dikirim. Dia boleh sampai 2/3 itu, yang sepertiganya dibagikan kepada kaum muslimin. Okay. Jadi maksimal ya adalah 2/3.
0: 2/3. Nah pertanyaannya kalau kemudian saya tuh kan udah biasa makan daging, udah saya mau wakafkan seluruhnya, mau saya berikan untuk kaum muslimin untuk dibagikan, boleh? Nah,
2: itu 2 jempol.
0: Oh, Masya Allah.
2: Lebih bagus ketika dia sudah niat mensodakokan. Maka dia sudah menyerahkan semua.
0: Oke, okay, itu jauh lebih afdol berarti. Yeah. Oke. Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah jeda. Nanti kita akan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Spesial Idul Adha masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
0: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan spesial Idul Adha. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai, mengulang kembali pertanyaan saya yang tadi belum dijawab di segmen pertama. Terkait kalau kita bicara tentang fenomena, bukan fenomena tapi peristiwa agung. Di balik kurban ini adalah ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya, putra kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Kita akan merasa kok Allah juga tega ya memerintahkan sesuatu hal yang namanya orang tua disuruh menyembelih anak kesayangannya. Sebenarnya apa yang ingin Allah sampaikan di balik peristiwa agung ini Pak Kiai? Apa yang tersirat dan juga apa yang tersurat?
1: Ya, ini adalah jawaban yang disebutkan di dalam ayat tadi itu, la yanalallahu luhumuha wala dimauha wala kiyanalhu taqwa minkum. Enggak akan sampai darah dan daging yang kalian korbankan, tetapi ketakwaannya. Pada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam, kan beliau mengatakan, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai ananda, aku melihat dalam mimpi perintah untuk menyembelih engkau. Apa pendapatmu terhadap perintah ini? Maka beliau, ya Nabi Ismail mengatakan, ya if'al ya bunayya if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Ya, insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Artinya menjadi tumbal yang dijadikan kurban itu. Ini kelihatan sekali sebenarnya bukan cuma aspek musyawarah. Membuka komunikasi terbuka antara anak sama bapak, antara anak dengan orang tua. Tetapi kita lihat di sini yang namanya yanaluhu taqwa minkum terjadi. Jadi bukannya Allah tega, tetapi kalau memang dia sudah membuktikan ketakwaannya, enggak mungkin ada keinginan dari Allah itu seperti keinginan yang dewa-dewa, ya Tuhan-Tuhan asnam-asnam pada masa jahiliyah itu. Yang dianggapnya Tuhan mereka itu butuh dengan darah, butuh dengan daging. Pada saat dia mengatakan, apa itu, fima tu'mar, ya lakukan, ifal ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, itulah yang diterima. Maka digantikan dengan seekor gibas. Mbak Mila, ini sebenarnya kisah ini mundur ke belakang. Kita pernah mengatakan tadi di awal bahwa ritual kurban ini adalah ritual yang primitif dan sudah klasik betul. Awalnya itu sebenarnya kan pada masa Nabi Adam alaihissalam. Ketika dua anaknya itu ya sudah dewasa dan mereka sudah punya usaha, sudah bekerja. Salah satu putra beliau Habil itu ya sebagai peternak. Kemudian Qabil dia sebagai seorang petani. Maka kurban di zaman Nabi Adam syariatnya itu mengorbankan, memberikan sesuatu kepada Allah dari profesi, hasil profesi dia. Maka Habil membawa seekor kambing ke tengah lapang. Kemudian Qabil membawa berapa jumput ikatan besar dari gandum yang dia panen. Nah dulu pelaksanaannya itu ditaruh di tengah lapang. Di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi Al-Jami li Ahkamil Quran, itu dikatakan apabila seseorang sudah niat itu mengorbankan, maka nanti turun api. Apabila korbannya itu terbakar, maka itu ditolak korbannya. Tapi kalau tidak turun api dan itu apa itu diterima oleh Allah. Nah pada waktu itu gandum yang dikorbankan oleh si Qabil itu terbakar. Sementara gibas yang besar yang dikorbankan oleh Habil itu diterima oleh Allah. Dan itu dinaikkan. Maka gibas yang diturunkan sebagai pengganti Ismail adalah gibas yang disodakohkan oleh Habil pada masa Nabi Adam alaihissalam. Itu menurut salah satu versi penafsiran. Nah jadi intinya ada benang hijau yang menghubungkan awal mula peristiwa kurban dengan praktik kurban yang sekarang itu awalnya semacam itu. Dan sekarang dibatasi yang namanya kurban itu adalah binatang ternak.
0: Pak Kiai, kalau kemudian ini dalam pandangan saya atau dalam pendapat saya, ini semacam apa ya? Allah yang ingin mengajarkan kepada kita untuk kita tidak terlalu lekat dengan sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita. Sesuatu yang mungkin kita cintai. Sebenarnya Allah itu pengen menguji. Ini kalau misalnya sesuatu ini yang kutitipkan kepadamu aku ambil, apakah engkau ridho dan rela ya? Ini pandangan saya Pak Kiai. Apakah kira-kira juga sejalan dengan mungkin hakikat dari ibadah kurban ini Pak Kiai sebenarnya?
1: Jadi kalau Allah memberi rezeki lewat rekening kita, lewat tangan kita, sebenarnya Allah juga menitipkan buat orang lain. Ya, wafi amwalihim hakun lisa ilina wal mahrum. Pada harta-harta mereka itu, Allah berikan kepada mereka secara khusus hakun lisa ilin. Tapi di situ ada hak orang-orang yang membutuhkan dan meminta. Wal mahrum, orang-orang yang tidak meminta. Nah, oleh karena itu kita bukan pemilik 100%. Ada kriterianya bahwa kita cuma sepertiga yang kita punya dari yang kita punya. Itu mengapa syariat sepertiga Mbak Mila itu disunahkan. Ulama mengatakan kalau kita dapat duit 1 juta, rezeki 1 juta, maka sepertiganya itu berikan kepada orang lain. Itu bukannya wajib ya.
0: Iya bukan wajib.
1: Itu adalah sedekah tatawu yang luar biasa. Karena memang pada hakikatnya hakun lisa'ilina wal mahrum. Nah termasuk juga dalam hal lingkungan kita. Oh ini masyarakatnya jarang makan daging. Kadang dia makan cuma sekali. Maka kita punya kewajiban ritual berkurban dalam rangka memenuhi gizi mereka. Itu adalah sebuah aplikasi dari sebuah penekanan hakun lisa'ilina wal mahrum. Sungguh luar biasa sebenarnya. Pada saat orang melakukan itu, dia sebenarnya bukan orang yang baik. Dia adalah orang yang sedang taat dengan perintah Tuhannya. Nah itu insyaallah yang bagus.
0: The real MBG, makan bergizi gratis sih Idul Adha Pak Kiai ya, salah satunya Pak Kiai, Masya Allah. Pak Kiai kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen terakhir, kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Spesial Idul Adha masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Dalam episode Idul Adha, darah kurban mengalir, sifat buruk berakhir. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, Pak Kiai. Beberapa kali saya juga mendengar, mendapatkan informasi juga dari kajian bahwa afdolnya memang ketika kita melaksanakan kurban itu yang berkurban juga yang menyembelih sebenarnya. Ini memang sebuah anjuran atau seperti apa sih sebenarnya, Pak Kiai? Kalau misalnya saya yang berkurban, saya perempuan, apakah juga ada anjuran untuk saya juga misalnya harus menyembelih gitu, Pak Kiai, untuk kaum perempuan seperti apa, Pak Kiai?
1: Iya, di dalam hadis sahih, sahabat Anas bin Malik meriwayatkan, Raaitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yazbahu ya biyadaihi, ya, beliau menyembelih dengan kedua tangannya. Artinya beliau memang menyembelih korban dengan tangannya langsung. Dan beliau digambarkan itu wayadahu qadamahu ala sifahiha. Beliau itu caranya itu tempelengan kepalanya itu diinjak dengan kaki kirinya, ya, kemudian satu lagi maka beliau motong sendiri. Padahal seorang nabi dan rasul sebagai seorang tokoh, kalau seandainya dia bilang tolong dong korbankan saya, maka sesungguhnya orang sahabat-sahabat akan antri untuk melakukannya. Tapi beliau tidak meminta tolong. Ini menunjukkan bahwa kesunahannya yang afdolnya itu melakukannya itu kalau korban maka lakukan dengan tangannya sendiri. Bagaimana kalau perempuan? Saya lihat ada satu hadis ketika Nabi mengatakan minta kepada Sayyidah Aisyah untuk ditajamkan pisau. Jadi pada masa itu wanita itu mengasah pisau itu biasa. Ya, supaya pisaunya itu tajam. Apakah boleh bagi wanita, kalau memang yang wanita itu sanggup menyembelih, melihat darah, kemudian sanggup dengan tenaga, menahan tenaganya kambing dan apalagi sapi, mamanya, sebenarnya boleh-boleh saja. Cuma ya itu dalam batas afdoliyah saja. Tetapi memang kan wanita lebih terbatas.
0: Iya,
1: untuk saya, pengalaman saya, Mbak Mila, tahun 2004 ya, saya menyembelih unta di Mina. Di Jabal Kurban itu saya berkorban tapi saya minta izin menyembelih sendiri. Karena pengalaman ya. Cuma sayang saya cari mau ke sini saya
0: dokumentasinya pakai.
1: Dokumentasinya itu karena dulu kan pakai Polaroid gitu. Itu enggak kuat lama, belum disalin. Sehingga barangnya ada tapi gambarnya yang sudah hilang.
0: Jadi afdolnya memang dilakukan oleh mereka yang berkurban. Apakah memang ada keistimewaan lain, Pak Kiai? Misalnya mungkin mendapatkan pahala yang lebih sempurna misalnya atau seperti apa sih Pak Kiai ketika
1: ya otomatis sendiri? Kalau dia mengerjakan sendiri kan gini, itu dia termasuk ibadah maliyah gitu. Seperti halnya zakat. Zakat itu adalah ibadah maliyah. Apakah boleh dia menghantarkannya langsung? Bagus. Tapi dia boleh meminta tolong kepada orang untuk menghantarkannya. Tergantung pertimbangannya. Kalau dia memang makmul, tidak berharap syuhra, tidak kemasyhuran, dia tidak mengharapkan itu, maka dia memanfaatkan orang jasa untuk menyembunyikan dirinya, maka bisa jadi itu lebih afdal. Tapi pada saat yang lain ketika dia mengerjakan sendiri, bisa jadi itu yang lebih afdal dibandingkan ya dengan menyuruh orang lain kalau dianya mampu.
0: Pertanyaan yang juga sering muncul, Pak Kiai, mana yang harus dilaksanakan lebih dulu, misalnya berkurban atau akikah? Ini kan biasanya pas dekat-dekat kurban anak lahir nih harus akikah dulu. Tapi kalau kemudian sebenarnya sudah di set untuk memang misalnya ada dana untuk kurban tapi harus akikah dulu. Jadi mana yang kemudian harus diprioritaskan, Pak Kiai? Kalau kondisi seperti
1: ini. Para pemirsa, ini pertanyaan yang klasik ya, selalu di majelis-majelis taklim dipertanyakan itu. Kita lihat saja, akikah itu adalah dengan kelahirannya seorang anak. Nah, kalau kelahirannya seorang anak, maka yang masyru' yang disyariatkan itu ibu bapaknya. Ya kan? Anak itu belum punya apa-apa dan dia belum mengerti syariat. Maka yang disyariatkan itu ibu bapaknya. ibu bapaknya, apabila ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan 60 hari Mbak Mila. Kalau baik. Selama 60 hari dia mampu, maka masih diminta sunnahnya.

0: Akikahnya hari ketujuh bikin akikah. Tetapi kalau dia nggak sempat atau belum dapat uang banyak, maka 60 hari dia masih diminta, masih disyariatkan untuk membuatkan akikah. Tapi kalau dia tidak mengerjakannya tapi mampu, walaupun anaknya sudah umur 80 tahun, dia sudah umur 100 tahun, bapaknya masih diminta untuk membuatkan kurban untuk anak.
1: Tercatat sebagai hutang?
0: Sebagai hutang, karena memang tergadai kalau bahasanya. Ya, bahwa kullu maulud murtahanun ala akikotihi. Anak itu tergadai dengan akikahnya itu. Yang jadi mampu selama 60 hari sampai kapanpun minta. Lah kalau gak mampu, maka bapaknya sudah tidak mampu, anaknya bisa jadi tahu, bisa jadi tidak tahu. Umpamanya seperti kita nih, dulu kita dibuatkan akikah apa tidak?
1: Iya juga sih.
0: Iya kan?
1: Kalau
0: kita menduga-duga, jangan-jangan bapak saya gak bikinin itu. Enggak bagus. Maka siogianya bagi sesuatu yang kita tidak tahu, maka kita lakukan kurban. Kecuali memang dulu bapak sebenarnya pengen buatkan tapi dulu enggak mampu, kan lain lah gitu ya. Nah, itu pertimbangan, atau bahkan dia membuat pengakuan, kamu nanti kalau punya uang buat bikin akikah aja. Dulu bapak sebenarnya mampu tapi tidak membuatkannya. Kita boleh punya uang bikin akikah dan tidak mesti nunggu Idul Adha. Tidak menunggu. Jadi dia yang terlepas dengan waktu. Jadi kesimpulannya masalah akikah itu dia mesti tanya sama orang tuanya. Kalau dia tidak tahu, maka jangan menuduh kalau dia tidak dibuatkan. Maka lebih bagus dia membuat kurban.
1: Jadi bisa jalan dua-duanya. Pak Kiai, terakhir sebagai penutup, bagaimana itu tadi ikhtiar kita atau menjaga supaya kita tetap konsisten. Artinya momen Idul Adha ini tidak kemudian, atau keikhlasan yang sudah kita apa ya, kita usahakan ketika kita berkurban ini akan menjadi sesuatu yang istiqomah sepanjang tahun, Pak Kiai.
0: Ya, sebenarnya kalau dia lihat filosofinya, ya naluhu taqwa minkum. Bahwa hebatnya Nabi Ibrahim, hebatnya Nabi Ismail, ya dalam ketakwaannya dia mau mengorbankan kekasih yang tercinta. Ya. Sudah umur 80 tahun, punya anak satu-satunya, tapi perintahnya suruh sembelih, kan cuma mau ngukur sejauh mana ketakwaannya. Kalau seandainya itu dia ingat itu, maka membuat menyisihkan uang kurang lebih sekitar 3,5 sampai 4 juta. Maka sesuatu yang bisa dia persiapkan dana per tahun itu sebenarnya jauh lebih mudah. Dan itu dia akan mendapatkan itu nilai ketakwaannya itu. Dia nabung untuk menjadi seorang ya orang yang menyembelih korban. Itu nilainya sangat tinggi. Ketika dia benar-benar mempersiapkan.
1: Oke, mempersiapkan itu juga bagian bentuk juga ketakwaan dan juga ketundukan ya. Jadi tidak ada sebenarnya istilah, saya tuh sebenarnya gak mampu. Padahal ya itu tadi, Allah sudah mempersiapkan ya, memberikan rezeki. Bahkan mungkin memampukan kita sebenarnya untuk melakukan kurban ya Pak Kiai. Oke, baik. Luar biasa Pak Kiai, jazakallah khair ilmunya hari ini. Mudah-mudahan bagi para pemirsa juga, kita semua yang sudah melaksanakan kurban, Allah bisa terima ibadah kita.
0: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Dan Allah mampukan kita di tahun depan untuk bertemu lagi dengan Idul Adha dan juga memampukan kita lagi untuk berkurban. Amin. Itu harapan kita semua. Terima kasih Pak Kiai. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Harisaka mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Anda sedang menyaksikan redaksi pagi.
1: Mendalam terpercaya. Di hari raya Idul Adha ini kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Dia Kartika.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
1: Menjelang Idul Adha, insiden sapi kurban mengamuk kerap terjadi. Di Lamongan, Jawa Timur, seekor sapi jumbo mengamuk hingga lepas ke tengah jalan.
0: Hal serupa terjadi di Surabaya, sapi kurban sumbangan Presiden Prabowo mengamuk dan sempat menyeruduk anak kecil bersama kakeknya di halaman Masjid Al-Akbar.
2: Sapi sumbangan Presiden Prabowo ini berontak ketika diturunkan dari truk saat tiba di Masjid Al-Akbar, Surabaya pada Selasa pagi. Sapi jumbo jenis peranakan Ongole dengan bobot 1,1 ton ini terlihat berupaya melarikan diri hingga membuat petugas kewalahan karena satu tali pengendali terlepas. Sapi yang berlari itu bahkan sempat menyeruduk anak kecil bersama orang tuanya yang berada di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Untungnya, petugas pengantar sapi langsung sigap dan berhasil mengendalikan sapi yang mengamuk. Anak kecil dan sang kakek hanya mengalami lecet dan luka ringan akibat diseruduk sapi. Suasana di Kelurahan Jetis, Kecamatan Kota Lamongan, Jawa Timur berubah mencekam saat seekor sapi jenis simental mengamuk di tengah jalan raya dan berlari menuju permukiman. Sapi ini bahkan hampir menyeruduk seorang warga dan menerobos masuk ke sebuah salon kecantikan hingga membuat sejumlah warga histeris. Setelah aksi kejar-kejaran yang menegangkan sejauh 100 meter, sapi akhirnya berhasil dikepung dan dijinakkan kembali oleh warga. Sapi yang menurut warga mirip dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini rencananya akan disembelih di salah satu masjid setempat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sedang berkendara motor, seorang wanita yang hamil tua mendadak mengalami kontraksi dan akhirnya melahirkan di pinggir jalan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Sementara di Sragen, Jawa Tengah, keberadaan seorang bayi perempuan yang ditemukan di atas meja warung yang sudah tutup membuat geger warga.
3: Pribadi yang merespon.
4: Momen menegangkan terjadi di pinggir jalan AMD Pemurus Dalam Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu pagi. Dalam video yang viral di media sosial itu, dinarasikan seorang wanita yang tengah hamil tua mendadak berhenti di pinggir jalan, menepikan sepeda motornya karena mengalami kontraksi. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi membantu mengamankan area sambil menunggu penanganan lebih lanjut dari petugas terkait. Ibu hamil tersebut akhirnya berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Sang bayi langsung dibalut menggunakan jaket dan dipeluk sang ibu yang terbaring lemah di pinggir jalan. Usai ambulans datang, ibu dan bayinya langsung dibawa ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Warga di Duku Plasan Desa Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, digegerkan dengan temuan bayi perempuan menangis di atas meja warung. Bayi perempuan malang itu ditemukan salah satu warga yang tengah pulang dari acara di masjid setempat. Warga langsung menghubungi aparat dan petugas medis dari puskesmas setempat. Petugas yang datang langsung membawa bayi perempuan tersebut ke RSUD Kabupaten Sragen. Selanjutnya, temuan ini langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Kepolisian Sektor Sidoarjo kini tengah menelusuri siapa orang tua bayi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebanyak 7 orang juru parkir dan pengatur lalu lintas tidak resmi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur terjaring razia petugas gabungan Satpol PP.
0: Sementara teror sosok mirip pocong kembali menghantui warga. Di mana kali ini seorang warga di Jati Jajar, Kota Depok, Jawa Barat mengaku ada sosok menyerupai pocong duduk di depan rumah dan mengetuk pintu rumahnya pada malam hari. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
5: Di Depok, Jawa Barat, viral di media sosial, sosok menyerupai pocong berada di Jalan Al-Ikhlas, Jati Jajar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Sosok menyerupai pocong itu duduk di depan rumah warga pada malam hari dan sering berpindah tempat. Nurjana mengaku sosok itu muncul tidak hanya sekali dan sempat mengetuk pintu rumahnya pada malam hari.
6: Dia fotoin begini, dia fotoin kan, yang pocong

0: diri itu di jalan. Nah terus dia ngintip lagi ke sini, ada dua juga, tapi ke arah berlawanan. Nah, jadi totalnya tiga
1: orang. Nah taunya dia bawa senjata tajam dari mana?
0: Nah yang malam Sabtunya.
1: Oh dua kali kejadian.
2: Nurjana menyayangkan pernyataan aparat setempat yang menyebut informasi itu hoax.
3: Sesuai apa yang kami terima dan informasi yang kami peroleh, bahwa memang isu pocong tersebut adalah tidak benar. Kami sudah lakukan penyidikan, kami sudah lakukan pendalaman terkait isu pocong tersebut, gambar yang beredar dan kemudian video-video yang ada, dapat kami simpulkan bahwa memang gambar tersebut adalah tidak benar ataupun hoax.
2: Meski begitu, polisi akan menindak tegas pelaku yang sengaja menyamar menjadi pocong untuk melakukan aksi kriminal atau menebar teror di tengah masyarakat. Selasa sore, Satpol PP, Dinas Sosial, serta anggota TNI Polri menggelar razia menyasar para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Beberapa orang juru parkir alias Pak Ogah dan pengatur lalu lintas non-resmi lari kocar-kacir saat petugas tiba. Sementara sejumlah rekan juru parkir ilegal yang tidak bisa melarikan diri diamankan petugas. Mereka yang diamankan petugas sempat berontak saat akan dibawa ke mobil petugas. Menurut PLH Kasatpol PP Kecamatan Duren Sawit, Teten Tanjani, razia digelar karena petugas banyak menerima laporan warga yang resah dengan keberadaan juru parkir serta pengatur lalu lintas liar. 7 orang yang terjaring razia kemudian dibawa ke Panti Sosial Jakarta Timur.
4: Dan penanganan tempat pembakaran.
2: Pabrik pembuatan arang di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat terbakar pada Selasa pagi. Sekretaris Dinas Damkar Kota Bogor, Teofilo Patricio, menduga korsleting di bagian blower mesin oven memicu kebakaran. Bahan arang yang mudah terbakar sempat menyulitkan upaya pemadaman api. Usai terbakar selama setengah jam, api akhirnya berhasil ditangani. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saat api berkobar, para karyawan langsung menyelamatkan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kita ke informasi berikutnya, PT Kereta Api Daop 8 Surabaya mencatat lebih dari 39.000 penumpang menggunakan kereta api sebagai moda transportasi untuk menghabiskan libur panjang Idul Adha.
6: Mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang, Daop 8 Surabaya menyiapkan berbagai langkah, di antaranya mengoperasikan 42 perjalanan kereta api. Pada libur panjang Idul Adha tahun ini, PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mencatat total 39.143 penumpang menggunakan kereta api dari 3 stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya sebagai moda transportasi menuju sejumlah kota destinasi wisata. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah.
5: Mengantisipasi lonjakan penumpang libur panjang, PT KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan 42 perjalanan kereta api jarak jauh setiap hari dengan total kapasitas mencapai 158.000 tempat duduk.
7: Penumpang ya, ada 17.000 penumpang yang datang, lalu sisanya adalah penumpang berangkat. Memang lebih banyak berangkat untuk keberangkatan hari ini tanggal 26. Sedangkan secara kumulatif dari tanggal 26 Mei nanti sampai tanggal 1 Juni itu kita akan melayani sebanyak 170.000. Untuk keretanya sendiri memang di Daop 8 tidak ada kereta tambahan untuk libur panjang Idul Adha ini. Namun demikian kami menyediakan sebanyak 23.500 tempat duduk atau tiket untuk seluruh Daop 8 ya per harinya seperti itu. Jadi sehingga total ada sekitar 150 ribuan untuk tiket yang disediakan selama periode libur panjang Idul Adha.
6: Di Kabupaten Lebak, Banten, stasiun Rangkas Bitung juga dipadati ribuan pemudik yang menggunakan kereta api dari arah Jakarta sekitarnya menuju daerah Banten dan Pulau Sumatera.
5: Stasiun Rangkas Bitung jadi titik transit bagi pemudik asal Jakarta sekitarnya yang akan melanjutkan perjalanan menuju Lampung. Mereka menggunakan kereta komuter menuju Rangkas Bitung sebelum berpindah menggunakan kereta api lokal menuju Merak.
8: Dalam rangka apa nih?
9: Lebaran haji.
8: Mudik berarti ya? Memang selama ini tinggalnya di mana?
9: Di Cilegon. Aslinya mah kan Jakarta, tapi suami kerja di Cilegon yaitu
10: dari Kalideres mau ke Lampung.
8: Dalam rangka apa?
10: Mudik.
6: Setelah sempat bersembunyi di sebuah toren, salah satu pelaku curanmor akhirnya dibekuk petugas dengan kondisi basah kuyup.
5: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
11: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport.

0: politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore.

0: dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Warga Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat menangkap dua pria yang membawa kabur sepeda motor milik seorang pelajar dengan dalih bertanya alamat.
1: Sementara itu, tim Jatanras Satreskrim Polres Tuban menyergap komplotan spesialis pencuri hewan ternak lintas kota di pinggir jalan wilayah Probolinggo.
2: Warga Jalan Bandengan Utara, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat menangkap dua pria AS dan AP usai membawa kabur sepeda motor milik seorang pelajar. Polisi sempat kewalahan menghadapi emosi warga saat membawa pelaku dari lokasi kejadian. Polisi juga mengamankan sepeda motor korban dan pelaku. Kedua pelaku digelandang ke ruang pemeriksaan Unit Reskrim Polsek Tambora. Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudrajat Jubantara mengatakan modus kedua pelaku bertanya alamat kepada korban dan memintanya untuk ikut serta. Kedua pelaku merupakan residivis atas kasus yang sama dan telah dua kali keluar masuk penjara. Keduanya terjerat pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Jatanras Satreskrim Polres Tuban menyergap komplotan spesialis pencuri hewan ternak lintas kota di pinggir jalan wilayah Probolinggo. Para pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Tiga orang kemudian dibawa ke Mapolres Tuban. Penangkapan para pelaku bermula dari pencurian sapi kurban di Kabupaten Tuban. Dalam satu malam, komplotan pelaku berhasil mencuri 6 ekor sapi dari 3 kandang. Sapi-sapi hasil curian telah dijual di Pasar Lumajang. Sebagai barang bukti, petugas turut mengamankan truk yang digunakan para pelaku. Polisi masih memburu 4 pelaku lain yang identitasnya telah diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berbekal rekaman CCTV, seorang wanita pelaku pencurian rumah kosong di wilayah Purbalingga berhasil ditangkap.
1: Sementara itu, aksi perampokan bersenjata terjadi di sebuah minimarket di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat yang terekam CCTV. Selengkapnya dalam CCTV punya cerita.
3: Inilah rekaman kamera CCTV warga yang memperlihatkan ES, terduga pelaku saat hendak mengincar rumah kosong sasarannya di wilayah Kalimana, Purbalingga, Jawa Tengah. Pelaku yang mengendarai sepeda motor seorang diri ini mencoba melihat situasi rumah yang hendak dicurinya. Bahkan sebelum masuk ke rumah yang hendak dicuri, pelaku sempat membeli air mineral di warung yang tak jauh dari lokasi kejadian. Dari aksinya ini, pelaku menggondol perhiasan emas seberat 10 gram serta satu unit ponsel. Berbekal rekaman CCTV, Satuan Resmo Polres Purbalingga meringkus pelaku di wilayah Kutasari, Purbalingga. Pelaku sendiri merupakan residivis yang sudah 5 kali beraksi di wilayah Purbalingga. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Kamera CCTV menjadi saksi perampokan bersenjata di sebuah minimarket di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Senin malam. Pelaku menodongkan senjata api hingga sempat berencana menyekap pegawai toko. Sementara pelaku lainnya bertugas menggasak uang di dalam perangkas kasir serta mengambil sejumlah rokok. Menurut salah satu

0: Sempat bersembunyi di sebuah toren, salah satu pelaku curanmor dibekuk petugas Polres Boyolali di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Petugas mencurigai tetesan air di sekitar lokasi dan mendapati pelaku FR sedang bersembunyi dengan kondisi basah kuyup. Di lokasi berbeda, petugas menangkap dua pelaku lainnya. Polisi menyebut komplotan ini sudah 11 kali mencuri sepeda motor di wilayah Solo Raya. Dari bukti rekaman CCTV, para pelaku menggotong sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga, serta mengincar motor yang tidak dikunci stang. Polisi menyita dua unit sepeda motor, potongan kawat yang digunakan untuk membobol kunci kontak dan barang bukti lain. Dua tersangka utama diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara, sedangkan tersangka penadah diancam 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Penangkapan anggota gangster yang membacok seorang remaja saat tawuran di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten berlangsung dramatis lantaran ibu korban nekat menghalangi gerak polisi.
2: Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkap praktik penyelundupan ribuan benih lobster di jalur lintas Tenumbang, Kabupaten Pesisir Barat Lampung senilai miliaran rupiah yang akan diselundupkan ke Vietnam. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Bentrokan antara kelompok gangster pecah di Jalan Raya Cikupa Tangerang Rabu dini hari 20 Mei. Dalam tawuran itu, pelaku berinisial MIP membacok kepala seorang remaja berinisial RW dari kelompok lawan hingga terluka. Satu hari berselang, polisi membekuk pelaku pembacokan itu di rumah kontrakannya di Bekasi, Jawa Barat. Penangkapannya berlangsung heboh lantaran ibu pelaku sempat berupaya menghalangi gerak polisi. Meski negosiasi sempat berjalan alot, pelaku akhirnya dibawa ke kantor polisi. Polisi juga mengamankan celurit berukuran besar. Hingga Selasa, MIP masih mendekam di Polresta Tangerang dan bakal dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagalkan upaya penyelundupan lebih dari 31.000 ekor benih-benih lobster di jalur lintas Tenumbang Kabupaten Pesisir Barat Lampung Sabtu 23 Mei. Penggagalan bermula saat tim PSDKP mencegat satu unit mobil yang mencurigakan di wilayah Tenumbang Pesisir Barat. Saat digeledah, petugas menemukan 6 box styrofoam berisi puluhan ribu benih lobster jenis pasir. Petugas juga mengamankan seorang kurir berinisial AP. Dikonfirmasi pada Selasa, KKP memperkirakan nilai kerugian negara mencapai 4,6 miliar rupiah. Nilai itu dihitung berdasarkan asumsi valuasi benih lobster jenis pasir sebesar Rp150.000 per ekor. CCTV merekam aksi penganiayaan yang dialami seorang warga Brunei Darussalam berinisial MHF di kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 6 Mei. Korban dan terduga pelaku sempat terlibat cekcok yang dilerai oleh rekannya. Namun tak lama kemudian, pelaku diduga memukul korban menggunakan benda tumpul yang terbungkus kantong kertas hingga korban terkapar. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Pusat Pertamina untuk mendapatkan perawatan medis. Namun pada 16 Mei, korban meninggal dunia. Korban dan pelaku diduga saling kenal dan datang ke Indonesia bersama 6 orang lainnya untuk menonton konser musik. Dikonfirmasi pada Selasa, petugas Polda Metro Jaya telah menangkap pelaku MIA 33 tahun di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Senin 25 Mei. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan dan kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi pun masih mendalami motifnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pedagang kambing kurban mengenakan kostum Spider-Man dan bergelantungan di kandang untuk menarik pembeli.
1: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
4: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit.

0: Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat.

0: Seekor kucing di Klaten, Jawa Tengah, kepalanya tersangkut di knalpot. Untuk melepaskan kepala kucing tersebut, sang pemilik meminta bantuan petugas pemadam kebakaran.
1: Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, petugas pemadam kebakaran membantu warga mengevakuasi seekor kambing yang terjepit di sela-sela bangunan.
2: Kucing milik Alvina, warga desa Kemiri, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini kepalanya tersangkut di dalam pipa knalpot mobil yang sudah tidak terpakai pada Senin malam. Untuk melepaskan kepala kucing tersebut, petugas pemadam kebakaran didatangkan. Petugas damkar kemudian memotong pipa knalpot di bagian tengah agar kepala kucing bisa dikeluarkan dengan aman. Setelah proses evakuasi berlangsung selama 20 menit, kepala kucing tersebut berhasil dikeluarkan dari pipa knalpot. Kucing itu pun hanya mengalami luka lecet ringan di bagian telinganya. Mendapat laporan dari warga, ada kambing terjepit di celah rumah, tim damkar menuju lokasi di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan pada Selasa petang. Kondisi celah yang terlalu sempit, petugas dengan postur tubuh kurus dikerahkan untuk masuk ke celah tersebut. Dan hanya butuh waktu 30 menit, kambing milik Ibu Sunaria ini berhasil dikeluarkan. Dan usai dievakuasi, kambing jantan itu pun berlari menuju teman-temannya. Sementara itu, di Polewali Mandar, petugas pemadam kebakaran membantu warga untuk menangkap anjing liar yang sudah meresahkan warga. Dalam rekaman video amatir ini, tampak petugas damkar mencoba mengevakuasi seekor anjing liar yang terjepit di antara dua bangunan. Diketahui anjing liar tersebut terjebak setelah kabur dari kejaran warga. Karena melawan dan dianggap membahayakan, anjing liar itu pun dilumpuhkan menggunakan senapan angin. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pedagang kambing kurban di Kota Semarang, Jawa Tengah membuat ide kreatif untuk menarik pembeli. Ia mengenakan kostum Spider-Man dan bergelantungan di kandang saat memberi makan ternaknya.
0: Sementara itu, menyambut Idul Adha, ratusan warga di Kabupaten Gresik, Jawa Timur menggelar tradisi unik dengan mengajak ratusan kambing kurban mereka lari-lari kecil sejauh 1 km.

0: Wisata Bandar Grise di Jalan Basuki Rahmat 8B, Kelurahan Bedilan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Selasa sore berubah menjadi pemandangan unik dan ditonton ribuan pasang mata. Ratusan kambing kurban jumbo bernilai fantastis, antara puluhan hingga ratusan juta rupiah ini diajak sa'i atau lari-lari kecil sejauh 1 km. Di sepanjang perjalanan ada seekor domba dengan berat 100 kg yang memakai seragam SD lengkap dengan topinya. Sang pemilik domba pun juga berseragam SD. Usut punya usut, sang pemilik mengaku sengaja memakai seragam SD bersama dombanya karena dirinya adalah penjual seragam sekolah.
1: SD, ya seragam.
2: Kita dari kerajaan seragam.
1: Oh, penjual seragam.
0: Tradisi sa'i atau lari-lari kecil bertema festival hewan kurban ini sudah berjalan 2 tahun. Tradisi ini bertujuan untuk memperkenalkan potensi peternak lokal dan menarik minat warga agar memilih hewan kurban yang sehat.

0: Kalau di Jawa Tengah, menjelang Hari Raya Idul Adha muncul berbagai ide kreatif untuk menarik pembeli hewan kurban. Seperti yang dilakukan seorang pedagang kambing di kota Semarang. Ia rela mengenakan kostum superhero saat merawat hingga melayani pembeli. Aksi sosok Spider-Man ini pun menjadi perhatian di sebuah kandang kambing di Kelurahan Lempong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur. Ia bahkan bergelantungan di kandang saat memberi makan kambing. Sosok Spider-Man ini adalah Fajar Indarto, pemuda 21 tahun. Fajar mengaku memiliki misi ingin memeriahkan suasana, menghibur calon pembeli, sekaligus mengedukasi anak-anak soal pentingnya berkurban.
1: Kita konsep penjualannya itu, Mas. Kita pakai sebenarnya ini biar menarik para customer, Mas. Biar para customer menarik, biar datang kandang kita. Kayak kelihatan unik sendiri dari yang lain gitu loh, Mas. Nah, terus customer itu datang ke sini juga membawa anak-anaknya. Gitu, Mas.
0: Tak menyangka, atas cosplay menjadi Spider-Man, hewan dagangannya menjadi viral. Dari 65 ekor kambing, 45 ekor diantaranya telah laku terjual. Untuk harganya bervariasi, mulai dari 2,5 juta hingga 7 juta rupiah, tergantung jenis dan bobot kambing. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto membeli sapi jumbo dari peternak Gen Z di Lumajang, Jawa Timur. Sapi jenis bernama Kang Jo ini terjual dengan harga 120 juta rupiah.
3: Presiden juga memilih 2 sapi lokal asal Mojokerto sebagai hewan kurban. Sapi bernama Bulldozer dan Traktor ini merupakan sapi hasil budidaya peternakan Berkah Wafa Farm di Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro.
4: Rekaman visual ini menunjukkan Kang Jo, sapi jumbo yang resmi menjadi pilihan Presiden Prabowo Subianto. Sapi seberat 1,144 ton ini adalah hasil budidaya Raihan Zaki Pratama, peternak muda berusia 20 tahun, warga desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Raihan telaten merawat Kang Jo selama 2,5 tahun terakhir. Kini, sapi Simmental Crossing yang telah menginjak usia 3 tahun 7 bulan ini laku terjual dengan harga 120 juta rupiah. Untuk menjaga kualitas berat badan dan kesehatan, Raihan memberikan perawatan intensif secara berkala. Selain asupan pakan hijauan dan formula setiap pagi dan sore hari, Kang Jo juga wajib dimandikan secara rutin agar terhindar dari penyakit kulit.
5: Berapa ini? Alhamdulillah kalau sekarang itu mungkin lebih, Mas. Kemarin itu 2 minggu yang lalu pas dari kedinasan nimbang itu 1 ton 1 kintal 44, Mas. Alhamdulillah kalau sekarang itu mungkin naik, Mas. Kalau sekarang itu mungkin.
2: Sudah berapa lama Mas yang merawat sapi ini, Mas?
5: Kalau ngerawatnya 2,5, Mas. 2,5 tahun.
4: Sementara itu, peternakan Berkah Wafa Farm di Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur juga menjadi sorotan. 2 sapi terbaiknya, masing-masing Bulldozer dan Traktor, resmi menjadi hewan kurban pilihan Presiden Prabowo Subianto. Menjelang Idul Adha, pengelola peternakan memberikan perawatan ekstra ketat bagi 2 sapi reproduksi unggulan ini. Petugas memandikan sapi dan membersihkan kandang setiap pagi dan sore untuk mencegah penularan penyakit.
6: Kalau kesehatan sih kita biasanya sering lakukan itu untuk bawa keluar, kena terik matahari sama dikasih jamu-jamu herbal kayak kunyit, jahe, dan temulawak itu, Mas, untuk perawatan.
4: Popularitas peternakan yang juga menyediakan hewan kurban unta ini turut memikat tokoh lain. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga memesan seekor sapi jenis Belgian Blue seberat 1 ton dari peternakan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Jelang Idul Adha, harga cabai di sejumlah daerah di Pulau Jawa melonjak hingga mencapai Rp100.000 per kilogram.
2: Sejumlah komoditas ikan laut di Pekanbaru juga mengalami kenaikan.
7: Jelang Idul Adha, harga berbagai jenis cabai terpantau mengalami kenaikan, seperti yang terjadi di Pasar Atas Baru Kota Cimahi, Jawa Barat pada Selasa pagi. Harga cabai rawit yang semula Rp60.000 kini mencapai Rp100.000 per kilogram. Cabai merah juga melonjak menjadi Rp80.000 dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Pembeli mengeluhkan kenaikan harga yang terjadi saat ini hingga terpaksa mengurangi pembelian. Kondisi ini diduga terjadi akibat serangan hama yang membuat petani gagal panen, ditambah dengan cuaca ekstrim yang memperparah lonjakan harga.
8: Tuh, ini Pak, hama katanya tuh di kebunnya banyak yang kena hama, jadi mahal. Jadi kurang pasokan juga.
7: Sementara di Pekanbaru, sejumlah harga komoditi ikan laut mengalami kenaikan mencapai hingga 25%. Harga ikan kembung dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilo, sementara ikan tuna dari Rp40.000 kini menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini tentu memberatkan konsumen.
9: Naik, Bang. Naiknya kami belanjok ini semua naik.
10: Ya, harga bahan pokok semuanya diturunkan, biar mama gampang beli di pasar.
7: Menurut pedagang, naiknya harga ikan laut disebabkan stok terbatas dan nelayan tidak melaut karena mendekati Hari Raya Idul Adha. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia mendaki Jabal Rahmah dan berkumpul di Padang Arafah sejak matahari terbit pada puncak ibadah haji yaitu wukuf pada hari Selasa.
3: Jabal Rahmah diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah terakhirnya.

0: Beginilah suasana di Padang Arafah, Makkah, Arab Saudi, beberapa jam menjelang puncak ibadah haji yaitu wukuf pada Selasa 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia telah memutihkan Arafah dengan pakaian ihram mereka. Para jemaah terlihat mendaki Jabal Rahmah dan berkumpul di Arafah sejak matahari terbit. Dalam pelaksanaannya, para jemaah haji dianjurkan berdoa hingga matahari terbenam. Jabal Rahmah diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad menyampaikan khutbah terakhirnya. Ibadah wukuf di Arafah merupakan salah satu rangkaian haji yang wajib dilakukan oleh setiap jemaah haji agar ibadah hajinya sah. Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji akan melanjutkan perjalanan ke Muzdalifah untuk mabit dan selanjutnya ke Mina untuk melakukan lempar jumroh. Lempar jumroh ini menandai hari pertama Idul Adha yang akan dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia pada hari Rabu.
1: يعني شعور ما اقدرش احكي عنه شعور يعني انه ربنا كتب لنا ان احنا نوصل للمكان اللي احنا فيها دي وان احنا نزور مكان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام زاره فدي بركه كبيره وفضل من ربنا الحمد لله.
0: Sebagai rukun Islam kelima, haji wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu dan dianggap sebagai pertemuan keagamaan terbesar di dunia.
2: Usai jeda, kami akan mengajak Anda melihat tips mengolah beragam hidangan dari daging kambing agar rasanya nikmat tanpa aroma premus.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12:45 di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7:00 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12:45 di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Saat ini dalam CNN Indonesia Tech, setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Sebuah bengkel motor listrik di Surabaya, Jawa Timur terbakar. Pemicunya diduga korsleting baterai motor listrik.
1: Sementara itu, menjelang Hari Raya Idul Adha, ribuan warga Jepara, Jawa Tengah, tumpah ruah meramaikan tradisi perang obor. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang juga digunakan sebagai bengkel servis motor listrik di kawasan padat Banyu Urip Kidul, Surabaya, Jawa Timur, Selasa dini hari. Api dengan cepat membesar dan melalap seluruh bangunan. Total 14 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kejadian. Menurut petugas, kebakaran diduga dipicu korsleting pada baterai motor listrik yang sedang diisi daya di bagian depan rumah. Api lalu menyambar material mudah terbakar termasuk tabung LPG hingga merembet ke seluruh bangunan. Menurut keterangan ketua RT setempat, dua orang korban meninggal akibat terjebak dalam kebakaran. Dua korban itu adalah seorang nenek dan cucunya yang berusia 14 tahun. Ratusan warga Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan rela antre panjang demi mendapatkan voucher belanja sebesar Rp10.000 di lokasi Basar Pasar Murah Idul Adha pada Selasa pagi. Di alun-alun lapangan Merdeka ini, setidaknya ada ratusan voucher belanja gratis bagi warga yang lebih awal datang. Beberapa warga yang ikut antre mengaku mereka tetap sabar menunggu antrean agar bisa membeli bahan pokok dengan harga lebih murah untuk kebutuhan Idul Adha. Ribuan warga memadati sepanjang jalan utama arah pesisir di Desa Tegal Sambi, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dalam meramaikan tradisi perang obor. Perang obor diikuti 40 warga setempat dengan menyiapkan sekitar 400 obor yang terbuat dari daun kelapa dan pelepah pisang berukuran 3 hingga 4 meter. Api yang sudah berkobar di tangan puluhan warga langsung saling serang tanpa pilih lawan maupun kawan. Dari keterangan warga setempat pada Selasa, perang obor yang semula hanya tradisi desa, kini menjadi daya magnet tersendiri. Banyak pengunjung dari berbagai daerah hingga mancanegara yang menantikan tradisi ekstrim itu. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sate hingga gulai biasanya menjadi primadona hidangan saat mengolah daging kambing. Bagi Anda yang merasa bosan, beberapa variasi olahan daging kambing ini bisa menjadi alternatif. Ada bakso daging kambing hingga daging kambing bakar yang tetap menggugah selera.
0: Sayangnya informasi ragam kuliner ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
1: sampai jumpa.

0: Momen Idul Adha memang identik dengan hewan kurban, khususnya kambing. Usai sholat id dan melaksanakan ibadah kurban, warga biasanya mulai mengolah daging kambing menjadi berbagai variasi makanan untuk dinikmati bersama keluarga. Nah, kira-kira menurut warga, daging kambing biasa diolah menjadi apa ya?
1: Sate ya bisa, misalnya sate.
2: Ini lebih seringnya?
1: Seringnya beli tongseng sama gulai.
2: Kenapa?
1: Nah, ya sukanya keluarga gitu, tongseng. Paling dibikin bumbu kecap.
2: Kenapa tuh bu?
1: Kalau di santan-santan terlalu enak.
2: Di sate?
1: Jarang-jarang makan sate.
2: Ribet.
3: Kalau kambing, kalau nggak sate, gulai. Karena memang kita...

0: keluarga suka sate. Terus biasanya kalau emang dikasih kambing suka yang berkuah-kuah dijadiin gulai gitu. Kayaknya paling sate deh, terus dibikinnya kayak maranggi gitu loh bumbunya, karena ya enak aja gitu dan unik juga rasanya.
1: Daging kambing memang jamak dijadikan sate dan gulai. Bagi Anda yang bosan dengan olahan daging kambing yang itu-itu saja, ada salah satu rumah makan di Jalan Riau, Kota Bandung yang menyediakan beberapa alternatif hidangan olahan daging kambing.
2: Chef Irfan, hari ini kira-kira mau masak apa dengan menggunakan bahan baku daging kambing nih?
3: Kita ada dua olahan. Yang pertama kita ada olahan kambing yang diolah menjadi bakso kambing.
1: Menu pertama adalah bakso kambing. Sama seperti bakso pada umumnya, daging kambing digiling dan dicampur dengan tepung serta ragam bumbu, lalu dibentuk menjadi bakso. Uniknya, jika bakso sapi berbentuk bulat, bakso daging kambing ini dibuat berbentuk kotak. Setelah direbus, bakso disajikan dengan kuah kaldu hangat. Ditambah bihun, sawi, irisan daun bawang, serta taburan bawang goreng yang menambah cita rasa. Kalau sudah begini, bakso kambing siap dinikmati.
2: Nah, ini dia bentukan dari semangkuk bakso kambing. Ngiler sih, pengen coba tapi tahan dulu karena kita masih harus masak satu lagi varian lain dari pengolahan daging kambing. Yaudah, kita langsung ke sana kali ya, Chef ya?
3: Boleh.
2: Saya boleh bawa ya?
3: Boleh.
2: Ayo, kita boleh bawa.
1: Berikutnya, ada olahan daging kambing bakar. Potongan daging yang digunakan adalah bagian paha, punggung, hingga iga. Sebelum dibakar, daging terlebih dahulu direbus selama 2 jam agar empuk. Dalam proses perebusan, daging diberi campuran beragam rempah khas Indonesia dan Timur Tengah. Setelah empuk, daging kembali dimasak dengan campuran kuah kaldu, mentega, dan bumbu khusus hingga merata. Proses ini membuat bumbu semakin meresap ke dalam daging. Setelah itu, daging dibakar di atas bara api hingga bagian luar mengering dan mengeluarkan aroma yang menggugah selera. Menurut juru masak kambing bakar Kairo, Irfan Apandi, salah satu tantangan dalam mengolah daging kambing yaitu menghilangkan aroma tidak sedap yang khas. Nah, ada beberapa cara yang harus diperhatikan, mulai dari pemilihan bahan baku, memilih usia kambing yang tepat, dan penerapan teknik memasak. Selain itu, perpaduan rempah juga menjadi kunci penting agar rasa tetap seimbang dan tentunya membuat aroma daging kambing menjadi lebih nikmat saat disantap.
3: Tantangan terbesar kami menghilangkan bau perengus tanpa menghilangkan cita rasa khas daging kambing dan menjaga teksturnya agar tetap empuk, ditambah proses marinasi yang cukup dan teknik memasak yang tepat.
1: Selesai memasak, saatnya makan-makan.
2: Yang jelas ini adalah dua hidangan yang unik dan juga menarik untuk saya karena pertama kali untuk mencobanya. Yang pertama ini adalah kambing bakarnya, betul ya, dia dagingnya benar-benar lembut dan juga bau aroma kambingnya benar-benar tidak terasa. Tapi cita rasanya tuh masih kambing banget gitu. Nah kemudian yang kedua ini ada bakso kambing. Nah ini unik ya, ini baru pertama kali banget saya mencobanya dan ternyata memang hampir mirip dengan bakso yang pada umumnya biasa saya konsumsi begitu. Kalau udah begini, kalau kata teteh-teteh Sunda, harusnya mis dasem, dicampurkan sama apa ini? Sama kecap, kemudian sama sambal dan juga sama sausnya. Kalau udah kayak gini udah pas banget deh. Nah ini kita coba nikmati lagi ya, yuk.
1: Lantas, bagaimana tanggapan pelanggan?
4: Empuk banget dagingnya, kemudian dia tidak...
5: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
5: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
7: CNN Indonesia Breaking News.
8: Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News spesial Salat Idul Adha dan bersama saya, Bram Herlambang. Di informasi pertama, pada Selasa malam, sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto tiba di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Sapi dengan bobot 1,3 ton ini akan langsung didistribusikan melalui yayasan, universitas, dan juga pesantren. Inilah sapi jenis simental bernama Loreng, sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto saat tiba di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat pada Selasa malam. Sapi seberat 1,3 ton ini kemudian ditempatkan berdampingan dengan sapi kurban milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kedua hewan kurban ini diterima oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Menteri Agama memastikan hewan kurban milik Presiden dan juga Wakil Presiden berada dalam kondisi sehat dan juga memenuhi syarat kurban. Rencananya, si Loreng akan disembelih pada Kamis 28 Mei 2026 dan dilakukan di rumah potong hewan. Daging kurban akan disalurkan melalui yayasan dan juga pesantren yang terdaftar sebagai penerima daging kurban Masjid Istiqlal.
9: Insya Allah, kita akan sembelih nanti pada saat yang tepat dan juga nanti kita akan distribusikan secara profesional yang seperti menjadi kebiasaan Istiqlal semenjak tahun-tahun terakhir ini. Tidak ada isu lagi soal pendistribusian ini. Begitu besar kepercayaan masyarakat terhadap Istiqlal.
8: Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Masjid Istiqlal Jakarta, sudah ada rekan kami, korespondensi Indonesia, Sufiani Tanjung di sana. Selamat pagi, Sufi. Jadi bagaimana sejauh ini persiapan sholat Idul Adha di Istiqlal?
10: Assalamualaikum, selamat pagi Bram. Ya, saat ini saya berada tepat di depan pintu Al-Salam Masjid Istiqlal di mana Anda bisa lihat sendiri bahwa memang masyarakat secara antusias terus mendatangi Masjid Istiqlal. Dan Masjid Istiqlal sendiri memang sudah mulai dibuka untuk umum dalam pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah ini dimulai pada pukul 3.30 pagi tadi. Di mana berdasarkan daya tampung dari Masjid Istiqlal sendiri, masjid ini bisa menampung sekitar 200 ribu jamaah dan diperkirakan sekitar 150 ribu jamaah akan memadati pelaksanaan sholat Idul Adha pada hari ini. Dan sedikit informasi mengenai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal. Hari ini yang akan menjadi imam dari sholat adalah Imam Rawatib Masjid Istiqlal yaitu Ahmad Asrarudin Ibrahim, di mana yang menjadi khatib pada hari ini adalah Rektor dari UIN Alauddin Makassar Profesor Hamdan Johannes dengan tema khotbah meneguhkan spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Rangkaian dari sholat Idul Adha sendiri baru akan dimulai pada pukul 6.45 di mana pelaksanaan sholat Idul Adhanya sendiri baru akan dimulai pukul 7 pagi. Masyarakat dihimbau untuk mengisi ruangan dari Masjid Istiqlal di mana pelaksanaan sholat sendiri tidak hanya digelar di ruangan utama Masjid Istiqlal yang bisa menampung puluhan ribu jamaah, namun juga di selasar masjid bisa juga digunakan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bagi jamaah yang akan memasuki kawasan Masjid Istiqlal sendiri dilakukan sejumlah pemeriksaan yang harus dilewati di pintu masuk menggunakan X-ray dan juga pemeriksaan langsung oleh petugas. Kemudian masyarakat dihimbau untuk tidak membawa senjata tajam ataupun juga korek api karena memang pemeriksaan akan langsung dilakukan oleh pengawal yang sudah ditempat

0: dilakukan sejak tengah malam tadi. Kemudian bagi para jamaah yang membawa kendaraan, tersedia 7 kantong parkir yang berada di area basement Masjid Istiqlal. Ada 2 lantai basement Masjid Istiqlal yang bisa menampung hingga 1000 kendaraan. Kemudian juga kantong parkir terletak di area Kementerian Agama. Terdapat juga di lapangan Banteng, kantor pos, hingga lokasi di sekitar Gereja Katedral Jakarta. Kemudian bagi jamaah yang berjalan kaki pada pelaksanaan sholat Idul Adha ini bisa memasuki kawasan Masjid Istiqlal menggunakan gerbang Al-Fatah, Asalam 1, Asalam 2, dan bagi jemaah yang membawa kendaraan bisa masuk ke area Masjid Istiqlal menggunakan gerbang Al-Ajiz dan Al-Mu'min. Dan Imam Besar Masjid Istiqlal sendiri, Nazaruddin Umar, sudah memberikan informasi awalan pada hari Senin kemarin bahwa bagi para jamaah yang melakukan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal diharapkan menjaga kebersihan, kemudian juga menjaga barang-barang pribadi. Meskipun saat ini memang Masjid Istiqlal sudah dilengkapi dengan 260 kamera pengawas yang dilengkapi dengan teknologi biometrik. Tujuannya tentu saja untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya tindak kriminal selama pelaksanaan sholat Idul Adha digelar pada hari ini. Kemudian informasi yang bisa saya sampaikan juga bahwa memang di Masjid Istiqlal hingga Senin sore sudah menerima sekitar 59 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Dan dari 59 ekor sapi yang merupakan hewan kurban yang dititipkan di Masjid Istiqlal ini, 2 diantaranya merupakan hewan kurban milik dari Presiden dan juga Wakil Presiden RI. Sejauh ini memang kami masih menunggu informasi lanjutan berapa total jumlah hewan kurban yang diterima oleh Masjid Istiqlal, karena memang jumlahnya masih bisa bertambah, di mana memang penerimaan hewan kurban masih terus berlangsung. Namun informasi yang bisa kami sampaikan adalah bahwa penyembelihan hewan kurban sendiri baru akan dilaksanakan esok hari di rumah potong hewan Masjid Istiqlal, dan penyalurannya tidak dilakukan secara langsung kepada masyarakat, namun akan disalurkan melalui pesantren, kemudian yayasan dan juga perguruan tinggi serta lembaga binaan yang telah terdata sebelumnya. Hal ini dilakukan, distribusi seperti ini dilakukan tentu saja untuk mencegah terjadinya penerimaan hewan kurban secara langsung yang bisa mengakibatkan antrean panjang dan juga aksi saling dorong seperti yang pernah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Saat ini kita masih menunggu Bram pelaksanaan dari sholat Idul Adha 1447 di Masjid Istiqlal, namun kami akan terus menginformasikan kepada Anda siapa saja pimpinan lembaga yang juga menghadiri pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk saat ini. Kembali ke Anda, Bram.
1: Baik, terima kasih rekan kami Sufiani Tanjung, korespondensi Indonesia yang langsung melaporkan dari Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat kembali bertugas. Dan breaking news spesial sholat Idul Adha akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
2: CNN Indonesia, breaking news.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN.

0: Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: CNN Indonesia Breaking News.
1: Seorang pedagang kambing kurban di Kota Semarang, Jawa Tengah membuat ide kreatif untuk menarik pembeli. Ia mengenakan kostum Spider-Man dan bergelantungan di kandang saat memberikan makan ternaknya. Sementara itu menyambut Idul Adha, ratusan warga di Kabupaten Gresik, Jawa Timur menggelar tradisi unik dengan mengajak ratusan kambing kurban mereka untuk lari-lari kecil sejauh 1 km.

0: Wisata Bandar Grise di Jalan Basuki Rahmat 8B, Kelurahan Bedilan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Selasa sore berubah menjadi pemandangan unik dan ditonton ribuan pasang mata. Ratusan kambing kurban jumbo bernilai fantastis. Antara puluhan hingga ratusan juta rupiah ini diajak sa'i atau lari-lari kecil sejauh 1 km. Di sepanjang perjalanan ada seekor domba dengan berat 100 kg yang memakai seragam SD lengkap dengan topinya. Sang pemilik domba pun juga berseragam SD. Usut punya usut, sang pemilik mengaku sengaja memakai seragam SD bersama dombanya karena dirinya adalah penjual seragam sekolah.
1: SD, ya seragam.
2: Dari kerajaan seragam.
1: Oh, penjual seragam.
0: Tradisi sa'i atau lari-lari kecil bertema festival hewan kurban ini sudah berjalan 2 tahun. Tradisi ini bertujuan untuk memperkenalkan potensi peternak lokal dan menarik minat warga agar memilih hewan kurban yang sehat.

0: Kalau di Jawa Tengah, menjelang Hari Raya Idul Adha muncul berbagai ide kreatif untuk menarik pembeli hewan kurban. Seperti yang dilakukan seorang pedagang kambing di kota Semarang. Ia rela mengenakan kostum superhero saat merawat hingga melayani pembeli. Aksi sosok Spider-Man ini pun menjadi perhatian di sebuah kandang kambing di Kelurahan Lempong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur. Ia bahkan bergelantungan di kandang saat memberi makan kambing. Sosok Spider-Man ini adalah Fajar Indarto, pemuda 21 tahun. Fajar mengaku memiliki misi ingin memeriahkan suasana, menghibur calon pembeli, sekaligus mengedukasi anak-anak soal pentingnya berkurban.
1: Kita konsep penjualannya itu, Mas. Kita pakai sebenarnya ini biar menarik para customer, Mas. Biar para customer menarik, biar datang ke kandang kita. Kayak kelihatan unik sendiri dari yang lain gitu loh, Mas. Dan terus customer itu datang ke sini juga membawa anak-anaknya. Gitu, Mas.
0: Tak menyangka, atas cosplay menjadi Spider-Man, hewan dagangannya menjadi viral. Dari 65 ekor kambing, 45 ekor diantaranya telah laku terjual. Untuk harganya bervariasi, mulai dari 2,5 juta hingga 7 juta rupiah, tergantung jenis dan bobot kambing. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan kita akan langsung menuju Bandung, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Yogi Prayoga di sana. Selamat pagi, Yogi. Jadi seperti apa suasana Hari Raya Idul Adha dan persiapan sholat id di sana?
3: Ya, terima kasih Bram. Betul sekali, saat ini saya sedang berada di halaman Masjid Al-Uqwah Kota Bandung, di mana baru saja sekitar 2 menit yang lalu sholat Idul Adha telah selesai dilaksanakan. Dan sejak pagi, memang sejak pukul 6.30 pagi, jemaah yang akan hendak melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Al-Uqwah Kota Bandung ini mulai berdatangan dari berbagai kalangan dan dari berbagai penjuru di Kota Bandung ini. Dan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha

0: Pada 1447 Hijriah kali ini di Masjid Al-Quwah memang akan diimami oleh Imam Kiai Haji Abdul Mujib yang merupakan imam besar dari Masjid Al-Quwah. Tadi di masjid ini pun Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turut melaksanakan sholat Idul Adha kali ini, dan tadi ketika datang sempat memberikan sepatah dua patah kata begitu. Dan di Masjid Al-Quwah Kota Bandung ini pun akan dilaksanakan serah terima sapi kurban dari Presiden Prabowo dengan berat seberat 1,25 ton yang nantinya akan dilakukan penyembelihan hewan kurban di rumah potong hewan Kota Bandung. Selain itu juga di Masjid Al-Quwah ini nanti akan dilaksanakan pemotongan hewan kurban lain sebanyak 2 buah sapi dan juga 4 buah kambing. Bram.
1: Oke, jadi apakah kemudian memang langsung ada prosesi penyembelihan di sana atau kemudian diserahkan pada rumah potong hewan, Yogi?
0: Ya, untuk sapi bantuan dari Presiden Prabowo sendiri nantinya akan diserah terimakan di Masjid Al-Quwah ini, kemudian nantinya akan dibawa ke rumah pemotongan hewan Kota Bandung yang ada di Ciroyom, kemudian nanti daging hasil potongan dari rumah pemotongan hewan sendiri akan dibawa kembali ke Masjid Al-Quwah ini untuk dibagikan kepada masyarakat. Demikian, Bram.
1: Oke, baik. Terima kasih atas laporan Anda. Rekan kami Yogi Prayoga melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Dan breaking news spesial sholat Idul Adha akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
2: CNN Indonesia breaking news. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia.
7: CNN Indonesia breaking news.
1: Dan inilah suasana menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta. Kita akan lihat bersama. Dijadwalkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih serta sejumlah kepala lembaga tinggi negara dijadwalkan akan hadir dan juga mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal hari ini. Dan tadi rekan kami korespondensi Indonesia Sufine Tanjung juga melaporkan langsung dari lokasi mengatakan bahwa sejumlah pengamanan maupun pengetatan pengamanan saat para jemaah akan masuk sudah dilakukan. Ini untuk mengantisipasi dan juga menunjang pelaksanaan atau kondusivitas pelaksanaan dari sholat Idul Adha yang biasanya direncanakan akan dilaksanakan pada sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat.

Baik, kita lihat bersama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bersama kedua anaknya baru saja tiba di Masjid Istiqlal yang langsung disambut oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dan disambut pula oleh Ketua DPD atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Najmuddin, untuk masuk dan juga langsung melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah.

Dan sholat Idul Adha 1447 Hijrah di Masjid Istiqlal kali ini direncanakan akan dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansoruddin Ibrahim dan juga nanti oleh Khotib Profesor Haji Hamdan Juhanis yang juga Rektor UIN Alauddin Makassar.

Baik, kita lihat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sudah berada pada jajaran saf terdepan. Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Kita melihat bersama mulai dari Menko PMK Pratikno, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan juga sejumlah utusan khusus Presiden yang berada pada saf terdepan Salat Idul Adha kali ini. Dan Salat Idul Adha yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal Jakarta mengangkat tema meneguhkan spirit kurban untuk merawat alam dan kemanusiaan. Saat ini kita masih menunggu bersama. Baik, ini adalah istri Wakil Presiden Silvi Gibran Rakabuming Raka yang baru saja memasuki kawasan atau baru saja memasuki hall utama dari Masjid Istiqlal dan akan menempati saf terdepan di bagian perempuan yang sudah disiapkan.

Baik, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka baru saja memasuki dan langsung menempati saf terdepan, didampingi anak sulungnya dan juga Menteri Agama Nasarul Umar. Dan di sisi sampingnya adalah Ketua DPD RI Sutan Najamuddin yang langsung melakukan sholat sunnah sebelum memulai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka Buming Raka, Yang mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, Yang kami hormati Imam Besar Masjid Istiqlal, Menteri Agama Republik Indonesia dan segenap Menteri Kabinet Merah Putih, anggota DPR, anggota MPR, pejabat sipil dan militer, serta hadirin dan hadirat jamaah Idul Adha 1447 Hijriah. Jamaah yang mulia, adapun agenda solat Idul Adha Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 27 Mei 2026 Miladiah. Pelaksanaan solat Idul Adha dipimpin oleh Imam Al-Hafidh Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim SQMA. Khutbah Idul Adha disampaikan oleh Al-Mukarram Profesor Dr. K.H. Hamdan Johannes MA PhD, Rektor Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar, dengan tema Meneguhkan Spirit Kurban Merawat Alam dan Kemanusiaan, Bilal Al-Ustaz Haji Muhammad Syawal Mubarak SOS. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, adapun perolehan hewan kurban tahun ini, sapi sebanyak 63 ekor, kambing 12 ekor, domba 1 ekor. Demikian untuk dimaklum. Wallahul musta'an wa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solat Idul Adha 1447 Hijriah dimulai.
1: Assalam, assalam, assalam.